0: agama, nanti dapat komisi sekian. Ini yang seperti enggak ada masalah. Pokoknya syaratnya di sini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, enggak punya barang enggak boleh menjual. Dah, bukan dia masih belum memiliki barang itu enggak boleh, enggak sah. Kenapa? Berdasarkan sabda Ar-Rasul alaihi salatu wasalam kepada Hakim Ibn Hizam radhiyallahu anhu, la tabi' ma laisa indak. Engkau jangan jual barang yang kau enggak punyai. Yang enggak ada di sisimu, bukan barangmu. Barakallahu fikum. Qala rabi'an an yakuna al-muba'u mimma yubahu al-intifa'u bihi min ghairi hajah kal ma'kuli wal mashrubi wal malbusi wal markubi wal iqar wa nahwi dhalika. Syarat yang keempat, barang yang diperjualbelikannya adalah barang yang memang sifatnya mubah, boleh untuk digunakan. Boleh untuk digunakannya ini secara mutlak. Artinya memang itu barang itu memang barang yang mubah. Makanya disebutkan min ghairi hajah. Di situ ada barang-barang yang sebetulnya terlarang, tapi pada kondisi-kondisi tertentu syariat memperbolehkan untuk digunakan. Contohnya apa? Anjing. Kita tahu anjing, hukum asalnya anjing ini najis. Apa najis? Enggak boleh di kita menggunakan anjing. Seperti itu. Ya. Barang maniktana kalban min ghairi kalbi au min ghairi kalbi masyia au saydin naqasa min ujurihi kulla yaumin kirab au kama qala Mustafa alaihi salatu wasalam. Barang siapa yang memelihara anjing selain dari anjing pertanian, anjing berburu, maka pahalanya itu berkurang setiap hari sebanyak kirab, sebanyak sebesar gunung yang besar, sebesar gunung Uhud. Nah, anjing. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu, anjing ini kan boleh untuk dimanfaatkan, digunakan. Anjing penjaga, anjing pemburu, dan yang lain. Nah, ini maksudnya min ghairi hajah. Boleh digunakan min ghairi hajah. Berarti kalau yang digunakan ketika hajah, ini tidak termasuk dalam syarat. Berarti kalau digunakannya itu ketika dibutuhkan, sesuatu yang dibutuhkan yang asalnya haram tapi boleh dipakai ketika dibutuhkan, maka itu tetap terlarang untuk dipakai jual beli. Makanya anjing yang rajih, anjing mu'allam, anjing yang terlatih, walaupun dia itu butuh untuk sebagai anjing pemburu atau anjing penjaga, boleh nih, kita punya anjing, kita latih untuk menjaga apa? Menjaga sawah kita, ladang kita, hewan ternak kita, boleh. Kita ajari toh anjing ini. Atau untuk berburu. Tapi enggak boleh kita beli itu. Seperti itu. Nah, berdasarkan kauman sabda Rasul alaihi salatu wassalam, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an samani al-kalbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari hasil penjualan jual beli apa? Anjing. Ini sifatnya umum. Itu yang dimaksud dalam ucapan mualif di sini. Barangnya mubah itu mubahnya digunakan itu boleh digunakan tanpa ada hajah. Artinya apa? Hukum asal barang itu memang mubah. Asalnya sudah. Seperti apa ya? Keumuman barang. Seperti itu. Bukan barang-barang yang hukum asalnya haram, tapi pada saat-saat tertentu, indal hajah, boleh digunakan. Seperti anjing. Seperti itu. Dan yang lain. Seperti juga bagaimana dengan alkohol. Nah, alkohol boleh nggak jual beli alkohol? Nah, ini kembali kepada alkohol. Permasalahan alkohol itu apa sih? Kalau itu khamr, alkohol itu khamr, Khamr itu patokannya sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma askara katiruhu fa qaliluhu haram." Itu kan khamr. Barang yang apabila kalau diminum banyak itu memabukkan, maka yang sedikit juga haram. Seperti itu. Ya. Maka tidak boleh jual beli alkohol kalau memang dia itu masuk ke dalam jenis alkohol yang khamr. Tapi kalau alkohol itu bukan khamr, ada kan? Ada. Karena alkohol ini kan sebetulnya sebuah nama dari rantai senyawa kimia. Kan seperti itu. Disebutkan oleh para ahlinya, tape atau duren, itu ada kandungan alkoholnya, tapi selama tape atau duren itu tidak sampai fermentasi yang dengan itu bisa memabukkan, ya nggak ada masalah. Bagaimana dengan alkohol medis? Nah ini juga. Alkohol 70% dan yang lainnya. Nah, apakah boleh kita jual beli alkohol medis? Syekhul Utsaimin rahimahullah menyebutkan. Bagus ini beliau menyebut tentang alkohol. Bahwa alkohol itu dia ini sampai kepada Syekh rahimahullah taala bahwa alkohol ini tidak memabukkan, namun kalau dihirup bisa menghilangkan kesadaran. Demikian yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Fatwa Ibnu Utsaimin jilid 11 halaman 256. Kata beliau, "Waqad qila in al-kuhul tudhibul aqla biduni iska." Ada informasi dikatakan bahwa alkohol ini bisa menghilangkan kesadaran tanpa memabukkan. Fa in shaha dzalik falaisat khamran. Maka kalau betul itu seperti itu, maka itu bukan khamr. Nah, terkhusus alkohol medis, kalau kita tanyakan kepada ahli medis, alkohol yang 70% atau yang lainnya untuk antiseptik dan yang lainnya atau untuk mencuci cat dan yang lainnya dari jenis-jenis alkohol yang bukan etanol. Etanol itulah adalah etanol itu jenis alkohol yang biasa dipakai dalam minuman keras. Yang ada dalam minuman keras. Kalau alkohol itu etanol, itu memabukkan, itu haram. Tapi sekarang yang jenis lain, entah metanol atau isopropil alkohol, ya. Alkohol 70% itu kan kandungannya bukan etanol, tapi isopropil alkohol. Ini sudah disebut oleh ahli medis, ahli farmasi yang lainnya, ini sifatnya ini keracunan. Bahkan menghirup ini bisa menghirup ya. Bisa apa namanya? Menghirup alkohol 70% itu bisa menyebabkan keracunan, bahkan bisa sampai meninggal. Seperti itu. Nah, kalau meracun ini berarti sudah bukan masuk dalam babnya khamr. Barakallahu fikum. Sehingga alkohol medis 70% itu kalau memang itu sifatnya itu racun, dihirup saja itu bisa berakibat fatal. Penurunan fungsi jantung, kemudian penurunan kesadaran, bisa sampai koma, kerusakan otak. Bahkan bisa sampai kematian resikonya itu. Maka ini sudah bukan dikatakan lagi khamr, ini racun. Artinya apa? Dia bukan bab masuk kepada sesuatu yang memabukkan, sehingga nggak ada masalah. Insyaallah dalam alkohol medis yang seperti ini sifatnya, kita beli alkohol 70% atau apa. Kan ini racun ini. Kalau racunnya jangan diminum, dah mati, bisa mati, bahaya. Maka yang demikian ini bukan termasuk yang penggunaannya dilarang. Barakallahu fikum. Tapi, misalnya, kalau alkohol ini ternyata termasuk khamr, yang jenis etanol tadi. Ya. Dan kita gunakan untuk pengobatan luar. Yang rajih. Khamr itu kalau untuk pengobatan luar, itu boleh. Yang rajih seperti itu. Nanti insya Allah pembahasannya. Ini disebut oleh Syekh Utsaimin dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Seperti itu. Ini untuk penggunaannya tanpa diminum, ini boleh. Alkohol yang sifatnya khamr. Nah, karena ilahnya khamr itu kan, kata Syekh Utsaimin disebutkan, ya, ilahnya khamr itu terlarang apa? Innama yuridu syaitan an yuqiya bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Ini ilahnya. Syaitan itu menginginkan untuk menciptakan permusuhan di antara kalian dan saling membenci dalam khamr ini. Makanya kata Syekh Utsaimin, qulna inna isti'malaha fi ghairi syurbi jaizun. Kalau melihat ayat ini, ya, maka penggunaan khamr ini untuk selain diminum boleh, li'adami intibaqi hadhil illah alaihi, karena enggak cocok, enggak pas penerapan illah dilarangnya khamr dalam ayat ini terhadap penggunaan bukan minum. Karena yang membuat permusuhan itu khamr diminum. Kalau orang minum khamr kan, wah, bisa bikin berkelahi, bisa bikin pembunuhan. Nah, kalau digunakan untuk pengobatan luar, ini enggak ada ilah ini, kata Syekh Utsaimin. Seperti itu. Nah, ini yang tadi disebutkan oleh mu'alif. Misalnya khamr, ya, alkohol yang khamr, ya, walaupun dia dibutuhkan pada, walaupun dia boleh digunakan pada saat dibutuhkan, maka tetap enggak boleh jual beli alkohol khamr yang seperti ini. Walaupun dia pada keadaan-keadaan tertentu boleh digunakan ketika dibutuhkan atau ketika darurat. Penggunaannya boleh ketika dibutuhkan, namun jual belinya terlarang. Sehingga dibedakan barakallahu fikum antara jual beli sifat barang yang asalnya haram namun dia boleh pada kondisi-kondisi tertentu, seperti anjing, anjing terlatih, dia boleh digunakan, tapi jual belinya enggak boleh. Misalnya alkohol yang khamr, ya, pada kondisi-kondisi tertentu boleh digunakan, tapi jual belinya enggak boleh. Nah, ini tolong dibedakan, sehingga itu yang dimaksud dari ucapan mu'alif, barang yang mubah dan boleh digunakan tanpa keadaan hajah atau darurat. Artinya apa? Hukum asalnya memang dia itu halal. Seperti itu. Entah dibutuhkan atau tidak, statusnya itu memang mubah. Barakallahu fikum. Qala, makanya seperti makanan, minuman atau pakaian atau yang ditunggangi atau juga tanah dan yang semisalnya. Fala yasihu bai'u ma yuhramu lintifa bihi. Maka tidak sah jual beli yang diharamkan untuk digunakan seperti khamr atau khinzir wal maitah wa alatil lahwi wal ma'azif. Seperti khamr, babi, bangkai, alat musik. Nah, ini sudah haram kan? Hukum asal kan haram. Boleh digunakan pada tertentu-tertentu saja. Ini jual belinya enggak boleh, haram. Qala li hadits Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha harrama bai'al khamra au bai'al khamri wal maitah wal khinzir wal asnam. Berdasarkan hadits Jabir, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan juga berhala-berhala. Qala wa 'an ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha idza harrama 'ala qaumin akla shay'in harrama thamanahu. Dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya an-nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah apabila mengharamkan suatu hal kepada suatu kaum, kepada suatu umat, maka Allah juga mengharamkan untuk makan. Ketika Allah mengharamkan untuk dimakan suatu hal tersebut, Allah haramkan terhadap satu umat, satu kaum untuk dimakan, maka Allah juga mengharamkan hasil jual belinya. Seperti itu. Wala yajuzu bai'ul kalbi. Di hadis Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tsamanil kalb. Tidak boleh jual beli anjing. Berdasarkan hadis Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari hasil transaksi penjualan anjing. Walaupun anjing itu pada kondisi-kondisi tertentu boleh untuk digunakan. Maka ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kalau memang ada pertanyaan, insyaallah bisa ditanyakan untuk kemudian kita jawab pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan fikih jual beli dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar fi dawil kitabi wa sunnah. Qala al-muallifu, kita masih pada syurutul bay, syarat-syarat yang mempengaruhi keabsahan jual beli. Qala al-muallifu khamisan an yakuna al-maqduru alayhi maqduran ala taslimihi li'anna ghayra al-maqduri alayhi kal-ma'dum fala yasihu bay'uhu. Yang kelima, di antara syarat-syarat yang mempengaruhi keabsahan jual beli yaitu barang yang diperjualbelikan itu memang barang yang mampu atau bisa untuk diserah terimakan. Nah, baik, Afwan, ini sebelum memulai, ana terluput dari ada pertanyaan. Baiknya kita jawab dulu pertanyaan biar tidak memutus materi yang setelahnya. Pada pertemuan sebelumnya, ada beberapa pertanyaan. Di sini salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan tentang hukum jual beli dropship yang kita tidak mengetahui barang, cuma gambar dari agen. Nah, ini dropship ini bagaimana teknisnya? Seperti itu. Sudah lewat bersama kita kemarin. Kita ini kalau tidak punya barang, tidak boleh menjual barang yang bukan milik kita. Dalam kondisi kita mengklaim bahwa kita adalah penjualnya. Seperti itu. Apabila kita sudah membelinya, memiliki barang tersebut, syariat ini melarang juga untuk kita menjual barang yang belum kita pegang. Walaupun barang itu sudah kita miliki. Kan wallahu a'lam, dropship ini yang anak ketahui, kita ambil dari orang misalnya online, kemudian kita langsung kirim ke alamat pembeli. Ini ada dua hal yang perlu dipastikan. Yang pertama, apakah kita ini memang sudah berstatus sebagai pemilik barang? Kalau bukan, maka dilarang. Enggak sah jual beli. Kalau kita mengklaim kita penjualnya. Makanya jangan, kalau barang bukan punya kita, jangan mengklaim kita penjualnya. Hubungi penjual yang sebenarnya, kemudian ajak kerjasama untuk antum sebagai makelar atau sebagai marketer, yang di situ antum dapat upah atau dapat persentase, seperti itu. Kalau antum mengklaim sebagai penjual, maka antum harus memiliki barang itu. Nah, memiliki barang, ada syarat berikutnya yang nanti juga akan disebutkan
0: dalam kitab ini. Barang itu harus ada di tangan kita dahulu, ada harus ada berada di kekuasaan kita. Entah di rumah kita, entah di gudang kita. Ya pasti barang itu enggak boleh kita beli di suatu tempat, dari tempat itu langsung kita kirim ke alamat penjual, alamat pembeli, atau ke rumah pembeli, enggak boleh. Barang itu harus berada di kekuasaan kita dulu. Enggak boleh langsung kita jual lagi di dari toko yang kita beli di situ. Nah, barakallahu fikum. Adapun kalau kita ini menyampaikan bahwa kita marketer dari produk ini atau makelar, ya. Kemudian kita cuma dapat gambar dari agen, maka kalau dengan gambar itu sudah mewakili barang dengan diketahuinya barang itu, ya di situ ada spesifikasinya di gambar tersebut. Mobil Toyota tahun 2015 misalnya, atau tahun 2025 Innova apa itu yang terbaru misalnya, seperti itu. Ya, kita tidak mengklaim bahwa kita penjual, kita hanya marketer atau makelar. Maka dengan gambar yang memang benar disebutkan spesifikasinya yang memang sesuai, maka enggak ada masalah yang demikian, insyaallah. Tapi kalau kita mengklaim kita penjual, maka harus ada syarat-syaratnya yang sudah lewat bersama kita. Kemudian di sini ada pertanyaan juga, apa hukum jual beli kredit dengan keuntungan besar tanpa riba? Enggak ada masalah. Selama harga jual tersebut masih masuk dalam harga yang adat setempat, kebiasaan setempat menganggap memang enggak ada masalah. Artinya itu sesuatu yang masih dimaklumi dalam kebiasaan jual beli untuk barang tersebut. Nah, artinya biar kita tidak masuk pada B al-ghabn, jual beli menipu. Karena contoh ya, kita menjual barang normal, entah kredit ataupun kontan, kepada siapa? Kepada orang luar. Orang luar ini nggak tahu harga. Kita jual dengan harga melambung. Nah, ini yang demikian ini terlarang. Namun kalau harganya itu yang masih harga yang pasaran itu masih menganggap biasa. Memang kan harga ada harga jual maksimal, ada harga jual minimal. Nah, masih di antara dua standar ini, standar maksimal, standar minimal, maka nggak ada masalah keuntungan besar. Barakallahu fikum. Kembalinya kepada orang-orang yang paham terhadap barang itu, kita tanyakan kepada mereka. Orang-orang yang paham dan ahli dalam menaksir harga barang tersebut. Di sini ada pertanyaan juga, apa hukum tanam saham modal untuk batu bara? Misal modal 5 juta, kita mendapat tiap bulan bagi hasil 2 juta. Tanpa kita mengetahui rincian pembukuan usaha modal dari PT batu bara tersebut. Sebetulnya saham ini sudah disebutkan oleh para ulama, boleh selama memang itu tidak ada hal-hal yang melanggar syar'i, tidak ada riba dan yang lainnya, tidak ada ghoror dan yang lainnya. Nah, selama kita tahu bahwa walaupun tidak perlu rinci tahu rinciannya, namun selama kita tahu bahwa perusahaan tersebut menjalankan usahanya itu dengan cara yang tidak melanggar syar'i, maka ada masalah kita ikut main saham. Main saham boleh. Sudah disebut oleh para ulama, boleh untuk kita ini ikut saham. Yang penting itu tadi, tidak ada hal-hal yang melanggar syariat. Barakallahu fikum. Kemudian juga ada pertanyaan dalam pak kajian lalu ini, misal jika kita beli kitab ternyata di tengah-tengah kitab yang sudah dipakai ada cacat. Di sini pembeli berhak minta kembaliannya karena cacat itu. Artinya minta uang kembali yang antara barang normal dengan barang yang ada cacatnya. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kita minta kembalian dari cacat tersebut jika si penjual bukan pemilik barang? Ini akibat dari orang menjual tapi bukan miliknya. Ketika ada sesuatu akhirnya repot. Di sini pertanyaannya, bagaimana kita minta kembalian dari cacat tersebut jika si penjual bukan pemilik barang? Garing marketer atau reseller? Karena si penjual ini akan kesulitan juga untuk meminta kepada owner. Ini salah satu akibat menjual barang yang bukan miliknya. Seperti itu. Ala kulli hal, ya orang yang menjual tadi itu, dia bertanggung jawab. Dia yang menikmati hasilnya. Dia yang mendapatkan keuntungan. Kenapa ketika barang itu cacat, dia nggak mau bertanggung jawab? Maka dia harus bertanggung jawab. Namun, kembali kepada hal yang sudah kita pelajari bersama. Orang yang menjual barang yang bukan dia miliki, ini jual belinya tidak sah. Barakallahu fikum. Baik. Maka kita kembali kepada materi kita sekarang. Tadi di antara syarat jual beli adalah barang yang diperjualbelikan itu memang bisa untuk diserah terimakan. Karena li'anna ghairal maqduri 'alaihi kal ma'dum fala yasihhu bai'uhu. Karena barang yang diperjualbelikan itu kalau tidak bisa diserah terimakan, itu seperti barang yang enggak ada. Nah, nanti akan datang bersama kita contohnya. Maka tidak sah jual beli. Idh huwa dakhilun fi bai'il gharar. Di mana hal ini masuk ke dalam model jual beli gharar. Nah, gharar ini artinya di situ ada makna untung-untungan. Seperti itu. Fa'inal mushtari qad yadfa'u samana wa la yahsulu 'alal mabi'. Fala yajuzu bay'us samaki fil ma' walan nawa fit tamr walat tayr fil hawa walal laban fid dar'i walal haml allazi fi batni ummihi walal haywan asyarid. Karena pembeli itu bisa terjadi dia itu sudah membayar uang tapi dia enggak mendapatkan barang yang dia mau beli. Contohnya, di sini Al-Mu'alif menyebutkan tidak boleh menjual ikan yang ada di air. Nah, karena mentang-mentang dia punya danau atau semacam apa itu ya, empang atau embung yang besar, ternyata di situ ada ikannya. Dia jual kepada orang-orang, nih saya jual ikan di sini. Seperti itu. Harganya ya 20 ribu, 50 ribu. Nah, pembeli belum tentu bisa dapat. Mancing-mancing. Belum tentu bisa dapat. Kan demikian tidak boleh jual beli seperti ini. Atau an-nawa fit tamr. Jual beli biji kurma atau apa lapisan biji yang ada di dalam kurma. Seperti itu. Nah, kan kurmanya nggak tahu busuk atau dimakan nanti itu ikut kemakan atau yang lainnya nggak jelas. Wala tayr fil hawa, juga burung yang ada di udara, burung gereja atau burung perkutut, atau kalau kita masuk ke hutan karena mentang-mentang di situ kita punya tanah di hutan itu, nih di sini nih banyak burung, saya jual burung kakak tua misalnya. Nah, kalau dapat, kalau bisa nangkap, kalau enggak. Ini kan horor, sifatnya untung-untungan. Ada makna penipuan sesuatu yang tidak jelas. Seperti itu. Walal laban fid dar'i, enggak boleh juga jual beli susu yang masih di dalam. Jadi hewan itu kantong susunya itu betina, kita jual. Ini saya jual susunya yang masih di dalam kantong susu hewan betina ini. Enggak boleh demikian. Kalau mau jual peras dulu, sudah dapat 1 liter atau setengah liter sudah jelas, nah dijual. Adapun masih di dalam situ enggak, kita enggak tahu ini bisa benar enggak ini 2 liter, benar enggak ini 5 liter atau benar enggak ini susunya murni. Kalau ternyata ada darahnya misalnya tercampur dengan darah karena biasa kita atau yang lainnya. Sesuatu yang masih belum jelas. Nah, begitu pula dengan janin yang ada di dalam perut induknya. Enggak boleh kambing sedang bunting, pemilik kambing menjual anak yang ada di dalam kandungannya. Ya kalau anaknya hidup, kalau ternyata mati. Seperti itu. Ya kalau normal, kalau cacat. Ini kan hal-hal yang masih belum jelas. Sebenarnya ada makna horor di situ. Ada makna tidak ketidakjelasan, bisa bisa ada unsur penipuan di situ. Walal haywana syarid, tidak boleh juga menjual hewan yang kabur. Ada orang punya unta, untanya kabur. Seperti itu, akhirnya dia bilang ke orang lain, "Dah, saya punya unta tapi kabur nih, dah. Saya jual murah deh. Saya jual murah, harganya harga setengah." Dong kabur bagaimana? Bisa dipastikan pembeli ini menerima unta tersebut? Ya kalau masih hidup, kalau sudah dibunuh, kalau sudah mati, atau hidup tapi ternyata sudah kurus sekali, berpenyakit dan yang lainnya. Maka tidak boleh jual beli terhadap barang yang ditransaksikan, namun dia tidak bisa memastikan bisa diserah terimakan enggak barang tersebut. Barakallahu fikum. Qala li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Berdasarkan dari apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli al-gharar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Gharar tadi ada makna untung-untungan. Bisa ada unsur penipuan akhirnya. Belum jelas. Itu gharar. Qala sadisan, kemudian syarat jual beli yang keenam. An yakuna al-ma'qudu 'alaihi ma'luman li kullin minhumā bi ru'yatihi wa mushahadatihi 'inda al-'aqdi. Aw wasafahu wasfan yumayyizuhu 'an ghairihi. Syarat yang keenam yaitu barang yang ditransaksikan ini, yang diperjualbelikan ini, itu barang yang memang maklum, bukan majhul, diketahui, tahu barangnya. Nah, baik penjual atau pembeli bisa melihatnya atau bisa menyaksikannya ketika akad, atau dia mensifati dengan sifat-sifat yang memang terbedakan dari yang lain. Itu tadi, misalnya tadi contohnya dengan gambar. Nah, tidak melihat langsung, tapi disifati ini mobil Toyota Hilux tahun 2000, Toyota 6 tahun 2000 sekian, atau madu randu dengan kekentalan sekian, isinya sekian, jelas semuanya disifati. Nah, ini maklum, artinya diketahui. Makanya demikian tidak apa-apa, tapi kalau tidak diketahui, ini terlarang. Kenapa? Qala li annal jahalata gharar. Ketidaktahuan itu termasuk dari gharar. Ada unsur untung-untungan, enggak jelas. Masih serba tidak jelas. Ini masuk dalam bab gharar, bisa unsur penipuan. Ya, saya beli mobil Toyota. Ya, sepakat. Toyota yang mana? Tahun berapa? Nanti setelah. Loh, saya maksudnya bukan. Nah, karena tidak jelas akhirnya kecewa. Entah penjual atau pembeli. Penjual bilang ke pembeli, saya jual mobil begini. Ya. Saya beli, sudah sepakat. Dibeli berapa enggak jelas, padahal sudah akad itu. Maka harus jelas. Semuanya harus jelas. Qala wal gharar manhiyun anhu. Gharar itu sesuatu yang terlarang dalam syariat. Fala yasihhu an yashtariya syai'an lam yarahu aw ra'ahu wa jahilahu wa huwa gha'ibun an majlisil 'aqdi. Maka enggak sah seseorang membeli sesuatu yang belum dia lihat. Atau melihatnya namun masih tidak mengetahui. Melihat ya, tapi ini tahunnya berapa? Terus isinya bagaimana? Kandungannya apa? Masih majhul di sisi dia. Wa huwa ghaibun an majlisil aqdi. Barang ini enggak ada ketika akad. Nah, ketika akad enggak ada barangnya ini. Barakallahu fikum. Maka yang demikian ini terlarang, bahkan tidak sah. Qala sabian, kemudian yang ketujuh, syarat sahnya jual beli yang ketujuh, ayyakuna samanu ma'luman bitahdidi si'ri sil'atil mabi'ah wa ma'rifati qimatiha. Nah ini, yang berikutnya yang ketujuh, uangnya jelas, nilainya jelas. Dengan ditentukan harga jual barang yang dijual tersebut, diketahui nilainya berapa. Ini mau 4 juta kah, mau 10 juta kah, mau 25 ribu, mau 100 ribu, harus jelas. Seperti itu, ya sudah saya beli, ini motor, atau saya beli. Tapi harganya berapa, nanti kecewa. Enggak, saya sudah percaya orang itu. Saya dikasihnya sedikit. Iya, saya enggak menyangka dia akan, enggak bisa, saya kira Anda ini mau membayar sekian. Nah ini, enggak sah. Jual beli dengan harga yang enggak jelas, nilainya tidak diketahui, enggak sah. Barakallahu fikum. Sehingga dari sini kita selesai dari pembahasan syarat-syarat jual beli yang disebutkan dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kemudian kita masuk pada berikutnya. Qala al-muallifu al-mas'alatus sadisah. Sekarang permasalahan yang berikutnya yang keenam, al-buyu'ul manhiyu anha. Jual beli yang terlarang. Qala naha syari'ul hakim an ba'dil buyu'i idza tarattaba 'alaiha tadyi'u aw tadyi'un lima huwa aham ka an tashghala an ada'i ibadatin wajibatin aw yatarattabu 'alaiha idrarun bil akharin. Syariat yang mulia ini telah melarang sang pembuat syariat yang maha bijaksana telah melarang dari sebagian jenis jual beli. Yang di mana apabila dalam jual beli, dalam hal jual beli ini menciptakan hal-hal yang bisa menghilangkan hak-hak atau sesuatu yang lebih penting. Contohnya jual beli yang dengan itu menyibukkan, memalingkan orang dari menunaikan ibadah yang wajib. Nanti akan datang bersama kita contoh-contoh yang disebut oleh mu'alif. Atau bisa menciptakan dari jual beli tersebut suatu hal yang memudaratkan pihak-pihak lain. Nah, apa itu? Qala wa min hadhil buyu' al-manhi anha. Di antara contoh-contoh jual beli yang terlarang, al-awwal al-bay' wa syira' ba'da al-adhan tsani yawm al-jumu'ah. Jual beli yang dilakukan setelah azan kedua di hari Jumat. Berarti hari Jumat azan kedua dilakukan oleh sahabat yang mulia Khalifah Ar-Rasyid Utsman bin Affan. Azan Jumat dilakukan dua kali, sehingga orang yang dilakukan oleh orang-orang awam itu kita dengan azan dua kali, yang penting orang, jangan dengan kaset ya. Itu jangan diingkari. Ini sebab ini madhabnya banyak dari para ulama. Seperti itu. Dua kali azan dalam hari Jumat. Al-muhim yang dimaksud azan kedua ini apa? Azan yang di situ imam atau khatib telah naik mimbar. Jual beli setelah itu tidak sah. Bagi siapa? Qala la yasihul bay'u wala syira'u mimman talzamuhu salatul jumu'ah ba'dal adhani tsani. Tidak sah jual beli dari orang-orang yang memang wajib melaksanakan sholat Jumat. Kalau sudah azan yang kedua, azan yang di situ khatib naik mimbar, maka enggak sah. Kalau orang yang berjual beli itu orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Siapa itu yang wajib? Ya tentunya orang yang berakal, artinya orang dewasa, laki-laki. Kemudian orang yang merdeka, bukan budak. Kemudian orang yang mukim. Dan dia sehat. Seperti itu. Maka kalau jual belinya, maka kalau jual belinya dilakukan oleh wanita, ini enggak ada masalah. Wanita bukan orang yang terkena kewajiban sholat Jumat. Seperti itu. Tapi kalau pembelinya orang yang terkena kewajiban sholat Jumat, ya enggak boleh, jangan. Seperti itu. Laki-laki dewasa berjual beli setelah azan kedua, tapi dia safar. Contohnya di rest area. Jadi dia safar. Orang yang safar tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat ketika dia dalam perjalanannya. Seperti itu. Al-muhim, Yang terlarang, yang tidak sah, jual beli bagi orang yang terkena kewajiban sholat Jumat. Barakallahu fikum. Sehingga jual belinya wanita enggak ada masalah. Wanita berjual beli, nah setelah adzan kedua, ini enggak ada masalah. Dalilnya apa ini? Liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'u

tahrim wa adama sihhatil bai. Ini hukum asalnya. Nah, kata mualif di sini, Allah telah melarang, Allah Ta'ala melarang dari jual beli di waktu ini. Setelah adzan yang khatib naik mimbar, Allah telah melarang untuk melakukan jual beli di waktu ini. Dan larangan itu konsekuensinya itu tahrim. Artinya membuat haram. Namanya suatu larangan, hukum asalnya itu berarti menunjukkan bahwa hal yang dilarang haram. Dan juga apa? Menunjukkan bahwa hal yang dilarang itu tidak sah jual belinya. Itu hukum asal larangan. Seperti itu. Makanya diantar juga contoh ya, bahwa larangan itu hukum asalnya itu membawa konsekuensi tidak sah. Ar-Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaihi. Jangan salat menghadap kuburan. Larangan. Disebut oleh para ulama, kalau orang salat menghadap kuburan maka salatnya tidak sah. Kenapa? Karena ada larangan, hukum asal larangan itu menyebabkan tidak sahnya hal yang dilarang. Barakallahu. Maka sama dengan ini, jual beli yang dilakukan ketika khatib sudah naik mimbar, ketika azan yang kedua, ini jual belinya terlarang bagi orang-orang yang wajib mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Qala asani, yang kedua dari jumlah atau bentuk-bentuk jual beli yang terlarang, bay'ul asya' liman yasta'inu biha 'ala ma'siyatillah aw yastakhdimuha fil muharramat. Jual beli barang-barang yang dipakai dengan barang-barang tersebut, orang itu memakainya untuk melakukan kemaksiatan atau digunakan dalam perkara-perkara yang haram. Qala fala yasihu bay'ul 'asir liman yattakhidhuhu khamran. Enggak boleh menjual sari buah kalau kita tahu ternyata ini mau dipakai untuk dijadikan khamr. Terlarang yang demikian. Walal awani liman yashrabu bihal khamra. Enggak boleh jual beli perkakas, gelas, cangkir kalau kita tahu bahwa gelas atau cangkir ini dipakai untuk minum khamr. Wala bay'u silah fi waqtil fitnati bainal muslimin. Enggak boleh juga menjual beli, memperjualbelikan senjata di waktu terjadinya fitnah di antara kaum muslimin yang memang masing-masing itu bukan orang yang di atas kebenaran. Kenapa? Rebutan harta sehingga terjadilah perangan antara kelompok dengan ini. Dua-duanya enggak benar. Enggak boleh ini. Kalau kita tahu itu orang ada mau beli pisau atau tombak dipakai untuk perang yang seperti ini, enggak boleh. Seperti itu. Kalau kita tidak tahu bagaimana orang kafir beli cangkir. Ya kalau enggak tahu sudah, hukum asalnya halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjual beli dengan Yahudi, dengan ahli kitab. Seperti itu di negeri Madinah. Nah, di antara mereka ada yang bermaksiat, ada yang minum khamr dan yang lainnya. Sehingga hal ini berlaku bagi memang kita sebagai penjual betul-betul tahu. Tapi kalau enggak tahu, enggak ada kalau batul dzon itu, ada kemungkinan kuat karena memang korinahnya kuat, enggak ada itu. Sekedar dugaan enggak bisa. Jangan melarang orang jual beli karena sekedar dugaan-dugaan. Ini khawatirnya dipakai buat minum khamr, ini dipakai khawatirnya lah. Hukum asalnya jual beli itu sesuatu yang halal, halal. Tapi kalau kita tahu, apakah perlu kita tanya-tanya? Enggak perlu juga tanya-tanya. Takalluf yang demikian nih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjual beli dengan Yahudi, para sahabatnya enggak tanya-tanya ini mau dipakai apa enggak. Tapi kita tahu korinah yang kuat seperti itu. Kita enggak tanya nih, datang informasi. Dan itu kita yakin atau ada korinah yang kuat. Nah, di situ kita jangan menjual barang kepada orang tersebut. Barakallahu fikum. Dalilnya apa? Qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ini kaidah ya ikhwan. Ayat ini dijadikan kaidah dalam banyak hal. Apa itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah?
Dan tolong menolonglah, bertaaunlah dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong.

menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan atau melampaui batas. Sehingga dalam segala hal. Jual beli yang di situ kita tahu yakin tanpa kita tanya-tanya. Tapi datang informasi, tahu. Bagaimana bisa datang informasi? Ya misalnya dari orang pembelinya itu sendiri. Nah, orang kafir. Ada pembeli punya toko bangunan. Orang kafir yang beli. Beli semen, beli pasir. Saya beli pak ini. Oh iya, silahkan. Dia biasa saja. Tapi terus dia bilang, ya soalnya ini saya ada proyek apa buat gereja ini. Nah, buat gereja ternyata. Kan gak boleh kita menolong orang Kristen untuk membangun gerejanya. Walaupun dalam dengan cara jual, menjual. Bukan mengasih. Bukan memberi. Nah, ini kan juga tolong menolong. Yang demikian terlarang. Ini contoh bagaimana kita dapat info suatu kemungkaran tanpa kita perlu bertanya-tanya. Info itu datang dengan sendirinya. Kita tahu, yakin, atau korinah yang kuat. Seperti itu, barakallahu fikum. Kesimpulannya, al-muhim, jual beli yang di situ ada membantu perkara yang haram, dipakai untuk satu yang haram, maka terlarang. Qala salis bay'ul muslim ala bay'i akhihi. Kemudian jual beli yang terlarang adalah seorang muslim menjual dengan di atas jualan saudaranya. Contohnya bagaimana? Disebutkan mu'alif. Mithaluhu. An yakula liman ishtara syai'an bi asrah. Ana abi'uka mislahu bi arkhas minhu. Au abi'uka ahsana minhu bi nafsi tsaman. Ini contohnya. Ada penjual di pasar misalnya ya, di toko-toko, di pasar-pasar kan banyak toko-toko-toko seperti itu. Ini ada penjual tahu ini, penjual yang lain itu sedang bertransaksi dengan pembeli. Pembeli beli barang dari saudaranya tuh yang jualan di tempat lain itu dengan harga 10 real. Maka dia datangi si pembeli. Sudah sini. Saya jual ke kamu barang yang sama, tapi saya jual lebih murah. Ini 8 real buat kamu. Enggak boleh demikian. Dia sedang melakukan transaksi dengan saudaranya. Biarkan dulu aja. Kalau sudah selesai, entah jadi atau tidak, baru silahkan. Jangan sedang transaksi dengan saudaranya, masuk. Nah, ini pihak tiga nih, masuk. Ini demikian ini merusak. Nah, hal-hal demikian yang menyebabkan permusuhan. Atau harga barangnya sama, atau harganya sama, enggak apa nih. Saya 10 real, tapi ini lihat. Barangnya saya jual lebih bagus. Ini juga terlarang. Ini bay'ul muslim ala bay'i akhihi. Jual beli di atas jual beli saudaranya. Dalilnya apa? Qala li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa la yabi' ba'dukum ala bay'i ba'din." Jangan salah seorang di antara kalian, sebagian kalian itu menjual di atas jualan yang lainnya. Sudah biarkan, ada orang penjual pembeli sedang melakukan transaksi, kita jangan masuk menjual juga, ikut menjual juga kepada pembeli tersebut. Biarkan dulu, selesaikan dulu. Seperti itu. Nah, ini yang jual beli ketiga yang terlarang. Qala yang keempat, Ar-rabi wa asyira ala syira. Ini juga sama. Membeli di atas pembelian saudaranya, orang lain. Misaluhu an yakula liman ba'a syai'an. Kalau tadi penjual, kalau sekarang ini pembeli ini. Seperti itu. Berlaku buat pembeli. An yakula liman ba'a syai'an ifsakhil bay' wa ana ashtarihi minka bi aksar. Nah, ada saudaranya lagi beli ke penjual. Nah, ini orang juga ingin beli. Datang kepada penjual tersebut. Coba batalkan, batalkan. Aku akan beli dari kamu lebih mahal. Dia beli kamu 1000 kan? Nih, saya kasih kamu 2000 untuk harga barang yang itu. Gak boleh yang demikian ini. Biarkan selesaikan dulu mereka.
transaksinya. Nah, qala ba'da an ittafaqa al-ba'i wal mushtari 'ala tsaman. Setelah sepakat penjual dan pembeli itu dengan harga tertentu, jangan masuk dah orang ketiga ini, jangan masuk. Entah dia sebagai orang ketiga ini sebagai penjual atau sebagai pembeli, jangan masuk transaksi saudara-saudaranya. Seperti itu. Kecuali hatta tawar masih tawar menawar, terlarang juga. Nanti akan ada juga larangan jual beli yang masih dalam penawaran saudara. Kecuali dalam satu kondisi, jual beli yang dinamakan dengan bi'ul muzayadah. Ini yang dikenal dengan kita istilahnya lelang. Kalau lelang enggak ada masalah karena terbuka. Saya jual ini 100 ribu, siapa yang mau? Ada satu, ya saya. Ada yang lain lagi 120. Nah, ini enggak ada masalah demikian. Kalau memang masing-masingnya memang niatannya untuk membeli. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian yang kelima, qala al-khamis bai'ul 'ina. Yang berikutnya yang terlarang adalah bai'ul 'ina. Apa itu bai'ul 'ina? Dengan contoh akan semakin jelas. Nah, qala wa suratuhu, gambarannya an yabi'a syakhsun sil'atan li akhara bi tsamanin ma'lumin ila ajalin thumma yashtariha minhu al-ba'i' bi tsamanin hadirin aqall. Ini bai'ul 'ina. Seseorang menjual barang kepada orang lain dengan harga yang jelas tapi kredit hutang. Ya, ini saya jual ke kamu 1 juta. Nah, barangnya dikasihkan ke pembeli 1 juta. Saya jual kamu kredit ya. 1 juta. Utang ya. Jadi kamu nanti bayarnya setahun lagi. Kalau apa? Kamu utang ke saya, kamu belinya utang. Ya, ini penjual kan? Subhanallah, si penjualnya kemudian dibeli lagi. Ini tadi barang yang 1 juta ini, handphone ini. Sudah sekarang saya beli lagi ya. Mana sini HP-nya? Ini cash, tapi saya belinya 800 ribu, lebih murah. Seperti itu. Nah, ini bentuk jual beli ini. Qala wa fi nihayatil ajal yadfa'ul mushtari asaman al-awwal. Nah, tadi itu kan berarti nanti kalau sudah setahun kan berarti yang pembeli tadi itu yang awal itu kan membayar 1 juta. Sementara barangnya sudah dibeli 800 ribu. Contohnya, kata al-mu'alim sini, ka'an yabi'a ardan atau ka'an yabi'a ardan bi khamsina alfan yadfa'uha ba'da sana. Ada orang menjual tanahnya 50 ribu real. Pembelinya nanti membayarnya setahun lagi. Kemudian sama penjual ini yang menjual tanah ini dibeli lagi tanahnya. Summa yashtarihal ba'i minhu bi 40 alfan nakdan. Dibeli lagi tanah itu dengan harga 40 ribu real secara kontan. Wa yabqa fi dhimmatihi al-khamsuna alfan yadfa'uha al-mushtari 'ala ra'si sana. Berarti 50 ribu itu kan masih ada tanggungannya kepada siapa? Kepada pembeli awal. Seperti itu. Yang nanti pembelinya harus membayar nanti itu sudah setahun kan dia harus wajib membayar 50 ribu. Sementara barang yang dia beli dengan 50 ribu real itu tanah tadi itu sudah dibeli lagi sama penjual yang awal dengan harga 40 ribu. Ini bai'ul 'ina. Pertanyaan begini. Kan HP. Ada orang jual ke fulan 1 juta. Kemudian secara utang. Fulan tuh ya sudah, nih kata orang yang jual nih ke Fulan nih, ini Fulan, nih HP-nya nih. Tapi kamu bayar nanti setahun lagi 1 juta ya. Kemudian, ini sekarang saya beli deh. Atau 2 hari lagi atau sehari berikutnya. Saya beli lagi deh 800 ribu. Tapi saya bayar kontan. Nih 800 ribu. Seperti itu. Ini kan pertanyaan, kok ada yang mau orang seperti ini? Kan begitu.
Tadi dia beli secara hutang 1 juta, terus dia jual lagi 800 ribu. Kok, maaf kasarnya, kok bodoh sekali orang itu mau? Nah, ini dia nih sebenarnya para ulama. Kenapa bay'ul inah itu kok terlarang? Nah, karena ini kan ada indikasi apa sebetulnya? Orang yang tadi beli HP 1 juta dengan secara hutang, itu sebenarnya terindikasi dia itu sebenarnya nggak butuh beli HP dari orang ini. Dia itu hanya mau hutang 800 ribu. Seperti itu. Nah, yang punya HP itu mikir, ah ini 800 dia butuh nih, mau hutang 800 ribu ini. Ah, nanti saya mau kasih hutang. Saya mau hutangi dia setahun, tapi nanti dia harus bayarnya 1 juta. Gimana ya caranya biar biar tidak kesannya riba? Nah, dibuatlah model seperti ini. Ya sudah nih, saya punya HP. Nih, saya jual kamu 1 juta. Tapi nanti ya, kamu bayarnya ya. Sekarang HP-nya saya beli lagi. Nih, kamu tak kasih 800 ribu. Berarti kan hakikatnya itu orang itu pengen hutang ke orang ini. Si pembeli tadi itu pengen hutang 800 ribu. Nih, saya kasih 800 ribu. Nanti setahun lagi, tapi kamu bayar yang 1 juta yang tadi sudah saya jual ke kamu itu ya. Hakikatnya pengen hutang 800 ribu, si orang yang ngutangi itu pingin dapat untungan dari pengutangan itu 200 ribu. Dia jadi nanti kembalinya 1 juta. Itu terindikasi seperti itu. Nah, makanya dijual belinya seperti ini terlarang. Kenapa? Ini wasilah. Maka disebut oleh para ulama, di sini disebutkan, qala wa summiyat inatan. Dinamakan inah kenapa? Lianna al-mushtari ya'khudhu makana sil'ah ainan ay naqdan hadir. Karena orang yang membeli itu mengambil kedudukan posisi barang itu yang diperjualbelikan itu secara cash langsung. Seperti itu. Nah, ini namanya inah. Qala wa harrima hadzal bay'u li annahu hilatun yatawassalu biha ila riba. Ini diharamkan jual beli ini karena ini merupakan hilah, bentuk akal-akalan yang bisa mengantarkan kepada riba. Fa'ani ibni Umar radhiyallahu anhu maqala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tabaya'tum bil inah wa akhadtum aznabal baqar wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yarfa'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Ini jelas. Diharamkannya jual beli ini karena Rasul jelas mengatakan apa? Apabila kalian berjual beli dengan sistem inah yang tadi itu. Kalian kemudian mengambil ekor-ekor sapi, artinya sibuk dengan peternakan saja, dunia jadi urus. Wa taraktumul jihad. Dalam kondisi kalian meninggalkan jihad fisabilillah, jihad yang memang syar'i, bukan jihadnya orang-orang teroris yang ngawur. Jihad yang dipimpin oleh penguasa yang sah. Kalian meninggalkan jihad seperti ini, maka Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Allah tidak akan cabut kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Berarti di sini jual beli inah ini sesuatu yang terlarang. Yang dengan itu kalau orang kaum muslimin berjual beli dengan sistem inah ini, Allah akan timpakan kehinaan kepada kaum muslimin tersebut. Barakallahu fiikum. Ini masih inah yang sifatnya masih ngakal-ngakali. Bagaimana lagi dengan kalau kaum muslimin berjual beli dengan secara nyata, jelas-jelas, terang-terangan, gak ada malu lagi dengan sistem riba yang terjadi dan kita bisa saksikan di zaman kita sekarang. Kaum muslimin sangat banyak namun tidak memiliki wibawa di hadapan musuh-musuh Islam. Nasallallahu alaihi wasallam. Jalan keluarnya kembali kepada agama, berpegang teguh dengan agama, maka Allah akan muliakan kembali umat Islam. Sekarang pertanyaannya begini. Bagaimana apabila jual belinya itu memang enggak ada niatan
apa namanya, hilah, nggak pengen ngakal-ngakali riba. Subhanallah, misalnya kebetulan memang habis jual beli, jadi si penjual ini menjual HP 1 juta. Nah, pembeli beli bisanya apa namanya? Bayarnya nanti setahun lagi. Hutang, bang. Jual belinya ini si pembeli hutang. Dah, sepakat. Subhanallah, kemudian besoknya atau setelah transaksi itu si pembeli dapat musibah. Si pembeli dapat musibah, dia butuh duit segera. Habis transaksi kecelakaan, motornya ketabrak atau dia nabrak orang, butuh untuk memperbaiki motornya. Akhirnya dia datang lagi. Saya butuh duit ini, maaf. Udah, saya jual lagi aja HP ini ya, saya lagi butuh duit ini. Ya si penjual kan nggak mau rugi. Ya ini saya, ya sudah nggak apa-apa. Tapi saya jual, saya belinya 800 ribu ya. Ini nggak ada nih niatan mau ngakal-ngakali karena tadi unsur riba yang tadi kita sudah sebutkan ya. Yang tadi itu kan emang ada ngakali, mau ngutangi 800 ribu dapat 1 juta. Kalau ini memang misalnya anggap beneran. Nggak ada niatan seperti itu, tapi dapat musibah akhirnya dijual lagi murah ke orang yang tadi dia jual kepadanya HP tersebut. Makanya demikian, bagaimana yang rajih disebut oleh para ulama, di antara yang rajih pendapat para ulama dalam hal ini adalah tetap terlarang. Makanya disebut di sini adalah apa? Yatawassalu biha ila riba. Ini bisa mengantar kepada riba. Seperti itu. Lantas bagaimana jalan keluarnya? Jual ke orang lain. Jangan jual ke orang yang tadi dia beli dari orang tersebut HP itu. Jangan jual ke orang lain. Nah, barakallahu fikum. Sehingga itu jual beli ina. Baik. Nah, misalnya yang keenam yang terakhir ini pada pertemuan ini. Qala as-sadis bai'ul mabi' qabla qabdihi. Ya ini yang tadi terkait dengan dropship. Jual beli barang sebelum dia pegang, sebelum berada di kekuasaannya, sebelum berada di rumahnya atau di gudangnya atau di tempatnya atau belum dia pegang. Misaluhu an yashtariya sim'atan min syakhsin thumma yabi'uha qabla an yaqbiduha wa yahuzaha. Contohnya membeli barang dari orang, kemudian setelah beli itu dia jual lagi ke pihak lain. Sebelum dia pegang, sebelum barang itu ada di daerah kekuasaannya. Yahuzaha itu artinya berada di daerah, berada di tempat yang dia kuasai, atau di rumahnya, atau di gudangnya, atau di mobilnya. Pokoknya belum dia pegang. Kan ada orang jual kredit ya. Ada orang lain pesan. Saya beli kulkas ya, tapi saya bisanya kredit. Seperti itu. Sudah, akhirnya orang ini beli ke toko kulkas. Setelah beli bilang, ya ini kulkas kita sepakat kan? Lanjut dengan kesepakatan kita akad, iya sepakat. Nanti kredit sekian kali. Sudah. Akhirnya si tukang kredit ini langsung kulkas dari toko penjual kulkas itu langsung, Pak, tolong diantar ke rumah ini, alamatnya ini. Yang demikian terlarang, tidak boleh. Nah, kenapa? Karena Rasul melarang. Seperti itu. Jadi jual beli itu, kalau mau kita menjual barang, bukan hanya kita sudah memiliki, tapi barang itu memang ada di tangan kita. Begitu, di tangan kita. Di rumah kita, di gudang kita, sudah kita pegang barang itu. Itu cara berjualan yang dituntunkan oleh syar'i. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ibta'a ta'aman fala yabi'hu
hatta yakbidahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membeli makanan, jangan dia menjualnya sampai dia memegangnya. Sampai dia sudah berada di tangannya. Seperti itu. Ini Rasulullah menyebutkan barang siapa yang membeli makanan, itu bukan kemudian hanya makanan saja, ini hanya sekedar permisalan dan berlaku keumuman untuk barang apa saja yang diperjualbelikan. Qala wa an Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tubaa'a as-sila'u haitsu tubta' hatta yahuzaha at-tujjar ila rihalihim. Nah, dari hadis Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk barang dagangan itu dijual di tempat barang itu dibeli. Nah ini. Sampai para pedagang itu yahuzaha ila rihalihim. Sampai para pedagang itu membawa barang-barangnya itu berada di rumah-rumah mereka. Seperti itu caranya. Artinya apa? Dipegang dulu. Artinya barang itu sudah berada di tangannya dahulu. Barang itu sudah berada di tempat yang memang dia kuasai, di rumahnya, di gudangnya. Jangan di toko yang dia beli, kemudian dia langsung jual lagi ke orang lain, dikirim ke pembelinya. Lah. Seperti itu. Qala fala yajuzu liman ishtara syai'an an yabi'ahu hatta yakbidahu qabdan tamman. Maka tidak boleh bagi seseorang yang membeli barang untuk menjualnya sampai dia memegangnya, betul-betul memegangnya. Artinya barang itu sudah ada di tangannya. Barang itu sudah ada di rumahnya. Barang itu sudah ada di gudangnya. Seperti itu. Makanya demikian kita ketahui bahwa sistem dropship yang sebagian orang lakukan itu minimalnya ada dua hal yang terlarang. Pertama, apabila dia mengklaim bahwa dia penjual, dia tidak menjelaskan kepada pembeli kalau dia itu bukan barangnya dia. Maka ini terlarang, tidak sah. Karena dia menjual barang yang bukan miliknya. Kedua, kalau dia betul-betul sudah membayar barang yang dia beli, kemudian dia jual ke orang lain. Ini kan contohnya sekarang online. Jualan baju, jubah, jualan madu, jualan motor. Di online dia dapat harga murah. Kemudian dia tawarkan ke orang lain. Dia belinya di Jakarta, tinggalnya di Surabaya. Pembelinya di Sumatera. Dia sudah beli barang tersebut di online dari Jakarta, kemudian langsung dikirim dari Jakarta ke Sumatera, karena membelinya dari Sumatera. Yang demikian terlarang. Bagaimana caranya? Ya, barang dia pegang dulu. Disebutnya para ulama, di antara sebabnya apa? Agar dia itu tahu barang yang dia perjualbelikan itu barang yang memang normal, tidak ada cacatnya, tidak ada sesuatu yang merugikan dan yang lainnya. Seperti itu. Itu di antara hikmah ini sebenarnya para ulama. Sehingga enggak menimbulkan polemik. Pegang dulu, ya rugi saya. Ya kalau enggak mau jual, kalau mau jual beli ya memang harus siap resiko. Ya daripada dibeli Jakarta, kirim ke Surabaya, berapa ongkirnya. Ini syariat lah mengatakan demikian. Kalau engkau tidak mau repot, ya sudah di Jakarta. Engkau wakilkan orang yang engkau punya perwakilan di situ, entah saudara atau yang lain, untuk minta mengambil, diambil dulu barang itu dari tokonya. Perwakilan dalam jual beli dibawa ke rumah saudaranya yang di mana saudaranya itu adalah perwakilannya dia, dan demikian tidak ada masalah. Seperti itu. Atau memang dia misalnya punya gudang, punya rumah di Jakarta. Ya sudah kirim dulu aja ke gudangnya dia, ke rumahnya dia. Di tempat yang dia memang kuasai. Seperti itu. Al-Muhim. Kembali kepada permasalahan ini, jual beli itu di antara syaratnya adalah kita sudah memegang atau barang sudah dari tangan kita sendiri. Dengan ini kita cukupkan pembahasan jual beli dalam kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab.
wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam atau pada pagi hari ini kita akan kembali membaca dan membahas hal-hal atau fikih yang berkaitan dengan jual beli. Di antara bentuk-bentuk jual beli yang kita sudah sebutkan, jual beli yang terlarang terakhir, yaitu yang keenam adalah

Kalau kita kuasai, artinya kita sebagai penjual misalnya, ketika ingin menjual barang kita dalam kondisi kita masih belum memegang barang tersebut. Atau belum sampai di tempat kita. Maka yang demikian ini terlarang. Maka sekarang kita akan lanjutkan pada poin yang berikutnya, yang ketujuh dari bentuk-bentuk jual beli yang terlarang. Tentunya sebagaimana sudah kita sampaikan pada awal dari pembacaan kitab ini, yaitu kitab Al-Fiqhul Muyassar, bahwa kitab ini ditulis oleh sekelompok ulama di negeri Arab Saudi atas permintaan dan perintah dari kerajaan Arab Saudi. Nah. Qala al-muallifu as-sabi' bay'u thimar qabla buduwi salahiha. Bentuk ketujuh dari jual beli yang terlarang yaitu menjual hasil pertanian atau menjual buah-buahan sebelum tampak atau sebelum muncul tanda-tanda bahwa buah atau hasil pertanian tersebut telah layak untuk dipanen. Qala la yajuzu bay'u samara qabla an yabdua salahuha khaufan min talafiha aw hudusi aibin biha qabla akhdhiha. Berkata al-muallif rahimahullah, tidak boleh untuk menjual buah sebelum, ini sekarang ceritanya lagi pertanian ya. Entah buah, entah biji-bijian, dan yang lainnya. Tidak boleh menjual buah sebelum buah itu tampak dan sudah kelihatan layak untuk dipanen. Artinya sebelum tampak buah tersebut memang sudah apa, matang di pohon. Dan demikian mengapa khawatir. Jadi ceritanya itu di misalnya di pertanian, di ladang, di sawah, di kebun terdapat entah rambutan misalnya atau padi dan yang lain. Ini ada orang ingin karena misalnya buah ini adalah buah yang banyak diminati oleh orang misalnya. Maka ada pembeli yang sudah berani membeli ketika buah ini masih di atas pohon ini, sebenarnya sebelum matang ini. Ya, belum layak dipanen, sudah dibeli dahulu, diborong. Satu sawah ini dia lihat, dia taksir sekian dalam kondisi belum layak dipanen atau masih belum matang, sudah dia beli. Nah, maka demikian ini terlarang. Kenapa? Khawatir sebelum layak panen, buah ini rusak entah terkena wabah atau musibah yang lainnya. Jadi khawatir buah ini rusak atau ada muncul aib, ya penyakit dan yang lainnya pada buah tersebut sebelum diambil, sebelum dipetik. Maka yang demikian ini terlarang. Qala fa'an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara'aita in mana'a Allahu samarata bima ya'khudhu ahadukum mala akhi. Apa pendapatmu, bagaimana menurut kamu apabila ternyata Allah takdirkan ladang atau sawah tersebut tidak berbuah. Nah, atau rusak atau yang lainnya. Al-muhim hasilnya tidak ada. Bima ya'khudhu ahadukum mala akhihi.
Terus atas dasar apa kemudian salah seorang di antara kalian mengambil harta saudaranya? Yaitu siapa? Si pembeli. Penjual sudah menerima uangnya, ternyata terjadi wabah. Si pembeli rugi dia. Nah, karena ada yang demikian, maka Rasulullah, kemungkinan yang demikian ada, maka Rasulullah salatu wassalam melarang. Nah, pepaya masih muda seperti itu, atau mangga masih muda, masih belum layak dipanen, kemudian sudah dibeli. Nah, berarti ini masih di pohon ceritanya ya. Maka yang demikian ini terlarang. Qala wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'is thimar hatta yabdua salahuha naha al-ba'i'a wal mubta'. Dari sahabat ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari menjual buah-buahan di atas pohon sampai buah tersebut layak untuk dipanen. Beliau, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sang penjual dan sang pembeli. Nah, ini sebagian disebutkan oleh para ulama, hukumnya terlarang kondisi yang seperti ini bil ijma. Nah, seluruh ulama berijma tidak boleh menjual yang demikian. Qala wa yu'rafu budu salahiha bihmirari simarin nakhil awis firariha wa fil inabi an yaswadda wa tabdu al halawatu fihi wa fil habbi an yaybasa wa yashtadda wa nahwi dhalika fi bakiyati simar. Bagaimana diketahuinya pohon atau buah tersebut yang masih ada di atas pohon itu dengan apa? Kata-kata mualif, diketahui sudah layak panennya itu dengan memerahnya buah tersebut, kalau ini misalnya kurma, atau dengan menguningnya. Kalau pada anggur, dengan hitam, jenis anggur hitam ya, sudah mulai menghitam dan sudah mulai manis, kerasa manis. Kalau pada biji-bijian dengan mengering dan semakin menua. Dan yang semisalnya dari jenis buah-buahan yang lainnya. Nah, tadi dari sini kita mengetahui buah-buahan itu ya layak panennya masing-masing dan yang lainnya berbeda-beda. Tentunya ini para petaninya atau orang yang paham dengan buah tersebut, ini mereka sudah mengetahui. Kembalikan kepada orang yang ahlul khibrah, orang yang menguasai tentang buah tersebut. Sekarang pertanyaannya yang terkait dengan ini adalah, apakah dipersyaratkan menguning semua? Maka disebutnya para ulama, tidak. Jika dalam suatu kebun, dalam suatu sawah, pada satu sawah yang sama ini ya, pada satu kebun yang sama, itu sudah sebagiannya sudah mulai menguning, artinya tidak dipersyaratkan semua sudah menguning, tidak. Namun sudah sebagiannya sudah mulai tampak tanda-tanda layak untuk dipanen, entah menguning, memerah, atau menghitam, atau mengering, tergantung dari apa ini hasil taninya ya, hasil apa namanya, hasil buminya ini. Maka boleh sudah untuk dilakukan jual beli tersebut. Jadi larangan ini berlaku
kalau memang masih hijau, masih muda semuanya. Tapi kalau sudah mulai, tanda-tanda itu ada pada sebagian pohon di dalam satu sawah tersebut, maka sudah boleh. Sehingga ketika awal mulai musim panen, misalnya padi misalnya, sudah kelihatan nih, sebagiannya itu sudah mulai menguning. Misalnya ya. Maka yang demikian sudah boleh. Untuk seseorang kemudian, membeli padi yang ada di sawah tersebut. Atau mangga yang ada di kebun tersebut. Sebagiannya sudah mulai tampak matang. Ini sudah berjid. Jadi tidak dipersyaratkan untuk layak panennya itu berlaku pada seluruh pohon yang ada di kebun tersebut. Cukup sebagiannya, sudah ada tanda-tandanya, maka demikian boleh. Yang berikutnya, dan ini juga disebutkan oleh para ulama kita, yang terakhir juga disebutkan oleh Syekhuna Syekh Arafat bin Hasan al-Muhammadi hafizahullah ta'ala dalam pelajaran beliau kita berbuyuk pada tahun lalu, diperkecualikan dari larangan ini, dan ini juga secara bil ijma' kata beliau hafizahullah, apabila seseorang membeli hasil tani itu, ya, atau bukan hasil tani, yaitu pohon yang masih ada di sawah atau masih ada di buah yang masih ada di pohon, entah di sawah, di kebun yang lainnya, ini belum matang, belum tampak tanda-tanda matang, seperti itu misalnya. Namun ada orang yang ingin membelinya, masih muda ini, ya. Masih belum dikatakan ini sudah layak untuk dipanen, karena masih muda. Namun ada orang yang ingin membelinya, kenapa? Karena dia butuh terhadap buah tersebut atau biji-bijian tersebut dalam kondisi masih belum matang. Misalnya, bagaimana ini mungkin disebut oleh para ulama, dibutuhkan pada biji-bijian tertentu yang memang masih muda dan belum layak panen sebagai makanan hewan ternak. Atau misalnya, contoh, kita mengetahui di sini kan dengan berbagai macam selera manusia, ada jenis mangga yang memang dibutuhkan itu mangga muda, ya, untuk dijadikan asinan misalnya, manisan mangga atau asinan mangga, yang dibutuhkan mangga muda, seperti itu. Maka apakah boleh membeli yang masih muda dan yang belum matang? Atau kurma, sama juga kurma, kita mengetahui kurma itu kan kadang orang butuh kurma yang masih muda. Entah masih berbentuk rutab atau sebelumnya dari masa yang dikatakan busur. Ini masih sangat muda sekali. Namun terkadang sebagian orang butuh untuk apa? Untuk pengobatan dan yang lainnya. Maka barakallahu fikum, disuruh oleh para ulama, boleh dibeli buah-buahan atau pertanian ini yang masih di atas pohon, masih di sawah, dengan syarat dia harus segera dipotong atau dipetik. Dipahami nih ya? Jadi ketika beli mangga yang masih di kebun itu masih muda misalnya, maka dipersyaratkan, ya sudah, gak ada masalah. Saya mau beli ini, tapi memang saya mau setelah kita sepakat, maka saya langsung petik, saya langsung potong. Maka yang demikian ini boleh bil ijma'. Nah, kenapa? Karena ilah tadi. Kenapa sih Rasulullah sholat wassalam melarang? Kan seperti itu. Dalam hadis yang disebutkan jelas. Hah? Dengan hak apa engkau kemudian menerima harta saudaramu kalau buah itu ternyata gagal panen, rusak. Nah, ilah ini ketika seseorang membeli untuk kemudian langsung ditebas, langsung dipotong, maka ilah larangan ini sudah tidak ada. Dia langsung dipotong berarti kan sudah tenang buah yang dia, karena memang dia butuh muda, ya, buah tersebut atau biji-bijian tersebut, dia beli sekarang.
Kekhawatiran untuk kemudian hewan buah tersebut rusak sudah tidak ada, karena dia langsung potong. Jadi pembeli langsung menerima barangnya itu. Maka yang demikian ini boleh. Kemudian yang berikutnya, permasalahan yang berikutnya, mungkin ada yang bertanya-tanya, apakah boleh nebas hasil tani masih di atas pohonnya? Kan kita nggak tahu persis berapa kilonya atau berapa sok yang secara pasti. Sebenarnya para ulama yang memikirnya tidak masalah. Nah, makanya tadi ada jual beli itu tadi, ya, dilarang membeli sampai buah itu tampak tanda-tanda layak dipanen. Itu gambaran permasalahannya adalah buah masih di atas pohon, seperti itu. Kalau tadi dengan alasan kita tidak tahu pastinya, bukankah ini jual beli yang disitu majhul, ada jahalah? Sebenarnya para ulama tentunya jual beli yang seperti ini dikembalikan kepada orang yang memiliki kapasitas keahlian untuk bisa menaksir. Dan ini banyak terjadi, memang orang sudah bisa memperkirakan. Misalnya padi atau kurma atau yang lainnya. Ini dalam satu hektar perkiraannya 4 ton. Karena memang sudah terbiasa. Misalnya 1 ton. Nah, ada pun perbedaan-perbedaan sedikit. Ya, beda-beda selisih 1 kilo, 2 kilo. Yang demikian ini ada jahalah, ada sesuatu yang masih enggak jelas namun sifatnya ini sedikit, maka ini tidak teranggap. An-nadirlah hukmalahu. Sesuatu yang sifatnya ini sangat jarang atau sedikit ini enggak teranggap dalam syariat. Karena kalau semuanya harus diketahui secara detail-detailnya, ya maaf saja, hatta jual beli rumah itu terlarang. Kalau memang mau itu diterapkan seperti itu secara konsisten. Kok bisa? Ya rumah kita nggak tahu itu pondasinya bagaimana. Kan majhul. Kita nggak bisa lihat pondasinya itu betulkah? Kuat yang lain begini, seperti itu. Rangkaian besinya benar. Itu tapi kan yang demikian tidak benar. Yang demikian tak kalau. Sifatnya yang majhul dalam jual beli. Yang ada majhul yang belum jelas namun sifatnya sangat sedikit. Ya, maka yang demikian ini ma'fu anhu, dimaafkan, tidak ada masalah. Sehingga boleh jual beli di sawah, kita tebas. Namun syaratnya apa? Memang harus orang yang ahli yang menaksir berapa kira-kira hasil sawah tersebut. Kemudian yang berikutnya, dari hal ini ada juga kembali muncul pertanyaan. Sudah masa panen nih misalnya ya. Sudah masa panen, tadi sudah boleh untuk jual beli. Namun sudah sepakat terjadi jual beli, sudah akad, qadarullah. Ya, ini sudah masa panen ya. Artinya sudah keluar dari larangan jual beli. Artinya sudah boleh jual beli. Qadarullah terjadi musibah. Banjir. Hari ini akad, besoknya ternyata terjadi banjir. Nah, ini yang seperti ini bagaimana? Maka disebut oleh para ulama, pertama dilihat. Apabila, ini artinya begini, ini menjadi tanggungannya siapa? Apakah pembeli, penjual harus mengembalikan uang yang sudah dia terima dari pembeli, atau ya salahnya pembeli, sudah. Bukan salahnya, artinya sudah resikonya pembeli. Seperti itu. Maka disebut oleh para ulama. Ini dilihat kondisinya. Kalau si pembeli itu mengulur-ulur untuk memotong atau menebas atau memanen buah atau hasil pertanian tersebut dari pohonnya, melebihi dari waktu yang itu menjadi kebiasaan. Jadi biasanya di suatu tempat, itu ya biasanya orang kalau habis borong sawah, padi di sawah, sudah akad jual beli ya biasanya masuk akal kebiasaan itu ya sehari dua hari itu sudah langsung dipanen. Ini si pembeli nggak langsung. Seperti itu. Dia mengulur-ulur sampai seminggu. Maka yang demikian ini penjual tidak bisa dituntut.
Nah, salahnya pembeli. Kenapa? Ya bermudah-mudahan, menggampangkan. Sudah tahu harusnya itu kebiasaan itu sehari dua kali dipanen. Nah, ini yang pertama, dikembalikan kepada uruf kebiasaan. Atau sang penjual sudah mengingatkan, Pak, ini jangan lama-lama. Ini maksimal 4 hari. Segera tuh diambil. Misalnya ini jualan ini penjualnya ini misalnya padi misalnya. Kenapa? Karena kalau sudah menguning seperti ini lebih dari 4 hari burung akan banyak datang sehingga nanti banyak hilang itu atau misalnya kena kemungkinan resiko terkena wabah didatangi wabah yang lainnya atau yang hal-hal yang lainnya itu bisa terjadi. Si penjual sudah mengingatkan jangan lebih dari 4 hari, Pak, misalnya. Nah, namun pembeli sudah tahu, oh iya, kurang dari 4 hari, lebih dari 4 hari, si pembeli masih tidak memanen, tidak mengambil, tidak memetik, kemudian qadarullah terjadi musibah, maka yang demikian penjual tidak bertanggung jawab. Ya sudah salahnya pembeli. Nah, karena sudah akad ini, sudah sah. Namun sekarang ceritanya, si pembeli tidak bermudah-mudahan. Dia uruf kebiasaannya memang sehari dua hari. Seperti itu. Sebelum dua hari dia mau manen terjadi musibah. Maka yang demikian ini penjual, disebutnya para ulama, penjual wajib untuk mengembalikan uang si pembeli. Nah, kenapa? Itu tadi. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan, bima ya'khudhu ahadukum ma la akhihi. Dengan dasar apa? Sasaran di antara kalian mengambil harta saudaranya tanpa hak. Si pembeli sudah melakukan akad jual beli di waktu yang sudah dibenarkan oleh syar'i, dibolehkan oleh syar'i, di waktu sudah layak panen. Kemudian juga si pembeli tidak bermudah-mudahan, iya besok saya akan panen. Malamnya terjadi musibah. Dia tidak bermudah-mudahan, tapi kontrol terjadi musibah. Seperti itu. Maka dalam kondisi seperti ini. Atau penjual sudah mengingatkan, Pak, jangan lebih dari 4 hari untuk segera dipetik. Hari kedua, si pembeli datang. Hari kedua ini. Berarti kan enggak sampai dari jangka waktu yang sudah disebutkan. Ternyata kontrol terjadi musibah. Dia datang, lihat loh, terkait banjir dan yang lain. Maka dalam kondisi seperti ini, si pembeli tidak bermudah-mudahan, tidak mengulur-ulur waktu, maka penjual wajib untuk mengembalikan uang pembeli tersebut. Barakallahu fikum. Baik, jadi ini yang terkait dengan jual-beli buah yang masih di atas pohon. Begitu pula, keluar dari larangan ini apabila orang menjual sawah yang di situ ada padinya. Jadi orang itu niatnya jual sawahnya, ini tanah sawahnya ini. Tapi memang masih lagi ada padinya. Maka yang demikian juga sebenarnya para ulama yang demikian tidak masalah. Walaupun padinya masih belum menguning, walaupun padinya masih hijau. Kenapa? Karena yang dijual sebetulnya itu adalah sawahnya. Adapun padi itu hanya ngikut saja. Nah, maka yang demikian juga keluar dari larangan menjual buah-buahan di atas pohon atau hasil pertanian yang masih di atas pohon sebelum waktu layak dipanen. Baik. Kita lanjutkan yang berikutnya. Qala al-mu'allifu asamin an-najis. Jual beli yang terlarang yang ke-8 adalah an-najisu. Apa itu? Qala wa huwa an yazida syakhsun fi thamani sil'atil ma'rudati lil bay' wa la yuridu syira'aha wa innama liyughirra ghayrahu biha wa yuraghibahu fiha bayar fasiraha. Ini najis. Ya, yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang wala tanajasyu.
Jangan kalian saling najis. Apa itu? Kata al-mu'alif, yaitu seseorang menaikkan harga barang yang ditawarkan untuk dijual. Ini sering terjadinya biasanya pada jual beli yang sifatnya lelang. Seperti itu. Ya. Harganya sejuta, ada orang, ya saya mau beli. Dibuka ya, harga dibuka 1 juta. Ya saya beli 1.500.000. Nah, hakikatnya dia gak ingin beli. Tapi apa? Ingin memanas-manasi calon pembeli-pembeli yang lainnya. Ingin membuat biar harganya semakin tinggi. Seperti itu. Bisa jadi ini orang suruhan penjual. Atau yang lainnya misalnya. Al-muhim, najis itu gayanya pingin beli, nawar dengan harga yang lebih tinggi, sehingga pembeli-pembeli yang lain semakin tertarik untuk menaikkan juga tawaran dia. Ini namanya najis, yang demikian ini terlarang, haram. Qala ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil najisi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari an-najisi. Nah, dilelang sebuah motor, dibuka harga 10 juta, ada yang nawar 11 juta. Nah, pembeli yang sebenarnya memang dia pingin sekali. Ini orang nawar 11 ini, sudah saya 12. Nah, ini yang nawar 11 tadi itu hakikatnya enggak mau beli dia. Tapi cuma itu tadi, gayanya saja. Biar bikin calon pembeli yang lainnya merasa semakin, melihat harga ini memang, barang ini memang bernilai. Maka demikian ini terlarang. Qala al-mas'alatus sabi'ah. Maka dari sini kita selesai dari jual beli yang dilarang yang disebutkan oleh mu'allif. Hakikatnya masih banyak, namun kitab ini sifatnya ringkas, maka ini yang disebutkan dalam kitab ini. Kita masuk kepada permasalahan yang ketujuh. Qala al-iqalatu fil bay'. Al-iqalah fil bay'. Nanti akan datang bersama kita definisinya. Qala al-iqalatu raf'ul 'aqdi alladhi waqa'a bainal muta'aqidaini wa fasqahu bi ridahuma wa tahsulu bi sababi nadmi ahadil 'aqidain 'alal 'aqdi aw yatabayyana lil mushtari annahu laysa muhtajan lis sil'ati aw lam yastati' daf'a thamaniha fayarji' kullun minal ba'i' wal mushtari bima kana lahu min ghairi ziyadah wala naqsin. Nah, sekarang yang berikutnya adalah permasalahan iqalah dalam jual beli. Apa itu iqalah dalam jual beli? Yaitu akad yang sudah dilakukan antara penjual dan pembeli, bainal muta'aqidain, antara dua orang yang saling melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Akadnya ini diangkat, dibatalkan dengan keridhaan keduanya. Nah, kita mengetahui jual beli ini kalau sudah akad, ini kan sifatnya mengikat.

0: tentunya oleh pembeli, ya.
1: Kemudian si pembeli ini ingin batalkan. Atau si penjual yang ingin batalkan.
0: Alasannya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Mu'allif di sini, macam-macam. Sebabnya diantaranya itu, salah satu dari penjual dan pembeli ini menyesal. Kenapa ya tadi saya kok jadi menjual ya? Atau kenapa ya kok saya tadi membeli ya? Menyesal. Nah, pembeli misalnya, saya sebenarnya enggak butuh ini sebenarnya. Nah, karena di sini disebutkan di sini yatabayyan lil mushtari annahu laisa muhtajan li silah. Setelah itu tak muncul di apa bagi pembeli ini tampak bagi dia sebenarnya dia enggak butuh gitu loh. Tadi hanya ya tertarik aja dengan promonya. Atau tadi sudah akad jual beli, akad ya. Namun sifatnya hutang. Boleh ini, sudah akad walaupun hutang, maka itu menjadi pemilik orang yang membeli barang tersebut. Penjual juga sudah menyerahkan barangnya. Namun si pembeli ternyata setelah itu, waduh, saya ini ternyata uangnya terlalu banyak. Saya nggak punya uangnya ini. Atau habis akad, kering, ada telepon dari rumah sakit, keluarganya masuk rumah sakit, butuh uang misalnya. Sehingga uang itu dia butuhkan untuk sesuatu yang lebih penting. Padahal sudah terjadi akad. Sudah keluar dari majelis akad. Sudah berpisah. Ini kan sudah gak bisa diganggu-gugat. Seperti itu. Nah, namun salah satunya ingin membatalkan, mengembalikan. Ya, min ghairi ziyadah wala naqsin. Gak ada penambahan, gak ada pengurangan. Maka yang demikian ini apa? Disyariatkan. Kata al-mu'allif, wal iqalatu masyru'atun wa hasa 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi man aqala musliman bi bai'atihi aqala Allahu asratahu yaumal qiyamah. Ini ya, membatalkan ini itu suatu yang masyru', disyariatkan. Rasul alaihi wasallam menghasung dan menghimbaunya dalam sabda beliau, barang siapa yang melakukan iqalah kepada seorang muslim dalam jual belinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan batalkan nanti kesalahan-kesalahan dia. Artinya dihapuskan kesalahan dia di hari kiamat. Namun, sekali lagi, yang perlu diketahui, iqalah ini harus dengan seizin atau dengan keridhaan kedua belah pihak. Sifatnya tidak boleh memaksa. Jadi, jual beli, akad sudah terjadi, pembeli dan penjual sudah berpisah. Kalau mau melakukan iqalah, itu dengan keridhaan pihak yang lain. Pembeli tadi itu. Saya enggak jadi. Atau bahkan penjual ada. Kenapa ya saya jual ya? Akhirnya dia menghubungi pembelinya. Maaf Pak, saya bisa enggak saya batalkan jual beli ini. Seperti itu. Ini kalau pembeli riba, dia ya sudah, dia ingin berbuat baik. Ya sudah, silakan. Atau sebaliknya, pembelinya ingin membatalkan. Si penjualnya dihubungi lagi. Maaf Pak, saya batalkan ya. Kemudian penjualnya, padahal dia kan dapat uang ini sudah. Penjualnya kemudian riba, dia mau membantu saudaranya. Maka dia mendapatkan pahala, mendapatkan keutamaan. Keutamanya apa? Ini yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bersiapa yang menerima mau untuk jual belinya dibatalkan dengan keridhaannya ya, maka Allah nanti di hari kiamat akan dibatalkan itu. Akan dihapus itu dosa-dosanya dia, kesalahannya dia. Al-jaza' min jinsil amal. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita di dunia ini jangan apa namanya? Jangan khawatir ya, ketika kita berbuat baik untuk kemudian Allah tidak menghitung atau menyia-nyiakannya, tidak. Hatta bahkan dalam perkara yang hukum asalnya bukan ibadah ini, seperti itu ya, Allah akan membalasnya. Seperti itu syaratnya adalah apa? Apabila ridha. Namun kalau ternyata si penjual tidak ridha, atau sebaliknya yang pembelian dari ridha, salah satunya minta dibatalkan, pihak yang kedua tidak ridha, maka yang demikian ini haknya dia, tidak boleh dipaksa. Apakah dia dosa karena enggak mau iqalah? Lah, tidak dosa.

0: Seperti itu. Karena sekali lagi jangan lupa, kalau sudah akad jual beli, entah dengan sistem hutang ataupun cash, kalau sudah akad, keluar dari majelis akad, maka ini sifatnya mengikat. Tidak boleh paksa sudah. Ikolah ini hanya sifatnya anjuran hasungan. Makanya tadi disebutkan kan? Biridahuma. Keduanya ridha, sama-sama ridha. Seperti itu. Tapi kalau penjual, misalnya, wah saya sudah, saya butuh uang juga, maaf saya nggak bisa. Maka haknya dia itu. Nggak bisa pembeli itu memaksa-maksa, oh, kamu nanti di hari kiamat nggak di... Nggak bisa begitu. Nah, karena yang mengangkat itu sudah mengikat. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian yang berikutnya, permasalahan ke-8. Qala al-mas'alatu tsaminah aqdul murabahah. Nah, ini juga. Ini yang sering banyak terjadi ini. Ya. Yang ke-8 yaitu akad jual beli al-murabahah. Apa itu al-murabahah? Al-murabahah bai'us sil'ati bi tsamanihal ma'lum bainal muta'aqidaini bi ribhin ma'lum bainahuma. Al-murabahah itu menjual barang ya dengan harga yang itu sebenarnya diketahui oleh kedua belah pihak. Belinya itu berapa? Kemudian si penjual ambil untungnya juga diketahui oleh si pembeli. Ini sering terjadi biasanya dalam jual beli sistem kredit atau hutang. Karena apa? Biasanya pembeli nggak punya uang untuk beli cash. Seperti itu. Ini sering terjadinya dalam kondisi yang demikian. Saya datang orang datang ke pemilik uang, Pak, saya nggak punya duit cash ini, saya pingin beli mobil itu, Bapak nanti kalau beli saya kredit dah, saya cicil ke Bapak. Ini gambarannya demikian ya, bi'ul murabahah kurang lebihnya. Nah, barakallahu fikum. Qala misaluha, contohnya. Yaqulu sahibu silah, ra'su mali fiha 100 riyal, abi'uka iyyaha bil mi'ati wa ribh 10 riyalat. Contohnya adalah pemilik barang mengatakan, ini modal saya ini 100 riyal. Saya jual kepada engkau ya dengan tadi harga 100 riyal, namun saya dikasih untung 10 riyal. Jadi dia jualnya berapa? 110 riyal. Pembeli tahu, oh iya dia belinya ini 100 riyal. Oh, dia ambil untungnya 10 riyal. Ini bai'ul murabah. Ribahnya itu, keuntungannya itu diketahui oleh pembeli juga. Qala, ya apa hukumnya? Qala fal bai'u ala hadhihi surati sahih idza 'alima al ba'i wal mushtari miqdar as-saman wa miqdar ar-ribah. Jual beli dalam seperti ini, dalam bentuk dan gambaran seperti ini itu sahih, artinya boleh. Apabila penjual dan pembeli sama-sama mengetahui berapa harga barang dan berapa keuntungannya. Dalilnya apa? Qala ta'ala wa ahallallahu al-bay'a wa qala jalla sya'nuhu illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Jadi jual beli seperti ini masuk dalam keumuman jual beli yang di mana Allah menyebutkan tentang jual beli apa? Wa ahallallahu al-bay', Allah menghalalkan jual. Begitu pula masuk ke dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, illa an takuna tijaratan antara minkum. Ini kan awal ayatnya wala ta'kulu amwalakum bainakum. Jangan kalian makan harta kalian satu dengan lain, saling memakan harta kalian. Kecuali kalau itu bentuk dagang, perdagangan, bisnis yang didasarkan keridhaan di antara kalian. Ini juga saya pembeli ridho, penjual ridho. Seperti itu. Maka ini boleh. Nah. Qala wal murabahatu bay'un tahaqqaqa fihi ridha al muta'aqidain. Jual beli murabahah itu adalah suatu jual beli yang di situ terrealisasi adanya keridhaan dari kedua belah pihak. Qala wal hajatu masatun ila jawazihi. Sementara memang ini adalah kebutuhan mendesak yang dengan itu memang syariat membolehkan. Ini sudah banyak terjadi pada manusia. Bangsa manusia ini butuh untuk ada jual beli seperti ini. Li'anna ba'dun nas la yuhsinu asyira aw la yahsinu asyira ibtida'an. Karena sebagian orang itu kadang enggak bisa untuk enggak punya kemampuan untuk membeli barang karena harganya mahal yang lainnya misalnya ya. Fa ya'tamidu 'ala ghairihi fi syira. Maka dia bersandar kepada orang lain untuk membeli barang tersebut. Wa yaziduhu ribhan aw yaziduhu ribhan muhaddadan ma'luman bainahuma. Dalam kondisi pihak yang lain dia yang dia bersandar kepadanya mengambil keuntungan dari jual beli. Baik. Yang perlu diperhatikan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, jual beli seperti ini itu boleh. Namun ingat, di situ ada syarat-syaratnya. Karena jual beli ini bisa kalau salah itu akhirnya orang masuk kepada riba. Maka bagaimana bentuk jual beli murabah yang dibolehkan? Sebenarnya para ulama, dan ini sudah banyak fatwa dari Al-Lajnah Da'imah dan yang lainnya. Bahkan ini sudah sejak zaman dahulu. Al-Imam Syafi'i telah menyebutkan bolehnya jual beli ini. Namun syaratnya apa? Yang pertama, ketika calon pembeli ini datang kepada calon penjual, itu sifatnya hanya pesan, hanya apa namanya, booking atau order dan yang lainnya. Ingat, pesan atau booking atau order itu bukan akad jual beli. Ketika bukan akad berarti apa? Sifatnya tidak mengikat. Seperti itu. Nah, saya Pak mau enggak nih mobil? Saya enggak punya duit. Si penjualnya, oh ya, sudah saya belikan. Nah, ini yang demikian nih sebagaimana disebutkan dalam fatwa Lajnah Da'imah dan yang lain. Jual beli ini yang perlu diketahui juga oleh banyak orang. Nah, ini kan banyak terjadi jual beli ini akhirnya bikin ribut antara satu orang dan yang lainnya. Di antara sebabnya enggak tahu hukum bagaimana ahkam dalam jual beli. Nah, jadi kalau order atau booking itu bukan sifatnya bukan mengikat. Nah, kemudian si calon penjual tadi itu, oh ya sudah. Yang berikutnya dia harus membeli, benar-benar membeli. Jadi contohnya mobil, dia benar-benar membeli dari showroom tersebut. Dia sebagai pembeli dari showroom tersebut. Kemudian berikutnya apa? Mobil itu harus dibawa tempatnya dia dulu. Harus dia kuasai dulu. Dia pegang dulu. Baru kemudian dia hubungi lagi kepada orang yang datang kepada dia itu tadi. Nah, ini mobilnya sudah ada. Berarti menunjukkan apa? Mobil itu memang miliknya dia sekarang. Nah, yang berikutnya, sebenarnya para ulama juga, tidak ada ilzam untuk kemudian mengharuskan si pembeli tersebut membeli. Sehingga tadi orang yang datang itu berhak dia untuk membatalkan. Si penjual pun juga berhak untuk membatalkan. Untuk bukan membatalkan ya istilahnya ini ya, tapi tidak transaksi. Penjual misalnya, ternyata dia melihat ada orang lain yang lebih mau beli dari dia dengan harga lebih bagus. Ini boleh kepada yang tadi mengatakan, maaf saya gak jadi jual ke Anda. Boleh. Sehingga, barakallahu fikum apa? Sifatnya tidak mengikat order yang tadi itu, pesanan yang tadi itu tidak mengikat sifatnya. Nah, kalau yang demikian, maka jual beli seperti ini boleh. Tapi kalau sifatnya mengikat, si calon pembeli tadi harus membeli. Nah, kalau sudah ngomong ke saya, kan tadi sudah ngomong. Kenapa kok sekarang enggak dibeli gimana sih? Nah ini, yang inilah jual beli murabahah yang haram. Karena apa? Bisa terjerumus dalam riba. Intinya, kalau begitu orang ini hanya ingin mengutangi dengan dia dapat keuntungan dari uang yang dia utangkan. Semoga bisa dipahami. Tapi kalau tadi itu orderan tadi itu sifat tidak mengikat, ini bagus, ini jual beli yang dibolehkan. Tapi kalau mengikat mengatakan harus sudah ini barangnya tadi katanya mau beli nih sekarang. Apalagi misalnya ya silakan ambil di toko itu, ya ambil nanti bayar saya nyicil sekian. Nah, ini lebih parah lagi. Barang belum dia kuasai, belum dia pegang, malah si calon pembeli tadi itu yang disuruh langsung ambil mobilnya dari tempat showroomnya itu. maka yang demikian ini riba kalau demikian sifatnya mengikat. Tapi kalau sifatnya tidak mengikat, artinya apa? Masing-masing dari calon pembeli dan masing calon penjual boleh untuk tidak jadi. Nah, untuk membatalkan orderannya, maka yang demikian ini jual beli murabahah yang dibolehkan oleh syariat. Tapi kalau sifatnya mengikat, pesanan tadi itu sifatnya mengikat, berarti harus jadi, ini sama dengan riba. Hakikatnya ingin memberikan pinjaman, dari pinjaman tersebut dia dapat keuntungan. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Hukum-hukum yang terkait dengan jual beli, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan Kitabul Buyut. Dan kita selesai dari pembahasan terkait al-bay' atau bay'ul murabahah. Bay'ul murabahah yaitu jual beli orang enggak punya uang datang ke orang lain kemudian dijanjikan dia mau beli dengan cara dengan cara kredit atau nyicil. Nah, dan kita sudah sebutkan apa yang disebutkan oleh muallif di sini hukumnya boleh namun dengan syarat-syaratnya. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala al muallifu al mas'alatu tasi'ah. Permasalahan atau pembahasan yang ke-9. Al bay'u bit taqsit. Jual beli dengan sistem kredit. Qala huwa bay'u silati ila ajalin muhaddadin. Yuqassatu fihi samanu aqsatan muta'addidatan kullu qistin lahu ajalin ma'lum aw ajalun ma'lum yadfa'uhu al-mushtari. Apa itu jual beli at-taqsit atau kredit? Dan ini insyaallah sudah kita sama-sama paham namun kita baca apa yang disebutkan oleh muallif. Yaitu menjual barang dengan ada jangka waktu tertentu, ya batasan waktu sampai sekian, di mana dalam jangka waktu tersebut uang itu pembayarnya dicicil dengan cicilan yang atau angsuran yang berulang kali. Kullu qistin lahu ajalun ma'lum yadfa'uhu al-mushtari. Setiap cicilan atau angsuran itu memiliki juga batasan waktu yang sudah diketahui. Yang dimana setiap cicilan ini dibayar oleh pembeli. Qala mithaluhu an takuna 'indal ba'i' sayyaratun qimatuha naqdan 40 alf riyalin wa mu'ajjalah wa mu'ajjalatan 60 alf riyalin. Contohnya kata Syekh di sini atau kata al-muallif di sini, misalnya penjual dia memiliki barang dagangan berupa mobil yang di mana harganya kalau dibayar secara tunai atau cash itu 40.000 real Saudi. Seperti itu. Berarti 40 ribu real itu kan kalau misalnya 1 real 4 ribu, berarti kalau 40 ribu itu sama dengan 400 juta, kurang lebih. Jadi kalau atau apa 160 juta ya, seperti itu. Ini kalau cash harganya 40 ribu real. Nah, tapi kalau dengan cara dicicil dengan kredit hutang, maka harga mobil itu menjadi 60 ribu real. Jadi kalau 60 ribu real, berarti menjadi 240 juta kurang lebihnya ya. Kalau 1 real dianggap 4 ribu. Alhamdulillah begitu. Ini kalau cash bayar 40 ribu real mobil, tapi kalau mau belinya hutang kredit, 60 ribu real. Qala fayattafiqu ma'al mushtari 'ala an yusaddidahu al mablagha 'ala 12 qisthan. Nah ini yang penting. Jadi sistem kredit itu boleh, yang pertama apa yang disebut mu'alif, harus ada kesepakatan dulu. Jadi enggak boleh penjual menawarkan kalau cash 40 ribu real, kalau kredit 60 ribu real, langsung pembeli sepakat, dah jadi akad, gak boleh, harus ada kesepakatan untuk dipilih yang mana dahulu. Pilih menyicil, sepakat dengan harga 60 ribu real, itu gak ada masalah. Di sini juga disebutkan kesepakatan dibayar 12 kali cicilan dengan cara setiap bulannya di akhir bulan dibayar 5 ribu real. Jadi 5.000 kali 12 kan 60.000. Makanya kata al-mal di sini yadfa'u fi nihayati kulli syahrin 5000 riyalin. Sang pembeli di setiap akhir bulan membayar 5.000 riyal. Itu jual beli at-taksid yang kita juga sudah sama-sama paham kredit. Qala hukmuhu, apa hukumnya? Qala al-jawaz, boleh. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ishtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yahudiyyin ta'aman binasi'atin ay bil ajal wa rahanahu dir'an lahu min hadid. Artinya apa? Ucapan Aisyah radhiyallahu anha di mana beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membeli dari seorang Yahudi makanan binasi'ah, yaitu utang. Warahanahu dir'an lahu min hadid. Hutang tapi dengan cara apa? Gadai. Rasulullah SAW memberi jaminan. Menggadaikan apa? Baju besinya yang terbuat dari besi. Hutang beli makanan, kemudian baju besinya itu dijadikan jaminan. Ini yang istilahnya gadai. Seperti itu. Ya, namun gadainya untuk jual beli. Nah, maka yang demikian ini boleh. Kalau disebutkan ini bukannya ini menunjukkan bolehnya. Alhamdulillah. Menunjukkan bolehnya jual beli dengan sistem hutang, bukan sistem cicilan. Nah, ini hadis ini hanya menunjukkan hutang. Namun kita katakan bahwa cicilan secara umum masuk dalam hutang. Kita katakan yang melarang untuk kemudian tidak boleh hutang dengan cara menyicil, mana dalilnya? Karena hukum asal dari muamalah, benisbukilah Syekhul Utsaimin rahimahullah, hukum asal muamalah, bukan ibadah ya. Itu al-jawaz. Hukum asalnya itu mubah, boleh. Seperti itu. Sampai datang dalil yang menunjukkan adanya larangan. Sehingga ketika cicilan itu bagian dari hutang, ya boleh. Apa saja yang penting enggak ada yang melarang, dalil yang melarang. Qala wal bai'u bi hadhihi tariqah fihi fa'idatun li kullin minal ba'i wal mushtari. Jual beli dengan metode atau cara seperti ini terdapat faedah bagi masing-masing dari penjual dan pembeli.
0: Qala fa innal ba'i'a yazidu fi mabi'atihi wa yu'addid min asalibihi aw yu'addad min asalibihi fi taswiqi bid'atihi fa yabi'u naqdan wa taqsitan wa yastafidu fi hal taqsit min ziyadati tsaman muqabilal ajal.
1: Apa faedahnya apa buat penjual? Dia bisa menambah barang dagangannya untuk kemudian dia jadikan cara pemasarannya itu ada yang cash, ada yang kredit, sehingga lebih orang lebih luas, caranya lebih luas bagi orang yang nggak punya duit dan yang punya duit bisa membeli dari dia, sehingga dia yastafid, dia mendapatkan faedah. Kalau ada orang belinya secara kredit berupa apa? Kenaikan keuntungan. Kenapa kenaikan keuntungan itu bisa dia dapatkan? Ya karena bayarnya tidak kontan. Seperti itu, dia berhak dapat keuntungan. Yang lebih. Ini keuntungan bagi penjual. Faedahnya bagi penjual. Dengan cara metode jual beli taksi.
0: Qala kama annal mushtariya yahsulu ala sil'ati wa in lam takun indahu qimatuha.
1: Sebagaimana pembeli juga bisa mendapatkan barang walaupun dia enggak punya uang cash itu untuk membayarnya. Seperti itu. Dia tetap bisa mendapatkan barang yang dia inginkan.
0: Alaw yasaddidu samanaha fi ma ba'du aqsatan,
1: untuk kemudian dia melunasi hutangnya itu dengan cara nyicil di masa-masa mendatang. Sehingga sama-sama untung. Yang penting syaratnya tadi apa? Harus ada kejelasan. Ini mau dijual, kita sepakat jual belinya kredit atau kontan. Harus. Tapi kalau menggantung ini tidak boleh. Barakallahu fikum.
0: Qala syurutu sihhati bai'i taqsir.
1: Syarat-syarat sahnya jual beli dengan cara kredit.
0: Qala yushtaratu li sihhati bai'i taqsir idafatun au idafatan ila syurutil bai' al mutaqaddimah ma yali.
1: Dipersyaratkan agar jual beli kredit ini menjadi sah, ya tentunya kata al-mual di sini, ya ini syarat tambahan dari syarat-syarat yang sudah lewat tentang syarat keumuman jual beli. Apa sih syarat keumuman jual beli? Ya sudah, yang kita sudah ketahui bersama, sudah lihat bersama. Di antaranya apa? Adanya ridho, tidak boleh adanya paksaan, barang yang diperjualbelikan barang yang halal, bukan barang yang haram. Seperti itu, penjual dan pembeli bukan orang gila, orang yang berakal, dan yang lain-lainnya sudah lewat syarat-syarat sahnya jual beli. Nah, untuk jual beli kredit ada syarat tambahan. Apa itu? Yang pertama, al-awwal an takuna sil'atu bi hauzatil ba'i' wa tahta tasarrufi 'indal 'aqd. Yang pertama, ini orang mau jual beli, ini orang penjual ya, yang mau mengkreditkan, barangnya itu memang sudah ada di tangan dia. Sudah ada di area kekuasaannya dia, di rumahnya dia, di gudangnya dia. Tahta tasarrufihi 'indal 'aqdi. Berada di bawah kekuasaan dia. Ketika akad itu barang sudah ada di dia memang.
0: Qala fala yajuzu lahumu al-ittifaq 'ala tsamaniha wa tahdid mawa'id as-sadat wal aqsar. ثم بعد ذلك يشتريها البائع ويسلمها للمشتري.
1: Ini. Maka enggak boleh nih. Kan kita tadi disebutkan mu'alif, syarat pertama apa? Barang sudah ada di tangan penjual. Seperti itu. Maka enggak boleh bagi keduanya untuk membuat kesepakatan dahulu. Ya, sepakat ya. Orang yang enggak punya duit kontan ini, uang cash ini datang ke orang yang kaya. Pak, saya butuh beli HP di toko itu. Ini orang yang kaya kan belum pegang barangnya. Belum beli barangnya. Enggak boleh nih, keduanya terus sepakat. Oh ya sudah. Itu harganya berapa? 600 ribu. Ya sudah. Sepakat ya, saya jual 800 atau 900 ke Anda dengan cara dicicil 9 kali misalnya. Terus sepakat untuk membuat akad. Enggak boleh demikian. Wa tahdid mawa'id sadadul aqab. Enggak boleh juga sudah tentukan. Hah? Untuk pelunasan dan cicilannya itu nih setiap bulannya sekian sekian sekian dibayar selama 6 bulan. Per bulannya begini-begini enggak boleh. Semua ba'da dzalika yashtari hal ba'i wa yusallimu lil mushtari. Sudah sepakat baru kemudian penjual datang ke toko HP itu, ia beli barang HP itu, misalnya HP sekarang di sini ya. Kemudian dia serahkan kepada pembeli. Nah, fa inna hadza muharram. Sama juga, sudah kamu ke toko itu. Hah? Atau kita sama ke toko itu dah, yang mana? Yang kamu suka? Yang ini. Sudah sepakat dulu nih, sepakat dulu. Enggak boleh. Nah, karena penjual tuh belum punya barangnya. Sekedar janji, sekedar apa namanya? Pesan, ini bukan akad yang mengikat. Nah, ini juga harus kita ketahui bersama-sama ini. Bukan akad yang mengikat. Booking atau order dan yang lainnya, ini bukan akad yang mengikat. Sehingga penjual jangan rasa, oh kamu tadi udah janji, sekarang nggak mau beli, misalnya. Nggak bisa begitu. Pokoknya kalau mau jual beli kredit, penjual itu harus memiliki barangnya dahulu. Kalau dia mengklaim dirinya sebagai penjual, beli dulu dia barangnya, sudah ada di tangan dia, baru silahkan dia jual ke orang tersebut. Kalau tidak, maka kata syekh atau kata mu'alif, fa'inna hadha muharram, ini jual beli terlarang, haram. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la tabi' ma laysa indak. Berdasarkan sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, jangan engkau menjual sesuatu yang belum engkau miliki, yang enggak ada pada kamu. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam. Seperti itu. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua. Asani la yajuzu ilzamul mushtari 'inda al-'aqdi aw fi ma ba'du bi daf'i mablaghin zaidin 'ala ma ittafaqa 'alayhi 'inda al-'aqdi fi hali ta'akhurihi 'an daf'i al-aqsaat. Yang kedua, enggak boleh juga pembeli diwajibkan ketika akad nih buat kesepakatan atau setelahnya untuk membayar uang tambahan atas harga yang sudah disepakati ketika akad. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi kalau dia telat nyicilnya. Kalau telat, dendanya sekian. Bahasanya denda, atau bahasanya uang admin, atau bahasanya apalah. Pokoknya ada uang tambahan kalau denda telat, tidak boleh. Kenapa? Qala li anna dzalika riban muharramun. Nah, ini merupakan riba yang haram, yang terlarang. Dan ini ma'ruf insyaallah. Yaitu apa? Adanya denda kalau telat membayar. Ini denda ini tidak mesti terjadi, namun ada kesepakatan denda, walaupun dalam kenyataannya sang pembeli tidak pernah telat. Tetap tidak boleh. Kenapa? Karena dia sudah membuat akad adanya denda. Berarti dia ada kesepakatan untuk atas suatu perkara yang di situ bagian dari riba. Walaupun kenyataannya tidak ada denda itu, karena dia membayarnya secara tepat waktu. Tapi dalam akad tertulis, berarti dia sudah ada kesepakatan. Dia ridho mereka berdua tentang adanya riba. Nah, barakallahu fikum. Sehingga hati-hati. Jangan membeli barang cicilan di tempat yang menerapkan denda kalau telat. Walaupun kita tidak pernah telat. Tapi kalau kita sepakat, berarti kita dosa juga. Karena menyepakati sesuatu yang haram. Barakallahu fikum. Qala salis yahrumu alal mushtari al-mali. Al-mumatalatu fi sadadi ma halla minal aqsa. Dan berikutnya, diharamkan bagi pembeli yang punya kemampuan untuk membayar, nggak boleh untuk dia menunda-nunda cicilan atau angsurannya yang sudah jatuh waktu, sudah jatuh tempo, seperti itu. Nggak boleh. Ya, barakallahu fikum. Ini kan sebagian orang ada yang mengatakan, nanti penjualnya rugi, gimana dia? Nanti dia khawatir dipermainkan. Seperti itu. Nah, perlu kita ketahui. Namanya hutang. Entah dalam bentuk jual beli atau yang lainnya. Ya. Itu kalau pembeli atau orang yang berhutang atau yang nyicil itu enggak punya kemampuan, itu enggak bisa ditagih. Beda kalau yang punya kemampuan. Ini yang pertama. Jadi kalau orang mau kredit, kita harus tahu dulu hukum. Nah, penjual mungkin akan mengatakan, itu ini bahaya, saya enggak, gimana caranya kita tahu orang ini? Ya kalau orang yang saya kenal, oh saya tahu dia terpercaya. Kalau orang yang enggak dikenal bisa main-main. Nah, Islam ini agama yang sempurna. Kalau memang ada khawatiran seperti itu, maka syarat yang berikutnya disebutkan oleh mu'alif di sini. Apa itu? Ar-rabi' la haqqalil ba'i fil ihtifaz bi mulkiyatil mabi' ba'dal bay'. Enggak ada hak bagi penjual untuk menahan kepemilikan barang yang sudah dijual setelah akad jual beli tersebut. Jadi begini, namanya jual beli itu kalau akad sudah terjadi, maka barang itu milik pembeli, sudah milik pembeli dia. Itu hanya dia, enggak boleh penjual menahan-nahan. Mengatakan ini masih bukan miliknya, enggak. Itu milik dia sudah, walaupun dia belum lunas. Itu harta-harta dia. Seperti itu. Ya. Namun, walakin yajuzu lahu an yashtarita 'alal mushtari rahnal mabi' 'indahu li dhamani haqqihi fi istifa'il aqsat al mu'ajjalah. Nah, ini luar biasanya Islam. Islam juga melindungi hak-haknya penjual. Kata mu'alif, namun boleh bagi penjual untuk mempersyaratkan kepada pembeli. Ayo kalau begitu diagunkan atau digadaikan. Seperti itu. Bapak beli motor, ya sudah motor ini milik Bapak. Persyaratan STNK silakan nih. Tapi agunkan BPKB-nya biar saya tenang. Saya juga enggak ingin ditipu oleh Bapak. Yang demikian boleh. Barang sudah miliknya pembeli, tapi penjual juga rasa tenang, hak-haknya dia tidak khawatir dicurang. Ya, lidhamani haqqihi, dalam rangka menjaga haknya dia untuk apa? Cicilan itu dibayar penuh. Seperti itu. Maka barakallahu fikum, ini syarat-syarat sahnya jual beli taksir. Apa bedanya dengan murabahah? Hakikatnya sama. Seperti itu. Namun bedanya, kalau jual beli taksir kredit ini enggak melazimkan si pembeli tahu keuntungan pastinya dari sang penjual. Penjualnya untungnya berapa sih? Itu kalau jual beli taksir atau kredit. Tapi kalau murabahah, itu jual beli taksir yang di mana pembeli itu sama-sama tahu, penjual dan pembeli sama-sama tahu. Seperti itu. Ya. Barang yang di kan beli di toko HP 5 juta. Terus si penjualnya jual ke saya dan dia memang penjualnya bilang saya jual ke Anda 8 juta. Oh, 3 juta untungnya. Itu bi'ul murabahah. Bi'ul murabahah itu akhirnya jual beli taksir, nyicil atau hutang. Namun diketahui keuntungannya. Adapun taksir, jual beli kredit itu sifatnya lebih umum. Keuntungan diketahui kalau dari kedua belah pihak atau hanya diketahui oleh penjual. Barakallahu fikum. Ini yang banyak terjadi, yang ikhwan atau akhwat terkadang enggak paham, tidak menguasai ilmu jual beli kredit. Enggak punya barang, enggak punya modal, nawar-nawarkan barangnya orang lain. Seperti itu. Kalau dia belum beli. Nah, dia bilang mengiklankan barang dagang. Enggak boleh seperti itu. Beli dulu barangnya. Seperti itu. bukan hanya beli ya, seperti tadi disebutkan di sini. Jadi kan barang itu ada di daerah kekuasaan Anda dahulu. Sudah datang barangnya di rumahnya Anda, atau sudah datang barangnya di gudangnya Anda. Anda sudah menguasai barang tersebut. Baru setelah itu silakan jual. Ini sudah enggak modal, langsung kirim dari beli Sofi, langsung kirim ke pembelinya. Bukan barang dia. Kalau ada apa-apa, nah ini kan. Akhirnya yang bikin rame, sering bikin cekcok, seperti ini. Karena penjualnya sebenarnya penjual palsu. Ketika ada aib, baru dia bilang ke pembeli, oh ya maaf, saya sebenarnya juga dapat dari tokonya begini. Sebentar saya coba saya pastikan. Coba saya, kenapa? Karena dia bukan pembeli penjual barang tersebut hakikatnya. Dia bukan tidak memiliki barang dulu. Seperti itu. Akhirnya, loh enggak, kata pembelinya. Enggak bisa, saya tanya dari Anda. Anda yang menjual, ya Anda yang bertanggung jawab. Ya tapi sebetulnya saya tuh ambil orang lain juga. Baru setelah kalau ada apa-apa, baru bilang. Seperti itu. Nah, ini yang demikian tidak boleh. Jadi enggak boleh itu ada istilah apa? Drop. Shit. Apa? Anak kurang paham. Ya, enggak boleh kalau dia mengklaim dirinya penjual. Kecuali dia mengklaim saya hanya memasarkan. Seperti itu, saya sebagai agennya, ini nggak ada masalah. Dia nggak mengklaim penjualnya. Jadi sejak awal terus terang saja. Seperti ini. Maka dengan ini, kita selesai dari pembahasan terkait jual-beli sistem kredit. Insya Allah, pada pertemuan berikutnya, kita akan masuk kepada bab terkait dengan riba. Dan riba ini jenisnya banyak dan macam-macam. Memang butuh juga untuk kita sama-sama mengetahui jenis-jenis dan macam-macamnya agar kita tidak terjerumus dalam riba tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله إن شاء الله بعد pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian fikih kita terkait jual beli dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kita terakhir selesai pada pembahasan riba. Maka insya Allah kita akan lanjutkan pada bab yang berikutnya, yaitu babul qard. Dan ini juga memiliki keterkaitan dengan transaksi yang kemudian bisa membawa konsekuensi kepada transaksi riba. Qala al-muallifu al-babu salis fil qardi. Bab yang ketiga, yaitu dalam hal pinjaman. Pinjaman artinya di sini hutang, kita hutang tapi bukan hutang jual beli kredit, bukan. Kita hutang ke orang sejumlah uang, kita pinjam uang ke orang sejumlah uang, ini yang dimaksud dengan hutang dalam bab al-qard, bukan hutang yang terkait dengan kita beli barang untuk kemudian kita bayar secara kredit. Tapi yang masuk di sini adalah pinjaman atau hutang. Murni pinjaman atau hutang. Qala wa fihi mas'alatani. Dalam bab ini ada dua permasalahan. Qala al-mas'alatul ula fi ta'rifihi wa adillatuhu wa adillatu mashru'iyyatihi. Permasalahan pertama yaitu definisi dari al-qard pinjaman ini dan juga dalil-dalil disyariatkannya. Qala al-qardu daf'u au daf'u malin liman yantafi'u bihi wa yaruddu badalahu. Al-qard itu menyerahkan sejumlah harta bagi atau untuk orang yang membutuhkannya sehingga dia bisa memanfaatkan dengan harta ini. Namun orang yang memanfaatkan tersebut, yang meminjamnya harus mengembalikan harta tersebut untuk kemudian diganti. Nah, dan ini ma'ruf, artinya kita pinjam uang ke orang 10 juta, ini contohnya ya. Salah satu contohnya, pinjam uang ke orang 10 juta, ya kemudian kita kembalikan uang tersebut 10 juta. Qala wa huwa mashru'un wa yadullu alaihi umumatul ayatil qur'aniyah wal ahadith addalati ala fadlil mu'awanah. Pinjaman ini merupakan perkara yang masyru', yang disyariatkan, yang di mana hal ini ditunjukkan dengan keumuman ayat-ayat Al-Qur'an dan keumuman hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan membantu orang lain.

Qala wa qada'u hajatil muslim wa tafriju kurbatihi wa saddu faqatihi wa ajma'al muslimun ala jawazihi. Baik. Jadi meminjamkan, memberi pinjaman ini disyariatkan, dan hal ini ditunjukkan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat, keumuman ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan membantu, menunjukkan tentang keutamaan kita menunaikan kebutuhan seorang muslim, membantu memberikan jalan keluarnya, menutupi kebutuhannya. Dan yang demikian ini dengan kesepakatan kaum muslimin, ijma'ul muslimin ala jawazihi, tentang bolehnya hal ini. Qala rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istalafa min rajulin bakran faqadimat alaihi ibilus sadaqah fa'amara Aba Rafi'in an yakdiyar rajula bakrahu faraja' ilaihi Abu Rafi' faqala lam ajid fiha illa khiyaran ruba'iyan. Dalilnya, kata diantara yang disebutkan di sini, apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dan di sini muttafaqun alaihi ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meminjam dari seseorang, apa yang dipinjam? Bakron, unta yang masih berusia muda. Kemudian setelah itu datang unta-unta sedekah. Sebetulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan mendapatkan bagian khumus ya, seperlima dari unta, dari ghanimah dan yang lainnya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Rafi', salah seorang sahabatnya, untuk membayarkan hutang unta yang muda tadi itu kepada orang tersebut. Namun kemudian Abu Rafi' datang kembali kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam sembari mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak mendapati unta yang jenis bakron itu tadi yang masih muda. Yang aku dapati unta yang khiyaran ruba'iyan. Khiyaran ruba'iyan itu unta sudah berumur 6 tahun. Artinya unta itu semakin berumur sampai pada tahap tertentu, unta ini harganya semakin mahal ya. Keumuman hewan ya. Hewan kalau masih kecil itu kan murah. Tapi kalau sudah semakin matang usianya, semakin menginjak dewasa kan semakin mahal. Jadi yang didapat adalah Abu Rafi', Rasulullah memerintahkan Abu Rafi' untuk mengembalikan pinjaman unta itu. Enggak ada yang setimpal. Yang ada malah unta-unta yang harganya lebih mahal. Maka kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Abu Rafi', "A'tihi iya. Inna khiyaran nasi ahsanuhum qada'a." Maka kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Abu Rafi', enggak ada masalah, berikan unta itu yang harganya lebih mahal itu kepada orang yang saya tadi minjam atau waktu itu pinjam darinya unta yang lebih muda, yang lebih murah harganya. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, berikan unta yang lebih mahal tersebut, karena sesungguhnya sebaik-baik orang adalah yang di mana mereka itu mengembalikan hutangnya dengan paling baik. Dari sini kan ada sebuah dalil bahwa orang pinjam harta, utang itu kalau tidak dipersyaratkan di awal, maka dia boleh mengembalikannya dengan pengembalian yang lebih. Dia merasa terbantu dengan apa namanya pinjaman itu, dia alhamdulillah bersyukur,
Ketika waktu pengembalian dia ingin berterima kasih sebagai ucapan terima kasih, dia kembalikan lebih. Ini enggak ada syarat di awal ya. Sang orang yang menghutangi enggak mempersyaratkan apa-apa. Maka demikian ini boleh. Barakallahu fiik. Qala wa minal adillati ala fadlihi hadits Ibnu Mas'ud anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin yuqridu musliman qardan marrataini illa kana kasadaqatiha marratan. Di antara keutamaan memberikan pinjaman ini ya ikhwan. Jadi pinjaman ini berpahala. Makanya pinjaman ini kan sebagai bentuk ihsan. Nah, kita katakan bisa bentuk ihsan berbuat baik sehingga itu mendapat pahala. Ini hadis Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidaklah ada seorang muslim yang memberikan pinjaman kepada muslim saudara muslim lainnya dua kali. Dia memberikan pinjaman sekali. Sudah selesai. Kemudian lain waktu butuh lagi saudaranya itu pinjam lagi dua kali. Dia menghutangi atau meminjamkan dua kali. Ini pahalanya sama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti bersedekah dengan pinjaman tersebut sekali. Jadi kalau kita misalnya memberikan pinjaman uang 1 juta misalnya sebanyak dua kali, ini ibaratnya pahalanya itu sama dengan kita bersedekah dengan uang 1 juta itu. Kita dua kali meminjamkan 1 juta, itu pahalanya sama dengan bersedekah dengan 1 juta. Maka memberi pinjaman, mengutangi, itu ihsan. Kalau sudah ihsan, maka tidak boleh diambil faedah keuntungan. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan definisi dan dalil-dalil yang menyebutkan, menunjukkan tentang disyariatkannya memberikan pinjaman. Kemudian yang berikutnya, qala al-mas'alatu tsaniyah. Sekarang permasalahan berikutnya. Fi syurutihi wa ba'dul ahkam al-muta'alliqati bihi. Sekarang masuk kepada syarat-syarat pinjam meminjam dan beberapa hukum yang terkait dengannya. Al-awwal, la yajuzu lil muslim an yuqrida akhahu bi syartin an yuqridahu ba'da dzalika idza radda 'alaihi qardahu. Yang pertama, tidak boleh bagi seorang muslim untuk meminjamkan saudaranya. Memberi hutang, memberi pinjaman. Dengan dia memberi syarat. Untuk saudaranya itu nanti menghutangi dia juga. Nah, paham ya? Taib, saya kasih, ada orang butuh ke kita. Sehingga dia mau pinjam entah emas, entah mau pinjam tadi unta, entah mau pinjam uang, dan yang lain-lainnya. Orang ini butuh duit. Nah, tapi saya sekarang nanti butuh beras. Maka sekarang kita mensyaratkan. Gak apa, Anda pinjam ke saya. Berapa? Uang 1 juta. Sudah gak ada masalah, 1 juta. Kembali juga 1 juta gak ada masalah. Tapi dengan syarat ya. Nanti saya pinjam ke Anda beras. 1 kintal atau berapa? Maka yang demikian ini tidak boleh. Kenapa? Qala li annal muqrida ishtarata naf'an wa kullu qardin jarra manfa'ah fa huwa riba. Nah, karena orang yang meminjamkan ini dia mempersyaratkan sesuatu yang memberi manfaat bagi dia. Sementara kaidahnya, dan ini datang dari sebagian sahabat, dari sebagian sahabat, bahwa setiap pinjaman yang kemudian bisa mendatangkan manfaat bagi orang meminjamkan, maka itu adalah riba. Jadi yang dikatakan riba dalam pinjaman itu bukan semata-mata dia mendapatkan manfaat nominal dari pinjaman tersebut. Yang pertama
dia meminjamkan 1 juta, kemudian dikembalikan 1 juta 200, 1 juta 500. Bukan ini saja gambaran keuntungan yang dia dapatkan sehingga ini termasuk dari riba. Tapi riba dari pinjaman ini pokoknya orang yang meminjamkan kemudian mendapatkan manfaat dari orang yang meminjamkan. Ya, enggak ada masalah. Saya pinjamkan tapi nanti syaratnya rumah kontrakan Anda saya pakai dulu sebulan ya. Atau saya dipinjamin mobilnya ya nanti. Nah, makanya demikian ini terlarang. Ini semuanya bentuk riba. Pokoknya orang yang meminjamkan itu nggak boleh mendapatkan manfaat dari pinjaman dia. Karena pinjaman ini bentuk ihsan. Dia bisa mendapatkan pahala. Salah satu bentuk orang berbuat baik, dia bisa mendapatkan pahala dari pinjaman ini. Kalau pahala perbuatan baik, maka itu jangan ada embel-embel ingin mendapatkan manfaat. Sama juga ini, orang memberikan pinjaman, karena yang pinjam ini belum bisa membayar, akhirnya dia gimana ya, ini biar bisa diberi tangguh ya. Akhirnya dikasih tujuannya ya, agar pinjamannya itu bisa ditunda. Apa pembayaran pinjamannya bisa ditangguhkan. Dikasih makanan, dikasih oleh-oleh ini, itulah. Dengan tujuan apa? Biar ditunda waktu pembayarannya. Ini juga termasuk bagian dari riba. Barakallahu fikum. Sehingga riba dalam pinjaman itu bukan hanya masalah kembali meminjamkan 1 juta kembali 1 juta 200 atau 1 juta 500. Pokoknya segala bentuk manfaat yang dia peroleh dari peminjaman yang dia lakukan, pinjaman yang dia berikan, maka ini riba. Barakallahu fikum. Baik. Qala ka'an yuskinahu darahu majanan aw rakhisah, seperti dia aw yaskunahu darahu aw yuskinahu darahu na majanan aw rakhisah, contohnya dengan dia mempersilahkan untuk rumahnya ditempati secara gratis atau secara murah. Nah, rumah kontrakannya itu harusnya 1 juta karena saya meminjamkan kepada Anda, maka saya dapat kontrakan murah dari Anda. Ini enggak boleh, riba. Au yu'iruhu dabbatahu, atau meminjamkan kendaraannya. Nah, jadi Anda ini pinjam dari saya, tapi saya mempersyaratkan, ya kalau gitu Anda meminjam kepada saya tunggangan Anda, mobil kah, sepeda kah, nah. Au ayyi syai'in akhar, atau apapun yang lain. Au ghairu dzalika minal manafi', dan yang selainnya dari berbagai macam bentuk kemanfaatan yang dia dapatkan. Pokoknya orang yang meminjamkan ini ketika mendapatkan manfaat dari uang yang dia pinjamkan kepada orang lain, maka ini riba. Qala fa inna jama'atan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam aftau bima yadullu

an yakunal muqridu jaizat tasarruf balighan akilan rasyidan yasihhu tabarru'uhu. Syarat yang kedua, orang yang meminjamkan ini memang orang yang boleh untuk berbuat, bertindak, meminjamkan. Ada yang enggak boleh, ada yang enggak boleh. Anak kecil. Seperti itu. Karena masih belum berakal secara bagus. Atau orang yang sedang dihajar oleh hakim, atau dilarang oleh hakim, untuk berbuat pada barangnya, karena dia harus mengembalikan barangnya yang kepada para piutangnya misalnya. Nah, dia bangkrut. Seperti itu. Al-Muhim, syarat pertama yaitu, atau syarat kedua yaitu, orang yang meminjamkan itu memang orang yang memang bisa berbuat dalam hartanya. Boleh berbuat dalam hartanya. Balik, yang pertama balik, akil. Yang kedua, orang ini akil, bukan orang gila. Rasyid. Rasyid itu lawan dari safi. Rasyid ini orang yang kalau punya harta itu enggak ngawur dalam mengeluarkan hartanya. Enggak mikir. Ada orang punya harta enggak mikir. Beli, belanja, ini, itu. Kan, sampai uangnya habis, sampai dia jatuh. Miskin, enggak punya uang. Ini orang ini safi. Nah, bukan berarti kita dituntut untuk pelit, tapi dituntut untuk bijak dalam menggunakan uang. Nah, ini namanya orang Rasyid. Kalau seperti ini kondisinya, maka dia boleh menghutang. Yasihhu tabarru'uhu, yang dimana donasinya atau pinjamannya atau sedekahnya orang dari seperti ini itu sah. Kalau orang kondisi seperti ini, maka boleh dia meminjamkan. Asalis. Kemudian syarat yang ketiga. Laisa lil muqrid an yashtarita ziyadatan fi malihi alladhi aqradahu. Tidak boleh bagi orang yang meminjamkan untuk mempersyaratkan ada tambahan dari harta yang dia pinjamkan. Li'anna dzalika minar riba. Yang demikian ini termasuk dari riba. Fala yajuzu lahu akhdhuha bal yaktasiru 'alal mablaghi alladhi dafa'ahu lil muqtarid awwalan. Maka tidak boleh bagi dia untuk mengambil kelebihan harta yang dipersyaratkan. Nah, pinjam 1 juta harus kembali 1 juta 200. Berarti ada kelebihan 200. Enggak boleh diambil 200 ribu ini. Bahkan mencukupkan dengan harta yang sudah dia serahkan kepada orang yang berhutang, kepada orang yang meminjam tersebut. Dan ini wadih, insyaAllah jelas. Qala rabi, idza raddal muqtarid 'alal muqrid ahsan mimma akhadahu minhu aw a'tahu ziyadatan duna syartin aw qasdin sahha dzalik. Apabila orang yang meminjam, orang yang berhutang mengembalikan kepada orang yang meminjamkan dengan yang lebih baik dari apa yang diambil, atau dia memberinya tambahan harta tanpa ada syarat, ya, tujuan awalnya tidak seperti ini, maka yang demikian boleh. Pinjam emas 18 karat, dikembalikannya emas 21 karat. Ini boleh. Ini termasuk dari tadi. Sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fa inna khiyarakum au inna khiyaran nas ahsanuhum qada'an. Sebaik-baik orang itu yang kalau mengembalikan hutang itu baik. Yang paling baik. Yang penting enggak ada syarat. Pinjam blender merek ini yang merek misalnya merek jelek misalnya. Dikembalikannya blender yang lebih bagus. Seperti itu. Maka ini boleh. Atau dia memberi kelebihan harta, kelebihan nominal. Ini juga boleh. Yang penting, kata mualif apa? Tanpa ada syarat, tanpa ada tujuan awal, dia ingin yang demikian. Seperti itu. Murni. Entah sebagai bentuk syukur, sebagai bentuk dia alhamdulillah, maka dia mengembalikannya lebih. Nah. Qala li'annahu tabarru'un minal muqtarid wa husnu qada. Yang demikian ini sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk kebaikan dari orang yang meminjamkan. Dia ingin berbuat baik, ingin bersedekah, ingin mendonasikan, ingin menyumbang. Dan ini juga sebagai bentuk apa? Husnu qada. Mengembalikan pengembalian dengan cara yang terbaik. Qala wa yadullu alaihi hadis Abi Rafi' as-Sa'di.

Ini ditunjukkan dari hadis Abu Rafi' yang telah lalu, yang barusan kita baca. Inna khiyaran nas ahsanuhum qadwa. Sebaik-baik orang itu adalah yang mereka paling baik dalam mengembalikan hutangnya. Qala al-khamis. Kemudian yang kelima syaratnya. An yakuna al-muqridu malikan lima yukriduhu. Wala yajuzulahu an yukrida ma la yamlik. Orang meminjamkan itu memang dia pemilik barang yang dia pinjamkan. Jangan saya pinjamkan ke Anda ini ya. Tapi ternyata bukan barangnya sendiri. Enggak boleh demikian. Maka tidak boleh bagi dia untuk meminjamkan barang yang bukan miliknya. Dan ini wadah, insyaAllah. Qala sadis minal mu'amalat ar-ribawiyah al-muharramah ma taqumu bihi al-bunu fi waqtin al-hadir. Termasuk dari muamalah riba yang haram, apa yang dilakukan oleh bank-bank di waktu kita sekarang, min aqdi qurudin bainaha wa baina dzawil hajat, yaitu kesepakatan transaksi pinjam meminjam antara bank-bank tersebut dengan orang yang butuhkan. Fatadfa lahum mabaligha minal mal nadira faidah muhaddad ta'khudha ziyadatan ala mablagil qard, yaitu bank itu memberikan sejumlah uang kepada orang yang pinjam sebanding dengan faedah yang sudah ditentukan, sehingga dia mengambil kelebihan bunga. Nah, kalau bahasa kita sekarang bunga, mengambil bunga atas uang yang dipinjamkan. Au yattafiqul banku ma'al muqtarid ala qimatil qardi summa yadfa'u lahu al bank aqalla minal qimatil muttafaqi 'alaiha. Jadi yang enggak boleh itu, bank-bank sekarang sudah ma'ruf, sudah yang kita ketahui ya. Orang pinjam 1 juta kembali berbunga sehingga menjadi 1 juta 200. Atau kata mualif di sini, sepakat dengan bank pinjam 1 juta, tapi banknya hanya memberi 800 ribu. Yang diberikan kesepakatan atau akad pinjam meminjamnya itu 1 juta, banknya hanya memberi 800 ribu misalnya. Lebih sedikit. Nah, makanya termasuk juga riba. Haram. Qala ala an yaruddahal muqtarid kamilatan. Orang meminjamkan sepakatan jual beli, kesepakatan pinjam meminjamnya 1 juta, banknya memberi 800 ribu. Namun orang yang pinjam nanti harus mengembalikan penuh 1 juta. Famasalan yatlubul muqtaridu minal bank mablagha 100,000. Orang yang pinjam ini meminta dari bank mau pinjam 100 ribu real. Fayu'tilahul bank 80,000. Kemudian bank itu sepakat, ya sudah, pinjamnya, akad pinjam meminjamnya 100 ribu real, tapi banknya hanya memberi 80 ribu real. Wa yashtaritu alaihi an yaruddaha mi'atan wa hadha minar riba al-muharram aidan. Dan dia mempersyaratkan untuk dikembalikan 100 ribu, padahal yang dikasihkan uangnya hanya 80 ribu. Tapi bank mempersyaratkan tetap untuk mengembalikannya 100 ribu. Maka yang demikian ini terlarang. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan ya, ikhwah. Terkait dengan pinjam-meminjam. Ada pertanyaan. Apa hukumnya? Taib. Jadi di sini pertanyaannya, terkait barang ribawi. Nah, Pak Ustadz Ana ada pertanyaan terkait barang ribawi. Kalau pinjam beras, kembali beras, apakah boleh? Kita mengetahui bahwa barang-barang ribawi itu diantaranya emas, perak, yang dikiaskan dengan emas, perak adalah apa? Uang. Kemudian juga kurma, bur, gandum, jenis gandum, syair, kurang lebih jenis gandum tapi beda jenis. Kemudian inap,
apa kismis atau milah, ya garam. Yang dikiaskan dengan ini juga apa? Barang-barang yang atau makanan-makanan yang memang di situ menjadi kebutuhan sehari-hari. Nah, maka beras termasuk ya yang rajih demikian. Ini pertanyaan begini. Kalau pinjam beras, kembali beras, apakah boleh? Boleh. Jadi barang-barang ribawi itu yang terlarang itu kan begini. Barang ribawi itu yang terlarang kalau transaksi sama beras dengan beras atau kurma dengan kurma. Ini kan harus kuantitasnya sama dan juga harus apa? Langsung di majelis akad pembayarannya. Ini yang terlarang, yang masuk dalam riba ini kalau dia akadnya itu akad apa? Akad jual beli atau akad barter transaksi. Tapi kalau pinjam, ini enggak ada masalah. Kita pinjam beras, boleh apa tidak? Boleh. Kesepakatannya dikembalikannya kapan? Sebulan lagi. Kita pinjam uang, uang kan termasuk dari barang ribawi. Nah, apakah boleh pinjam uang? Ya sangat boleh. Seperti itu. Kan akadnya itu pinjam. Bukan transaksi jual beli atau transaksi tukar menukar. Sehingga barakallahu fikum, ini yang perlu dibedakan. Barang-barang ribawi itu kalau akadnya pinjam, maka enggak ada masalah. Seperti itu. Maka di sini pertanyaannya apakah pinjam beras kembali beras apakah boleh? Boleh. Apakah harus dengan kualitas yang sama persis? Naam, ini hukum asalnya. Seperti itu. Kalau pinjamnya dengan kualitas grade-nya grade A, ya harus kembalinya grade A. Seperti itu. Atau kita kembalikannya lebih baik. Karena di sini ada lanjutan pertanyaannya. Karena walaupun satu jenis, misalnya sesama jenis padi IR, kenyataannya kualitasnya tidak persis sama. Sehingga kesusahan jika harus sama kualitasnya. Ya dicari yang pokoknya yang kurang lebih sama lah. Yang enggak harus persis-persis, tapi cari yang kurang lebih sama. Kalau bisa kembalikan dengan kualitas yang lebih baik. Seperti itu. Kemudian juga pertanyaan berikutnya, hutang beras ini apakah sama dengan transaksi tukar menukar barang jual beli dengan cara non cash? Lah, tidak sama. Beda. Barakallahu fikum. Contoh sederhananya adalah ya tadi itu pinjam uang. Uang kan termasuk barang riba. Kalau jual beli uang harus memenuhi syarat-syaratnya. Ya tidak riba. Tapi kalau pinjam uang atau pinjam kurma atau pinjam emas atau pinjam apa saja dari barang-barang riba, maka enggak ada masalah. Seperti itu. Tentunya harus memenuhi syarat-syarat. Tepat waktu, seperti itu, kembalikan hukum asalnya, kembalikan barang sama dengan yang dia pinjam dan yang lain-lain. Baik, kemudian ada pertanyaan berikutnya. Bolehkah kita meminjamkan sejumlah uang dengan ketentuan uang yang akan dipinjamkan dinilaikan dengan harga emas saat itu? Lalu peminjam nanti akan mengembalikan senilai emas saat waktu pembayaran pinjaman, bagaimana hukumnya? Jadi ini ceritanya ada orang di Sumatera butuh uang dia. Entah karena kebutuhan apa, dia punya kenalan di orang yang di Sulawesi misalnya, kan jarak jauh. Orang yang di Sulawesi ini dihubungi dan dia juga ingin meminjamkan. Dia tahu saudaranya butuh. Tapi dia punya emas. Seperti itu. Nah, dia yang ingin dia pinjamkan emas. Dia, karena dia nggak mau rugi. Karena memang secara keumuman emas ini kan nilainya dari tahun ke tahun semakin menguat. Uang itu kan dari tahun ke tahun kalau dibandingkan emas semakin melemah. Dia yang ingin dia pinjamkan emas. Emas 1 gram misalnya. Anggaplah sekarang harganya 2 juta. Tapi karena jaraknya jauh, ribet. Seperti itu.
Maka dia di sini dia bilang ke orang yang di Sumatera itu, ya sudah, ini saya ada emas 1 gram, tapi gimana? Dia juga butuh cepat, yang di Sumatera ini misalnya. Gini ya, emas ini saya rupakan dalam bentuk uang 2 juta. Nih, saya transfer sekarang. Sehingga nanti kamu mengembalikannya dengan nilai emas ya. Karena 2 juta ini kan nilai emas 1 gram, anggap misalnya. Berarti nanti kamu teranggap pinjamnya pinjam emas ya 1 gram. Sehingga nanti kamu mengembalikannya tahun depan ya emas 1 gram. Atau uang dengan nominal emas 1 gram tahun depan. Apakah boleh yang demikian? Yang demikian ini tidak boleh. Termasuk dari bentuk riba, yang demikian ini haram. Seperti itu. Kenapa? Karena kan di situ berarti ada, dia punya emas, tapi mau dirupakan uang. Berarti kan di situ sebenarnya akhirnya sudah ada bentuk sorof. Sorof ini tukar-menukar, emas dengan uang. Kan nggak bisa orang yang di Sumatera dengan Sulawesi, yang di Sulawesi menerima dalam bentuk rupiah, yang di maaf, yang di Sumatera menerima dalam bentuk rupiah, yang di Sulawesi menerimanya atau memberikannya sebetulnya emas, tapi dirupakan uang. Berarti kan di situ sudah ada tukar menukar antara emas dengan uang, yang di mana ini di antara syaratnya harus al-qabdu at-taqabud di majelis akad, harus cash seperti itu. Maka yang demikian tidak boleh, terlarang yang demikian, walaupun alasannya karena jauh dan yang lain. Baik, sekarang ini ada mirip dengan ini, tapi kalau misalnya begini, boleh tidak meminjamkan emas? Ya sudah, emasnya dipinjamkan. Jadi orang di Sulawesi itu ngirim emasnya itu dengan ekspedisi, ya, atau ada orang di tempatnya memang mau pergi ke Sumatera, sekalian titip ya, tolong ya, ini kak, emas ini kasihkan ke fulan di Sumatera itu nanti. Berarti kan jadi itu, akhirnya pinjam emas. Nah, kemudian kesepakatannya setahun lagi apa namanya dibayarkan. Sudah. Itu dah. Enggak ada, tidak ada apa syarat minta dilebihkan apa. Pokoknya ini pinjam emas 1 gram. Di waktu pembayaran orang ini membayar nggak bisa dengan emas, dengan apa, dengan berbagai macam kondisi dia nggak bisa pinjam dengan emas. Apakah boleh dia mengembalikannya dengan uang yang senilai emas di waktu hari pengembalian, langsung dia transfer ke sana, langsung cash seperti itu. Nah, maka yang demikian ini boleh tanpa ada persyaratan di awal, ya, untuk dia nanti membayarkannya dengan uang. Nah, ini juga hati-hati. Sudah ada koror fatwa dari Majma'ul Fiqhi yang di bawah Rabithatul Alam al-Islami, di bawah Liga Muslim Dunia. Ini kan termasuk dalamnya itu anggotanya dulu Syekh bin Baz. Kalau di akhir-akhir kemarin itu kan juga diantaranya termasuk Mufti Mamlakatul Arabiyyah Saudiyah yang barusan meninggal ini, Syekh Abdul Aziz. Majma' al-Fiqhi al-Islam. Nah, apa namanya, Dewan Fiqih Islam. Sudah ada koror dari Majma' al-Fiqih al-Islami tentang hal ini. Bahwa orang itu kalau membayarnya dengan uang, misalnya pinjam emas, ya, membayarnya dengan uang sejumlah emas tersebut, tapi ini sudah dipersyaratkan sebelumnya, bukan di hari pembayaran, bukan ya, bukan di tanggal pelunasan, tapi sebelumnya sudah mempersyaratkan, maka demikian juga tidak boleh.
Kenapa? Karena di situ ada sorof, ada tukar menukar, ada transaksi antara emas dengan uang. Seperti itu. Al-muhim kesimpulannya, yang diperbolehkan itu pinjam emas di waktu hari pembayaran, ternyata, wah saya kembalikan dengan uang saja ya, boleh tidak? Boleh. Si ridho ini, tentunya dengan syarat apa? Orang yang meminjamkan tadi, pemilik emas itu ridho. Silahkan, tidak ada masalah. Nih, berapa emas sekarang? 2,5 juta. Nih, saya bayar dengan uang 2,5 juta. Maka yang demikian ini boleh. Barakallahu fikum. Sehingga dengan ini kita selesai dari bab al-qard. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan. Masuk pada bab tentang rohan atau gadai. Yang di sini juga banyak hal yang terkait dengan riba. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله إن شاء الله pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang terkait dengan ar-rahan. Ar-rahan yaitu kalau dalam bahasa Indonesianya kurang lebih gadai. Qala al-muallifu al-babur rabi' fi ar-rahan. Sekarang kita masuk pada bab yang keempat dalam gadai. Qala wa fihi mas'alatan. Al-mas'alatul ula ma'nahu wa adillatu masyru'iyyatih. Dalam bab keempat ini ada dua perihal, dua permasalahan. Yang pertama yaitu makna dari rahan dan dalil-dalil pensyariatan rohan atau gadai. Qala ar-rahnu ja'lu 'aynin maliyatin wasiqatan bidainin liyustawfa minha aw min samaniha idza ta'azzara al-wafa. Ini adalah rohan. Apa itu rohan? Menjadikan sebuah benda atau barang yang berharga, yaitu harta benda. Macam-macam. Yang penting benda itu wujudnya ada. Bisa berupa emas, bisa berupa hewan ternak, bisa berupa mobil, bisa berupa tanah, atau apapun. Dalam rangka apa? Dalam rangka sebagai penguat untuk meyakinkan sebagai apa? Jaminan atas suatu hutang. Jadi gadai kan memang seperti itu. Kita menggadaikan sepeda kita, kita hutang ke orang, kita gadaikan ke dia sepeda kita. Sebagai apa? Sebagai jaminan. Fungsinya apa? Liyustawfa minha au min samaniha idza ta'dzara al-wafa. Untuk nanti dari barang ini digunakan untuk menutupi hutang tersebut dari barang ini atau dari hasil dari nilainya, arti dari hasil penjualannya. Idza ta'azzara al-wafa, kalau ternyata hutang tadi itu tidak
memungkinkan untuk dibayar. Tidak mungkin dibayar, kenapa? Ya karena yang utang tidak punya uang, misalnya. Dan yang lain-lainnya. Jadi jatuh tempo yang hutang tidak punya uang, maka dari barang yang digadai itu, itulah dibayarkan hutangnya. Qala wal aslu fi mashru'iyyatir rahni qawluhu ta'ala wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Qala wa taqyidu fi safari fil ayah kharaja makhrajal ghalib fala mafhuma lahu lidalalati sunnati ala mashru'iyyatihi fil hadar. Asal, hukum asal dari pensyariatan rahan ini, gadai ini, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanu maqbudah. Apabila kalian dalam perjalanan, apabila kalian berada ketika safar, atau kalian ketika safar, kalian tidak mendapatkan orang yang bisa menulis untuk mencatat hutang tersebut, maka silahkan dengan gadai yang langsung diserah terimakan. Di sini disebutkan oleh mu'alif, وَتَّقِيِدْ فِي السَّفَّرْ فِي الْآيَةِ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ فَلَمَفْهُومَ لَهُ. Bahwa gadai ini di ayat ini disebutkan ketika dalam kondisi safar. Ini ketika itu di zaman tersebut, ini seringnya terjadi ketika safar. Keumumannya, mayoritas yang namanya rohan itu ketika itu terjadi ketika orang sedang safar. Fala mafhuma lahu, artinya tidak ada yang bisa dipahami dari, tidak ada sesuatu yang bisa diambil dipahami dari ayat ini selain dari itu. Artinya apa? Walaupun bukan safar juga disyariatkan. Kenapa di dalam ayat ini disebutkan safar? Karena ketika itu mayoritasnya terjadinya ketika safar. Ini kan sama dengan masalah tukang sihir, ya. Kemudian juga dalam surat Al-Falaq, Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dalam surat Al-Falaq, nah, Qul a'udzu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad. Meminta perlindungan dari Rabbul Falak, di antaranya apa? Dari kejahatan tukang sihir wanita yang meniup hukul. Kalau begitu tukang sihir lelaki, apakah tidak kita berlindung dari kejahatannya? Juga berlindung. Namun ketika itu yang sering terjadi mayoritasnya itu tukang sihir ketika itu perempuan. Maka sama dengan ayat ini. Gadai ketika itu seringnya itu terjadi dilakukan ketika safar. Bukan berarti kemudian kalau tidak safar tidak disyariatkan. Lah, buktinya apa? Kata al-mu'alif, lidalalati sunnati ala masyru'iyatihi fil hadar. Sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam menunjukkan bahwa gadai rohan ini juga disyariatkan ketika tidak safar. Artinya ketika orang tinggal di sehari-hari dalam kehidupannya, di tempat negerinya, di kotanya. Qala fa'an Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min yahudiyyin ila ajalin
warahanahu dir'an min hadid. Dalilnya yaitu dari apa yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya an-nabi sallallahu alaihi wasallam membeli makanan dari seorang Yahudi. Makanan zaman Rasul alaihi salatu wasallam keumumannya kalau tidak yang terbuat dari gandum ya dari kurma, dari pohon kurma. Rasulullah beli makanan ini dari seorang Yahudi dengan sistem hutang. Beli namun hutang. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggadaikan baju besinya kepada Yahudi tersebut. Digadaikan. Jadi Rasulullah punya baju besi, nih sebagai jaminannya ini digadaikan. Menunjukkan bahwa gadai itu tidak mesti dilakukan ketika safar. Qala al-mas'alatus saniyah. Permasalahan yang kedua, al-ahkam al-muta'alliqatu bihi. Sekarang permasalahan kedua yaitu hukum-hukum yang terkait dengan ar-rahn atau gadai. Al-awwal la yasihhu rahnun aw la yasihhu rahnu ma la yajuzu bai'uhu kal waqfi wal kalbi li'annahu la yumkinu ifa'ud daini minhu wa la rahna ma la yamlik. Yang pertama yaitu yang namanya rahn atau gadai itu tidak sah terhadap barang yang memang tidak boleh diperjualbelikan. Seperti barang wakaf ataupun anjing. Barang wakaf ataupun anjing ini hukum asalnya kan tidak boleh diperjualbelikan. Li'annahu la yumkin ifa'ud dain minhu, karena enggak bisa kemudian akhirnya gimana barang wakaf? Wakaf itu kan berarti bukan dimiliki oleh seseorang. Barang ini kan bukan barang kepemilikan. Terus kemudian dijadikan jaminan hutang pribadi seseorang. Atau jadikan jaminan atau rohan atau digadaikan untuk pinjam atau hutang. Lah kan wakaf ini kan milik siapa? Enggak bisa, ini enggak boleh dipindah tangankan hukumnya, hukum asalnya. Nah, begitu pula dengan anjing. Anjing gak bisa diperjualbelikan. Seperti itu. Gak bisa. Kemudian hutang ini ditutupi dengan barang-barang seperti ini. Jadi, rohan atau gadai tidak boleh dengan barang yang tidak bisa diperjualbelikan. Begitu pula, wala rohna ma la yamlik. Begitu pula tidak boleh gadai atau jaminan hutang ini dengan sesuatu yang dia tidak miliki. Nah, jadi barangnya nggak ada, nggak dia punya, itu yang dijadikan jaminan. Bagaimana ini? Barakallahu fikum. Qala athani wa yushtaratu ma'rifatu qadri rahni wa jinsihi aw jinsuhu wa sifatuhu. Ini juga penting. Kemudian dipersyaratkan juga untuk dilakukannya rohan atau gadai yaitu kita harus tahu kadar takaran dari barang yang dijaminkan, yang dirohankan, yang digadaikan. Tahu jenisnya apa, tahu ciri-cirinya. Artinya barang yang dirohankan harus jelas. Seperti itu. Kalau itu hewan, ya harus tahu hewan, kambing, kambing jenis ini, umur sekian. Nah, ciri-cirinya kambing ini bertanduk, hitam, begini. Jadi biar nggak ketuker, misalnya. Atau biar nanti kalau terjadi sesuatu, jelas untuk ditaksir
dan yang lain-lainnya. Al-muhim, sesuatu yang dijadikan untuk jaminan hutang atau sesuatu yang digadaikan ini, dalam bahasa Arabnya dirahan ini, harus jelas, diketahui. Asalis, yang ketiga, an yakuna rahinu jaizat tasarruf malikan lil marhun au ma'dunan lahu fi. Yang ketiga, orang yang menggadaikan itu memang orang yang boleh untuk berbuat, boleh untuk bertransaksi. Imma dia ini kedudukannya sebagai, dan juga dia ini orang yang memiliki, pemilik barang yang digadaikan. Atau memang orang yang diizinkan untuk menggadaikan barang tersebut. Jadi yang pertama memang orang ini boleh untuk melakukan transaksi. Berarti bukan anak kecil, bukan anak orang gila. Dia pemilik barang yang digadaikan. Atau orang yang diizinkan untuk menggadaikan. Berarti siapa yang diizinkan ini? Bisa jadi dia perwakilannya, agennya, atau walinya. Seperti itu. Ya. Ini syarat dari orang yang menggadaikan. Kemudian hukum yang terkait dengan rohan berikutnya, ar-rabi' laisa lirahin at-tasarruf fi rahni bighairi ridha al-murtahin. Orang yang menggadaikan itu enggak punya hak, artinya tidak boleh untuk mengotak-ngatik barang yang sedang dia gadaikan, mau dipakai atau mau di diambil dulu atau mau diapain, tidak boleh memakai atau menggunakan atau berbuat terhadap barang yang sedang dia gadaikan. Karena berarti orang ini menggadaikan barang itu kan berarti kepada orang yang menghutangi dia. Enggak boleh berbuat terhadap barang tersebut kecuali dengan seizin atau tidak boleh berbuat dalam barang yang digadaikan tanpa seizin al-murtahin. Al-murtahin itu artinya orang yang menghutangi dia. Orang punya duit, mau menghutangi, mau memberi pinjaman dengan syarat saya mau menghutangi uang ini, memberi pinjaman uang ini dengan syarat saya ada jaminan nanti uang saya dibayar. Seperti itu. Ini orang yang memberi hutang ini, yang memberi pinjaman ini, kemudian dia memegang barang yang digadaikan, ini dinamakan dengan murtahin. Orang yang tadi pinjam duit atau orang yang berhutang, ini kan memberikan jaminan. Dia ini tidak bisa seenaknya kepada barangnya dia sendiri yang dia gadaikan. Kecuali dengan seizin orang yang menghutangi tadi itu. Yang sekarang barang gadainya itu ada di dia. Nah, begitu pula qala wala yamliku al-murtahin dzalika bi ghairi ridha ar-rahin. Begitu pula orang yang menghutangi, yang sekarang barang yang digadaikan itu ada di tangan dia, ya, itu enggak bisa memiliki barang tersebut. Enggak bisa juga cawe-cawe berbuat tanpa keridhaan orang yang menggadaikan, yaitu pemilik barang, yaitu orang yang meminjam duitnya. Jadi yang meminjam duit itu nggak bisa suka-suka dia
terhadap barang yang dia gadaikan, kalian sebagai bentuk jaminan. Begitu pula orang yang meminjamkan uang, menghutangi, nggak boleh juga seenaknya barang itu dia pakai sembarangan. Seperti itu. Jadi rohan ini kan jaminan dipegang oleh orang yang menghutangi, namun bukan miliknya, sehingga dia nggak bisa sembarangan memperlakukan barang yang dia hutangi ini, apa ya, barang yang dijadikan jaminan ini. Begitu pula orang yang berhutang, walaupun itu barang miliknya dia, tapi dia sudah jadikan itu sebagai agunan. Dia jadikan itu sudah sebagai jaminan. Tidak bisa dia juga berbuat pada barang tersebut tanpa seizin orang yang menghutangi. Al-Khamis. Sekarang yang hukum yang berikutnya. La yajuzu lil murtahin al-intifa'u birrahn illan yakuna ar-rahnu markuban aw mahluban fayajuzu lahu an yarkabal markuba aw yahlibal mahluba idza anfaqa alayhi. Sekarang ini yang juga banyak seseorang masih belum jelas. Sekarang murtahin, siapa itu murtahin? Orang yang meminjamkan duit atau yang menghutangi. Dan dia sedang barang gadai ini ada di tangan dia. Orang ini tidak boleh juga memanfaatkan barang tersebut. Jaminan tersebut nggak boleh dimanfaatkan bagi dia. Dan ini kan banyak terjadi. Orang pinjam duit ke A, jaminannya sawah. Akhirnya A itu memanfaatkan sawah tersebut. Dia yang menggarapnya, dia yang menikmati keuntungannya. Enggak boleh yang demikian. Nah, jadi barang gadai itu enggak boleh dimanfaatkan oleh al-murtahin, orang yang menghutangi. Karena mentang-mentang ini barang ada di tangan dia, terus dia pergunakan, manfaatkan, nggak boleh. Ini nanti ada berlaku pada sebagian orang, nanti akan datang rinciannya, insya Allah kita akan sampaikan. Ini terjadinya, perhatikan, pada orang yang bentuk hutangnya itu berupa pinjaman. Ada orang hutang. Itu dari jual beli. Ya. Saya beli mobil dengan cara hutang. Ini hutang, tapi hutang dari apa? Jual beli. Ada hutang dari murni dari pinjaman. Saya pinjam duit, seperti itu, ke A. Ini tolong dibedakan. Yang sekarang sedang dibahas, itu adalah orang yang murni pinjam, misalnya duit sekarang ya. Orang yang memang murni pinjam duit dari A. Orang ini punya sepeda. Nih, saya gadaikan sepeda saya ke A. Bagaimana A? Sepakat? Sepakat. Maka si A tidak boleh menggunakan sepeda tersebut. Tidak boleh memanfaatkannya. Kenapa? Karena saya ini pinjam ke dia. Itu hanya jaminan. Kalau si A itu memanfaatkan barang tersebut, berarti itu sama dengan riba. Paham ya? Apa itu riba? Di antaranya riba apa? Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Dan ini sudah lewat bersama kita. Nah, kaidah ini.
Setiap pinjaman yang kemudian bisa menghasilkan suatu pemanfaatan, keuntungan, maka itu riba. Dan ini datang dari fatwa dari sekian sahabat. Lah sekarang orang yang meminjamkan duit ini, kalau menggunakan barang yang digadaikan kepada dia, berarti dia sudah mengambil suatu manfaat. Dia dapat keuntungan, walaupun bukan harus dari sisi berupa keuntungan berupa nominal uang. Tapi dia dapat dari dapat manfaat dari barang yang digadaikan ke dia. Maka ini riba. Nah, tidak boleh. Kecuali kalau barang yang digadaikan ini, kata al-mu'alif, markuban, yaitu hewan yang ditunggangi. Di sini sih memang disebutkan markub. Markub yaitu tunggangan. Kalau sekarang tunggangan itu ya rata-rata sudah kendaraan. Mobil, motor, sepeda, beca. Ya. Jadi sekali lagi biar tidak salah paham. Orang yang murni meminjamkan duit, bukan dari hutang jual beli. Orang yang murni meminjamkan duit pada orang lain ini kemudian menggadaikan barangnya ke dia. Berarti sebagai jaminan, maka orang yang meminjamkan ini tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan kepada dia. Kalau dia memanfaatkan, dia terjatuh dalam riba. Kecuali barang yang digadaikan itu adalah markuban. Sesuatu yang ditunggangi atau mahluban, hewan yang sedang kalau ini untuk hewan betina yang sedang menyusui, artinya di dalam kantong susunya itu ada susu. Jadi kambing betina yang di dalam kantongnya ada susunya. Dalam kantong susunya ini penuh berisi susu. Atau juga sapi, atau unta betina, atau kerbau betina. Ya. Ini diperkecualikan. Fayajuzulahu an yarkabal markub au yahlibal mahlub idha anfaqa alaihi. Maka boleh sekarang yang digadaikan ternyata kuda. Kuda kan hewan tunggangan. Maka dia boleh untuk menungganginya. Berarti dipakai ini kuda ini untuk dia jalan ke sana ke sini dengan menunggangi kuda tersebut. Atau yang digadaikannya apa? Sapi betina yang kantong susunya ini sedang penuh dengan susu. Maka boleh susu itu dipakai, diperas, diambil oleh orang yang menghutang, yang meminjamkan duit itu. Dimanfaatkan boleh. Kata al-mu'allif di sini, idza anfaqa alaihi. Kalau hewan tersebut dia yang menafkahinya. Jadi pahamin ya. Sekarang ada orang pinjam duit. Nah, dia pinjam duit ini yang dia gadaikan ini hewan. Seperti itu. Hewannya apa? Kuda. Perhatikan. Kan sebenarnya kuda itu miliknya dia. Bukan miliknya orang yang meminjamkan duit, miliknya dia. Tapi dia sodorkan ke orang yang meminjamkan duit sebagai bentuk jaminan. Nah sekarang
kuda ini kan butuh makanan. Ini orang yang pinjam duit, yang menggadaikan kudanya ini, ketika kuda ini dipegang oleh orang yang menghutangi atau yang meminjamkan duit, harusnya tetap dia yang menafkahi kuda tersebut. Orang yang berhutang ini, orang yang pinjam duit ini, harusnya tetap dia yang menafkahi kudanya. Loh, itu kudanya dia. Dia cuma gadaikan saja. Tapi tetap kudanya dia. Tapi al-muhim, kenyataannya, bukan dia yang menafkahi. Lah kan bisa mati ini. Akhirnya si murtahin, siapa itu murtahin? Orang yang meminjamkan duit itu, ya kan sekarang dia pegang itu barang gadainya. Akhirnya dia mau nggak mau dia yang menafkahkan kuda ini, dia yang memberi makan kuda ini. Lah di sini kemudian syariat mempersilahkan dia, karena dia yang menafkahi maka silahkan dia boleh memanfaatkan kuda tersebut. Ya, jadi kalau kemampuan kuda tersebut berjalan 10 kilo dengan menghabiskan rumput sebanyak, jadi 10 kilometer jaraknya 10 kilometer, kuda itu butuh makanan sebanyak 1 kilogram misalnya, 1 kilogram rumput. Ya sudah, dia nafkahi setiap harinya kebutuhan kuda tersebut 2 kilo. Ya ini untuk sebagai imbal baliknya, dia silahkan mempergunakan kuda tersebut. Kira-kira yang jaraknya memang sesuai dengan makanan yang dia berikan ke kuda itu. Karena kalau nggak dikasih makan mati. Jadi ini boleh dalam syariat. Ya. Begitu pula kalau misalnya yang dijadikan, digadaikan itu adalah sapi betina yang sedang penuh kantong susunya itu berisi penuh susu. Ini sapi betina ini tidak diberi makan sama pemiliknya yang sedang pinjam duit. Kan harusnya yang pinjam duit itu yang memberi makanan ke sapi betina ini. Karena itu kan masih miliknya. Dia cuma menjadikan itu sebagai jaminan. Tapi si pemiliknya yang pinjam duit itu tidak menafkahinya, tidak memberi makan. Maka boleh bagi orang yang meminjamkan duit, orang yang sedang memegang barang gade ini, untuk mengambil susunya tersebut. Sesuai kadarnya, ya sesuai kurang lebih, dikira-kiralah dengan nafkah yang dia berikan. Dengan makanan yang dia berikan. Diperkirakan. Itu saja, cukup dengan diperkirakan. Nah, jadi kalau barang yang digadaikan itu tidak butuh dinafkahi, maka kembali kepada hukum asal, tidak boleh dimanfaatkan. Dalam koridor apa ini? Jangan lupa, dalam koridor orang yang berhutang ini dia murni pinjam duit. Kalau misalnya uang yang dipinjam. Berlakulah hukum ini. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang bisa menghasilkan suatu manfaat, maka itu adalah riba. Sekarang permasalahannya, kalau gadai ini merupakan jaminan atas sebuah jual beli yang dilakukan secara hutang, secara kredit. Ini kan bisa juga terjadi rohan, gadai. Beli mobil, A beli mobil kepada B dengan sistem hutang. Ya. Beli mobil loh ini ya. Bukan pinjam duit. Tapi beli mobil. Tapi hutang. Berarti ini kan sudah bukan pinjam. Ya. Nah,
Si B ini karena dia pingin, nggak mau, ini benar nggak si A ini bisa bayar hutang atas pinjam apa? Bukan pinjam apa? Hutang untuk membeli mobil ini. Saya minta ada jaminan. Maka dijaminkanlah sawah. Maka apakah boleh ini sekarang si B yang si orang yang penjual ini? Si penjual ini ya. Dia memanfaatkan sawah tersebut. Sekali lagi, apa koridornya? Ini jual beli hutangnya. Bukan hutang dari pinjaman. Tapi hutang dari jual beli. Maka apakah boleh si B itu memanfaatkan sawah yang digadaikan kepada dia? Maka pendapat yang rajih, dan ini pendapat Imam Ahmad, madhab Hanabilah, adalah boleh selama si pemilik jaminan, siapa pemilik jaminan itu? Orang yang berhutang. Sawah itu kan miliknya si A, tapi dia gadaikan sebagai jaminan. Tapi miliknya tetap milik siapa? Milik si A. Jadi sawah itu miliknya A. Dia hutang untuk beli mobil. Dia gadaikan sawahnya sebagai jaminan. Sehingga sawah itu tetap masih milik si A. Si B yang tadi penjual itu, boleh gak memanfaatkan sawah ini? Boleh. Selama si A mengizinkan. Karena dia pemilik barang. Ketika pemilik barang mengizinkan barangnya dipakai, maka silahkan si B untuk memanfaatkan. Loh, apakah ini bukan kullu qardin jarat naf'an? Bukan. Ini hutang bukan hutang dari pinjaman. Ini hutang dari jual beli. Yang namanya jual beli itu enggak ada masalah ngambil manfaat. Makanya orang jual beli itu boleh. Kalau belinya cash, harganya lebih murah. Kalau belinya hutang atau kredit, dia matok harganya lebih tinggi. Namanya jual beli cari keuntungan. Yang penting akadnya jelas, ini cash atau hutang atau nyicil. Sekarang akadnya hutang atau nyicil, sudah jelas. Maka dia ambil keuntungannya lebih. Barang yang digadaikan, boleh dimanfaatkan? Boleh. Karena ini bukan pinjaman murni. Barakallahu fikum. Jadi di sini ingin saya tekankan, di situ ada perbedaan antara rohan, gadai, atau barang yang digadaikan, margun, yang sifatnya ini berasal dari pinjaman murni. Kalau yang demikian tidak boleh dimanfaatkan barang gadai tersebut atau margun tersebut. Walaupun misalnya pemilik barang mengizinkan. Nggak boleh. Kenapa? Karena itu riba. Tapi sekarang kalau gadai atau barang yang digadaikan ini merupakan barang gadai dari hutang piutang jual beli, ini jual beli, ya. Maka orang yang menghutangi, yang sekarang dia barang gadai itu ada di tangan dia, yang dia pegang, itu boleh memanfaatkan barang gadai ini kalau pemilik barang, yaitu orang yang berhutang, yang belum melunasi cicilan apa jual belinya itu, mengizinkan, boleh. Karena ini bukan pinjam meminjam, tapi ini jual beli secara kredit atau secara hutang. Yang belum melunasi cicilan apa jual belinya itu, mengizinkan, boleh. Karena ini bukan pinjam meminjam, tapi ini jual beli secara kredit atau secara hutang. Maka barakallahu fikum, mudah-mudahan ini jelas. Seperti itu. Boleh. Karena ini bukan pinjam meminjam, tapi ini jual beli secara kredit atau secara hutang. Maka barakallahu fikum, mudah-mudahan ini jelas. Seperti itu.

Baik, kemudian permasalahan berikutnya asadis al-marhun. Qala al-muallifu al-marhunu amanatun fi yadil murtahin. Barang yang digadaikan ini merupakan amanah di tangan orang yang menghutangi atau yang meminjami. Yang dinamakan murtahin. Amanah. Ada di pundak dia. La yadmanuhu illa bit ta'addi.

dalam rahan, dia itu murtahin ya. Murtahin itu siapa? Orang yang sedang megang barang gadai ini. Karena dia menghutangi atau memberi pinjaman. Ada orang pinjam duit ke dia atau misalnya hutang jual beli ke dia. Misalnya beli rumah. Misalnya. Atau pinjam duit 100 juta. Yang pinjam duit ini atau yang beli rumah secara kredit ini, dia memberi jaminan mobil. Orang yang menghutangi atau yang penjual ini sepakat. Ya, mana mobilnya? Dia pegang, ya kan? Ada di dia sekarang mobil ini. Kemudian hilang. Ya, ini hukum asalnya hilang atau rusak. Hukum asalnya si murtahin ini nggak punya kewajiban, nggak ada kewajiban mengganti. Ya, ini juga banyak yang perlu diketahui. Nggak ada kewajiban dia mengganti. Seperti itu. Kecuali kalau rusaknya ini, hilangnya ini, karena dia ini melampaui batas dalam barang tersebut. Atau dia bermudah-mudahan terhadap barang tersebut dalam penjagaannya. Melampaui batas itu gimana sih contohnya? Misal, motor atau mobil tadi ya misalnya. Ini ceritanya, ini jual beli nih. Barang gadai ini dari jual beli yang dilakukan secara hutang, secara kredit. Kan boleh orang yang si penjual ini memanfaatkan barang gadainya tersebut. Yang digadaikan kepada dia kan boleh dimanfaatkan. Mobil seharusnya ini mobil sedan, harusnya ini cuma diisi orang 5. Sama dia dipakai orang 10 atau diisi barang tontonan. Jadi dia pergunakan itu seperti pickup. Ya, mobil pickup. Kan peruntukannya mobil sedan itu bukan untuk orang 10 atau untuk ngisi barang tontonan. Diisi sembako yang lainnya dengan kapasitas yang melebihi. Akhirnya rusak mobil ini. Nah, ini dia mengganti. Atau barang itu hilang, tafrid. Ya namanya mobil itu, kalau di suatu negeri, di suatu tempat, suatu daerah, kebiasaannya, ya, barang mobil itu ditaruh dalam garasi. Gerbangnya dikunci. Misal, ini kembalinya kepada uruf, misalnya. Uruf setempat, kebiasaan setempat, yang namanya mobil, itu disimpannya itu di dalam garasi, gerbangnya dikunci. Kalau urufnya seperti itu. Ini orang tafrid, gampangkan. Mobil hanya diparkir di depan rumahnya. Padahal uruf setempat, kebiasaan setempat, yang namanya mobil itu disimpan, diparkir dalam garasi. Ini diparkirnya di luar rumahnya. Kemudian hilang, dicuri. Maka mengganti itu, murtahin. Orang yang sedang megang barang gadai ini. Dia harus mengganti. Kenapa? Karena dia bermudah-mudahan. Sehingga terdasar ini apa, ya ikhwan? Kalau murtahin tadi itu tidak bermudah-mudahan, barang dia simpan dengan benar. Di tempatnya sesuai sudah. Kalau mobil di dalam garasi dikunci, digembok gerbangnya. Atau dia memakainya tidak ngawur, tidak melampaui batas. Pakai biasa. Subhanallah, mobil ini hilang, dicuri. Atau rusak. Maka orang ini tidak punya kewajiban untuk mengganti. Ini banyak yang demikiannya tidak diketahui, akhirnya bikin rame. Sering terjadi cekcok gara-gara ini. Kamu menggantikan barang ada di kamu, kamu tanggung jawab. Dalam syariat ini, barang amanah, barang titipan,

sudah menjaga dengan benar, tidak ngawur, tidak melampaui batas, tidak bermudah-mudahan, maka dia tidak ada kewajiban untuk mengganti kalau terjadi sesuatu pada barang tersebut. Termasuk murtahin. Dah, begitu kaidahnya. Jadi barang titipan itu, orang yang titip itu enggak punya kewajiban kalau dia menempatkannya sesuai dengan aturan. Tapi kalau dia gampang-gampangkan, atau dia melampaui batas, sampai kemudian rusak, atau hilang, maka mengganti wajib. Barakallahu fikum. Ini insya Allah dipahami ya, terkait dengan barang yang digadaikan itu sebetulnya bentuk titipan atau amanah di sisi orang yang memberi pinjaman atau memberi utang, murtahin. Qala fa idza halla ad-dainul ladzi bihi rahan. Kalau sudah atau bihi ruhina. Tapi kalau sekarang masalah berikutnya, hutang itu sudah jatuh tempo, yang di mana hutang ini dengannya itulah barang itu digadaikan. Wajaba 'alal madin sadaduhu. Fa in imtana'a ajbarahu al-hakim. Wa in imtana'a habasa wa 'azzarahu hatta yufiya ma 'alayhi min ad-dain aw yabi' ar-rahn wa yusaddidu min qimatihi. Jatuh tempo, maka orang yang berhutang tadi atau orang yang pinjam duit tadi itu wajib untuk membayar. Kalau enggak mau membayar, maka hakim atau penguasa itu memaksa dia. Nah, kalau enggak mau dipenjara, dikasih hukuman sampai dia melunasi hutangnya atau menjual barang gadainya. Dan yang demikian ini yang rajih wallahu alam bisawab, tidak mesti sampai kepada hakim atau penguasa. Walaupun kalau terjadi cekcok, ya akhirnya memang kembalinya kepada hakim atau penguasa. Namun, makanya kan sejak awal disebutkan tadi, apa sih fungsi rohen itu? Fungsi rohen itu kan sebagai jaminan wasiqah, sebagai penguat. Jadi intinya, gadai ini atau rohen ini, kalau sudah jatuh tempo, orang yang berhutang atau yang orang pinjam duit ini enggak punya duit untuk membayar, maka apa yang dilakukan? Nah, ini juga banyak kesalahan, keliruan. Ya. Yang dilakukan itu orang yang menghutangi atau ya nah, orang yang menghutangi ini menagih dulu. Mana hutangnya? Kalau tidak, maka ya sudah. Ditaksir barang yang digadaikan itu berapa? Kalau ternyata barang yang digadaikan itu sama dengan nilai hutang, maka selesai. Barang itu boleh dimiliki oleh orang yang menghutangi. Akhirnya diambil. Dah. Intinya ditaksir dahulu. Itu sudah menjadi miliknya. Nah, karena si orang yang berhutang enggak punya duit untuk membayar, melunasi. Sudah akhirnya barang yang digadaikan ini diambil. Kalau apa? Nilainya sama dengan hutang tersebut. Tapi kalau ternyata nilainya itu lebih, hutangnya 500 juta, barang yang digadaikan harganya 600 juta, maka barang itu dijual, ya, hasilnya 500-nya itu kembali kepada orang yang berhutang. Afwan. 500-nya itu kembali kepada orang yang menghutangi. Sudah dia ambil haknya. 500 juta. Sisanya dikembalikan kepada orang yang berhutang.
pemilik barang dari barang gadai tersebut. Karena dia itu pemilik barang sebetulnya. Kalau sudah jatuh tempo, dia nggak bisa membayar, ya sudah, itu dijual. Dijual, lakunya 550 misalnya. Atau lakunya 600 juta misalnya. Sementara hutang dia 500. 500-nya kasihkan kepada orang yang menghutangi. Sisanya kembali kepada dia. Nah, ini banyak salah terjadi. Sebagian sudah, kalau jatuh tempo, nggak bisa bayar, diambil. Entah itu barangnya lebih mahal atau tidak. Nggak bisa begitu. Jadi orang yang menghutangi nggak boleh semena-mena juga. Dilihat berapa itu harga barangnya. Seperti itu. Kalau ternyata lebih mahal, ya sudah jual. Dia ambil uang yang sesuai dengan nominal uang yang dia pinjamkan. Sudah itu saja. Sisanya dikembalikan kepada orang yang berhutang. Karena itu haknya. Sekarang permasalahannya bagaimana kalau ternyata barang yang digadaikan enggak atau lebih murah harganya. Jadi pinjam duitnya 500 juta, ternyata yang digadaikan harganya cuma 300 juta. Yang digadaikan misalnya mobil, mobilnya harganya cuma 300 juta. Ya sudah, mau bagaimana lagi? Ya, mobil itu diambil atau dijual, uangnya diambil oleh orang yang menghutangi. Namun, jangan lupakan orang yang berhutang juga jangan enak-enak. Dia hutangnya 500 juta. Ya, kewajibannya membayar 500 juta. Kalau barang yang dia gadaikan itu hanya 300 juta, maka dia masih tetap memiliki kewajiban membayar 200 juta. Dah, jadi itu kewajiban itu ada pada di pundak dia. Nah, tanggung jawab itu terus berlaku. Kalau punya duit ya sudah, nggak bisa dipaksa. Gimana lagi, namanya nggak punya duit. Tapi nanti kalau dia mati atau meninggal, maka diambil dari warisannya 200 juta itu kepada siapa? Orang yang menghutangi tadi. Barakallahu fikum. Sehingga di sini permasalahan gadai ini la tafrit wa la ifrat. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Kalau memang ada yang belum jelas atau mau ditanyakan, bisa melalui nomor atau email yang tercantum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله Insyaallah kita pada pagi hari ini akan masuk kepada bab yang dinamakan dengan As-Salam atau As-Salam. Qala al-muallif al-babul khamis fi salam. Wa fihi mas'alatan. Sekarang kita masuk kepada bab yang kelima, yaitu dalam permasalahan as-salam. Nanti akan datang bersama kita apa yang maksud dengan as-salam. Wa fihi mas'alatan, dalam bab ini ada dua permasalahan yang akan dibahas. Al-mas'alatul ula fi ma'nahu wa adillati masyru'iyyatihi wal hikmati min dalil. Permasalahan pertama yaitu apa makna definisi dari as-salam, kemudian juga dalam dalil-dalil yang syar'inya, dan juga hikmah dari diperbolehkannya atau disyariatkannya jual beli as-salam ini.
Qala ta'rifuhu as-salam was-salaf bima'nan wahid. Jadi boleh dikatakan as-salam, boleh juga dikatakan as-salaf. Kalau salaf itu bahasanya orang-orang Irak. Kalau as-salam itu bahasanya orang Hijaz. Hijaz berarti Makkah atau Madinah, Makkah. Namun maknanya sama. Apa itu? Qala wa huwa bai'u sil'atin ajilatin mausufatin fid dhimmah bi tsamanin muqaddamin. Nah. Jadi as-salam atau as-salaf itu adalah jual beli penjual menjual barang dagangannya, namun barang dagangannya itu diserahkannya nanti sesuai kesepakatan. Setahun, 6 bulan, 4 bulan, 3 bulan. Mausufatin fid dhimmah. Namun dia penjual itu atau barang dagangan ini disebutkan ciri-cirinya secara detail dan itu menjadi tanggung jawab penjual. Bisa manin muqaddamin. Pembelinya membayarnya cash langsung di awal. Jadi kurang lebih begini gambarannya. Biar tidak bingung-bingung terlalu jauh sebelum kita lanjutkan. Orang jual kurma atau ini petani kurma, petani beras atau petani apa lagi? Petani gandum ya. Sudah selesai masa panen, sudah selesai semuanya dari jual pertaniannya. Kemudian dia mau mulai usaha lagi, artinya mulai menanam lagi. Ini kalau beras biasanya ya, padi. Nah, ada datang pembeli menyatakan kepada si penjual, "Pak, saya mau beli padi dari Bapak. Padi jenis ini IR46 Cianjur misalnya ya. Saya beli satu kintal atau satu ton, terserah kesepakatan sesuai permintaan. Ciri-ciri disebutkan jelas, kalau ada warnanya, warna apa, oranye atau apa misal. Kemudian disepakati penyerahannya itu 3 bulan, 3 bulan terhitung sejak sekarang. Nah, sudah penjual dan pembeli ini sepakat. Oh iya, kata penjual, saya sepakat, saya terima ini pembeliannya. Nah, pembeli kemudian menyerahkan uang secara cash. Kalau gitu saya beli berapa, Pak? Ya sudah enggak apa-apa 8 juta. Mungkin harga normalnya 11 juta, tapi sudah enggak apa-apa 8 juta. Akhirnya pembeli itu menyerahkan uang cash dari penjualan tersebut 8 juta secara cash. Inilah yang dimaksud dengan bay'us salaf atau bay'us salam. Lawan dari apa? Hutang. Jual beli dengan sistem hutang. Kalau jual beli dengan sistem hutang, itu barang yang dijual diterima dahulu. Uangnya nanti. Ketika jatuh tempo. Kalau ini uangnya dulu sekarang. Barang yang diperjualbelikan nanti ketika jatuh temponya. Sehingga bay'us salam itu kebalikan dari jual beli hutang. Jual beli hutang itu barang dulu sekarang diterima, uangnya nanti ketika jatuh tempo. Kalau bay'us salam atau bay'us salaf itu
uangnya dulu yang diterima, langsung cash dibayar sekarang, barangnya nanti ketika jatuh tempo. Itu kurang lebih gambaran dari Bay'us Salam. Barakallahu fikum. Biasanya yang demikian ini penjual dan pembeli ini sama-sama diuntungkan. Kalau si penjual diuntungkannya dia dapat modal untuk memutar usahanya. Peternak atau petani misalnya, dengan itu dia bisa beli pupuk, beli bibitnya, seperti itu. Adapun si pembeli, biasanya petani atau penjualnya itu memberi harga murah. Biasanya begitu. Nah, al-muhim, ini jual beli yang datang nas dalil membolehkannya. Barakallahu fikum. Qala dalilu masyru'iyyatihi wa huwa masyru'un. Fa'ani ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa hum yuslifuna fi thimari as-sanata wa sanatain. Faqala man aslafa fal yuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum. Dalil disyariatkannya, di mana perkara ini merupakan perkara yang masyru', perkara yang disyariatkan. Boleh, syariat membolehkan. Dalilnya apa? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala. Suatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu datang di Madinah, yaitu dari hijrah ketika pindah ke Madinah, datang di Madinah dalam kondisi ahli Madinah ini telah melakukan jual beli salaf dalam fisimar, pada buah-buahan. Ya, kalau tentunya kalau zaman dulu mayoritasnya adalah kurma. As-sana wa sanatain. Nah, dengan tempo setahun atau dua tahun. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, man aslafa, barang siapa yang melakukan jual beli salaf atau jual beli salam, fal yuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Kalau barang siapa yang jual beli salaf atau salam, maka silahkan dia berjual beli dengan jual beli salam atau salaf. Nah, harus jelas kailnya. Kail ini kan kalau sekarang lebih volume ya. Kalau dulu kan dengan menggunakan tangan, sok ya. Kalau sekarang mungkin dengan gampangnya dengan volume. 1 liter, 5 liter. Seperti itu. Jadi volumenya jelas atau dan beratnya jelas atau beratnya jelas. Ila ajalin ma'lum, juga jatuh temponya harus jelas. Jadi syahadnya di sini, Rasulullah SAW itu tidak datang ke Madinah, setelah pindah dari Mekah datang ke Madinah, ternyata Ahlul Madinah, karena memang Ahlul Madinah ini kan Ahlul Mazar, rata-rata petani. Kalau Ahlul Mekah itu tujar, rata-rata pedagang. Seperti itu. Nah di Madinah itu didapati, orang yang tinggal di Madinah itu sudah petani melakukan jual beli seperti ini. Maka Rasul tidak menyalahkan, namun membimbing. Kalau mau jual beli salam atau salaf seperti ini, maka harus jelas timbangannya atau volumenya harus jelas. Dan juga jatuh temponya sampai kapannya itu harus diketahui. Qala al-hikmatu min masyru'iyyatih. Wa ajazathu syari'atul islamiyyatu tawsi'an 'ala afradiha fal muzari' mathalan qad la yamliku nakdan yunfikuhu fi islahi ardihi wa zira'atihi wa la yajidu man yuqriduhu fa ubiha lahu as-salam hatta la tafutahu maslahatu istithmari ardihi. Jadi hikmahnya apa? Syarat Islam kata al-mu'allif membolehkan bay'us salam atau as-salaf itu sebagai bentuk kelapangan terhadap pemeluk Islam. Fal muzari' masalah. Petani misalnya. Terkadang dia tidak memiliki uang cash untuk kemudian mulai mengolah ladangnya. Untuk mulai mengolah pertaniannya.
dan juga dia bisa mendapatkan orang yang bisa memberikan pinjaman duit. Nah, kalau sekarang akhirnya perginya ke rentenir, ke lintah darat, seperti itu. Sementara syariat melarang, maka syariat memberi kemudahan, seperti itu. Nah, datang pembeli, kalau gitu saya jual, saya beli ya, tapi harganya sekian saya minta. Petaninya, alhamdulillah dapat modal, bisa muter. Nah, maka kata Al-Malik, maka dibolehkan jual beli salam atau salam, sehingga dia tidak kehilangan kesempatan mendapatkan maslahat dari apa? Dia pengolahan lahannya. Barakallahu fikum. Dia punya lahan, tapi nggak punya duit. Nah, maka ini di antara hikmahnya. Yang pasti datanglah membolehkannya. Barakallahu fikum. Qala al-mas'alatu tsaniyatu fi syurutihi. Baik, sebelum itu. Datnas atau dalil itu kan menyebutkan pada pertanian. Sekarang permasalahannya jual beli asalam atau salaf itu apakah boleh di luar barang-barang pertanian? Bukan kurma, bukan gandum, bukan jagung, padi, kedelai dan yang lainnya. Seperti itu. Apakah boleh? Yang rajih boleh. Nah, kenapa Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan fi kulli syai'in, ya, bahwa salaf ini boleh pada segala sesuatunya. Walaupun kemudian Rasulullah SAW memberi contohnya itu pada pertanian. Makanya memang akhirnya khilaf di antara para ulama, apakah ini hanya barang-barang pertanian, buah-buahan, biji-bijian, atau berlaku secara umum. Maka yang rajih berlaku secara umum, semuanya boleh. Berarti apa? Mobil boleh. Sapi boleh. Hewan apa boleh. Yang penting bukan barang yang harus dibayar dan diserah terimakan secara cash. Yang dimana itu termasuk dari barang ribawi. Kalau tidak cash, maka menjadi jatuh ke riba. Ini pendapat ini yang dipegang dan dikuatkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dan yang lain dari kalangan ulama. Sehingga salah atau salam itu boleh. Mobil, misalnya. Nanti insya Allah kita akan jelaskan setelah kita selesai dari membaca syarat-syarat ini, apa bedanya terus kalau gitu salaf atau salam ini dengan jual beli yang dia tidak miliki. Rasulullah melarang, la tabi' ma laisa indak. Jangan engkau menjual barang yang engkau tidak miliki. Terus apa bedanya ini? Nanti silakan kita sebutkan secara ringkas. Namun sekarang kita baca dahulu syarat-syaratnya. Qala al-mu'allifu al-mas'alatu tsaniyah fi syurutihi. Sekarang permasalahan yang berikutnya, yang kedua, syarat-syarat. Qala as-salamu naw'un min anwa'il bay'. Salam itu salah satu jenis dari jenis-jenis jual beli. Walidzalika yushtaratu li sihhatihi asy-syurutu al-mutaqaddimah tu fi 'aqdil bay'. Atas syarat itu jual beli di persyaratan untuk keabsahannya, syarat-syarat jual beli yang sudah lewat. Berarti apa? Yang melakukan jual beli ini orang yang boleh jaizut tasarruf, boleh memang melakukan jual beli. Orang yang berakal, balik atau rasyid, ya, dan yang lain-lainnya dari syarat jual beli yang sudah kita sudah lihat bersama kita. Namun wa yudhafu 'alaiha al-ati, ditambahkan dari syarat-syarat tersebut yang berikut ini. Al-awwal, yang pertama, an yakunal muslimu fihi mimma yumkinu indibatu sifatihi bi kailin aw waznin aw dhar'in aw dhir'in hatta la yuaddi ila at-tanazu'.
Yang pertama, barang yang di jual beli salam ini barangnya itu memang bisa indibat sifatuhu, sifat-sifatnya, ciri-cirinya, kriteria ini jelas, tidak gerambiang kalau orang Jawa bilang. Bisa ditentukan. Bukan sifat-sifat itu bukan sesuatu yang diawang-awang, tapi memang bisa ditentukan. Seperti itu. Ima dengan keil, dengan volume, atau dengan berat, atau dengan zir' atau zir'in, dengan ditakarnya itu jelas. Hatta la yu'addi ila tanazu', agar tidak sampai membuat perselisihan, biar tidak berpolemik, seperti itu. Jadi semuanya itu harus jelas. Ini syarat yang pertama. Dan tanazuk itu sesuatu yang Islam sangat melarang. Sehingga kita bisa lihat dalam ahkam jual beli itu, hukum-hukum itu syariat menentukan, itu kan banyak sekali di antara hikmahnya, yaitu agar orang itu tidak berselisih, sehingga tidak membuat permusuhan, sehingga tidak bertengkar. Nah, sehingga ditentukanlah sekian ketentuan. Maka sama juga dengan apa namanya, jual beli salam ini, ketentuannya harus jelas. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Asan yang kedua, ma'rifatu qadri al-muslim fihi bi mi'yarihi asy-syar'i. Fala yasihhu makilin waznan wala fi mauzunin wa kailan. Ilmu diketahuinya qadr. Jadi kadar barang yang diperjualbelikan secara salaf ini dengan mi'yar, dengan ketentuan, dengan timbangan syar'i. Tidak sah kalau dalam fimakil waznan, kalau dalam barang yang ditakar atau dengan volume kemudian digunakan timbangan, atau barang yang ditimbang digunakan menggunakan takaran atau volume, ini nggak boleh. Misalnya takaran atau volume itu kan misalnya beras. Kita tahu kalau dalam beras, contohnya zakat itu kan, dan ini sebetulnya dahulu orang dahulu itu sering menggunakan takaran dengan tangan. Nah, sekarang bisa dipakai dengan literan. Beli beras 1 liter, sudah ada kaleng 1 liter beli beras. Jadi beda beras, beda jenis, kadang bisa beda berat, tapi jelas takarannya. Volumenya 1 liter, kaleng tersebut 1 liter. Seperti itu. Nah, ini barang yang ditakar atau yang enggak boleh kemudian ditimbang penjualannya atau sebaliknya. Pun masalah ini masalah khilaf di antara para ulama. Apakah yang demikian yang tidak boleh? Sebagian ulama membolehkan. Yang penting segala sesuatunya itu maklum. Jadi boleh saya beli, contohnya beras, orang zaman dahulu atau kurma misalnya. Di zaman dahulu kurma atau gandum itu kan dengan sok. Kalau sudah soknya banyak,
itu dengan uqiyah. Seperti itu. Sekarang belinya dengan di kilo. Padahal itu barang-barang takaran. Barang literan. Tapi kita belinya, saya beli nanti saya beli kurmanya Bapak. Bapak petani kurma, iya. Saya mau beli kurma dari Bapak. Warnanya yang hitam, kalau cirinya demikian, tapi saya beli 1 ton ya. Saya beli 1 ton dengan 80 kurma itu zaman dahulu misalnya di dengan volume, bukan dengan timbangan seperti itu. Dan ulama mengatakan boleh. Yang penting apa? Yang penting jelas. Seperti itu. Jadi mau barang apapun, terkhusus pertanian ini ya. Beras kah, jagung kah, gandum kah, atau barley kah, atau kurma dan yang lainnya. Yang dimana barang-barang ini misalnya digunakan sok, ya, digunakan takaran. Namun kalau beli dengan kilo, boleh apa tidak? Sebelum lamatan boleh, yang penting jelas. Berapa kilo yang mau dia beli? 100 kilo? 200? 50? Dan ini pendapat yang disebutkan dan yang diambil oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam dan jelaskan oleh beliau dalam beberapa kitabnya, di antaranya beliau jelaskan dalam kitab Fathuzil Jalali Wal Ikram. Syarhu Bulughil Maram. Nah, dalam bab ini salam Syekh menyebutkan yang rajih demikian boleh. Dan ini pendapat yang kuat, wallah alam bisawab. Sehingga terakhir ini, yang penting tahu takarannya itu, entah kalau ditimbang, ya ditimbang berapa beratnya harus jelas. Kalau mau ditakar atau di volume, ya volumenya harus jelas. Barakallahu. Asalis, an yudkara jinsul muslimi fihi, aw al muslima, aw jinsul muslima, aw al jinsu, al muslami fihi. Harus disebutkan jenisnya, al-muslam fihi itu apa jenisnya. Seperti itu. Kurma, kurma Madinah, warna merah. Wa naw'uhu, naw'nya juga yang naw' apa? Madinah kah? Atau Riyad kah? Atau kurma Yaman kah? Atau kurma Tunis? Bisifatihi al-mumayyizati lahu, dengan sifat-sifatnya yang dengan sifat-sifatnya memang barang itu terbedakan, barang itu menjadi tampak dengan yang lainnya itu terbedakan. Jadi intinya semuanya itu harus dengan dirinci, intinya begitu. Nah, mau mobil, model mobil merek ini, jenisnya ini, tahun sekian, ini mobil warna biru, disebutkan rinciannya. HP misalnya. HP Samsung atau Nokia atau Oppo atau apalagi lah. Seperti itu. iPhone misalnya. Tahun sekian, warnanya yang biru dan segala macamnya. Nah, harus detail. Ini syarat yang ketiga. Ar-rabi, syarat yang keempat. An yakuna dainan fid dhimma. Nah ini. Jadi salam itu sebetulnya hutang barang. Ini yang dinamakan dengan bayu' salam. Kalau bukan hutang barang, maka tidak sah dia dikatakan sebagai salam. Bisa jadi dari sisi syar'i dia halal. Tapi tidak dikatakan dia salam. Kalau bukan dengan hutang barang. Jadi intinya salam itu kalau mau dikatakan sah salam, baik jual beli salam atau salaf, hutangnya hutang barang, bukan hutang uangnya. Uangnya diserahkan secara cash di awal, barangnya itu hutang. Tapi fil dhimmah, harus dijamin. Penjualnya menjamin, dia punya tanggungan ini, jaminan. Seperti itu. Al-khamis an yakuna mu'ajjala. Nah ini sudah lihat bersama kita. Barangnya itu apa? Nanti tidak cash untuk barangnya ya. Perhatikan, barakallahu fikum, hati-hati.
jual beli hutang lawan dari jual beli salam. Kalau jual beli hutang apa? Uangnya yang nanti ketika jatuh tempo. Kalau jual beli salam, barangnya yang nanti ketika jatuh tempo. Pembelinya sudah bayar sekarang. Barakallahu fikum. Syarat yang keenam, as-sadis an yakunal ajalu ma'luman wa muhaddadan minat tarafain. Yang keenam, jatuh temponya itu harus jelas, harus diketahui, ditentukan oleh kedua belah pihak. Setahunkah, dua tahunkah, enam bulankah, empat bulan, sesuai dengan kesepakatan. Barakallahu fikum. As-sabi an yakbidha thamana kamilan ma'luman fi majlisil aqdi qabla tafarruqihima. Si penjual ini menerima uang secara penuh. Jadi si pembeli ini enggak membayarnya juga enggak kredit-kredit, saya bayar sekarang, saya bayar sekarang setengah dulu ya, atau saya bayar 10%-nya dulu ya. Misalnya kalau 10 juta saya bayar 1 juta dulu ya. Enggak begitu, enggak boleh. Ini kita berbicara tentang apa? Salam ya, salam. Enggak sah dikatakan salam atau salaf kecuali apa? Cash. Uangnya semua dibayar kamilan. Ma'luman, tentunya maklum harus ketahui berapa ini uangnya, 10 juta, 100 juta, 300 ribu, berapa? Fi majlis akdi, di majlis akad. Qabla tafarruqihima, sebelum keduanya ini berpisah. Nah, as-sabi' kaunul muslimu fi au kaunul muslimi fihi mimma yaghlibu wujuduhu 'inda hululil ajal. Nah, ini penting. Barang yang diperjualbelikan secara salam atau salaf ini memang secara kemungkinan besarnya itu memang ada. Nanti di hari penyerahan atau di jatuh tempo ini secara keumuman barang itu memang ada. Jadi enggak boleh menjual barang yang kemungkinannya itu kecil untuk bisa diserahkan pada waktu jatuh tempo. Jatuh tempo ini misalnya zaman dahulu ya, misalnya ketika belum ada kulkas, misalnya saya beli kurma atau rutop itu kan kurma yang masih muda, dia nggak bisa apa bertahan lama kalau sudah dipetik dari pohonnya, sudah cepat berubah rutop itu. Jadi rutop itu ketika memang baru awal-awal pohon kurma itu berbuah. Nah ini bilangnya kapan? Nanti ketika musim dingin ya. Ya mustahil. Mana ada rutop. Ini ceritanya zaman dahulu. Sebelum ada kulkas, ada freezer box dan yang lain. Zaman dahulu mana ada kulkas? Mana ada rutop pohon kurma berbuah di musim dingin? Pohon kurma pasti berbuah di musim panas. Rutop adanya di musim panas. Seperti itu. Nah ini maksudnya. Atau juga mobil, tapi mobil ini belum beredar misalnya. Beredarnya masih belum jelas. Misalnya di negara kita. Mungkin di negara lain sudah ada. Tapi di negara kita belum jelas kapan. Tapi datang ke perusahaannya itu, ke dealernya, entah Toyota, Suzuki, atau Daihatsu misalnya. Saya beli mobil ini. Nah, berapa harganya? 500 juta. Saya bayar sekarang. Kapan? Setahun lagi. Tapi belum tahu ini. Dan demikian tidak boleh. Nah, jadi harus yang libu wujuduhu indah hululil ajal. Keberadaannya itu memang secara keumuman, kemungkinan besarnya itu memang ada ketika sudah jatuh tempo. Barakallahu fikum. Hatta yusallimahu lahu fi waktihi agar sampai di bisa menyerahkan barang di waktunya. Lam yakli annahu
Kalau secara keumuman tidak ada, seperti contohnya rutab di musim dingin syita, maka jual beli tidak sah karena itu adalah unsur ghoror, untung-untungan. Barakallahu fikum. Maka dengan ini kita selesai dari bab as-salam. Sekarang pertanyaannya apa bedanya kalau gitu kan dalam jual beli disebutkan di antara syarat sah jual beli penjual harus memiliki dulu barang dagangannya. Seperti itu. Ya kan? Nah, ini kan masih belum memiliki barang dagangannya. Maka dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, nas dalil membolehkan. Seperti itu. Dan sudah kita baca. Yang kedua, yang perlu diketahui, bahwa sifatnya masih bukan aib, bukan barang yang sudah ada. Jadi, kurmanya ini masih belum ditanam, atau masih belum muncul, atau apa di pohon belum ada. Atau mobilnya ini masih di pabrikan, masih belum keluar di dealernya, atau yang lain-lainnya. Yang pasti yang diperjualbelikannya adalah sifat. Yang diperjualbelikan adalah ciri-cirinya, tapi bidzimmah, tanggungan. Ya, harus bertanggung jawab penjual itu. Seperti itu. Nah, dan dia memang betul penjualnya. Kalau gitu apa? Kenapa aku nggak boleh misalnya apa dropship apa seperti itu? Dropship itu kan barang sudah ada, kita nggak mau modal, ada orang beli, terus kita ambil dari orang lain, misalnya seperti itu. Ada apa-apa? Kita nanti mengadunya ke tempat toko yang kita ambil barang dari situ. Kalau ini nggak bisa, ini ada apa-apa? Penjual bertanggung jawab, bukan dia kemudian mengalihkan ke orang lain. Karena itu memang barang dagangannya dia sebetulnya. Hanya sekarang belum ada. Seperti itu. Sehingga, nah ini, arti dari mausufun fidhimmah dalam tanggungannya, berarti kalau nanti barang itu rusak. Ya. Barang itu tidak ada. Seperti itu. Maka penjual bertanggung jawab penuh. Nah, ima bertanggung jawabnya dengan mengadakan barangnya sama atau mengembalikan uang secara penuh. Al-muhim penjual harus bertanggung jawab secara penuh. Itu. Nah, kan beda dengan orang-orang yang enggak mau modal seperti dropship itu. Nanti ada apa-apa dia, wah saya maaf ini saya hanya ambil juga dari toko ini. Ya sudah, apa pembelian minta saya minta kembali barang uang, wah sudah kepakai, nggak bisa. Dia harus bertanggung jawab, inilah yang membedakan. Seperti itu. Pertama, nas memang sudah membolehkan. Yang berikutnya, ini bertanggung jawab penuh penjual ini. Barakallahu fikum. Sehingga dari sini kita bisa membedakan. Apalagi bedanya, misalnya kalau dalam pertanian menjual barang yang belum matang, kan sudah lewat bersama kita bayu istimar lam yabdu solahuha, ini kan nggak boleh jual beli hasil pertanian yang masih belum matang, masih mentah, padi masih belum menguning, kemudian apa namanya, datang orang, saya beli ya ini sawah ini, soalnya ya padi bapak yang di sawah ini 1 hektar ini saya beli, ini bayar, saya bayar sekarang. Ada orang yang mengatakan ini kan sama dengan salam. Beda. Kalau salam itu barangnya belum ada nih. Kalau ini kan tadi sudah ada nih di padi, di 1 hektar ini padi ini. Kalau salam itu barangnya belum ada. Dia itu masih sifat saja, masih kriteria yang dijual, tapi terjamin. Harus bertanggung jawab penuh. Makanya disebut mausuf, bukan muayyan, bukan barang ain. Yang dalam bahasa Arabnya itu ain, barang yang sudah ada. Barakallahu fikum. Sehingga mudah-mudahan ini
membedakan antara bayu' salam dengan bayu' fi malah yamlik, dengan jual beli yang belum ada, atau dengan jual beli barang pertanian yang masih belum matang. Wallahu a'lam bishawab. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, insyaallah bisa ditanya, ditulis, insyaallah kita akan jawab pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف الباب السادس في الحوالة. Kita masih pada pembahasan fikih dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawi'il Kitabi wa Sunnah. Sekarang kita masuk pada bab yang keenam dari kitab jual beli, Kitabul Buyu', yaitu fil hiwalah. Al-hiwalah artinya pengalihan hutang. Insya Allah nanti akan datang apa yang dimaksud dengan al-hiwal. Qala wa fihi mas'alatan. Al-mas'alatul ula ma'naha wa adillatu masyru'iyyatiha. Dalam bab al-hiwalah ini ada dua permasalahan. Yang pertama, apa arti hiwalah dan dalil-dalil disyariatkannya. Qala al-hiwalatu naqlud dain min dhimmatil muhil ila dhimmati al-muhal alaih.

Al-hiwalah yaitu mengalihkan hutang dari tanggungan orang yang mengalihkan kepada tanggungan orang yang hutang tersebut dialihkan kepadanya. Jadi ada A punya hutang ke B, akhirnya si A ini mengalihkan atau memindahkan hutangnya yang ke B ini, dia pindahkan ke C. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi sekarang akhirnya C yang bertanggung jawab untuk melunasi hutangnya B. Itu kurang lebih hiwalah seperti itu. Nanti bentuknya bermacam-macam dan ada contoh-contoh yang disebutkan oleh al-mu'allif. Qala wa hiya mashru'atun lima fiha minal irfad wa tabadulul masalihi baina afradil ummah والتسامح والتسهيل المعاملات. Al-hiwalah ini, pengalihan hutang kepada orang lain ini merupakan perkara yang disyariatkan, diperbolehkan dalam syariat. Kata al-mu'allif, karena dalam hiwalah ini di situ ada irfak, kemudahan. Nah, di situ ada tabadul masalih baina afradil ummah. Ada maslahat-maslahat yang bisa diraih secara atau berbagi kemaslahatan. Bertukar kemaslahatan. Antar person-person di dalam umat Islam ini. Dan juga di situ terdapat tasamuh, adanya saling menghargai, saling memberi kelonggaran, wa tashilul muamalat, dan mempermudah suatu muamalah. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal idza utbi'a ahadukum ala maliyyin falyatba'. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal idza utbi'a ahadukum ala maliyyin falyatba'. Apabila salah seorang di antara kalian ini dipindahkan hutangnya atau piutangnya, jadi orang yang berhutang memindahkan hutangnya kepada orang lain. Ini sekarang khitabnya kepada orang yang menghutangi, berarti orang yang apa memiliki piutang. Apabila salah seorang di antara kalian itu piutangnya dipindahkan kepada al-mali. Al-mali itu orang yang punya kemampuan untuk membayar hutang. Itu al-mali. Falyatba, maka hendaknya diikuti. Di sini Rasulullah alaihi salatu wassalam memerintahkan seperti itu. Jadi kalau kita punya piutang ke orang lain, kemudian orang lain itu hutangnya itu pada kita itu dipindah tangankan kepada orang lain yang dia ini mampu untuk membayar hutang tersebut, falyatba, maka lakukan perintah dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apakah yang demikian perintah ini menunjukkan sifatnya wajib atau hanya berupa anjuran? Nah, ada ulama yang berpendapat wajib, jadi kita harus menerima.
Ada yang berpendapat tidak wajib, sifatnya hanya mustahab, anjuran. Namun ala kulli hal, ketika ada orang yang memiliki piutang ke orang lain, dan orang lain ini yang berhutang kepadanya ini kemudian memindahkan tanggungannya ke pihak lain lagi yang memang dia mampu, maka pihak orang yang memiliki piutang ini dianjurkan, entah sifatnya wajib ataupun mustahab, untuk mau menerima. Qala wa ma'nahu idza uhila bid-dain alladhi lahu. Artinya apa? Kalau hutang atau piutang yang dia miliki. Piutang itu berarti orang yang menghutangi ya. Kalau orang yang menghutangi itu dipindah tangankan tanggungan hutangnya itu kepada orang lain, ala musirin falihtal. Jadi orang yang menghutangi itu dia punya hak untuk menagih hutang uangnya. Namun orang yang berhutang memindahkan kewajiban tanggungan membayar hutangnya ke pihak lain yang mampu. Maka falyahtalah, Rasulullah SAW memerintahkan untuk ya sudah ikuti. Nah, qala wal yaqbal al hiwalah, hendaknya dia menerima perpindahan hutang ini. Qala fa idza ahala al madinu da'inahu ala muflisin raja'a bihaqqihi ala man ahalahu. Kalau orang yang berhutang ini memindahkan hutang yang harus dia bayarkan kepada orang tersebut, kepada orang yang tidak mampu, kepada orang yang bangkrut, maka ini kembali haknya ini dikembalikan kewajibannya kepada orang yang memindahkan tadi. Jadi kembali kepada hukum asalnya, kembali kepada orang yang berhutang. Baik, sekarang begini. A berhutang kepada B. A pindahkan kewajiban membayar hutangnya kepada C. Sementara si C ini orang yang bangkrut, orang yang enggak punya uang. Maka kembali kewajiban itu, hak itu kembali kepada si A. Karena dia hukum asalnya.

orang yang berhutang asli awalnya. Nah, Al-Muhim di sini gambarannya mudah-mudahan bisa dipahami dengan jelas bahwa orang yang berhutang itu mengalihkan atau memindah tangankan kewajiban membayarnya kepada orang lain itu boleh. Ini yang disebut dengan al-hiwalah. Memindahkan, mengalihkan hutang yang dia miliki kepada pihak lain. Barakallahu fikum. Qala al-mas'alatu tsaniyah fi syuruti sihhatiha. Sekarang permasalahan yang kedua. syarat-syarat keabsahan hal ini bisa dilakukan. Qala yushtaratu li sihhatiha al-ati, dipersyaratkan agar al-hiwalah ini memindahkan hutang ini menjadi sah. Syarat-syaratnya sebagai berikut. Al-awwal ridha al-muhil li'annahu mukhayyarun fi jihati qada'i daini fala tata'ayyanu 'alaihi jihatun qahra. Yang pertama, keridhaan orang yang memindahkan hutang. Jadi misalnya begini. A hutang ke B. B ini kok gak dibayar-bayar. Akhirnya B bilang, sudah kamu pindahkanlah hutangmu itu ke C. Dah. Jadi boleh gak si B ini memaksa? Gak boleh. Kalau A riba, nah baru boleh. Karena dia li'annahu mukhayyar, dia diberi pilihan. Dalam jihatu qada'i dain. Pihak-pihak atau sisi-sisi pelunasan hutangnya itu dia yang boleh menentukan. Haknya ada dia. Itu kewajiban dia membayar hutang. Namun untuk kepada siapa dia mengalihkan itu hanya dia. Fala tata'ayyanu 'alaihi jihatun qahra. Maka dia enggak boleh dipaksa untuk memindahkan kepada pihak lain hutang tersebut. Hutang yang dia miliki itu. Ini syarat pertama. Qala asani, syarat yang kedua, kaunu al-malaini al-muhali bihi wa alaihi muttafiqaini qadran wa jinsan wa sifatan. Ini hukum asalnya. Yaitu kedua harta tersebut. Kedua harta gimana? Jadi orang yang punya hutang kepada orang lain itu dia alihkan ke C misalnya. A berhutang kepada B, kemudian A alihkan hutangnya kepada C. Hutangnya A berapa? Sekian dan sekian dan sekian. Nah, jumlahnya 1 juta. Jenisnya adalah dolar Amerika misalnya. Sifatnya demikian dan demikian misalnya. Berarti nanti dipindahkan ke C ya sama. Seperti itu. Qala athani an yakuna al-muhalu bihi daynan mustaqarran fi dhimmati. Yang ketiga. An yakuna al-muhalu bihi dainan mustaqarran fi dhimmati al-muhal alaih. Yang ketiga yaitu hutang tersebut memang hutang yang tetap yang nanti berlangsung tanggungannya ada pada orang yang dipindah tangankan. Jadi jangan sampai nanti A hutang ke B, kemudian sama A ini hutangnya dia pindahkan ke C. Si C tidak mengatakan ini

dia menyepakati itu hutang yang harus dia bayar. Jangan seperti ini. Namun si C juga iya, oh ya ini betul, ini hutang yang kemudian dia harus bayarkan sebagai perwakilan dari A. Bagi orang yang dialihkan hutangnya dari A. Jadi harus jelas hutang tersebut memang benar. Hutang yang kemudian siap diterima oleh si C. Qala wa tarattabu ala in'iqadil hiwalatis sahihati hasba ma dhukiru au hasba ma dhukira intiqalul haqqi min dhimmatil muhil ila dhimmati al muhal alaih. Maka konsekuensi dari keabsahan bentuk hiwalah yang sah ini sesuai dengan yang sudah disebutkan, berarti ada perpindahan hak dari tanggungan orang yang berhutang awal, kemudian tanggungan ini menjadi beban atau kewajiban atas orang lain yang menerima, yang siap untuk menjadi penanggungnya. A utang ke B, A alihkan ke C. Ya, berarti sekarang sudah hutangnya itu berpindah ke C. Kewajiban ke C ketika dia mau untuk membayarkan hutang tersebut ke B. Bukan kewajiban A lagi sudah. Jadi tanggungannya ini berpindah kepada si C. Ini bentuk al-hiwala. Yang perlu kita ketahui, apakah apakah si B ini wajib menerima perpindahan tersebut? Ini yang tadi kita katakan. Jadi A hutang ke B, terus A pindahkan tanggungannya ini ke C. Apakah si B ini wajib menerimanya? Maka

0: Kalau dia riba, maka dia wajib untuk kemudian menerima perpindahan tersebut. Jadi yang rojih dipersyaratkan ridho dari si B. Siapa si B? Si B itu yang punya piutang. Si B itu orang yang menghutangi. Jadi A pindahkan hutangnya ke B ke C. Si B ngelihat, oh iya, ini tentunya hal-hal seperti ini banyak khilaf. Namun kita berusaha mencari yang mendekati dalil. Artinya, di situ ada pendapat-pendapat lain, namun wallahualam bisawab, ini yang lebih saya yakin. Jadi si B itu apabila ridho, A memindahkan ke C, berarti dia wajib menerima. Sudah nanti, dia nggak bisa menagih lagi ke A, tapi dia harus nagih ke C. Barakallahu fikum. Ini yang perlu diketahui. Qala wa minas suwari al mu'asirati lil hiwala, bentuk-bentuk di zaman sekarang dari al hiwala, perpindahan hutang. Al hiwala al masrafiyah, transfer. Nah, sekarang al hiwala al masrafiyah, penukaran uang. Wa hiya wasilatun li sadadi mabaligha naqdiyatin muqabila tasdidi muqabiliha fi jihatin ukhra. Sekarang al-hiwala al-masrafiyah, transfer seperti kalau di internasional itu Western Union misalnya. Ada orang ingin mentransfer ke di Saudi ke temannya di Indonesia. Seperti itu. Jadi misalnya kalau dia hutang, akhirnya dia alihkan hutangnya ke Western Union misalnya, atau perusahaan yang melakukan transfer uang ini. Ini yang demikian boleh. Untuk nanti orang yang di Indonesia itu yang memiliki piutang atau yang akan dikirimkan uang, nagihnya sudah bukan ke temannya di Saudi, tapi ke Western Union atau perusahaan transfer tersebut. Wa hiya wasilatun li sadadi mabalik. Ini merupakan perantara media untuk menutupi atau melunasi hutang uang secara kontan sesuai dengan apa yang menjadi tanggungannya di sisi lain. Artinya pihak yang lain kan punya hutang misalnya 10 juta, dialihkan ya sesuai 10 juta. Qala wa suratuha an yakuma syakhsu bidaf'i mablagin nakdi ila bank minal bunuk taliban minhu sadada kimata au kimati hadal mablag li syakhsin akhar fi baladin akhar nadhir umulati yataqadaha al-bank. Contohnya, seseorang membayar uang tunai kepada bank dari bank-bank yang ada, kemudian dia meminta dari bank tersebut untuk melunasi nilai ini, membayarkannya kepada orang lain di negeri lain sebagai sesuai dengan upah yang dituntut dari bank tersebut. Jadi ada jasanya. Boleh? Boleh. Ya. Untuk jasanya. Kita tidak berbicara bank. Sekarang kalau banknya riba ya sudah. Tapi sekarang di sini memberi contoh bank. Al-Muhim. Bank atau perusahaan apa saja, bolehkah menarik jasa dari transfer? Boleh. Kemudian contoh berikutnya, as-saftajah. As-saftajah, apa itu as-saftajah? Wahia mimma yulhaku bil hiwala aydan. Wahia ibaratun an kitabin aw rik'atun au rik'atin yaktubuha al-mustaqrid lil-muqrid au na'ibihi au na'ibuhu ila na'ibihi fi baladin akhar liwafiyahu al-muqrida. As-Saftaja ini bahasa Persia. Maknanya sebenarnya sama dengan transfer. Seperti itu. Hiwala, apa namanya, seperti Western Union tadi, kurang lebih. Namun sekarang bentuknya itu berupa catatan buku atau kertas ditulis oleh orang yang berhutang kepada orang yang menghutangi. Atau wakilnya orang yang berhutang kepada wakilnya orang yang menghutang. Ini juga mirip dengan cek misalnya. Untuk kemudian dia bisa memenuhi pengembalian hutangnya kepada orang yang menghutangi tersebut. Au an yukridu insanun akhar qardan fi baladin liwafiyahu al-muqtarid au na'ibuhu ilal muqrid au na'ibihi fi baladin akhar. Sudah mirip sebetulnya dengan transfer sekarang itu. Melalui Western Union misalnya. Ya. Kita serahkan kepada Western Union 10 juta untuk diterima di negara lain. Barakallahu fiik. Jadi di sini Al-Mu'allim memberi contoh Saftaja. Sebenarnya Saftaja itu sama dengan transfer. Mengalihkan hutang. Yaitu seseorang menghutangi orang lain di suatu negeri untuk kemudian orang yang dikirimi itu tadi al-muqtator yang berhutang atau wakilnya itu bisa menerimanya untuk dikembalikan kepada orang yang menghutangi atau wakilnya di negeri lain. Qala fal waraqah allati yaktubuha al-muqtarid bidzalika tusamma saftaja. Maka kertas ini yang ditulis oleh orang yang berhutang ini itu dinamakan dengan saftaja. Wa hiya kalimatun farisiyah mu'arrabah. Ini sebetulnya lafaz kata-kata Persia yang diarabkan. Wa qad man'aha qaumun. Bagi ulama ada yang berpendapat saftaja ini tidak boleh. Wasahih jawazuha, yang sahih boleh. Kenapa dia berpendapat tidak boleh? Katanya karena ini bisa masuk dalam riba. Nah, idza kanat masyrutatan fil aqdi, kalau disyaratkan dalam akad hutang tersebut. Namun yang rajih boleh, kenapa? Karena dalil membolehkan. In fiha maslahatun lit tarafain. Karena dalam model saftaja ini atau transfer ini seperti Western Union ya atau kantor pos misalnya dari satu kota ke kota lain. Itu terdapat maslahat bagi kedua pihak. Min ghairi dararin ala wahid min huma wala mahdzurin syar'i, tanpa adanya dharar kepada salah satu dari kedua belah pihak tersebut dan juga ada tidak ada larangan syar'i. Barakallahu fikum. Sehingga al-muhim hiwalah tentunya di zaman dahulu itu kan lebih rumit sehingga bab ini betul-betul memiliki pengaruh yang penting. Namun di zaman sekarang pun tetap kita harus mengetahui hukum. Tidak harus dalam bentuk alat catatan seperti zaman sekarang transfer atau yang lainnya. Al-muhim intinya al-hiwala ini diperbolehkan. Ada orang berhutang kemudian dia alihkan hutangnya kepada orang lain. Untuk orang lain itu yang membayarkan kepada orang yang menghutangi. Nah, jadi ini kurang lebih yang terkait dengan al-hiwala. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita pada materi berikutnya, pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Para hadirin kaum muslimin jamaah masjid ini yang saya muliakan, semoga Allah merahmati kita semua. Pada malam hari ini, pada hari Jumat malam Sabtu, kita hadir di Desa Wonokusumo, Nogosari. Desa Nogosari ya. Nah, dalam rangka untuk kita duduk sejenak menjalankan beberapa ayat Al-Quran, menerapkan beberapa perintah Allah Subhanahu Wa Taala, di antaranya Allah menyatakan watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Hendaknya kalian wahai kaum mukminin saling memberikan wasiat, saling memberikan nasihat dalam al-haq, tentang kebenaran. Dan hendaknya kalian juga saling memberi wasiat, saling memberikan teguran untuk bersabar di atas kebenaran. Juga dalam firman yang lainnya, dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, nasihat, teguran, karena sesungguhnya nasihat, peringatan dan teguran itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Orang-orang yang di kalbunya ada iman, teguran dari Al-Qur'an, teguran dari ayat-ayat Allah, teguran dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat membasahi kalbunya, menjadikan kalbu dia, hati dia basah dan bertambah iman. Allah menyatakan dalam ayat yang lainnya, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya dalam peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang Allah sebutkan dari umat-umat yang sebelum kita, berbagai macam musibah dan peristiwa tragedi yang menimpa mereka, ada peringatan kata Allah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang memiliki kalbu, memiliki hati, hati yang beriman, hati yang yakin kepada Allah dan hari akhir, beriman tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kebenaran syariatnya. Maka teguran, nasihat, ayat Al-Quran, hadis Rasul, nasihat para sahabat Nabi menyentuh kalbunya. Maka majlis ini di dalam masjid, dan kita memang lebih senang mengadakan majlis di dalam masjid karena memang barokahnya besar. Bukan berarti majlis ilmu di rumah tidak boleh, boleh. Tetapi yang lebih utama adalah di masjid. Karena masjid itu memang dibangun untuk ibadah, untuk mengingat Allah, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang saya muliakan, sebenarnya tadi sudah disebutkan bahwa Saya secara pribadi dilahirkan dan besar di lingkungan yang berbahasa Madura, dan saya sangat berkeinginan untuk bisa berbahasa Madura. Tapi bahasa Madura yang saya di sana hidup, canreng Maduran, Madura kasar, benih basa, takomik kalero. Bahasa Maduranya itu bahasa Madura yang bukan bahasa yang boso katanya orang Jawanya. Jadi minta maaf sebelumnya karena khawatir saya kurang bisa menempatkan kata-kata yang tepat, sehingga lebih cenderung saya berbahasa Indonesia. Karena memang kita juga orang Indonesia. Kalau ada kekurangan, tentunya itu karena memang kekurangan pada diri saya. Para hadirin yang saya muliakan, yang penting untuk selalu kita ingat dan selalu kita mengingatkan saudara kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menciptakan kita sebagai manusia ini berjalan di muka bumi dengan batas waktu yang terbatas, dengan batas umur yang sudah ditentukan. Bukanlah suatu perkara yang sia-sia atau tanpa tujuan. Bukan suatu perkara yang tidak ada tujuannya dan tidak ada hikmahnya. Tetapi semua itu Allah ciptakan untuk sebuah tujuan yang besar. Allah menyatakan dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah kami ciptakan bangsa jin dan manusia, kita ini, kecuali dan hanya dalam rangka untuk beribadah kepada-Ku satu-satunya. Ini tujuan kita diciptakan. Sehingga ketika kita lahir di dunia ini, ketika kita baru melihat dunia ini, sudah disyariatkan ibadah untuk kita. Disyariatkan beberapa ibadah. Sampai kemudian kita menjadi seorang yang mukallaf. Seorang yang sudah dibebani syariat. Hingga akhir hayat kita, kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka itu diciptakan kemudian dibiarkan begitu saja? Al-Imam Asy-Syafi'i Abu Abdullah rahimahullah mengomentari tentang ayat ini, menjelaskan dan menafsirkan. Kata beliau, Ayahsabul insan ay yutraka sudah ay la yu'mar wa la yunha. La yu'mar bi ta'atihi wa la yunha an ma'siyatihi. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka diciptakan kemudian dibiarkan begitu saja tanpa diperintah untuk berbuat ketaatan dan tanpa mereka dilarang dari berbuat kemaksiatan? Tidak mungkin. Manusia diciptakan untuk diberlakukan kepada mereka syariat. Syariat Allah, ibadah, baik ibadah itu terkait dengan pribadi masing-masing kita, sholat, saum, puasa, haji, berzikir, beristighfar, sedekah, infak, zakat, haji, ini semua adalah ibadah. Ataupun ibadah yang terkait dengan masyarakat, kita diperintahkan untuk berbuat baik, menyampaikan dakwah Islam, mengajak kepada yang ma'ruf, mengajak mereka untuk meninggalkan perkara yang mungkar. Ini semua adalah ibadah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kembali di dalam ayatnya yang lain, semakna dengan ayat-ayat yang sebelumnya, Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka itu akan dibiarkan mengucapkan iman sementara mereka tidak diuji? Apakah dibiarkan begitu saja? Dalam ayat lain Allah menyatakan, afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian wahai manusia mengira bahwa kami ini menciptakan kalian sia-sia belaka, untuk makan, kemudian tidur, minum, kemudian berjalan, duduk, kemudian bergurau, besok kita mencari dunia lagi, pulang sore, kemudian kita istirahat, kemudian tidur, besok berangkat lagi. Apa untuk ini? Dan apakah kalian wahai manusia mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepadaku, kata Allah? Pasti kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti kita akan berakhir dari kehidupan ini. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam ayatnya yang lain, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un. Seluruh jiwa ini pasti akan merasakan al-maut. Pasti akan merasakan apa yang dinamakan mati. Akan berakhir hidup. Ada yang 40 tahun berakhir. Ada yang 50 tahun berakhir. Ada yang berakhirnya di rumah, di atas tempat tidurnya. Ada yang berakhir, mengakhiri hidupnya di rumah sakit. Ada yang Allah panjangkan umurnya sampai 60 tahun. Tetapi ada di antara hamba-hamba Allah, di antara kita ini, yang baru nyampe 20 tahun, sudah berakhir hidupnya. Sudah selesai ajalnya. Ini kita. Dan kata Allah, wa nabluukum, pasti kami akan memberikan ujian bagi kalian. Dalam bentuk ujian-ujian yang tidak kalian sukai, musibah-musibah, penyakit, bencana alam, dan musibah-musibah yang lainnya sebagai ujian. Dan juga bisa juga Allah memberi ujian kepada kalian dalam bentuk kebaikan-kebaikan, rezeki yang lapang, ujian bagi kita, pertanian yang makmur, ujian bagi kita, anak-anak yang sehat-sehat, ujian juga bagi kita. Maukah kita bersyukur kepada Allah? Maukah kita bertambah ibadah kepada Allah dengan kebaikan yang kita terima, dengan nikmat yang kita terima? Para hadirin yang saya muliakan, yang ingin saya sampaikan pada pertemuan pada malam hari ini terkait dengan beberapa ayat yang tadi kita dengarkan bersama, bahwa kita di dunia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Diciptakan untuk kita akhirnya kembali kepada Allah, kemudian kita masing-masing akan dihisab. Untuk kita kemudian masing-masing dimintai pertanggungan jawabannya di hadapan Allah. Kamu umurnya berapa? 40 tahun. Selama kamu hidup 40 tahun di dunia, apa yang kamu lakukan? Sudahkah kamu dengar ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk sholat? Sudah ya Allah. Kenapa kamu gak sholat dengan baik? Maghrib isya kamu sholat, subuh kamu gak sholat. Duhur asar kamu di pasar. Sudahkah kamu dengar itu? Ayat, sudah ya Allah. Kenapa tidak kamu lakukan? Allah lagi bertanya, sudahkah kamu mendengar seorang manusia yang aku utus, yang namanya adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, Rasul, maka dia akan menjawab, sudah ya Allah. Sudah mendengar? Iya, sudah. Tidakkah kamu tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beberapa perintah? Sudahkah kamu lakukan perintahnya? Kalau jawabannya sudah, alhamdulillah. Tapi kalau jawabannya belum ya Allah, berarti kamu belum beriman kepada orang yang aku utus, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang saya muliakan, ini adalah hisab. Satu persatu kita ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu panjang waktunya. Kalau kita di dunia, kita tidak sabar kadang-kadang menunggu antrian. Ketika kita pergi ke rumah sakit, antri menunggu dokter gak datang-datang. Kadang-kadang kita capek. Kadang-kadang kita mengeluh. Ada orang sedikit saja berbuat salah atau ngomong enggak enak. Canteng maturana bentataknya mangki. Engki. Langsung kita marah. Padahal cuma 1 jam, 2 jam, 3 jam. Sementara di dunia dia bisa minum sambil menunggu beli roti dimakan. Kalau capek berdiri bisa duduk. Kalau panas dia bisa pergi ke bawah pohon berteduh. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah amama rabbih hatta yus'al an arba. Tidak akan bisa bergerak kedua kaki seorang hamba di hadapan Allah sampai mereka ditanya tentang 4 perkara. Nggak bisa gerak. Apalagi mau berjalan atau mau duduk, berdiri dia. Kalau di dunia, mun lesoh manceng keringkingan. Keringkingan. Bisa tojo. Tapi kalau di akhirat di hadapan Allah, nggak bisa bergerak kita. Apa yang mau kita jawab? Kita memikirkan jawaban apa yang akan kita berikan kepada Allah. Sementara Allah itu Maha mengetahui, tidak bisa ditipu Allah. Allah Maha melihat, tidak bisa kita berdusta di hadapan Allah. Ketika Allah menyatakan kepada kita, di saat kita menjawab, ya fulan, wahai hamba Allah, wahai fulan, kenapa kamu berbuat begini, begini, begini di dunia? Sementara kamu membaca Al-Quran siang malam, kamu makan riba, sementara aku sudah mengharamkan riba, kamu memusuhi tetangga, sementara aku sudah memerintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Kamu menyekutukan Allah, berdoa kepada selainku, meminta-minta kepada selainku, sementara aku sudah memerintahkan kepada kamu untuk bertauhid, untuk hanya berdoa kepada Allah, minta rizki, minta jodoh, minta selamat, semuanya kepada Allah, enggak minta pada manusia. Kenapa kamu lakukan itu? Kita menjawab misalkan, ya Allah saya gak tahu, ya Allah saya gak pernah mendengar perintah itu. Kemudian Allah menyatakan, kadzabta, kamu dusta. Lah, apa yang bisa kita lakukan di hari kiamat? Sementara matahari Allah turunkan sehingga panas sekali pada waktu itu, keringat manusia ini bagaikan air yang membanjiri padang mahsyar. Para hadirin yang saya muliakan, kita hidup di dunia sejenak. Kalau kebetulan ada yang umurnya Allah panjangkan lebih dari 60 tahun, alhamdulillah, mudah-mudahan barokah. Alhamdulillah. Tapi yang kurang dari itu, kita juga tidak tahu sampai kapan kita akan hidup. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an kepada kita tentang bagaimana hidup di dunia. Hati-hati. Jangan sampai hidup yang sementara dan sebentar ini ternyata kita gagal. Kalau kita sekarang ke Surabaya, kebetulan kita pedagang. Mau kulaan barang. Ke Surabaya. Waktunya sebentar saja. Naik bis, berangkat ke Surabaya. Nyampe Surabaya jam 8 pagi, jam 9 pagi. Sore dia harus cepat pulang lagi ke Bondowoso. Ada waktu 6, 7, 8 jam. Berarti dia harus cepat. Beli barang ini, beli barang itu. Nggak ada kesempatan diajak bicara. Ngobrol, bergurau. Minta maaf, saya keburu. Mau beli barang soalnya. Mau ke Pasar Turi, mau ke Pasar Atom, mau ke sini, mau ke sana. Ya. Waktunya terbatas. Karena harus segera pulang. Kalau telat ke terminal Bungur Rasihnya, bis jurusan Bondowoso sudah nggak ada. Besok harus nunggu sampai pagi. Lah kita hidup di dunia pun juga begitu. Allah beri batas waktu. Ajal dan akan berakhir. Kapan berakhirnya? Ada yang bisa menjawab? Kapan umur kita? Nggak ada yang tahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling dicintai oleh Allah, manusia yang paling dekat sama Allah, yang paling bertakwa, paling banyak ibadahnya, paling baik ibadahnya, tidak tahu kapan akan meninggal. Dan tidak bisa tahu Nabi bahwa Abu Bakar akan meninggal pada tahun sekian, bahwa Umar ibn Khattab akan meninggal pada tahun sekian. Enggak tahu Nabi. Bahwa Umar ibn Khattab akan meninggal dunia dalam keadaan ditusuk dengan pedang. Enggak tahu Rasul. Dan enggak pernah meramal, enggak pernah menebak Nabi. Enggak tahu yang gaib. Semua Allah nyatakan la tadri nafsun madza taksibu ghadan, tidak seorang jiwa pun yang tahu apa yang akan menimpa dia besok. Wa la tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut, dan tidak seorang jiwa pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Di desa Nogosari sini, apa di gang masuk dari Wonokusumo mau masuk ke Nogosari matinya, meninggalnya, atau di rumah sakit di Bondowoso. Enggak tahu juga. Atau di masjid sini. Mudah-mudahan meninggalnya di masjid. Enak kan kalau meninggalnya di masjid. Lah kalau meninggalnya maaf-maaf saja. Sedang menyaksikan pertandingan PSSI lawan Thailand. Na'udhu bilang. Enggak sempat bilang. La ilaha illallah. Enggak sempat sudah. Apa kita bisa menjamin bahwa kita mati dalam keadaan bisa mengucapkan kalimat tauhid? La ilaha illallah. Para hadirin yang saya muliakan, maka Allah mengingatkan tentang dunia ini yang sebentar ini, agar jangan sampai kita tertipu. Jangan sampai waktu kita habis, peluit sudah datang. Berhenti. Allah menyatakan dalam beberapa ayatnya, اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Mari kita perhatikan ayat ini. Kadang-kadang kita baca tiap hari, ya. Namun sangat disayangkan kita jarang mengerti makna ayat Al-Qur'an. Al-Qur'an dibaca, kadang-kadang kita gak sadar bahwa Al-Quran sedang membicarakan kita. Bahwa Al-Quran sedang membicarakan kita ini. Karena kita gak tahu. Apa kata Allah? Ketahuilah, wahai sekalian manusia, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu la'ibu walahun, sekedar permainan, sekedar perkara yang sia-sia. Watafakhurun wa zinatun watafakhur, dan sekedar perhiasan dunia itu yang isinya adalah tafakhur, berbangga-bangga antar kalian, bermegah-megahan, saling menyombongkan. Ini dunia. Wa takatsurum fil amwali wal aulad, dan saling berlomba-lomba memperbanyak anak dan harta. Ketika dia punya mobil, masya Allah, pon bagus mobil ki, Espas, orang Espas ki, Panther, beda segi Panther ni, Panther pon bagus ki, bagus ni pak, saya, tetangga naik kirbara, melek Innova, gijang Innova, tak puas kan? Masya Allah. Mabar melainova, timbul hasad, semangat untuk berlomba-lomba lebih dari itu. Akhirnya yang semestinya dia biasa kalau zuhur pergi ke masjid karena sedang berlomba-lomba ingin membeli mobil seperti mobilnya tetangga, akhirnya enggak ke masjid. Berat mau nutup tokonya, berat mau meninggalkan sawahnya, dan seterusnya. Allah memanggil melalui lisan muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak peduli dia. Allah yang manggil. Allah yang manggil. Hayya 'ala shalah. Kemari menuju salat. Tidak peduli dia. Terus. Karena punya ambisi yang Allah sebutkan itu, watakatsurun fil amwal wal aulad. Dunia itu isinya sikap berlomba-lomba memperbanyak harta dan anak. Wah, masya Allah, kalau Pak Fulan ini cucunya ada 40. Masya Allah, bangga. Ini dunia. Begitu seterusnya. Para hadirin yang saya muliakan, maka Allah mengingatkan, pada hakikatnya kata Allah, dunia itu kama tali ghaithin a'jabal kuffara nabatu, seperti hujan yang turun, ya, permisalan dunia, perumpamaan dunia itu seperti air hujan yang turun, kemudian padi, ya, dan yang lainnya tumbuhan tumbuh. Enggak lama setelah itu yahiju, kata Allah. Fatarahu masfarra. Kemudian setelah itu dia mengering dan menguning. Nanti musim hujan lagi, hujan tumbuh, tumbuh, kuning, kering lagi. Habis lagi. Dunia seperti itu. Seperti itu dunia. Akan berakhir. Dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ayat ini juga menceritakan bagaimana dunia. Sekarang kita hidup nih di dunia. Sekarang ini kita sedang berjalan di dunia. Mungkin di antara kita yang ada di masjid ini sekarang, beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu punya teman, sekarang sudah enggak ada. Ada kan? Beberapa bulan yang lalu punya teman kita. Sekarang sudah enggak ada. Kemana dia? Sudah dikubur. Sudah selesai. Enggak ada kesempatan beramal. Urusannya apa nanti? Hisab, perhitungan amal. Para hadirin yang saya muliakan, Allah menyatakan dalam ayat yang lainnya dalam surat Ali Imran, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahab wal fidda wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Diperhiaskan kepada manusia ini Hubbus syahwat, cinta kepada syahwat dunia, baik dalam bentuk syahwat kepada wanita ataupun syahwat kepada anak-anak kita, diperindah. Wanita yang dimaksud, baik wanita yang halal dalam bentuk istri kita, itu ujian, fitnah. Istri sebagai fitnah kadang-kadang, sebagai penghalang kita untuk bertakwa kepada Allah. Kita sebenarnya sudah mau bertakwa, tapi istri bilang, "Tuba, masuk tetangga kita sudah punya sepeda motor, kita enggak punya sepeda motor." Iya kan? Istri yang, masa Pak, anaknya tetangga yang sebelah timur itu, ya, kalau sekolah naik sepeda motor, masa anak kita naik sepeda? Ayo kita kredit sepeda motor. Akhirnya si ayah, si suami kerja pontang-panting, lupa ibadah, lupa zikrullah. Siapa yang menyebabkan? Istri. Maka Allah menyatakan hati-hati terhadap fitnah wanita ini. Fitnah wanita. Kemudian anak-anak juga sebagai ujian anak-anak kita. Kadang-kadang bisa menimbulkan permusuhan antara saudara sekandung. Kita punya anak, kita punya adik, juga punya anak, ponakan-ponakan kita. Begitu hari raya, si saudara kandungnya ini membelikan baju buat anak-anaknya yang harganya per bajunya itu 70 ribu atau 100 ribu. Bagus, kainnya bagus, dingin dipakai. Sementara kita hanya mampu membelikan yang harga 30 ribu. Akhirnya iri kita. Wih, tang penakan kelantin 100 ribu. Masya Allah. Masuk syaitan. Membisikkan kepada dia, bisikan-bisikan. Akhirnya dia membenci saudara kandungnya sendiri. Karena hasad. Sudah masuk dengki. Gara-gara anak-anak. Gara-gara anak-anak. Yang kita dilarang oleh Allah untuk saling membenci. Karena saling membenci, akhirnya dia tidak tegur sapa dengan saudaranya. Kemudian Allah melanjutkan. Minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantari. Wal qanatir al muqantarati. Dan diperindah kepada manusia itu untuk memperbanyak harta sebanyak-banyaknya. Minan zahabi wal fidda, baik dalam bentuk emas maupun dalam bentuk perak. Wal khailil musawwama, kuda-kuda tunggangan yang indah, yang kuat. Sekarang sudah enggak pakai kuda. Sekarang pakai apa? Pakai mobil. Pakai sepeda motor sudah. Sepeda motornya pun macam-macam. Ada yang kelas bawah, ada yang kelas menengah, ada yang kelas atas. Saling berlomba-lomba. Allah mengingatkan, jangan sampai dunia ini membuat kalian lupa. Jangan sampai dunia ini membuat kalian meninggalkan syariat Allah, meninggalkan perintah Allah, tidak peduli kepada perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahaya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Disebutkan pula oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Salihin. Dari hadis sahabat yang bernama Amr bin Auf radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan, "Mal faqra akhsha 'alaikum walakinni akhsha an tubsata ad-dunya 'alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum." Masya Allah, Rasulullah itu sayang sama kita. Nabi ini sayang sama kita. melebihi sayangnya ibu kita kepada kita. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat berharap kepada kita untuk kita ini mendapatkan hidayah, sangat berharap untuk kita ini selamat dari azab Allah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh Nabi, ya wahai umatku, sungguh aku tidak pernah khawatir kalian ini ditimpa oleh kemiskinan. Enggak pernah khawatir aku, kata Rasulullah. Justru aku khawatir, wahai umatku, Allah bukakan untuk kalian pintu-pintu dunia. Rezeki ini gampang, buka usaha ini berhasil, bertani ini masya Allah berhasil, ya, kerjasama dalam bidang ini berhasil lagi, rezeki itu datang terus. Nah, aku khawatir, katanya. Nah, kenapa, kata Rasulullah, nanti coba kita dengarkan bagaimana Rasulullah memberi petua. Aku khawatir kepada kalian kalau justru dibukakan untuk kalian pintu-pintu dunia sebagaimana telah dibukakan untuk umat-umat sebelum kalian. Kemudian kalian berlomba-lomba saling berebut untuk mendapatkan dunia itu. Saling berebut untuk memperbanyak dunia itu. Punya rumah satu belum cukup, pingin punya rumah dua. Yang satu untuk tempat tinggal, yang satu untuk dikontrakkan. Nggak cukup, nggak puas masih. Padahal untuk mendapatkan rumah yang kedua itu, berbagai macam syariat Allah dia langgar. Berbagai macam perintah Nabi dia lewati. Rasulullah melarang beberapa larangan, nggak peduli, yang penting saya punya rumah kedua untuk saya kontrakan. Barangkali nanti saya punya putra. Nah, ini coba panjang ya angan-angannya. Nanti saya punya putra, kalau menikah bisa tinggal di rumah kedua. Enggak dia pernah berpikir, kalau saya mati besok, apa yang akan saya jawab di hadapan Allah? Coba, ini dunia. Aku khawatir, kata Allah, dibukakan untuk kalian dunia, dan kemudian oleh karena itu kalian berlomba-lomba mendapatkannya, berambisi untuk memperbanyak dunia, sampai kalian hancur. Allah binasakan kalian sebagaimana Allah membinasakan umat-umat yang sebelum kalian. Diingatkan sama Nabi, hati-hati, wahai umatku. Bukan kemiskinan yang aku khawatirkan. Bukan. Dunia ini sangat berbahaya. Karena dunia, karena ambisi untuk mendapatkan dunia, seorang bis rela dia menipu saudaranya. Saudaranya muslim, sama-sama sholat, sama-sama mengucapkan la ilaha illallah, rela dia mengurangi hak saudaranya. Jual gula, nah, saudaranya beli 1 kilo dikasih 9,5 on, dikurangi timbangannya. Allah menyatakan wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ayat ini berbicara tentang orang-orang yang suka mengurangi timbangan. Jual kain, beli saudaranya 1,5 meter dikasih 1 meter 20 cm kurang 5 cm. Atau 1,25 meter dia hanya diberi 1,20 cm. 5 cm karena tamak. Ya. Dan seterusnya. Siap dia dan tega, rela menipu saudaranya. Karena ambisinya dan ketamakannya dia kepada dunia. Ya. Dia punya tanah, masya Allah, sudah punya 300 meter persegi. Kebetulan dia mau bangun pagar. Sudah punya rumah supaya aman rumahnya, tidak dimasukin pencuri, dia buat pagar. Wah, dari tembok, kemudian dikasih kawat. Ya, kadang dikasih pecahan-pecahan bling ya. Pecahan-pecahan kaca. Taruh. Supaya apa? Dalam rangka apa? Jaga hartanya. Jaga dunianya. Sementara dia gak peduli kalau imannya dicuri. Gak peduli dia kalau imannya berkurang, turun. Gak peduli, biasa saja. Maksiat dilakukan, imannya turun. Gak peduli dia. Nah, tapi giliran harta. Saya baru beli sepeda motor Supra X. Sekian juta. Nanti dicuri. Kemarin dulu di sebelah sana. Ada orang kecurian. Langsung dia bangun pagar. Karena cinta sama dunia. Pingin bangun pagar. Tetangganya kebetulan gak ngerti apa-apa. Digeser sedikit sama dia. Barang 20 senti. Ya. Daripada masuk ke tanahnya dia, lebih baik masuk ke tanahnya orang. Pagar itu sedikit. Selebar tembok 20 senti. Ya. Subhanallah. Padahal Rasulullah dalam hadis Ali bin Abi Thalib menyatakan, La'anallah man ghayyara manaral ardi. Laknat Allah terhadap orang yang merubah tanda perbatasan tanah dengan tetangga. Nah, begitu juga sawah. Tamak. Nggak puas dia. Rela dia mengambil hak saudaranya muslim. Padahal Allah menyatakan, Adzulmu dzulumat yaumil qiyamah. Kedzaliman di dunia ini akan dibalas dengan sekian kedzaliman nanti di akhirat. Sudah selesai. Para hadirin yang saya muliakan, ini dunia. Ribut dengan saudara kandungnya. Gara-gara apa? Dunia. Gimana ceritanya? Ayahnya meninggal dunia, meninggalkan satu rumah, satu hektar sawah, satu mobil, dua sepeda motor. Punya saudara tiga. Sebenarnya sudah dibagi secara aturan Islam, menurut aturan waris. Tapi gak puas dia. Gak puas.

sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyatakan, "Inna ad-dunya hulwatun khadirah wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnat bani Israil kanat fin nisa." Sesungguhnya dunia itu memang hijau indah dipandang. Dunia indah dipandang. Ya. Sawah hijau, masya Allah. Kencing manis, penyakit kencing manis bisa sembuh kalau melihat sawahnya sudah mulai siap panen. Nah, masya Allah. Mobil-mobil yang tertata. Anak-anak yang sehat-sehat dengan baju yang bagus-bagus. Itu indah, itu dunia, kata Rasulullah. Hulwa, khadirah. Rasanya manis. Dirasa dunia itu. Sejenak tapi manisnya, sebentar. Nah, dan Allah ketahui, wahai umatku. Allah itu memberi amanat kepada kalian di dunia itu. Menghadapi berbagai macam perhiasan dunia. Untuk melihat bagaimana kalian beramal. Apakah ternyata dunia itu melalaikan kalian dari Allah? Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak." Masya Allah. Wahai sekalian manusia, kata Allah. Ya ayyuhal insan, wahai sekalian manusia, apa yang menyebabkan kalian itu lalai terhadap Allah subhanahu wa ta'ala? Padahal dia Allah yang telah menciptakan kalian dengan gambaran yang bagus. Kenapa kalian lalai? Apa yang menyebabkan kalian lalai seperti ini? Para hadirin yang saya muliakan, Rasulullah melanjutkan, "Wattaqud dunya." Takutlah kalian terhadap fitnah dunia. Takutlah kalian terhadap fitnatud dunia. Hati-hati. Bisa menghancurkan kalian, bisa membinasakan kalian. Kalau enggak di dunia binasanya, bisa nanti di akhirat binasa dia. Kalau enggak di dunia, mungkin saja di dunia, masya Allah, dia sehat badannya karena makannya dari makanan yang baik-baik. Kalau sakit, dia bisa ke rumah sakit yang kelas atas. Kalau pergi ke pasar, dia bisa naik mobil. Enggak kehujanan, enggak kepanasan. Selama di dunia, masya Allah. Selama di dunia, dia dihormati orang. Karena dunianya. Kalau banyak kenalannya, ketemu di jalan, Pak, banyak kenalannya. Kalau orang miskin, nggak ada yang mau nyapa di jalan, ya. Jalan di pasar ya biasa, keluar masuk pergi datang. Tapi kalau orang yang punya, orang yang berada, ketemu di jalan, wah. Ini termasuk fitnah, termasuk ujian yang bisa membinasakan kita kalau kita tidak meletakkannya di jalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dunia, ada seorang dua saudara kandung. Karena ambisi kepada harta saudaranya sendiri, karena hasad, saudara kandungnya buka perusahaan, berhasil, buka sebuah toko, usaha besar, berhasil. Dia pingin seperti itu. Akhirnya karena dia tidak bisa meraih seperti adiknya, dia siap untuk mencelakakan saudaranya. Dengan cara apa? Dia pergi ke dukun untuk menyantet saudaranya. Menyihir saudaranya. Na'udzubillah. Padahal perbuatan sihir itu perbuatan kesyirikan. Yang bisa membuat orang jatuh kepada kekufuran, kekafiran. Kalau dia sampai jatuh kepada kesyirikan dan kekafiran, na'udzubillah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dan keluarga kita. Dia di akhirat kekal di jahannam. Kekal dia di jahannam. Itu tadi.

0: karena dunia. Hasad. Tega berbuat seperti itu. Para hadirin yang saya muliakan, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan beberapa sahabatnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bis-suqi wan nasu kanafataihi. Suatu hari Rasulullah melewati pasar sementara beberapa sahabatnya berada di samping kanan dan kiri Rasul berjalan. Famarra bijadiyin asad kamayyitin. Sampai akhirnya Rasulullah ketika di pasar itu melihat ada seekor anak kambing yang cacat telinganya kecil, ya, dalam keadaan sudah menjadi bangkai, mati. Mati sudah. Melihat kondisi ini, ya, ini salah satu contoh bahwa Rasulullah itu sangat sayang kepada kita. Sayang. Para hadirin yang saya muliakan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Fatanawalahu fa akhadha bi udhunihi fa qala man yuhibbu ay yakuna hadha lahu bi dirham. Akhirnya Rasulullah ambil kambing ini, ya, dipegang telinganya yang pendek itu tadi diangkat, ya, bangkai ini tadi. Siapa di antara kalian yang mau anak kambing yang kecil yang sudah mati ini dia ambil dengan harga 1 dirham. Ya, 1 dirham mungkin kalau uang kita sekitar 10.000 rupiah lah sekarang ini. Ini 1 dirham. Siapa yang mau 10.000? Nah, murah enggak? Kata sebagian, maaf-maaf saja, pedagang bakso di beberapa kota besar, murah. Nah, bisa saya sembelih, bisa dijadikan pentol bakso. Padahal itu bangkai, haram hukumnya. Iya. Kalau orang yang tidak takut sama Allah dan tidak tahu hukum syariat, murah 10.000 daripada saya beli daging kambing. Mahal. Ahsan, enak beli ini 10.000, murah. Bisa saya buka untuk apa? Saya jual untuk sate, sate kambing. Apalagi masih kecil kambingnya, dagingnya enak. Nah, ini orang yang tidak takut sama Allah, terfitnah dengan dunia, ya, dan tidak tahu syariat Allah. Kemudian para sahabat menjawab, ya Rasulullah, siapa yang mau? Ma ahad minna walau bi syai'. Tidak ada di antara kami yang mau walaupun tanpa harus membayar, tanpa harus membeli, gratis. Akhirnya Rasulullah menyatakan, atuhibbuna annahu lakum. Apakah kalian mau? Ya sudahlah, ambil. Enggak usah bayar dah. Ambil-ambillah. Apa jawaban sahabat? Ya Rasulullah, law kana hayyan kana aiban. Asakku. Fakaifa wa huwa mayyit. Ya Rasulullah, kalau seandainya dia masih hidup, anak kambing yang cacat telinganya ini adalah jenis kambing yang tidak disukai orang karena aib, ya, mengandung cacat. Enggak suka orang. Lah bagaimana dia sudah menjadi bangkai? Sudah setelah itu mendengar semua para sahabat, baru Rasulullah menyatakan, "Fa wallahi ladunya indallahi ahwan, fawallahi ladunya alallahi ahwan min hadza alaikum." Demi Allah, kata Rasulullah, nilai dunia di sisi Allah lebih menjijikkan dibandingkan bangkai ini di hadapan kalian. Para hadirin yang saya muliakan, sekarang ini karena cintanya orang sama dunia, dia tidak peduli tentang ilmu syariat. Enggak pernah mau belajar tentang syariat karena sibuk dengan dunia. Enggak pernah mau belajar tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah mau belajar tentang apa yang Allah halalkan dan apa yang Allah haramkan. Tidak pernah mau belajar apa itu tauhid. Enggak pernah mau belajar, sibuk. Dia mendidik putra-putrinya pun di atas pendidikan duniawi. bagaimana kamu jadi orang pinter, sekolah yang pinter, sehingga kamu jadi pejabat yang besar. Jarang dari kita, dari umat Islam ini, yang mendidik anaknya. Wahai anakku, kamu hidup di dunia ini sebentar. Bertakwa kamu sama Allah. Sholat yang benar. Bertauhid kamu sama Allah SWT. Jarang. Banyaknya nasihat yang pintar. Sekolah yang betul. Butuh apa kamu sekolah? Nih, saya biayai. Para hadirin yang saya muliakan. Tidak jarang karena ketidaktahuan kita tentang hukum-hukum syariat di satu sisi. Di sisi lain, karena kecintaan kita kepada dunia. Coba kadang-kadang kita ini sangat berat kalau sampai ada barang kita yang hilang. Sangat sedih kalau ada harta kita yang dicuri orang. Sedih kita. Sampai-sampai karena ingin benda yang hilang itu tadi kembali kepada dia, dia siap datang kepada tukang ramal atau dukun, tukang tebak. Tanya, anu, sepeda motor gula elang malam. Eh kamu, ibu kau. Saat pagi singe cok. Ongken dulu. Mau ditebak. Neka singe cok kelambina biru. Burung dak bere. Senang toh. Insyaallah berdae tisa neka kampung neka. Masyaallah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man ata arrafan fasalahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun 40 yawman." Barang siapa yang datang kepada dukun, datang kepada orang yang suka menebak, suka meramal, kemudian bertanya tentang suatu perkara, benda hilang, bagaimana nasib saya, nasib anak saya, kemudian dia membenarkan omongan, katanya orang sekarang namanya apa, orang pintar ya, diistilahkan dengan orang pintar, maka kalau dia percaya, tidak Allah terima sholatnya selama 40 hari. 40 hari itu berarti sholat dia sebanyak 200 kali. Itu sholat wajibnya. 200 kali itu sama dengan 3.400 rakaat. Tidak diterima sama Allah. 40 hari. Dalam riwayat hadis yang lainnya disebutkan oleh Rasulullah. Nah ini yang lebih berhati-hati. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang kepada dukun bertanya tentang suatu perkara, kemudian dia mempercayainya, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan kepada Rasul? Al-Qur'an. Apa yang diturunkan kepada Rasul? Islam. Hati-hati. Apa yang mendorong dia bertanya kepada dukun? Apa sebabnya? Kecintaan dia kepada dunia. Padahal Allah memberi bimbingan kepada kita. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan orang-orang yang apabila ditimpa musibah, penyakit, bencana alam, hartanya hilang, kecurian, kerampokan. Apa yang keluar dari lisannya, ucapannya, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kami ini semua milik Allah. Dan kepada Allah kami akan kembali. Ula'ika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Wa ula'ika humul muhtadun. Orang-orang yang seperti ini, yang apabila ditimpa musibah sabar menyerahkan dirinya kepada Allah dan mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, mereka akan mendapatkan salawat dari Allah. dan akan dicurahkan, dilimpahkan rahmat Allah, dan dijamin berada di atas hidayah Allah. Nikmatnya luar biasa. Sabar. Dulu sahabat, sahabat Nabi, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada yang kehilangan harta benda. Ada, tapi enggak ada yang pernah datang kepada Nabi sekalipun. Wahai Nabi, aku kehilangan barang. Kira-kira di mana pencurinya ya? Siapa yang mencuri Rasul? Enggak pernah. Padahal itu Nabi loh ya. Orang paling takwa. Nabi enggak tahu. Nabi enggak tahu perkara yang gaib. Allah menyatakan dalam Al-Quran, memerintahkan kepada nabinya untuk memberitakan kepada seluruh kaum mukminin ini dan seluruh manusia. Qul law kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wama massani as-su'u. Sampaikan wahai Muhammad kepada mereka itu bahwa dirimu itu tidak tahu perkara yang gaib. Kalau seandainya, kata Rasul dalam ayat ini yang diperintah oleh Allah, kalau aku tahu perkara yang gaib, niscaya tidak akan pernah menimpa kepadaku sebuah musibah pun, dan tidak akan, aku akan selalu memperbanyak kebaikan. Ternyata Rasulullah meninggal dunia dalam keadaan sakit. Sakit seperti kita manusia sakit. Nabi berkeringat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang wanita Yahudi memberi hadiah paha kambing, karena Nabi itu memang dikenal suka kepada daging kambing bagian pahanya. Ada seorang wanita Yahudi berniat jahat memberi hadiah kepada Rasul daging kambing yang sudah dibakar enak, tapi ternyata sudah dibubui racun. Nabi loh yang kalau sholat malam itu sampai bengkak kakinya. Ada di antara kita sholat malam sampai bengkak. Syukur-syukur bisa sholat malam kan gitu. Walaupun witir 3 rakaat saja. Ini Nabi. Ya. Yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan Jibril sekalipun. Jibril itu pimpinan para malaikat. Tapi Rasul lebih mulia dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan seluruh malaikat. Tapi coba kita lihat kisah ini. Akhirnya Rasul manusia seperti kita manusia. Diterima hadiah itu dimakan oleh Rasul. Begitu dimakan, ternyata ketahuan di situ ada racun. Sebelum meninggal, menjelang wafatnya Rasul, Rasulullah bilang, racun yang dulu beberapa waktu lalu diberikan oleh wanita Yahudi kepadaku, sekarang terasa sakitnya. Dari kisah ini ada minimalnya 2 faedah yang bisa kita ambil. Ada 2 hikmah yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Pertama, Rasulullah enggak tahu bahwa di daging itu ada racunnya. Enggak kemudian Rasul lihat, "Oh, ini ada racun." Nah. Enggak tahu. Yang kedua, ternyata Rasulullah manusia biasa, enggak kebal. Iya. Enggak kebal Rasul. Enggak kebal racun, enggak kebal pisau, enggak kebal pedang. Rasul, manusia paling takwa. Ada di antara kita yang lebih takwa dari Rasul? Tidak ada. Al-Quran itu ada di dada Nabi. Kalau kita masih membaca, belum menghafal apalagi. Al-Quran itu diletakkan oleh Allah di dalam dada Rasul. Ya. Tapi ketika ini tidak tahu Rasul. Dan sakit. Waktu perang Uhud. Ini perang loh, dalam rangka membela Allah dan agamanya. Dalam rangka membela Islam. Bukan perang dalam rangka rebutan tanah 10 hektar. Bukan. Perang fisabilillah. Jihad fisabilillah. Ada seorang musyrik yang melepaskan panahnya. Kena ke Rasul. Kena gigi gerahamnya. Jandeng maturan ngelocor deren. Pecah gigi gerahamnya ini. Gigi geraham. Pecah. Darahnya itu membasahi jenggotnya Rasul. Diusap oleh Nabi. Nah kalau Rasulullah tahu yang gaib,
1: niscaya Rasulullah tahu, oh ini ada panah mau menimpa saya pada hari ini, waktu sekian, ya, maka saya akan menghindar, maka saya akan berlindung, maka saya akan begini dan begitu. Ternyata enggak tahu, kena keras dan tembus ternyata. Coba kita perhatikan sekarang bagaimana hikmah dari ini semua. Para hadirin yang saya muliakan, para sahabat tahu Nabi tidak tahu perkara yang gaib, sehingga tidak pernah bertanya kepada Rasul perkara-perkara yang gaib kecuali sesuatu yang diberitakan oleh Allah kepada Rasul melalui wahyu. Sementara kita enggak ada yang menerima wahyu. Ada di antara kita yang menerima wahyu? Ya yang ada itu katanya siapa? Musaddaq, ya, Ahmad Musaddaq, Al-Masih Al-Mau'ud. Nah, Rasul baru katanya. Nah, menerima wahyu di Gunung Bunder di Bogor. Nah ini. Nah, yang nama kelompoknya apa? Al-Qiyadah Al-Islamiyah, padahal Islam berlepas diri dari yang seperti ini. Para hadirin yang saya muliakan, gara-gara dunia, dia siap menyekutukan Allah, berbuat kesyirikan dengan cara datang kepada tukang ramal, datang ke dukun, meminta nasibnya, ya, meminta jabatannya dan pangkatnya naik demi dunia, supaya wibawanya itu terjaga di depan orang, datang juga ke dukun supaya wibawanya tambah. Nah, enggak ada wibawa di dunia ini kecuali dari Allah. Rasulullah tidak pernah melakukan yang seperti itu. Khulafa'ur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan para sahabat yang lainnya, semua meninggalkan perbuatan seperti ini karena perbuatan seperti ini dicela oleh Allah dan termasuk perbuatan jahiliyah yang bertentangan dengan tauhid yang kita diperintahkan oleh Allah. Para hadirin, apa sebabnya? Cinta dunia. Coba dia sabar. Tetangganya berhasil, buka toko, doakan. Mudah-mudahan barokah. Yang sebelah sana, sebelah utara, pertanian kebun, ya, kebun kopinya, Masya Allah, bagus. Durennya, durian, ha? Durin, jangan ingat durian. Juga tumbuh, Masya Allah. Doakan, Ya Allah, beri barokah itu tetangga, Ya Allah. Jadikan dia orang yang bertakwa, Ya Allah. Enak, jadi syaitan itu jauh terus. Dunia sangat berbahaya, bisa membinasakan kita, bisa membinasakan kita. Maka dari itu, setelah kita tahu bahwa kita hidup di dunia dalam rangka untuk ibadah kepada Allah, diutus oleh Allah seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk kita menteladani beliau. Rasulullah membawa amanah dari Allah sebagai pengemban amanah dari langit yang Allah turunkan kepada beliau untuk menjelaskan tentang Islam, menjelaskan tentang Al-Quran, mempraktekkan ibadah untuk diteladani dan dicontoh oleh umatnya. Maka untuk itu kita hidup di dunia. Para hadirin yang saya muliakan, saya akhiri majelis ini dengan sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita ingat bahwa kita sedang hidup dalam sebuah kehidupan yang singkat. Agar kita sadar bahwa sekarang kita sedang diberi ujian oleh Allah dalam kehidupan yang sejenak. Kehidupan yang enggak ada artinya. Dibandingkan di akhirat dengan berbagai macam kenikmatan yang tidak ada hentinya, tidak ada putusnya, dan tidak mendatangkan musibah atau penyakit. Coba di dunia sekarang. Kita mau tanya. Nah, durin nyaman apa? Durin. Saya ge nyaman di saya. Nah. Tapi membenyak gelung akan durin di rumah. Mabuk ge. Kening kolesterolnya. Kening kencing manis. Membenyak gelung. nekatunya. Susu, saya enten. Saya ge. Mun banyak gelu minum susu. Mabuk ge. Muntah. Capok kolesterol, mencapok kolesterol, jantung saya serang ge. Mun pon jantung ah, se tak bekerja ambu, berumba mate. Mare pon ge. Minta maaf di tahun yang besar. Nekat dunia. Terlalu atau kita makan enggak bisa kita nikmati. Mun ki ngoda masyaallah ki kuat. Mun pon umur 50 pon ta sobung kekuatan. Sobung kekuatan. Dunia itu sebentar. Tetapi di akhirat nanti kita makan dengan berbagai macam makanan yang kita sukai, yang kita mau, daging, buah-buahan, susu, khamr. Di akhirat disiapkan sungai wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin, kata Allah, dan sungai-sungai yang di sana mengalir khamr yang enak diminum, lezat. Wanharum min labanin, dan sungai-sungai yang mengalir di situ susu. Lam yataghayyar ta'muh, tidak pernah berubah rasanya, tidak pernah basi, tidak pernah bau, enak terus. Minum kita 5 gelas masih kurang lagi, minum lagi. Masya Allah, nikmat segar. Umur terus, enggak pernah tua, enggak pernah batuk, enggak ada. Enggak ada orang pilek, ya. Enggak ada orang kena sakit asma, enggak ada kencing manis, enggak ada kolesterol, enggak ada stroke. Kalau di dunia coba, makan durian yang banyak, makan daging yang banyak, pikiran banyak kena stroke. Na'udzubillah min dzalik. Ini dunia. Lah, akhir majlis ini sebuah hadis yang diriwayatkan juga oleh al-Imam Muslim rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar yaumal qiyamah fayusbaghu fin-nari sabghatan fayuqalu lahu hal ra'aita khairan qat wa hal marra bika na'imun qat qala la wallahi ya rab. Subhanallah. Di hari kiamat nanti, kata Rasulullah, Allah ambil satu manusia yang paling banyak kenikmatannya, paling banyak dunia dan hartanya, rezekinya selama dia masih dunia. Luar biasa selama di dunia dia. Kalau dia sakit sedikit aja, masuk rumah sakit yang terbaik dengan dokter-dokter spesialis yang kelas tinggi. Kalau dia makan dengan pelayan-pelayan yang siap memberi makanan yang luar biasa. Di ada hari libur dia pergi ke kebunnya santai. Badannya selalu bersih. Orang hormat kepada dia. Hari ini pakai mobil yang merah, besok pakai mobil yang putih. Pagi pakai mobil sedan, sore pakai mobil lain lagi. Di dunia dia paling luar biasa. Di akhirat Allah ambil dia. Kemudian Allah celupkan ke api neraka. Sebentar aja, cerup, diangkat lagi. Sebentar aja. Fayusbaghu fin-nari sabghatan. Sejenak. Keluarkan lagi. Sudah ditanya oleh Allah. Wahai fulan, hal ra'aita khairan qat? Apakah engkau selama ini ketika hidup di dunia pernah melihat adanya keindahan? Sekali aja. Dan pernahkah kamu merasakan satu nikmat? Demi Allah, ya Allah, enggak pernah. Enggak pernah katanya.
0: Padahal di dunia Masya Allah, dia punya rumah-rumah yang luar biasa, ada kebunnya hijau. Nah, rumahnya itu permadani, dijaga oleh satpam-satpam, para penjaga yang dia gaji. Apa yang dia ingin? Mau telepon? Enggak usah puter angkat telepon. Mari Tuhan. Mau sekarang pakai HP, enggak pakai mencet, coba telepon Pak Fulan. Diteleponkan oleh pelayan. Ini Pak. Enak. Hari Ahad pagi main golf. Luar biasa. Ini semua lupa. Kata Allah, pernah kamu dunia merasakan adanya kenikmatan? Enggak pernah ya Allah, enggak pernah. Padahal masuk neraka cuma dikeluarkan lagi. Lah bagaimana kalau sehari di neraka? Sehari saja, jangan sebulan, jangan sebulan, sehari. Sudah, kita sekarang menyadari bagaimana nanti di akhirat. Kemudian Allah datangkan kata Rasulullah, wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san fid dunya min ahli al-jannah, fayusbagu fiha sabghatan. Fayuqalu lahu hal ra'aita bu'san qat, hal marra bika shiddatun qat. Kemudian sebaliknya Allah ambil satu orang dari penghuni jannah, penghuni surga yang akan masuk surga nanti. Ini masih belum masuk surga, belum tahu masih bagaimana surga itu, belum tahu bagaimana jannah, dimasukkan oleh Allah. Sebentar, dikeluarkan lagi. Orang ini ketika di dunia miskin. Kalau sakit enggak ada yang jenguk. Merintih enggak ada yang bilang, "Kenapa kamu? Apa? Saya panggilkan dokter." Nah, mau ke dokter yang mana? Mau ke rumah sakit yang mana? Enggak ada. Kalau makan nasi pote bijak cabe. Tempe karen dua rek saya ada. Ini kalau makan. Kerjanya cuma dia ke masjid, sholat, cari rezeki ya secukupnya. Yang penting tidak pernah melalaikan dia dari berzikir. Yang penting tidak menjerumuskan dia kepada kemaksiatan. Yang penting dia tetap bertauhid dan tidak berbuat kesyirikan kepada Allah. Yang penting sudah. Ini di dunia. Kalau jalan di jalan raya atau di pasar, enggak ada orang yang menyapa. Enggak ada kenalan. Enggak ada orang yang butuh sama dia. Karena orang miskin. Kena sakit asma dia. Enggak mampu beli obat sehingga jalan itu enggak kuat. Ketika di dunia, ketika di akhirat Allah masukkan ke jannah, sebentar aja keluarkan lagi. Terus ditanya, gimana? Pernahkah kamu ketika di dunia ditimpa oleh musibah? Pernahkah kamu ketika dunia mengalami kemiskinan, sakit, dan yang lain? Enggak pernah ya Allah. Lupa. Padahal cuma sebentar. Lah bagaimana kalau dua hari di jannah? Ada yang pingin dua hari di jannah? Hah? Ada yang pingin dua hari? Enggak ada insya Allah. Pingin selama-lamanya. Kan iya? Pingin selama-lamanya kita di jannah. Jangan sampai keluar. Nah, dari jannah. Na'udzubillah. Para hadirin, ini dunia. Ini dunia. Ini dunia. Jangan sampai melalaikan kita dari syariat Allah. Jangan sampai melalaikan kita dari Al-Quran. Dari mempelajari tafsir dan makna Al-Quran. Mulai sekarang kita melihat, mengoreksi. Mana kemaksiatan yang masih kita lakukan? Mana ketaatan yang belum kita tunaikan, belum kita lakukan? Ayo kita periksa bersama. Ayo cepat, cepat. Waktu sudah dekat. Tidak ada yang boleh putus asa dari kita. Enggak boleh. Harus bangkit. Beristighfar kepada Allah. Allah Ghafurur Rahim. Allah Rauf, Maha Penyayang kepada kita. Kita minta astaghfirullahal azim. Kita periksa. Mana amalan-amalan kita yang sesuai dengan bimbingan Rasul dan mana yang belum, ayo cepat kita bareng-bareng kita mengoreksi sekarang ini. Ayo kita periksa mana amalan-amalan kita yang bertentangan dengan tauhid dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Ayo kita bareng-bareng saling membenahi karena kita saling mencinta. Kita saling mencinta. Tentunya kita tidak bisa dan tidak mungkin dapat mengoreksi dan memeriksa amalan kita mana yang masih maksiat, mana yang sudah taat, mana yang sesuai dengan tauhid Allah, mana yang belum, mana yang sesuai dengan sunnah dan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, akidah kita, ibadah kita, zikir kita dan yang lainnya, mana yang belum dan semuanya, kecuali kalau kita talabul ilmi, menuntut dan mempelajari ilmu agama. Kita belajar Al-Qur'an. Apa sih maknanya firman Allah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum? Apa sih makna firman Allah, wala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun? Apa maknanya? Enggak ingin kita belajar. Jangan-jangan kita sudah termasuk yang dibicarakan di ayat ini. Allah berbicara di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Apa maknanya? Allah sedang manggil kita nih, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita bertanya, kita orang beriman apa tidak? Kita orang yang beriman. Mudah-mudahan kita meninggal dunia di atas iman. Lah, yang dipanggil oleh Allah kita sekarang, apa makna ayat itu tadi? Apa maknanya? Allah menyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kita enggak tahu juga maknanya. Ayo. Apa kita rela kita hidup dari Senin ke Selasa, ke Rabu, ke Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, besok Senin lagi, sementara kita enggak tahu makna ayat demi ayat? Dosa kita. Sementara Rasul, Nabi kita, yang kita hormati, yang kita cintai, yang kita muliakan, menyatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu agama, Al-Quran dan hadis Rasul adalah wajib fardu. Hukumnya fardu ain terhadap setiap pribadi muslim. Setiap pribadi muslim. Para hadirin, banyak ayat Al-Quran yang belum kita mengerti, belum lagi hadis Rasul yang dituliskan oleh para ulama. Belum lagi, kapan kita mau belajar? Kapan? Waktu sempit sekali kan? Sempit sekali waktu ini. Besok kita sudah punya rencana kan besok? Besok pagi jam sekian saya mau kesini, mau kesini, mau kesini. Saya mau bertemu sama si Fulan, si Fulan, si Fulan. Sibuk lagi. Ya? Urusan dunia. Sementara Al-Quran yang Allah turunkan, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, itulah Al-Kitab, yakni Al-Quran, yang tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lah bagaimana mau jadi petunjuk kalau kita tidak mengerti makna petunjuk tersebut? Jalan sampai di perempatan alun-alun Bondowoso, ada lampu warnanya hijau, merah, kuning. Dibuat oleh Pak Polisi sebagai apa? Petunjuk. Karena kita enggak paham merah. Oh, berarti jalan terus. Lewat. Nah, merah jalan terus. Dari sana hijau jalan terus, tabrakan. Karena enggak paham. Lah kalau cuma tabrakan di dunia, patah kakinya, enak masih. Insya Allah sebulan, dua bulan, tiga bulan, setahun sembuh. Nah, lah kalau seandainya kita ini salah dalam urusan akhirat, mau kemana kita? Enggak ada rumah sakit di situ. Ya, setelah diazab di nar, ya kepala kita pecah, mau masuk rumah sakit enggak ada dokter di situ. Enggak ada rumah sakit. Sudah azab, azab, azab, azab tiap hari. Maka dari itu para hadirin, saudara-saudara saya seiman, yang saya wajib mencintai seluruh kaum mukminin sebagaimana saya mencintai diri saya sendiri. Begitu juga masing-masing ini kita wajib mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ayo kita bersama-sama berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kita mengikuti bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam seluruh urusan agama kita. Kita mengikuti bimbingan Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali radhiyallahu anhum, dan mengikuti bimbingan para sahabat Nabi dalam solat kita, ibadah kita, akidah kita, muamalah kita, akhlak kita, tauhid kita, semuanya, jual beli kita, seluruh urusan kita mengikuti mereka, agar kita keluar dari dunia dalam keadaan kita selamat, dan kita berharap kita keluar dari dunia sebagai orang-orang yang bertauhid, dimudahkan lisan kita mengucapkan La ilaha illallah. Ini yang bisa saya sampaikan dalam kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan sedikit yang kita kaji dari Al-Quran dan Sunnah Rasul ini bermanfaat, jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Nah, ini yang kita harapkan. Selebihnya dari sisa waktu yang ada, saya berikan waktu untuk diskusi dan tanya jawab, sebagaimana tadi sudah diumumkan oleh Pak Saiful. Maka waktu saya berikan kepada para hadirin semuanya. Silakan.
2: Tentang doa yang biasa kita baca sebelum salam. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabi qabr. Di situ ada perbedaan dari azab jahannam sama azab qabr.
0: Iya. Pertanyaan ini terkait dengan salah satu doa yang disunnahkan, diajarkan oleh Rasul sebelum kita salam. Ya. Sebelum kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rasulullah menyatakan, memerintahkan, falyasta'id min arba', hendaknya kalian berlindung kepada Allah dari empat perkara. Meminta perlindungan. Apa itu empat perkara? Doanya, Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam, wa min azabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Empat perkara. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari azab kubur. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dunia ini, sekaligus fitnah di kubur, ya, setelah kehidupan ini. Kemudian yang keempat, aku memohon perlindungan kepadamu dari dajjal. Nah, ini nanti ada pembahasan sendiri-sendiri, tapi pertanyaannya, apa bedanya azab jahannam dan azab kubur? Kalau azab jahannam terjadinya, oh, awas, dituntun ya, dituntun. Kalau azab jahannam itu terjadinya setelah hisab, setelah hari kiamat nanti, setelah hari kiamat, itu azab jahannam. Sementara azab kubur terjadi sebelum kiamat, yakni ketika seorang hamba, seorang manusia berada di kuburnya. Kalau dia orang yang soleh, orang yang taat kepada Allah, yang bertauhid, maka di kubur dia akan mendapatkan nikmat. Ditampakkan oleh Allah tempat dia nanti di jannah, di surga. Ditampakkan, inilah jannah dia seperti ini. Sehingga dia berharap, ya Allah cepat kiamat itu datangkan, ya Allah cepat kiamat itu datangkan, keburu. Tapi sebaliknya, ahlul ma'asi, ahli kemaksiatan, yang enggak sholat, makan riba di dunia, menyekutukan Allah, tidak taat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, berbuat kesyirikan,
1: di dunia, maka di kubur dia di azab dengan berbagai macam azab. Disebutkan salah satu bentuk azab itu dia dipukul dengan palu yang besar pada kepalanya sampai hancur. Nah, azab kubur. Dan itu benar terjadi. Benar terjadi. Ini perbedaan antara azab kubur dan azab jahannam. Nah, wallahu alam bisawab. Kalau azab kubur di dunia sebelum kiamat, kalau azab jahannam nanti setelah padang mahsyar, setelah hisab, perhitungan dan peradilan. Nah, mungkin ada yang lainnya.

0: kita lebih mendahulukan mana antara panggilan Allah dengan mungkin ada tabu di doa kita. Yang kedua, apakah anak yatim yang sudah diasuh masih apa ya, yang mendapat santunan, diperbolehkan mendapat santunan dari orang lain?
1: Pertanyaan pertama, mana yang lebih didahulukan antara panggilan Allah, maksudnya panggilan azan untuk sholat berjamaah, dengan kewajiban memuliakan tamu? Ada tamu datang ke rumah, kita diperintah oleh Rasul untuk memuliakan tamu. Rasulullah menyatakan, "Man kana yu'minu billah falyukrim dhaifah." Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah, hendaknya dia memuliakan tamunya. Ini perintah dari Nabi. Sementara azan, Allahu Akbar, gimana caranya? Mana yang lebih didahulukan? Jawabannya, digabungkan. Ya, digabungkan keduanya. Sudah tamunya dipersilakan, ayo minum tehnya, mari dimakan. Silakan, gimana sehat? Ya, naik apa tadi? Sudah selesai azan. Ayo, gimana? Kita ke masjid. Kita ke masjid. Ayo, silakan mau wudu di sini tempatnya. Ini kamar mandinya, silakan. Ayo, bareng. Punya minyak wangi, kasih minyak wanginya. Ya. Jadi digabungkan dua-duanya. Diajak ke masjid. Jangan sampai, waduh, enggak enak ya, ya apa ini sudah azan, ada tamu, Allah manggil, tapi ini ada tamu, gimana? Akhirnya bingung dia. Jangan, ya, diajak tamunya. Pertama kita sudah memenuhi panggilan azan, yang kedua kita sudah memuliakan tamu, yang ketiga, amalan yang ketiga, kita mengajak tamu kita kepada kebaikan. Diajak ke masjid. Iya, diajak ke masjid. Nikmat kan? Tiga amalan baik sekaligus kita amalkan. Ini jawabannya. Pertanyaan kedua, anak yatim yang sudah dalam asuhan, diasuh oleh seseorang atau diasuh oleh panti asuhan sekarang, ya, apa masih boleh menerima santunan? Begitu pertanyaannya. Nah, apa ada boleh ada orang lain, saya misalkan memelihara anak yatim, kemudian ada orang lain, adik saya atau tetangga atau teman atau ada orang lain ingin membantu anak yatim ini, membelikan baju, membiayai sekolahnya, apa boleh? Jawabannya boleh. Ya, jawabannya boleh tetap. Nah, tetap boleh menerima santunan dan boleh disantuni. Ini jawabannya, wallahu a'lam. Mungkin ada yang lainnya, kita persilakan. Alhamdulillah, insyaallah sudah bisa difahami. Kita banyak-banyak memohon kepada Allah agar majlis kita ini dinilai sebagai majlis yang ikhlas karena Allah. Kita berharap majlis kita ini adalah majlis yang didoakan oleh para malaikat, sehingga kita pulang enggak membawa dunia tapi membawa iman, membawa takwa. Enggak ada oleh-oleh buat ke rumah, ya. Enggak ada berkatan, enggak ada itu. Berkatannya dalam bentuk ilmu. Pulang ke rumah istri, sini. Duduk. Nah, sudah sholat. Anu ki marotan nyor dulu. Bangken dulu. Nah, mari sembunyikan pon isya, pon gelak nih, kan. Nah, taruh dulu. Kelapanya taruh. Sholat dulu, gua enteng, bah, tahu leh, ngadep ke Allah dulu. Nah, ini caranya, pulang ke rumah tanya istri. Begitu juga anak masuk ke rumah masih saja melihat pertandingan Liverpool melawan AC Milan. Iya, Liverpool neka dari kamu, dari Skosarin apa dari Maesan? Nah, dari kamu? Dari Inggris gak saja jauh nggih. Nah, neng goreng kafir amain bal-balan. Tanya lagi. Pengaji. Nah, enten beremah muslim jenengan maka ngaji kala Qur'ana wudu kelu kala Qur'ana ngaji mun pancen dengan eda tengin tamoy dari Allah malaikat maut tepak ningku David Beckham nendang bahaya nega kan bahaya mun pancen dengan eda tengin tamoy malaikat maut tepak ngaji maca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum pas datang tamoy nikmat nega berkatana mulai nyambi napa peleman nyambi ilmu ilmu harus disampaikan ilmu harus disampaikan harus disodakohkan ini insyaallah majlis yang barokah mudah-mudahan kita diberi rahmat oleh Allah kurang lebihnya saya memohon maaf jika ada yang salah dari penyampaian atau kata-kata semua itu karena kelemahan saya pribadi, kekurangan saya. Semoga Allah mengampuninya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Salihin di mana kita sedang membahas bab At-Taubah bab At-Taubah Pada pertemuan terakhir kita telah membaca hadis Abi Sa'id Al-Khudri tentang taubatnya seseorang yang telah membunuh 99 jiwa. Dari kisah tersebut kita mendapatkan faedah-faedah ilmiah terkait dengan iman, terkait dengan akidah, terkait dengan ibadah, terkait dengan akhlak, terkait dengan ilmu, dan beberapa faedah ilmiah lainnya. Maka pada malam hari ini, kita akan membaca sebuah hadis yang cukup panjang, Dalam kitab ini hampir kurang lebih 6 halaman panjang hadis ini. Kalau hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang lalu panjangnya hanya kurang lebih 3/4 halaman tentang kisah seorang yang membunuh 99 jiwa itu. Kalau ini 6 atau hampir 6 halaman. Maka saya akan membacakan beberapa poin penting dari hadis ini agar kajian pada malam hari ini kita bisa menyelesaikannya. Hadis ini dari seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Ka'ab bin Malik atau dari seorang tabi'in yang mengisahkan tentang kisah ayahnya Ka'ab bin Malik, seorang tabi'in yang bernama Abdullah mengisahkan tentang ayahnya dalam sebuah peristiwa yang menimpa Ka'ab bin Malik dalam salah satu pertempuran yang dilaksanakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu Ghazwat Tabuk pertempuran yang dinamakan dengan Perang Tabuk, sebuah pertempuran yang dilaksanakan pada hari-hari yang cukup panas dan penuh dengan kesulitan. Berkata Abdullah bin Ka'ab bin Malik, atau kata Imam An-Nawawi rahimahullah, an Abdullah bin Ka'ab bin Malik, wa kana qa'ida Ka'ab radhiyallahu anhu min bani hina umiya. Dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik, putra sahabat Ka'ab bin Malik, di mana Abdullah ini adalah sebagai penuntun ayahnya ketika Ka'ab bin Malik telah buta di penghujung hidupnya. Maka Abdullah adalah sebagai penuntun ayahnya dari sekian putra-putra Ka'ab bin Malik. Yang berfungsi sebagai penuntun ayahnya adalah Abdullah. Qala sami'tu Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yuhaddithu bihadithihi hina takhallafa an Rasulillah fi ghazwati Tabuk. Aku mendengar Ka'ab bin Malik, yakni ayahnya yang Allah telah meridainya, menceritakan tentang peristiwa yang menimpanya di saat beliau tidak hadir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Perang Tabuk. Qala Ka'ab, lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qat illa fi ghazwati Tabuk. Aku belum pernah sekalipun tidak ikut bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam pertempuran manapun kecuali Perang Tabuk. Kemudian beliau melanjutkan, ghaira anni qad takhallaftu fi ghazwati Badr, kecuali dalam pertempuran Badar aku tidak ikut. Kata Ka'ab bin Malik, Perang Badar adalah perang pertama yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yu'atab ahadun takhallafa anhu, di mana pada waktu Perang Badar itu kalau ada yang tidak ikut, tidak hadir, enggak ada masalah. Tidak diberi sanksi, tidak ditegur. Kenapa? Dijelaskan, innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun yuriduna ghaira quraishin hatta jama'a Allah taala bihim wa baina aduwihim ala ghairi mi'adin. Di mana pada waktu itu enggak sengaja terjadinya pertempuran itu, secara tidak sengaja Perang Badar itu terjadi di luar perhitungan. Di mana waktu itu Rasulullah bersama para sahabat hendak menghadang kafilah Quraisy yang pulang berdagang pada waktu itu. Ternyata subhanallah, ceritanya cukup panjang, sehingga tanpa diduga terjadilah pertempuran yang dikenal dengan perang Badar. Walaqad syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatal Aqabah hina tawathaqna 'ala al-Islam wa ma ahabbu annali biha mashhada Badrin wa in kanat Badrun adhkar fin nasi minha. Kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, walaupun aku tidak ikut Perang Badar, tetapi aku termasuk golongan sahabat-sahabat yang ikut hadir dalam Bai'atul Aqabah. Bai'ah al-Aqabah, di mana yang hadir pada waktu itu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa.

أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. Kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, di mana kata beliau ketika aku tidak ikut hadir dalam pertempuran Tabuk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, belum pernah sebelum perang Badruk, perang Tabuk ini, belum pernah sebelum perang Tabuk ini aku memiliki kemampuan dan kekuatan, kemudahan ya, seperti yang aku alami pada perang Tabuk. Dalam kondisi memang siap sebenarnya Ka'ab bin Malik, dalam kondisi memang mau berangkat pada waktu itu. Hingga pada saat itu kata Ka'ab, aku menyiapkan 2 onta yang berisi bekal dan persenjataan di sana, menunjukkan keseriusannya untuk berangkat. Dahulu kalau bertempur, sebagian sahabat yang memiliki kendaraan seperti onta ya, dan bekal-bekal yang bisa dibawa untuk dirinya dan teman-temannya, mereka membawanya. Nah, tidak kemudian, ya saya ikut perang tapi saya enggak mau bawa onta saya, tolong siapkan onta saya mau ikut. Enggak. Tidak mau bersandar kepada milik orang lain. Mereka berupaya mengorbankan apa yang mereka miliki, berjihad, berjuang, bukan hanya dengan jiwanya saja tetapi dengan hartanya. Dan bukan dengan hartanya saja, juga dengan jiwanya. Kemudian Ka'ab bin Malik melanjutkan, "Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwatan illa warra bighairiha hatta kanat tilkal ghazwa." Kebiasaan Rasul pada waktu itu di dalam pertempuran-pertempurannya, termasuk perang Tabuk ini, kalau beliau hendak melakukan sebuah pertempuran, melakukannya dengan gerakan rahasia, tidak menampakkan bahwa Rasulullah hendak berangkat ke suatu daerah tertentu yang akan diserang atau akan terjadi peperangan di sana. Secara rahasia, kadang-kadang bergeraknya ke arah selatan, tetapi yang beliau tuju adalah ke arah timur. Sampai pada peristiwa itu termasuk Ka'ab bin Malik yang sempat kehilangan jejak karena beliau mempersiapkan dirinya pada waktu itu, mempersiapkan untuk bisa berangkat bersama. Nah, ada kesungguhan dari Ka'ab bin Malik. Kemudian beliau menyatakan, "Faghazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi harrin syadid wastaqbala safaran ba'idan wa mafaza." Di mana pada perang Tabuk ini Rasulullah berangkat dalam keadaan cuaca yang cukup panas, suhu udara yang cukup panas pada waktu itu. Perjalanan yang akan ditempuh pun jauh. Tabuk dari arah Madinah sangat jauh ke arah Syam, ke arah negeri Syam. Perjalanan yang cukup jauh, disebutkan antara Tabuk dengan Madinah itu 500 kilo kurang lebih. Ya, berjalan kaki di padang pasir. Nah, sangat luar biasa. Disebutkan pula oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, karena kondisi yang sangat minim pada waktu itu dari sisi perbekalan, sampai-sampai di tengah terik matahari yang sangat panas itu, ketika mereka lapar, seorang di antara pasukan yang memiliki 1 biji kurma, ya, kurma itu dibagi 2 dengan temannya untuk temannya. Dibagi 2. Ini untuk kamu, ini untuk saya. Tidak kemudian dia sembunyikan, sudah anak mau makan supaya saya anak kuat nanti dalam pertempuran. Enggak. Dia mikir, teman saya juga mau bertempur. Bayangkan di tengah padang pasir seperti itu panasnya. Di antara mereka, di antara sahabah, ridwanullah alaihim jami'an, yang tidak punya bekal, akhirnya 1 biji kurma ya, dimasukkan ke mulutnya, kemudian dihisap. Sudah mulai keluar manisnya, tersisa manis di lisan atau di mulutnya, dilanjutkan dengan minum. Masuk. Gantian, dikeluarkan dari mulutnya untuk temannya satunya lagi.

diminum, keluarkan untuk temannya yang berikutnya. Allahu Akbar. As-sahabah ridwanullah alaihim jami'an, kita akan mengukur diri kita sekarang. Coba kita perhatikan bagaimana mereka sahabat. Kita sanggupkah melakukan hal yang seperti ini? Jawabannya ada pada masing-masing kita. Jangankan setingkat jihad fisabilillah yang seperti itu kondisinya, ibadah, ritual ibadah yang biasa saja, yang setiap hari kita lakukan itu saja, kita kadang-kadang berat melakukannya. Dalam keseharian, membaca Al-Quran saja, kadang-kadang berat, kita lebih senang ngobrol, padahal sehari kita bisa lebih dari 1 juz, 2 juz, 3 juz, bisa, tapi subhanallah, kadang-kadang atau sering kita tidak bisa mengalahkan hawa nafsu kita. Coba perhatikan sahabat. Apalagi kita sekarang berandai-andai, mengangan-angan, kalau seandainya ada seruan jihad sekarang kita dipanggil, siapkah kita untuk itu? Atau kita akan memikirkan, gimana keluarga saya? Siapa yang mau kasih makan? Gimana anak saya? Siapa yang mengurus? Gimana pekerjaan saya? Apakah saya akan diizinkan oleh kantor? Apakah saya akan diizinkan oleh bos saya? Nah, lalu gimana tuku saya? Gimana dan seterusnya. Memang sahabat ridwanullah alaihim jami'an, seperti itu tingkat ketakwaan mereka. Masa sih kita enggak cemburu kalau ada pihak-pihak yang berusaha mencela mereka? Kalau sudah enggak bisa ikut jihad, minimalnya kita ini cemburu kepada mereka. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat terkait dengan peristiwa perang Tabuk ini, khususnya di surat At-Taubah. Allah mengatakan, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina ittaba'uhu fi sa'atil 'usrah. Sungguh laqad taballah, sungguh Allah telah memberi taubat kepada Rasul dan al-muhajirin dan al-ansar yang mengikuti Rasul bersama Nabi dalam pertempuran yang diistilahkan dengan sa'atil usrah, saat-saat yang penuh kesulitan. Para hadirin yang saya muliakan, pelajaran sejarah mengenal bagaimana sejarah para sahabat Nabi itu sangat penting untuk kita pelajari. Ini di antara sejarah. Kemudian setelah Ka'ab menceritakan bagaimana proses keterlambatan dia pada waktu itu, kemudian beliau menyampaikan, di saat sudah pasukan sudah pada berangkat semua, beliau masih berada di Madinah. Ketika melihat para rijal, orang-orang laki yang ada di Madinah, beliau betul-betul sedih. Ternyata di Madinah pada waktu itu, di saat pasukan para sahabat berangkat ke perang Tabuk, yang didapati di sana adalah orang-orang tua atau pria-pria yang memang memiliki uzur. Karena sakit kakinya patah, karena sakit sudah berada di tempat, di atas tempat tidur, gak mampu bergerak. Ka'ab melihat mereka, ya Allah, sementara ana punya kekuatan dan punya persiapan untuk itu, kenapa saya tidak berangkat? Kenapa dia menyesal? Beliau keliling di Madinah dalam keadaan sudah sepi Madinah. Para sahabat berangkat, menoleh ke arah yang lain, mendapati beberapa orang yang memang terdapat pada mereka ciri-ciri kemunafikan. Ini kaum munafikin.
tambah lagi bersedih Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah perjalanan istirahat bersama pasukannya. Di saat Rasulullah sedang istirahat seperti itu, tiba-tiba ada seorang yang datang. Mendekat kepada Rasul dan pasukannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya. Ketika sampai di tempat yang dinamakan dengan Tabuk itu tadi. Di tempat yang diistilahkan dengan Tabuk, perjalanan sudah jauh. Rasulullah bertanya kepada pria tadi, "Ma fa'ala Ka'ab bin Malik?" Apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik kok enggak ikut? Orang ini menjawab, sebatas yang dia ketahui, sebatas yang dia kira. Bahwa Ka'ab enggak berangkat karena disibukkan dengan dunianya. Kemudian mendengar hal itu, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, "Bi'sa ma qulta. Wallahi ya Rasulullah ma 'alimna 'alaihi illa khaira." Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz mendengar laporan orang ini tadi langsung menyatakan, "Demi Allah, sungguh apa yang kau ucapkan itu adalah sejelek-jelek ucapan. Demi Allah wahai Rasul, aku tidak pernah mengetahui Ka'ab bin Malik ini kecuali padanya adalah kebaikan. Aku tidak pernah mengenal Ka'ab bin Malik ini kecuali kebaikan ada padanya." Kemudian Rasulullah terdiam. Di saat itu tiba-tiba datang juga seorang pria yang memakai baju putih dari kejauhan datang menemui pasukan itu juga. Kemudian setelah itu dalam keadaan sudah sangat genting, disingkat cerita oleh Ka'ab bin Malik hingga pulangnya pasukan dari perang Tabuk. Falamma balagani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha qafilan min Tabuk hadarani bathi. فطفقت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطه غدا وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. Ketika berita sudah sampai kepada Ka'ab bin Malik bahwa Rasulullah sedang pulang sekarang dari perang Tabuk, di saat itu Ka'ab bin Malik benar-benar sedih. Apa yang membuat beliau sedih? Beliau mikir, apa yang akan saya sampaikan kepada Nabi? Sampai-sampai sempat terbayang, terlintas untuk berdusta di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terlintas di benak Ka'ab bin Malik. Dia mencari pendapat keluarganya, gimana kira-kira apa yang akan saya jawabkan kepada Nabi? Kemudian setelah Ka'ab bin Malik jauh berpikir tentang apa yang akan beliau sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menyatakan setelah itu, fa ajma'tu sidqahu wa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadiman wa kana idza qadima min safarin bada'a bil masjid fa raka'a fihi rak'atain thumma jalasa lin nas. Kemudian setelah benar-benar Rasulullah sudah nyampe di Madinah, akhirnya Ka'ab bin Malik memutuskan bahwa saya harus jujur. Saya harus jujur di hadapan Rasul. Kemudian sebagaimana biasanya kalau Rasulullah pulang dari safar, pulang dari peperangan, biasanya sengaja sampai ke Madinah itu di waktu duha. Di waktu sudah matahari terbit dan mulai tinggi. Karena memang Rasulullah tidak suka pulang di malam hari. Tidak suka masuk ke kampungnya dari safar, negeri Madinah, di malam hari. Senangnya di waktu siang hari.
Kemudian Rasulullah masuk ke masjid dan kemudian beliau sholat 2 rakaat di masjid itu. Tsumma jalasa linnas, kemudian Rasulullah duduk di hadapan para sahabat sebagaimana biasanya, melihat pasukan, melihat apa yang jadi masalah di tengah-tengah mereka. Falamma fa'ala dzalika ja'ahu al-mukhallafuna ya'tadiruna ilayhi wa yahlifuna lahu wa kanu bid'an wa 80 rajulan faqabila minhum 'alaniyatahum wa bay'ahum wastaghfara lahum wa wakkala sarairahum ila Allah ta'ala hatta ji'tu. Kata Ka'ab bin Malik, dalam kondisi seperti itu datang sejumlah pria yang tidak ikut tempur, tidak ikut pertempuran Tabuk, ya, tidak ikut hadir dalam peristiwa Tabuk. Masing-masing mereka menyampaikan udurnya, masing-masing mereka menyampaikan alasannya, bahkan mereka bersumpah, demi Allah ya Rasul, tadi saya ini mau ikut ya Rasul, tapi tiba-tiba begini. Satu lagi mengatakan, wallahi ya Rasul, tadi itu begini masalahnya pada waktu saat itu, karena begini dan begitu ya Rasul, wallahi, wallahi. Jumlahnya mereka kurang lebih 80 orang, atau lebih dari 80. 85, 86 orang. Masing-masing menyampaikan alasannya di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sebagai manusia biasa menerima alasannya. Oh iya, kamu gitu ya sudah. Dan Rasulullah memintakan ampun, beristighfar untuk mereka. Yang satu minta, ya Rasulullah, demi Allah saya ini begini begini. Ya sudahlah, mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Yang ketiga begitu, ya Rasulullah, demi Allah kalau bukan karena ini saya ikut ya Rasul ini. Ya sudah, kemudian Rasulullah beristighfar, Allah maghfir lahu. Didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam masing-masing mereka. Kemudian setelah itu kata Ka'ab, datanglah aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma sallamtu tabassama tabassumal mughdhab. Aku mengucapkan assalamu alaikum, kata Ka'ab bin Malik kepada Rasul. Coba kita ikuti bagaimana kisah ini. Sebuah tarbiyah nabawiyah. Tarbiyah Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap sahabatnya yang akhirnya melahirkan generasi terbaik bagi umat ini. Assalamualaikum. Ternyata Rasulullah tersenyum, tapi tersenyumnya orang marah. Gimana tersenyumnya orang marah? Tersenyum, tapi senyumnya senyum gak enak. Gitu aja. Kepada Ka'ab bin Malik. Siapa Ka'ab bin Malik? Salah seorang sahabat yang ikut dalam Bai'atul Aqabah. Kemudian thumma qala ta'al, kata Rasul, kemari kamu wahai Ka'ab. Faji'tu amshi hatta jalastu baina yadayhi faqala li ma khallafaka alam takun qad ittaba'ta dhahrak. Wahai Ka'ab, kata Rasulullah, Rasul memanggil Ka'ab, ke sini kamu. Kemudian duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah menanyakan, apa yang menyebabkan kamu tidak ikut hadir dalam pertempuran itu? Bukankah engkau sudah melakukan persiapan untuk tempur? Kenapa tidak ikut? Qala qultu ya Rasulullah, inni wallahi law jalastu 'inda ghairika min ahli ad-dunya la ra'aitu anni sa'akhruju min sakhatihi bi'udhrin. لقد أعطيت جدلا ولكنني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك علي وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقبى الله عز وجل والله ما كان لي من عذر والله ما كنت قد أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. كتا كعب بن مالك وهي رسول الله دمي الله
Kalau seandainya aku ini sekarang duduk di hadapan seorang ahli dunia, niscaya aku akan mampu untuk keluar dari orang ini, meninggalkan orang tersebut dalam keadaan dia rela setelah aku menyampaikan udzur atau alasanku. Karena sesungguhnya aku adalah orang yang diberi kemampuan untuk berdialog. Aku diberi adalah seorang yang diberi kemampuan, yakni oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan perdebatan. Mencari-cari alasan atau mengalahkan lawan bicara, kata Ka'ab bin Malik. Jadi bukan orang yang gelagapan, ya kalau bicara minder gitu, enggak. Ka'ab bin Malik adalah seorang yang fasih di dalam berbicara. Dan ketika berbicara dia bisa membuat lawan itu puas dengan pembicaraan dia. Sahibul kalam istilahnya, katanya orang santap. Ya ini maksudnya, dia adalah seorang yang pandai di dalam menyampaikan hujjah. Ini Ka'ab bin Malik. Tetapi kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, kalau aku menyampaikan kepadamu wahai Rasul pada hari ini sebuah alasan yang dusta, niscaya engkau akan ridha dengan alasan tersebut. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak lama setelah itu akan membuat engkau marah kepadaku. Dan jika aku menyampaikan kepadamu sekarang ini alasan yang jujur, pasti engkau akan marah kepadaku. Tetapi aku mengharapkan penghujung yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Yani aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ka'ab menyatakan, aku enggak punya uzur. Aku enggak punya alasan kenapa aku enggak ikut tempur. Tidak hadir dalam peristiwa Tabuk. Sudah, aku enggak punya alasan. Setelah itu Rasulullah menyatakan, amma hadza faqad sadaq, faqum hatta yaqdi Allahu fika. Kalau orang ini, kata Rasulullah, telah jujur, maksudnya Ka'ab bin Malik jujur di dalam menyampaikan alasannya. Kalimat sementara orang ini telah jujur menunjukkan bahwa yang lainnya tadi, yang 80 orang lebih itu enggak jujur. Ya. Nah, tapi Rasulullah menyatakan, ya sudah. Anu Rasulullah. Oh gitu, iya sudah ya. Mudah-mudahan Allah ampuni ente ya. Nah. Ini yang lainnya. Sementara Ka'ab bin Malik, Rasulullah menyatakan, sungguh orang ini telah jujur, dan bangunlah wahai Ka'ab, tunggu sampai Allah menurunkan keputusannya tentang kamu. Rasulullah enggak berani berbuat apa-apa. Nunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala, menunggu wahyu untuk menyikapi Ka'ab bin Malik. Kemudian wasara rijalun min bani Salima fattabi'uni aw fattaba'uni faqalu li wallahi ma 'alimnaka adnabta dhanban qabla hadha laqad 'ajizta fi an la takuna اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون فقد كان كافيك ذنبك استغفار أو فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. الله أكبر. Ujian ini bagi Ka'ab. Setelah Rasulullah pergi dan berpisah dengan Ka'ab bin Malik, setelah itu ada sebagian sahabah yang kasihan melihat Ka'ab bin Malik. Beberapa sahabat yang berasal dari Bani Salimah, dari kabilah Bani Salimah, enggak tega. Sementara yang lainnya itu, yang jelas-jelas mereka itu cari-cari alasan, sama Rasulullah dibiarkan. Ka'ab bin Malik yang jujur seperti ini masih menunggu keputusan dari Allah. Kesian mereka melihat Ka'ab bin Malik. Akhirnya mereka mengikuti kemana Ka'ab pergi dan kemudian menyatakan kepada Ka'ab, wahai Ka'ab, sesungguhnya kami tidak pernah mengenal engkau kecuali engkau adalah orang yang baik. Wahai Ka'ab, kami belum pernah mengetahui engkau melakukan dosa. Wahai Ka'ab,
Kenapa engkau enggak mampu untuk menyampaikan alasan di hadapan Rasul seperti mereka-mereka menyampaikan alasan, sehingga mereka mendapatkan istighfar dari Rasul? Coba, yang 80 orang itu langsung di samping dibebaskan, dimaafkan, juga diberi apa? Doa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, istighfar. Kata sebagian sahabat dari Bani Salimah, "Kenapa ya Ka'ab? Engkau ini orang baik. Yang kami kenal engkau ini adalah orang yang baik. Kenapa? Sudahlah, cari alasan supaya kamu dapat istighfar dari Nabi." Faqala fa wallahi ma zalu yu'annibunani hatta aradtu an arji'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ukadziba nafsi. Sampai karena dahsyatnya rayuan mereka itu, sempat goyah aku Ka'ab. Hampir-hampir aku kembali menemui Rasul dan hendak menyatakan, "Ya Rasulullah, alasan yang tadi aku sampaikan itu sebenarnya enggak benar. Nah, yang benar nih begini ya Rasul, yang benar." Maunya begitu. Sempat Ka'ab, karena dahsyatnya rayuan sebagian sahabat dari Bani Salimah, karena enggak tega melihat. Summa qultu lahum, "Hal laqiya hadza ma'iya min ahadin?" Apakah kalian mendapati ada orang lain yang seperti aku dalam peristiwa ini, yang ketika di hadapan Rasulullah menyampaikan apa adanya, enggak cari-cari alasan? Qalu na'am, laqiyahu ma'aka rajulan. Qala mithla ma qulta. Ya, kami mendapati ada dua orang yang sama seperti kamu. Di mana dua orang ini juga mengucapkan alasan sama seperti kamu mengucapkan alasan, yakni jujur. Wa qila lahumā mithlu mā qīla laka. Dan Rasulullah mengucapkan kedua orang ini seperti apa yang diucapkan oleh beliau kepada kamu wahai Ka'ab. Yakni apa? Hatta yaqdiyallahu fīka. Pergi kalian sampai datang keputusan Allah tentang kalian berdua. Sama ucapannya. Qala qultu man huma? Siapa kedua orang itu? Qalu Murarah ibn Rabi' al-Umari wa Hilal ibn Umayyah al-Waqifi. Dua orang itu, yang satu bernama Murarah ibn Rabi', dalam riwayat lain disebutkan Murarah ibn Rabi'ah al-Umari, yang kedua adalah Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Qala fa dzakaru li rajulain salihain qad syahida badran fihima uswah. Sungguh mereka telah menyebutkan dua orang yang saleh, yaitu Hilal bin Umayyah dan Murarah ibn Rabi', di mana dua orang ini termasuk sahabat yang ikut dalam pertempuran Badr, dan dua orang ini adalah sungguh sebaik-baik teladan. Kemudian itulah kisah singkat apa yang terjadi pada waktu itu. Kemudian wanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalamina ayyuhat thalatha min baini man takhallafa anhu. Kemudian Rasulullah melarang sahabat untuk mengajak bicara kami, yakni tiga orang ini. Ya. Sementara yang lainnya itu tadi, yang 80 orang lebih itu dibiarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali tiga orang ini. Dilarang sahabat untuk berbicara dengan tiga orang, diboikot. Qala fajtanabana an-nasu hatta tanakkarat li fi nafsi al-ardu fama hiya bil ard allati a'rifu falabithna ala dhalika 50 laila. Sampai ketika itu sahabat menjauhi kami, rasanya bumi ini sudah berubah, kata Ka'ab bin Malik, tidak sebagaimana bumi yang pernah aku lihat sebelumnya, tidak sebagaimana bumi yang pernah aku berjalan di atasnya sebelumnya. Seolah-olah berubah bumi ini. Allahu Akbar. Berjalan waktu itu selama 50 hari.
50 hari enggak disapa. Loh, katanya enggak boleh lebih dari 3 hari. Nah, ini kan pertanyaannya. Katanya enggak boleh. Jawabannya benar. Pada hukum asalnya enggak boleh kalau itu urusannya pribadi. Ya. Kalau urusannya agama, ya, maka ini adalah suatu yang disyariatkan dalam Islam. Menyikapi orang-orang yang menyimpang dari agama, menyikapi orang-orang yang pantas disikapi dalam Islam. Jadi sangat penting kita memahami nas-nas Al-Quran dan Sunnah itu secara menyeluruh. Tidak sebatas yang ini saja kemudian yang ini ditinggalkan, atau yang itu saja yang ini diabaikan. Jangan. Kemudian Ka'ab melanjutkan kisahnya. Fa'amma sahibayya fastakana waqa'ada fi buyutihima yabkiyani. Sementara dua orang temanku itu, Murarah ibn Rabi' dan Hilal bin Umayyah, tinggal di rumahnya, enggak mau keluar. Menangis. Kedua orang ini menangis di rumahnya, menangisi dirinya. Wa amma ana fakuntu ashabbal qaumi wa ajladahum. Sementara aku pada waktu itu adalah orang yang paling muda dari tiga orang ini dan yang paling punya keberanian untuk melakukan aktivitas berbeda dengan dua orang yang lainnya. Karena sikap Rasul seperti itu, disuruh nunggu turunnya wahyu, keputusan dari Allah. Sementara sahabat diperintahkan oleh Rasulullah untuk tidak berbicara dengannya, dilarang berbicara dengan. Keduanya diam di rumah, tidak mau keluar dari rumah. Sementara aku, kata Ka'ab bin Malik, keluar. Fakuntu akhruju fa ashhadu as-salata ma'al muslimin. Aku keluar menghadiri sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Wa atufu fil aswaq, dan aku pergi ke pasar juga menemui kaum muslimin. Fala yukallimuni ahadun, tak seorang pun dari muslimin yang ngajak bicara aku. Wa ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa usallim alaihi wa huwa fi majlisihi ba'da shalah, fa aqulu fi nafsi hal harraka syafataihi bi rabbis salami am la. Aku datang mendekat kepada Rasul ketika Rasulullah sedang selesai sholat, duduk di tempatnya di mana beliau mengimami. Atau ketika Rasulullah sedang sholat sunnah, kemudian didatangi oleh Ka'ab bin Malik, nunggu sampai Rasulullah selesai. Begitu selesai, Ka'ab menyatakan kepada Rasulullah, assalamualaikum. Dilihat oleh Ka'ab, bibirnya Nabi bergerak enggak? Jawab enggak? Inilah. Ternyata enggak jawab Nabi. Loh, gimana? Katanya Nabi akhlaknya terbaik. Kok enggak jawab salam? Kok enggak dijawab salamnya? Padahal menjawab salam itu hukumnya wajib. Sementara memulai salam itu hukumnya mustahab. Menjawabnya wajib loh. Kalau di situ ada sekelompok orang yang mendengar salam, maka fardu kifayah. Harus ada yang menjawab di antara mereka, kalau tidak semua berdosa. Ini Rasul didatengin, dibilang assalamualaikum, enggak jawab, enggak bergerak. Rasul loh ini yang katanya tersenyum. Kan ya? Nabi itu kesana kemari senyum, ke kanan senyum, ke kiri senyum. Ya, ternyata seperti ini sikapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika pertama kali Ka'ab bin Malik datang menemui beliau, sepulang beliau dari pertempuran, gimana senyumnya Nabi? Ya senyum, tapi senyumnya senyum kecut. Nah, gak ngenain. Nah, ya. Mungkin kalau kita, nah sudah datang jujur-jujur, tak regani, ya, sudah saya hargai, masih saya dikitukan, terserah. Nah, ini kalau kita, gak mau datang lagi, mau apa? Nah, itu kita. Tapi Ka'ab bin Malik dengan iman dan takwanya sabar, diam. Diam. Dengan perlakuan seperti itu. Datang ke pasar menemui sahib-sahibnya.
yang biasa bermajlis, yang biasa berteman, yang biasa berjalan bersama, enggak ada satupun yang mau ngajak bicara. Ada apa? Kalau kita, apa saya dikira ini orang munafik? Apa dikira saya enggak pernah ikut perang? Nah, ini kita. Kalau kebetulan dia orang yang punya andil apa saja dalam hal dakwah atau dalam hal apa saja dalam kebaikan Islam, dikira saya enggak punya andil apa? Nah, ini biasanya. Ini menunjukkan bahwa kita ini memang keikhlasannya lemah, belum teruji. Nah, belum teruji. Kadang-kadang enggak sadar kita seperti itu. Padahal cuma sedikit aja diuji dia. Misalkan dicemooh. Kamu kok enggak pernah bantu ya? Kamu kok enggak pernah? Duh, kamu ini sok. Nah, akhirnya enggak sabar dia. Akhirnya dia menyampaikan hal-hal yang pernah dia lakukan. Ini menunjukkan bahwa memang luar biasa Ka'ab bin Malik, ya, radhiyallahu anhu dan yang bersamanya sabar menghadapi itu semua. Kemudian beliau melanjutkan kisahnya. Tsumma usalli qariban minhu wa usariquhu an-nazar. Kemudian aku salat di sebelahnya Rasul, salat sunnah Rasul di situ. Maju. Allahu Akbar. Salat di sebelahnya Nabi. Sambil ngelihat Nabi, nyuri-nyuri pandang, ya. Lihat gini. Nah. Barangkali Rasulullah mau ngelihat ke dia. Di saat aku enggak ngelihat dia, Rasulullah sempat melirik, tapi Rasul langsung gini lagi. Nah. Memalingkan pandangannya lagi. Betapa perasaannya sangat luar biasa, nah, yang diderita oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Faida aqbaltu ala salati nadhara ilayya wa idzal tafattu nahwahu a'rada anni. Kalau aku sedang menghadap ke sini, Rasulullah noleh ngelihat ke Ka'ab. Kalau Ka'ab lagi melihat Rasulullah, Rasulullah berpaling. Nah, ini di antara akhlaknya Nabi, ya. Ini di antara akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah uswah. Jangan kemudian kita mengira itu bukan bagian daripada uswah. Ini bagian daripada uswatun hasanah. Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hatta idza tala dzalika alayya min jafwatil muslimin masyaitu hatta tasawwartu jidara haiti Abi Qatadah wa huwa ibnu ammi wa ahabbun nasi ilayya fasalamtu alayhi fa wallahi ma radda alayya assalam. Sampai terus berlanjut hari demi hari, sikap kerasnya atau sikap atau pemboikotan para sahabat itu, suatu hari aku berjalan mendekati kebun Abu Qatadah, seorang sahabat Abu Qatadah, wa huwa ibnu ammi, di mana dia itu misananku, sepupunya aku, kata Abu Qatadah ini sepupu Ka'ab bin Malik. Wa kana ahabban nas ilayya, di mana Abu Qatadah ini orang yang paling aku cintai pada waktu itu. Sudah saudara misannya, ya, masih orang yang memiliki posisi yang sangat tinggi di hadapan Ka'ab bin Malik. Fasallamtu alaihi, aku mengucapkan salam kepadanya. Assalamualaikum. Fama radda alaihi salam. Enggak jawab salamku. Allahu Akbar. Fakultu ya Aba Qatada, ansyudakallah billahi, hal ta'lamuni ahabbullah, uhibbullah wa rasulah. Wahai Abu Qatada, demi Allah aku mau bertanya dengan sungguh-sungguh kepada kamu wahai Abu Qatada, bukankah engkau tahu bahwa aku adalah seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya? Betapa tidak, ikut bersama Rasul dalam sekian peristiwa bertahun-tahun. Apa jawaban Abu Qatada? Fasakata. Fa'udtu fanashadtuhu fasakat. Fa'udtu fanashadtuhu. Sampai 3 kali. Demi Allah wahai Abu Qatada, bukankah kau tahu bahwa aku ini adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya? Tetap diam. Tetap diam. Sampai yang 3 kali, apa jawabannya Abu Qatada? Allahu wa rasuluhu alam.
hanya Allah dan Rasulnya saja yang lebih tahu. Apakah memang benar kamu ini orang yang mencintai Allah dan Rasulnya? Allah, jawaban yang sangat luar biasa memukul hati beliau. Nah, enggak banyak jawaban. Bukan, makanya kamu itu begini, begitu. Nah, diam sudah. Di sini bagaimana para sahabat taat kepada Rasul di dalam melaksanakan perintah Nabi, larangan beliau untuk mengajak bicara Ka'ab bin Malik dan dua orang yang lainnya. Enggak kemudian, waduh Rasul, ini sepupu saya Rasul. Ya apa? Nah, enggak melanggar. Nah, ditanya sampai dengan sumpah, wahai Abu Qatadah, demi Allah aku bertanya kepadamu. Apa jawabannya? Allah Rasuluhu alam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Apa kamu benar mencintai Allah dan Rasulnya? Benar-benar perasaannya sudah di ambang pintu istilahnya. Qala fa fadat aynaya wa tawallaitu hatta tasawwartu al-jidar. Maka kedua air mataku meneteskan air mata, kata Ka'ab bin Malik, dan aku berjalan di samping tembok kebun Abu Qatadah. Jalan. Akhirnya di tengah kondisi yang seperti ini, tiba-tiba ada seorang dari negeri Syam yang berada di Madinah. Dia orang yang menjual khusus makanan-makanan. Orang ini diberi titipan surat dari salah seorang pembesar Nasrani di negeri Syam untuk menyampaikan surat itu kepada Ka'ab bin Malik. Mereka bertanya, di mana rumahnya Ka'ab bin Malik? Orang ini bertanya, di mana rumahnya Ka'ab bin Malik? Sahabatnya, sana. Rumahnya Ka'ab. Pergi ini orang datang, rumahnya Ka'ab. Setelah itu diterima surat dan dibuka. Isinya, si Nasrani menyatakan, aku atau telah sampai berita kepadaku bahwa engkau sedang disia-siakan oleh kawanmu, maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kamu sedang dibaikot, kamu sedang disakiti, kamu sedang, maka kemarilah. Kemarilah. Aku akan hibur kamu, aku akan. Nah. Kalau kita mendengar cerita begini, mungkin kita semestinya ya ngukur-ngukur ini. Lah kalau kita lagi dalam keadaan gak enak sama kawan-kawan, kemudian ada yang nawarin, nah, ayo kum ke Jakarta di sini, tak kasih syuhulan zen, tak kasih kini apa tender kini, nah real estate di sana, real estate di sini, nah, ada apa nah di situ Bondo di Dawan, nah, ya, berangkat aja sih, nah ini Ka'ab bin Malik. Apa sikap Ka'ab bin Malik setelah melihat itu? Beliau mengatakan, kemudian aku hidupkan, katanya orang situ Bondo, tomang, tahu tomang ya? Nah, tenur dihidupkan, kemudian orang apa? Surat itu langsung dicemplungkan ke sana. Dibakar. Enggak kemudian disimpan. Kalau disimpan mungkin suatu waktu lagi sumpek ambil surat lagi dibaca lagi. Kiki ya. Kif ini, berangkat enggak ini? Nah, pikir lagi enggak. Langsung dia menjaga imannya. Ambil surat itu, lemparkan ke api. Dibakar. Ini menunjukkan iman yang sangat kuat. Menunjukkan keutamaan beliau dan para sahabat yang lainnya tentunya. Kemudian setelah itu, enggak cukup sampai di sana. Hatta idza mawat arba'una minal khamsin. واستلبث الوحي اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتيني فقال. Setelah 40 hari ya, hari ke-40 dan wahyu enggak turun-turun pada waktu itu karena ini sedang menunggu ini apa keputusan berikutnya. 40 hari tiba-tiba Rasulullah datang menemui aku, kata Ka'ab bin Malik. Faqala inna Rasulullah ya'muruka. Oh na'am, idza ra'na, bukan rasulnya, Rasulullah langsung yang datang tetapi mengirim utusan. Idza rasulu rasulillah, yakni maksudnya utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemui Ka'ab bin Malik, kemudian menyampaikan wasiat atau perintah dari Rasul
orang ini menyatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an ta'tazil imra'atak. Fakultu utalliquha am madza af'al? Qala la, bal i'tazilha fala tuqarribannaha aw fala taqrubannaha. Wa arsala ila sahibayya bimithli dhalik. Kemudian si Rasul menyatakan bahwa Nabi memerintahkan untuk kamu tidak mendekati istrimu. Tidak boleh menggauli istrinya. Tidak boleh. Kalau kita ada apa ikut campur urusan rumah tangga anak? Kok enak? Tidak cukup anak diboikot di pasar, di masjid. Salam anak tidak dijawab, anak suruh menjauhi istri. Ini benar-benar intervensi dalam urusan rumah tangga. Enggak gitu. Ternyata jawaban ke apa-apa. Enggak tanggung-tanggung. Apakah akan saya ceraikan dia? Allahu Akbar. Maksudnya apakah Rasul memerintahkan aku untuk menceraikannya? Aku siap. Allahu Akbar. Kemudian kata utusan ini, enggak, Rasul enggak memerintahkan kamu untuk cerai. Bas, jangan didekati. Dan ternyata si utusan ini pun datang ke dua orang sahabat yang lainnya, Hilal bin Umayyah dan siapa? Murarah bin Rabi'ah, dengan pesan yang sama. Tetapi waktu sudah memasuki waktu Isya. Terus, tanggung nah. Sedikit lagi, panjang ini masih nah. Masih sisa dua halaman. Nah. Kemudian setelah itu faqultu li imra'ati ilhaqi bi ahliki fakuni 'indahum hatta yaghdhi Allah fi hadzal amr. Kemudian setelah Ka'ab bin Malik mendengar perintah Nabi untuk tidak mendekati istrinya, apa sikapnya? Tidak kemudian, ya sudah wahai istriku, sana kamu. Sana. Kamu di dapur, kamu, saya mau di sini. Saya mau di kamar saja. Jangan datang. Enggak. Sudah, kamu wahai istriku pulang sekarang ke keluargamu. Pulang. Jangan datang sampai datang keputusan dari Allah. Dalam hadis ini disebutkan oleh para ulama ada sebuah faedah fikih, ya, faedah fikihiyah, bahwa kalau seseorang menyuruh pulang istrinya ke rumah orang tuanya, bukan berarti maknanya itu adalah talak. Bukan berarti itu maknanya adalah cerai. Innamal a'malu binniyat. Kalau yang dia maksudkan dengan kalimat pulang kamu sudah, sana pulang, maksud dia adalah yakni kamu sudah cerai, maka jatuh cerai, ya, jatuh talak. Walaupun dia tidak mengucapkan kamu telah saya cerai. Tetapi kalau niat dia dengan ucapan sudah kamu sana, pergi dulu, pulang kamu ke rumah, pulang-pulang. Tapi niat dia tidak mencerai, maka tidak dapat diputusi atau dinilai atau dihukumi sebagai talak. Ini diantara faedah fikih yang bisa diambil dari kisah ini. Kemudian setelah itu, faja'at imra'atu Hilal bin Umayyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat lahu ya Rasulullah inna Hilal bin Umayyah syaikhun dha'i'un laisa lahu khadimun fahal takrahu an akhdimahu. Datang istrinya Hilal bin Umayyah kepada Nabi. Wahai Rasul, sesungguhnya Hilal bin Umayyah suamiku itu seorang yang sudah tua. Nah, dan enggak ada lagi yang melayani dia di rumah. Apakah engkau tidak suka wahai Rasul kalau aku melayani suamiku? Coba, sang istri sangat luar biasa. Mengedepankan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Mengedepankan cinta kepada syariah. Cintanya itu cinta syar'i. Ya, bukan cinta maaf-maaf saja, cinta jalanan. Ya, cintanya cinta syar'i. Nah, ini sedang ada masalah dengan syariah. Nah, sampai datang ini sang istri kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tanya, "Apa ya Rasulullah? Apakah aku akan tidak melayani dia?" Rasulullah menyatakan, "Jangan. Tapi kamu jangan mendekati dia." Maksudnya jangan sampai terjadi hubungan. Nah, faqalat innahu wallahi ma bihi min harakatin ila syai' wa wallahi ma zala yabki mundu kana min amrihi ma kana ila yaumihi hadha
Faqala li ba'du ahli, "Law ista'dhanta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi imra'atik, faqad adzana nam adzina li imra'ati Hilal bin Umayyah an takhdumahu." Kemudian istri Hilal bin Umayyah menyatakan, "Ya Rasul, lah kok mau mikirkan si Hilal ini, suami kok memikirkan untuk menggauli saya?" Nah, wong sejak kejadian itu, sejak peristiwa tersebut, dia menangis sampai hari ini. Betul-betul sedih. Betul-betul sedih dia. Sudah hari ke-40, ya, masih tetap menangis di rumahnya. Enggak menangis di depan orang, enggak, nangis dia. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat kejadian ini, ada seorang dari keluarga Ka'ab bin Malik menyatakan kepada Ka'ab, "Wahai Ka'ab, cobalah kamu datang kepada Nabi, ya, untuk minta izin kepada beliau agar istrimu diberi izin untuk melayani kamu di rumah lah, melayani makan, minum ini dan yang lainnya, selain dari apa? Bergaul." Mu'ad atau Ka'ab bin Malik menyatakan, "Aku tidak akan minta izin kepada Rasulullah dalam masalah itu. Apa kiranya jawaban Nabi kalau aku datang minta izin? Kira-kira apa jawaban Nabi? Sudah, aku enggak akan minta izin, sudah." Nah. Kemudian 10 hari setelah itu lengkaplah menjadi berapa? 50 hari. "Tsumma shallaitu shalatal fajri sabaha 50 lailatan ala dhahri baitin min buyutina. Fabaina ana jalisun ala alhal allati dhakara Allah ta'ala minna qad dhaqat alayya nafsi wa dhaqat alayya al-ardu bima rahubat sami'tu sawtan sarikhin awfa ala sal'in yaqulu bi'a'la sawtihi ya Ka'b bin Malik abshir fakharartu sajida wa'araftu annahu qad ja'a farajun." Pada hari ke-50 subuhnya, subuh, Ka'ab bin Malik sholat berjamaah. Kemudian setelah itu ternyata turun ayat dari Al-Quran yang nanti akan disebutkan oleh Ka'ab bin Malik. Kemudian ketika itu para sahabat berbondong-bondong memberi kabar kepada Ka'ab bin Malik, ya, bahwa telah datang kabar gembira. Telah datang kabar gembira. Nah, sebagian mereka naik kuda, ya, pingin cepat menemui Ka'ab bin Malik. Sambil mencurit, "Wahai Ka'ab, wahai Ka'ab." Nah, telah datang kabar gembira. Ikut senang. Ya, ikut senang setelah datangnya kabar gembira itu. Akhirnya setelah itu Ka'ab sudah enggak tahan nih, nah, mendengar seperti itu. Segera Ka'ab datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, aku mendengar sahabat, para sahabat mengabarkan begini dan begini." Kemudian Ka'ab bin Malik bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, apakah ini dari engkau, berita gembira ini, atau dari Allah?" Nah, saya tanya Ka'ab ini, subhanallah, ini menunjukkan iman dan kesungguhan ingin mendapatkan ridha Allah. Nah, tanya dulu kepada Rasul, "Ya Rasul, ini berita gembira dari engkau atau dari Allah subhanahu wa ta'ala?" Rasulullah menegaskan, "Bahkan itu dari Allah subhanahu wa ta'ala." Turunlah ayat, "Laqad taballahu 'alal nabiyyi wal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhu fi sa'atil usrah." Sungguh Allah telah memberi taubat kepada Rasul dan kaum muhajirin serta ansar, dari mereka-mereka yang mengikuti Rasul pada saat-saat genting dalam peristiwa Tabuk. Dilanjutkan ayat ini sampai di dalam surat At-Taubah, ya, ayat 117, 118, 119.
Selanjutnya Allah menyatakan wa 'alal ladzina khulifu hatta wa 'alal na'am wa 'alal na'am wa 'alal thalathati alladzina khulifu hatta na'am wa 'alal thalathati alladzina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilaih ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Dan kemudian Allah lanjutkan setelah menyebutkan bahwa Allah telah memberikan taubat kepada Rasul dan kaum Muhajirin serta Ansar. Perlu diketahui bahwa tiga orang ini dari kalangan Ansar, Ka'ab, Hilal dan Murarah dari kaum Ansar. Kemudian Allah melanjutkan, dan untuk tiga orang yang sengaja ditunda taubatnya, sengaja ditunda pemberian taubat untuk mereka hingga benar-benar bumi sudah mereka rasakan menjadi sempit, padahal bumi itu luas kata Allah, sehingga dada-dada mereka pun sudah sesak dan mereka sudah yakin bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari marah Allah kecuali mereka bertaubat dan rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah sampai pada tahapan seperti ini, keyakinan seperti ini, kejujuran seperti ini, tawakal yang seperti ini, baru setelah itu turun ayat tersebut. Tsumma taba alaihim, kemudian Allah memberikan taubat kepada mereka. Nah, kemudian setelah itu ayat ini diakhiri atau ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan menjadilah kamu bersama orang-orang yang jujur, jujur keimanannya, jujur bukan sekedar lisannya tetapi hatinya, kalbunya. Bayangkan, karena kejujuran imannya, kejujuran takwanya, sampai turun ayat dari langit tentang mereka. Dipersaksikan oleh Allah kejujuran imannya. Dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, alimul ghaibi wasyahada. Para hadirin yang saya muliakan, itulah kejujuran yang dinyatakan oleh Rasul dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Alaikum bisidqi fa innas sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa la yazalu ar-rajulu yasduq wa yataharrad sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Wahai orang-orang yang beriman, wajib bagi kalian untuk selalu berpegang pada sikap jujur, lisannya jujur, amalannya jujur, salatnya jujur, sedekahnya jujur, dakwahnya jujur, imannya jujur. Bukan karena kepentingan sesaat, bukan karena mencari ridha orang, atau karena khawatir dicela oleh orang atau dikatakan oleh orang, dan seterusnya dari berbagai niat selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa Allah selalu memantau kita. Ingat bahwa Allah selalu mengikuti gerak-gerik kita, zahiran wa batina. Allah perintahkan kita wa kunu ma'as-shadiqin. Nah, bersamalah, berjalanlah, berkumpullah dengan orang-orang yang jujur. Wa iyyakum wal kadzib. Diberi peringatan oleh Rasul. Sebelum Rasulullah memberi peringatan tentang dusta ini, Rasulullah melanjutkan, ketahuilah karena sikap jujur itu akan mengantarkan pelakunya kepada al-jannah, atau mengantarkan pelakunya pada perbuatan baik, pada kebajikan. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, ketahuilah bahwasanya kejujuran itu akan mengantarkan pelakunya kepada kebajikan. Sekali jujur, Allah mudahkan kita untuk berbuat baik. Sekali jujur, Allah mudahkan untuk kita menambah iman. Sekali jujur, Allah mudahkan kita untuk bertakwa kepada Allah dan terasa mudah menjalankan Islam dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kejujuran itu kata Rasul akan mengantarkan seseorang kepada jannah. Ketahui, tidaklah seorang pria atau seseorang,
selalu berupaya untuk jujur dan selalu berupaya untuk bersikap jujur, kecuali dia akan dicatat oleh Allah sebagai siddiq, sebagai orang yang selalu jujur. Wa iyyakum wal

0: maka dia akan dengan mudah melakukan kemungkaran. Dengan mudah dia akan jatuh pada pelanggaran. Dan kefasikan atau kefajiran itu akan mengantarkan pelakunya kepada an-nar. Tidaklah seorang berdusta dan selalu berupaya untuk berdusta, mencari-cari kesempatan untuk berdusta. Ketahuilah sesungguhnya Allah akan mencatat dia sebagai seorang kadzab, sebagai pendusta. Kalau Allah yang mengecap dia sebagai pendusta, mau kemana dia? Nah, kalau Allah Rabbul Alamin yang sudah mencatat dia sebagai kadzab, siapa yang bisa memberi rekomendasi bagi dia? Siapa? Nah, hati-hati dari sikap tidak jujur. Hati-hati. Maka dari itu, kisah Ka'ab bin Malik dan dua orang yang bersamanya ini, ini adalah kisah yang mencontohkan kepada kita kejujuran. Sampai Allah akhiri ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Kejujuran taubatnya. Hadis ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab taubah. Sebagai salah satu syarat taubah adalah kejujuran di dalam bertaubat. Kejujuran di dalam dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hasilnya. Ka'ab bin Malik diabadikan hingga hari ini dan diabadikan sampai hari kiamat, ayat ini dibaca oleh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Yang turun terkait dengan peristiwa Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu wa anhum jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk menjadi seorang yang selalu bertaubat kepada Allah, membimbing kita untuk selalu jujur di dalam setiap perkataan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.
1: Insyaallah akan melanjutkan pembahasan pada kitab Riyadhus Shalihin, di mana pada kajian terakhir di masjid ini dua pekan yang lalu kita telah mengakhiri bab at-taubah, hanya saja masih tersisa satu hadis yang belum terbahas. Untuk kemudian kita akan memasuki bab baru, yaitu bab as-sabr, bab tentang kesabaran. Sebelum kita memasuki tentang bab as-sabr ini, maka kita ingin menyelesaikan hadis terakhir dari bab at-taubah, dan semoga kita bisa mengambil hikmah dan ilmu yang bermanfaat dari bab at-taubah yang sudah kita kaji. Hadis tersebut, tepatnya hadis ke-24 dalam Riyadhus Shalihin. Qala An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yadhhaqullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulain yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulanil jannah yuqatilu hadha fi sabilillah fayuqtal thumma yatubullahu 'alal qatil fayuslima fayastashhadu muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, di mana Rasulullah menyatakan Allah Subhanahu wa taala tertawa ketika melihat dua orang hambanya yang saling membunuh, yang satu membunuh yang kedua, namun keduanya sama-sama masuk al-jannah. Si pembunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk al-jannah. Bagaimana? Dijelaskan oleh Rasulullah, yuqatilu hadza fi sabilillah. Salah satu dari dua ini muslim dan yang kedua kafir. Yang muslim ikut dalam sebuah pertempuran jihad fi sabilillah sehingga dia terbunuh. sebagai syahid.

0: maka tempatnya sudah dipastikan adalah al-jannah. Sementara si kafir yang membunuh si yang muslim tadi, di kemudian hari dia bertaubat dari kekufurannya dan masuk Islam. Masuk Islam. Dan ketika dia sudah memeluk Islam, dia juga ikut bertempur dan berjihad fi sabilillah, kemudian dia juga mendapatkan asyhadah, yaitu syahid. Sehingga dua-duanya bertemu di al-jannah. Anda yang membunuh saya ketika di dunia, loh kok bisa sama-sama masuk sekarang? Nah ya, setelah kamu meninggal, saya alhamdulillah dapat hidayah, kemudian saya bertaubat dari apa yang telah saya lakukan. Nah, di sini ada sebuah atau bahkan beberapa ilmu, beberapa faedah. Yang pertama, bahwasanya seseorang hamba tidak boleh dia berputus asa dari dosa yang dia lakukan untuk mendapatkan maghfirah dari Allah. Sebesar apapun dosa tersebut. Nah, bayangkan membunuh seorang mukmin, memerangi seseorang yang membela agama Allah. Kalau membunuh mukmin karena dunia saja, itu sudah suatu dosa yang sangat besar, yang nilainya kata ulama lebih besar di atas khamar dan zina. Membunuh jiwa seorang muslim, seorang mukmin. Apalagi membunuhnya bukan karena dunia, dikarenakan si mukmin membela agama Allah. Tentu nilai dosanya jauh, jauh lebih besar. Namun Allah Subhanahu wa taala tawwab. Allah Subhanahu wa taala tawwabur rahim. Allah yahdi may yasha. Dan Islam atau keislaman seseorang ketika dahulu dia kafir, kemudian dia memeluk Islam, maka keislamannya itu menghapuskan seluruh dosa-dosa dia yang telah lalu jika dia mengikhlaskan niatnya di dalam keislamannya tersebut. Rasulullah menyatakan, alam ta'lam annal islama yajubbu ma qablahu. Tidakkah Anda tahu bahwasanya Islam, yakni keislaman seseorang itu, menghapuskan, menggugurkan semua dosa yang telah lalu yang dia lakukan, dari yang teringan hingga yang terbesar. Seorang kafir yang tadi membunuh, seorang mujahid fisabilillah, dia telah melakukan dosa kebesaran di samping dosa kekufurannya. Toh ternyata ujung-ujungnya dua hamba Allah ini yang tadi saling membunuh, saling menghunuskan pedangnya dan menebaskan pedangnya, dua-duanya berada di al-jannah. Dalam hadis ini, sebagaimana saya katakan tadi, tidak sepantasnya seorang mukmin berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetap dia berupaya, berupaya hingga terakhir hidupnya dia meminta ampun kepada Allah, bertaubat dan bertaubat, kembali lagi bertaubat dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang bisa diambil dari hadis yang terakhir dalam bab at-taubah. Sebelum kita memasuki bab yang baru, mungkin ada yang perlu disampaikan atau didiskusikan, saya persilahkan. Ya.
1: Berkaitan dengan penjelasan di hadis yang baru tadi, apakah dosa membunuh tidak termasuk dosa antar hamba? Karena ada satu penjelasan bahwa dosa sesama manusia ini bisa terampuni apabila dimaafkan. Maka di sini apakah
0: dosa membunuh sebenarnya terkait dengan tiga hak sekaligus. Ya. Membunuh seorang mukmin, dia telah merobek dan menjatuhkan tiga hak sekaligus. Yang pertama, hak orang yang dibunuh. Hak orang yang dibunuh. Dan itu harus diselesaikan. Di dunia belum tentu selesai, nanti di akhirat. Yang kedua, hak keluarganya. Hak keluarganya ditebus dengan qisas. Ditebus dengan qisas. Naam. Anna an-nafsa bin nafsi, kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisas fil qatl al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Yang ketiga adalah hak Allah. Naam. Yang ketiga adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau hak Allah, maka cukup dengan bertaubat dan sungguh-sungguh di dalam taubatnya, ikhlas di dalam taubatnya, berjanji untuk tidak mengulanginya, menyesal apa yang sudah dia lakukan. Hak keluarga tadi saya sebutkan dengan qisas atau membayar dia, tebusan, atau mendapatkan maaf dari keluarganya. Tetapi hak orang yang dibunuh, maka nanti di akhirat akan diselesaikan. Bagaimana orang ini bisa langsung masuk jannah? Jawabannya belum tentu langsung, ya, mungkin saja dia akan melalui hisab, ya. Mungkin saja dia akan melalui hisab. Kemudian yang kedua, bisa saja karena kesungguhan orang ini di dalam keislamannya, kejujuran keislamannya, keikhlasan keislamannya, sekaligus taubat dia dari apa yang dia lakukan dalam pembunuhan itu, menyebabkan Allah mudahkan di yaumul qiyamah, ya, dalam hisabnya, sehingga akhirnya dia pun masuk al-jannah. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ada yang lain. Kalau tidak ada, kita lanjut pada bab yang baru. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita di dalam memahaminya. Qala al-muallif rahimahullah, berkata Imam An-Nawawi, bab as-sabr. Bab yang menjelaskan tentang hukum kesabaran. Posisinya dan fadilahnya. Kedudukan dan keutamaannya. Ini yang akan dibahas oleh penulis. Nah, hukum, ya, kesabaran dalam Islam. Yang kedua, keutamaan kesabaran dalam Islam. Ganjaran apa yang akan dia dapat, nah, di balik kesabaran tersebut. Pada bab ini Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan 6 ayat Al-Quran. Kurang lebih setelah itu beliau menyebutkan 28 hadis pada bab ini. Cukup panjang bab ini. Nah, kita akan membahasnya insyaallah satu persatu biiznillah. Ayat pertama yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah adalah ayat terakhir dari surat Ali Imran. Ayat terakhir, ayat ke-200 dari surat Ali Imran, Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Ini ayat ke-200 dari surat Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Tiga perintah sekaligus dalam ayat ini. Yang pertama, perintah ini berisi perintah untuk hamba-hamba Allah yang beriman untuk bersabar. Isbiru, bersabarlah kalian. Dijelaskan oleh para ulama makna sabar. Di dalam bahasa Arab, kalimat as-sabr asal katanya sama dengan kalimat as-sibru. As-sabr, shadnya pakai fathah, asal katanya sama dengan as-sibr. Apa itu as-sibr? Kalau yang pernah ke Hadramaut atau pernah berkumpul dengan mereka akan tahu apa itu as-sibr. Nah, as-sibr itu adalah jadam. Ya. Jadam. Jadam itu manisnya sama enggak dengan madu? Hah? Pahit, ya. Murun, nah, ya. Nah, murun. Ada sebuah bait syair yang menggambarkan tentang sabar ini dan hubungannya dengan as-sibr. Kata penyair ini, as-sabru kasibri murrun madzaqatuhu walakin awaqibuhu ahla minal asali. As-sabr ya, sama seperti nama aslinya yaitu as-sabr, pahit rasanya. Kesabaran pahit. Sebagaimana as-sabr itu pahit. As-sabr itu manfaatnya banyak. Ya, sebagai salah satu obat. Bahkan di Hadramaut itu dijadikan sebagai obat untuk penguat tulang ketika seorang mengalami kepatahan di tangan atau kaki dan yang lainnya. Diberi diolesi itu memperkuat tulang. Nah, dan manfaat yang lainnya. Ini as-sabr. Pahit rasanya. Walakin awaqibuhu ahla minal asali. Tetapi ujung-ujungnya ya, akhirnya nanti lebih manis dibandingkan madu. Nah, lebih manis. Ini asal kata kalimat sabar. Kalau kita sudah tahu apa sih fungsinya kita mempelajari ya, makna sebuah kata secara etimologi bahasanya bagaimana. Apa sih maknanya? Apa fungsinya? Di antara fungsinya ini. Kita mengetahui, oh iya memang sabar itu pahit pada awal. Terasa getir. Tetapi ujung-ujungnya indah, manis, enak. Nah, kemudian kesabaran dibagi oleh para ulama menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah. Yang kedua as-sabru an ma'siyatillah. Yang ketiga as-sabru ala takdiri wa qada'illahi azza wa jal. Sabar yang pertama adalah dia sabar di atas ketaatan kepada Allah. Ketaatan yang kita lakukan ini membutuhkan kesabaran. Ibadah-ibadah yang kita lakukan membutuhkan kesabaran. Salat lima waktu, zikir, qiraatul Quran, sedekah, saum Ramadan, haji, zakat. Semua perintah-perintah yang Allah wajibkan kepada kita dan diperintahkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan berbagai bentuk ketaatan yang lainnya membutuhkan kesabaran. Ini jenis kesabaran yang pertama. Sabar menanggung konsekuensi daripada ketaatan itu. Karena ketaatan yang akan kita lakukan mengandung konsekuensi. Mengandung lawazim. Berbagai macam lawazim. Karena kita melakukan sebuah ketaatan, konsekuensinya ada satu dari urusan keduniaan yang kita sedang kejar, dari urusan keduniaan yang sedang kita targetkan, enggak mampu kita hasilkan. Butuh sabar. Sedang melakukan ketaatan kepada Allah. Dan seterusnya. Hawa nafsu kita butuh untuk kita perangi dia. Untuk kita tundukkan dia. Jangan sampai dia justru menjadi raja di atas kita. Jangan sampai hawa nafsu ini justru dia yang menyetir kita dan fisik kita ini. Menyetir kalbu kita. Jangan. Kita harus perangi dia dan harus tunduk, bertekuk lutut hawa nafsu itu. Ini bentuk kesabaran yang pertama. Kesabaran di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu membutuhkan kesabaran. Dan ini telah dipraktikkan oleh para a'immah, oleh para ulama. Bagaimana tidak? Sebagian mereka sampai jatuh bangun tersungkur gara-gara menahan lapar. Karena dia khawatir ada satu ilmu, satu faedah ilmiah yang terlewatkan. Sehingga dia sendiri sampai enggak sempat untuk makan. Luar biasa. Dan ini terjadi pada para ulama terdahulu. Pernah saya sampaikan di sini, Al-Imam Malik rahimahullah ketika hendak menuntut ilmu, enggak ada lagi biaya yang bisa dia gunakan membiayai perjalanan rehlah menuntut ilmu yang akan dia lakukan. sampai-sampai dia tengok kanan kiri, tengok kanan kiri, apa yang bisa saya manfaatkan? Nggak ada kecuali menengok ke atas, oh ada atap rumah. Akhirnya diturunkan kayu-kayunya, beberapa yang terkait dengan atap dijual, ya, atap rumah loh, ya, bukan menjual emas. Nah, kalau kita kan ada yang dijual emas, ada tape di rumah, ada lemari kayu jati yang mahal, masih banyak yang mau dijual. Nah, ini sudah nggak ada, ngoleh kanan kiri nggak ada, melihat atas atap, diturunkan saya, dijual, hasilnya dibuat biaya untuk menuntut ilmu. Luar biasa. Kalau kata orang sekarang, gila ini. Ini memang gila. Ah ya, gila. Kata orang sekarang. Tetapi beliau dan para ulama yang semisal beliau melihat sesuatu di balik itu. Dia tahu bahwa dunia ini akan dia tinggal. Dan di balik sikap dan upaya yang dia lakukan dalam menuntut ilmu, kenikmatan demi kenikmatan yang akan dia raih. Toh ternyata sampai hari ini Imam Malik mulia, sampai hari ini namanya disebut, ilmunya dimanfaatkan, didoakan oleh kaum muslimin. Coba kita balik ke belakang 50 tahun yang lalu, kalau kita tahu ada orang terkaya yang terus dia memburu dunia, dia mati, anak-anaknya ribut warisan. Orang sudah selesai, enggak nyebut dia kecuali kesian ya, yang kebetulan nyebut. Kalau enggak ya sudah dilupakan. Tapi para ulama sampai hari ini sudah 1000 tahun, 1200 tahun yang lalu, dan tulang belulangnya mungkin sudah habis di kuburnya, toh namanya tetap disebut. Doa umat rahimahullah, rahimahullah, rahimahullah. Para hadirin yang saya muliakan, karena kesabaran Al-Imam Malik betul-betul memerangi hawa nafsunya. Butuh kesabaran yang luar biasa untuk sampai pada tingkatan seperti itu. Para hadirin yang saya muliakan, sampai-sampai Al-Imam Tsauri rahimahullah menyatakan, "Man talabal haditha aflas." Barang siapa yang mencari dan menuntut ilmu hadis, yakni ilmu Quran was sunnah ini maksudnya, ya, ilmu din, maka dia akan pailit. Akan pailit. Betapa tidak. Ada orang ingin memberikan wakaf untuk beli kitab, nilai uangnya 50 ribu. Dapat apa Ustaz? 50 ribu yang gak dapat apa-apa sekarang. Kitab-kitab itu mahal. Fathul Bari dari cetakan yang terbaru harganya ada yang 3 juta. Nah, apalagi Majmu' Fatawa Syekhul Islam. Pokoknya menuntut ilmu dan serius dia menuntut ilmu, jadi pailit dia. Nah, tinggal kopiahnya saja satu di rumah. Nah. Ini semua membutuhkan kesabaran. Maka jenis kesabaran yang pertama yang disebutkan oleh para ulama adalah as-sabru ala ta'atillah. Kesabaran di atas ketaatan kepada Allah. Yang kedua, as-sabru an ma'siyatillah. Kesabaran di dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Nah, ini juga gak kalah beratnya. Berbagai macam bentuk kemaksiatan. Dalam bab muamalah, dalam bab akhlak, dalam permasalahan ibadah. Semua bentuk kemaksiatan kita diperintah oleh Allah dan Rasulnya untuk segera meninggalkan. Upaya meninggalkan dan menjauhkan diri dari kemaksiatan butuh kesabaran. Kenapa? Di samping unsur intern kita, hawa nafsu kita, unsur ekstern ya, di sekitar kita, baik skupnya dalam skup rumah tangga ataupun skupnya itu skup masyarakat, semuanya mengajak kita untuk berambisi mengejar dunia ini hingga tidak peduli lagi mana yang halal, mana yang haram. Yang jadi korban itu adalah ibadah kepada Allah ataukah tidak, tidak peduli. Ini lingkungan sekarang. Kondisi lingkungan seperti ini. Makanya sekarang ini kalau ada orang mau cari mau mantu, ya, putrinya dilamar orang, yang ditanya pertama kerjanya apa? Nggak ditanya sholatnya gimana? Ngerti nggak dia tentang din? Binti mau dijadikan apa? mau dididik sholatnya, akhlaknya atau tidak. Nah, sekarang kerjanya apa, kuliahnya di mana, punya toko enggak. Serba materialistis. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya meletakkan dasar-dasar dan pokok-pokok akidah dalam Islam. Sabar atau jenis kesabaran yang kedua adalah as-sabru an maksiatillah. Kita hendak melangkah, ternyata di sini ada peraturan. Kata Allah, jangan berbuat seperti ini. Aduh, gimana ini? Kalau ana mundur, gak dapat yang sebelah sana. Ana maju terjang, dapat. Dibisikin terus. Para hadirin yang saya muliakan, jenis kesabaran yang ketiga adalah kesabaran ala takdiri wa qada'illahi wa masaib. Kesabaran terhadap ketentuan-ketentuan Allah dan musibah-musibah yang menimpanya. Dari tiga jenis kesabaran ini, para ulama menyatakan yang ketiga paling gampang, paling mudah. Paling mudah yang ketiga. Sabar ketika terkena gempa, sabar ketika mengalami penyakit, sabar ketika ada yang meninggal keluarganya. Ini paling gampang, walaupun sulit, tapi paling gampang. Walaupun sulit, ya memang sulit. Para hadirin yang saya muliakan, pembahasan dan topik tentang sabar ini menjadi penting dan terasa sangat penting akhirnya ketika kita ingat salah satu firman Allah di dalam surat Al-Ma'arij, di mana Allah menyebutkan sifat asli manusia. Allah menyatakan innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illa al-musallin alladzina hum ala salatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Kata Allah, sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan halu'a. Apa itu halu'a? Ditafsirkan oleh Allah, dirinci, dijabarkan pada dua ayat berikutnya. Kata Allah, wa idza massahu syarru jazua. Manusia itu tipe aslinya adalah ketika ditimpa musibah, ditimpa penyakit, ditimpa kemiskinan, kekurangan, kesempitan, cenderung jazua. Bukan jazik, tetapi Allah katakan jazua. Ini lebih parah sudah. Kalau jazik itu orang yang suka mengeluh. Tapi kalau jazu, berlipat ganda, suka-suka dan sering mengeluh. Ini manusia. Kalau ditimpa sedikit, kefi akhi bukhair. Ya, alhamdulillah, tapi akhi ini, ana sini, anu, ini, itu. Tadi malam ya akhi, gigi ana begitu, begitu. Berat rasanya untuk mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Bukhair nih, bukhair. Padahal tadi malam dia pontang-panting. Mahnya kumat. Tapi subhanallah, keluar dari lisannya, alhamdulillah. Bukhair, bukhair. Ana dengar kata inti sakit. Alhamdulillah, nikmat. Inti lihat sekarang gimana ana bisa ngomong? Iya, alhamdulillah. Tapi jarang yang begini. Nah. Gak ada. Belum ada, mudah-mudahan ada. Insyaallah, insyaallah. Nah, pulang majelis ya, di rumah sore atau malam, kef suk hari ini. Allah, anak suk hari ini. Allah, jual barang anak rugi. Rugi kef. Mestinya anak dapat faedah 20,000, akhirnya anak cuma dapat 5,000. Allah, astagfirullah. Ngeluh lagi. Nah. Padahal sudah dapat 5,000. 5,000 itu masyaallah. Kan? Bisa beli beras lumayan, ya. Kalau sehari dia makan setengah kilo dengan istri dan anaknya, bisa selebihnya beli tempe dan tahu dan jecapi, uya lombok, masya Allah nikmatnya nasinya anget-anget kuku gitu, ya salam. Tapi subhanallah, ini manusia. Ya. Gimana ya kebukar? Iya, tapi sekarang enggak ada biaya untuk nyekolahkan anak. Sekarang harus beli seragam, harus gini, itu, ini. Ini manusia. Idza massahu syarru jazua. Sehari ini kita coba tengok. Enggak, kita termasuk jazu' enggak hari ini. Kaif intik, bagaimana keadaan perekonomian? Alhamdulillah. Kalau alhamdulillah, nikmat. Memang betul, alhamdulillah. Saya kurang apa? Nikmat kita. Untuk sholat kita mungkin punya 2 atau 3 kopiah di rumah. Masya Allah. Belum pernah kita mau datang ke sholat. Enggak punya pakaian sedang dijemur karena cuma 1. Dan ini menimpa pada generasi awal dahulu. Sebagian muhaddisin itu, kalau sudah bajunya dicuci dan dia tidak bisa hadir, sebagiannya dipinjami oleh kawannya untuk bisa hadir. Atau kadang-kadang titip, saya enggak bisa hadir ini. Kenapa? Baju ana, komis ana sedang dicuci. Nah, tolong catatkan ya. Luar biasa. Lah kita alhamdulillah. Nah, luar biasa. Berarti nikmatnya sudah besar, tapi memang kita ini seperti ini manusia. Jazua. Kemudian Allah lanjutkan, wa idza massahul khairu manu'a. Jika mendapatkan kebaikan, kesehatan, rezeki, ya, dan yang lainnya, cenderung manu'a, cenderung dia menghalangi, mencegah dirinya untuk bersedekah, berinfak, memberi, membantu orang-orang lemah dan seterusnya. Ini manusia. Badannya sehat, ada tetangganya butuh bantuan tenaganya, enggak mau. Ketika sakit, anak sakit tadi malam, gigi anak kumat tadi malam, Nah, kalau sakit, kalau sehat, aduh, anak ada perluan, anak ada. Begitu juga ketika mendapatkan rezeki yang lainnya, ada saja sesuatu yang menghalangi dirinya untuk berbuat baik. Kemana pulang enggak hadir di sholat berjamaah? Anu ya akhi, anak murus. Diare. Nah, oh, seharian anak 7 kali ya akhi. Nah, begitu sehat. Loh, kemana kau enggak hadir? Waduh, kemarin anu anak ada tamu, ini, itu. Ada saja. Nah, ini manusia. Idza massahul khairu manu'a. Tapi Allah lanjutkan. Illal musallin. Alladzina hum ala salatihim daimun. Kecuali orang-orang yang sholat. Yang mereka melakukan sholatnya secara berkesinambungan. Daimun. Kemudian Allah lanjutkan dalam ayat-ayat berikutnya. Ciri orang-orang yang keluar dari 2 sifat jelek ini. Jazu' wa manu'. Nah. Yang itu adalah tafsir dari kalimat halu'a pada ayat sebelumnya. Yaitu kata Allah, walladzina hum min adabi rabbihim mushfiqun. Dan orang-orang, kecuali juga orang-orang yang selalu takut kepada azabku. Para hadirin yang saya muliakan, sehingga ketika kita sadar sifat dasar manusia ini tadi, menjadi terasa semakin penting pembahasan tentang kesabaran. Manusia atau kaum mukminin ini khususnya terkait dengan sikap dia ketika menerima musibah, sikap dia ketika menghadapi sebuah kegagalan, bala, ujian, ada 4 jenis. Jenis yang pertama dan yang terjelek adalah as-sakhab, yaitu marah ketika mendapatkan musibah. Cenderung mengeluh ketika dia ditimpa oleh musibah. Ada saja ucapan. Kadang dalam bentuk cacian, kadang marah kepada siapa saja yang ada di hadapannya. Yang biasanya tersenyum jadi enggak tersenyum. Ini yang marah terhadap musibah atau disebabkan musibah dan bala yang menimpanya. Dia enggak rela dengan kalbunya terhadap musibah itu dan dengan lisannya dia mengeluh. Ini jenis yang pertama. Dan jenis yang pertama ini yang paling tercela. Jenis yang kedua adalah as-sabr, yang sabar terhadap musibah, tidak keluar dari lisan dia ucapan-ucapan yang tidak diridhai oleh Allah. Dia menahan diri lisannya dari mengeluh, walaupun kalbu dia tidak rela terhadap musibah tersebut, baik dalam bentuk penyakit atau wabah atau kefakiran, kemiskinan, kesempitan dalam kehidupan dia. Cenderung dia menahan diri dengan lisannya, walaupun kalbu dia gak ridha dengan musibah tersebut, anak gak rela. Kalau ditanya, mau kamu miskin? Ya enggak sih. Mau kamu fakir seperti ini? Ya enggak, enggak mau, enggak rela. Nah, kalau dia dipaksa untuk menjawab, tapi dia baiknya menjaga lisan. Dia, Masya Allah, orang mengiranya ini orang enggak pernah kena musibah. Diam dia. Ini peringkat kedua. Berarti ada peringkat ketiga dan peringkat keempat. Peringkat kedua aja, wallahu alam, kita sudah masuk apa belum? Nah, peringkat kedua ini. Nah, masing-masing kita bisa menjawab. Nah, peringkat ketiga adalah orang-orang yang ar-radud, yang ridha terhadap musibah. Kena penyakit, bukan cuma dia sabar, tapi dia ridha. Sudah, ketentuan dari Allah. Kefir. Dikenai kemiskinan. Miskin dia, tapi dia rela sudah dengan takdir ini. Nah, kalbunya dia menerima. Kalau yang tadi kedua tidak menerima dia secara kalbu. Nah, tapi dia menahan diri. Yang ketiga, bukan sekedar menahan diri, lisannya dari marah, dari mencaci, dari mengeluh, tetapi plus lagi dia riba, rela terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah asyukur. Orang-orang yang kena musibah tapi syukur gitu lah. Dengan musibah itu malah bersyukur. Sampai-sampai diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa Rasulullah ketika ditimpa oleh musibah, beliau menyatakan alhamdulillah ala kulli halin. Nah, dia bersyukur. Kenapa? Karena dengan musibah ini dia tahu di balik itu ada ajr, pahala, ganjaran yang sangat besar. Betapa tidak Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayatnya, "Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, keluar dari lisannya ucapan inna lillah, kita ini semua milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita semuanya akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan salawat dari Allah, pujian-pujian dari Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya di langit yang ketujuh dan yang berikutnya, di mana di sana terdapat malaikat. Allah memuji orang ini, dipuji oleh Allah. Lihat hambaku itu, lihat. Dan mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat. Sehingga dengan rahmat imannya bertambah, dengan rahmat Allah ibadahnya bertambah. Dan mereka adalah orang-orang yang berada di atas al-haq, kata Allah. Ini ganjaran fadilah orang yang sabar, apalagi dia ridha, apalagi dia bersyukur. Sampai diriwayatkan dari seorang wanita abidah, seorang wanita yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, suatu hari dia ditimpa tangannya oleh pisau, ya, kena iris. Nah, kemudian dia menyatakan alhamdulillah tiba-tiba. Kalau sekarang kita mengucapkan apa? Aduh, kan begitu ya. Sakit, nah. Ada lagi yang naudzubillah yang keluar dari lisannya itu caci makian, bukan ucapan innalillah atau ucapan qadarullah atau ucapan alhamdulillah ala kulli hal, tapi justru caci makian yang keluar dari lisannya. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika ditanya kepada wanita ini, kaifa asabatki musibah wa qulti alhamdulillah, qala ansatni halawatu ajriha muraratu au murarata musibatiha. Kata dia, sungguh manisnya ganjaran yang ada di balik ini telah membuat aku lupa terhadap pahitnya musibah ini. Sampai dia mengucapkan alhamdulillah. Nah, para hadirin yang saya muliakan, posisi yang ketiga ini posisi yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa masuk pada posisi yang kedua pertama, untuk kemudian kita dibantu oleh Allah, ditolong sampai pada posisi yang di atas itu. Pada ayat Ali Imran yang ke-200, ayat terakhir dari surat Ali Imran yang tadi kita bacakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru, wahai orang-orang yang beriman, sabarlah. Perintah untuk kita bersabar dengan segala bentuk jenis kesabaran, sekaligus perintah untuk kita bersabar dengan tiga tingkatan yang baik bagi seorang muslim ketika ditimpa oleh musibah. Tingkatan as-sabr, kemudian tingkatan ar-ridha, kemudian di atasnya adalah tingkatan as-syukur. Perlu kita mencoba untuk saling membantu. Kalau ada teman kita yang kebetulan kena musibah, kemudian dia masih ada pada marhalah tahapan keempat yang paling rendah, jangan dicaci, jangan direndahkan, tapi cepat dibantu dia untuk menghadapi syaitan. Bantu saudara Anda untuk menghadapi hawa nafsunya. Temani dia, jangan dibiarkan dia sendiri. Dibantu. Ketika ada saudaranya kena musibah, terus dia menyatakan, kenapa ya? Jangan ya akhi, isbir, sabar. Inti bilang qaddar Allah wa ma syaa fa'al. Inti ucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ucapan inna lillah wa inna ilaihi raji'un ini bukan hanya untuk kematian saja. Ya. Oh, sekarang kan khusus untuk kematian nampaknya. Iya. Tidak, untuk semua jenis musibah. Dengan ucapan inna lillah, kita telah mentauhidkan dan menyempurnakan tauhid kita kepada Allah dalam perkara rububiyah. Kita menegaskan bahwa kita semua ini milik Allah, sehingga kita dengan itu sadar dan rela. Allah yang memiliki kita, berhak menentukan apa saja yang Allah kehendaki. Rela kita dan tenang dengan ucapan inna lillah. Dengan ucapan inna ilaihi raji'un, akhirnya kita berharap apa yang disimpan oleh Allah untuk kita di yaumil qiyamah. Dengan ucapan bahwa kepadanya lah kita akan kembali, kita yakin dan ingat bahwa Allah telah menyiapkan ganjaran yang besar di balik musibah ini, sehingga kita tenang. Inna lillahi, ya memang kita milik Allah. Allah berhak menentukan apa saja terhadap kita. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada siapapun. Wa inna ilaihi raji'un, dan hanya kepadanya lah kita kembali. Maka kita ingat, kita akan kembali kepada Allah di yaumil qiyamah. Di sana ada jannah. Di sana ada jannah yang telah Allah siapkan ganjaran yang tidak terhingga. Para hadirin yang saya muliakan, Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru, bersabarlah. Kemudian wasabiru, sama asal katanya. Isbiru dengan sabiru, asal katanya sama, yaitu dari kalimat as-sabr. Tapi kenapa diulangi dua kata ini? Apa fungsinya? Apa hikmahnya? Ternyata mengandung makna yang berbeda antara as-sabr dan al-musabarah. Pada kalimat isbiru ada perintah untuk kita melakukan amalan besar, yaitu as-sabr. Pada kalimat wasabiru ada sebuah perintah ibadah yang mulia juga, yaitu al-musabarah. Apa bedanya as-sabr dengan al-musabarah? As-sabr itu adalah sabar di dalam menghadapi tiga poin yang tadi kita bahas. Ketaatan kepada Allah, sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan, yang ketiga sabar di dalam menerima musibah. Ini sabar. Tapi musabarah maknanya adalah al-muwasalah wal istimrari ala sabr. kontinuitas, kesinambungan, keistiqomahan untuk terus berada di atas sikap sabar. Kemarin sabar, hari ini sabar, diharapkan nanti malam, besok dan seterusnya dia tetap istiqomah di atas kesabaran. Ini makna musabarah, keistiqomahan di atas sabar. Maka dari itu enggak benar apa yang sering kita dengar, sabar, sabar, sabar itu ada batasnya. Sering kan kita dengar gitu. Kita menyatakan sabar itu enggak ada batasnya. Batasnya nanti al-jannah. Batasnya nanti al-jannah. Sering enggak kita mendengar itu? Sabar, sabar, sabar, sabar. Ada batasnya ya, akhi. Nah, kita menjawab enggak, sabar enggak ada batasnya. Justru kita diperintah oleh Allah, wasabiru, beristiqomahlah kamu untuk terus menerus secara kontinu berkesinambungan di atas sikap sabar ini tadi. Mau tidak mau kalimat wasabiru ini juga mengandung makna upaya kerjasama, ta'awun antar sesama kita. Terkhusus di masa seperti ini, di mana godaan sangat luar biasa. Godaan untuk kita meninggalkan sholat berjamaah luar biasa. Godaan untuk meninggalkan ketaatan kepada Allah sangat luar biasa. Godaan untuk kita terjerumus dalam pelanggaran sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Maka kalau kita jalan sendiri-sendiri, lemah kita menghadapi syaitan. Tapi kalau kita saling menasehati, walaupun melalui SMS, ya akhi, ingat, jangan lupa malam ini antum sholat witir. Ya akhi, jangan lupa baca Quran. Betapa luar biasanya. Dengan SMS, kita tanya gimana antum, bekhair, sehat, keluarga sehat semua. Afwan, ana sekedar menyampaikan sebuah hadis. Sebutkan. Ana sekedar menyampaikan ayat. Di surat ini, ayat kesekian. Coba antum buka Al-Quran. Ya Allah, nikmatnya hidup ini. Akhirnya kita enggak sendiri menghadapi syaitan, baik syayatinil ins maupun syayatinil jin. Para hadirin yang saya muliakan, kemudian pada akhir ayat ini Allah menyatakan warabitu, pada akhir tiga perintah ini. Kalimat warabitu asal katanya dari ar-ribat. Ar-ribat, kita sering mendengar kata-kata ar-ribat. Ar-ribab sering dipakai kata ini dalam pengertian mensikap atau posisi berada di perbatasan negeri muslim dengan negeri kafir. Menjaga kaum muslimin, menjaga kaum mukminin dan mukminat di perbatasan. Dalam keadaan dia terus berjaga-jaga, jangan-jangan ada musuh yang masuk, jangan sampai ada seorang lawan yang berani masuk, memata-matai apalagi menyerang. Berjaga-jaga. Ini ar-ribat. Di antara fadilah ribat fi sabilillah adalah mata orang yang digunakan untuk melakukan ribat fi sabilillah tidak akan tersentuh oleh api neraka. Tidak akan tersentuh oleh api neraka. Nah, ini ribat. Tetapi yang dimaksud dalam ayat ini sifatnya lebih luas. Warabitu, perintah untuk kita melakukan ribat, baik dalam pengertian yang pertama tadi kita sebutkan ataupun pengertian yang lainnya, yaitu kita selalu berada dalam posisi siap tempur. Dalam posisi kita selalu mengintai dan memantau kesempatan untuk kita beramal baik, selalu memantau dan berjaga serta waspada, jangan sampai kita kecolongan ada sebuah kemaksiatan dan pelanggaran yang kita lakukan. Jangan sampai syaitan, musuh kita itu, yang Allah katakan inna syaitana lakum aduan fattakhiduhu aduwa, sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh, maka posisikan dia sebagai musuh, jangan sampai diposisikan sebagai teman. Musuh, berarti kita hati-hati. Kita pantau terus. Kita waspadai dia. Ini sikap seperti ini termasuk ribat yang diperintahkan dalam ayat ini, dalam firman Allah, warabitu, dan lakukanlah ribat. Yang pertama tadi maknanya apa? Ribat fisabi lillah, dalam jihad atau menjaga perbatasan kaum muslimin, negeri muslim dengan negeri kafir. Bagaimana orang yang berjaga? Apa cuma tidur gitu? Enggak kan? Lalai? Enggak boleh. Enggak benar. Amanah. Begitu juga ribat di dalam masalah ibadah dan ketaatan. Kita berjaga-jaga, waspada. Oh ini sekarang iman mulai lemah ini. Iman anak lemah, cenderung untuk melanggar Allah. Cenderung malas beribadah. Kalau sudah gitu cepat-cepat. Ya, waspada. Ambil air wudu ya. Dia berwudu, salat 2 rakaat. Ambil Quran, dia baca. Nah, ini seorang yang sedang melakukan riba. Para hadirin yang saya muliakan, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk terus dalam 3 sikap ini, as-sabr, al-musabarah dan ar-riba. Nah, termasuk yang sedang kita lakukan ini pun tergolong riba. Sebagaimana Rasulullah menyatakan, al-wudhu'u 'indal makarih wa intidharu shalah ba'da shalah dzalikumur ribat dzalikumur ribat dzalikumur ribat. Diulangi oleh Rasulullah 3 kali. Kebiasaan berwudu terkhusus di waktu-waktu yang sulit. Hujan ini lah anak berwudu ini anak, maaf-maaf saja sering kencing nanti. Ya enggak apa-apa anak wudu, karena wudu itu baik. Dengan wudu saya bisa berzikir dalam keadaan suci. Dengan berwudu saya bisa terjaga. Nah, dia berwudu lagi. Ketika batal, wudu lagi dia. Padahal kondisi dingin, terus dia berwudu. Ini sikap yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah, menunggu waktu sholat yang berikutnya setelah dia melakukan sholat. Kemudian Rasul menyatakan, dzalikumur ribat, itulah ribat. Dzalikumur ribat, itulah ribat. Dzalikumur ribat. Mudah-mudahan duduknya kita juga kita meniatkan untuk itu. Meniatkan untuk menunggu waktu sholat isya. Sehingga kalau kita habis sholat maghrib, duduk di masjid, apalagi duduk di tempat di mana kita sholat, kita tidak beranjak dari tempat tersebut, Rasulullah memberitakan kepada kita bahwa malaikat terus mendoakan dia, mengatakan Allah maghfir lahu, Allah marhamhu, Allah maghfir lahu, Allah marhamhu, Allah matub alaih. Ya Allah rahmati orang ini, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah beri rahmat kepadanya, berikan taubat kepadanya. Apa tidak nikmat bagi kita? Kita duduk di masjid, habis sholat maghrib, kemudian kita sholat sunnah 2 rakaat, kemudian kita duduk di sana, pegang Quran, baca. Dalam keadaan kita telah melakukan ribat, dalam keadaan kita terus mendapatkan doa dari malaikat. Betapa nikmatnya kalau hidup kita seperti ini dan barokah. Daripada kita keluar dari masjid, keluar di sana ada maksiat, kesana ada ghibah, kesana ada namimah, ngerasa nih orang sebentar urusan dunia ini itu. Hari demi hari, hari berganti hari terus bertambah tanpa terasa kita sudah kena jantung, masuk ICU. Tanpa terasa kita sudah dalam keadaan malakul maut sudah berada di hadapan kita. Betapa nikmatnya kalau kita isi hidup dengan seperti ini. Dan ini semua membutuhkan as-sabr wal musabarah dan ribab. Waktu kita di malam hari kita gunakan untuk membuka kitabullah, baca. Baca. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamah li ashabihi. Bacalah dan seringlah baca Quran, kata Rasulullah. Sesungguhnya Al-Quran ini akan datang di yaumul qiyamah sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Betapa luar biasa. Satu huruf kita diganjar dengan 10 balasan. Bayangkan kalau kita baca satu halaman. Lebih dari 100 huruf kita baca. Kenapa kita tidak berupaya melihat yang seperti ini? Melihat peluang-peluang dan kesempatan akhirat. Kenapa kita mau dikalahkan oleh syaitan untuk selalu kita melihat peluang-peluang dan kesempatan dunia? lihat, wah ini masya Allah ini syugulan zen ini kalau dijual masya Allah faedahnya zen ini, nanti kita buka ini, nanti kita sewa ini, nanti kita begini. Subhanallah, hidup kita diisi dengan seperti ini, sementara kita tidak bisa dan tidak mau, bahkan tidak punya kemauan untuk melihat peluang-peluang akhirat dengan ilmu, dengan zikir, dengan qiraatul Quran, dengan amar ma'ruf nahi mungkar, dengan salat. Kenapa kita tidak seperti ini? Kalau kemarin umur kita tersisa 10 tahun, maka hari ini sudah tersisa 9 tahun 364 hari. Terus kalau sisanya 10 tahun kemarin, terus hari itu berkurang, ya, umur kita semakin berkurang dan berkurang dengan bertambahnya hari. Para hadirin yang saya muliakan, ini semua membuat kita semakin faham makna firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu la'allakum tuflihun, agar kalian itu sukses, kata Allah, agar kalian itu berhasil selamat dari azab Allah. Semoga apa yang kita kaji malam hari ini pada ayat pertama dari bab sabar bisa menambah iman kita, menambah takwa kita dan ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Tersisa waktu mungkin 5 menit maksimal untuk kita diskusi dan tanya jawab. Tafadhol. Iya, silakan.
2: Kalau tadi kita manusia diciptakan banyak mengeluh dan itu dilontarkan kepada sesama manusia, maka di sana ada larangan untuk seperti itu. Nah, bagaimana kalau itu mengeluh kepada Allah, misalnya dengan sholat-sholat nawafil dan sebagainya? Apakah ini juga dikategorikan mengeluh yang dimaksudkan oleh Allah dari ayat itu?
0: Nah, saya pikir sudah terdengar pertanyaannya. Nah, jawabannya adalah tidak termasuk sifat tercela yang disebutkan dalam ayat innal insana khuliqa halu'a. Kalau dia mengeluhnya kepada Allah, maka dia terpuji. Terpuji. Karena memang dia mengeluh kepada tempatnya memang. Tempat untuk mengeluh. Tapi kalau pertanyaannya, mana yang lebih baik? Mengeluh itu misalnya, ya Allah, janganlah diberikan kepadaku penyakit karena aku gak tahan, ya Allah. Ini boleh. Dan bahkan bagus. Gitu. Dia meminta kepada Allah. Tapi kalau dia ingin tingkatan yang lebih dari itu, misalkan dengan mengucapkan Allahumma jurna fi musibatina wa akhluf lana khairan minha, ya Allah, berilah ganjaran di balik musibah kami ini, ya Allah, dan gantilah kepada kami yang jauh lebih baik dari itu. Nah, doanya seperti ini, maka yang seperti ini akan nilainya lebih baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih baik lagi kalau dia bersyukur. Loh, masa bersyukur? Iya, bersyukur. Alhamdulillah, ya Allah, kau beri kesempatan aku untuk mendapatkan bahana dengan musibah ini, insyaallah. Kau beri kesempatan aku untuk menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmah, mendapatkan salawat dari Allah, dan dijamin di atas jaminan kebenaran. Jadi itu jawabannya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, fadal misalik. Iya.
3: Ini ada dua perbedaan yang itu ya. Soal menjaga kesehatan dan dalam masjid, yang pernah saya tahu, penyakit itu merupakan penularan dari dosa.
0: Iya.
3: Sekarang kalau umpamanya tidak dikatakan
0: Nah, insya Allah sebenarnya jawaban tentang pertanyaan ini akan dibahas pada bab hadis khusus ya, masalah ini akan kita lewati. Nah, akan kita lewati insya Allah, sehingga tolong jangan lupa nanti dijawab pada waktu pembahasan tentang hadis tersebut insyaallah taala. Nah, fadhil terakhir Yuli.
4: Seperti tadi dikatakan ikatan yang teratas ini ketika seorang tiba musibah dia mengucapkan syukur.
0: Iya. Yeah. Nah, tidak benar. Pertanyaannya, apakah kemudian

0: Kenikmatan yang secara zahir itu adalah kenikmatan, sebenarnya itu adalah musibah bagi dia. Loh, kok bisa? Kok bisa musibah? Ya, karena Allah menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Allahu Akbar. Seluruh yang jiwa ini pasti akan merasakan al-maut. Dan kata Allah, aku menguji kalian dalam bentuk kejelekan, ujian itu dalam bentuk kejelekan, musibah-musibah, penyakit, kekurangan, dan juga ujian itu berbentuk kebaikan, rezeki, kesehatan, dan yang lainnya. Wa ilaina turja'un, dan kepadakulah, kepada kamilah kalian dikembalikan. Betapa tidak ya? Kadang-kadang kebaikan dalam bentuk kesehatan ataupun rezeki, Masya Allah diberi kesehatan sehingga dengan kesehatannya itu, nah ini, imma dia menggunakannya untuk ketaatan atau menggunakannya untuk kemaksiatan. Kita kalau mendapatkan nikmat, di satu sisi wajib bersyukur agar ditambah nikmat itu, di sisi lain kita khawatir, jangan-jangan nikmat yang datang kepada saya terus bertambah bertambah, kok gampang ya rezeki ini. Katanya orang, iya karena ini baik ini orang. Belum tentu. Apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan ditegaskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ra'aita 'abdan a'tahu Allahu ni'matan 'ala ma'asih fa'lam annahu istidraj." Nah, dan Allah tegaskan ini di dalam Al-Quran. Ketahui kata Rasulullah, kalau Anda melihat seorang ya, terus berlimpahan kepadanya rezeki, Allah berikan berbagai kenikmatan, kesehatan, rezeki, kelapangan dan seterusnya, dalam keadaan dia tidak mau taat kepada Allah, masih bermaksiat kepada Allah, ketahui bahwa itu sebenarnya Allah sedang mengulur-ngulur dia. Terus diulur. Sehat, Masya Allah. Kemana sehatnya? Ke taman safari. Nanti ke mana lagi? Sehatnya kemana? Matanya sekru, sehat. Ya, malam mestinya untuk sholat, dia nonton pertandingan sepak bola semalam suntuk ya. Diulur sama Allah, terus diulur. Nah, ini bahaya kalau yang seperti ini. Dzarni wa may yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum, kata Allah, inna kaydi matin. Biarkan, kata Allah, itu orang-orang yang enggak mau taat itu. Orang-orang yang cenderung melanggar itu, biarkan, kata Allah. Aku akan terus menambah kepada mereka rezeki dan pemberian. Nih, nih. Sesungguhnya makarku dan tipu dayaku ini besar, kata Allah, bagi orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah. Maka hati-hati. Kalau kita dapat rezeki itu langsung pertama, alhamdulillah. Ya Allah, jadikan rezeki ini menambah iman. Ya Allah, jadikan rezeki ini menambah takwa. Dan jangan, ya Allah, jadikan rezeki ini sebab aku bermaksiat kepada-Mu, ya Allah. Doa sama Allah. Nah, hati-hati. Nah, koreksi lagi. Ini rezeki kok tambah ya? Masya Allah. Usaha ini jalan. Usaha ini jalan. Lihat dulu. Koreksi. Nengok ke belakang, nengok ke samping, kanan, kiri. Nah, jangan-jangan ada pelanggaran-pelanggaran. Lihat pada anak istri. Di atas ketaatan atau di atas kemaksiatan? Kita lihat pada diri kita. Di atas ketaatan atau di atas kemaksiatan? Kita enggak minum khamr kok Ustaz. Kemaksiatan itu kan bukan khamr tok. Nah. Semakin kita mengerti tentang Allah, semakin kita mengerti tentang syariat Allah, semakin kita sadar, iya, banyak kekurangan saya. Nah, hati-hati. Dahulu sebagian ulama tergenerasi salafus saleh ketika mendapat rezeki menangis dia. Betul. Kenapa? Dia takut ditanyakan, dan untuk apa saya gunakan rezeki? Memang saya gunakan untuk taatan kepada Allah, sudah saya tempatkan sesuai dengan haknya yang Allah letakkan atau belum? Khawatir dia. Khawatir. Maka barakallahu fikum, kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita ditambah oleh Allah iman dan takwa serta ilmu yang bermanfaat, yang mendorong kita, memacu kita untuk terus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad
1: sallallahu alaihi
0: wa sahbihi wasallam.

0: لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Pada kajian pekan yang lalu kita sudah mulai memasuki pembahasan pada bab as-sabr, tentang kesabaran, di mana kita telah mengkaji satu ayat dari enam ayat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab ini. Ayat yang lalu yaitu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu la'allakum tuflihun. Dan kita sudah jelaskan jenis-jenis kesabaran dan sekaligus jenis-jenis dan kedudukan hamba-hamba Allah di dalam menyikapi musibah dan ujian yang menimpanya. Pada malam hari ini kita akan memasuki ayat yang kedua yang disebutkan oleh beliau, Al-Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan yang akan kita kaji ini bisa semakin memperjelas makna as-sabr, kesabaran, dan bagaimana bentuk pengaplikasiannya. Qala Allah Ta'ala, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus wal thamarat wa basyiris sabirin. Pada ayat ini setelah huruf waw ada lam, walanabluwannakum. Lam pada awal kata nabluwa dinamakan dengan lamul qasam. Lamul qasam itu adalah lam yang datang setelah adanya sumpah. Dalam ayat ini dihapuskan sumpahnya yang semestinya atau sedianya adalah wallahi lanabluwannakum. Dan yang seperti ini banyak sekali di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis pembicaraan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang belajar tentunya memahami bahwa sebelum ini ada sumpah atau diistilahkan dengan al-qasam, atau dinamakan juga al-halaf, atau dinamakan juga dengan al-yamin. Sehingga ayat ini setelah kita tahu bahwa didahului oleh adanya al-qasam, wallahi lanabluwannakum, menunjukkan bahwa perkara ini memang pasti dan besar permasalahannya. Wallahi, kata Allah, demi kemuliaan Allah, demi Allah, nabluwannakum, dipertegas pula dengan adanya nun taukid. Asal katanya nablu, itu saja. Nablukum, itu asal katanya, yakni kami akan menguji kalian. Kemudian didahului dengan sumpah, wallahi, berarti sudah pasti. Dipertegas dengan adanya lam, lanabluwannakum. Dipertegas lagi yang ketiga dengan adanya huruf nun taukid, nun penegasan, menunjukkan bahwa masalah ini memang permasalahan penting. Makna walanabluwannakum adalah pasti, demi Allah kami akan menguji kalian, kata Allah. Sehingga ujian dari Allah itu sifatnya sesuatu yang pasti. tidak bisa tidak pasti yang namanya ujian. Kum di sini walana bluwannakum, yakni kalian wahai kaum mukminin, pasti kami akan menguji kalian. Bishayin minal khauf, sebelum kita menyebutkan bentuk ujiannya, yang semakna dengan ayat ini Allah sebutkan dalam beberapa ayat, di antaranya dalam surat Al-Ankabut Allah menyatakan alif lam mim ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Makanya saya katakan bahwa ayat ini sebenarnya terkait dengan kaum mukminin. Di dalam surat Al-Ankabut dipertegas Allah menyatakan alif lam mim, apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja mengucapkan kami beriman, sementara mereka belum diuji. Sehingga dengan itu kata Allah, sungguh telah aku uji orang-orang yang sebelum kalian yang telah mengucapkan kami beriman, sehingga benar-benar nampak dan jelas mana orang-orang yang jujur, sadaku dalam keimanannya, dalam ketakwaannya, dalam ucapan imannya, dalam ucapan Islamnya, dan mana orang-orang yang tidak jujur. Sehingga memang kita diuji. Itu hikmahnya. Dalam ayat ini yang sedang kita bahas, yang disebutkan oleh Imam Nawawi, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Allah menyebutkan bentuk-bentuk ujiannya. Kalau tadi dalam surat Al-Ankabut tujuan daripada pengujian, hikmah di balik itu ya, apa? Yaitu Allah sebutkan agar benar-benar jelas dan terpisah mana orang-orang yang jujur dalam keimanannya, mana yang tidak. Nah, ini hikmahnya. Dalam ayat ke-155 surat Al-Baqarah ini Allah menyebutkan bentuk-bentuk ujiannya atau sebagian bentuk ujian. Allah menyatakan bishay'in minal khauf, dalam bentuk sedikit dari rasa takut. Nah, sedikit rasa takut. Entah ini sudah menimpa kita atau belum. Kita ditimpa rasa takut karena keimanan kita terancam, nyawa kita, keluarga kita. Entah sudah atau belum. Kalau belum, di satu sisi syukur alhamdulillah, tapi di sisi lain kita lihat jangan-jangan memang kita ini gak pantas diuji. Kalau diuji, jatuh kita. Berarti memang iman kita ini memang iman yang belum pantas diuji. Bahaya kalau begini. Ya, bahaya. Betapa tidak Allah menyatakan wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin, dan di antara manusia itu ada di antara mereka orang-orang yang beribadah beriman kepada Allah, tetapi imannya itu berada di pinggiran gini. Jika dikenai atau datang kepadanya hal-hal yang baik setelah beriman, masya Allah badannya tambah sehat, rezekinya tambah lapang, enak, nggak ada musuhnya, ya tenang dia. Wa in asabathu, kalau menimpa kepadanya sebuah fitnah, inqalaba ala wajhi, kata Allah, akhirnya dia berbalik. Nah, kalau diberi ujian sama Allah sedikit aja dia berbalik. Aini na'udzubillah. Orang-orang yang kata Allah disebutkan beribadah kepada Allah, ya masya Allah dengan berbagai macam bentuk ibadah, tapi ada di pinggir jurang gini. Nah, kalau sedikit aja ditiup dia jatuh. Nah, ini bahaya. Wallahu alam, apakah kita ini nggak diberi ujian oleh Allah dalam bentuk sedikit perasaan takut karena memang Allah yakni melindungi kita, atau karena yang kedua? Wallahu a'lam. Allah menyatakan bi syai'in minal khaufi, sedikit rasa takut. Yang kedua, walju'i, dan sedikit rasa lapar. Maksudnya sulit mendapatkan makanan, sedikit aja tapi. Ya, dalam seminggu dua hari, sehari kadang-kadang cari makanan enggak ada. Pernah enggak? Kalau kita alhamdulillah makanan saking banyaknya gelegean terus sampai nah. Tahu gelegean nah. Hari ini gelegean mangga, besok gelegean pecel, besok lagi gelegean kuah marak, besok lagi gelegean ini. Macam-macam sudah. Berarti belum di belum diuji dalam bidang ini. Belum masih. Nah. Wa naqsin minal amwali wal anfus wath thamarat wa basyiris sabir. Dan juga ujiannya itu dalam bentuk kekurangan ya, sedikit juga dari sisi harta. Nah. Jujikah kita kurang dari sisi harta? Mungkin kita menjawab iya, nah. Ana punya toko enggak jalan loh. Ini punya toko alhamdulillah berarti. Nah. Alhamdulillah. Nah. Wal anfus, dan ditimpa pula kekurangan sedikit dari jiwa mereka, nyawa-nyawa mereka, mungkin ada yang kena wabah kemudian mati. Ya, dan yang semakna dengan ini. Wat samarat, dan berkurangnya juga buah-buahan. Nah, berkurangnya buah-buahan. Nah. Alhamdulillah. Wa basyiris sabirin, dan beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang sabar. Sabar mempertahankan imannya, menghadapi konsekuensi kekurangan-kekurangan tadi. Ya. Takut. Karena ditimpa rasa takut. Misalkan bukan terancam jiwanya. Ya. Atau keluarganya. Misalkan, waduh saya kalau tahu, ini sudah dilarang sama Allah ya. Dibuat perhitungan sama Allah ridho enggak sama ini? Jawabannya sama dengan tidak ridho. Berarti kalau Allah tidak ridho, kita boleh melanjutkannya atau harus ditinggalkan? Jawabannya harus ditinggalkan. Kalau saya tinggalkan ini, aduh, kira-kira pekerjaan apa lagi yang mau saya kerjakan? Kira-kira penghasilan apa lagi yang mau saya jadikan? Nah ini mulai. Nah, sedikit ditimpa rasa takut. Nah, sedikit kekhawatiran. Kalau dia jalani syariat Allah, dia tahu bahwa bekerja di tempat ini mengandung riba. Iya, tapi saya kan enggak transaksi riba. Iya, tapi kamu kan sebagai pencatatnya. Iya. Nah, kalau sebagai pencatatnya termasuk yang dapat laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti harus saya tinggalkan. Nah, wajib saya tinggalkan. Nah. Ini penting. Kalau saya tinggalkan, maka waduh gimana makan anak istri saya? Dia tinggal memilih mau cari ridha Allah, mau cari rahmatnya Allah, mau cari akhiratnya Allah, atau mau cari dunia. Maka sabar di atas konsekuensi keimanan, sabar di atas konsekuensi ketakwaan, inilah yang Allah nyatakan wabashiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini ayat kedua yang disebutkan oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian pada ayat yang ketiga beliau menyebutkan ayat ke-10 dari surat Az-Zumar. Allah menyatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan hanyalah orang-orang yang sabar itu akan dibalas secara sempurna ganjaran mereka tanpa ada perhitungan apapun. Maksudnya apa kok tanpa perhitungan? Kalau Allah balas semua kebaikan kita, kesabaran kita, ketawaan kita pakai perhitungan, ya sedikit dapatnya. Sholat dibalas sesuai dengan perhitungannya masing-masing. Puasa saumnya kita, hajinya kita, sodakohnya kita, zakatnya kita, dakwahnya kita, ilmunya kita, semuanya dibalas pakai perhitungan, ya sedikit dapatnya. Tapi karena Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghani, ya, maka Allah membalas kepada orang-orang yang sabar enggak pakai perhitungan. Kira-kira pakai perhitungan enak atau enggak pakai perhitungan yang lebih enak balasannya? Tapi giliran Allah mengazab, ya, dihitung sama Allah. Nih kamu berbuat gini ya sudah dibalas satu. Nah, kamu pernah berbuat gini ya ini dibalas satu lagi. Jadi enggak pernah menzalimi. Giliran membalas ketakwaan, membalas ibadah, amalan saleh tanpa perhitungan, dibalas sebanyak-banyaknya oleh Allah. Dalam keadaan Allah tidak butuh kepada kita semuanya. Ini ayat ketiga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita dalam golongan as-sabirin, di atas takwanya. Nah, takwa mengandung konsekuensi, tauhid mengandung konsekuensi, menjalankan sunnah Rasul baik dalam bidang akidah atau sunnah dalam bidang ibadah ataupun sunnah dalam bidang akhlak dan yang lainnya mengandung konsekuensi yang membutuhkan kesabaran dari kita semuanya. Butuh kesabaran. Sekarang kita mau tanya, kita coba. Kalau seandainya misalkan taklim seperti ini, ya, atau yang semakna dengan ini tiap malam, kira-kira kita sabar? Hah? Insya Allah. 1, 2, 3 yang jawaban. Hah? Lalai mak? Tinggal 5. Nah, ini diuji kita. Nah, kalau seandainya seperti ini, nah, barakallahu fikum. Maka dari itu, sebenarnya apa yang kita lakukan ini memang belum apa-apa sehingga enggak terlalu banyak menuntut kesabaran memang. Lenteng kan cuma seminggu sekali, ya. Hitung-hitung ya daripada di rumah. Nah, kalau kita bandingkan bagaimana para amjad, orang-orang besar yang telah mendahului kita, nah, bagaimana mereka menyerahkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk din ini, untuk Islam ini. Nah, maka konsekuensinya banyak. Nah, kalau seandainya ditambah lagi setiap malam begini, ya, plus setiap habis subuh begini. Sehingga kita bisa belajar tentang akhlak, kita bisa belajar tentang akidah, kita belajar fikih, kita belajar Al-Quran. Ya. Tiap hari bisa kira-kira? Hah? Sisa berapa Fauzi? Oh ganti. Jadi barakallahu fikum, dengan ini kita tahu sekarang kondisi kita. Kita tahu dengan ini kadar iman kita. Dengan ini kita tahu kadar takwa kita. Sehingga ya tentunya kita jangan menyesal kalau nanti di akhirat pun ya sekadarnya nanti. Nah, sekadarnya. Para hadirin yang saya muliakan, memang luar biasa. As-sabirun, orang-orang yang sabar di atas syariat ini luar biasa posisinya. Oleh karena itu Allah menyatakan innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Dia sabar ketika dia berzikir kepada Allah. Sabar. Dia sabar untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Dia sabar untuk meninggalkan berbagai pelanggaran atau segala yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Sabar dia. Mendengar satu perintah dari Nabi, jalankan. Konsekuensinya macam-macam. Macam-macam. Bisa berkurang rezeki kita, kuantitasnya ya. Nah, bisa. Ini orang paling takut kalau diancam rezekinya berkurang. Nah. Makanya amalan yang paling banyak di awam itu
1: dan paling disenangi ya, itu adalah kalau ngamalkan ini sekian kali maka rezekinya banyak. Kalau membaca surat Al-Waqi'ah pada malam hari, pagi harinya rezekinya banyak. Wah, tiap malam baca Al-Waqi'ah. Nah, enggak mau tahu apakah itu sah dari Rasul atau tidak sah. Pokoknya enak janjinya. Nah, ini paling disenengin sama awam. Tapi giliran berbicara tentang akidah, berbicara tentang iman, berbicara tentang hukum-hukum, ya, nah ini mulai berat. Nah, berat. Barang siapa yang membaca ini sekian kali, wibawanya akan naik. Nah, atasannya akan senang sama dia sehingga dia dinaikkan kedudukannya. Nah, ini paling enak di awam. Nah, paling enak. Berdakwah dengan cara seperti ini paling gampang juga. Paling gampang. Nah, berbicara tentang keutamaan siwak, ya, berbicara tentang yang enak-enak lah. Barang siapa yang berzikir sekian kali maka akan begini, barang siapa yang begini maka akan begini. Paling enak dakwah seperti ini. Paling berat kalau berdakwah berbicara tentang hukum, ya, berbicara tentang akidah dan konsekuensi akidah, tentang tauhid dan konsekuensi tauhid. Nah, ini berat. Nah, berat. Barakallahu fikum. Jadi para hadirin yang saya muliakan, ayat yang ketiga sudah kita dengarkan bersama. Kemudian yang keempat, Al-Imam An-Nawawi menukilkan ayat ke-43 dari surat Asy-Syura. Qala wala man sabara wa ghafara inna dhalika lamin azmil umur. Kalau tadi sifatnya global, nah, tentang kesabaran, maka sekarang agak lebih merinci. Ayat ini berbicara tentang orang-orang yang sabar terhadap gangguan orang lain. Cenderung sabar terhadap gangguan, cemoohan, cacian, ya, orang lain terhadap dirinya. Dia tidak gampang marah karena dirinya. Kata orang, la yantasir li nafsih. Dia tidak berupaya, dia tidak marah atau tersinggung untuk kepentingan dirinya. Tetapi silahkan marah dan bahkan bisa wajib marah ketika yang disinggung adalah kepentingan Islam. Dalam pengertian syariat Islam, syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam ayat ke-43 surat Asy-Syura ini menyatakan, wala man sabara wa ghafara. Dan orang-orang yang sabar terhadap gangguan orang lain, bukan sekedar sabar memendam, tetapi wa ghafara, dan memberikan maaf kepada orang yang mengganggunya, dia mengganggu dirinya, mengganggu ya martabat dia, sudah khair insyaallah. Mengganggu fisik dia, ya, khair insyaallah, la bas. Ana enggak punya waktu untuk membalas dia. Enggak punya waktu ana. Eman sama kolbu. Ya, kolbu yang ada ini cuma satu, eman. Untuk digunakan marah yang seperti itu. Atau mengganggu perekonomian dia, ya sudahlah. Yes. Fadal fadal. Jazakallah khair. Nah, enak gitu. Ini Allah tegas, berat Ustaz kalau seperti itu. Ya maka dari itu Allah menyatakan, inna dzalika lamin azmil umur. Sesungguhnya yang seperti itu adalah termasuk perkara-perkara besar yang mulia. Tidak bisa melakukannya kecuali orang yang mulia dan orang besar. Dan tidak mundur dari amalan ini kecuali memang orang yang berkurang kemuliaannya dan orang, maaf-maaf saja, orang-orang kecil. Ya. Karena Allah sudah menyatakan inna dzalika lamin azmil umur. Makanya dinyatakan para nabi yang lima itu ulul azmi. Ini diantaranya. Karena memang mereka menanggung amalan-amalan besar, sabar di atas amalan-amalan besar dan resikonya. Nah, ini. Para hadirin yang saya muliakan, memang yang seperti ini butuh, yang sering saya ingatkan, kerjasama, saling ingatkan, saling memberi wasiat. Lu apa enggak boleh Ustaz membalas? Boleh membalas. Nah, ini biasanya yang dipilih ini. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaih. Sering ayat ini dibaca. Boleh balas. Dipukul kanan, pukul juga silakan. Nah. Ya. Cuma kalau pukulan yang dia terima itu seberat 2,5 kg, kemudian dia membalas 2,3/4 kg, dibalas nanti di yaumul kiamah. Seperempatnya itu tadi. Nah. Makanya hati-hati kan. Nah. Enggak sembarangan. Fa'tadu 'alaihi bimitsli ma tada 'alaikum, kata Allah. Balaslah kepada orang itu silakan seperti, persis bimitsli. Nah. Jadi hati-hati. Nah. Ini yang sering dipilih. Kan boleh Ustaz, kita gepilih, iya kan katanya. Tahu gepilih dari orang kabilah. Nah. Udah kalau sudah bilang kabilih ini lupa sama syariat. Nah. Ya. Nah, enggak ada. Kita adalah mukmin yang harus tunduk kepada iman kita kepada Allah. Harus diatur dan mau diatur oleh syariat, memuliakan syariat Allah. Inilah yang seperti ini yang kemudian terjadi di masa jahiliyah dahulu, sifat tidak mau sabar dan tidak mau mengalah, tidak mau memaafkan, yang kemudian terjadi berbagai macam pertempuran sehingga Rasulullah akhirnya di antara sabdanya menyatakan kullu amrin jahiliyah maudhu'un tahta qadami. Seluruh perkara dari perkara-perkara jahiliyah telah diletakkan di bawah telapak kakiku. Ya, ini harus tunduk memang. Oleh karena itu Abu Bakar As-Siddiq, bahkan Umar bin Khattab yang seperti itu pemberaninya tunduk kepada syariat. Ketika Rasulullah mencegah, sudah Umar, baik. Nahan dirinya. Nahan dirinya sebagai seorang yang pemberani loh. Nahan diri dalam keadaan dia mampu untuk membalas. Kalau nahan diri dalam keadaan enggak mampu ya memang pantas. Ini mampu untuk membalas. Maka memang ini sifatnya orang besar. Tidak bisa menjalankan hal ini kecuali memang orang besar. Nah, karena dia tahu, dia mengharap sesuatu di balik ini. Ketika dia membalas, ingat, wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Ingat ayat ke-43 surat Asy-Syura ini. Sabar. Jangan yang diingat yang di surat Al-Baqarah itu, faman i'tada 'alaikum, ya. Yang diingat itu aja. Nah. Sehingga konflik terus sama. Ya, konflik terus. Apa yang dikonflikkan? Masalah-masalah pribadi, masalah-masalah ketersinggungan. Nah, sudahlah. Kita jangan melupakan yang seperti ini. Jangan melupakan yang seperti ini. Barakallahu fikum. Sampai di sini mungkin ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan. Tersisa atau kurang lebih masih ada 2 ayat lagi. Naam, silakan.
2: Apa yang mana yang lebih baik ketika kita menjalankan syariat dengan orang yang membenci syariat, kemudian muncul gangguan dan kan muncul lingkaran. Kemudian kita lari meninggalkan mereka untuk menyelamatkan diri. Apakah dibolehkan sebanyak ini ataukah lebih baik bertahan di tengah-tengah gangguan?
1: La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau antum mampu bersabar di tengah-tengah mereka dengan melakukan dakwah, ya, maka itu lebih baik. Sabar dalam pengertian tetap menjalankan syariat gitu loh ya. Tetap menjalankan syariat di atas segala konsekuensi. Nah, di atas segala konsekuensi. Bukan berarti kita mentolerir. Dulu ada kisahnya banyak sekali. Saya punya kawan, masya Allah, luar biasa ketakwaannya, ya, secara zahir ibadahnya, zikirnya, masya Allah. Dia dipaksa sekolah oleh orang tuanya di akuntansi. Kemudian dia memang anak yang pinter. Nah, orang tuanya sangat tidak suka ketika anaknya belajar tentang Islam dalam pengertian mengamalkan sunnah-sunnah Rasul, menerapkan akidah yang dia yakini. Sampai ketika dia lulus, dia memang dicari oleh bank-bank, ya, luar biasa memang dicari dia. Surat-surat panggilan itu berdatangan kepada dia. Nah, orang tuanya tahu itu. Nah, akhirnya dipaksa anaknya untuk bekerja di salah satu bank. Anak ini menjelaskan, dipaksa akhirnya dia mengikuti kemauan orang tua. Begitu mulai bekerja, rupanya dia gak tahan melihat berbagai transaksi yang dia sudah belajar. Ini riba. Nah, ingat dia kepada hadis Rasul, la'anallahu riba akilahu wa mukilahu wa katibai wa katibahu wa syahidaihi. Tahu dia. Sampai akhirnya anak ini yang tadinya pintar dan ahli ibadah, ahli masjid, dia kepukul kejiwaannya. Stres dia. Nah, setelah itu nangis orang tuanya. Dan anak ini sampai sekarang masih tetap ada sisa-sisa stresnya. Nah, wallahu alam, apa yang bisa kita petik dari sini? Tapi yang jelas, jangan sampai kita mentolerir kemauan siapapun dari makhluk Allah selama itu bertentangan dengan syariat Allah. Siapapun dia, walaupun kedua orang tua kita yang harus kita dan diperintahkan oleh Allah untuk mentaati mereka, menghormati mereka, tapi giliran bertentangan dengan syariat Allah, kita katakan al-afu, al-afu. Minta maaf, saya tidak bisa menjalankan ini. Minta maaf. Dipaksa, minta izin untuk tidak di tempat tersebut. Minta maaf. Nah, sudah. Ini jawabannya. Kalau tidak mampu untuk bersabar di tengah-tengah mereka, silakan antum memilih tempat yang lebih mendukung, membantu untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jawabannya. Kita lanjutkan pada ayat yang kelima. Allah menyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Istainu bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya dalam upaya kita menjalankan ketakwaan, dalam upaya kita menjalankan ibadah kepada Allah, menerapkan syariatnya, istainu bis sabri. Mintalah tolong kepada Allah melalui perantara sikap sabar. Sikap sabar. Sabar di dalam kita berdoa. Pertama, sabar di dalam kita mengenal syariat Allah. Sabar di dalam menanggung konsekuensi menjalankan syariat Allah. Istainu bis sabri. Nah, wassalah dan sholat. Banyaklah melakukan sholat, terkhusus selain yang wajib-wajib, witir, duha, tahiyatul sunnatul wudu, ya, barakallahu fikum, dan beberapa sholat lain yang memang disunnahkan. Banyak-banyak sholat kita. Nah, banyak-banyak sholat. Karena dengan itu akan membantu kita di dalam takwa. Banyak sholat. Sumpak-sumpak ini sudah. Ambil wudu, ya, berwudu, kemudian sholat dua rakaat. InsyaAllah itu akan banyak membantu kita di dalam bertakwa kepada Allah. Dan lebih banyak membantu kita di dalam bersabar. Nah, ayat yang terakhir dari yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi pada bab as-sabr ini adalah ayat ke-31 surat Muhammad. Surat Muhammad ini kadang-kadang dalam beberapa mushaf dinamakan dengan surat Al-Qital. Ya, surat Al-Qital. Nah, sebagaimana surat At-Taubah juga diberi nama surat Bara'ah. Nah, surat Bara'ah. Maka surat Muhammad dalam beberapa mushaf, antum cari surat Muhammad, kok enggak ada, mungkin hilang ini surat Muhammad. Enggak hilang. Itu diberi nama dengan surat Al-Qital, karena memang beberapa ayatnya berisi tentang isi Al-Qital, itu artinya pertempuran, peperangan, ya, isinya tentang itu, sehingga diberi nama dengan surat Al-Qital. Pada ayat ke-31 Allah menyatakan wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin. Pasti kata Allah, demi Allah kami akan menguji kalian sampai benar-benar jelas siapa di antara kalian al-mujahidin dan orang-orang yang sabar. Nah, ayat yang semisal ini Allah sebutkan juga dalam surat Al-Baqarah. Nah, disebutkan juga di dalam surat Al-Baqarah. Allah menyatakan am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah kalian mengira bahwa kalian ini akan masuk jannah? Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu. Sementara masih belum terpisah ya, antara orang-orang yang berjihad di antara kalian dan orang-orang yang bersabar. Barakallahu fikum. Jadi ayat ini semakna dengan yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah dan beberapa ayat yang lainnya semakna dengan ini. Alhamdulillah, dalam beberapa ta'lim kita yang lalu kita sempat menyebutkan ya, kita ingin melakukan muhasabah, ngitung-ngitung kadar takwa kita. Sampai saat ini kita belum pernah berjihad, kan begitu. Dalam pengertian jihad itu apa? Tempur di medan tempur, mempertaruhkan nyawa kita, meninggalkan keluarga kita dan anak-anak kita. Nah, belum teruji di bidang ini, kita belum teruji. Kenapa? Apa faedah dan hikmah kita mengetahui kadar kita? Pertama, supaya kita ini lebih banyak bertakwa. Kedua, kita mengetahui nilai orang-orang yang sudah kusut baju dan rambutnya karena debu pertempuran. Pertempuran yang syar'i. Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Muhajirin dan Anshar. Betapa luar biasa mereka. Memenuhi panggilan Allah untuk berjihad membela agamanya. Sementara kita belum. Coba kita merenung, kalau kita sekarang tiba-tiba diberlakukan ya, kewajiban berjihad kepada kita, diumumkan sekarang sudah waktunya, kira-kira kita berada di mana? Posisi kita termasuk orang-orang yang menyatakan sami'na wa ata'na dan kita ikut dalam barisan itu, atau kita masih sebentar dulu, anu sebentar ya, masih mau ini dulu, mau pulang dulu, mau merapikan ini dulu, mau ini dulu, yang mana kira-kira? Maka yang bisa menjawab ini adalah masing-masing kita, dan kita belum diuji untuk ini. Para hadirin yang saya muliakan, maka dari beberapa ayat ini kita bisa mengetahui makna kesabaran, konsekuensinya, hikmahnya, dan beberapa bentuk ujian yang Allah timpakan kepada kita. Nah, di sini setelah itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah akan menyebutkan beberapa hadis tentang kesabaran yang kurang lebih berapa hadis? 28 hadis. Nah, panjang sekali memang bab ini. Kita akan bahas satu persatu insyaallah taala. Sampai di sini mungkin ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan, saya persilahkan. Iya, silakan.
3: Apakah ada wazan atau ukuran apabila seseorang itu merasa diuji oleh Allah bahwa dia lulus atau tidak dari ujian itu? Apa ada ukuran yang menentukan itu?
1: Kalau ukuran yang bersifat mutlak, nampaknya di dunia ini enggak ada. Karena nanti di akhirat tentunya jawaban secara mutlak ya. Yang di dunia sifatnya nisbi. Apa yang diistilahkan dengan qara'in? Qara'in itu dalam bahasa kita indikasi ya, bahwa orang ini lolos atau bukan lolos, lulus ya, lulus dari ujiannya itu tadi. Misalkan di antara bentuk indikasinya bahwa seorang ketika lulus dari sebuah ujian ya, dia diuji oleh Allah. Ketika dia tahu bahwa Allah telah memerintahkan perkara ini. Sementara perkara yang Allah perintahkan dan diwajibkan kepada kita untuk melaksanakannya bertentangan dengan salah satu kepentingan kita. Kemudian kita kata, sudahlah, karena Allah merintahkan saya jalankan. Dia jalankan. Otomatis dia gagal meraih kepentingan yang dia targetkan. Bentuk atau indikasi yang menunjukkan bahwa dia lulus dalam ujian itu akan menambah ketakwaan dia, akan menambah amalan dia setelah itu, ya, akan menambah amalan dia, nampak pada dia ketaatan yang terus bertambah. Sebaliknya, untuk mengetahui sekedar indikasi saja, tidak bisa memastikan, sifatnya nisbi, bahwa orang ini gagal atau tidak lulus dari ujian itu, dia cenderung semakin menjauh dari ketaatan. Yang dulunya rajin ke masjid, akhirnya enggak rajin ke masjid. Yang dulunya rajin mengkaji ilmu-ilmu, sekarang agak sedikit berkurang waktu. Nah, ini indikasi gagal dia. Cuma belum bisa dipastikan. Keputusan mutlaknya di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya. Ujian, teguran dan murka Allah. Bisa ujian, bisa teguran, bisa murka. Nah, tergantung. Nah, tergantung kondisinya. Nah. Bisa ujian, bisa teguran, bisa murka. Tapi kita mengambil hikmah. Kalau kita kena musibah itu, kita hanya bisa menyatakan kita diwajibkan oleh Allah untuk sabar. Bentuk sabar yang pertama kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagaimana ayat yang sudah kita bahas. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan orang-orang di antara ciri-ciri mukmin itu adalah orang-orang yang apabila ditimpa musibah tidak keluar dari lisannya kecuali ucapan keridhaan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini yang pertama. Yang kedua, secara kalbu dia menerima takdir itu, ridha terhadap ketentuan Allah, tidak marah-marah, ya. Dalam pengertian dia tidak banyak mengeluh, ya sudah. Ini yang diwajibkan kepada kita. Kalau yang nabrak itu sengaja pun tidak sengaja. Nah, ini tadi, walaman sabara wa ghafara inna dzalika min azmil umur. Nabrak, wah tuntut aja sudah. Nah. Ya sudah. Enggak usah dituntut. Nah. Dalam rangka kasih pelajaran supaya dia enggak ngebut-ngebut lagi. Ya sudah, apa namanya? Dinasehati. Tapi ada satu kondisi disebutkan oleh para ulama tentang ayat tadi. Ya. Kalau yang mengganggu kita itu ahlus syar. Ya. Yang mengganggu kita itu memang orang yang ahli maksiat. Ya. Tukang pukul memang. Preman misalkan. Atau yang semaknanya memang tukang menimbulkan keonaran. Ya. Bukan kemudian kalau kita dipukul, sabar. Nggak. Kalau kita mampu, maka kita tundukkan dia. Kalau kita enggak mampu, ya, maka kita serahkan kepada waliul amr. Bukan dalam rangka untuk membela diri, tapi dalam rangka untuk menghentikan kejahatan dia. Maka dia akan mendapatkan ganjaran yang besar. Kalau yang mengganggu kita memang ahlus syar, orang yang jahat, orang yang sering menimbulkan keonaran, sering menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat ini, ya, permusuhan. Maka kalau kita mampu kita atasi sendiri, kalau tidak kita serahkan kepada waliul amr. Nah, wallahu alam bissawab. Ya.
4: Umpamanya kita ini yang selalu sementara ini dan waktu ini di Sumondo yang banyak semuhan kepada kita orang luar, orang yang dahulu. Banyak semuhan kepada kita. Kita harus berbuat bagaimana? Bersabar atau kita bantah atau kita bagaimana?
1: atau kita pukul?
2: Takriban.
1: Jadi barakallahu fiik, kita bermuamalah dengan manusia ini sesuai dengan kadarnya. Kalau yang mencemooh kita itu adalah orang-orang jahil, ya. Yang mencemooh kita orang-orang jahil, mengajak debat kita orang-orang jahil, maka Allah sudah membimbingkan. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan, wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Jika dia diajak debat, dicemooh oleh orang-orang jahil, maka apa jawabannya? Assalamualaikum. Sudah. Selesai kan? Nah, jahil. Nah, orang jahil rata-rata ya begitu sikapnya. Nah. Kemudian, kalau seandainya kita mampu menasihati dia di waktu lain, dia sekarang mencemooh, ya mungkin sekedar ikut-ikutan. Dari tiga orang itu ada yang baik. Sebenarnya sudah satu saat datengin dia ke rumahnya, kunjungi, ya, dinasehati. Nah, siapa tahu dia dapat hidayah. Nah, jadi tergantung kondisinya. Tapi kalau orangnya memang ahlus syar dan kita bisa bertindak sendiri tanpa menimbulkan fitnah, ya, kemampuan itu bukan berarti, kalau saya katakan, kalau kita mampu mengatasinya sendiri, bukan berarti kemampuan fisik kita saja yang kita pertimbangkan. Kita mungkin mampu memukul dia hingga dia jatuh, tapi fitnah yang akan muncul setelah itu dari kalangan orang-orang awam, masa ahlul masjid, orang yang sering ke masjid kok mukul orang? Orang nggak mau tahu kalau dia tadi diejek gini, kan begitu? Timbul fitnah, maka kita sabar saja, sabar. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilempari, iya, ketika datang kemana? Ke Taif, iya. Apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Waktu itu Rasulullah ditawari oleh siapa? Kekuatan siapa waktu itu? Malaikat yang nawari. Ya, enggak perlu 1000 jin wala 10.000 jin. Nah, bukan juga kekuatan satu kabilah wala 10 kabilah yang nawari. Malaikat. Malaikat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku diutus oleh Allah. Dan Allah telah mengetahui apa yang terjadi ini. Kalau seandainya engkau menghendaki kami untuk mengambrukkan ke mereka, ke kampung mereka dua gunung ini, ya, maka kami ambrukkan gunung itu. Nah. Ya, apa kira-kira kalau itu habis dikeroyok orang dari satu kampung, ya, terus datang malaikat nawarin ke kita gitu. Nah. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi? Ya, hancurkan sudah, tahu, bismillah. Nah. Tapi Rasulullah apa menyatakan? Berdoa Rasulullah, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun wa inni la arju an yukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wa la yushriku bihi syai'a. Allahu akbar. Ya Allah, ampunilah kaumku itu. Sesungguhnya mereka orang yang belum mengerti. Aku berharap Allah mengeluarkan dari punggung mereka, yakni keturunan mereka, orang-orang yang mentauhidkan Allah dan tidak berbuat kesyirikan sama sekali. Nah, ini tentunya yaitu tadi azmil umur. Nah, mudah-mudahan kita bisa. Kalau kita mendengar cerita sahabat itu langsung kita apa? Ukur ke kita. Nah, jadi hikmahnya tadi, pertama kita ini bisa mengetahui kadar iman dan takwa kita untuk semakin kita bertakwa. Yang berikutnya kita tahu kadarnya orang-orang besar itu loh. Ketika disebut nama sahabat ini langsung besar di apa? Hati kita. Memang orang-orang yang mulia, luar biasa. Nah, ini pentingnya. Ya, pentingnya ini. Nah, jadi barakallahu fikum, tergantung kondisinya. Nah. Nah.
5: Yang satu yang masuk.
1: Ya, apa ayatnya itu? Surat Al-Anbiya ayat 92 sampai.
5: Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Fataqatta'u amrahu bainahu. Kullun ilayna raji'un. Faman ya'mal minas shalihati wa huwa mu'minun fala kufrana li sa'yihi wa inna lahu.
1: Iya, intinya kan di ayat yang pertama itu, inna hadhihi ummatukum ummatan au ummatun wahidah, ummatan wahidah. Wa ana rabbukum fa'budun. Nah. Sesungguhnya umat ini inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Umatmu ini adalah umat yang satu. Nah, kemudian Allah lanjutkan kan ya, wa ana rabbukum fa'budun, dan aku adalah Rabb kalian, maka tauhidkanlah aku, beribadahlah kepadaku satu-satunya. Sebenarnya tidak ada pertentangan gitu. Ayat ini menghimbau untuk kita ini menjadi umat yang satu, ya. Menghimbau kepada kaum mukminin untuk menjadi umat yang satu. Ya, sekaligus melarang kita untuk berpecah belah. Itu maksud ayat. Dan persatuan umat itu berada di atas tauhid. Persatuan umat itu berada di atas tauhid. Sementara hadis itu memberitakan bahwa umat ini akan terpecah. Allah menghimbau, tapi realisasinya begini, kan begitu. Seperti Allah memerintahkan kaum mukminin semuanya untuk sholat, tapi ada yang nggak sholat, kan begitu. Allah memerintahkan kaum muslimin seluruhnya untuk bersaum Ramadan, tapi ada saudara-saudara kita muslimin yang tidak bersaum di bulan Ramadan. Allah melarang kaum muslimin berbagai macam larangan, tapi berapa banyak saudara kita muslim yang jatuh kepada larangan-larangan tersebut. Ayat ini berisi himbauan kepada kaum mukminin untuk menjadi umat yang satu, bersatu padu di atas tauhid. Tetapi realitanya, karena kehawa nafsu umat manusia ini, kejahilan umat manusia ini, akhirnya mereka berpecah belah. Akhirnya mereka berselisih karena kejahilan dan hawa nafsu. Nah, jadi sebenarnya tidak ada pertentangan antara ayat dan hadis. Bentuk pemaduannya gimana? Ayat itu berisi himbauan, ya, ajakan dan perintah, ya. Sementara Rasul memberitakan realita yang akan terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini yang enggak benar. Karena Rasulullah sudah mengabarkan kan. Nah, itu penafsiran yang bertentangan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sementara Rasulullah menyatakan dari 73 itu sataftariqu hadhil umma ala 73 firqah kulluha fin nari illa wahidatan. Nah, semuanya di neraka kecuali satu. Nah, yang satu itu organisasi apa? Atau yang berasal dari mana? Atau yang berbahasa apa? Atau yang pakai baju apa? Enggak disebutkan. Yang satu itu kata Rasulullah, "Man kana mithlu ana alaihi al-yawm wa ashabi," barang siapa yang kondisinya, yakni akidahnya, akhlaknya, pemahamannya sama seperti kondisiku pada hari ini kata Rasulullah, dan kondisinya para sahabatku. Nah, itu jawabannya. Ilaina raji'un, kembali kepada Allah. Nah, kembali maksudnya di akhirat nanti. Ya, bisa kembalinya ke jannah, ke rahmat Allah, bisa kembalinya ke nar, yakni ke azab Allah, wal iyadu billah, kita berlindung. Nah. Kemudian jawaban kedua, umat itu terbagi menjadi dua. Para ulama menjelaskan ada ummatul ijabah, ada ummatul da'wah. Ada ummatul ijabah dan yang kedua ada ummatul da'wah.

0: Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian beriman. Ini dinamakan ummatu al-ijabah. Nah, barakallahu fikum. Mungkin sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita mulai memasuki hadis pertama pada bab as-sabr. Insyaallah taala wa sallallahu sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi
1: wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمني ورحمكم الله. Pada kajian dua pekan yang lalu kita telah membahas hadis pertama dalam bab as-sabr, bab tentang kesabaran. Hanya saja pada waktu itu tersisa ada satu pembahasan yang belum sempat kita bahas terkait dengan hadis pertama, untuk kemudian insyaallah kita lanjutkannya kepada hadis kedua dalam bab ini. Hadis tersebut saya baca dari awal lafaz dari sahabat Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن hujjatan aw hujjatun laka aw alaik kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Lafaz atau kalimat yang belum kita bahas adalah dua kalimat terakhir, yaitu al-Qur'anu hujjatun laka aw alaik, dan kalimat kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam kitab At-Taharah dari Sahih Muslim. Bagian terakhir hadis ini menyebutkan tentang Al-Qur'an. Rasulullah menyatakan Al-Quran hujjatun laka aw alaik. Al-Quran itu bisa menjadi hujjah untuk kita, atau sebaliknya dia akan menjadi hujjah atas kita. Hujjah untuk kita maknanya adalah dia akan membenarkan seluruh alasan-alasan kita di hadapan Allah, membela kita dengan syafaat, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran nanti akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang banyak membacanya dan mengamalkannya. Atau yang kedua, hujjah atas kita. Hujjah yang akan memberatkan hisab kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat lain dari hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, Rasulullah menyatakan innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat suatu kaum dengan sebab Al-Qur'an,

dan merendahkan derajat yang lainnya dengan sebab Al-Quran juga. Kapan Al-Quran akan menjadi hujjah yang akan membela kita, memudahkan hisab, karena hisab itu berat. Oleh karena itu di antara doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rabbi hasibni hisaban yasira. Dalam riwayat Allahumma inni as'aluka hisaban yasira. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau hisab yang gampang, yang mudah di yaumil qiyamah. Karena hisab itu sendiri berat. Maka Al-Quran bisa menjadi hujjah bagi kita, untuk kita, sehingga hisab kita itu mudah dan cepat. Dan sebaliknya, Al-Quran bisa menjadi berat atau memberatkan kita. Kapan hujjah Al-Quran bisa menjadi hujjah untuk kita? Apabila kita banyak-banyak memberikan hak kepada Al-Quran. Hak Al-Quran dibaca, tilawah, dipelajari. Cara membacanya, dipelajari makna-maknanya, dan yang berikutnya diamalkan perintah-perintahnya, ditinggalkan larangan-larangannya. Dalam hadis Umar bin Khattab yang kedua yang saya sebutkan, Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan sebab Al-Quran, yakni dengan sebab memberikan hak-hak Al-Quran. Dan sebaliknya, Allah akan menjatuhkan, menghinakan derajat kaum yang lainnya dengan sebab Al-Quran. Ketika Al-Quran tidak diberikan kepadanya hak-haknya. Tidak dibaca, tidak dipelajari, tidak ditanamkan kepada putra-putrinya. Tidak diamalkan. Tidak diajak manusia untuk beramal dengan Al-Quran. Maka di saat itu Al-Quran akan menjatuhkan dan menghinakan derajat dia. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala telah meletakkannya sebagai penentu. Oleh karena itu salah satu nama Al-Quran adalah Al-Furqan, yang akan membedakan antara hak dan batil, ahlul hak dan ahlul batil. Ini bagian pertama dari dua bagian yang tersisa. Kemudian Rasulullah menyatakan, kullun nas yaghdu fabai'un nafsahu. Seluruh manusia ini, masing-masingnya, mereka berjalan di muka bumi, berbuat dan beramal. Masing-masing. Tetapi terbagi menjadi dua bagian. Dari seluruh manusia yang ada ini tadi, terbagi menjadi dua bagian manusia. Dua jenis manusia. Masing-masing jenisnya ada pengikutnya. Jenis yang pertama adalah fabai'un nafsahu. Masing-masing manusia itu, kata Rasulullah, berjalan di muka bumi, berbuat, beramal, sehingga mereka berfungsi sebagai penjual jiwanya. Apa maksudnya? Dilanjutkan oleh Nabi. Sebagai penjual jiwanya, dirinya, kemungkinan pertama, menjual jiwa atau dirinya untuk Allah, di jalan Allah, di jalan agama Allah, famu'tiquha, sehingga dia berfungsi sebagai orang yang akan menyelamatkan jiwanya dari azab Allah. Au mubiquha, atau kelompok yang kedua, menjual dirinya, menjual jiwanya, bukan untuk Allah, bukan dalam kepentingan agama Allah, bukan untuk akhirat, maka dia akan menghancurkan dan membinasakan dirinya sendiri. Kita ini sebagai manusia, dalam hadis ini diposisikan oleh Nabi sebagai bai'. Bai' itu kata orang kadang-kadang bayya'. Lawannya mushtari. Bai' penjual, kalau mushtari pembeli. Kita diposisikan sebagai apa? Bai'un. Boleh diberi nama bayya'un. Siapa mushtarinya, pembelinya? Jawabannya Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah.
Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah membeli dari kaum mukminin jiwa mereka dan harta mereka. Dibeli oleh Allah. Siapa pembelinya? Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai apa tadi? Ba'i'un. Allah pembelinya. Harganya berapa? Berapa Allah mau membeli? Bi'anna lahumul jannah. Dengan harga jannah. Allah sebagai pembeli. Dan kita hidup pun dalam keadaan bertijarah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam ayat yang lain.

0: أليم. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan kepada sebuah tijarah, sebuah jual beli. Nah ini posisi kita ini sedang berjual beli sekarang. Tunjikum min azabin alim, jenis jual beli yang dapat menyelamatkan diri kalian dari azab yang pedih. Luar biasa. Jual beli kalau berhasil selamat dari azab. Apa itu jual belinya? Tu'minuna billahi wa tujahiduna fi sabilillah. Yakni kalian beriman kepada Allah. Ini transaksinya. Ya. Transaksinya ini tadi. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan kalian berjihad membela agama Allah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tu'minun, iman pertama. Iman dengan maknanya yang sempurna. Iman dengan makna yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sebatas kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak mau beriman kepada uluhiyah Allah. Kita beriman bahwa Allah ada, tetapi kita meyakini bahwa Allah berada di mana-mana, padahal Allah menyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Aamintum man fis samaa' ay yakhsifa bikumul ard. Berarti Allah ada di mana? Fis samaa' 'alal 'arsyi istawa. Maka di antara iman kita kepada Allah yang sempurna adalah kita beriman bahwa Allah itu ada dan beristiwa di atas arasnya. Contoh salah satu bagian keimanan. Apa mau dicatatkan kita beriman kepada Allah dengan iman yang benar, sementara kita masih meyakini ada makhluk yang mengetahui perkara yang gaib? Berarti kita telah menjadikan bagi Allah apa? Tandingan, sekutu. Belum beriman kita. Apakah kita mau dinyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sementara kita masih menyerahkan tawakal kita kepada selain Allah? Belum dinyatakan kita beriman kepada Allah dengan bentuk iman yang sempurna yang Allah minta. Tu'minuna billah, dan seterusnya dari segala hal yang terkait dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum, tijarah yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah. Tijarah yang Allah sebutkan bi annalahumul jannah, balasannya adalah jannah Allah Subhanahu wa taala. Tijarah yang tidak pernah ada kerugian bagi barang siapa yang mau menempuhnya. Allah menyatakan innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Dan orang-orang yang selalu membaca kitab Allah ini, mendirikan salat, menginfakkan dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia ataupun terang-terangan, yang selalu mengharapkan tijarah, transaksi jual beli, lan tabur, yang tidak pernah ada kerugiannya di sana. Bagaimana tidak? Kita berbuat satu amalan, satu dibalas sama Allah 100 kali, dibalas oleh Allah 700 kali, dibalas oleh Allah berlipat kali. Satu amalan. Dan itu banyak. Kita pergi ke masjid, setiap langkah oleh Allah dibalas, dibalas terus dengan kebaikan dan kebaikan dan kebaikan. Pulang lagi terus. Duduk di masjid dalam keadaan menunggu salat Isya, diberi oleh Allah juga ajr seolah-olah dia melakukan salat terus. Seolah-olah dia sedang melakukan salat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didoakan oleh malaikat. Allah maghfir lahum, Allah marhamhum. Ya Allah ampuni mereka, orang-orang yang duduk di masjid menunggu waktu salat yang berikutnya. Allah rahmati mereka ya Allah, yang mendoakan adalah para malaikat. Maka Rasulullah menyatakan di sini fabai'un nafsah famu'tiquha, ini kelompok pertama, menjual diri dan jiwanya untuk Allah, beramal, berakidah, beriman dengan benar, maka dia akan menyelamatkan dirinya dari azab Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya. Atau kelompok kedua, pihak-pihak yang tidak mau melakukan tijarah dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang harganya adalah jannah, gak mau dia, cenderung mencari tijarah, tijarah duniawiyah, tijarah-tijarah yang menyebabkan dia lupa dari berzikir kepada Allah, tijarah-tijarah yang membuat dia tidak pernah merasa puas, ingin lebih, ingin lebih, sehingga tidak peduli mana yang halal, mana yang haram, mana yang riba, mana yang bukan, mana yang mendzalimi orang, mana yang tidak, mana yang mengurangi hak orang, mana yang tidak, tidak peduli. Maka dalam kondisi seperti ini Rasulullah menyatakan famubiquha, dia akan mencelakakan dirinya, tidak peduli. Maka dua jenis manusia ini digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Semoga Allah menakdirkan kita menjadi jenis yang pertama. Amin ya rabbal alamin. Kita telah menyelesaikan hadis pertama, tepatnya hadis ke-25 dalam kitab Riyadhus Salihin. Kita akan lanjutkan pada hadis berikutnya. Jika memang tidak ada yang perlu disampaikan atau didiskusikan, kita lanjutkan. Wa an Abi Sa'id Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, terkenal dengan kunyah Abu Sa'id Al-Khudri. Nama aslinya adalah Sa'ad bin Sinan. Sa'ad bin Sinan radhiyallahu anhu. Anna nasan minal ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum thumma sa'aluhu fa'atahum hatta nafida ma'indahu. Bahwa ada sekelompok sahabat dari kalangan kaum Ansar datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta kebutuhan-kebutuhan mereka kepada Rasul, beberapa gelintir dari kaum Ansar. Ya Rasulullah, saya butuh begini, dikasih ya Rasul. Nah, datang lagi, ya Rasulullah, saya butuh begini, beri lagi. Datang lagi, dikasih lagi. Sampai tidak tersisa lagi di sisi Rasul harta. Nggak ada lagi, habis. Kemudian Rasulullah menyatakan, faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadih ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum. Sudah habis, baru Rasul menyatakan, sungguh tidak ada satu perkara pun, satu harta pun yang ada padaku, kemudian aku akan menyimpannya atau menahannya dari kalian. Silakan. Ini jawaban Rasul untuk beberapa orang Ansar yang datang kepada Rasulullah meminta karena kebutuhan mereka. Kemudian Rasulullah memberikan nasihatnya. Sebelum Rasulullah memberikan nasihat ini dan kita baca nasihat Rasul, mungkin ada pertanyaan bagi kita. Siapa itu kaum Ansar? Kenapa mereka meminta-minta kepada Rasul? Perlu kita ketahui bahwa kaum Ansar adalah orang-orang atau suatu kaum yang telah dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam salah satu ayatnya yang turun dari di atas langit yang ketujuh itu. Bukan dipuji oleh manusia, bukan dipuji atau mendapatkan rekomendasi dari sekelompok orang atau diberi rekomendasi oleh sebuah lembaga, tidak, dari Allah subhanahu wa ta'ala. alimul ghaibi wasyahada, zat yang maha mengetahui segala yang gaib. Alimum bidzatis sudur, maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada manusia. Ini yang mempersaksikan. Kalau persaksian manusia enggak bisa mewakili apa yang ada di kalbu. Maksimalnya adalah kita menyaksikan apa yang zahir. Kita sekarang ini secara zahir insyaallah ahlul masjid. Insyaallah. Sujud, ruku, mendengarkan ta'lim, berupaya belajar bersama, berzikir secara zahir. Tapi siapa di antara kita yang bisa mempersaksikan apa yang ada di kalbu? Tidak ada. Tidak ada. Maka dari itu kalau kita kagum kepada seorang, kita doakan. Kalau kita hendak memuji, jangan memuji secara mutlak. Tapi kita menyatakan fulan ala khair insyaallah wallahu hasibu. Fulan ini di atas kebaikan secara zahir. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang menghisab dia. Allah yang Maha tahu. Tetapi kaum Ansar dan sebelum mereka kaum Muhajirin, orang-orang yang telah dipuji langsung dari langit yang ketujuh diturunkan ayat-ayat khusus berbicara tentang mereka. Allahu Akbar. Adakah satu generasi yang lebih baik dibanding mereka? Al-Muhajirin as-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Di dalam surat apa ini? At-Taubah. Surat Bara'ah. As-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang menerima iman dan Islam pada generasi awal dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Bicara ayat ini panjang dibicarakan oleh Allah. Iman mereka, kejujuran mereka, keikhlasan mereka. Diulangi dari dalam ayat yang lainnya. Termasuk yang ingin saya sebutkan sekarang terkait dengan ini. Bagaimana sih kok ada beberapa orang Ansar meminta-minta kepada Rasul? Perlu kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan harta rampasan perang itu membagikannya. Al-ghanimah ya, itu dibagikan oleh Rasul. Sebagian sahabat sengaja tidak meminta karena memang dia tidak butuh. Tapi sebagian mereka betul-betul dalam keadaan fakir. Dalam keadaan bukan tidak ada lauk yang mau dimakan, enggak ada beras. Yang mau dimakan hari ini enggak ada. Ini permisalannya kalau di kita. Enggak punya gandum. Bukan tidak punya daging. Atau tidak punya telur misalkan. Enggak ada yang mau dimakan. Hal ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hasyr. Sejak ayat yang ke-6 Allah berbicara tentang rampasan perang. Tentang ghanimah, faid. Kemudian sampai Allah menyatakan, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Allahu Akbar. Wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Stempel akhir. Ulaika humus shadiqun. Fai dan rampasan perang itu kata Allah pada waktu itu diberikan untuk orang-orang muhajirin dari kalangan fuqara, orang-orang muhajirin. Lil fuqara'il muhajirin. Orang-orang fuqara dari kalangan muhajirin. Alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Yang telah terusir dari kampung mereka dan harta mereka. Jadi keluar dari Mekah itu enggak mikirin mau ngambil bongkelan, katanya orang Madura, ya. Mau ngambil dagangannya mungkin. Ya 4-5 ekor ontanya lah minimalnya selamat. Enggak mikir sudah. Perintah hijrah. Ya, karena memang sudah diusir oleh Quraisy. Keluar mereka. Tinggal bagian. Yang bawa bayi, anak-anak kecil. Keluar dalam keadaan panas seperti itu. Mereka di Mekah punya toko, ya, kata orang sekarang, punya ternak, ya, punya perdagangan yang sudah dirintis, punya tanah warisan orang tuanya, berangkat. Nah, karena perintah Allah, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, terusir dari kampung mereka dan
1: sebentar, ana mau terusir ini gimana nih? Ana punya rumah. Ah, sana ana jual ke Abu Jahal dulu.
0: Hatta harganya murah labas. Nah, enggak mikir sudah. Hina kata mereka, berangkat. Nah, sudah dipanggil oleh Allah dan Rasulnya, berangkat.
1: Apa yang mendorong mereka? Apa motivasi yang membuat mereka keluar dari Mekah itu?
0: Allah kasih stempel yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka lakukan itu dalam rangka mengharapkan keutamaan dan fadilah dari Allah serta mengharapkan ridha Allah. Siapa yang mengatakan ini? Allah. Bukan lembaga hak asasi manusia.
1: Bukan.
0: Atau sebuah perguruan tinggi.
1: Bukan.
0: Yang menyatakan kamu keluar lulus dengan cum laude. Mumtaz.
1: Nah.
0: Allah. Kita sekarang duduk di sini di masjid. Saya mengajar, para hadirin mendengarkan. Kita duduk setelah sholat berjamaah.
1: Siapa yang berani menyatakan dan merekomendasi bahwa diri kita mengharapkan ridha Allah? Siapa yang berani? Ya ada. Kita hanya berupaya dan bisa beristighfar, istighfar, istighfar.
0: Para sahabat diberi yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana.
1: Wa yansuruna Allah wa rasulahu. Mereka adalah orang-orang yang telah menolong agama Allah dan Rasulnya.
0: Terus Allah akhiri ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang yang jujur, jujur dalam keimanannya, jujur dalam takwanya, jujur dalam ibadahnya. Shadiqun. Jadi makanya kalau disebut sahabat ini memang bukan suatu hal yang gampang.
1: Bukan suatu hal yang gampang. Kita dalam urusan dunia, kalau kita sedang bangga terhadap suatu atau satu sosok, kita bisa menilai dia sebagai sosok yang luar biasa. Kalau kita sedang menggeluti satu bidang, kita akan membanggakan dan kagum terhadap orang yang berhasil di bidang yang sedang kita geluti.
0: Kalau kita dalam bidang misalkan pendidikan, masya Allah kita baru insinyur, si Fulan sudah profesor.
1: Dia bisa menilai betapa luar biasanya ilmu orang ini karena sudah sampai profesor, saya masih insinyur. Masih S1.
0: Wah, bisa dia banggakan sosok ini. Dia sebut-sebut, Fulan dulu kalau belajar begini, begini, begini. Malam begini, siang begini.
1: Dia sebutkan sejarahnya.
0: Begitu juga kalau dia sedang menggeluti sebuah tijaroh, jual beli di bidang tertentu.
1: Nah, dia akan mengagumi orang yang berhasil, tokoh yang berhasil di bidang itu. Karena dia tahu bahwa ini sulit. Ini tidak gampang sampai ke sini.
0: Tapi orang yang menggeluti akhirat, orang yang berusaha untuk menggeluti iman, takwa, harapannya ada ridha Allah, harapannya adalah jannah.
1: Dan dia tahu bahwa ikhlas itu sulit. Jujur dalam iman itu sulit.
0: Dia ketika disebutkan nama-nama orang yang telah mendapatkan rekomendasi sebagai orang-orang yang shadiqun, langsung besar di kalbu dia orang ini.
1: Masuk di kalbu dia.
0: Disebut nama muhajirin,
1: luar biasa, merasa dirinya rendah, luar biasa.
0: Para hadirin yang saya muliakan, kemudian setelah ayat ini Allah melanjutkan, ini yang terkait dengan hadis kita.
1: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا
0: ما شاء الله
1: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
0: Dan orang-orang yang tinggal di Madinah, maksudnya adalah kaum Ansar.
1: Yuhibbuna man hajara ilaihim. sangat mencintai orang-orang yang datang berhijrah menuju ke negeri mereka. Cinta. Siapa yang menyaksikan bahwa mereka benar-benar cinta kepada kaum muhajirin? Allah lagi. Sudah? Allah yang mempersaksikan ini. Kalbu mereka. Oh si fulan masya Allah ini cinta kepada masjid. Siapa yang bilang? Secara zahir insya Allah cinta masjid. Untuk kita memvonis ahli masjid cinta masjid. Jangan. Insya Allah fulan adalah orang yang cinta masjid. Mudah-mudahan Allah beri istiqamah. Doakan. Ini yang pertama. Yuhibbuna man hajara ilaihi. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan mereka orang-orang Ansar itu tidak mendapati di dalam kalbu mereka, di dalam dada-dada mereka, satu kepentingan apapun dari apa yang mereka infakkan untuk orang-orang muhajirin. Gak punya kepentingan apa-apa. Gak ada, oh nanti ini bisa jadi kawan bisnis anak, karena si fulan di Mekah dulu pedagang, jago dagang. Sekarang dia sedang miskin, gampang, saya tolong dulu. Nanti, gak ada kepentingan itu. Murni karena Allah. Ada yang punya rumah, ini muhajirin datang sama keluarganya, sama anak-anak kecilnya datang, gak punya rumah. Sini saya bagi rumah saya jadi dua. Ini untuk kamu. Ngontrak? Enggak, gak pakai ngontrak. Ambil. Kamu pingin kebun? Nih kebun saya. Ini Ansar, penduduk Madinah. Sudah? Nggak cukup sampai di situ. Oh itu enak Ustaz, karena memang dia punya kebun, rumahnya enak, ada dua, satu kasihkan. Allah lanjutkan. Pantas kalau punya dua rumah, yang satu kasih atau rumahnya besar bagi dua masih mending. Lelek rumahnya kecil. Allah lanjutkan. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka cenderung mengalah, lebih mendahulukan saudaranya seiman dalam keadaan mereka ditimpa khasasah. Kata para mufassirin, al-faqr wasyiddah, ditimpa oleh al-faqr, bukan miskin, faqr, dalam keadaan mereka pun serba kesulitan. Mau makan, muhajirin datang bawa ayahnya tua. Ya Allah, fadhal. Tadinya mau diparuh, waduh, diparuh dia dua orang, anak satu. Ya sudah makan dulu, anak cuk, gampang sudah. Lah ya kalau ini musafir sehari dua hari tamu kita enak. Lah ini mau tinggal di situ dalam keadaan fugara, dalam keadaan dikejar-kejar oleh Quraisy, dalam keadaan orang Ansar sedang terancam oleh kekuatan Quraisy. Lah kalau nerima tamu kan enak kan, masya Allah kan ya, luar biasa kalau sedang nerima tamu. Dua hari gol seminggu. Tiap hari nyembelih satu kambing mending ini. Kalau kebetulan tamunya masya Allah, dia datang membawa rezeki. Nah, ini datang membawa musuh ini. Nah, sedang dikejar-kejar oleh Quraisy. Nah, urusannya perang. Negeri Madinah yang dalam keadaan tenang dan tidak kacau bisa jadi masalah. Nerima Rasul. Tapi itu tidak peduli mereka. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa may yuqashuha nafsihi, barang siapa yang berusaha untuk mencegah sifat bukhul pada dirinya, ulaika humul muflihun. Ini orang Ansar. Mereka adalah orang-orang yang muflihun, yang berhasil. Para hadirin yang saya muliakan, jangan kemudian ketika kita mendengar hadis ini dalam keadaan kita mengira lu kok minta-minta ya? Ya, dalam keadaan sudah enggak ada lagi. Di rumah bayinya menangis. Lo kok gak kerja? Lo kok mikirin kerja, ngurusnya perang kok? Rasulullah SAW selama di Madinah melakukan 70 kali pertempuran. 70 kali pertempuran bagi Rasulullah di Mekah hidup berapa tahun? 10? 10 tahun di Mekah. Di Madinah, di mana? Di Madinah 10 tahun. Di Mekah 13 tahun. 10 tahun di Madinah melakukan pertempuran hampir 70 kali. Hitung berarti setahun berapa kali? Hah? 7 kali. Dalam setahun 7 kali. Berarti per bulan kira kurang lebih setiap hampir 2 bulan perang. Lah keke mau mikir perdagangan, ha? Baru nanam kurma, ha? Sudah mau masak ada panggilan perang. Nah, ya apa? Kurma ditinggal ghalak. Nah. Enggak ditinggal, Allah memanggil.
0: Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum, Allah telah membeli dari kaum mukminin jiwa mereka dan harta mereka. Bi anna lahumul jannah, bayarannya, harganya jannah.
1: 10 tahun di Madinah, kurang lebih 70 kali pertempuran. Kalau pertempurannya bisa sini, misalkan medan tempurnya Jakarta, naik Lorena pasukannya atau naik Sepur, sehari dua hari nyampe Jakarta. Pertempurannya ada yang ditempuh dalam perjalanan sebulan. Tengah padang pasir. Gak bisa ngelewatin arah-arah kayak arah-arah itu indah gitu. Hijau, nah kanan pantai, nanti sebelah kiri hijau, Masya Allah. Kapan dia ngelak ada sungai bisa minum. Bisa beli aqua di jalan, bisa beli ini dan itu. Nah, bayangkan dalam keadaan muhajirin dan ansar benar-benar kehidupannya lillah. Yang sempat berdagang, sempat mendapatkan keuntungan dalam perdagangannya, diinfakkan untuk fisabilillah. Yang ini menginfakkan 100 onta, yang ini 50 onta, yang ini 1000 onta untuk pertempuran. Para hadirin yang saya muliakan, sehingga kalau kita melihat cerita seperti ini, kaum Ansar datang kepada Rasul, ya Rasulullah, saya minta ini. Ya Rasulullah, saya butuh ini. Benar-benar sudah dalam kondisi habis, sifr, nol. Kemudian Rasulullah beri. Nih. Sudah, Rasulullah masih membimbing mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yasta'fif yu'iffahu Allah. Wa man yastaghni yughnihi Allah. Wa man yatasabbar yusabbirhu Allah. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' min as-sabr." Muttafaqun alaih. Kata Rasulullah, tapi barang siapa yang berupaya untuk menjadi orang yang afif, seorang yang punya sifat iffah, berusaha untuk menahan dirinya dari meminta. Maka Allah akan berikan kepada dia, Allah akan karuniakan untuknya sifat iffah itu tadi. Nahan diri. Butuh. Anak sakit. Nah, butuh operasi. Dia tahan bisanya. Nggak bilang sama orang, afwan, anak butuh bantuan. Diam. Afif dia. Menahan dirinya. Kef antum khair, butuh suatu, alhamdulillah. Enggak butuh. Dia nah. Padahal dia butuhnya luar biasa. Anaknya sakit, kata orang tolong belikan obat ini harganya berapa? 10.000. Enggak punya uang dia. Tapi dia nahan diri. Ini afif. Wa may yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa yang berupaya untuk menahan diri dari meminta, maka Allah akan karuniakan untuknya sifat iffah. Dan ini mahal. Terasa bahwa kita sulit mengamalkannya. Kita gampang mengeluh. Kembali kepada sifat asal manusia yang sudah kita sebutkan, apa? Khuliqal insan halu'a. Wa idza massahu apa? Asyar jazua. Ini manusia. Jika ditimpa musibah, ditimpa kekurangan, cenderung mengeluh. Anak gini, anak begitu, anak begini, keluarga anak begini, itu. Kaifi akhi sukzen. Ya alhamdulillah, bas tak kayak bulan lalu. Tak mau bilang alhamdulillah, masya Allah. Padahal suk sedang barit ini, sedang dingin, tak enak ini. Mesti ada embel-embelnya. Kaif suk hari ini? Ya, alhamdulillah. Enggak ngenakkan alhamdulillahnya gitu lah. Ini manusia. Jazua kata Allah. Cenderung untuk mengeluh. Enggak mau kemudian alhamdulillah. Lu katanya orang suk barit. Ah, masya Allah. Alhamdulillah. Ni'mah azimah. Padahal hari ini dia cuma dapat untung 1000. Nah. Ini sifat afif. Sifat iffah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Wa may yastaghni yughnihillah." Barang siapa yang berupaya memposisikan dirinya orang yang serba cukup,
0: merasa ghani, jiwanya besar, jiwanya kaya, menjadikan orang yang punya hati besar hatinya kaya. Berupaya, dia berupaya, padahal butuh ini. Dia miskin. Untuk menyekolahkan anaknya dia gak mampu. Untuk membelikan pakaian istrinya dia gak mampu. Jangankan mau beli susu untuk anaknya, buatkan air gula buat anaknya gak bisa. Tapi dia, alhamdulillah, ngasih air buat anaknya, dia dengan yakin ini nikmat dari Allah, sehat anak. Luar biasa, barakah minallah azza wajal. Barang siapa yang berupaya seperti ini, punya sifat al-ghina, ya, merasa ghani, maka Allah akan limpahkan kepada dia apa? Sifat ghani tadi itu. Sehingga orang melihat, masya Allah, orang ini aziz. Aziz, dia hidup di dunia dalam keadaan aziz. Kemudian Rasulullah menyatakan, "Wa may yatasabbar yusabbirullah." Barang siapa yang berupaya untuk selalu sabar dalam kehidupannya, maka Allah akan bantu dia. Allah akan bantu dia untuk bisa sabar. Nah. Wa ma'utiya ahadun ata'an, dan tidaklah seorang hamba diberi oleh Allah sebuah karunia yang lebih baik dan lebih luas dibandingkan karunia kesabaran. Dengan sabar semua masalah jadi selesai. Dengan sabar. Hadis ini betapa besarnya nilainya. Kita banyak-banyak memohon kepada Allah, mudah-mudahan dibantu. Mudah-mudahan dibantu. Sudah, dalam kondisi kita mendengarkan hadis-hadis Rasul dan ayat-ayat Al-Quran, kita berupaya untuk selalu mengoreksi diri kita, bareng-bareng. Jangan sampai syaitan masuk di tengah-tengah kita, kemudian kita ketika mendengar ayat, yang diingat bukan dirinya, orang lain. Iya, si fulan itu bakhil, si fulan itu gini, si fulan itu gak sabar, si fulan itu suka mengeluh. Di benaknya dia begitu. Bukan dia melihat, saya sudah ngamalkan belum ya? Saya sudah afif atau belum ya? Saya sudah mutasabbir atau belum ya? Ini madakhilus syaitan. Pintu-pintu masuknya syaitan seperti ini. Hatta orang sedang di masjid diganggu. Orang sedang belajar, orang sedang ta'lim diganggu oleh syaitan. Apalagi yang di pasar sekarang. Apalagi yang di rumah. Melihat apa? SEA Games misalkan. Loh kok tahu saat SEA Games? Lah wong rame semua orang pada ngomong SEA Games. Nah. Kira-kira diganggu enggak oleh syaitan? Di masjid syaitan berusaha untuk mengganggu. Bagaimana Al-Qur'an, ayat-ayat, hadis-hadis tidak menyentuh kalbunya? Maka dari itu jangan sampai kita dibedai oleh syaitan dan kita berlindung kepada Allah. Kita lemah. Kalau bukan karena Allah, bukan karena rahmatnya, bukan adanya upaya di antara kita untuk tawasi bisabri wa tawasau bilhaq, tidak adanya di antara kita amar ma'ruf nahi mungkar, saling memberikan nasihat, niscaya kita akan hancur di hadapan makar syaitan. Maka dari itu, kuatkanlah ukhuwah di atas syariat Allah. Jaga ukhuwah di atas dinullah. Jaga ukhuwah di antara kita. Jangan sampai kita membiarkan saudara kita dihancurkan oleh syaitan. Jangan sampai kita melihat saudara kita diperdaya oleh syaitan. Kita harus cinta kepada dia sebagaimana kita cinta kepada diri kita sendiri. Para hadirin yang saya muliakan, hadis ini sebenarnya sangat luar biasa makna-maknanya. Apa yang tadi kita dengarkan bersama adalah sekelumit penjelasan dari para ulama. Dan dari apa yang kita kaji sedikit pada malam hari ini, kita berharap Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, yang bisa menambah takwa kita. Dan dengan apa yang kita lakukan dari amalan majlis ilmu ini, menjadi sebab diampuninya dosa-dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Tersisa waktu beberapa menit. Jika ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan, saya persilakan.

0: Ya.
1: Kadang saat kita menghadapi sesuatu muncul dan menghadapi masalah, misalkan kekurangan atau apa yang dengan itu, kemudian kita menahan, misalkan menahan tidak melihat, tapi kemudian ada sesuatu yang sangat terpaksa dan mendesak, kemudian dari situ ini darurat. Nah, apakah ini masuk kesehatan? Apakah hal-hal yang darurat semacam itu sesuatu yang buruk, Ustaz?
0: Kalau yang sifatnya memang darurat, maka Allah mengizinkan dalam syariat ini. Tetapi yang jadi masalah itu kan untuk menilai, ya, suatu masalah sudah dinyatakan darurat atau belum. Ini yang jadi masalah. Untuk dinilai suatu masalah sudah tergolong darurat atau belum. Yang ini perlu dibahas. Maka tergantung masalahnya apa sekarang. Misalkan gini, mau berdagang ya, dia punya keluarga, saya sebulan harus mengeluarkan uang 400 ribu. Kalau saya dagangnya begini aja gak cukup, maka saya harus nambah modal, kan gitu. Akhirnya dia datang ke seorang, mungkin seorang itu keluarganya atau siapa, tetangganya atau teman. Afwan, ana mau apa? Butuh tambahan modal untuk dagang. Karena darurat ana butuh. Sekarang yang perlu dinilai, tadi dia punya penghasilan sebulan hanya 250 ribu. Kan ya? Itu tergolong darurat enggak? Di masa ini kira-kira darurat enggak? Para hadirin, biar yang menjawab hadirin. Belum tentu darurat. Hah?
2: Bisa darurat, bisa bisa.
0: Kalau anaknya 5 darurat. Kalau anaknya 5 darurat ya. Masyaallah. Kalau belum tentu darurat. Nah. Jadi sekarang penilaian darurat berbeda kan ya? Relatif. Nah. Relatif. Saya tahu ada beberapa kawan itu, subhanallah, dia mengajar digaji sebulan 200 ribu. 200 ribu sebulan. Dia enggak ada kesempatan untuk berdagang. Pas dari 200 ribu ini, subhanallah, dia punya anak 2. Masih sedikit kan ya? Nah, 2. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah beri istiqomah dia. Dia selalu menjaga lisannya dan selalu tersenyum. Padahal saya tahu benar dia benar-benar dalam keadaan fakir. Tapi ini cukup untuk membiayai 2 anaknya. Cukup. Dia makan, subhanallah, sudah. Luar biasa, saudara. Pokoknya luar biasa. 200 ribu cukup. Nah, ya memang enggak cukup kalau seandainya anaknya harus beli susu, mondok. Ahlan wa sahlan. Nah, belikan pakaian yang bagus hari raya, satu setel harganya 50 ribu, ya enggak cukup. Untuk menghibur anaknya di rumah beli mobil-mobilan, ya enggak cukup tentunya. Tapi kalau dia bisa ngakali, anak ngelihat teman, anak tetangga punya kuda-kudaan, ambil gedebok pisang ya, saya potong, nah jadikan kuda-kudaan. Ini nak, nah kuda, kasih ekor tuh dari daunnya, iya. Jadi kuda. Nah. Sudah enggak perlu biaya. Ya enggak cukup 200 ribu. Kalau sore anaknya diberi sangu 1000 buat beli ciki, buat beli permen. Iya, pagi dikasih 500 juga buat beli singkong 1 kilo, ya, dibuat di rumah, masya Allah, apa digodok makan bareng. Nah, enak, cukup, alhamdulillah. Terjadi di zaman sahabat, beberapa mereka tidak mampu, istrinya sudah tidak keluar susu lagi, anaknya menangis menderu-deru lapar, yang mau dimakan nggak ada. Sahabat Nabi. Nah, lah kita kan alhamdulillah nasi masih ada di rumah, nasi di apa? Dimasak, dikukus, beli kerupuk 500. Masya Allah, nasi sama kerupuk anget itu nikmatnya, nah, luar biasa. Nah, anak kan, mana abi dagingnya, mana tempenya? Nih gini caranya, makan nasi ini ya, bismillah, terus kerupuknya dibunyi keras gitu ya, dihibur anak. Nah, jadi dia senang gitu lah. Maka dari itu tergantung orangnya. Ustaz, kalau dikasih makan kerupuk terus ya gak sehat. Benar gak sehat kalau kamu mengeluh. Tapi kalau antum menyatakan masya Allah, insya Allah, barakah minallah, yang penting anak jaga lisan, gak minta-minta, maka betul-betul Allah kasih kesehatan anaknya ya. Kalau sakit anaknya, iya, panas, gak bingung, langsung beli paracetamol. Nah, enggak, ambil minyak lentik ya, potongin bawang dikit, atau mas jeruk nipis ya, daun angsana ya, apa digosokkan dingin, sambil doa sama Allah minta, nikmat kan, nikmat, barakallahu fiik. Nah, jadi masalah darurat apa tadi kesimpulannya, relatif. Fadhal. Iya.
3: Bagaimana jika kita ada orang yang profesinya minta-minta dan banyak lagi mengatasnamakan pembangunan masjid?
0: Iya. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang profesinya memang minta-minta? Iya. Atau juga meminta-minta di jalan-jalan untuk masjid. Nah, atau lebih parah lagi, minta-minta ya, murid-murid pesantren keliling minta-minta untuk pesantrennya. Ada yang dengan alasan memang butuh bangun asrama ataupun yang lainnya, ada yang dengan alasan melatih mental katanya. Saya pernah di rumah di Bondoso, lagi duduk habis pulang dari sini, dari mana? Dari situ Bondo, malam-malam. Nah, jam 9:30, hampir jam 10 malam. Dua orang santri dari salah satu pondok pesantren keliling malam-malam. Nah, ini saya disuruh oleh Pak Kiai pimpinan pesantren untuk ya ini apa, buat bawa penanggalan isinya gambar tentang pondoknya. Harganya berapa? 10.000 atau apa? Hitung-hitung sambil latihan mental, Pak, katanya. Subhanallah, santri suruh keluar malam-malam latihan mental. Nah, mental apa ini? Nah, malam-malam menyaksikan berbagai macam di jalan. Nah, santri suruh keliling latihan mental. Latihan mental, ayo ikut ke medan perang. Nah, bukan ke terminal, ke pasar, latihan mental. Ada mental preman. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi. Kalau yang minta-minta di jalan-jalan masjid-masjid itu, ya, gimana sikap kita? Ya, jalan, assalamualaikum. Jalan. Nah, jangan dikasih wala satu rupiah. Kenapa? Satu, kita dengan ini telah menolong mereka dalam kehinaan. Ini satu. Yang kedua, mereka menjadikan itu sebagai profesi sebagiannya. Ya, sebagai profesi. Yang ketiga, membangun masjid tidak disyariatkan untuk diindah-indahkan. Berapa masjid minta sumbangan untuk bangun apa? Menara, biayanya puluhan juta. Nah, sudah ya akhi, nggak usah pakai menara puluhan juta. Ambil apa namanya, pering bambu, kasih corongnya di atas. Nah, bambu berapa harganya? Nggak ada di masa Rasul menara masjid, nggak ada. Di masa Rasul tidak ada menara. Nggak ada. Bangun masjid pakai marmer, keramik, tidak disyariatkan. Dan ini perlu dibahas tentang hukum bangunan masjid. perlu dibahas tentang bagaimana semestinya masjid dibangun secara Islam. Masya Allah, warna-warni, hijau di bawah, di atas kuning, di bawah hijau. Nah, ada sebuah kaidah di masyarakat, masa rumahnya pakai keramik, masjidnya plester. Ini kaidah nggak benar. Ya. Kaidah ini nggak benar. Bukan apa ini dalil? Membangun masjid itu ibadah, harus ada dalilnya. Nah, insyaallah perlu dibahas tentang bagaimana membangun masjid yang telah diletakkan oleh para ulama. Sehingga dengan itu sudah. Kalau memang kita mau membantu masjid dan betul-betul masjid itu mau dibangun, kita datengin, assalamualaikum, panitianya, ke masjidnya, mana bapak ketuanya, saya, apa yang dibutuhkan sekarang? Anu pak, butuh semen, ayo saya antar nih semennya. Nih, kalau dalam bentuk uang hati-hati. Nah, kita malu saudara-saudara kita di tengah jalan, tantretan. Nah, kita malu, betul. Kita malu. Kalau kita memberi, berarti kita membantu mereka di atas ketidakbenaran. Kalau memang kita mau membantu, dan kita melihat, memandang masjid itu memang pantas untuk dibantu, karena itu rumah ibadah, maka kita datang. Apa yang dibutuhkan? Saya butuh pasir, pak, butuh batu bata. Mana yang mau dibangun? Mau bangun apa? Ini, pak, mau bangun menara. Loh, bangun menara? Nah, berapa biayanya? Menaranya 35 juta, pak. Wih, 35 juta bisa untuk bangun masjid. Benar. Bisa untuk membangun masjid. 35 juta. Kalau enggak percaya, mari saya buktikan. 35 juta bisa untuk bangun masjid. Maka dari itu, sebaiknya kita jangan sampai membantu saudara kita di atas kesalahan. Di tetangga pondok kami itu ada seorang kiai, masya Allah, sudah meninggal, Allah yarhamu. Dia bangun masjid di sebelah pondok. Kita dulu sering kunjung ke Syekh, sudah tua. Nah, rahimahullah. Bangun masjid. Saya kunjung. Ya, Pak, baik, alhamdulillah. Gimana masjidnya? Ya, alhamdulillah, Pak Ustaz, jalan sedikit-sedikit. Saya sudah bilang sama putra-putra saya, sama teman-teman di masjid, enggak usah minta-minta. Kata Pak Haji ini, enggak usah minta-minta di jalan. Apa yang kita punya, ya sudah. Apa yang kita mampu lakukan, enggak mampu, sudah. Subhanallah. Subhanallah. Allah kasih jalan lain. Allah kasih rezeki. Karena itu tadi, sikap menjaga lisan dan tidak mau minta-minta. Nah, luar biasa. Jadi seperti ini semestinya, barakallahu fikum, kita memberikan pendidikan kepada kaum muslimin. Yang lebih parah lagi, maaf saja, sering kita mendapati atau tidak jarang orang yang di situ itu minta-minta, enggak sholat. Betul enggak? Iya, enggak sholat. Lah bagaimana masjid mau dibangun orang yang enggak sholat? Masjidnya besar, isinya cuma satu saf, orang-orang tua lagi. Yang muda-muda enggak ada. Yang perlu dibina itu anak-anak muda.

0: kita membantu mereka dalam keadaan di tengah jalan seperti itu, ya. Dan tidak sopan lagi. Kalau enggak diberi itu, nah, motor bagus tapi, nah, kadang-kadang diumumkan diberi 500, motor sedan tapi 500 rupiah gitu ya, jerit-jerit kan, nah, ah ini nah, muskilah, nah muskilah, wallahu a'lam bissawab, iya. Yeah. Iya, misalnya. Iya. Betul. Kita tidak mencegah orang bangun masjid. Yang kita cegah adalah bermegah-megah dengan masjid, satu. Dua, membangun sesuatu yang tidak secara syar'i dibenarkan. Ya. Sudah lumayan masjidnya. Nggak nyinggung ya. Nah. Keramik lagi, nah nanti mihrabnya dikasih apa lagi, nah masya Allah kayak kuade sampai, nah betul, sebagian mihrab kayak kuade masjid-masjid. Kalau nggak percaya, ayo saya buktikan, sebagian mihrab masjid sampai seperti itu, nah, apa-apaan? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tusyayyidul masajid, jangan kalian memperindah-indah bangunan masjid, biasa saja, biasa. Yang penting adalah yang perlu dibangun orang yang sholat dan yang ahli masjid. Ini yang harus dibangun. Berapa banyak masjid, tambah banyak enggak sekarang? Kita mau tanya, tambah banyak masjid, tambah megah masjid-masjid. Tapi coba kita datang ke masjid-masjid itu, ya. Yang sholat satu imam, dua orang makmum. Kadang-kadang duhur tuh masjid yang dibangun duhur nggak ada yang azan. Nah, pray. Nah, berapa masjid seperti itu? Nah ini muskilah. Para hadirin yang saya muliakan, nah, insya Allah kita ingin membahas tentang hukum masjid dan bagaimana cara membangun masjid.
1: Ini mungkin sebelumnya,
0: iya.
1: Karena banyak masyarakat untuk menilai di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, karena Masjid Nabawi sangat
0: indah. Nah, itu luas nanti pembahasannya. Nah. Iya, terakhir ya Rahmat. Iya.
2: Apakah dari sini juga bisa diambil hukum dari hadis yang tadi itu tidak bolehnya hutang?
0: Enggak, berhutang boleh. Secara syar'i berhutang boleh, oleh karena itu Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Ayat ini khusus tentang hutang. Bahkan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an adalah ayat tentang hutang. Sehingga hutang itu boleh, salah satu muamalah. Nah, dan Rasulullah pernah melakukan hal itu dalam bentuk menggadaikan pakaian perangnya itu, ya. Digadaikan pinjem apa? Gandum. Nah, pernah enggak kita menggadaikan baju kita pinjem beras? Hah? Pernah? Paling menggadaikan sepeda motor untuk beli apa? Beli TV. Nah. Berarti luar biasa, kita sudah nikmat. Rasulullah gadaikan baju perangnya loh, bukan baju indahnya, baju perang, untuk perang ini, ya. Apa untuk apa? Gandum. Untuk yang dimakan. Nah, berarti enggak ada. Pernahkah kita menggadaikan emas kita atau jam tangan kita untuk beli beras? Enggak ada. Yang ada adalah menggadaikan mobil untuk modal. Iya. Itu pun caranya dengan cara apa tadi? Riba di bank. Iya. Pakai bunga darurat katanya. Masya Allah, enaknya darurat. Nah, pinjam ke bank darurat. Darurat untuk apa? Untuk modal syughul. Allahu Akbar. Nah, bukan darurat itu ya, akhi. Nah. Hati-hati.

Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, boleh seorang berhutang ya, sebatas kalau memang butuh. Nah, boleh. Nah, berhutang untuk membeli obat, boleh. Nah, secara syar'i. Cuma Rasulullah membimbingkan, barang siapa yang berupaya untuk lebih sabar, lebih bagus. Berusaha untuk menahan diri selama tidak berlebihan, ya. Menahan diri, gak mau beli obat, gak mau pinjem uang untuk beli obat anaknya sampai anaknya meninggal dunia, gak boleh. Nah, ini berlebihan namanya. Gak apa-apa, pinjem. Nah, boleh. Apa yang bisa dia jual di rumahnya. Nah, jual. Mosok sampai begitu Ustaz? Oh, iya. Kalau terpaksa menjual, seperti pernah saya sampaikan, Al-Imam Malik rahimahullah pernah menjual apanya? Atap rumahnya. Untuk apa? Anaknya sakit atau beli gandum atau apa? Untuk biaya menuntut ilmu. Mau berangkat mencari hadis kepada salah satu masyayikhnya, enggak ada fulus untuk perjalanan. Bingung apa yang mau dijual, noleh kanan kiri, enggak ada sudah motor, enggak ada ini, enggak ada unta, enggak ada kambing yang mau dijual, enggak ada sudah. Lelak semua. Tinggal atap. Ada kayunya turunkan jual. Berangkat. Nah, itu Imam Malik. Makanya sampai sekarang namanya harum dan terus disebut, didoakan oleh kaum muslimin, karya-karyanya, ilmunya bermanfaat. Beliau meninggal, sampai hari ini mendapatkan manfaatnya. Tijarah yang tidak pernah rugi. Nah, lah, kembali kepada masalah dain, boleh hukumnya untuk bersabar lebih baik. Sehat terakhir. Nah, sehat terakhir. Iya, kesimpulannya darurat ada dalam Islam. Iya, isti'anah. Darurat. Iya, sifatnya darurat. Iya. Iya, kalau darurat. Iya, boleh. Banyak hal. Ad-darurah, apa katanya? Tubihu al-mahdurat. Nah, ini banyak. Kaidah ini dihafal oleh banyak orang. Ad-darurah tubihul mahdurat katanya. Sesuatu yang sifatnya darurat membolehkan sesuatu yang tadinya dilarang. Sesuatu yang sifatnya dilarang secara syar'i karena darurat. Betul. Ada ayat-ayat dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang itu. Famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaih. Berbicara tentang apa ini? Bangkai dan babi. Ya, tapi barang siapa yang sudah dalam keadaan darurat. Di mana daruratnya? Enggak enak Ustaz, diundang orang, ana bingung. Ini kan babi. Iya, tapi kan darurat Ustaz, masa diundang orang? Loh, darurat kok gitu? Nah, bukan darurat itu namanya. Hah? Darurat itu kalau enggak dimakan saya mati. Antara mati atau saya makan. Ya. Allah lanjutkan. Ghairi 'adin, tanpa berlebihan, wala baghin, tanpa memang pingin. Darurat tapi anda memang ingin sih nyoba ngerasakan ya, ini enggak boleh. Nah. Atau adin, berlebihan kata Allah, enggak boleh. Itu ada batasannya darurat. Ya, apa namanya? Darurat ini. Anda makan sekarang, tapi nanti kalau depan enggak ada gimana? Ambil buat buka pesek nah, berangkat. Enggak boleh. Makan dulu sekarang perkara nanti di depan, urusan nanti. Nah, ini darurat. Jadi ada batasannya, darurat pun harus ilmiah, enggak boleh pakai perasaan, enggak boleh pakai emosi. Ya. Itu jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah memberkahi apa yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Pada malam hari ini kita akan kembali sejenak kepada pembahasan kitab Riyadhus Salihin
Dan insya Allah jika ada waktu kita akan membahas salah satu pembahasan fikih terkait dengan Syahr Muharram ini. Dalam pembahasan Riyadhus Salihin kita masih dalam bab as-sabr, tentang kesabaran. Kita telah membahas beberapa hadis dalam bab ini. Pada malam hari ini kita akan melanjutkannya. Hadis yang berikutnya adalah dari sahabat Suhaib bin Sinan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, in asabathu wala yakunu dhalika li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra syakar fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu. Rawahu Muslim. Dari sahabat Suhaib bin Sinan, yang Allah telah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan kondisi seorang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair, seluruh keadaannya bagi dia baik, bagi mukmin tersebut baik. Kemudian Rasulullah merinci apa yang dimaksud oleh perkataannya ini. Suatu keadaan yang dialami oleh seorang mukmin, yang menjadi sifat dan kriteria seorang mukmin yang sempurna imannya, adalah sungguh menakjubkan, dan seluruh keadaannya baik bagi dia. Kata Rasulullah, in asabathu sarra syakar, jika datang kepadanya sesuatu yang membuat senang kalbunya, baik terkait dengan fisiknya, sesuatu yang membuat atau terkait dengan keluarganya, ataupun yang lainnya. Jika ada sesuatu yang datang kepadanya menyenangkan dirinya, dia bersyukur. Bersyukur. Baik dalam perkara duniawi maupun dalam perkara din, dalam perkara ukhrawi. Bersyukur jika datang kepadanya sesuatu yang membuat senang hatinya. Baik dalam perkara duniawi terkait dengan fisik dia, kesembuhan misalnya, kesehatan dari penyakit yang dia alami, atau terkait dengan hartanya, dia mendapatkan rezeki, atau terkait dengan keluarganya, mendapatkan keluarga yang sakinah, mendapatkan dzurriyah, anak keturunan yang salihah, dan yang lainnya dari perkara-perkara duniawi ataupun dari perkara-perkara ukhrawi. Diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, untuk mendapatkan ilmu, dan seterusnya dari perkara-perkara yang terkait dengan agamanya, yang membuat dia senang, menjadikan kalbunya bergembira, maka seorang mukmin yang sempurna imannya bersyukur. Bersyukur atas nikmat tersebut. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita menyinggung sedikit tentang syukur, bahwa syukur itu meliputi
tiga hal terkait, pertama dengan lisan kita dengan mengucapkan alhamdulillah atas nikmat tersebut, terkait dengan lisan kita masih juga dia menyebutkan nikmat tersebut dalam rangka untuk bersyukur, mengingatkan dirinya dan keluarganya atau temannya dengan sebuah nikmat yang didapatinya, yang Allah limpahkan kepadanya, ini dengan lisan, dengan cara kita mengucapkan alhamdulillah kita diberi oleh Allah kesempurnaan fisik sehingga kita bisa berjalan dengan enak tanpa kita harus susah payah, kita bisa melihat dengan sempurna, kita bisa ini dan bisa itu, dengan disebutkan melalui lisannya. Nah, ini bentuk syukur. Alhamdulillah Allah berikan kepada kita taufik untuk kita senang ke masjid. Ini bentuk daripada syukur melalui lisan dengan disebutkan nikmat-nikmat tersebut, agar kita ingat dan sadar bahwa kita sedang berada dalam nikmat. Ini yang pertama. Yang kedua, syukur itu harus juga bersumber dari kalbu, dari hati, bahwa dia yakin limpahan nikmat yang dia dapati datangnya dari Allah semata. Kalau bukan karena Allah, niscaya nikmat ini tidak akan dia rasakan, tidak akan dia dapati. Meyakini dengan kalbunya bahwa Allah pemberi nikmat, al-mun'im, yang memberikan kepada kita dan menganugerahkan kepada kita nikmat. Ini dengan kalbu, syukur yang direalisasikan melalui kalbu. Kemudian yang ketiga, syukur terkait dengan anggota badan kita, dengan cara kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mentauhidkannya, tidak menyekutukannya, mentaati segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya. Dengan anggota badan kita, kita berzikir, sujud, ruku, dan seluruh jenis ibadah yang Allah syariatkan sebagai bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukti atau dalil yang menunjukkan hal ini, beberapa dalil dari Al-Quran dan Sunnah, diantaranya ketika Rasulullah ditegur oleh Aisyah, wahai Aisyah, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, engkau seorang hamba yang sudah diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang telah lalu, yang akan datang, kenapa engkau sholat sampai seperti ini, sampai bengkak kakinya, sampai pecah kakinya? Rasulullah menjawab, afala akun abdan syakura, tidakkah aku akan menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah. Sehingga ibadah merupakan bagian daripada syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang mukmin, dalam hadis Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu ini, idza aw in asabathu sarra syakar, jika datang kepadanya sesuatu yang membuat senang, yakni berbagai nikmat, anugerah, karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, baik karunia atau nikmat duniawiya ataupun diniya, duniawiya ataupun ukhrawiya, dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kondisi seorang mukmin. Kemudian Rasulullah menyatakan, fakana khairan lahu, yang seperti itu baik baginya, bagi mukmin tersebut. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa in asabathu dharra sabar, jika ditimpa oleh kejelekan, musibah yang membuat dirinya tidak senang, membuat dirinya sedih, baik musibah itu terkait dengan jasadnya dia, atau terkait dengan keluarganya, atau terkait dengan hartanya, dan seterusnya, dia bersabar. Dia bersabar atas musibah tersebut, tidak kemudian putus asa,
tidak kemudian dia kecil hati, malas untuk berbuat, malas untuk bangkit, tidak kemudian dia banyak mengeluh, tidak kemudian juga semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mau beribadah, tidak. Tetapi seorang mukmin sabar, bersabar atas musibah yang menimpa dirinya, mungkin dalam bentuk penyakit, dia bersabar, berharap di balik musibah ini mendapatkan ajr dari Allah, berharap di balik musibah ini dia mendapatkan ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sebuah doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ajurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah ganjaran di balik musibah yang menimpaku ini dan gantikanlah dengan yang jauh lebih baik dari itu bagiku. Ini seorang mukmin. Jika ditimpa musibah bersabar, jika dikaruniakan kepadanya kebaikan, nikmat, dia bersyukur kepada Allah. Pernah kita juga menyebutkan sebuah ayat atau beberapa ayat terkait dengan ini pada awal pembahasan tentang sabar, di mana Allah menyatakan innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam bentuk atau dalam keadaan halu'. Halu'a maknanya atau apa? Dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala apa itu halu'? Manusia itu diciptakan oleh Allah dalam kondisi seperti ini. Sifat dasar manusia adalah halu'a. Apa itu halu'a? Idza massahu syarru jazu'a. Ini manusia, jika ditimpa oleh kejelekan, musibah, dia cenderung jazu'a, cenderung banyak mengeluh, seolah-olah tidak ada kenikmatan yang dia dapati, seolah-olah tidak ada kenikmatan yang dia rasakan, mengeluh dan mengeluh terkait dengan fisiknya, terkait dengan keluarganya, terkait dengan maisyahnya, dan seterusnya, dia banyak mengeluh. Ini sifat dasar manusia. Nah, wa idza massahul khairu manu'a. Jika mendapatkan kebaikan, baik terkait dengan fisiknya, kesehatan, kekuatan, atau terkait dengan hartanya, ataupun yang lainnya, manu'a, artinya cenderung untuk bakhil, cenderung untuk kikir manusia itu, cenderung tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sifat dasar manusia. Kemudian Allah lanjutkan, illal musalli, kecuali orang-orang yang sholat. Orang-orang yang sholat terhindarkan dari sifat-sifat seperti ini. Dia bisa menyelamatkan dirinya dari sifat dasar manusia yang diciptakan di atasnya itu tadi, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang sholat cenderung bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Ketika dia diberi kekuatan fisik, kesehatan, dia gunakan untuk kebaikan, untuk menolong saudaranya, membantu saudaranya, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau diberi kenikmatan dalam bentuk harta pun juga seperti itu dia. Seorang yang jawadun karim. Nah, begitu juga dan seterusnya dari berbagai nikmat. Ini seorang yang sholat. Illal musallin, kata Allah. Kecuali orang-orang yang menegakkan sholat. Jika ditimpa oleh musibah, cenderung dia sabar, menahan lisannya dari mengeluh, menahan lisannya dari meminta-minta, menahan lisannya dari mencaci maki ketika ditimpa oleh musibah. Nah, dan seterusnya dari sifat-sifat yang tidak baik. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ciri mukmin ini tadi. In asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu.
Wa in asabathu dharra musibah sabar, bersabar, fakana khairan lahu. Nah, mirip dengan hadis ini juga di samping ayat tersebut adalah barakallahu fikum ayat di dalam Al-Qur'an. Sebelum saya menyebutkan ayat tersebut, dalam hadis ini menunjukkan bahwa seorang mukmin itu mengerti kadar dirinya, mengerti kemampuan dan keterbatasan dirinya. Ketika dia mendapatkan nikmat yang Allah limpahkan kepadanya, Allah anugerahkan kepadanya, dia bersyukur kepada Allah karena dia sadar bahwa dia enggak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah, tidak akan mendapatkan ini. Dia sadar. Akhirnya dia bersyukur kepada yang memberikan nikmat itu. Ini seorang mukmin. Tidak kemudian dia berbangga bahwa apa yang datang kepadanya dari nikmat, apa yang dia dapatkan, dia hasilkan dari perkara dunia ataupun yang lainnya, dia merasa bahwa itu adalah hasil jerih payahnya, perjuangannya, kegigihannya, kepandaiannya. Nah, dia sadar bahwa itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seorang mukmin ketika ditimpa musibah, dia bersabar karena dia sadar bahwa memang Allah Subhanahu wa taala sudah menentukannya. Sebagaimana nikmat yang dia dapatkan, karunia yang dia terima, itu semua karena memang Allah telah menentukannya. Keberhasilan, kesuksesan yang dia raih, semua itu karena memang Allah Subhanahu wa taala telah menentukannya. Dia beriman bahwa semua itu telah Allah gariskan. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha." Tidaklah menimpa kepada kalian sebuah musibah. Ma asaba min musibatin fil ardi, yang terjadi di muka bumi ini, atau yang menimpa kepada pribadi-pribadi kalian, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali semua itu telah ditentukan catatannya dalam kitab al-lauh, lauhul mahfuz, sebelum kami menciptakan semua makhluk itu. Si fulan mau sehat, Allah beri kesembuhan dari penyakitnya, sudah dicatat oleh Allah. Si fulan akan mendapatkan kesuksesan dalam perkara yang dia targetkan, yang dia canangkan, semuanya sudah dicatat oleh Allah sebelum diciptakan semua makhluk ini. Nah, dia beriman kepada takdir itu. Dia beriman bahwa Allah lah yang telah menentukannya sebelum semua ini ada. Sehingga Allah lanjutkan, likai la ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang seperti itu kata Allah, Allah beritakan kepada kalian bahwa semua itu telah ditentukan di dalam sebuah kitab, yaitu lauhul mahfuz. Semua kejadian dan ketentuan, musibah dan keberhasilan, kesuksesan dan seluruhnya telah ditentukan di dalam Allahul Mahfud, ketentuan dan catatannya atau ketetapannya. Apa fungsinya? Kata Allah, likai la ta'saw ala ma fatakum, agar kalian tidak merasa berputus asa atas apa-apa yang kalian gagal mendapatkannya. Enggak berputus asa sehingga cenderung menyalahkan dirinya sendiri, terus disalahkan atau bahkan mencari kambing hitam. Ini sikap terlalu berlebihan menyalahkan diri sendiri hingga putus asa adalah sikap orang yang tidak bersabar dan lemah keimanannya terhadap takdir. Begitu juga sikap cenderung mencari kambing hitam, mengkambing hitamkan pihak lain, ini adalah sikap orang yang tidak sabar dan cenderung lemah imannya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Likai la ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, dan agar kalian tidak terlalu berbangga-bangga
atas kesuksesan dan keberhasilan yang kalian raih. Jangan, kata Allah. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah itu tidak suka, benci Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang sombong dan berbangga-bangga diri. Para hadirin yang saya muliakan, maka hadis ini semakna dengan ayat tersebut. Semakna kita diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang sabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Sebelum saya melanjutkan pembahasan berikutnya, mungkin ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan terkait dengan penjelasan hadis tersebut.

0: Ya. Seorang yang tertimpa penyakit disunnahkan atau disyariatkan untuk berobat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tadawau ibadallah fa innahu ma anzalallahu da'an illa wa anzala lahu syifa. Berobatlah wahai hamba-hamba Allah dari penyakit yang menimpa kalian, karena tidaklah suatu penyakit yang Allah turunkan kecuali Allah turunkan bersamanya obatnya, penawarnya, kesembuhan untuknya. Maka dalam hadis ini jelas ada syariat untuk berupaya berobat. Barakallahu fikum. Sehingga sebaiknya dia tetap berobat, dan berobat itu tidak menafikan kesabaran. Upaya berobat tidak menafikan atau tidak bertentangan dengan sikap sabar. Sabar di saat dia tertimpa oleh penyakit itu dalam bentuk tidak terlalu banyak mengeluh. Satu. Kedua, dia berupaya untuk menghindarkan dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Misalkan berobat dengan cara-cara yang mengandung maksiat. Karena tidak sabar terhadap penyakitnya, hitung-hitung kalau ke dokter mahal katanya, ada yang bilang, maaf-maaf saja, minum anu apa? Darahnya ular misalkan. Suatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau minum air kencing katanya, kencing manusia. Dia tahu bahwa kencing manusia najis. Seluruh yang najis haram hukumnya. Ini kaidah penting. Tidak semua yang haram najis. Tapi seluruh yang najis adalah haram. Maka dari itu dia paham gitu loh. Kecuali kalau dia enggak paham lain lagi. Karena enggak sabar menahan sakit, ya, akhirnya dia jatuh pada perbuatan itu. Maka dari itu, atau yang lainnya, karena enggak sabar terhadap penyakitnya, dia datang kepada dukun, sehingga dia jatuh kepada kesyirikan, jatuh kepada kemungkaran. Ini cara yang bertentangan dengan kesabaran. Tetapi kalau berobat dengan cara berobat yang syar'i, yang diizinkan secara syar'i, atau diketahui faedahnya, manfaatnya oleh masyarakat, baik secara tradisional ataupun secara medis, dan tidak bertentangan dengan syariat, maka yang seperti ini sesuatu yang diperintahkan di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga singkatnya adalah upaya berobat atau mencari kesembuhan atas penyakit yang menimpanya tidak bertentangan dengan sikap sabar. Nah, tetapi contohnya kalau dia tidak mampu berobat, enggak mampu. Mau ke dokter dia enggak mampu, mau beli jamu dia enggak mampu, mau ini dia enggak mampu, sudah dia malu untuk mengeluh kepada orang, ya, dia tahan. Dia tahan. Nah, ya, maka yang seperti ini baik. Bukan gak mau berobat, mau, tapi gak ada kemampuan. Nah, mau mengeluh kepada orang, malu dia. Malu. Maka dia menahan diri. Yang seperti ini baik dan tidak bertentangan dengan tawakal atau tidak bertentangan dengan syariat berobat tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin ada yang lainnya ya. Agak dikeraskan suaranya. Nah. Nah. Iya. Iya. Insyaallah. Kalau dia ingin terus berobat, baik, bagus. Nah, berapa biayanya? Besar Ustaz, bisa sampai 10 juta, 20 juta. Kalau dilepas alat ini diperkirakan seminggu 10 hari dia meninggal dunia. Ahsan beli tiket umroh berangkat ke Madinah. Nah, kalau meninggal di Madinah, mudah-mudahan dia termasuk dalam hadis yang disebutkan oleh Rasul, man istata'a yamuta fil Madinah falyaf'al. Di antara sebab-sebab mendapatkan syafa'ah. Selesai kan? Enak. Nah. Berangkat ke Madinah. Nah, dan itu salah satu sebab insyaallah. Nah. Kemudian kalau dia enggak mampu, jangan memaksakan diri. Tetapi pertanyaannya sekarang kalau mampu kan itu. Apakah tetap memakai alat tersebut ataukah tidak? Ya sudahlah. Kalau memang begitu, lebih baik dananya digunakan untuk sedekah, untuk menghapuskan dosa-dosa. Beli tanah wakafkan untuk masjid. Orang sholat di masjid itu, setiap orang yang sujud, ruku, berzikir, baca Quran, taklim terus, dapat ajr dia. Ya, dapat ajr dia. Walaupun dia sudah meninggal dunia. Nikmat kan? Ya sudah. Nah. Barakallahu fikum. Jadi yang seperti itu juga tidak menafikan syariat berobat. Karena sudah maksimal ya upaya dia. Wallahu a'lam bissawab. Bukan berarti saya bicara tentang Pak Harto loh ya. Ya bicara juga enggak apa-apa Ustaz gitu. Nah. Fadhal ya, silakan.
1: Tadi ada sebuah hadis bahwasanya Allah menurunkan penyakit dan juga menurunkan obatnya.
0: Iya.
1: Nah, sekarang ada di kalangan masyarakat luas, terutama di kalangan kafirin, bahwasanya penyakit AIDS itu tidak ada dan tidak ditemukan obatnya. Bagaimana?
0: Ya mungkin belum ditemukan obatnya. Karena hadis itu lanjutannya. Lanjutan hadis yang saya bacakan, ma anzalallahu da'an illa wa anzalalahu shifa'a. Iya. Tidaklah Allah turunkan suatu penyakit kecuali pasti Allah turunkan untuknya apa? Obatnya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, alimahu man alimah, jahilahu man jahilah. Maka taulah obat tersebut orang yang mengetahui, yang mempelajarinya, mengkaji atau pernah mencobanya. Wajahilahu man jahilah, dan tidak tahu atau jahil terhadap obat tersebut orang-orang yang jahil. Mungkin karena sekarang belum ada yang tahu. Lu masa orang para dokter di Eropa atau para penonton, iya mungkin mereka masih jahil, belum menemukan. Kalau belum ada obatnya, dan kalau belum ada obatnya mungkin memang itu azab ya. Nah, azab. Barakallahu fikum. Jadi belum diketahui mungkin obatnya. jika memang belum ada. Saya belum punya informasi apakah memang benar sampai hari ini belum ditemukan obatnya atau tidak. Nah, barakallahu fikum. Jalan keluarnya seperti yang difatwakan oleh salah seorang siapa? Masdar Farid, ya. Siapa? Masdar Farid, ya. Salah satu pembesar dari PBNU atau apa itu, yang diantara fatwanya, maaf-maaf saja, alat kontrasepsi, ya, jangan dijual bebas. Nah, tetapi kalau ada orang yang terpaksa tidak mampu menahan diri untuk berzina, ya, dia menyatakan, oh ya, kalau bisa jangan berzina, tapi kalau terpaksa, ya, sudah nggak bisa nahan diri untuk berzina, maka pakailah alat kontrasepsi itu. Allahu Akbar. Ini salah satu poin yang mungkin nanti akan dibicarakan di lain waktu, insyaallah. Ini termasuk penyerangan kepada poin asy-syariah dari gerakan liberalisasi itu. Liberalisasi. Barakallahu fikum. Na'udzubillah dari fatwa yang seperti ini. Ya, dengan terpaksa juga harus dirajam kalau gitu kan, gitu ya. Dirajam. Kemudian para hadirin yang saya muliakan, kita sebagai setiap pribadi mukmin ini sangat mengharapkan dan membutuhkan adanya maghfirah dari Allah. Pengampunan. Enggak seorang pun yang namanya mukmin beriman kepada Allah dan takut kepada azab Allah yang tidak butuh terhadap maghfirah Allah Subhanahu wa taala, ampunan atas dosa-dosa kita, baik yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari. Allah Subhanahu wa taala yang Rahman, yang Rahim, yang Rauf, Ghafur, Wadud. Allah Subhanahu wa taala Maha pengasih, maha penyayang, mencinta hamba-hambanya. Nah, maha lembut Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Membukakan kesempatan bagi hamba-hambanya untuk mendapatkan maghfirah dalam bentuk yang banyak sekali. Banyak sekali. Termasuk duduknya kita di masjid ini. Di antara yang penting untuk kita ketahui adalah tentang salah satu syariat Islam yang disyariatkan dan disunnahkan di dalam sunnah Rasul adalah Saum Asyura. Bersaum di bulan Asyura, di tanggal 10 Asyura. Asyura itu diambil dari kalimat Asyir, yakni hari ke-10 dari bulan Muharram. Hari ke-10 dari bulan Muharram, Asyir, maka menjadi Asyura. Asyura, hari ke-10 di bulan Muharram. Sekarang kita sedang berada di bulan Muharram. Nah, malam ini kita berada pada tanggal 10 Muharram. Nah, malam ini kita berada pada tanggal 10 bulan Muharram. Maka disunnahkan kepada kita untuk bersaum pada tanggal 10 Muharram tersebut, di mana saum ini mengandung fadilah sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Qatadah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah menyatakan saum yauma Asyura ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablahu. Saum di hari ke-10 bulan Muharram atau dikenal dengan saum Asyura, aku berharap kepada Allah untuk dijadikan sebagai penghapus dosa yang terjadi pada tahun yang lalu. Nah, sangat luar biasa. Saum Asyura. Dan saum Asyura ini disunnahkan pula bersamanya adalah saum Tasu'a. Hari ke-9 dari bulan Muharram. Sebelum itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan pula oleh Imam Muslim, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Seutama-utama saum setelah saum Ramadan adalah saum di bulan Muharram. Wa afdhalus shalah ba'dal fariidhah salatul laili. Dan seutama-utama salat setelah salat wajib adalah salat malam. Dari hadis Abi Hurairah ini dengan tegas Rasulullah menyatakan afdhalus siyam, seutama-utama siyam setelah saum wajib di bulan Ramadan adalah saum di bulan Muharram. Atas dasar itu para ulama menyebutkan bahwa disunnahkan bersaum pada tanggal 10 Muharram, dan juga disunnahkan untuk bersaum di bulan Muharram secara menyeluruh atau mayoritasnya. Tidak hanya pada tanggal 9, 10, dan 11, dan tidak hanya pada tanggal 1 hingga tanggal 10 Muharram saja, tetapi dari awal bulan Muharram hingga akhirnya, bagi yang menginginkan untuk melakukan saum pada bulan ini. Nah, kemudian dalam hadis lain, dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, disebutkan lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wajada al-Yahuda yasum tasumu hadzal yawm, yani yawm al-Ashura. Faqala ma hadza, kata Rasulullah, kenapa kalian bersaum pada hari ini? Yahud menjawab, qalu innahu yaumun salihun, hari yang baik. Innahu yaumu najjallah bani Israel min aduwihim fasamahu Musa. Di hari ini, di hari ke-10 Muharram, di hari itu Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kaum bani Israel dari musuh mereka, yaitu dari Fir'aun, yang kemudian Fir'aun ditenggelamkan. Maka Nabi Musa alaihissalam bersaum pada hari ke-10 Muharram sebagai bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mendengar ini, Rasulullah menyatakan, ana ahaqqu bi Musa minkum fasamahu wa amara bi siyamihi. Rasulullah menyatakan kepada kaum Yahudi itu, aku, kata Rasul, lebih berhak terhadap Musa dibandingkan kalian. Lebih berhak untuk mengikuti syariat Musa dibandingkan kalian, wahai Yahudi. Nah, maka Rasulullah bersaum pada hari ke-10 Muharram, yaitu saum Asyura, dan memerintahkan kaum mukminin untuk bersaum pada hari itu. Dalam riwayat lain dari hadis Abi Musa Al-Asy'ari, hadis Ibn Abbas tadi diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari qala kana yaumu Asyura yaumun ta'udduhu al-Yahud Eidan. Kata Abu Musa, hari Asyura ini adalah hari yang dianggap oleh orang Yahudi sebagai Eid, sebagai hari raya. Kemudian faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasumuhu antum, kalian wahai umatku lebih berhak untuk bersaum pada hari ini. Nah, karena memang Yahudi sudah diimposisikan sebagai kufar, bukan lagi sebagai pengikut Musa alaihissalam. Nah, mereka sudah merubah-rubah Taurat, sudah merubah-rubah syariat Musa, dimodifikasi, ditambah dan dikurangi oleh Yahudi. Maka Rasulullah menyatakan, kami lebih berhak dibandingkan kalian, wahai Yahud, untuk mengikuti syariat Musa alaihissalam, untuk tetap menghidupkan syariat Musa tentang hal ini. Kemudian dalam riwayat lain dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan, hina sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amara bi siyamihi, qalu, ketika Rasulullah bersaum hari Asyura dan memerintahkan umat ini untuk bersaum pada hari tersebut, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'adzibuhu al-yahud wan nasara. Wahai Rasul, hari Asyura ini adalah hari yang dimuliakan oleh Yahudi dan Nasara. Para sahabat bertanya, kenapa kita bersaum pada hari ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la in baqitu ila al-amil muqbil, dalam riwayat lain ila al-qabil, la asumanna at-tasi'. Maka kalau aku masih hidup hingga tahun yang akan datang, niscaya aku akan bersaum juga bersama hari ke-10 ini, hari yang ke-9. Nah, maka atas dasar itu disunnahkan juga untuk bersaum pada hari ke-9. Hari ke-9 kapan? Tadi ya, tadi siang. Nah, hari ke-9. Waduh, Ustaz, belum, gimana ini? Nah, hari ini belum bersaum. Gimana besok, apakah boleh saya bersaum? Jawabannya diriwayatkan pula dari sahabat yang lainnya, dari diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah rahimahullah dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh sebagian ulama, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sumu yauma Asyura wa khaliful yahud, sumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Berpuasalah kalian di hari Asyura, hari ke-10 bulan Muharram, dan hendaknya kalian menyelisihi cara bersaumnya Yahudi, yaitu berpuasalah kalian sehari sebelumnya bersama hari ke-10 tersebut, yaitu hari keberapa? 9. Atau bersaumlah kalian pada hari ke-11 sehari sesudahnya, hari ke-11 bersama hari ke-10. Jadi yang belum bersaum pada tanggal 9 Muharram, maka diperbolehkan untuk bersaum pada hari ke-11 nanti. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini tentang saum Asyura. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Nah, iya. Yeah. Ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengisyaratkan tentang bolehnya hal itu. Sudah enggak saum hari ke-9, hari ke-11-nya dia mau safar, misalkan. Hari ke-11-nya dia mau operasi, misalnya, ya. Karena memang sudah ditentukan operasinya tanggal 11 Muharram. Nah. Barakallahu fikum. Bagaimana? Al-Imam Al-Hafidh menyatakan, saum Al-Muharram atau Syahril Muharram ala thalathi maratib. Saum di bulan Muharram itu ada tiga tingkatan. Tingkatan pertama dan yang paling rendah keutamaannya adalah, kata beliau, bersaum hanya pada tanggal 10 saja. Tingkatan kedua adalah bersaum bersama tanggal 10 tersebut juga tanggal 9. Tingkatan ketiga adalah bersaum 3 hari itu tadi, 9, 10, 11. Nah, sehingga bagi yang kebetulan tidak mampu boleh bersaum pada Asyura tersebut. Loh, apakah ini tidak tasyabbub terhadap Yahud? Enggak, insyaallah. Karena dia sudah berupaya tetapi dia tidak mampu. Dan Rasulullah menjawab ketika Yahudi menyatakan bahwa hari ke-10 Muharram ini adalah hari diselamatkannya kaum Bani Israel dari musuh mereka, yaitu dari Fir'aun, maka Musa bersaum pada hari ini, kata Yahudi. Rasulullah menyatakan, ana ahakku bi Musa minkum, saya lebih berhak. Sehingga saumnya kita ini memang disyariatkan, syariat Musa yang kemudian ditetapkan dalam syariat Islam, dilanjutkan dalam syariat Islam ini dengan penegasan dari Rasul. Jadi bukan amalannya Yahudi. Hanya saja Rasul menyatakan, menghimbau kalau bisa disertai puasa sehari sebelumnya atau sesudahnya. Jadi boleh. Nah, fadhal.
2: Mana yang lebih utama? Jika waktu yang sama sabar untuk menjelaskan mana yang lebih utama, karena kalau
0: sabar tidak apa-apa, safar wa som tidak apa-apa. Nah, boleh kan som di waktu safar? Boleh ya? Iya. Boleh. Nah, iya, nah, hanya saja kesempatan. Nah, kesempatannya kalau Ramadan ada qadha kan gitu. Ya, kalau ini tidak ada qadha. Nah, ya, tidak ada syariat qadha. Hah? Sambil jalan saum. Nah, ya, naik kendaraan kan, nggak naik onta. Naik mobil, alhamdulillah, enak. Nah, jadi begitu. Kemudian yang sering juga terjadi di tengah-tengah muslimin, kalau sudah Asyura ini kaum muslimin membuat tajin ya, kemudian apa lagi, nah, tajin apa namanya? Cincin Syura. Nah, barakallahu fikum. Apakah yang seperti ini bagian daripada yang disunnahkan? Jawabannya, ini adalah adat. Ya. Bukan bagian dari Islam. Bukan bagian daripada syariat. Ada sebuah hadis, tapi hadisnya itu palsu. Ya, yang maknanya itu adalah wasi'u ala ahlikum fi syahrillahil muharram. Maksudnya, berikanlah makanan yang enak pada keluarga kalian di bulan Muharram ini. Nah, hadis ini sangat-sangat lemah. Bahkan sebagian ulama menyatakan palsu. Barakallahu fikum. Tidak dicontohkan oleh Rasul, tidak dicontohkan oleh Khulafaur Rasyidin, ya, ataupun sahabat yang lainnya. Jadi sebaiknya ditinggalkan. Nah, ada tajin apa suro, ada tajin apa lagi? Tajin safar, terus ada tajin polor ya. Lain lagi. Nah, nah, ini menyerupai adat-adat agama lain. Ya, menyerupai ada, ha? Jangan dibuang. Nah, jangan dibuang. Dimakan. Nah. Ha? Halal. Nah. Makanannya halal. Nah. Makanannya tetap halal. Hanya saja kalau mampu dinasehati, nasehatin. Nah, wah dosa kalau dinasehatin nanti dibilang agama baru, Ustaz. Loh, yang baru panjenengan bilang. Lebih lama mana? Bapak-bapak ini dengan Rasul lebih lama mana bilang? Lebih dulu mana? Bilang. Tentu jawabannya lebih dulu. Lebih dulu mana dengan Abu Bakar As-Siddiq? Nah, berarti ini yang baru bilang. Ini yang baru. Nah. Nah. Kalau enggak percaya tanyakan tanggal lahirnya berapa dia. Nah, barakallahu fikum. Jadi ini yang penting untuk diketahui pada bulan Muharram, maka disunnahkan kepada kita untuk menjalankan puasa ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni seluruh dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
3: Walhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh.

sahbih wa ba'd. Pada siang hari ini, hari Ahad, bertepatan insyaallah dengan hari ke-15 Ramadan 1443 Hijriah, kita ingin memulai atau melanjutkan pelajaran tafsir Al-Quran Al-Karim yang sudah pernah berjalan, pernah tersampaikan dalam beberapa waktu yang lalu. Pelajaran ini sifatnya terbuka untuk umum. Diharapkan semua pihak, terkhusus kita, dapat mengambil pelajaran dan manfaat dari darsut tafsir, pelajaran tafsir Al-Quran ini. Harapan terbesar dan terutama adalah saya pribadi dan semua yang hadir untuk bisa dengannya mengerti, memahami dan berilmu lebih jauh lagi, lebih banyak lagi tentang Al-Quran Kalamullah, yang dengan itu kita dapat mengenal syariat Allah subhanahu wa ta'ala, bisa beribadah dengan sebaik mungkin seperti yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan telah ditentukan tata caranya, bentuk-bentuknya, landasan-landasannya. Kita semua tahu dan yakin bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ketika telah menciptakan kita hidup dan berjalan di muka bumi ini, hanyalah untuk beribadah, memurnikan dan mengkhususkan segala bentuk ibadah dan ketaatan kepadanya semata. Itulah yang Allah sebutkan dalam ayatnya dalam surat Adz-Dzariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan tidaklah kami ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku. Itu adalah tujuan hidup yang utama. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam ayatnya yang lain, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian ini sia-sia belaka, yakni tanpa tujuan, tanpa maksud yang mulia, dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepadaku? Jawabannya tentunya tidak. Allah tidaklah menciptakan kita sia-sia dan percuma. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa kita pasti kembali kepadanya, berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala untuk dimintai pertanggungjawaban tentang seluruh amalan dan perbuatan kita. Sudahkah kita merealisasikan dan mewujudkan tujuan utama, tujuan pokok diciptakannya kita di muka bumi ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu al-ibadatu lahu subhanahu wahdah, peribadatan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Setelah Allah menciptakan kita dengan tujuan yang utama

0: tadi, Allah tidak membiarkan kita untuk mencari-cari, menerka-nerka bagaimana cara beribadah kepadanya. Allah tidak membiarkan kita tanpa bimbingan, tanpa ketentuan, tanpa syariat dalam mewujudkan tujuan utama penciptaan tersebut. Untuknya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, para nabi untuk menjelaskan tentang syariatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab sucinya. Dan yang terakhir penutup dari semua itu adalah Al-Qur'an Al-Karim, kitab suci Al-Qur'an yang mulia, yang agung, yang Allah turunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'anul Karim. Untuk menjelaskan apa maksud dan tujuan penciptaan manusia, untuk menjelaskan bagaimana cara dan ketentuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik beribadah kepada Allah dalam bentuk ibadah-ibadah praktis, salat, saum atau puasa, haji, zakat dan yang lainnya, ataupun ibadah-ibadah qalbiyah, ibadah-ibadah hati yang terkait dengan keimanan dan i'tiqad, keyakinan, amalan qalbu terkait bagaimana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Diturunkanlah Al-Qur'an untuk menjelaskan kepada seluruh hambanya segala yang mereka butuhkan untuk mewujudkan tujuan pokok tersebut, yaitu al-ibadah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang hamba bisa beribadah kepada Allah dari sisi keimanan? Beriman tentang rububiyah Allah, bahwa Allah adalah pencipta alam semesta, pemilik dan pengaturnya, yang menghidupkan dan yang mematikan. Bagaimana Allah menciptakan mereka, bagaimana Allah memberikan rizki kepada mereka. Semua itu dijelaskan di dalam Al-Quran tentang sifat-sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita wajib beribadah kepada Allah terkait keimanan kepada rububiyah Allah. Dari mana kita tahu rububiyah Allah? Al-Quran menjelaskannya. Begitu juga, kita diwajibkan untuk beribadah kepada Allah tentang al-asma' wa sifat. Untuk mengenal nama-nama Allah yang agung, yang mulia, yang suci. Mengenal sifat-sifat Allah, yang tidaklah setiap nama dari nama-nama Allah kecuali pasti mengandung sifat-sifatnya yang wajib diimani, yang dikenal dengan al-asma'ul husna, nama-nama Allah yang indah dan baik, yang sampai pada puncak keindahan dan kebaikannya. Allah menyebutkan tentang adanya al-asma'ul husna bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah terkait keimanan kepada al-asmaul husna? Dan al-asmaul husna semuanya yang disebutkan, ada 99 nama mengandung sifat-sifat Allah, dan itu dijelaskan di dalam Al-Qur'an, yang kemudian juga dirinci oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah dalam bentuk keimanan terhadap al-asma'ul husna dan sifat-sifat Allah kalau kita tidak mengenal Al-Quran? Kita kalau tidak mengenal Al-Quran, tidak mempelajarinya dan bertadabbur, berusaha memahaminya dengan seksama, sulit dan bakalan tidak bisa beribadah kepada Allah terkait keimanan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Begitu juga, kita wajib beribadah kepada Allah dengan segala bentuk ibadah, dengan segala bentuk ubudiyah terkait dengan sifat-sifat uluhiyah Allah. Bahwasanya Allah itu sebagai zat yang harus dan wajib disembah dan ibadahi, diibadahi satu-satunya tanpa yang lainnya. Berdoa, beristianah, meminta pertolongan, beristighatha, beristiada, memohon perlindungan, dan berbagai bentuk ibadah-ibadah lainnya, semuanya diatur oleh Allah di dalam Al-Quran. Begitu juga, kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti jejak para nabi, meneladani uswah hasanah, teladan-teladan baik yang dicontohkan oleh para nabi dan para rasul. Kita diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Lalu bagaimana kita bisa mengenal teladan-teladan baik pada para nabi dan rasul? Teladan baik pada Nabi Allah Musa alaihissalam. Teladan baik pada Nabi Allah wa Rasuluhu Isa bin Maryam alaihissalam. Bagaimana kita bisa meneladani teladan baik yang ada pada Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Saleh, Nabi Allah Ibrahim, dan yang lainnya dari para nabi, kalau kita tidak mempelajari Al-Quran? Di waktu yang sama kita dilarang oleh Allah dengan larangan yang keras untuk meniru dan mengikuti jejak-jejak kaum musyrikin. Mengikuti dan meniru cara-cara kaum kuffar dari kalangan al-Yahud atau an-Nasara atau yang lainnya. Kalau kita tidak mempelajari Al-Quran, sementara di dalam Al-Quran telah disebutkan kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan, bentuk-bentuk kekufuran yang mereka pertontonkan, akhlak-akhlak yang tercela yang mereka lakukan, dan kita dilarang untuk meniru mereka. Maka dengan mempelajari Al-Quran yang Allah sebutkan di dalam banyak ayatnya tentang sifat-sifat Al-Quran, di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Sad ayat ke-29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Inilah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarakun, yang penuh berkah, kebaikan dalam kebaikan, kebaikan yang terus bertambah, kebaikan ilahi yang Allah letakkan di dalam Al-Quran. Mubarakun liyadabbaru ayatihi, agar mereka, yakni umat manusia ini, terkhusus umat beriman, memperhatikan, bertadabbur, mempelajari dengan seksama ayat-ayat Al-Quran ini. Waliyatadzakkara ulul albab, agar juga orang-orang yang punya akal jernih, punya pola pikir yang bersih, dapat mengambil pelajaran dari Al-Quran tersebut. Ini adalah tujuan daripada diturunkannya Al-Quran. Ayuhal ikhwah, kajian pertama ini sifatnya adalah mukaddimah. Sebagai pendahuluan untuk kajian dan dars tafsir yang insya Allah akan tersampaikan biiznillah pada jam 12.30 selepas sholat zuhur dalam setiap harinya insya Allah ta'ala. Ya, memang Al-Quran disyariatkan kepada kita untuk membacanya, dan itu salah satu kebaikan dan barokah yang ada pada Al-Quran. Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi ashri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Ini adalah salah satu ibadah terkait Al-Quran. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan dengan sebab satu huruf tadi. Dan satu kebaikan tadi akan dilipat gandakan menjadi 10 kali. 10 kali lipat kebaikan dari satu huruf yang dibacanya. Dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha luas, Allah balas satu huruf bukan dengan satu kebaikan saja, tetapi menjadi 10 kali lipat kebaikan. Dan Nabi pun menegaskan, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Bahkan kata Nabi, alif itu sendiri adalah satu huruf, lam itu juga satu huruf, mim itu juga huruf. Sehingga dalam kalimat alif lam mim ada 3 huruf tersusun. Barang siapa yang membacanya mengucapkan alif lam mim, dia telah membaca 3 huruf yang masing-masing huruf akan dibalas dengan 10 kali lipat kebaikan. Bagaimana dengan sekian huruf, ribuan huruf Al-Quran? Tentu ini salah satu ibadah yang mulia. Al-Quran yang akan datang di hari kiamat sebagai salah satu yang akan membela kita dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala di hari yang penuh kesulitan, di hari setiap hamba menunggu adanya pertolongan dan Allah memberi kesempatan atau peluang melalui beberapa pihak yang telah Allah tentukan dengan kehendaknya untuk memberikan syafaat atau pertolongan bagi sejumlah hamba-hambanya. Antara lain adalah Al-Quran, Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, karena sesungguhnya Al-Qur'an ini akan datang nanti sebagai pembela di hari kiamat bagi orang-orang yang membacanya dan disebutkan oleh ulama serta mengamalkannya. Ayuhal ikhwah, tentu ini semua adalah kebaikan dan barokah-barokah yang Allah sebutkan di dalam ayat dalam surat Sad tadi, antara lain, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, dia adalah kitab yang mubarak, yang penuh dengan kebaikan, berkah demi berkah. Di antara berkah Al-Quran adalah ketika dibaca satu huruf akan dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Di antara berkah Al-Quran adalah dia akan datang di hari kiamat sebagai pembela bagi orang yang tekun membacanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kajian ini insya Allah berdurasi kurang lebih 15 hingga 20 menit dalam setiap harinya biiznillahi ta'ala. Dan sebagaimana telah disebutkan bahwa dalam kajian pertama, kedua, atau mungkin ketiga, kita masih akan dalam pembahasan mukaddimah tentang mengapa kita belajar tafsirul Quran. Apa alasan yang mendorong kita belajar tafsir Al-Quran? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada saya pertama dan kemudian antum semuanya keikhlasan bahwasanya kajian atau majlis ilmu ini kita lakukan demi meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan ampunan untuk kita semua dari segala dosa. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
1: Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd.
0: Ini adalah kajian kedua mukaddimah pelajaran Tafsir Al-Quran pada hari ke-16 Ramadhan 1443 Hijriah. Di antara yang penting kita ketahui dan yang mendorong kita untuk meluangkan waktu dan kesempatan, tenaga serta pikiran mempelajari Al-Quran, mengenal kandungan makna dan hukum-hukum yang ada pada Al-Quran. Yang kemarin pada kajian pertama telah kita jelaskan sebab-sebab tersebut. Di situ ada beberapa sebab yang mendorong kita semua dan setiap muslim untuk mempelajari Al-Quran secara makna dan kandungan hukumnya. Al-Quran yang salah satu barokah, salah satu kebaikan yang ada padanya adalah untuk dibaca. Ayat-ayatnya, huruf-hurufnya yang itu mengandung fadilah dan keutamaan yang telah kita ketahui bersama. Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam hadisnya yang telah kita ketahui bersama mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran, dijelaskan oleh para ulama, yakni ta'allama qira'atahu wa ma fihi minal ilm. Belajar tentang qira'ah Al-Quran, bagaimana cara membacanya, mengucapkan huruf-hurufnya. Dan yang kedua, dan ini yang lebih penting, yang harus ditekuni oleh setiap muslim adalah mempelajari makna-maknanya, kandungan hukumnya, perintah-perintah yang ada padanya, dan larangan-larangan yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran ini. Mempelajari tentang perkara yang terkait dengan keimanan, terkait dengan tauhid, terkait dengan jannah atau an-nar, surga dan neraka. Mempelajari posisi dan kedudukan nabi yang diutusnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan umat ini, yang semua itu tertera dan terdapat di dalam Al-Qur'an. Maka Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an. Orang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dari sisi pertama maupun yang kedua, wa'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran tersebut, yakni kepada orang lain, kepada umat, mengajarkan cara membacanya, cara mengucapkannya, dan yang lebih penting, lebih ditekankan, belajar ilmu dan kandungan hukum yang ada padanya. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, salah satu ulama terkemuka yang hidup lebih dari 6 atau hampir 7 abad yang lalu, dalam salah satu karyanya yang berjudul Jami' Ar-Rasail, pada jilid pertama halaman 88 menjelaskan kepada kita dan mengingatkan kenapa kita harus atau mesti belajar Al-Quran, kenapa kita harus dan mesti mengerti dan memahami ayat-ayat Al-Quran. Beliau menyebutkan di situ setidaknya ada 5 sebab, 5 sisi yang mengharuskan kita melakukan hal tersebut. Di antara yang beliau sebutkan, yang pertama, atau sebelum beliau merinci 5 sebab tersebut, beliau mengatakan, memberikan sebuah faedah penting, pengetahuan penting tentang bagaimana dahulu salafus salih, para sahabat Nabi dan murid-murid mereka dalam menyikapi Al-Quran dan mempelajarinya. Bagaimana mereka dahulu belajar? Beliau menyebutkan, qala Abu Abdurrahman As-Sulami, seorang ulama dari kalangan tabi'in yang dikenal dengan Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, beliau berkata, laqad haddatsana alladzina kanu yuqri'una al-Qur'ana, sungguh telah memberitakan kepada kami para guru-guru kami yang dahulu mengajarkan Al-Quran kepada kami. Siapa guru-guru Abu Abdurrahman As-Sulami? Beliau sebutkan, ka Uthman bin Affan wa ghairihi, seperti Uthman bin Affan. Dalam riwayat lain disebutkan Ibni Mas'ud. Dan selain beliau, annahum kanu idza ta'allamu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam 10 ayatin lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amal. Bahwasanya mereka dahulu para sahabat, guru-guru kami, saat mereka, ketika mereka belajar Al-Quran dari Nabi, kalau mereka mempelajari Al-Quran dari Nabi, bagaimana? Tidaklah mereka belajar 10 ayat Al-Quran, tidaklah mereka melampaui, pindah kepada ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-11 dan seterusnya, sampai mereka benar-benar belajar kepada Nabi, mengambil ilmu terkait kandungan-kandungan ilmu yang ada pada Al-Quran dan bagaimana cara mengamalkannya. Qalu fata'allamna al-Qur'ana wal-ilma wal-amala jami'an. Mereka berkata, para sahabat tadi, guru-guru kami, bahwa dengan itu mereka belajar kepada Nabi 3 perkara sekaligus. Yang pertama, belajar cara membaca Al-Quran, padahal mereka adalah orang-orang Arab yang dengan bahasa mereka Al-Quran diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun bersama itu mereka belajar kepada Rasulullah cara membacanya. Yang kedua, Dan kami juga belajar ilmu yang terkandung dalam Al-Quran. Ilmu tentang Tauhid, yang mengenalkan kepada mereka hak-hak Allah terkait ibadah. Ilmu yang mengajarkan kepada mereka tentang tata cara ibadah. Ilmu yang mengenalkan kepada mereka dari Al-Quran, bagaimana itu akhirat, bagaimana hari kiamat, bagaimana itu surga, bagaimana itu neraka. Ilmu yang mengajarkan kepada mereka berbagai akhlak yang mulia. Itu semua para sahabat belajar dari Nabi secara langsung, secara bertahap. Tidak terburu-buru. Tidaklah melampaui atau melalui sejumlah ayat. Kecuali mereka benar-benar faham apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Qala wal amal. Dan kami juga belajar dari Nabi tentang ayat-ayat tersebut, bagaimana cara mengamalkannya. Jadi ilmunya dapat dari Nabi, ilmu tentang Al-Quran, cara membacanya juga belajar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga praktek pengamalan mereka juga belajar dari Rasulullah dan di bawah kontrol langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah generasi terbaik. Itulah generasi yang kita diperintahkan dalam syariat untuk mempelajari dan mengikuti jejak mereka dalam beragama. Untuk mengikuti dan mempelajari jejak mereka di dalam memahami Al-Quran. Bukan belajar Al-Quran berdasarkan logikanya. Apa yang cocok dan sesuai dengan logikanya ditafsirkan. Tidak. Tidak pula menafsirkan Al-Quran berdasarkan sains atau ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi. Tidak. Karena Al-Quran itu diturunkan langsung kepada Nabi alaihi salatu wassalam, diwahyukan kepada nabinya, sekaligus makna-makna yang ada pada setiap ayat, sehingga tidak perlu kepada cara-cara lainnya. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekhul Islam melanjutkan, waqad qama Abdullah bin Umar wa huwa min asaghiris sahabah fi ta'allumil baqarah 8 sinin. Dan sahabat Abdullah bin Umar, putra Khalifah Umar bin Khattab, beliau termasuk sahabat-sahabat yang junior, yang umurnya masih muda. Di antara kalangan para sahabat, belajar surat Al-Baqarah dalam waktu atau kurun waktu 8 tahun. Kalau orang sekarang mungkin sudah menghafal 30 juz, bukan hanya Al-Baqarah, dalam 2 tahun. Ada yang kurang dari itu. Tapi bagaimana seorang Abdullah bin Umar ibn Khattab yang mereka lahir atau besar di kota Mekah, lahir dan besar di kota Mekah, atau lahir di Mekah dan besar di Madinah, radhiyallahu anhuma, lahir dengan berbahasa Arab, huruf-huruf Arabi itu biasa diucapkan. Bersama itu belajar surat Al-Baqarah saja dalam kurun waktu 8 tahun. Ini menunjukkan keseriusan belajar. Menunjukkan penghormatan dan pemuliaannya terhadap kitab suci Al-Quran. Menunjukkan kebutuhannya yang serius terhadap pengetahuan tentang makna-makna dan hukum-hukum yang dikandung oleh setiap ayat dari surat Al-Baqarah saja. Kemudian Syekhul Islam melanjutkan, wa innama dzalika liajlil fahmi wal ma'rifati. Hal itu dilakukan oleh generasi salaf, oleh sahabat. Bagaimana belajar 10 ayat benar-benar memahaminya, kandungan hukumnya, baru pindah ke ayat yang 11, 12 dan seterusnya. Begitu juga Abdullah bin Umar ibn Khattab belajar surat Al-Baqarah dalam kurun waktu 8 tahun. Kenapa kata Syekhul Islam itu semua tidak lain? Karena dalam rangka untuk bisa memahami dan mengetahui makna-makna dan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian beliau melanjutkan, wahada ma'lumun min wujuh. Upaya untuk memahami, mengenali dan mengetahui makna dan kandungan Al-Quran sampai mereka tempuh dengan cara seperti itu, ini adalah perkara yang diketahui bersama dan hendaknya dilakukan bersama dari sekian sisi. Ahaduha, sisi yang pertama, annal adam al-muttaridah allati jabalallahu alaiha bani adam tujibu i'tina'ahum bil-Quran al-munazzal alaihim lafzan wa ma'nan. Bahwasanya sudah menjadi suatu hal yang paten dan diketahui bersama bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan dan membentuk anak manusia ini dengan bentuk yang seperti ini dan tugas yang seperti itu, mengharuskan mereka untuk serius, sungguh-sungguh mempelajari Al-Quran yang Allah turunkan untuk mereka. Lafzan wa ma'nan, baik secara lafaz ayat-ayatnya, redaksi dan teks ayat-ayatnya, maupun secara makna. Kemudian beliau menegaskan bahwa manusia ini di hampir semua disiplin ilmu, baik disiplin ilmu kedokteran atau yang lainnya, disiplin ilmu nahu atau matematika dan sejenisnya, mereka semua saat membaca pelajaran-pelajaran tersebut serius dan sungguh-sungguh untuk memahaminya. Begitu juga kata beliau, idza sami'a al-muta'allim minal 'alim haditsan fa innahu yarghabu fi fahmihi. Seorang murid ketika mendengar dari seorang ulama, seorang pelajar yang mendengar dari seorang alim, seorang ulama, seorang yang berilmu, sebuah penjelasan, sebuah materi, dia berusaha, pelajar tersebut berusaha untuk memahaminya dengan serius. Jika demikian, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, fakaifa biman yasma'una kalam Allah minal muballigh anhu. Lalu bagaimana dengan seorang yang mendengar Al-Quran, kalamullah, dari seorang yang menyampaikannya, yang membacakannya di hadapannya? Apakah tidak lebih pantas untuk serius berusaha memahaminya? Kalau kalamun nas, pembicaraan dan penjelasan atau syarah dari seorang manusia, para pelajar, para murid, para talabah berusaha untuk mengetahuinya, mencari tahu, bertanya apa yang tadi disampaikan, lalu bagaimana dengan kalamullah, kalam ilahi, Al-Quran? Tentu itu adalah lebih wajib dan lebih semestinya untuk dilakukan. Al-Quran, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, فَكَيْفَ بِمَنْ قَرَأَ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى الْمُنَزَّلِ إِلَيْهِمْ أَلَّذِي بِهِ هُدَاهُمْ أَوْ أَلَّذِي بِهِ هَدَاهُمُ اللَّهِ وَبِهِ عَرَّفَهُمْ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ وَالْخَيْرَ وَالشَّرَّ وَالْهُدَى وَالضَّلَالَ وَالرَّشَادَ وَالْغَيَّ. Lalu bagaimana dengan juga seorang yang membaca, bertilawah, melakukan qiraah terhadap Al-Quran yang diturunkan oleh Allah untuk mereka, yang dengan Al-Quran ini Allah memberikan hidayah, yang dengan Al-Quran ini pula Allah mengenalkan, mengajarkan kepada mereka kebenaran dan kebatilan, mengajarkan dan mengenalkan adanya kebenaran, di samping di situ ada kebatilan, mengenalkan kebaikan dan memperingatkan dari kejelekan, memperkenalkan petunjuk-petunjuk hidayah, dan Allah memberi peringatan dari kesesatan dan penyimpangan. Faminal ma'lum anna raghbatahum fi fahmihi wa tasawwuri ma'anihi a'zamur raghabat. Sudah diketahui bersama, jawabannya adalah pasti, bahwa kemauan, kesungguhan mereka untuk memahami Al-Quran dan benar-benar memiliki gambaran yang benar tentang makna-maknanya adalah cita-cita dan kemauan yang tertinggi. Ayuhal ikhwah, kemudian beliau menegaskan rahimahullahu taala, bal wa minal ma'lum anna raghbata ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi ta'arrufihim ma'ani al-Qur'an a'zamu min raghbatihi fi ta'arrufihim hurufihi, fa innahu ma'rifatul fa inna ma'rifatal huruf bidunil ma'ani la tahsulu al-maqsud idza al-lafdhu innama yuradu lil ma'na. Beliau mengatakan bahwa juga sudah diketahui bersama kesungguhan dan kemauan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar umat ini benar-benar berilmu, mengetahui, berupaya mengenal makna-makna Al-Qur'an lebih besar daripada kesungguhan beliau, keseriusan beliau dan keinginannya agar umat ini mempelajari huruf-huruf Al-Qur'an. Karena pengetahuan tentang huruf Al-Qur'an, cara membacanya tanpa diiringi pengetahuan tentang makna-maknanya, tidak terwujud dengan itu tujuan utama yang dengannya diturunkan lafaz-lafaz Al-Qur'an, yaitu agar umat ini memahami, berilmu tentang makna-makna dan tujuan daripada ayat-ayat Al-Quran tersebut. Ini yang pertama. Beliau memperbandingkan antara ilmu Al-Quran dengan ilmu-ilmu selain Al-Quran, yang kesimpulannya bahwa Al-Quran lebih wajib untuk mendapatkan keseriusan, perhatian dan kesungguhan, meluangkan waktu, pikiran, tenaga dan biaya untuk mempelajarinya dan mengenal makna-makna yang ada padanya. Al-wajhu tsani, sisi yang kedua yang mengharuskan kita serius belajar tafsirul Quran. Annallahu subhanahu wa ta'ala qad haddahum ala tadabburihi wa ta'aqqulihi wa ittiba'ihi fi ghairi mawdhi'in kama qala ta'ala kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa qala ta'ala afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfalaha wa qala ta'ala afalam yadabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin wa qala ta'ala afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Pada bagian kedua ini atau alasan kedua ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan setidaknya 4 ayat yang membenarkan dan menguatkan keharusan seorang muslim belajar Al-Quran, mempelajari tafsirnya untuk mengetahui kandungan makna dan hukum yang ada padanya. Demikian kajian kedua ini, insyaallah kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang besok, insyaallah. Semoga Allah berikan kemudahan untuk kita semua. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.
1: Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Ini adalah kajian ketiga dari mukaddimah pelajaran atau dars at-tafsir. Pada hari ke-17 bulan Ramadhan, masih kita dalam pembahasan tentang motivator atau penyebab utama yang mendorong kita untuk belajar tafsir Al-Quran, kalamullah. Kita telah membaca dan mengetahui bersama beberapa keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seorang ulama yang terkenal, yang wafat pada tahun 728 Hijriah, dalam karyanya yang berjudul Jami' Ar-Rasail, di mana beliau menyebutkan 5 sisi penting yang menyebabkan kita harus meluangkan waktu belajar tafsir Al-Quran yang mengenalkan makna-makna dan kandungan kalamullah, kitab suci kita. Kita telah memasuki sisi kedua yang disebutkan oleh beliau, oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sisi kedua itu beliau mengatakan, Al-wajhu thani anna Allah subhanahu wa ta'ala qad hadda ala tadabburihi wa ta'akulihi wa tiba'ihi fi ghairi mawdi'in. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menghimbau dengan sangat terhadap kaum muslimin, terhadap kita semuanya, untuk melakukan tadabbur, tadabbur terhadap Al-Quran. At-tadabbur dijelaskan oleh Al-Imam Si'di, seorang mufassir, penulis kitab Taisir Al-Kalim Ar-Rahman, huwa at-ta'ammul fi ma'anihi wa tahdhiq al-fikri fihi, yaitu perhatian yang serius dan sungguh-sungguh terhadap makna-makna Al-Qur'an dan upaya untuk mempertajam pemahaman kita terhadap Al-Qur'an dan prinsip-prinsipnya. Itu arti daripada tadabbur, mempelajari dengan seksama, serius, mencurahkan perhatian. Kata Syekhul Islam rahimahullah bahwasanya Allah yang Maha Suci telah memerintahkan atau menghimbau dengan sangat untuk melakukan tadabbur terhadap Al-Qur'an, wa ta'aqulihi, untuk bisa memahami dengan benar, wattiba'ihi, dan untuk mengikutinya, bukan hanya pada satu ayat, bukan hanya pada satu tempat di dalam Al-Quran. Kemudian beliau menyebutkan kurang lebih 4 ayat pada sisi kedua ini. Ayat yang pertama adalah dalam surat Sad ayat ke-29. Allah mengatakan, kitabun anzalnahu ilaika
0: mubarakun liyadabbaru ayatihi. Ayat ini secara makna adalah, inilah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, di dalamnya penuh dengan berkah, agar mereka, yakni umat manusia ini, mau bertadabbur, mempelajari dan memperhatikan ayat-ayatnya dengan seksama. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang punya pikiran jernih dapat mengambil pelajaran berharga dari Al-Quran ini. Al-Imam As-Sa'di, kita juga ingin mengetahui penjelasan para ulama yang lainnya tentang ayat-ayat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Al-Imam Al-Mufassir, pakar tafsir terkemuka, Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ketika menjelaskan ayat ke-29 surat Sad, beliau mengatakan, liyadabbaru ayatihi, ay hadhihi al-hikmatu min inzalihi, liyatadabbaran nasu ayatihi, fayastakhriju ilmaha, wa yata'ammalu asraraha wa hikamaha. فَإِنَّهُ مَنْ تَدَبَّرَ فِيهِ وَالتَّأَمُّلْ لِمَعَانِيهِ أَوْ فَإِنَّ بِالتَّدَبُّرْ فِيهِ وَالتَّأَمُّلِ لِمَعَانِيهِ وَإِعَادَةِ الْفِكْرِ فِيهَا مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةً تُدْرَكُ بَرَكَتُهُ وَخَيْرُهُ. Inilah kata beliau tujuan utama daripada diturunkannya Al-Quran. Inilah hikmah diturunkannya Al-Quran, yaitu agar umat manusia ini melakukan tadabbur. Ya, tentu membaca Al-Quran, qira'ah dan tilawah bagian daripada yang dihimbau dalam syariat ini. Kita memperbanyak tilawatul Quran di siang hari dan malam hari, dengan serius membaca dan mempelajari cara membacanya. Tetapi yang lebih penting dan lebih ditekankan, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam, bahwa mempelajari makna-makna Al-Quran lebih ditekankan dan diharuskan dibandingkan belajar membacanya. Dan dua-duanya sama-sama ditekankan. Banyak orang untuk bisa belajar membaca Al-Quran dan melakukan qira'ah atau tilawah dengan baik, dia mendatangkan guru ngaji, dia menghadiri beberapa majlis pelajaran qira'ah Al-Quran. Bagus, itu harus dilakukan dan ditingkatkan, diperjuangkan, sampai melakukan kursus-kursus khusus. Baik, itu perlu ditingkatkan dan dibudayakan di tengah muslimin, belajar membaca Al-Quran. Tetapi yang lebih ditekankan di dalam Al-Quran itu sendiri, dan karenanya Al-Quran itu diturunkan, adalah melakukan tadabbur, wat-ta'ammul, upaya untuk memperhatikan dan mengkaji dengan seksama, sebagaimana salah satunya dalam ayat ke-29 surat Sad yang baru kita dengarkan, yaitu liyadabbaru ayatihi, agar mereka melakukan tadabbur terhadap ayat-ayatnya. Kata Syekh As-Sa'di, hadhil hikmah min inzalihi, inilah hikmah atau tujuan utama dari diturunkannya Al-Quran, agar umat manusia bisa melakukan tadabbur terhadap ayat-ayatnya. Fayastakhriju ilmaha, dan dengan itu mereka mampu mengeluarkan berbagai ilmu dari ayat-ayat Al-Quran. Wa yata'ammalu asraraha wa hikamaha, dan dengan tadabbur tadi umat ini dapat mengerti, memahami dengan baik rahasia-rahasia yang tersimpan, tujuan-tujuan yang terdapat di balik ayat demi ayat Al-Quran tersebut. Karena dengan tadabbur, kata beliau, dan upaya untuk berta'ammul, memperhatikan dengan seksama terhadap makna-makna Al-Quran, wa i'adatul fikri fiha, serta mengulangi dan mengulangi lagi upaya tadabbur terhadap setiap ayat, diulangi lagi, dibaca lagi apa maknanya, besok dibaca lagi makna-maknanya, dipelajari lagi penjelasan para pakar tafsir, tudraku barakatuhu wa khairuhu, dengan itu akan ditemukan, didapati barokahnya Al-Quran. Barakallahu fikum. Tidak jarang para ulama kita menjelaskan bahwa beliau-beliau ketika mendengarkan sebuah ayat beberapa waktu yang lalu mendapatkan sekian faidah, sekian ilmu, sejumlah hukum dari ayat tersebut saat didengarkan oleh beliau satu tahun yang lalu. Kemudian pada kesempatan berikutnya beliau mendengar kembali ayat tersebut, dari sana mendapatkan ilmu baru, baik di bidang akidah, ilmu baru di bidang fikih, ilmu baru di bidang bahasa yang belum didapatkan pada saat pendengaran atau mendengar pertama kali atau yang kedua dan yang ketiga. Demikian Al-Quran. Wahada yadullu alal hathi ala tadabburil Quran. Ayat ini menunjukkan adanya himbauan yang sangat untuk melakukan tadabbur terhadap Al-Quran. Demikian Al-Imam Sa'di rahimahullah menyebutkan faidah tentang ayat ke-29 surat Sad. Kemudian Syekhul Islam melanjutkan dalil kedua yang Allah menghimbau umat ini untuk melakukan apa? At-tadabbur. Yaitu dalam surat Muhammad ayat ke-24. Allah Subhanahu wa taala mengatakan afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka itu mau bertadabbur, memperhatikan dan mempelajari dengan seksama Al-Qur'an ini? Atau dalam kalbu mereka sudah ada kunci, kalbu-kalbu tersebut, hati-hati tersebut telah terkunci sehingga tidak mau lagi memahaminya, tidak mau lagi untuk melakukan tadabbur. Ini ayat mengandung celaan terhadap sikap orang-orang kufar, orang-orang musyrikin, termasuk juga kaum munafikin yang enggan melakukan tadabbur terhadap Al-Quran. Enggan untuk mendengarkan dengan seksama dan mempelajari makna-maknanya. Maka kita jangan sampai meniru sikap kaum musyrikin, malas dan enggan, tidak serius dalam upaya untuk melakukan tadabbur dan belajar makna serta tafsir Al-Quran. Kemudian Syekhul Islam menyebutkan ayat atau dalil yang ketiga, yaitu dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-68. Qala ta'ala afalam yadabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Apakah mereka itu tidak mau untuk melakukan tadabbur, memperhatikan dan mempelajari dengan seksama perkataan kami, yaitu Al-Quran? Allah mencela perbuatan mereka, kaum musyrikin, kaum kufar, yang mereka tidak mau melakukan tadabbur, enggan. Kemudian terkait ayat Al-Mu'minun ke-68 ini juga ada peringatan bagi kita untuk jangan sampai meniru cara-cara dan sikap kaum musyrikin dalam menyikapi Al-Quran, tersibukkan dengan berbagai kepentingan duniawi sampai dia tidak mengerti apa yang ada di dalam Al-Quran, sampai dia tidak tahu perintah-perintah apa saja yang Allah letakkan di dalam Al-Quran, sehingga dia tidak tahu larangan-larangan apa saja dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak mengenal siapa Allah dengan baik dan benar dan semestinya. Dia tidak mengenal bagaimana itu akhirat, al-jannah atau surga,

Ayat ke-82. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Tidakkah mereka itu mau bertadabbur terhadap Al-Qur'an? Sungguh, seandainya Al-Qur'an itu bukan datangnya dari Allah, artinya buatan manusia atau pembicaraan manusia, pembicaraan makhluk, bukan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Pasti mereka akan mendapatkan adanya kontradiksi, pertentangan makna satu ayat dengan ayat lainnya. Dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an antar ayatnya, ayat yang satu dengan ayat yang lain, di surat yang di sana ataukah yang di sini, semuanya sesuai, saling menjelaskan dan melengkapi, tidak ada kontradiksi makna, kontradiksi tafsir satu dengan lainnya. Demikian Al-Qur'an, apa yang bersifat umum di satu ayat, bersifat global di satu surat, akan dirinci, dikhususkan dan dijelaskan di ayat lain atau di surat lainnya. Apa yang bersifat mutlak di salah satu surat akan dibatasi penerapannya dan pengamalannya dalam surat yang lainnya. Itulah Al-Quran. Di situ ada beberapa ayat yang bersifat mutasyabih, yang masih tersamarkan maknanya kepada sebagian orang, tidak kepada semua orang. Apa yang tersamarkan, yang dikenal dengan ayat-ayat mutasyabiha, dijelaskan, dikhususkan, dirinci, dibatasi, ditafsirkan oleh ayat lain yang bersifat muhkam, tegas, jelas. Dan memang sengaja Allah menurunkan Al-Quran dalam bentuk seperti itu, untuk menguji hamba-hambanya, siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang taat, siapa yang mau mempelajari, siapa yang bermalas-malasan, siapa yang mau mengikuti ayat-ayat yang sifatnya mutasyabiha, yang masih samar-samar, demi melegalkan dan membenarkan hawa nafsunya dan kepentingannya, dan siapa yang mau bersabar menempatkan ayat-ayat yang mutasyabiha untuk dijelaskan oleh ayat-ayat yang bersifat muhkamah. Itulah Al-Quran, sebuah kitab suci, kitab pedoman hidup yang Allah turunkan untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Jangan mencari pedoman-pedoman hidup alternatif buatan manusia. Pasti kalian akan mendapatkan kontradiksi, pertentangan satu hukum dengan hukum yang lainnya, satu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya, karena manusia itu terbatas akalnya, terbatas kemampuannya, tidak mengetahui perkara yang gaib, tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Mungkin saja sebuah undang-undang, sebuah aturan, sebuah hukum dibuat dan disepakati untuk suatu masa tertentu, untuk sebuah peristiwa tertentu, besok, lusa, atau tahun depan dia sudah tidak relevan lagi, tidak cocok lagi untuk diterapkan, karena manusia tidak mengetahui perkara yang gaib, tidak mengetahui tantangan yang akan terjadi pada tahun depan dan seterusnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Al-Alim Al-Hakim, yang maha berilmu dan maha bijak, meletakkan hukum-hukumnya, ketentuan-ketentuan dan pedomannya selalu cocok, sesuai dan relevan untuk setiap zaman dan setiap waktu. Taulah orang-orang yang tahu, berilmulah orang-orang yang berilmu tentang itu, dan jahillah, bodohlah orang-orang yang bodoh, yang tidak mau belajar, yang bermalas-malasan melakukan tadabbur terhadap Al-Quran dan tafsir serta kandungannya. Dalam surat An-Nisa ini dijelaskan juga oleh para ulama kita, antara lain Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, seorang ulama terkemuka yang bermadhab Syafi'i, yang bernama Ismail bin Umar, dikenal dengan Imam Ibnu Katsir. Dalam kitab tafsirnya, ketika menjelaskan ayat ke-82 surat An-Nisa, beliau seorang ulama yang wafat pada tahun 774 Hijriah, murid daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, madhabnya Syafi'i, sementara gurunya bermadhab Hambali.

0: Ibnu Taimiyah bermadhab Hambali, Ibnu Katsir sebagai muridnya bermadhab Syafi'i. Betapa indahnya satu sama lain saling mengambil manfaat. Tidak ada fanatik terhadap madhab tertentu, tidak saling menjatuhkan terhadap madhab lainnya selama itu dalam koridor Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan tentang firman Allah, afala yatadabbarunal Quran, tidakkah mereka itu mau melakukan tadabbur terhadap Al-Quran? Kata beliau, yaqulu ta'ala amiran ibadahu bitadabburil Al-Qur'ani, bitadabburi Al-Qur'ani wa nahiyan lahum anil i'rad anhu wa an tafahumi ma'anihi al-muhkamati wal alfadhihi al-balighah. Berkata Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memerintahkan kepada para hambanya untuk melakukan tadabbur terhadap Al-Quran. Berarti ayat tadi, menurut penjelasan Syekhul Islam dan juga Imam Ibnu Katsir, mengandung perintah kepada hamba-hamba Allah untuk melakukan tadabbur. Namanya perintah dari Allah, dari Rabbul Alamin, wajib untuk diwujudkan dan dilaksanakan oleh kaum muslimin. Barang siapa yang tidak melakukan, maka dia menanggung beban dosanya. Maka kita penting mengajak saudara kita, teman-teman kita, keluarga kita dengan cara yang baik dan hikmah untuk mari kita belajar Al-Quran. Ayo kita belajar tafsir Al-Quran. Mari kita melakukan tadabbur terhadap Al-Quran. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan dalam lanjutan penjelasannya, wa nahiyan lahum anil i'rad anhu, dan Allah dalam ayat ini melarang hamba-hambanya untuk berpaling dari Al-Quran, menjauh dari Al-Quran, dan menjauh atau berpaling dari upaya memahami Al-Quran serta upaya untuk memahami makna-maknanya yang muhkamah, yang pasti dan jelas, dan lafadz-lafadznya yang begitu fasih, begitu maknanya itu jauh sekali dan indah susunannya. Hal yang sama juga disebutkan oleh Imam As-Sa'di, pakar tafsir lainnya, tentang ayat ke-82 surat An-Nisa. Mengakhiri poin kedua ini, Syekhul Islam mengatakan, fa'idha kana qad haddal kuffara wal munafiqina ala tadabburihi ulima anna ma'aniyahu mimma yumkinul kuffara wal munafiqina ala tadabburihi wa ilm wa ulima anna ma'aniyahu mimma yumkin fahmaha wa ma'rifataha fa kaifa la yakunu dhalika lil mu'minin. Wahada yatabayyan anna ma'aniyahu kanat ma'rufatan bayyinatan lahum. Kata beliau, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, jika dalam ayat-ayat tadi, ayat surat Sad 29, surat Muhammad ayat ke-24, kemudian Al-Mu'minun ayat 68, kemudian An-Nisa ayat ke-82, pada ayat-ayat tersebut Allah telah menghimbau, mengajak kaum kafir dan kaum munafikin untuk melakukan tadabbur, mempelajari dengan seksama Al-Quran. Maka diketahui dengan ini bahwasanya makna-makna Al-Quran, kandungan hukum Al-Quran itu adalah perkara yang mungkin untuk difahami oleh kaum kufar dan munafikin. Mungkin bagi kaum kufar dan munafikin untuk melakukan tadabbur sebenarnya. Kenapa? Karena makna-maknanya jelas. Karenanya Allah mengajak, memanggil mereka, memerintahkan mereka. Dari sini pula diketahui bahwasanya makna-makna Al-Quran adalah makna-makna yang mudah untuk difahami, mudah untuk diketahui dan dipelajari. Kalau Allah mengajak kaum kafir dan kaum munafikin, Kalau Allah memerintahkan juga kepada kaum kufar dan munafikin, lalu bagaimana dengan kaum mukminin? Tentu lebih wajib, lebih ditekankan. Dan dari sini juga diambil pelajaran, kata Syekhul Islam, bahwa makna-makna Al-Quran sebenarnya adalah makna yang mudah difahami dan jelas bagi kaum kufar dan munafikin. Jelas sebenarnya. Nah, ayuhal ikhwah, ini adalah alasan kedua yang disebutkan oleh Syekhul Islam, kenapa kita mesti dan harus belajar makna-makna Al-Quran, tafsir dan kandungan hukumnya. Hendaknya kita meluangkan waktu serius, kapan saja, di mana saja. Saat kita berada di lembaga pendidikan, saat kita berada di sebuah pondok pesantren, saat kita berada di rumah, di tengah-tengah keluarga, bacakan tafsir Al-Quran. Walaupun 5 menit, 10 menit, atau sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sempatkan untuk kita menyampaikan satu makna dan kandungan hukum Al-Quran, baik dari sisi fikihnya, atau dari sisi akidahnya. Sebuah ayat bisa kita sampaikan tafsirnya dari para pakar tafsir, tentang sisi-sisi keimanan yang bisa dipetik dari ayat tersebut. Dan sisi-sisi lain. Hiasi waktu dan kesempatan kita dengan bertadabbur terhadap Al-Quran, dengan mempelajarinya. Hiasi kesempatan-kesempatan kita, majelis-majelis kita, rumah-rumah kita, dengan tadabbur Al-Quran. Jangan sampai kita lalai. Termasuk ketika di rumah, jangan sampai kita lalai dari tadabbur Al-Quran. Khawatir kita nanti tercatat sebagai hamba-hamba Allah yang ghafilin, hamba-hamba Allah yang lalai. Wal'iyadzubillah. Demikian kajian ketiga ini. InsyaAllah dalam kesempatan berikutnya kita akan memasuki sisi keempat dan semoga yang kelima dari penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, sebelum kita memasuki pelajaran tafsir tersebut secara langsung. Semoga apa yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, yang menambah iman saya dan antum semua, dan semua yang mendengarkannya, menambah ilmu dan amal soleh. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Pada kajian keempat di hari ini, hari ke-18 Ramadhan 1443 Hijriah, kita akan memasuki sebab ketiga yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dari enam sebab penting. Dari enam sebab penting yang mengharuskan kepada kaum muslimin dan orang-orang yang beriman untuk mempelajari Al-Quran, memahami kandungan makna dan hukumnya, bertadabbur terhadap ayat-ayatnya. Pada alasan dan sebab ketiga ini beliau mengatakan al-wajhu tsalits, alasan dari sisi ketiga, annahu qala ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun, dalam surat Yusuf ayat kedua. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab suci ini, Al-Quran, dalam bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian dapat memahaminya. Semakna dengan ayat ini, Syekhul Islam menyebutkan yang kedua dalam surat Az-Zukhruf ayat ketiga,
0: Allah berfirman, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Dan sungguh kami telah menjadikan Al-Quran ini dalam bahasa Arab agar kalian memahaminya. Kemudian Syekhul Islam setelah menyebutkan dua ayat ini berkata, fabayyana annahu anzalahu Arabiyyan li'an ya'qilu. Allah menjelaskan dalam ayat tadi bahwasanya dia Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar mereka memahami. Wal aqlu la yakunu illa ma'al ilmi bima'ani. Pemahaman atau pengertian terhadap suatu pembicaraan terhadap Al-Quran, terhadap ayat-ayatnya, tidak mungkin terjadi kecuali disertai ilmu tentang makna-maknanya. Bagaimana seorang akan mengerti ayat-ayat Al-Quran, hukum-hukum yang dikandung di dalamnya, baik tentang keimanan, tentang akidah, atau tentang ibadah dan tata caranya, atau tentang al-jihad fi sabilillah, atau tentang ad-da'wah, tentang dakwah kepada jalan agama Allah, atau tentang berbagai akhlak yang dihimbau untuk mengamalkannya, atau tentang rumah tangga, tentang bertetangga, tentang al-jannah, surga atau an-nar, neraka. Bagaimana akan memahami dan mengerti kalau dia tidak berilmu? Demikian Syekhul Islam Ibn Taimiyah menegaskan. Al-Imam Al-Mufassir As-Sa'di, seorang pakar tafsir Abdurrahman As-Sa'di mengatakan ketika menjelaskan ayat kedua dari surat Yusuf, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, ay lita'qilu hududahu wa usulahu wa furu'ahu wa awamirahu wa nawahih. Yani agar mereka memahami atau mengerti hukum-hukum yang dikandung di dalam Al-Quran, prinsip-prinsip penting yang ada di dalam Al-Quran, mengerti dan faham berbagai hukum cabang, rincian-rincian hukum, dan mengerti pula perintah-perintah Allah, perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran, dan larangan-larangan yang ada padanya. Semua itu tidak mungkin terjadi, tidak mungkin diraih kecuali dengan ilmu tentang ma'ani. Penting di sini untuk diketahui bahwa belajar ilmu bahasa Arab adalah salah satu perangkat untuk memahami dan mengerti Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan di dalam surat Fussilat, kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun basyiran wa nadhira fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un wa qalu qulubuna akinnah mimma tad'una ilaih ila akhiril ayat. Dalam ayat Fussilat ini juga disebutkan, dalam ayat yang ketiga, bahwasanya Al-Quran ini, ayat-ayatnya telah dijelaskan dan dirinci. Qur'anan Arabiyan, sebagai bacaan yang berbahasa Arab. Liqaumi ya'lamun. Berkata Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah tentang makna liqaumi ya'lamun, yaitu untuk orang-orang yang mengetahui, yang berilmu. Ai innama ya'rifu hadzal bayana wal wudhuha al ulama'u ar-rasikhun, dan hanyalah bisa mengerti, memahami dengan sebenar-benarnya, serinci-rincinya berbagai ayat yang jelas tersebut adalah dari kalangan ulama yang kokoh keilmuannya, orang-orang yang berilmu. Karena memang ternyata Al-Quran itu luas maknanya, rinci kandungan hukumnya, semakin seorang berilmu dan semakin kokoh keilmuannya tentang Al-Quran, maka di situ dia semakin faham dan mengerti dan lebih bisa bertadabbur terhadap ayat-ayatnya. Tadi sudah disebutkan bahwa salah satu perangkat belajar atau memahami Al-Quran adalah al-lughatul arabiyah, belajar bahasa Arab dengan beberapa disiplin ilmunya, nahwu, sharaf, balaghah, dan yang lainnya. Tetapi penting diketahui bahwa belajar bahasa Arab dan pengetahuan tentang bahasa Arab bukan perangkat satu-satunya, bukan alat dan media satu-satunya untuk memahami Al-Quran. Dia harus dibekali dengan berbagai unsur penting, dengan berbagai unsur penting, baik yang sifatnya teknis, baik yang sifatnya cara, ataupun yang sifatnya non teknis, yang bersifat mental dan iman. Ini penting bahwa upaya untuk belajar atau memahami Al-Quran, mengetahui hukum-hukum yang dikandung dan makna-makna yang sangat luas, salah satu perangkatnya adalah belajar bahasa Arab, bukan perangkat satu-satunya. Dia hanya salah satu perangkat, dan memang harus belajar bahasa Arab untuk mengerti Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang sangat agung. Tetapi sejarah menunjukkan bahwa Al-Quran yang telah diturunkan dengan bahasa Arab di kala itu, pertama yang menerimanya sebagai mad'u, sebagai objek dakwah adalah Quraisy. Dari bangsa Arab sendiri. Namun pada kenyataannya, mereka tidak beriman. Mereka seolah-olah tidak mengerti tentang Al-Quran. Ada sebab, ada faktor. Ini di satu sisi. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih, hudan lil muttaqin. Itulah Al-Quran yang tidak ada sedikit pun keraguan padanya. Hudan sebagai petunjuk bagi siapa? Al-muttaqin, orang-orang yang beriman, yang menyikapi Al-Quran dengan takwa. Orang-orang yang bertakwa, yang menyikapi Al-Quran dengan dorongan takwa. Ketika mendengar ayat dibacakan, ketika mendengar sebuah ayat dijelaskan dan ditafsirkan, dorongan takwa yang dikedepankan. Ada keinginan dan kemauan untuk memahaminya dan mengamalkannya. Ada keinginan dan kemauan untuk menghormatinya. Jadi unsur takwa merupakan sebab utama dan terdepan untuk seseorang itu dapat mengerti dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lainnya menyebutkan, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Qur'an di mana dia mengandung penawar obat bagi berbagai macam penyakit, terkhusus penyakit kalbu. Wa rahmatun lil mu'minin, dan sebagai bentuk rahmah bagi orang-orang yang beriman, yang mengimani bahwa Al-Qur'an kalamullah, bahwasanya Al-Qur'an ini adalah kitab suci yang dengannya Allah menginginkan kita menjadikannya sebagai pedoman, pedoman hidup, pedoman berdakwah, pedoman beramal, pedoman beribadah, pedoman berakidah. Beriman dia. Kemudian Allah tegaskan setelah itu, wala yazidu dhalimina illa khasara. Sementara di waktu yang sama, tidaklah Al-Quran ini menambah bagi orang-orang yang berbuat kezaliman, bagi orang-orang yang zalim, kecuali kerugian. Orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak bertakwa, orang-orang yang memang tidak menyiapkan dirinya, menyiapkan mentalnya untuk menghormati Al-Quran, menghormati dan menghargainya, mempelajarinya. Orang-orang zalim dalam konteks ini adalah orang-orang yang tidak mau beriman. Tentang berbagai syariat yang ada pada Al-Quran, tidak mau beriman dan meyakini tentang berbagai berita-berita yang ada di dalam Al-Quran. Berita-berita tentang Allah, tentang sifat-sifatnya, tentang akhirat, tentang kematian, dan yang lainnya. Tidaklah menambah Al-Quran ini bagi orang-orang yang zalim tadi, kecuali kerugian. Semakin dibacakan, semakin merugikan. Rugi dia. Hujjah alaihim, sebagai hujjah atas mereka. Ini Al-Quran yang Allah juga mengatakan, kalau tadi dalam surat Al-Isra ayat 82, di dalam surat Yunus ayat yang ke-57 Allah mengatakan, ya ayuhan nas, qad ja'atkum maw'idhatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian maw'idhah, pelajaran berharga, yaitu Al-Qur'an. Teguran-teguran yang ada di dalam Al-Qur'an datang kepada kalian dari sisi Rabb kalian. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan telah datang kepada kalian nasihat dan teguran yang berupa atau sebagai penawar, penyembuh terhadap berbagai penyakit yang ada di dalam dada. Penyakit syubhat, kerancuan berpikir, kecenderungan kepada kebatilan, penyakit syubhat dalam bentuk senang mengikuti dalil-dalil yang bersifat umum, padahal tidak boleh beramal dengan yang umum saat ada dalil yang bersifat khusus, karena dia punya kepentingan. Senang untuk mengikuti dalil-dalil yang bersifat mutlak, dalam keadaan yang sama ada dalil-dalil yang membatasi kemutlakan tersebut, tapi dia gak peduli, sengaja. Yang dia baca dan dia sampaikan, dia jadikan dasar adalah yang bersifat mutlak. Memakai dalil-dalil ayat Al-Quran yang bersifat mansukh, yang sudah terhapuskan. Ini penyakit. Alladzina fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah. Sementara orang-orang yang di dalam kalbu, di dalam hatinya ada penyakit, penyakit penyimpangan, penyakit enggan kepada tauhid, penyakit enggan kepada sunnah Nabi, senang kepada amalan-amalan yang baru, yang diada-adakan, senang kepada kemaksiatan dan kemungkaran, cenderung untuk mengikuti ma tasyabaha minhu, ayat-ayat yang masih samar maknanya, atau sudah dirinci di tempat lain, tapi dia gak peduli, gak mau mencari dan mempelajarinya. Nah, wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin, dan dia sebagai petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi kita wahai talabatul ilmi, wahai para penuntut ilmu, wahai saudara-saudaraku muslimin, siapkan iman saat menghadapi Al-Quran. Siapkan takwa saat kita belajar Al-Quran, bahwa kita ingin berilmu tentangnya, ingin mengetahui dan berilmu tentang perintah-perintah Allah yang menciptakan kita dan memberi rizki kepada kita, ingin untuk mengamalkannya. Siapkan itu dulu. Barang siapa yang ini sudah ada di dalam kalbunya, ketakwaan dan keimanan dalam menyikapi Al-Quran, pasti Allah jadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk baginya. Hudan lil muttaqin, hudan warahmatun lil mu'minin. Sementara orang yang menyikapi Al-Quran dengan bermalas-malasan, tidak menyiapkan himmah, tidak menyiapkan kemauan yang sungguh-sungguh, ma yaziduhu illa khasara, tidaklah menambah baginya kecuali kerugian, karena akan tegak hujah atasnya. Ini adalah perangkat pertama yang penting. Yang kedua adalah Al-Quran saat turun pada waktu itu, para sahabat mendengarkannya. Para sahabat, terkhusus yang Muhajirin dan Ansar, Arabi, orang-orang Arab, lisannya lisan Arabi, dilahirkan di lingkungan Arabi, besar, tumbuh dengan berbahasa Arab. Tapi bersama itu mereka belajar kepada Nabi, bertanya kepada Nabi makna-makna ayat, makna kalimat-kalimat, kata per kata, sebagaimana sudah dijelaskan. Sampai di suatu hari turun sebuah ayat, di sana antara lain Allah mengatakan, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mengotori, mencampur adukkan keimanannya dengan perbuatan kezaliman, sungguh bagi mereka jaminan keamanan di akhirat nanti, dan mereka akan mendapatkan hidayah untuk sampai nanti ke jannah Allah Subhanahu wa taala. Qala syaqqa dzalika 'alaina. Ayat ini ketika turun berat terhadap kami, kata para sahabat. Faqulna ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsa? Wahai Nabi, siapa di antara kami ini yang tidak menzalimi dirinya sehingga untuk meraih jaminan keamanan di akhirat nanti, jaminan hidayah, petunjuk, selama dia tidak mencampurkan atau mencampuri keimanannya dengan kezaliman? Siapa ya Rasulullah di antara kami yang tidak berbuat zalim terhadap dirinya? Siapa? Kenapa? Karena mereka memahami kalimat kezaliman dengan sebuah makna yang memang sebenarnya tidak keluar dari kata zalama, zalamim. Enggak keluar dari itu, tetapi Rasulullah menjelaskan, laisa kama tadhunnun. Alam tasma'u ila qawli al-'abdis salih, la tusyrik billah innasyirka la dhulmun 'adzim. Tidak seperti yang kalian sangka makna kezaliman dalam ayat ini yang menjadi syarat jaminan mendapatkan hidayah dan keamanan di akhirat nanti. Tidakkah kalian tahu, tidakkah kalian mendengar apa yang diucapkan oleh seorang hamba yang saleh dalam riwayat lain, ila qauli Luqman li ibnihi, pernyataan Luqman terhadap putranya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai putraku, jangan engkau berbuat kesyirikan, karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Rasulullah menafsirkan az-zulm, kezaliman dalam ayat tadi, kezaliman yang terletak dalam konteks ayat tersebut adalah kesyirikan, menyekutukan Allah dalam peribadatan dengan sesuatu, menjadikan bagi Allah tandingan dalam peribadatan dengan sesuatu dari makhluk-makhluknya. Sehingga makna ayat tersebut, dan mereka-mereka yang beriman serta tidak mengotori atau mencampuri keimanannya dengan kesyirikan, dengan perbuatan menyekutukan Allah, maka bagi mereka jaminan keamanan. Baru sahabat Nabi tenang. Siapa mereka? Orang-orang besar. Mereka orang-orang yang berbahasa Arab, tidak perlu belajar nahu, tidak perlu belajar sharaf, tidak perlu belajar balaghah. Tapi bersama itu, mereka masih membutuhkan penjelasan, penafsiran, bayan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Karenanya sahabat mengatakan, dahulu kami belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 ayat Al-Quran, tidaklah kami pindah kepada ayat ke-11 dan seterusnya, kecuali kami sudah benar-benar mendapatkan ilmu dan cara beramal dari 10 ayat tersebut, baru pindah yang berikutnya dan yang berikutnya. Oleh karena itu disebutkan bahwa sahabat Nabi, antara lain Ibnu Umar, belajar surat Al-Baqarah dalam 8 tahun, yang kalau kita bisa selesai dalam setahun paling lama. Kenapa sebabnya? Karena mereka secara mental dan keimanan menyiapkan diri belajar untuk berilmu dan kemudian diamalkan. Mereka ingin tahu apa yang Allah perintahkan dan mereka ingin tahu apa yang Allah larang. Dan mereka memang menghafal, menulis dengan benar-benar dan sungguh-sungguh. Fata'allamna Al-Qur'ana wal ilma wal amal, maka kami dahulu belajar 3 hal sekaligus dari Nabi. Belajar cara membaca Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, belajar ilmu kandungan hukum dan makna-makna tafsir yang ada padanya, dan kami belajar dari Nabi cara beramal dengan Al-Qur'an tersebut. Ini adalah alasan ketiga yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Ini adalah kajian kelima, masih dalam silsilah mukaddimah, dan ini adalah mukaddimah yang terakhir untuk kemudian insyaallah taala kita akan memulai tafsir atau dars fit tafsir biiznillah taala. Pada pertemuan terakhir yang lalu, kita hari ini berada pada hari ke-21 Ramadan 1443 Hijriah. Pada kajian yang lalu kita telah mengetahui, mempelajari sisi ketiga dari 6 sisi yang karenanya seorang oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah ditekankan untuk berupaya bertadabbur terhadap Al-Quran dan memahami ma'aninya. Pada sisi keempat beliau mengatakan, annahu dhamma man lam yafqahu aw man lam yafqahu aw man la yafqahu, annahu dhamma man la yafqahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang tidak memahami Al-Qur'an, sehingga seorang yang tidak faham Al-Qur'an saat dibacakan atau saat membaca, maka itu madzmum, tercela dalam syariat Islam. Karena Al-Quran diturunkan yang di dalamnya berisi syariat dalam berbagai bidang, adalah tujuannya untuk dilakukan tadabbur terhadap makna-maknanya.
0: sebagaimana sudah kita tahu dalil-dalil tentang itu. Ketika seseorang membaca Al-Quran atau mendengar Al-Quran dibacakan tetapi dia tidak memahaminya, maka itu tercela. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan beberapa ayat dalam hal ini, antara lain dalam surat Al-Isra ayat ke-45-46, kemudian dalam surat An-Nisa ayat ke-78. Walaupun kedua ayat ini turunnya dalam konteks celaan terhadap kaum kuffar, tetapi kita dilarang untuk meniru atau mengikuti cara mereka dalam menyikapi Al-Quran. Pada ayat ke-45-46 surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahu wa fi adhanihim waqra wa fi adhanihim waqra. Ayat ini maknanya adalah, dan apabila kamu wahai Muhammad membacakan Al-Quran di hadapan mereka, orang-orang yang tidak beriman, niscaya kami akan jadikan dinding pembatas antara kamu dengan mereka, dinding pembatas yang menghalangi antara kamu dengan mereka saat kamu membaca Al-Quran. Dinding yang dimaksud bukan dinding hissi, bukan dinding dalam bentuk tembok yang terlihat, tetapi di situ dinding maknawi. Kumpul di satu tempat, berdekatan, mendengar dan melihat Rasulullah menyampaikan dan membacakan ayat-ayat Al-Quran yang berisi panggilan iman, panggilan untuk beribadah hanya kepada Allah dan syariat-syariat. Tapi subhanallah, mereka tidak bisa mendengar dengan baik atau memahaminya dengan benar. Kemudian dilanjutkan pada ayat berikutnya yang maknanya, dan kami jadikan pada mereka, orang-orang yang tidak beriman itu, adanya sebuah penutup di atas hati, di atas kalbu mereka, dan kami jadikan sumbatan pada telinga mereka, yang dengan itu mereka tidak bisa memahami Al-Quran. Kenapa? Karena memang tidak didorong oleh dorongan iman. Di sini Allah menyatakan, ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah, dan kami jadikan di antara kamu dengan mereka, orang-orang yang tidak beriman terhadap hari akhir. Ini sebabnya kenapa Allah jadikan di atas kalbu mereka penutup yang menghalangi untuk bisa memahami dengan baik, dan Allah jadikan waqran, sumbatan pada telinga mereka, padahal mereka orang yang sehat, mendengar dengan baik, sebenarnya orang-orang yang pinter, orang-orang yang pandai, tetapi gak faham karena tidak ada dorongan iman, kemauan iman saat mendengarkannya. Di sini Allah mencela kondisi mereka yang tidak mau memahami atau tidak bisa memahami Al-Quran, walaupun sebabnya adalah tadi tidak adanya dorongan keimanan dan ketakwaan. Kemudian Syekhul Islam setelah menyebutkan beberapa ayat berikutnya mengatakan, falau kana al-mu'minuna la yafqahuna aidha lakanu musyarikina lil kuffari wal munafiqina fima dhammahumullahu ta'ala bih. Kalau ternyata kaum mukminin juga tidak bisa memahami Al-Quran, Maka dengan itu akhirnya mereka sama seperti kaum musyrikin atau menyerupai kaum musyrikin, kaum kufar dan kaum munafikin dalam perkara yang Allah telah cela mereka, yaitu apa? Tidak bisa memahami Al-Quran, tidak memahami makna dan kandungan hukumnya. Sekarang kita melihat kondisi kita. Apakah kita sebagai mukminin, muslimin, ketika membaca Al-Quran atau mendengar Al-Quran dibacakan baik saat sholat atau di luar sholat, kita memahami ataukah tidak? Yang dengan pemahaman tadi kita bisa bertadabbur, menyimak dengan baik dan meresapi kandungan-kandungan maknanya ataukah tidak? Kalau tidak, berarti kita terpanggil, tertuntut untuk belajar tafsirul Quran. Ini berlaku untuk semua kaum mukminin. Seoptimal mungkin mereka mampu melakukannya. Kemudian Syekhul Islam menyebutkan sisi yang kelima, yang dengannya sudah semestinya kaum muslimin meluangkan waktu untuk belajar tafsirul Quran. Beliau mengatakan, al-wajhul khamis, sisi kelima, annahu dhamma man lam yakun hadduhu minas sama'i illa sama'as saut duna fahmil ma'na wattiba'ihi. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mencela juga orang-orang yang saat mendengarkan Al-Quran, saat mendengarkan Al-Quran, baik saat sholat ataupun di luar sholat atau saat membacanya juga, gak ada yang dia hasilkan kecuali sekedar pendengaran belaka tanpa disertai pemahaman terhadap maknanya, tanpa pula disertai kemauan untuk mengamalkannya atau mengikutinya. Allah mencela orang-orang yang seperti ini, mendengar Al-Quran dibacakan atau dia sendiri membaca, dia dengar, tetapi pendengarannya ini tadi tidak diiringi, tidak disertai oleh al-fahm, oleh al-fiqhi, pemahaman dan fikih terhadap ayat-ayat tersebut. Maka Syekhul Islam menyebutkan beberapa ayat, antara lain dalam surat Al-Baqarah ayat 171, Allah mengatakan, wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'a wa nida'a summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Dan perumpamaan orang-orang yang mengajak, memanggil orang-orang kafir, maksudnya untuk beriman, seperti seorang pengembala hewan ternak, seperti seorang pengembala yang memanggil binatang ternaknya, di mana binatang ternak tadi, hewan ternak tadi tidak bisa mendengar selain suara panggilan dan seruan si pengembala itu saja, mendengar saja. Mereka tuli, bisu dan buta. Oleh karena itu mereka tidak dapat memahami, yakni memahami panggilan iman dalam ayat-ayat Al-Quran. Dalam surat Al-Furqan ayat ke-44, Syekhul Islam juga mengutip ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, am tahsabu anna aktharahum yasma'una wa ya'qilun in hum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Maknanya, apakah kamu mengira wahai Muhammad bahwa kebanyakan mereka itu, ini yang dimaksud adalah kaum munafikin. Ya, yang dimaksud dalam ayat ini, ayat Al-Furqan ke-44, am tahsabu anna aktsarahum, siapa aktsarahum, yakni aktsarul munafikin, yasma'un aw ya'qilun, kamu mengira bahwa mayoritas mereka itu mendengar dan memahami? Sungguh mereka tidak lain hanyalah seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat jalannya dibandingkan binatang ternak tersebut. Subhanallah, ini jarah syadid. Suatu kritikan dan celaan yang sangat luar biasa terhadap orang-orang yang mendengar sebenarnya. Ya, tetapi kondisinya bukan pendengaran yang sungguh-sungguh, yang diiringi oleh pemahaman. Dijelaskan oleh sebagian mufassirin tentang makna ayat ini, yaitu wa min haula al munafiqin. Naam. Itu surat ke berapa? Ayat ke 44 surat Al-Furqan. Naam. Di mana ayat ini, kenapa mereka mendengar tetapi enggak bisa memahami? Pada ayat sebelumnya, ayat ke-43 surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ara'aita manittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu 'alaihi wakila. Tidak kau perhatikan wahai Muhammad tentang kondisi orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan yang diturutin. Menuhankan hawa nafsu. Apa yang diperintahkan oleh hawa nafsu, ikut. Apa yang dirayu dan diajak oleh hawa nafsu, dia taatin. Afa anta takunu alaihi wakila? Apakah engkau bisa menjamin, bisa menjadi penjamin hidayah untuk bisa memahami iman, memahami tauhid dan seterusnya? Nabi Muhammad oleh Allah dikatakan seperti itu. Afatakuna anta alaihim wakila? Apakah kamu bisa menjadi penjamin, mewakili hadiah hidayah dan petunjuk untuk mereka? Baru setelah itu Allah mengatakan am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun. Padahal mereka mendengar, tapi Allah memposisikan seperti orang yang tidak mendengar. Nah, kita ikuti apa yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah pada ayat berikutnya, yaitu surat Muhammad ayat ke-16. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa minhum man yastami'u ilaika hatta idza kharaju min indika qalu lilladzina utul ilma ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. Dan di antara mereka, perhatikan pada ayat ini, ada orang-orang yang mendengarkan yastami'u ucapanmu, yakni bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalil-dalil Al-Qur'an, ayat-ayat. Ini sekarang mendengarkan. Tadi dikatakan la yasma'un. Lalu bagaimana menggabungkan antar ayat-ayat seperti ini? Insyaallah akan datang penjelasannya. Dalam ayat ini Allah mengabarkan surat Muhammad ayat ke-16, wa minhum man yastami'u ilaika. Dan di antara mereka, yakni kaum munafikin, ada orang-orang yang sengaja mendengarkan bacaanmu, ucapanmu. Hatta idza kharaju min indik, sampai kalau sudah mereka keluar meninggalkan majlismu, meninggalkan majelis, keluar, apa yang mereka lakukan? Qalu lil ladzina utul ilma, madza qala anifa? Mereka berkata atau bertanya kepada orang-orang yang berilmu tentang Al-Qur'an yang tadi sudah belajar, kepada orang-orang yang mustafidin, orang-orang yang mendengarkan dan faham. Keluar tanya, "Madza qala anifa?" Apa sih? Apa sih yang diucapkan tadi? Apa sih yang disampaikan yakni oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah, duduk di majlis mendengar secara fisik bersama dengan para sahabat. Alladzina utul ilma dalam ayat ini yang dimaksud adalah para sahabat yang betul-betul menyikapi Al-Quran dengan iman dan takwa, duduk mendengar mempelajarinya sehingga benar-benar faham, mengerti maksud-maksud ayat Al-Quran. Ketika selesai majelis, keluar, tanya, apa sih yang tadi itu? Apa katanya? Nah, Allah katakan, ulaika alladzina taba'allahu ala qulubihim. Mereka lah orang-orang yang sudah Allah segel kalbu mereka sehingga enggak faham. Wattaba'u ahwa'ahum, dan mereka adalah orang-orang yang cenderung mengikuti kemauan hawa nafsunya. Berkata Imam Ibnu Katsir, qala fala fahmun sahihun wala qasdun sahih, sehingga mereka itu tidak memiliki bentuk pemahaman yang benar terhadap Al-Qur'an, tidak pula memiliki niat yang baik. Dua hal. Niatnya enggak baik hadir di majelis sehingga dikira itu juga thalabatul ilmi, mereka juga para pelajar-pelajar yang belajar Al-Qur'an. Dikiranya secara zahir seperti itu. Ternyata begitu keluar sengaja bikin syubhat, ingin melemahkan semangat thalabatul ilmi. Keluar, apa ya? Apa sih yang diucapkan tadi? Sehingga maunya apa? Menciptakan asyak waraib, keragu-raguan. Dan itu ada di setiap zaman model seperti ini. Melakukan penggembosan terhadap majalisul ilmi, penggembosan semangat dan iman terhadap orang-orang yang belajar Al-Quran, belajar din, belajar agama. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, qala yaqulu ta'ala mukhbiran 'anil munafiqina fi baladatihim wa qillati fahmihim haitsu kanu yajlisuna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yastami'una kalamahu wa la yafhamuna minhu syai'a. Allah dalam hal ini mengabarkan tentang kondisi orang-orang munafikin, tentang kebodohan mereka dan sedikitnya tingkat pemahaman mereka. Bukan enggak pandai, bukan bodoh karena memang balid, lemah daya pikirnya, bukan. Tapi memang kemauannya jelek. Itu yang Allah katakan, ittaba'u ahwa'ahum. Cenderung mengikuti kemauan hawa nafsunya. Apa hawa nafsunya? Gengsilah. Merasa dianggap sama dengan itu anak-anak muda. Banyak bentuk hawa nafsu itu. Barakallahu fikum. Nah, Al-Imam Ibnu Katsir melanjutkan, dikarenakan mereka hadir duduk di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yastami'una kalamahu, dan berupaya mendengarkan, nih, mendengarkan ucapan-ucapan Rasulullah, petuah-petuah Nabi, dalil-dalil yang disampaikan, ayat-ayat Al-Qur'an yang dibacakan, wa la yafhamuna minhu syai'an, namun mereka tidak sedikit pun memahami itu. Juga dalam beberapa kitab tafsir lainnya disebutkan, qala wa min haula al munafiqin, tentang ayat ke-16 surat Muhammad, man yastami'u ilaika ayyuhan nabi, bighairi fahmin tahawunan minhum wastighfafan hatta idzan sarafu min majlisika qalu liman hadaru majlisak min ahli al-ilmi.

tahawunan minhum, karena ngeremehkan. Wastighfafan, nganggap enteng. Ya, duduk di majelis, ya, tapi sudah ogah-ogahan duduknya. Baik secara tampang zahirnya, apalagi kalbunya. Thalabatul ilmi duduk serius, ya, mendengarkan, berusaha mencatat, yang kemudian dari majelis tersebut, majelis Rasulullah tersebut lahir orang-orang besar dalam bidang din, dalam bidang tafsir, kayak Ibni Mas'ud, Uthman ibn Affan, Ibn Abbas, dan yang lainnya dari para a'immah, wa Abu Bakrin, wa Umar, dan sa'ir kathir min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Serius. Tetapi munafikin itu duduk di belakang, mau menggembosi keadaan, membuat suasana enggak enak. Duduknya ogah-ogahan, ngentengkan. Dijelaskan, qala bi ghairi fahmin tahawunan wastighfafan hatta idzan sarafu min majlis min majlisika, sampai kalau sudah saatnya mereka meninggalkan majlismu wahai Muhammad, qalu, mereka berkata dan bertanya kepada orang liman hadaru majlisak, yang hadir majlismu itu tadi, min ahli ilmi, dijelaskan oleh Ibnu Katsir, min as-sahabah, min ahli ilmi bi kitabillah, yang dimaksud adalah kata imam ai as-sahabah. Begitu juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam Jami' ar-Rasail, yakni sahabah, yang mereka adalah thalabatul ilmi haqqan. Apa yang dikatakan? Ala sabilil istihza, dalam bentuk istihza, menggurain, mengguyonin, mensoftoi para sahabat yang serius, para thalabatul ilmi. Apa sih? Nah, barakallahu fikum. Madza qala Muhammad al-an? Apa yang diucapkan oleh Muhammad ini barusan ini? Ayuhal ikhwah, ini adalah sisi kelima. Syekhul Islam setelah menyebutkan ayat-ayat ini, beliau mengakhiri dengan wa amsalu dzalik, dan ayat-ayat yang semisal ini. Wa haula'al munafiqin, kata Ibnu Taimiyah, sami'u sautar rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka itu mendengar suara Rasulullah mengajarkan, membacakan dalil-dalil, dengar, walam yafhamu, tetapi mereka tidak memahami dengan sungguh-sungguh. Nah, kemudian Syekhul Islam melanjutkan, wa hadza, setelah mengutip, wa qalu madza qalu anifa, mereka kaum munafikin seraya berkata, apa sih yang diucapkan oleh Muhammad ini barusan? Wa hadza kalamu man lam yafqah, ini adalah ucapan, ungkapan orang yang enggak bisa memahami. Sisi keenam dan terakhir yang disebut oleh Syekhul Islam, beliau menyatakan annas sahabata, sisi keenam yang dengannya sepantasnya dan seharusnya seorang muslim belajar tafsirul Quran untuk memahami dan bisa melakukan tadabbur terhadap ayat-ayatnya. Annas sahabah radhiyallahu anhum qara'u littabi'ina Al-Qur'an, bahwasanya para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in, murid-murid mereka, silsilah mata rantai ilmu dari Rasulullah mengajarkan kepada sahabat, sahabat serius hadir mendengarkan, menghafal, mencatat, ya. Sementara di situ ada munafikin yang kondisinya seperti yang telah disebutkan. Para sahabat, para murid tersebut mengajarkan kepada generasi berikutnya, murid-murid mereka, yaitu dari kalangan tabi'in, mengajarkan Al-Quran. Kama qala Mujahid, sebagaimana diberitakan oleh Mujahid, Mujahid bin Jabr rahimahullahu ta'ala, min kibar a'immatil mufassirin, salah satu pakar tafsir.

0: senior murid sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Aradtul mushafa ala Ibni Abbas min awwalihi ila akhirih. Aqifu 'inda kulli ayatin minhu wa as'aluhu 'anha." Aku belajar Al-Qur'an kepada Ibnu Abbas dengan membacakan ayat demi ayat dari awal sampai akhir. Kemudian beliau mengatakan, "Aqifu 'inda kulli ayah." Aku sengaja berhenti pada setiap ayat untuk bertanya kepada Ibnu Abbas tentang makna ayat tersebut. Imam Mujahid, seorang yang sejak kecilnya dengan lisan Arabi, teman-temannya dari kalangan Arab, belajar kepada guru-guru yang mayoritasnya adalah Arab. Kenapa saya tekankan ini? Artinya, walaupun mereka seperti itu kondisinya, masih belajar, masih mencari kesempatan untuk mengerti dan mempelajari Al-Quran dari para gurunya. Belajar, belajar, belajar. Hadza Mujahid bin Jabr mengatakan, "Aqifu 'inda kulli ayatin minhu wa as'aluhu 'anha." Aku sengaja berhenti pada setiap ayat ya, Al-Quran, bertanya kepada Ibnu Abbas tentang ayat tersebut. Bayangkan, ayat demi ayat. Dan permasalahannya gak gampang berjumpa dengan Ibnu Abbas. Murid-muridnya banyak sekali, berebut. Ibnu Abbas rahimahullah dengan berbagai kesibukannya dalam bidang ilmu dan dakwah, luar biasa. Antum masih ingat bagaimana Ibnu Abbas datang menemui kelompok Khawarij untuk berdialog dengan mereka atas izin waliul amr Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum jami'an. Benar-benar sibuk. Tapi Mujahid, salah satu dari murid senior Ibnu Abbas, mencari kesempatan membacakan Al-Qur'an dari awal mushaf sampai akhirnya, bukan selesai sehari. Antum sudah tahu bagaimana dahulu tabi'in dan para sahabat belajar, bertahun-tahun belajar Al-Quran. Karena seperti ini kondisinya. Baca ayat satu, berhenti. Apa maksudnya? Kenapa begini? Hukum apa yang diambil dari sini? Ibnu Abbas bicara, menafsirkan. Yang beliau dengar dari Rasulullah SAW, atau beliau dengar dari sahabat-sahabat senior, dengar dari Ibnu Mas'ud, dengar dari Abu Bakar, dengar dari Umar Ibnu Khattab dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Kondisi ini yang kemudian Al-Imam Sufyan Al-Thawri mengatakan, "Wa idza ja'aka tafsiru an Mujahid fahasbuka bih." Kalau datang kepadamu sebuah tafsir tentang ayat dari Imam Mujahid bin Jabr, sudah, ambil itu, cukup sudah. Kenapa? Karena memang sangat luas ilmunya, belajar langsung dari sahabat Ibnu Abbas dengan cara belajar yang seperti tadi, diiringi dengan iman dan takwa. Jadi kalau kita belajar tafsir, ini siapa? Mujahid ngomong gini. Kata Mujahid sih. Lah, bukan demikian, dia orang besar. Dia orang yang beriman, dia orang yang bertakwa. Dia seorang talibul ilmi yang serius. Kalau menyebut nama-nama besar seperti itu, nama-nama orang-orang yang terkenal dalam Islam dengan keilmuannya, dengan nada hormat, nada ihtiram. Barakallahu fikum. Dari sekian alasan ini tadi yang telah disebutkan oleh Syekhul Islam, mendorong kita semuanya untuk meluangkan waktu belajar tafsir Al-Quran. Kita ingin mendengar bagaimana ulama kita menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran tersebut, dengan harapan kita bisa melakukan tadabbur terhadap Al-Quran, memahami makna dan kandungan hukumnya, dan dengan itu pula Allah tolong kita untuk bisa beramal dengannya. Amin, Allahumma amin. Ini adalah kajian terakhir terkait mukaddimah, dan insyaallah pada kajian berikutnya kita akan memasuki tafsirul Quran biiznillahi taala. Semoga Allah menolong kita untuk mewujudkannya. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله yang semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita insyaallah berada pada hari ke-17 bulan Sya'ban 1438 Hijriah atau bertepatan dengan 14 Mei 2017 di Masjid Raya Al-Ukhuwah Denpasar. Kembali kita berjumpa dalam sebuah amalan, dalam sebuah ibadah, yaitu ibadah talabul ilmi, melengkapi majlis-majlis ilmu yang sudah diadakan di masjid ini atau di beberapa masjid lainnya, mengamalkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, bahwa belajar Islam adalah fardu ain terhadap setiap muslim, fardu ain yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Amalan talabul ilmi ini, sebagaimana amalan-amalan dan ibadah lainnya dalam Islam, menuntut dan meminta dengan sangat kepada setiap yang beramal dengannya untuk menjujurkan niat dan meluruskannya. Hanya saja dalam talabul ilmi, niat yang harus diwujudkan di samping benar-benar pelakunya mengharapkan ridha Allah, mengharapkan surganya, mengharapkan ampunannya. Yang kedua, bahwa saat dia menuntut ilmu, saat dia menghadiri majlis-majlis ilmu yang akan dibacakan dan diperdengarkan padanya ayat-ayat Al-Quran dan dalil-dalil hadis, serta penjelasan para ulama salaf dari kalangan sahabah dan yang mengikuti jejak mereka adalah dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan dari kita. Diniatkan dalam sanubari masing-masing bahwa ilmu yang akan dia dengar dan dalil-dalil yang akan disampaikan itu tujuannya adalah untuk menghilangkan kebodohan atau kejahilan yang ada pada kita terkait agama Allah ini. Baik kejahilan kita terkait perkara-perkara iman ataukah permasalahan-permasalahan akidah, atau kejahilan kita terkait rincian hukum ibadah dan akhlak, atau rincian hukum dalam muamalah. Maka wajib kepada setiap yang menuntut ilmu, yang menyampaikannya dan yang mendengarkannya, untuk meniatkan bahwa ilmu yang dia pelajari untuk diamalkan. Ini atau yang sebelumnya, bahwa ilmu yang dia pelajari adalah untuk menghilangkan kejahilan yang ada pada dirinya. Bukan sekedar sebagai tambahan wawasan yang tidak diniatkan untuk menghilangkan kejahilan dari dirinya. Kemudian yang ketiga, niat dalam thalabul ilmi tidak lain juga ditujukan dan dimaukan untuk diamalkan. Tiga hal ini harus berangkaian. Yang pertama, bahwa dia menuntut ilmu mengharapkan ridha Allah dan ampunannya. Yang kedua, untuk menghilangkan kejahilan dari dirinya tentang agama Allah di berbagai bidang yang Allah wajibkan kepada kita. Yang ketiga, untuk diamalkan. Barang siapa yang demikian niatnya saat dia duduk di majelis ilmu, maka Allah akan menjadikan ilmu yang didengarnya dan didapatnya itu sebagai al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dengannya dia bisa mengetahui jawaban terhadap syubhat, syubhat di bidang iman, syubhat di bidang ibadah, syubhat di bidang dakwah dan yang lainnya. Dan sekaligus ilmu yang bermanfaat itu akan menolong dan membantu pemiliknya untuk selamat dari kungkungan syahwat. Selamat dari kungkungan syahwat hawa nafsu. Demikian harapan dari majlis seperti ini. Semoga Allah membantu saya dan antum semuanya untuk mendapatkan al-ilmun nafi' yang Nabi alaihi salatu wassalam selalu memintanya dalam berbagai doanya. Antara lain beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Definisi ilmu yang bermanfaat telah disebutkan. Dan tidak jarang pula Nabi alaihi salatu wassalam berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Di dalam doanya, wa'udzu bika min ilmin la yanfa', dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Tidak menambah iman, tidak menambah semangat ibadah, tidak membenahi akhlaknya, tidak meluruskan manhajnya. Maka ilmu yang seperti itu kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala darinya. Dalam kajian kita ini, sebagaimana telah diumumkan oleh panitia, temanya adalah bahaya lisan. Ini adalah tema ini, evaluasi bagi pemateri, sekaligus diharapkan bermanfaat untuk yang mendengarkannya. Al-lisan adalah anggota tubuh yang tak bertulang. Al-lisan tidak kurang-kurangnya Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan dan memberikan peringatan keras terhadap umat ini. Penyakit al-lisan terbagi menjadi dua jenis. Penyakit al-lisan terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah diam dari kemungkaran dan tidak mengingkarinya, atau diam dari kebenaran dengan tidak menyampaikan kebenaran. Itu adalah dua penyakit pertama al-lisan, yaitu diam. Diam dari apa? Diam dari kebenaran, dan dia tidak mau menyampaikan kebenaran itu kepada umat. Atau diam dari kebatilan, sehingga dia tidak mau mengingkarinya dan menjelaskan kepada umat bahwa yang batil itu adalah batil. Itu adalah penyakit lisan yang pertama. Penyakit lisan yang pertama adalah as-sukut anil haq, diam dari kebenaran, tidak mau menyampaikannya kepada umat karena berbagai pertimbangan, berbagai kepentingan. Dia tahu al-haq tetapi dia tidak mau menyampaikannya. Atau diam dari kemungkaran, tidak mau mengingkarinya. Diam terjadi kesyirikan atau seruan kepada kesyirikan, dia tidak mau menjelaskan kepada umat bahwa itu adalah syirik yang berbahaya. Atau ada seruan dan ajakan untuk mengarahkan umat kepada sebuah bid'ah, sebuah kemungkaran dalam akidah, dia diam dengan berbagai kepentingan. Misalkan khawatir dikatakan oleh umat, dituduh sebagai pemecah belah umat, sehingga dia diam. Atau membuat umat tidak simpati kepadanya, sehingga dia pun diam dari kemungkaran. Mencari ridha manusia, mengejar ridha manusia dengan mengorbankan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dengan logika-logika semisal, janganlah kita berbicara dulu, ini akan memecah belah umat. Kita harus bersatu. Yang seperti ini harus kita lupakan. Kita jangan berbanyak berbicara tentang perbedaan. Pada dasarnya dia adalah orang yang diam dari kemungkaran. Sebagaimana dikatakan oleh al-Imam Ibnu Daqqaq rahimahullahu ta'ala, yang hidup pada masa akhir abad keempat hingga awal abad kelima, beliau menyatakan, as-sakit anil munkar was-sakit anil haq syaitanun akhras. Seorang yang diam dari kemungkaran, tidak mau mengingkarinya dan menjelaskan kepada umat bahwa itu adalah mungkar, atau diam dari kebenaran, tidak mau menjelaskan kepada umat bahwa itu adalah benar, adalah al-haq, Dia adalah syaitan yang bisu. Syaitan dia, tapi dia bisu. Demikian rahimahullah menjelaskan kepada kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah jenis penyakit lisan yang pertama. Diam dari kemungkaran. Dia tidak lagi mau beramal dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kalian orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, menyeru umat kepada yang ma'ruf dan mencegah mereka dari kemungkaran. Dia sudah tidak lagi peduli terhadap hadis Nabi alaihi salatu wassalam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih fa in lam yastati' fa bi lisanih fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaknya dia mengingkarinya dengan kekuatannya. Jika dia tidak mampu, maka ingkarilah kemungkaran itu dengan lisannya. Jika dia tidak mampu, maka ingkarilah dengan kalbunya. Dalam bentuk dia tidak rela, tidak ridha terhadap kemungkaran yang dilakukannya. Dan tidak suka berada di tempat yang di situ dilakukan kemungkaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jenis penyakit lisan yang kedua adalah at-takallum bil batil. Berbicara dengan kebatilan. Mengucapkan ucapan yang batil. Mengucapkan ucapan yang batil. Ucapan yang batil beragam bentuknya. Ucapan yang batil meliputi banyak bidang. Barakallahu fikum. Ada ucapan batil yang terkait dengan keimanan. Ada ucapan batil yang terkait dengan masalah akidah. Ada pula ucapan batil yang terkait dengan masalah akhlak. Dan ada pula ucapan batil yang terkait dengan masalah muamalah antar hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. An-Nabi wa alaihi salatu wassalam telah berulang kali memperingatkan umat dari bahaya lisan. Dalam salah satu nasihatnya yang diriwayatkan oleh sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi adman lahul jannah. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Rasulullah mengatakan, siapa yang dapat menjamin kepadaku untuk menjaga anggota tubuh yang berada di antara dua rahangnya, yaitu lisan, dan anggota tubuh yang ada di antara dua pahanya, yaitu kemaluan, maka pasti aku akan menjamin untuknya al-jannah. Al-lisan, barang siapa yang menjamin untuk menjaganya dari diam terhadap kemungkaran, atau diam, tidak ingin, tidak ada kemauan menyampaikan al-haq, atau menjaga lisannya dari berbicara dengan pembicaraan mungkar, maka Rasulullah SAW menjamin untuknya Jannatullah Jalla wa'ala. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dan juga Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innar rajula la yatakallam bi kalimatin aw bil kalimati min sakhatillah la yara biha ba'san fayahwi biha fi nari jahannam 70 kharifa. Sungguh seorang hamba, dia berbicara, berucap dengan sebuah ucapan yang dimurkai Allah. Kenapa dimurkai? Karena mungkar. Kenapa dimurkai? Karena bertentangan dengan ilmu, bertentangan dengan dalil Al-Quran, bertentangan dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, atau ucapan yang mengandung bentuk-bentuk kebatilan lainnya, yang mana dia menganggap bahwa ucapan itu gak ada masalah, dia mengira bahwa ucapan itu boleh-boleh saja, sehingga dia mudah berbicara dengannya. Maka Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, fayahwi biha fi nari jahannam 70 kharifa. Dia akan jatuh terpelanting dalam jurang jahannam dengan jarak yang lebih jauh dari 70 tahun. Subhanallah. Kalau seorang di antara kita diancam bagi barang siapa yang berbicara dengan pembicaraan yang salah, dia akan dilemparkan dari atap masjid, dari lantai 2 atau 3, ke jalan di bawah, ke jalan raya itu. Dia akan takut, dia akan berhati-hati. Apalagi diancam untuk dilemparkan dari ketinggian yang lebih dari yang telah disebutkan, dia akan berhati-hati berbicara, waspada, akan mengevaluasi apakah yang diucapkannya ini akan menyelamatkan dirinya atau akan menjatuhkan dirinya pada ancaman yang telah disebutkan. Sementara dalam hadis Abi Hurairah yang tadi, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, Rasulullah dengan tegas mengatakan, sungguh seorang hamba berbicara dengan sebuah ucapan yang Allah benci, sementara dia tidak mengira atau menganggapnya itu adalah perkara yang biasa saja, ucapan yang biasa saja. Kenapa? Mungkin karena dia bodoh. Kenapa? Mungkin karena dia punya kepentingan. Memaksakan diri berbicara, berucap ucapan yang membuat Allah marah, sungguh dia akan jatuh terpelanting dalam jurang jahannam dengan jarak tempuh 70 tahun. Gedung tertinggi sekarang kalau kita dilempar dengan ketinggian gedung misalkan hingga 60 meter atau 100 meter, mungkin dalam hitungan detik, dalam hitungan tidak sampai 10 detik, kita akan jatuh dan tubuh kita hancur. Bagaimana dengan ketinggian? Jaraknya kata Rasulullah 70 tahun perjalanan. Ya zambillah. Tentu seorang muslim yang beriman mendengar berita dari Nabi seperti ini, dia akan berhati-hati. Kalau dia tidak berilmu, dia akan cepat-cepat berilmu agar tidak mengucapkan ucapan yang membuat Allah marah. Kalau dia selama ini mengikuti hawa nafsu, dia akan bertaubat kepada Allah untuk berhati-hati di dalam berucap. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah.
2: Ar-Rasul alaihi salatu wassalam berulang kali mengingatkan perkara yang seperti ini. Hifdzul lisan. Rasulullah alaihi assalatu wassalam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala qultu ya Rasulullah hadditsni bi amrin a'tasimu bih. Sampaikan kepadaku tentang sebuah perkara penting yang aku akan berpegang teguh dengannya, beramal dengannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala qul rabbi Allah tsumma istaqim. Ucapkan wahai Sufyan bin Abdullah, rabbi Allah, Rabbku ada Allah, adalah Allah. Tsumma istaqim, dan istiqamalah kamu di atas ucapan tersebut dan konsekuensinya. Tentu seorang yang mengatakan rabbi Allah punya konsekuensi yang kita harus istiqamah di atasnya. Rabbi Allah itu artinya adalah Rabbi penciptaku, Allah penciptaku, pemilikku dan pengaturku. Maka dia harus siap untuk diatur oleh Allah. Dan istiqamalah di atas keimanan dan keyakinan tersebut. Qala qultu ya Rasulullah. Aku bertanya wahai Rasul. Ma akhwaf ma takhafu alayya. Perkara apa yang paling kau khawatirkan terhadap diriku? Sekarang bertanya sebaliknya. Perkara apa yang paling kau khawatirkan terhadap diriku wahai Rasul? Qala fa akhadha bilisani nafsihi fa qala hadha. Kemudian Rasulullah memegang lisannya, lidahnya, seraya mengatakan hadha. Lisan ini yang paling aku takutkan terhadap dirimu. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Perkara lisan ini tidak jarang orang yang kemudian menganggapnya kecil, menganggapnya remeh sehingga dia berani berbicara tanpa peduli. Nanti akan kita sebutkan penjelasan para ulama berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah tentang jenis-jenis perkara yang membahayakan lisan kita. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisana. Jika seorang anak manusia masuk di waktu pagi, di pagi hari, dimulai dari terbitnya fajar waktu subuh sampai menjelang terbenamnya atau terbitnya matahari di arah timur. Setiap pagi seperti itu, seluruh anggota tubuh ini benar-benar memohon kepada al-lisan. Benar-benar berharap kepada al-lisan, kepada lidah. Dengan penuh kerendahan dan berharap. Karena diiringi oleh rasa takut. Seraya mengatakan, ittaqillaha fina, fa innama nahnu bika, fa in istaqamta istaqamna, wa in wajjasta wajnatna, i'wajasna. Ittaqillaha fina. Takutlah engkau wahai lisan kepada Allah terkait hak-hak kami. Kata anggota tubuh yang lainnya. Semua anggota tubuh. Mata, telinga, tangan, perut, kaki. rambut, semuanya menyampaikan kepada lisan, ittaqillaha fina, takutlah engkau wahai lisan kepada Allah, bertakwalah engkau kepada Allah terkait hak-hak kami, keselamatan kami. Tiap hari kita beriman, ini perkara gaib yang Nabi tidak menerimanya kecuali dari Allah. Bagaimana anggota tubuh ini berdialog? Hanya Allah yang tahu, yang maha kuasa. Allah yang ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha mampu atas segala sesuatu. Jangan diukur dan dinilai oleh logika kita yang lemah, yang dhaif. Dhaif. Hanya orang-orang sombong saja yang menolak berita-berita gaib dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian mencoba sok bijaksana mentakwil-takwil yang enggak pernah ditakwil oleh para sahabat Nabi. Sok bijaksana agar lebih logis, Islam itu nampak lebih logis supaya tidak ditertawakan oleh kaum kufar. Wahai orang-orang yang berjiwa rendah, ketahuilah bahwa Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman wa Ali radhiyallahu anhum dan para sahabat Nabi telah menerima seluruh berita-berita gaib dari Rasul alaihi salat wassalam, atau yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an, dengan istislaman tamman. Menerima secara sempurna. Barakallahu fikum. Maka barang siapa yang ingin dikumpulkan dengan mereka, para ulama salaf, dari kalangan sahabat Nabi, dari kalangan ulama tabi'in dan orang-orang soleh di masa itu, dari ulama di masa tabi'ut tabi'in dan orang-orang soleh kaum mukminin di zaman itu, ikutilah jejak mereka. Jangan keluar dari rel mereka di dalam memahami Islam. Ta'wil-ta'wil seperti ini mulai muncul. Ta'wil-ta'wil batil terhadap berita-berita gaib tersebut mulai muncul ketika anak-anak muslimin mulai belajar Islam kepada kaum filsafat, filosof. Ketika anak-anak muslimin bahkan mulai belajar Islam katanya di negeri-negeri kafir, di Leiden, di Kanada, di Amerika, belajar Islam kok di sana. Logika aja gak nerima. Malah sekarang jadi bangga. Nah, itu hasilnya. Di antara-antara lain yang telah muncul beberapa hari yang lalu, seorang tokoh hukum, pakar hukum, bicara agama, sekolahnya di Eropa lagi, bahwa agama-agama yang berbeda-beda ini Tuhannya satu, hanya namanya aja yang beda. Surganya juga satu, akan masuk surga semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maha besar engkau ya Allah. Maha besar engkau, maha besar engkau. Subhanallah amma yaqulun. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Maha suci Allah dari ucapan-ucapan batil yang mereka ucapkan. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Maka seluruh anggota tubuh tadi dengan rasa harap yang penuh menyampaikan kepada lisan, ittaqillaha fina. Bertakwalah engkau kepada Allah terkait hak-hak kami dan keselamatan kami. Qala Fainama nahnu bika. Sesungguhnya keselamatan kami ini sangat bergantung kepadamu, wahai lidah, wahai lisan. Jika engkau istiqomah di atas kebenaran, maka kami selamat. Kami pun istiqomah. Jika ternyata engkau tidak istiqomah di atas kebenaran, maka kami pun akan melenceng. Kami pun tidak istiqomah. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Ini setiap hari terjadi di waktu pagi. Setiap hari. Setiap hari dimulai waktu pagi. Seluruh anggota tubuh itu menyampaikan kepada lidah atau kepada lisan. Hanya saja kita tidak tahu dan tidak mendengar bagaimana mereka berdialog. Demikian peringatan-peringatan keras Nabi alaihi salatu wassalam. Saya katakan peringatan keras tentu bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang masih meyakini Allah sebagai Rabbnya. Orang-orang yang meyakini bahwa dia akan kembali bertemu Allah di hari tak seorang pun selamat dari perhitungan atau tak seorang pun bisa menghindar perjumpaan tersebut. Di antara kemungkaran lisan adalah berkata dan berucap atas nama agama Allah Azza wa Jal. Berkata dan berucap atas nama syariat Allah sesuatu yang tidak pernah Allah syariatkan. Ini adalah salah satu kemungkaran al-lisan yang seorang muslim wajib untuk selalu melakukan perhitungan pada setiap harinya. Apakah dia telah berucap dengan ucapan atas nama agama Allah sesuatu yang dia tidak punya ilmu tentangnya, tidak punya pengetahuan tentangnya, pengetahuan dalil, bukan pengetahuan logika, otak-atik otak, pandai berbicara, tidak. Barakallahu fikum. Agama ini bukan urusannya pandai-pandaian berbicara. Tetapi agama ini adalah pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayatnya, di dalam surat Al-Isra, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. Jangan engkau berucap atau bersikap sesuatu yang anda tidak punya dasar ilmunya. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Dalam ayat lain Allah menyatakan, وَلَا تَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Dan agar kalian tidak berucap atas nama agama Allah sesuatu yang kalian tidak punya dasar ilmunya. Bukan bagian daripada ilmu yang pertama, taklid. Taklid bukan bagian daripada ilmu. Ketika anda menyampaikan bahwa ini boleh, ini tidak boleh. Ketika ditanya, Apa dasarnya? Demikian saya tahu dari para orang tua. Anda menyatakan ketika ditanya, kenapa Anda melakukan ini? Ya, demikian saya tahu sejak dulu, sementara Anda ini orang baru. Masa orang-orang lama, orang-orang tua, orang-orang sepuh itu salah? Ketahui, ini bukan bagian daripada dalil. Tetapi dalil itu adalah ketika Anda ditanya, kenapa Anda mengatakan ini boleh? Ya, karena Allah di dalam Al-Quran mengatakan demikian. Dan para ahli tafsir mengatakan tentang tafsir ayat ini adalah begini. Itu ilmu. Kenapa Anda menyatakan ini enggak boleh? Ya, karena saya mendengar hadis Nabi yang sahih bahwa beliau mengatakan demikian, demikian, demikian. Para ulama menjelaskan tentang makna hadis ini adalah begini. Itu ilmu. Maka bukan bagian daripada ilmu ketika Anda menjawab, saya ya sejak kecil tahunya ini sudah, kamu ini kapan lahir? Ini bukan ilmu. Dan Allah sangat marah ketika seorang berbicara tentang agamanya, tentang hukum syariatnya, tanpa didasari dalil-dalil Al-Quran yang Allah turunkan untuk dijadikan sebagai dalil, untuk dijadikan sebagai pedoman. Loh, kenapa Anda cara berdakwahnya begini? Ya ini sudah kesepakatan organisasi kami. Dalam musyawarah nasional yang diadakan di kota A atau kota B tahun sekian, hasil munas mengatakan, Masya Allah, berbicara Islam kok hasil munas? Berbicara agama Allah itu adalah Allah berkata dalam surat ini bahwa bacakan ayatnya. Atau Anda tidak bisa membacakan ayat Al-Quran, tentunya belajar. Masih belum bisa, tunjukkan dalam bentuk tulisan. Ini dalilnya Pak, monggo dibaca. Bukan kesepakatan munas. Ya? Tidak. Keliru. Loh kok kenapa begini Pak? Bukankah Nabi alaihi salatu wassalam melarang perbuatan ini? Ya sejak dulu memang di organisasi kami, pendiri organisasi kami, nih dalam bukunya mengatakan demikian. Maaf Pak, kok pendiri organisasi? Imam Bukhari aja bukan hujjah. Al-Imam Bukhari bukan dalil. Dengan ketinggian ilmunya dan kemuliaan beliau, tetap posisinya bukan sebagai apa? Dalil. Buktinya, Al-Imam Malik rahimahullah, ketika berada di, beliau memang tinggal berdomisili di kota Madinah, karenanya beliau diberi julukan Imamu Daril Hijrah. Ulama tertinggi, pimpinan ulama di negeri Madinah. Itu Al-Imam Malik. Al-Imam Malik bin Anas Abu Abdullah radhiyallahu anhu. Salah satu ulama di masa tabi'ut tabi'in. Guru daripada Imam Syafi'i. Ketika di Madinah, beliau sedang berada tidak jauh dari makam Rasul. Makam Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau mengatakan, kullun yu'khadhu wa yuraddu min qawlih illa sahiba hadzal qabr wa asyara ila qabril Mustafa alaihi salatu wassalam. Semua orang, semua pihak Boleh diterima ucapannya dan boleh ditolak. Kecuali penghuni kubur ini seraya menunjuk kepada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ketika seorang ingin berbicara secara ilmiah dalam konteks Islam adalah mendasari ucapannya, sikapnya dan penilaiannya di atas dalil-dalil Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah jenis penyakit lisan yang pertama dalam bentuk berucap dengan ucapan yang batil. Begitu juga tentang Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi sebagai manusia yang diutus oleh Allah sebagai rasul, utusan. Namanya utusan itu kepercayaan Allah. Tugas Nabi adalah menjelaskan Islam dan hukum-hukumnya. Tugas Nabi adalah menjelaskan tentang iman, tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah secara lengkap dan rinci. Yang kemudian Allah memerintahkan kita untuk mengimani beliau sebagai Rasul, mentaati segala perintahnya, dan meninggalkan seluruh larangannya. Itu posisi Nabi. Allah mengatakan, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Segala yang datang dari Nabi dalam bentuk perintah, segera jadikanlah sebagai syariat, amalkan segera. Dan segala yang dilarang oleh Nabi, segera tinggalkan. Walaupun bertentangan dengan siapapun. Itu Nabi. Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wattaqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengedepankan ucapan siapapun, tokoh, perintis organisasi, pimpinan, kesepakatan-kesepakatan manusia, undang-undang manusia, siapapun, kata Allah, jangan kalian, wahai orang-orang yang beriman, jangan mengedepankan ucapan siapapun di atas ucapan atau hukum Allah dan Rasulnya. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Ini Nabi posisinya. Maka ucapan-ucapan Nabi dalam urusan agama ini, hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang Islam, itu adalah syariat. Karenanya, jangan sampai kita bermudah-mudahan di dalam menukil hadis Nabi tanpa tahu, tanpa berilmu tentang kepastian hadis tersebut benar ataukah tidak benar. Dalam bahasa hadisnya, sahih ataukah dhaif. Hadis itu hadis yang kuat, yang kokoh, ataukah hadis yang lemah. Kalau jenis yang pertama, jadikanlah dasar dan dalil. Kalau jenis yang kedua, tidak boleh dijadikan dasar, apalagi dikatakan dan diyakini. Ini adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya, Nabi SAW mengatakan, "Man qala anni ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berucap suatu ucapan atas

duduknya yang terbuat dari api neraka. Nanti di akhirat. Tempat duduk terbuat dari api, bagaimana dia akan duduk? Kalau ada duri saja enggak nyaman duduk itu. Bagaimana dengan tempat duduk yang terbuat dari api, dan itu pun api jahannam. Bagi siapa? Orang yang bermudah-mudahan mengucapkan kata-kata dan mengatasnamakan Rasul. Lalu gimana jalan keluarnya? Pertama, takwa. Hati-hati. Ini ucapan Nabi, bukan filosof. Ini hadis Nabi tentang syariat, bukan rumus dalam pelajaran fisika atau kimia. Ya. Kalau Anda salah memahami atau menukil rumus dalam fisika, korbannya paling ya bangunan ini ambruk, gitu. Mati 1000 orang. Dan Anda sebagai kontraktornya atau sebagai teknik sipilnya, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi kalau Anda salah menukil ucapan Nabi, dinisbatkan kepada beliau, tadi kita dengarkan bersama ancaman dari Rasul. Hati-hati wahai saudaraku. Berarti kesimpulannya kita harus belajar. Jangan asal berucap. Walaupun makna dan substansi ucapannya itu benar, bagus, tapi jangan dinisbatkan kepada Nabi. Misalkan hadis an-nadhafatu minal iman. Contoh ini. Enggak, Ustaz, saya enggak pernah mengucapkan itu. Ya, tapi kan kamu yang membuat banner itu kan. Kamu yang membuat banner isinya an-nadhafatu minal iman. Ya sama, itu bahasa tulisan, bukan bahasa lisan. Nah, hati-hati, waspada. Dijelaskan oleh para pakar hadis tentang kedudukan hadis tersebut, bahwa itu bukan ucapan Rasul. Lu kan betul, Ustaz, kebersihan itu bagian daripada iman. Boleh jadi secara makna, karena Rasulullah dalam hadis yang lainnya menjelaskan, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan sangat suka kepada keindahan. Perlu waspada. Dan alhamdulillah, para ulama pakar hadis telah melakukan penelitian-penelitian ilmiah. Maka perlu kita membacanya. Perlu kita tahu. Ini bentuk bahaya lisan dari jenis kedua, yaitu berucap dengan ucapan yang batil. Kalau yang pertama tadi berbicara atas nama agama Allah sesuatu yang tidak punya dasar ilmunya, yang kedua berbicara dengan sebuah ucapan dinisbatkan kepada Nabi yang Nabi tidak pernah berucap dengan ucapan tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di antara bahaya lisan adalah menggunakannya untuk berdebat. Menggunakan lisan untuk berdebat. Pinter-pinteran ngomong dalam urusan agama. Menang-menangan. Ini mengancam keselamatan dirinya di akhirat nanti, dan mengancam keselamatan imannya, akidahnya di dunia ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sangat membenci orang-orang yang suka berdebat. An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan,

ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaihi illa utul jadal. Dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, kata Nabi, tidaklah tersesat, perhatikan, tidaklah tersesat suatu kaum yang tadinya sudah berada di atas kebenaran, sebelumnya sudah berada di atas al-haq, kecuali orang-orang yang suka berdebat. Disimpulkan oleh para ulama bahwa perdebatan, majlis-majlis debat, itu adalah salah satu media yang dapat mengantarkan seseorang pada kesesatan. Siapa yang mengatakan ini? Nabi alaihi salatu wassalam. Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal. Kemudian An-Nabi alaihi salatu wassalam memberi peringatan keras dalam riwayat hadis lainnya, terkhusus kepada orang yang belajar ilmu, tujuannya bukan yang telah tadi disebutkan pada awal majlis. Ilmu yang dipelajarinya ternyata untuk sebuah tujuan. Apa itu tujuan tersebut? Diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'allamul ilma litubahu bihil ulama wala litumaru bihis sufaha wala litukhayyiru bihil majalis. Faman fa'ala dhalika fannarun nar. Janganlah kalian belajar ilmu untuk mendebati para ulama, baik langsung di majlis. Memang dia sudah belajar, dia siapkan. Nanti di majlis saya akan sampaikan ini. Dia persiapkan, dia buka buku, dia baca untuk diperdebatkan di majlis. Ya Syekh, ya Ustaz, memang dia siap sudah. Bisa saja memang Syekh atau Ustaz salah gitu. Cuma mungkin caranya bukan dengan cara seperti itu. Memang dia siap debat. Kalau nanti Ustaz atau Syekh jawab gini, ini jawabannya. Kalau begini, ini jawabannya. Betul memang, dia kebetulan pas memang. Tapi niatnya tadi, bukan untuk mencari kebenaran. Kalau mencari kebenaran itu datang misalkan, wahai Syekh, saya kok membaca dalam kitab ini seperti ini. Kemudian ulama fulan mengatakan demikian. Kira-kira bagaimana Syekh tentang masalah ini? Itu yang saya tahu. Biarkan Syekh menjawab atau Ustaz menjawab. Mungkin sang Ustaz atau Syekh sebenarnya sudah tahu itu. Beliau akan menjawab, oh benar, memang dalam permasalahan ini ada dua pandangan. Pandangan pertama begini dengan dalil ini, ini. Pandangan kedua adalah ini, dengan dalil seperti ini. Kebetulan saya memilih yang ini. Oh gitu, ya sudah. Wong syekhnya atau ustadznya sudah mengatakan kebetulan yang saya pilih yang ini. Jangan maksa, enggak syekh, enggak bisa, itu salah syekh. Karena mulai. Ya. Tidak demikian. Karena si Syekh sudah menyebutkan bahwa terjadi dua pandang. Sudah. Gak usah diperdebatkan. Yang seperti itu. Ya. Barakallahu fikum. Maka Nabi mengatakan, la ta'allamu al-ilma litubahu bihil ulama au litumaru bihil sufaha au litukhayyiru bihil majalis. Jangan kalian belajar untuk mendebati ulama. Tujuannya apa? Untuk ngetes misalnya.
sejauh ilmuwan syekh ini atau ustadz ini, di debat di majlis, di muhadharah, di pengajian, atau ingin menunjukkan niat kedua kepada hadirin bahwa dirinya juga menguasai apa yang disampaikan oleh syekh, bahwa dirinya juga berilmu tentang masalah itu biar orang tahu, atau ingin menunjukkan kelemahan sang syekh atau sang pemateri. Jadi memang niatnya enggak bagus. Niatnya itu bukan ingin sampai kepada kebenaran. Ini yang pertama. Yang kedua kata Nabi, jangan kalian belajar ilmu untuk mendebatin orang-orang jahil, mempermainkan mereka. Ya. Jangan. Dan yang ketiga, jangan kalian belajar ilmu untuk membuat kagum majlis. Decak kagum para hadirin. Sehingga orang mengatakan, ini memang luar biasa syekh ini. Memang pemateri ini luar biasa. Di bidang tafsir dia menguasai. Di bidang hadis dia juga berilmu. Di bidang fikih juga sangat luas ilmunya. Barang siapa yang dia belajar ilmu untuk tujuan tadi, tiga jenis tujuan tersebut, maka an-nar baginya adalah neraka. Ah, penting masalah niat. Hati-hati lisan ini. Barakallahu fikum. Perdebatan itu sangat tercela di dalam Islam. Di dalam ayatnya Allah mengatakan, wa minan nas may yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi' kulla syaitanin marid. Dan di antara manusia ada orang-orang yang berdebat di jalan agama Allah ini, suka debat tanpa dasar ilmu. Tanpa dasar ilmu. Main logika. Contohnya apa? Banyak. Antara lain kalau dalam sejarah, perdebatan kaum Khawarij yang mendebati sahabat Abdullah bin Abbas. Di mana Abdullah bin Abbas diutus oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk menasehati kelompok teroris Khawarij yang muncul dengan kekuatan bersenjata. Sebelum Ali sebagai khalifah radhiyallahu anhu mengomando tentaranya untuk menumpas habis mereka. Sebelum itu mengutuslah Ibnu Abbas untuk menasehatin mereka. Nasihat pertama, Ibnu Abbas bertanya kepada mereka sesampainya di kamp teroris Khawarij. Maaf, ya kalau bahasa kita dengan bahasa yang penuh adab. Apakah di tengah-tengah kalian ini ada seorang sahabat Nabi yang ikut bersama pasukan kalian? Mereka menjawab, mereka terdiam, gak bisa jawab. Karena memang gak seorang pun sahabat Nabi yang ikut dalam pasukan mereka. Kemudian mulai terjadi dialog. Terkait dalil-dalil Al-Quran yang dijadikan dasar oleh kaum teroris Khawarij kala itu. Di antaranya kan dalil Al-Quran, waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Ibnu Abbas menjelaskan kepada mereka menggunakan
dalil ayat-ayat Al-Quran lainnya untuk menjelaskan ayat yang mereka jadikan dasar, dijadikan slogan pergerakan mereka. Dijelaskan ini loh, maknanya itu seperti ini. Tidak seperti yang kalian sangka. Maksa. Debat lagi. Dinasehatin tetap saja. Ini yang datang ulama. Yang datang ini muridnya Nabi. Yang datang ini belajar Islam dan Al-Quran dan sunnah kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Uthman, kepada Ali. Belajar Ibnu Abbas. Enggak didengerin. Enggak peduli. Mendebat. Akhirnya mayoritas mereka tetap bersikukuh dan di atas akidahnya yang menyimpang. Dan akhirnya Khalifah Ali menjalankan sunnah Nabi, perintah Rasul untuk memerangi kaum teroris Khawarij sampai seakar-akarnya. Ini contoh perdebatan. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hindarkan majlis-majlis debat. Begitu antum hadir di sebuah majlis, antum mendengar perdebatan, ya. Kalau antum bisa menasehatin, nasihati dengan baik dan sopan. Kalau antum gak mampu atau mencoba menasehatin tapi maksa terus berdebat, maka cepat antum pergi dari tempat itu. Tinggalkan. Assalamualaikum. Tinggalkan. Jangan sampai lisan kita akhirnya terlatih untuk berdebat.

0: Karenanya Nabi alaihi salatu wassalam menjamin bagi orang-orang yang menjauhi majlis-majlis debat, perdebatan-perdebatan yang ada di hadapannya, pihak-pihak yang mengajak dan menantang untuk debat, tapi dia tidak mau melayaninya. Walaupun dia berada di atas kebenaran, maka Rasulullah mengatakan, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan." Aku menjamin bagi seseorang untuk mendapatkan rumah di surga bagi barang siapa yang menjauhi atau meninggalkan perdebatan walaupun dia di atas kebenaran. Gimana sih caranya? Ada ciri-cirinya. Majelis debat atau majelis diskusi. Ya. Contohnya, beda antara diskusi dengan debat. Kalau diskusi bagus, diskusi ilmiah. Tapi kalau sudah di sana ada supporternya, ada pengikutnya yang ini dan pengikutnya yang itu. Kedua, dari publikasinya. Dari cara publikasi. Dan juga dari sisi suasana. Itu akan terbedakan antara debat dengan apa? Diskusi. Misalkan, jangan cuma jadi jago kandang. Mari kita berjumpa. Mempertahankan. Nah, ini sudah ciri-cirinya. Ini debat ini. Ini debat. Kalau yang seperti ini, Al-Imam Malik rahimahullah didatangi oleh seorang tokoh rasionalis, Mu'tazilah. Ya, orang berpaham Mu'tazilah. Kata orang sekarang, rasionalis. Yang selalu mendepankan rasio di dalam beragama, dalam berislam, di dalam memahami dalil. Ini sekarang muncul banyak di sekolah-sekolah tinggi atau universitas-universitas yang berlabelkan Islam. Yang banyak dosen-dosennya itu dari lulusan Australia, lulusan Belanda, lulusan Amerika, itu seringnya. Hati-hati, waspada. Kaum rasionalis ini atau seorang rasionalis ini datang menemui Imam Malik. Siapa yang gak kenal Imam Malik? Imam besar dari sisi keilmuannya, perjuangannya, ibadahnya, keilmiahannya. Guru daripada imam kaum muslimin juga Imam Syafi'i rahimahullah. Qala ya Malik, uridu an unadhiraka. Wahai Malik, kata orang Mu'tazila ini, aku ingin berdiskusi denganmu. Berdebat, lebih tepatnya. Maka Imam Malik berkata, "In ghalabtani, jika ternyata engkau berhasil mengalahkanku, gimana?" "Qala tabatani, kalau gitu Anda ikut aku, ikut pendapatku, ikut pahamku." "Wa in ghalabana rajulun akhar, kalau seandainya ada orang ketiga mengalahkan kita berdua, gimana?" "Ittaba'na, kita akan ikutin paham dan mazhab dia." "Qala idzan ja'alta dinana urdatan litanaqqul fadhhab ila syakkin mithlik fa innani ala sabatin min dini." "Kalau gitu Anda telah menjadikan agama kita ini, akidah kita ini sebagai arena untuk pindah sana, pindah sini. Maka pergilah kamu. Berkawanlah dan jumpailah orang-orang yang ragu dalam keimanannya seperti kamu. Sesungguhnya aku dalam atau di atas keyakinan, atas kebenaran akidah yang aku yakini ini, karena beliau memang Al-Imam Malik mengikuti jejak para ulama sebelumnya, guru-guru beliau dari kalangan ulama tabi'in, yang para ulama tabi'in itu belajar Islam kepada guru-guru mereka dari kalangan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Jadi Al-Imam Malik enggak pernah khawatir dikatakan oleh orang Imam Malik enggak berani, Imam Malik penakut. Diajak debat mundur. Kata orang sekarang, jago kandang saja. Seorang yang ikhlas itu yang mendapat jaminan Nabi. Ana za'imun bi baitin fi rababil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Aku menjamin dengan sebuah rumah yang ada di jannah, bukan di real estate ini ataupun real estate sana. Rumah di jannah, di surga Allah, bagi yang meninggalkan dan menjauhi perdebatan, walaupun dia di atas kebenaran. Siapkan diri kita untuk menjadi orang-orang seperti itu. Nah, walaupun dicela manusia, seorang yang ikhlas di dalam berakidah, seorang yang ikhlas dalam berislam, dan ikhlas dalam berilmu, la yakhafu fillahi laumata laim. Dia tidak akan pernah gentar terhadap celaan orang-orang yang mencela. Yang dia cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Di antara bahaya lisan yang berikutnya adalah mencela. Para sahabat Nabi Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, dan ini mulai banyak sekarang. Ada majlis-majlis, seminar-seminar mencoba mengkritisi sahabat Nabi. Kenapa kok Abu Hurairah itu kok banyak ya riwayat hadisnya? Padahal Abu Bakar As-Siddiq yang lebih lama bersahabat dengan Nabi, sedikit hadisnya. Diadakan studi kritis. Studi kritis terhadap sahabat. Dalam hal ini Abu Hurairah misalkan. Padahal Abu Hurairah itu baru masuk Islam 4 tahun sebelum wafatnya Nabi. Bagaimana mungkin bisa meriwayatkan hadis terbanyak? Padahal ada sahabat-sahabat senior lainnya yang telah bersama Nabi sejak masih di Mekah. Yakni kurang lebih 15 atau 18 atau 19 tahun sebelum masa keislaman Abu Hurairah. Biasanya banyak mahasiswa-mahasiswa yang baru mau S1 atau ingin meraih gelar master atau doktor itu senang gitu berbincang seputar yang begini. Nanti kuat-kuatan logika. Pinter-pinteran ngomong. Ketika ditanya, afwan ya akhi, pendapat yang antum ucapkan ini adakah seorang ulama salaf, ulama di masa tabi'in atau tabi'ut tabi'in, atau yang setingkat dengan Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, dan semisalnya yang meyakini seperti logika antum ini? Loh enggak, kita sekarang ingin melakukan studi kritis. Lah iya, kira-kira yang antum ucapkan ini pernah dibimbingkan oleh mereka-mereka orang-orang soleh yang pintar-pintar itu atau tidak? Memang kita yang hidup zaman ini perlu belajar tawadhu. Perlu belajar apa? Tawadhu. Merendahkan diri kita sendiri, rendah hati. ketika mendengar nama-nama besar, ya, Al-Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Al-Baihaqi, Al-Imam Muslim, Ibnu Majah, Al-Baghawi, Al-Bukhari, Ibnul Madini, Ibnu Sirin, Yahya ibn Ma'in, Syu'bah ibn al-Hajjaj, nama-nama besar. Kadang-kadang debat, azan zuhur enggak sholat zuhur berjamaah. Terus saja. Baru break, baru berhenti kalau makan siang sudah siap. Nah kira-kira seperti ini nih. Mutu manusianya, mutu imannya. Berhak enggak berbicara tentang Islam yang mulia? Ketika sudah dimulai studi kritis ya, tentang riwayat hadis Abu Hurairah, mulai itu ada, berarti ada sesuatu yang aneh di sini. Kenapa Abu Hurairah sampai meriwayatkan hadis yang banyak seperti ini? Ada besar kemungkinan bahwa hadis-hadis riwayat Abu Hurairah ini datangnya hasil buatan dia sendiri. Mulai ini. Sahabat Abu Hurairah yang dipuji oleh Nabi, didoakan oleh Rasul, dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabatnya, dicintai oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Uthman, Ali, dan para sahabat yang lainnya. Dimuliakan oleh para ulama-ulama sejak zaman dahulu. Nah, beberapa puluh tahun terakhir ini mulai ada studi kritis terhadap riwayat hadis beliau. Yang sampai pada kesimpulan bahwa riwayat-riwayat hadis Abu Hurairah itu perlu dipertanyakan. Sehingga gak bisa dijadikan dasar. Mulai menjatuhkan nama baik Abu Hurairah. Maka Rasulullah mengatakan, wahai saudaraku, wala la tasubbu ahadan min ashabi, fawallahi law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba lama balagha mudda ahadihim wala nasifa. Demi Allah, kata Nabi, jangan kalian mencoba menjatuhkan kredibilitas seorang pun, apalagi dua orang sahabat. Seorang pun dari sahabatku. Jangan, kata Nabi. Demi Allah, kalau kalian bersedekah, berinfak emas sebesar gunung Uhud, apalagi cuma sekedar infaknya bangun masjid nilainya 5 miliar atau 10 miliar. Emas sebesar gunung Uhud tidak akan mampu, kata Nabi, untuk menyaingi nilai sedekah sahabatku, walaupun hanya dua genggam tangan ini, satu mud, atau separuhnya, yakni satu genggam tangan ini, satu ini. Kenapa? Apa sebabnya emas sebesar gunung Uhud gak bisa menyamai, menandingi sedekahnya sahabat, satu genggam tangan atau satu telapak tangan ini? Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah kesungguhan dan kejujuran iman, kelurusan akidah. Mereka Allah pilih sebagai kaum yang menemani Rasulnya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Salah satu dosa lisan yang sekarang ini lagi menyebar di tengah-tengah masyarakat, terkhusus di kalangan akademisi. Seiring dan semisal dengannya, yang tidak kalah beratnya, bahkan jauh lebih berat, adalah al-istihza'u biddin, mengolok-ngolok agama Allah, mengolok-ngolok syariat Allah, mentertawakannya atau memberikan penilaian-penilaian miring tentang syariat Allah, baik yang ada di dalam Al-Quran maupun yang ada di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang akhlaknya kaum munafikin yang menampakkan keislaman di zaman beliau hidup dulu, menampakkan dirinya sebagai seorang muslim, namun ternyata mereka menyimpan kemunafikan. Di suatu hari turunlah ayat Al-Quran menyikapi perbuatan mereka. Apa sih perbuatan mereka? Sebelum disebutkan, Allah dalam ayat ini, di dalam surat At-Taubah mengatakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Naam. Ya Rasulullah, kami ini sekedar bermain-main aja dan mengisi waktu. Waktu kosong, waktu senggang. Mengisi dengan perbincangan-perbincangan lah. Sambil bergurau. Apa sih yang diucapkan oleh mereka dalam gurauannya? Mencela sahabat Nabi. Wah, antum unasun akbaru butunan wa akhwafu 'inda al-liqa. Kalian ini, kepada sahabat-sahabat Nabi, orang yang lebih besar perutnya, urusannya makan aja. Padahal itu sahabat-sahabat Nabi mukminin yang beriman kepada Rasulullah dan berjuang bersama Nabi. Dan kalian ini orang-orang yang paling penakut di saat tempur, di saat perang, di medan laga. Tertawa, kakak-kakak ketawa. Ya. Subhanallah. Kemudian mulai menyentuh dalam gurauannya itu, menyentuh Rasulullah, menyentuh kredibilitas Nabi. Maka turunlah ayat tadi di dalam surat At-Taubah. Mari kita renungi wahai saudaraku. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah kalian mengolok-ngolok Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya? Jangan kalian mencari-cari alasan, membela-bela diri, jangan. Sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman sebelumnya. Telah kafir setelah beriman. Berarti murtad. Kenapa sebabnya? Mengolok-olok agama. Baik itu urusan ibadah. Atau mengolok-olok agama dalam urusan akidah. Atau terkait sunnah Nabi. Atau terkait ayat-ayat Al-Quran. Atau terkait dengan berita-berita dari Allah tentang surganya, tentang nerakanya. Di negeri kita ini terlalu banyak. Terlalu banyak sekali mengolok-ngolok. Sampai ada seorang, maaf-maaf saja, orang Indonesia yang kemudian tinggal di Amerika, warga negara sana, pulang ke Indonesia, mendengar dan membaca beberapa ucapan-ucapan yang berisi olok-olok terhadap Allah, terhadap Al-Quran, sebentar terhadap Nabi. Subhanallah, kata dia, saya sudah puluhan tahun di Amerika, gak pernah mendengar, gak pernah membaca, Padahal orangnya rajin membaca. Rajin mengikuti berita-berita. Seperti yang saya dengar dan baca di Indonesia ini. Softball. Gurauan-gurauan terhadap syariat Allah. Ada seorang tokoh mengatakan seperti tadi itu. Ini baru aja diadakan semisal temu bicara, diskusi di hadapan orang-orang kafir, di hadapan orang-orang kufar, ya, dibuat bahan tertawaan. Ya, dibuat bahan tertawaan. Saya ada seseorang, saya punya kawan, dulunya biasa-biasa saja, kata dia. Tiba-tiba yang biasanya dia berdasi, kemudian dia tidak berdasi. Ketika saya tanya kenapa, ya saya nggak ingin menyerupai cara-cara orang-orang kafir. Menurut penukilan dia ini, ketawa orang-orang Kristen itu, ketawa. Kemudian celananya itu di atas mata kaki, cingkrang gitu. Ketawa lagi orang-orang kafir. Ketawa. Nah. Masya Allah, Masya Allah. Wahai Nabiku, wahai Rasulku. Yang kami muliakan, yang kami selalu bersolawat kepadamu. Ternyata syariatmu ditertawakan. Dan itu lanjutannya yang tadi. Bahwa Tuhan kita itu bersifat universal. Hakikatnya satu. Cuma namanya aja berbeda. Dengan perbedaan agama-agama ini. Semuanya sama. Masya Allah. Wahai Zat yang Maha Suci yang telah mengatakan. Kul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidun ma abadtum. Wala antum. Diulangi lagi. Abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waladin. Tahu antum siapa kalimat antum dalam ayat ini? Siapa? Siapa mereka itu? Mereka itu adalah saudara-saudara sepupu Nabi, paman-paman Nabi. Satu kabilah, satu suku dengan Nabi. Ketika Nabi lahir, mereka senang. Lahir Muhammad dari Bani Hashim. Mereka orang-orang yang juga memuliakan Ka'bah. Memuliakan Ka'bah. Siapa mereka itu? Quraisy. Mereka adalah Quraisy. Dan Rasulullah dari bangsa Quraisy. Mereka adalah orang-orang yang suka tawaf di Ka'bah. Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang lainnya. Jangan ada orang yang berani mengganggu Ka'bah. Hati-hati Quraisy akan bangkit. Mereka adalah orang-orang yang masih kenal Allah. Hanya saja mereka adalah orang-orang yang dalam peribadatannya menjadikan penghubung-penghubung dan wasilah-wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menjadikan dan mengangkat para pemberi syafaat untuk mereka di hari kiamat agar amalan mereka diterima oleh Allah dan dosanya diampunin. Orang-orang yang mereka yakini kesolehannya, perjuangannya dijadikan sebagai para pemberi syafaat dan penolong-penolong mereka di sisi Allah nanti. Orang-orang yang ketika ditanya kepada mereka, kenapa kalian menjadikan orang-orang soleh yang sudah berbentuk monumen-monumen ini sebagai pihak yang kalian juga memohon pertolongan dari mereka. Mereka menjawab, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kami enggak beribadah kepada mereka kecuali hanya kami berkeyakinan mereka lebih mendekatkan kami kepada Allah. Kami orang berdosa, mereka orang-orang soleh. Haula syufa'auna 'indallah, dalam ayat lainnya. Mereka itu orang-orang soleh itu adalah para pemberi-pemberi syafaat kepada kami nanti di sisi Allah. Maka kami minta syafaat kepada mereka, minta barokah kepada mereka, meminta, meminta, meminta. Pada hakikatnya mintanya kepada Allah cuma melalui mereka. Jadi mereka kenal Allah. Orang-orang yang kalau ditanya, wala in sa'altahum limanil ardu wa man fiha. Kalau kamu tanyakan kepada mereka siapa yang memiliki bumi dan segala isinya. Kalau kamu tanyakan siapa yang memiliki langit dan bumi ini dan yang menggerakkannya dan yang mengaturnya, la yaqulunna Allah, pasti mereka akan menjawab Allah. Ini orang-orang. Tapi kenapa Allah katakan lakum dinukum waliyadin wala antum abiduna ma'bud, dan pada hakikatnya kalian tidak beribadah kepada sesembahan dan Tuhan yang kami ibadahin. Padahal mereka kenal Allah. Mereka menjawab Tuhan kami adalah Allah. Mereka menjawab Allah adalah pencipta kami dan yang mengatur kami. Tapi lakum dinukum waliyadin. Tiba-tiba muncul sekarang orang yang mengatakan bahwa Tuhan kita universal. Kemudian ada yang namanya doa lintas agama. Ya subhanallah. Betapa sedihnya Nabi kalau ternyata di tengah umatnya ada orang-orang seperti ini. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Nah, kita akhiri bagian pertama kajian kita kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada bagian kedua dalam waktu yang telah diumumkan oleh panitia. Wa jazakumullahu khairan wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin
1: mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. Pada bagian kedua kajian kita masih pembahasan kita tentang bahaya lisan. Di antara bahaya lisan yang disebutkan dalam syariat ini adalah al-kadzib, dusta, di mana kedustaan ini di samping sebagai salah satu akhlak yang tidak terpuji di satu sisinya, namun di sisi lainnya, dan ini yang lebih berbahaya, adalah sebuah ancaman bagi pelakunya. Ancaman bagi keistiqomahannya di atas Islam. Ancaman bagi keistiqomahannya di atas tauhid dan sunnah. Hal ini sebagaimana diperingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadisnya, iyyakum wal kadzib fainal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar wa la yazalu ar-rajulu yakdhib wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'inda Allah kadzdzaba. Waspadalah kalian dari perbuatan dusta, karena sesungguhnya kedustaan itu akan menyeretnya kepada perbuatan mungkar berikutnya, perbuatan jelek atau jahat. Dan perbuatan jelek itu akan menyeretnya ke dalam neraka. Tidaklah seorang hamba berdusta dan tetap berusaha, berupaya mencari kesempatan untuk berdusta, kecuali akan ditulis di sisi Allah sebagai kadzdzab, sebagai seorang pendusta. Demikian ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara masing-masing kita sangat-sangat membutuhkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa istiqamah. Masing-masing kita sangat-sangat membutuhkan perlindungan dan pertolongannya untuk bisa beramal saleh, untuk bisa bertauhid dan tetap kokoh di atas sunnah nabinya. Sementara kedustaan akan menjadi pencegah baginya untuk mendapatkan pertolongan Allah tersebut. Kalau bukan karena pertolongannya, niscaya kita tidak mampu datang ke masjid. Kita tidak akan mampu senang dan suka duduk di rumah Allah, melakukan ibadah dan amal soleh. Itu yang disimpulkan dalam ucapan la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan untuk melakukan apapun kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pula arti dari ucapan alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ini sebenarnya adalah bagian atau potongan dari sebuah ayat di dalam Al-Qur'an. Segala puji kesempurnaan hanya milik Allah yang telah memberikan hidayah ini kepada kita. Sungguh sama sekali kita tidak akan mampu untuk berada di atas hidayah kalau tanpa Allah yang memberikan hidayah kepada kita. Berarti kita sangat-sangat butuh. Ketahui bahwa di antara sebab seorang mendapatkan pertolongan Allah untuk beramal soleh, beramal soleh secara zahir, seperti di antaranya yang sekarang kita lakukan, atau beramal soleh secara batin dalam bentuk keikhlasan, kebenaran iman. Barakallahu fikum, juga tidak mungkin bisa melakukannya dengan tanpa pertolongan Allah. Ketahui bahwa kejujuran, kata-kata dan sikap-sikap yang jujur akan memudahkan seseorang mendapatkan pertolongan Allah tersebut. Sebaliknya, berdusta baik dalam urusan muamalah, urusan interaksi antar sesama manusia, terkait hak-hak manusia, kita berdusta, maka itu sudah menjadi penghalang baginya untuk bisa beramal soleh. Ataupun berdusta dalam hal keimanan, dalam beramal dengan syariat Islam ini. Maka waspadai dari kata-kata dusta, karena itu dapat menghalangi seorang mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala.
0: sebagaimana dalam hadis yang sudah kita dengarkan bersama. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Tentu kejahilan, kebodohan seseorang tentang hukum-hukum agama akan memudahkan dia terjerumus dalam bahaya lisan. Memudahkan dia untuk terjerumus untuk berucap kata-kata yang bertentangan dengan syariat Allah, bertentangan dengan kebenaran dan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Contoh kejahilan di dalam memahami syariat Allah, memahami keterangan-keterangan Rasul akan menjerumuskan dia kepada kehancuran, kepada bahaya lisan. Ya, kalau seandainya kesalahan dia dalam hal itu hanya sebatas dia yang melakukannya, kalau ternyata itu dianggap dan dinilai sebagai kebenaran oleh orang lain, kemudian diikuti oleh orang lain dalam perbuatan salah tersebut, maka dia akan menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang meniru jejaknya. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha la yanqusu min auzarihim syai'." Barang siapa yang melakukan sebuah cara, sebuah amalan jelek yang kemudian diikuti oleh orang lain, maka dia akan menanggung dosa perbuatannya tersebut dan dosa orang-orang yang meniru dia, yang mengikuti jejaknya. Tidak berkurang sedikit pun dari dosa-dosa orang-orang yang mengikuti mereka, ditimpakan, ditanggungjawabkan kepada pelaku pertama yang memberi contoh atau mengajak orang. Salah satu contoh hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang ini sangat penting untuk kita lebih waspada di zaman seperti ini, khususnya di zaman yang potensi untuk kita terseret dalam bahaya lisan itu sangat besar dan beragam. Hadis yang saya maksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, "Kalimatu haqqin aw afdalul jihadi kalimatu haqqin 'inda sultanin ja'ir." Jihad yang paling mulia, yang paling tinggi adalah menyampaikan kritikan yang benar, nasihat yang benar, teguran yang benar di hadapan penguasa yang jahat, yang kejam. Afdalul jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin ja'ir. Jihad yang paling mulia adalah menyampaikan teguran yang benar, yang hak, nasihat yang tepat di hadapan penguasa yang lalim, yang jahat. Perhatikan baik-baik hadis ini dan sebuah prinsip penting bagi semua muslim. Kalau kita mendengar dalil ayat Al-Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahui dan yakini bahwa kita bukanlah orang pertama atau generasi pertama yang mendengarkan ayat tersebut atau hadis tersebut. Kita ini adalah generasi yang datang 1400 tahun setelah generasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, generasi sahabatnya. Muncul generasi berikutnya yang dikenal dengan generasi tabi'in. Kemudian yang berikutnya sebagai murid-murid tabi'in diberi nama dengan generasi tabi'ut tabi'in. Mereka orang-orang berilmu, mereka para pahlawan, mereka orang-orang saleh. Maka sadarlah, kita bukan orang pertama, bukan generasi pertama yang mendengarkan dalil-dalil syariat ini. Kalau begitu, maka kita wajib belajar, wajib tahu bagaimana generasi-generasi awal, para pendahulu umat ini yang saleh, memahami dalil-dalil tersebut. Ikuti jejak mereka, jejak orang-orang yang dinyatakan oleh Allah telah berhasil. Jejak orang-orang yang dijamin oleh Allah sebagai penduduk surga. Jangan kita mencoba memahaminya sendiri tanpa kembali dan merujuk kepada mereka. Jangan mencoba seorang pun di antara kita yang berani menyelisih mereka. Karena ini berbahaya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Generasi yang Nabi Muhammad menyatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Generasi terbaik, kata Nabi, adalah generasi yang aku hidup padanya. Siapa mereka? Para sahabat Nabi yang nama-namanya sudah sering kita sebutkan. Kemudian yang berikutnya yaitu orang-orang yang menimba Islam, menimba ilmu Islam dari para sahabat Nabi, generasi terbaik yang tadi disebut dengan nama generasi tabi'in. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian generasi yang berikutnya yaitu orang-orang yang menimba ilmu Islam, ilmu Al-Quran dan Sunnah ini kepada generasi tabi'in. Kemudian dikenal di kalangan ulama dengan sebutan tabi'ut tabi'in. Siapa yang hidup di masa tabi'ut tabi'in? Seperti antara lain Imam Malik. Disebutkan juga Imam Syafi'i. Al-Imam Abu Hanifa. Syu'bah ibn al-Hajjaj. Sufyan ibn Uyayna. Sufyan ibn al-Tsauri. Dan nama-nama besar lainnya. Yang hidup pada masa itu. Maka seorang muslim yang hidup 1400 tahun setelah wafatnya Nabi

Nabi menjawab dengan metode, prinsip. Rasulullah menjawab, "Man kana mislu ana 'alaihi al-yawma wa ashhabi." Barang siapa yang kondisi dia, kondisi imannya, cara berakidahnya, cara berislamnya sama dengan metodeku dan para sahabatku pada hari ini, tinggal kita mau belajar aja. Sabar belajar, sabar belajar, sabar demi kehidupan yang panjang akhirat nanti, kehidupan yang tidak akan berakhir. Maka terkait hadis yang tadi kita dengarkan bersama, hadis yang sahih, lalu bagaimana cara pengamalannya? Bahwa semulia-mulia jihad adalah menyampaikan kritikan yang benar kepada penguasa yang kejam. Perhatikan baik-baik. Dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama adalah kalimatu haqqin, ucapan atau nasihat atau kritikan yang benar. Untuk bisa dia mampu atau mengetahui bahwa nasihatnya atau kritikannya itu adalah benar, benar sesuai syariat, berarti butuh ilmu. Tidak semua orang, tidak semua pihak yang bisa berorasi, kemudian dia bisa menyampaikan nasihat yang benar isi dan substansinya. Tidak kemudian seorang yang berbekal keberanian saja, tidak, butuh ilmu. Ilmu tentang Al-Quran dan tentang Sunnah. Ini bukan ajang adu keberanian, tapi ajang bersikap ilmiah. Ini yang pertama. Kalau Anda tidak pernah belajar Al-Quran, tidak pernah belajar Sunnah, sibuknya sejak masih SMA atau mahasiswa demo sana, demo sini, orasi sana, orasi sini, sibuk dengan perkara-perkara dunia, kemudian Anda menyangka bahwa nasihat Anda itu adalah hak, adalah kebenaran, sungguh nista. Salah sangka dia. Tidaklah yang kemudian menjatuhkan kaum khawarij, teroris khawarij pada sikapnya seperti itu, melawan penguasa atau pemerintah kala itu, dan sampai memvonis pemerintah sebagai pemerintah yang kafir, dikarenakan terlalu yakin. Terlalu yakin bahwa kesimpulan-kesimpulan dan kritikan-kritikan yang mereka ajukan itu adalah kebenaran, tanpa merujuk kepada para sahabat Nabi, tanpa merujuk kepada murid-murid Nabi. Bermodalkan semangat ibadah yang tinggi, bermodalkan dalam tanda kutip keikhlasan untuk meraih kenikmatan-kenikmatan surga dengan segala yang ada di dalamnya, kemudian langsung menyampaikan kritikannya. Coba kita lihat peristiwa Dzul Khuwaisirah, Zuhair bin Hurqus, pelopor pertama, perintis, pelopor orang yang bermodalkan keberanian tanpa ilmu. Ini yang pertama. Pelopor orang yang tidak tawadhu, tidak rendah hati di hadapan orang-orang yang soleh dan orang-orang yang berilmu. Tampil dengan keberaniannya mengkritisi Rasulullah di depan khalayak ramai. Di saat Nabi sedang membagikan ghanimah, harta rampasan perang, kepada pihak-pihak yang dianggap oleh Nabi berhak untuk menerimanya, atau tujuan-tujuan baik lainnya dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memiliki kebijakan untuk membagikan harta rampasan perang tersebut apa yang beliau pandang baik. Tiba-tiba muncul orang yang dikenal dengan sebutan Dzul Khuwaisirah tersebut, tampil di hadapan orang banyak dan mengatakan kepada Nabi secara langsung, "I'dil ya Muhammad, inna hadhil

0: qisma ma urida biha wajhallah. Berbuat adillah engkau wahai Muhammad. Sungguh kebijakan dan cara pembagian harta rampasan perang seperti ini banyak kepentingan. Enggak ikhlas karena Allah, enggak adil. Coba perhatikan. Tanpa tanya, di situ ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar, ada Utsman. Orang-orang besar. Tanya dulu, saya kok punya perkiraan seperti ini ya? Dalam pandangan saya seperti ini, kira-kira bagaimana menurut antum? Minta nasihat. Minta bimbingan kepada yang senior. Jangan merasa kamu lebih bertakwa, jangan merasa kamu lebih punya keberanian. Jangan merasa kamu lebih berilmu. Ini yang menjerumuskan kaum teroris Khawarij generasi awal hingga hari ini adalah tidak adanya sikap tawadhu kepada para ulama. Merasa dirinya yang paling berani menyuarakan kebenaran, ulama tidak. Merasa dirinya yang paling berilmu tentang makna-makna dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Sementara ulama itu gak mengerti realita. Taunya hanya menghafal Al-Quran, hanya menghafal hadis, membaca kitab-kitab di perpustakaan-perpustakaan mereka. Ceramah-ceramah. Gak mengerti realita umat. Ini merasa seperti itu. Apa yang terjadi? Apa yang muncul? Penyimpangan demi penyimpangan. Termasuk dalam hadis tadi. Afdalul jihad. Indallahi kalimatu haqqin inda sultanin jair. Kalimatu haqqin. Ucapan atau kata-kata atau nasihat, kritikan yang hak, yang benar. Yang kedua, Rasul mengatakan indah sultanin jair, di hadapan penguasa yang kejam. Di hadapan, perhatikan kalimat indah yang berfungsi kata ulama tufidu al-indiyah, bermakna berada di sisi atau di hadapan penguasa yang lalim tersebut. Bagaimana bisa dikatakan inda sultanin jair kalau dia berbicaranya di mimbar-mimbar masjid sementara penguasanya ada di kantornya? Bagaimana dikatakan inda sultanin jair sementara dia berorasi di alun-alun dan perempatan-perempatan besar, sementara penguasanya itu ada di istananya? Bukan demikian wahai saudaraku. Anda salah menerjemahkan hadis, salah memahami hadis. Di antara bukti yang melengkap dan menguatkan kesalahan Anda adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad dari sahabat Iyad bin Ghunm, Rasulullah mengatakan, "Man kana lahu nasihatun lidhi sultan fala yubdihi alaniyah. Falyakhudh biyadi wal yakhlu bihi. Fa in kubila minhu fadhaka wa illa faqad adda ma alayh." Betapa pentingnya hadis ini untuk terus diulang-ulang di zaman yang penuh fitnah seperti ini. Zaman yang penuh ambisi. Zaman yang penuh kedustaan. Zaman yang penuh manipulasi data. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, barang siapa yang memiliki nasihat untuk penguasa. Nasihat bukan celaan. Nabi mengatakan, "Man kana lahu nasihah." Barang siapa yang memiliki nasihat, nasihat itu mengandung makna yang disampaikannya benar. Kedua, dilandasi oleh keinginan menciptakan kebaikan untuk orang yang dinasehati. Bukan untuk menggulingkannya, bukan untuk menjatuhkan kredibilitasnya, itu nasihat. Kalau dalam rangka menjatuhkan kredibilitasnya atau menggulingkannya dari posisinya, itu bukan nasihat. Nabi mengatakan, barang siapa yang memiliki nasihat untuk penguasa, ini penting. Orasi bukan nasihat, wahai saudaraku. Itu provokasi. Bukan. Ceramah yang berapi-api dalam khutbah Jum'ah atau khutbah hari raya, mengkritisi penguasa di hadapan umat, itu bukan nasihat. Anda saja, kalau punya kesalahan, ditegur di depan umum seperti ini, mau? Bahwa Anda telah berbuat kemaksiatan dalam rumah tangga Anda, ini, di depan orang, Anda marah. Anda bisa gak mau datang lagi ke masjid. Karena malu, atau Anda kalau punya kekuatan, Anda akan balas dia. Apalagi penguasa. Ya. Di zaman seperti ini, betapa pentingnya, wahai saudaraku. Ya. Bukan provokasi dan demonstrasi. Bukan hanya orang umum yang bisa salah. Bahkan orang yang sudah pernah mengenal manhaj ahli sunnah, manhaj salafi sekalipun, kalau dia mulai meremehkan prinsip-prinsip salaf, prinsip-prinsip sunnah, dia akan hancur. Apa yang terjadi sekarang di negeri Aden, negeri Yaman, yang dilakukan oleh beberapa pihak di sana yang dahulunya dia sudah mengenal prinsip-prinsip salaf dan hadis-hadis Rasul. Larangan mencela penguasa di depan umum. Larangan untuk mencapaikan nasihat secara demonstratif. Tapi hawa nafsu, kepentingan, logika yang dikedepankan di atas dalil dan nasihat-nasihat ulama, jatuh dia dalam jurang kehancuran. Di zaman seperti ini yang penuh fitnah, nasihat seperti ini harus diulang-ulang untuk diingatkan kepada seluruh kaum muslimin. Wahai saudaraku, Nabi melanjutkan, barang siapa yang nasihat kepada penguasa, hendaknya jangan disampaikan secara terbuka. Siapa yang mengatakan ini? Nabi. Bukan ustaz, bukan guru, bukan kiai. Nabi. Kata Nabi, jangan disampaikan secara terbuka. Logika kita, yang di zaman kita banyak pendidikan kita dan cara atau pola berpikir kita didominasi oleh cara-cara barat non-Islam, ya, menganggap ini sebagai bentuk rasa takut yang berlebihan atau ucapan para penakut. Kadang-kadang gak sungkan-sungkan mengatakan ini ucapan para penjilat terhadap penguasa. Subhanallah. Kami hanya menyampaikan hadis Nabi. Dan kami harus bersabar terhadap celaan kalian. Kami harus bersabar. Untuk tidak jemu dan tidak mundur di dalam menyampaikan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi mengatakan kepada kita, nasihat dari orang manusia yang diutus oleh Allah sebagai Rasul, yang Allah mengatakan, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidaklah kami utus engkau, wahai Muhammad, kecuali sebagai bentuk rahmah, sebagai kasih sayang Allah kepada alam semesta ini. Jadi nasihatnya Nabi itu rahmah. Yang menolak berarti nolak rahmat. Nah, kita lihat sekarang kita yang mengalaminya. Nabi mengatakan jangan disampaikan secara terbuka. Tidak sedikit tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh agama atau da'i-da'i yang mencela penguasa atau pemerintah dari mimbar-mimbar Jumat. Tidak demikian. Masalah niat, urusan dia dengan Allah. Mungkin sang da'i memang niatnya ingin membela Islam dan menyuarakan keadilan. Mungkin, tapi caranya salah. Tapi kalau ada niat-niat yang gak benar, misal, wah kalau Ustaz Fulan, pemberani dia. Gak pakai basa-basi kalau ceramah. Menunjukkan dia memang pejuang. Bersama rakyat. Nah ini urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi perbincangan kita adalah metode. Cara Rasulullah mengatakan jangan disampaikan secara terbuka. Baik pakai lisan ya, ataupun pakai tulisan. Majalah tiap bulan atau dua bulan sekali terbit. Isinya kritikan kepada pemerintah yang baca masyarakat. Ya tambah panas masyarakatnya, pemerintahnya gak dapat nasihat. Buletin tiap minggu isinya kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Dikritisin. Yang baca jamaah sholat Jumat. Pengambil kebijakan gak denger itu semuanya. Menyelisih sunnah Nabi lagi. Kata orang sekarang. Lah kalau nasihat yang terbuka saja Ustaz. Tidak dipedulikan. Kami sudah demo. Kami sudah melempari kantornya. Nggak dipedulikan. Kami sudah bakar ban. Kami. Sudah ratusan ribu dan jutaan orang kami gerakkan. Nggak peduli. Lalu gimana kalau nasihat itu disampaikan secara tertutup? Ini kata orang sekarang. Benar kan? Begitu. Nabi sudah menjawab. Logika seperti ini. Mau dengar nasihat Nabi? Mau dengar nasihat orang yang cinta kepada kita melebihi cintanya ibu kita kepada kita? Kata Nabi, in qubila minhu fadzaka wa illa faqad adda ma alaihi. Kalau nasihatnya diterima, itu yang diharapkan. Adanya pembenahan-pembenahan. Apa yang salah ditinggalkan. Itu yang diharapkan. Kalau gak diterima nasihatnya, sungguh dia telah menunaikan kewajiban. Apa kewajibannya? Menyampaikan nasihat secara tertutup. Memang Islam itu penuh dengan perjuangan, tetapi cara berjuangnya pun diatur oleh Islam. Memang Islam itu harus berjalan di atas perjuangan. Tapi sekali lagi, cara dan metode perjuangannya dibimbing dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi. Nah, hati-hati dari bahaya lisan. Ketika seorang salah di dalam memahami agama, berlanjut kepada ucapan-ucapan yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Dan bimbingan generasi terbaik dari salaf pendahulu umat ini. Kita akan menanggung dosanya. Coba ingat kira-kira 20 tahun yang lalu atau 19 tahun yang lalu. Ketika umat Islam atau keumuman rakyat di negeri ini berteriak-teriak. Menuntut untuk digulingkannya penguasa pada waktu itu. Kita tidak mengatakan penguasa pada waktu itu sama dengan pemerintahan Umar Ibnul Khattab. Tidak. Tapi sebagaimana dikatakan hananaiki anna ba'dha syarri ahwan min ba'd, sungguh cukup menghiburmu, menenangkanmu bahwa kejelekan itu sebagiannya lebih ringan dibandingkan yang lainnya. Kejelekan itu bertingkat-tingkat. Syariat mengajarkan kepada umat ini untuk memilih kejelekan yang lebih ringan. Ini negatif, milih ini juga negatif, ini negatif. Bagaimana Islam mengajarkan? Pilih yang paling ringan. Loh, ini negatif loh. Iya. Siapa yang gak tahu bahwa ini jelek? Tapi Islam mengajarkan pilih yang paling ringan. Kalau masalahnya itu memilih yang baik dan jelek, itu lebih mudah. Yang jelek tinggalkan. Tapi di saat kita dihadapkan dengan konsekuensi jelek, jelek, jelek, jelek. Negatif, negatif, negatif, negatif. Bagaimana Islam mengajarkan? Pilih yang paling ringan. Begitu. Loh, ini jelek loh. Iya. Ya, setiap hari kita bicara musyawarah berunding, ya tahu kita ini jelek. Tapi lebih ringan, lebih kecil skupnya. Korbannya gak lebih banyak gitu. Dalam urusan rumah tangga aja kita seperti itu. Ini anak yang kemarin nakal mau saya tempeleng atau gimana? Gak ditempeleng nanti ini ditempeleng gimana? Ya sudahlah. Kalau ditempeleng, kalau gak ditempeleng dia tetap di atas kemungkarannya. Tapi kalau saya tempeleng dia bisa lari, minggat, sudah gak sholat, keluar ketemu narkobais. Jadi narkobais juga anak kamu nanti. Nah, kemudian mencuri, kemudian membunuh. Ya kan? Sudah, tahan dulu. Cari kesempatan yang lebih tepat dengan cara yang lebih baik. Tunda, tunda, sabar, sabar, sabar. Ketahui bahwa kesabaran itu salah satu solusi. Nah, ingat coba wahai saudaraku muslimin Indonesia. Yang sekarang banyak mengatakan Indonesia di persimpangan jalan. Ingat baik-baik. Indonesia sudah berkali-kali di persimpangan jalan. Dan banyak pihak yang memprovokasi untuk pilih salah jalan. Jangan terulang. Jangan terulang. Coba kita pikirkan dengan baik. 19 tahun atau 20 tahun yang lalu. Ketika umat Islam protes sana, protes sini. Ada pihak-pihak yang memprovokasi. Kekuatan asing juga masuk. Intelijen asing juga masuk ke negeri kita. Ada yang berkedok pendidikan. Ada yang berkedok wartawan. Ada yang berkedok macam-macam. Ya. Protes, protes, tuntut, tuntut, gulingkan, gulingkan. Ayo sekarang, hitung-hitungan. Narkoba dulu dengan sekarang lebih banyak mana dan lebih jahat mana? Semua rakyat Indonesia bisa menjawab. Kepolisian lebih bisa menjawab. Bahwa kondisi yang sekarang lebih parah dibandingkan 25 tahun yang lalu. Pembunuhan di negeri kita semakin mengerikan. Mengerikan. Gerakan separatis yang ingin memisahkan daerahnya dari negara kesatuan Indonesia ini. Semakin banyak, semakin berani. Pasca apa? Pasca reformasi. Kelompok teroris tambah menjadi wibawa negara kita di hadapan dunia internasional semakin jatuh. Syiah semakin berani. Apalagi perzinahan sulit untuk dibatasi. Ya kan? Terlalu banyak untuk disebut. Terlalu banyak. Orang bertato jadi biasa sekali. Kalau dulu malu, sekarang malah bangga. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Padahal Rasul memerintahkan sabar, sabar, sabar. Banyak hal yang mungkin gak pantas disebutkan di majelis seperti ini. Sehingga beberapa reformis-reformis, tokoh-tokoh reformasi, kurang lebih 6 atau 7 bulan yang lalu menyampaikan rasa menyesalnya. Menyesal. Ya, dulu semangat. Makanya Pak, tolong Pak, jangan buru-buru, ini nasibnya jutaan atau ratusan juta manusia, Pak. Sebuah negeri dengan pertolongan dan rahmat Allah, kemudian perjuangan ini, Pak. Tolong. Jangan asal marah, jangan asal bicara. Kita lihat di banyak negara sekarang. Libya dahulu mengkritisi Muammar Gaddafi, kejam, bengis. Betul, memang benar. Jangan macam-macam antum berjenggot begitu. Rajin ke masjid lagi. Bisa-bisa gak lama setelah itu intelijen datang, ditangkap. Kemana arahnya gak tahu, di penjara tanpa pengadilan apapun. Yang sok berbicara, ini bertentangan dengan HAM. Wah, sembelih sama Gaddafi. Jangan macam-macam. Saddam Hussein, luar biasa menakutkan. Kejam. Nah, mulai muncul orang-orang pergerakan aktivis-aktivis. Menuntut untuk digulingkannya penguasa. Bersatulah berbagai kelompok yang tadinya berbeda dan saling bermusuhan, kelompok-kelompok itu saat akan menjatuhkan penguasa, lupakan perbedaan. Kita sama-sama muslim, kita punya tujuan yang sama. Kita harus jatuhkan taghut, penguasa yang kejam ini. Bersatu mereka, berpelukan. Ayo bersatu. Setelah dengan takdir Allah jatuh penguasa, berhasil digulingkan oleh kekuatan berbagai kelompok tadi, apa yang terjadi? Masing-masing kelompok mengklaim bahwa kelompoknya lah yang paling besar jasanya dalam perjuangan. Yang kelompok ini mengatakan, kami dulu yang mempelopori. Yang satu mengatakan, ya betul, tapi siapa yang mempersiapkan senjatanya? Ya, ingat waktu pertempuran di sana. Siapa yang berhasil menguasai daerah itu? Sekarang pertempuran antar kelompok. Lebih sulit untuk diantisipasi malah. Karena ada di tengah masyarakat sipil. Yang mau sekolah gak bisa sekolah. Yang mau ke masjid menjadi takut. Yang mau berdagang menjadi takut. Lalu apa yang diharapkan? Sekarang berebut. Senjata-senjata itu saling dihadapkan kepada saudaranya. Irak, Somalia, sama semuanya. Kaum muslimin, sabar. Sabar, kata Nabi. Nah, sekarang ini banyak pihak-pihak yang tidak bisa menahan lisannya, memprovokasi masyarakat atau pena-penanya melalui berbagai tulisan. Hati-hati. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Di masa seperti ini, betapa pentingnya seorang muslim untuk belajar. Tidak hanya dalam urusan seperti yang tadi kita bicarakan, tapi bahkan dalam urusan rumah tangga, seorang muslim harus belajar. Jangan sampai lisannya menyeret dia kepada murka Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang suami juga demikian. Jangan sebab dengan sebab lisan Anda sebagai suami, iman istri dan anak-anak kali Anda menjadi lemah. Hati-hati. Jangan berucap dengan ucapan-ucapan yang melemahkan iman anak istri. Begitu juga sang istri. Jaga lisan baik-baik kepada suami. Jaga lisan Anda sebaik mungkin terhadap suami. Suami punya hak yang sangat tinggi terhadap Anda sebagai istri. Bagaimana Nabi mengatakan, "Ma min imra'atin da'atha zawjuha ila firashihi fa'abat illa walladhi fis sama sakhitan 'alayhi." sakhitan 'alaiha atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang wanita yang diajak dan diinginkan oleh suaminya ke tempat tidurnya kemudian dia menolak kecuali dia tidur di malam hari itu dalam keadaan zat yang ada di langit yakni Allah marah terhadapnya. Dalam riwayat lain disebutkan para malaikat melaknat dan mencelanya. Hati-hati dari ucapan-ucapan yang mengundang amarah Allah. Begitu juga dosa yang sering kita ini lalai, lupa bahwa itu adalah dosa yang sangat besar. Apalagi kalau kebetulan berhadapan dengan pihak yang dianggap lemah, yaitu dosa al-ghibah. Dosa al-ghibah. Sebelum masuk pembahasan tentang al-ghibah, penting saya ingatkan kembali kepada para istri. Ingatkah kalian bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar." Aku melihat kalian wahai wanita adalah sebagai mayoritas penduduk neraka. Mereka bertanya, "Kenapa ya Rasulullah?" Rasulullah mengatakan, "Tukthirnal la'an wa takfurnal 'ashir." Kalian terlalu banyak mencela dan terlalu banyak mengingkari kebaikan suami. Banyak mencela. Mencela orang atau mencela suami. Ucapan-ucapannya tidak pantas terhadap suami atau kepada kawan-kawannya, saudara-saudaranya. Wanita itu banyak dan mudah sekali mencela. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih." Ciri baik seorang muslim, sifat baik seorang muslim adalah yang kaum muslimin lainnya itu selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Itu diantara ciri-ciri kebaikan seorang muslim. Muslim yang hakiki. Watakfurnal ashir. Dan kalian ini banyak mengingkari kebaikan suami. Suami berbuat baik, 1, 2, 3, sekali aja salah. Yang 3 kebaikan tadi hilang dan dilupakan. Seolah-olah tidak pernah berbuat baik lagi. Dicela sang suami, seolah-olah suami itu manusia yang jahat dan penuh dengan kejahatan. Hati-hati, karenanya Nabi mengatakan, "Aku menyaksikan mayoritas penduduk neraka adalah kalian." "Wa ma ra'aitu min naqisatu aqlin wa din min ihda kunna adhhaba li lubbi ar-rajulil hazim min ihda kunna." Aku tidak melihat makhluk atau hamba Allah yang lebih kurang cara berpikirnya untuk menimbang baik dan buruk, untuk mengedepankan menyelamatkan diri dari kejelekan lebih harus diutamakan dibandingkan mengejar kebaikan. Lemah cara berpikir wanita karena sering pakai perasaan, seringnya pakai emosi. Kalau sudah emosi, syariat pun ditabrak. Kalau sudah emosi, gak bisa menjaga lisannya. Kalau sudah emosi, Luar biasa. Enggak peduli dalil. Dia labrak itu dalil. Itu wanita. Tidaklah aku melihat hamba Allah yang lebih kurang tingkat berpikirnya dan tingkat keimanannya dibandingkan kalian, di mana kalian itu sangat membahayakan kepada pria-pria, walaupun pria itu pria yang punya kekokohan iman. Maka kalian sebagai istri, jaga lisan kalian. Jangan sampai menjadikan suami kalian lemah imannya. Menjadikan suami kalian menjadi berani melanggar syariat Allah. Jangan sampai kalian menjadi istri-istri yang menjadikan suami kalian meremehkan sunnah Nabi. Jangan. Gara-gara tuntutan-tuntutan dan rayuan-rayuan kalian. Para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kepada penyakit al-ghibah. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, dan ini sekaligus sebagai definisi al-ghibah. Apa itu al-ghibah? Diambil dari hadis ini sebuah definisi. Rasulullah bertanya, atadrun mal ghibah? Penting loh ya, tahu definisi itu penting. Supaya kita tidak salah mengartikan perbuatan kita. Supaya kita tidak salah menerjemahkan perbuatan kita. Dengan kita memahami definisi, kita lebih mudah dan lebih terbantukan untuk menilai perbuatan kita ini benar atau salah. Maka mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang tahu. Rasulullah mengatakan, al-ghibah zikruka akhaka bima yakrah. Ara'aita in kana fi akhi ma aqul, qala in kana fihi ma taqul faqad ightabta, wa in lam yakun fihi ma taqul faqad bahatta. Ghiba itu adalah Anda menyebutkan aib-aib saudara Anda dalam keadaan saudaramu itu enggak ada di hadapanmu. Kalau di hadapannya bisa berarti nasihat, bisa berarti mencaci maki. Tapi kalau disebutkan tanpa kehadirannya, itu bukan nasihat. Sama juga terhadap penguasa, itu bukan nasihat, itu ghibah. Itu ghibah. Bukan nasihat, wahai saudaraku. Ghibah. Menggunjing. Kata Nabi, ghibah itu adalah menyebutkan aib-aib, kekurangan atau kejelekan saudaramu tanpa kehadirannya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau seandainya yang aku sampaikan tentangnya itu adalah benar-benar ada, benar-benar dilakukan dan terjadi, bukan dibuat-buat, bagaimana wahai Nabi? Kan sering ya, kalau diingatkan, kamu ini ghibah loh. Enggak, beneran ini. Apa yang saya sebutkan ini benar loh. Terjadi, saya enggak dusta. Iya memang. Kamu enggak dusta, Nabi mengatakan ketika ditanya, ya Rasul, kalau yang aku sebutkan tentang aib-aib kejelekan saudaraku itu memang benar terjadi, gimana? Kata Nabi, kalau itu benar ada pada saudaramu, kamu telah melakukan ghibah. Tapi kalau ternyata itu tidak ada, aib-aib itu dibuat-buat oleh kamu, maka kamu telah berbuat buhtan. Jadi ada ghibah, ada dosa buhtan. Dua kemaksiatan. Ghibah adalah menyebutkan kejelekan saudara kita tanpa kehadirannya, dan kejelekan itu benar-benar terjadi. Kalau buhtan adalah menyebutkan kejelekan tentang saudaranya tanpa kehadirannya, dan kejelekan itu dibuat-buat, dusta. Nah, ini definisinya. Apa kesimpulannya riba itu? Riba adalah dzikruka akhaka bima yaqra wa huwa fihi. Sekarang kita koreksi dengan definisi ini supaya kita tidak masuk ke dalam apa yang dikatakan oleh Allah dengan peringatan keras di dalam surat Al-Hujurat. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Ketika Allah mengatakan jangan kalian mengghibahi saudara kalian, apakah kalian suka, senang, mau memakan mayat saudaramu? Ya, pasti kalian akan jijik. Nah, kalau mau riba tentang teman, coba diingat-ingat, temanmu tuh mati, sudah dibungkus kafan, ya, kemudian dibuka kafannya, kemudian kamu ambil secuil dari pahanya makan, secuil dari lengannya makan lagi, mau? Fakarihtumu, pasti kalian tidak suka, pasti kalian menjijik. Nah, sama riba seperti itu. Dengan definisi ini penting diketahui, al-ghibah, dosa yang sangat besar. Ketika kita duduk, ketika akan mulai salah seorang yang hadir di majelis menyebutkan aib saudaranya, oh iya itu anu itu kemarin anu dia apa berbuat ini berbuat itu. Benar memang terjadi. Memang benar. Langsung antum ingatkan, afwan. Antum maunya nasihat kepada dia untuk saudara kita itu atau apa? Kalau nasihat, antum datang ke beliau. Assalamualaikum. Nasihatin. Kalau ini saya khawatir riba. Lu enggak, lu saya enggak berdusta ya akhi. Lu benar kalau berdusta kamu kadzab. Telah melakukan buhtan. Karena kamu ini jujur. Dan kami percaya memang itu benar-benar terjadi. Maka saya sampaikan. Jangan-jangan riba ini. Nah, kalau dia maksa. Enggak, ini bukan riba. Apa alasanmu ini bukan riba? Kamu ingin melaporkan itu kepadaku supaya aku bisa menasehatinya. Perlu dirinci. Iya itu maksudku. Tadinya mungkin gak ada itu maksudnya. Iya itu maksudku. Kalau itu maksudmu, aku bukan orangnya. Kalau kamu ingin seperti itu, sampaikan kepada koordinator tempat ini. Kepada ketua tamir. Atau kepada ustadz. Biar ustadz yang menasihatin. Kalau saya berbuat apa, saya gak bisa apa-apa. Percuma. Antum sampaikan langsung. Begitu. Barakallahu fikum. Nah, ghiba ini sering gak dirasa. Dalam kondisi seperti ini, kalau dia maksa, afwan sudah, saya gak mau dengar lanjutannya. Kamu mau duduk bersama dengan saya, cerita yang lainnya. Cerita ilmu, cerita syariat Islam. Kita ngobrol tentang sunnah. Kalau enggak, afwan. Assalamualaikum. Tinggalkan. Karena dia maksa ingin melakukan maksiat. Sementara kita wajib meninggalkan tempat yang di situ ada kemaksiatan. Nah, seringnya riba ini terjadi di rumah tangga. Suami istri. Istri kadang-kadang menceritakan tentang pamannya. Oh, kalau pamanku yang itu, wah, dia dulu sering minum khamer. Cerita nih sama suami sambil minum teh, iya, atau di kamar. Kalau itu paman kita yang itu dulu, waduh, suka nipu orang. Kamu atau antum sebagai suami, sadari diri antumnya. Loh, saya sebagai apa? Istri ini cerita kepada saya ini sebagai apa sih? penasehat paman. Long ini kejadiannya sudah dulu. Nah ingatkan wahai istriku, sudah cukup. Itu kan pamanmu. Enggak ada manfaatnya kamu cerita kepadaku, biar aku tahu beliau itu baik. Yang dulu biarlah dulu. Beliau enggak suka loh. Kamu sebutkan di hadapan suamimu ini, sudah cukup, cukup. Kecuali kamu menginginkan aku menasihatin beliau. Nampaknya kamu salah sangka. Aku bukan orang yang bisa menasihatin beliau. Umurnya lebih, aku gak punya bukti-bukti. Kamu kan nyampaikan gitu harus ada bukti-bukti. Nah, kembalikan kepada definisi riba. Lu enggak, aku cuma sekedar cerita aja. Kalau sekedar cerita, cerita perang Uhud aja. Cerita perang Badr, gimana terjadinya perang Badr? Ya? Jangan cerita itu. Nah, nanti cerita lagi tentang ummahat yang lainnya. Ada seorang ummahat, aku tadi pulang dari pengajian tuh ya, ada itu ummahat itu, ibu itu bawa anaknya. Anaknya dibiarkan begitu saja sampai lari sana lari sini. HP-nya ibu fulan itu keinjek. Kira-kira kalau yang dibicarain itu istri antum, antum rela enggak? Enggak rela kan? Nah, sama juga, enggak rela. Ya dia memang salah, kecuali anti menyampaikannya kepada ustaz atau istri ustaz atau siapa yang bisa dianggap memberikan nasihat. Atau kamu ingin aku menyampaikan ini sebagai nasihat? Jangan, aku takut. Nah. Loh, nyampaikan data tapi takut. Nah. Jadi, para istri itu penting untuk dibimbing. Karena para istri itu mudah sekali jatuh pada ghibah. Ya. Apalagi di musim-musim apa semangatnya poligami. Ya. Musim sedang bersemangat untuk mengamalkan syariat Islam yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mazna wa thulatha wa ruba'." Lagi semangat ini mau menghidupkan syariat yang diperangi oleh Yahudi dan Nasoro. Diperangi oleh kaum liberalis. Kita ingin hidupkan syariat itu. Tentu dengan melalui proses yang baik. Nah, supaya enggak dianggap provokasi. Jadi harus melalui proses apa? Yang baik. Proses yang syar'i. Gimana caranya? Butuh waktu sendiri untuk mempelajarinya. Tapi intinya di sini, nah ini, di masa-masa seperti ini hati-hati, para istri harus dibimbing. Sabar antum di dalam membimbingnya. Membimbing itu pertama dengan kelembutan-kelembutan berulang kali. Wahai istriku, jangan, ingat akhirat. Kalau kita mendolimin dia, kapan kita mau minta maaf? Kamu bisa minta maaf sekarang? Sulit kan? Iya, sudah jangan. Diulangin lagi. Aduh tolong jangan. Naik volumenya jadi 3. Nah. Heh. Itu. Sudah dinasehatin 3 kali. Tetap saja. Aku sudah bacakan dalil dari hadis, kamu tetap aja. Awas ya. Nah, mulai matanya mendelik sedikit. Boleh. Tapi proses. Proses. Boleh kita marah cemberut. Nabi alaihi salatu wassalam. Ada yang akhlaknya lebih baik dari Nabi? Kalau ada yang lebih baik, tolong keluar dari masjid ini. Bahaya itu. Suatu hari Aisyah. Siapa Aisyah? Istri Nabi. Siapa Aisyah? Putri Muslim terbaik Abu Bakar As-Siddiq. Umat ini yang terbaik setelah Rasulnya adalah Abu Bakar. Ini yang mendidik Aisyah. Apalagi putri kita. Apalagi istri kita, didikannya siapa? Nah,
1: Ini Aisyah.
0: Suatu hari karena cemburu, dia mengucapkan satu ucapan tentang istri Nabi yang bernama Sofia. Kata Aisyah, hasbuka min Sofia, ta'ni annaha qasira.
1: Yani Sofia, kata Aisyah, dia pendek.
0: Kebetulan mungkin postur tinggi, tubuhnya tidak tinggi. Ini kan celaan dan ini ghibah. Maka Rasulullah enggak kemudian, jangan Aisyah, itu enggak boleh. Enggak gitu Nabi.
1: Iya.
0: Kenapa? Karena Aisyah sudah tahu dalil. Ya. Maka Rasul mengatakan, laqad qulti kalimatan law muzija biha ma'ul bahr la afsadathu.
1: Sungguh kamu telah mengucapkan satu ucapan yang kalau dicelupkan atau dicampurkan kepada air samudra itu akan menjadi kotor.
0: Aisyah mendengar itu kaget. Nabi marah.
1: Nabi marah.
0: Marah Nabi. Kadang wajahnya memerah. Suaranya meninggi. Demikian mendidik. Maka katakan kepada istri kita. Di hari-hari ini khususnya. Di hari apa? Sedang musim panen poligami.
1: Kenapa? Kadang-kadang istri itu gini. Ingin memojokkan.
0: Dengar ada seorang istri teman yang masya Allah istrinya ini.
1: Ya, semoga antum dan saya mendapatkan rezeki seperti itu.
0: Apa misalkan? Si istri semangat. Mas, kalau mas ingin poligami saya rela loh. Ingin saya carikan atau mas mau cari sendiri? Enak enggak?
1: Masya Allah.
0: Lah, kelebihan istri ini tadi rupanya beredar di kalangan para istri. Mulai alma mater kewanitaannya bangkit.
1: Nah, ngomong ke suami. Wah, kalau ibu fulan itu sok ya.
0: Padahal dia juga kalau ngerawat anaknya gak bisa loh. Mulai dijatuhkan ini. Kredibilitas seorang ibu atau seorang istri yang telah mendukung suaminya menjalankan syariat Islam.
1: Ini bahasa berbahaya. Ini kalimat kalau ya dicemplungkan ke lautan menjadi kotor.
0: Ya, menjadi kotor itu lautan. Ya, tercemar. Ya.
1: Nah, barakallahu fikum. Maka kita nasihati, jangan begitu. Enggak baik, itu ghibah.
0: Loh enggak, aku nih ghibah, memang beneran loh. Anaknya ibu fulan tuh nakal loh.
1: Loh memang betul, memang nakal.
0: Tapi kenapa kamu sebutkan dalam konteks seperti ini? Ada apa ini?
1: Maka itu ghibah wahai saudaraku.
0: Nah, itu ghibah.
1: Haram hukumnya. Allah mengancam dan Nabi Muhammad mengancam.
0: Berhenti dari perbuatan itu wahai istriku. Takutlah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aku tidak mampu membelamu di hadapan Allah.
1: Ini al-ghibah. Mudah terjadi. Karenanya Al-Hafidhun Nawawi menyebutkan pula bab tentang ghiba ini. Bab ma yambagi ala man sami'a al-ghibah.
0: Bab tentang apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba yang mendengar ghibah.
1: Ya. Gimana sih?
0: Ya. Maka antum wajib mengingkarinya.
1: Untuk membantu proses pengingkaran. Tadi definisi itu penting. Kadang-kadang orang lupa.
0: Nah, ini ghibah.
1: Yang berikutnya adalah dosa besar. Yang berikutnya adalah an-namimah. An-namimah itu adalah naqlu al-kalam
0: ilal ghair biqasdil ifsad. Namimah itu adalah menukilkan pembicaraan kepada pihak lain dengan tujuan ingin merusak hubungan. Itu namanya namimah. Bahasa kita mengadu domba. Rasul mengatakan, la yadkhulul jannata al-qattat. Sungguh tidak akan masuk surga para pelaku atau seorang pelaku namimah yang suka mengadu domba antara hamba Allah. La yadkhulul jannah. Sekali lagi, hati-hati, jaga baik-baik lisan kita. Yang seluruh anggota tubuh setiap hari mengatakan kepadanya, ittaqillaha fina fa innana bika in istaqamta istaqamna. Demikian tiap hari anggota tubuh mengucapkan permohonannya kepada lisan ini. An-namimah. Ini juga sering terjadi di kalangan hamba-hamba Allah. Waspada, antum mau menukil perkataan, ditimbang dulu. Berhenti dulu, berhenti. Rem. Ini kira-kira ucapan saya ini akan menciptakan permusuhan gak nih antar dua hamba ini? Hati-hati. Ingat hadis yang tadi kita dengarkan bersama. Innal abda la yatakallam bil kalima la yulqi laha balan yahwi biha fi nari jahannama ab'ad ma bainal masyriqi wal maghrib ab'ad mimma bainal masyriqi wal maghrib. Sungguh seorang hamba mengucapkan satu kata yang dia enggak mengklarifikasi, enggak mencoba mengevaluasi, enggak peduli, asal ngomong, asal menukil, ternyata kalimat tadi, ucapan tadi, kata-kata tadi menyebabkan dia jatuh terpelanting ke jurang neraka dengan jarak yang lebih jauh dari jarak barat dan timur. Jatuh dia ke jurang jahannam. Entah menjadi berapa keping tubuhnya. Hancur, dan di sana adalah api yang menunggu. Satu kata, enggak peduli, asal ngomong, asal bicara. Hati-hati wahai saudaraku. Kembali juga topik ini, tidak kalah pentingnya dengan masalah ghibah tadi. Kadang menjadikan sebab permusuhan antara dua hamba Allah yang sedang berkawan akrab, atau bahkan antar dai yang sama-sama berdakwah menuju jalan agama Allah, atau antara seorang anak dengan ayahnya, seorang muslim dengan tetangganya. Bahkan yang tidak kalah berbahayanya, namimah yang dilakukan oleh beberapa pihak yang dapat merusak hubungan atau menimbulkan permusuhan antara dua istri seorang hamba. Kembali lagi topiknya. Nah, ta'addud. Ya. Saya sering katakan, memang ta'addud, ta'addud dalam bahasa kita yang umum namanya poligami. Ini penting untuk dibela. Ini penting untuk dijaga syariat yang mulia ini. Nah, cara menjaganya, ya, wahai saudaraku, ketahui bahwa syariat yang mulia ini tadi dimusuhi oleh siapa? Oleh kaum kufar, Yahudi dan Nasoro, kaum-kaum ateis, sekularis, liberalis, juga masyarakat umum, ya, masyarakat umum. Sangat menganggap negatif perbuatan ini. Tidak kalah juga yang ikut mengganggu prosesi penerapan syariat yang mulia ini. Sebagian ummahat, sebagian ibu-ibu yang sudah taklim-taklim ini. Ya. Gimana caranya? Dia datang berkunjung. Nah, ini bukan cerita-cerita biasa tanpa ada realitanya ya. Jadi antum sebagai suami pulang nanti langsung dudukkan istri. Nah, hati-hati. Cak, gimana contohnya?
1: ada istri salah seorang teman berkunjung ke rumah seorang ibu atau seorang istri temannya. Yang kebetulan istri ini sedang di madu, kata orang sekarang. Sedang di madu. Tahu di madu ya? Dicarikan madu. Madu asli.

Lalu suaminya nikah lagi. Kenapa sih? Jangan kepikiran, Mbak. Yang sabar ya. Oh, nasihat kesabaran kok. Masa jelek nasihat sabar? Salah. Ya benar. Watawasau bilhaqi watawasau bisabar. Pakai dalil. Cuma ketika menyebutkan yang sabar ya Mbak, sambil meneteskan air mata. Aduh. Air mata yang berbahaya itu. Ada istilah di negeri kita dan itu sebenarnya di negeri Arab pun sama istilahnya. Apa itu? Air mata buaya. Tahu kenapa sampai ada muncul istilah air mata buaya? Disebutkan bahwa buaya itu, ya, coba dipelajari dalam ilmu kehewanan ya. Buaya kalau sedang mau memangsa, ya, mau menerkam ini yang diincar, itu keluar air mata. Karena hawa nafsunya dia. Sudah itu keluar. Ada orang mengira kesian ya nangis. Bukan nangis, nunggu kamu mendekat. Nah, itu diterkam kamu. Nah. Kemudian muncul istilah apa? Dumu'ut timsah. Air mata buaya. Hasnya ini hati-hati ya. Kalau istrinya mau berkunjung ke rumah umat yang dipoligami, bawakan obat mata supaya enggak menetes air matanya. Ya. Barakallahu fikum. Sudah jangan. Jadi antum kalau istri mau izin keluar, bi atau mas saya mau keluar, mau kemana? Ke rumahnya Ummu Fulan. Oh. Hati-hati, sini dulu sini. Atau via telepon, atau via WA izinnya. Hati-hati dek ya, jaga lisannya. Itu adalah rumah tangga yang berpoligami. Anti datang ke sana apa perlunya? Selesai perlu langsung pulang. Jangan ngomong A, jangan B, jangan merah, jangan biru. Ya. Berapa suami yang sudah mengeluhkan? Rumah tangganya terganggu. Hubungan suami istri, istri yang satu dengan istri yang kedua menjadi tidak harmonis gara-gara kunjungan-kunjungan beberapa ummahat atau beberapa istri. Datang lagi ke rumah istri yang kedua. Datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh silakan Mbak. Duduk. Terus dia toleh. Lihat sana. Wah kalau saya kemarin dulu ke sana ke rumah yang pertama, mesin cucinya yang otomatis loh. Nah, suami pulang yang tadinya masya Allah berangkat kerja dalam keadaan istri yang kedua tadi sedang ceria, pulang sore hari wajahnya kayak panci terbalik. Cemberut, marah. Mas tidak adil, Mas. Loh. Di sana itu otomatis karena anaknya 7. Ya pantas kalau enggak otomatis nanti gorengannya gosong. Maka yang otomatis. Lah kamu baru anaknya 1. Nah. Ya pokoknya gak adil, adil tuh harus ngajarin malah, nguruin. Ya. Adil tuh harus sama, sana otomatis, sini otomatis. Malah nguruin. Hati-hati, istri-istri kita kalau mau berkunjung atau berjumpa dengan keluarga atau rumah tangga yang berpoligami, jaga lebih lagi, lebih ekstra ketat, jaga lisan. Jangan sampai lisan istri kita menjadi sebab berperangnya, bermusuhannya. Hamba-hamba Allah saling membenci. Kamu telah berbuat namimah. Apalagi memang sengaja itu. Ada yang sengaja. Nah. Beberapa waktu yang lalu, sudah sekian lama waktunya, ada seorang mengeluh.
tadi istrinya semangat seperti yang tadi saya gambarkan.

Antum semua berharap punya seperti itu. Mas, mas mau poligami ya? Iya. Waduh, itu syariat Allah, mas. Saya juga ingin. Ya. Saya carikan ya. Yang luar biasa nilainya 9,5. Nah. Semangat. Sudah. Si istri ini tadi semangat. Luar biasa. Subhanallah, dikunjungin oleh salah seorang istri teman. Wah, anti masya Allah ya. Kalau saya ini terus terang, saya gak siap. Saya kalau gitu saya lebih baik pulang ke rumah orang tua. Wih, terus terprovokasi. Akhirnya yang tadinya ingin mencarikan yang luar biasa, malah sekarang enggak jadi mas, aku minta pulang. Kalau kamu ku nikah lagi silakan, aku mau pulang. Loh, kenapa kok secepat itu? Perhatikan nih, permusuhan, mengadu domba antara istri dengan suaminya. Hati-hati. Enggak usah, istri ana insya Allah ngerti. Hei, apakah Aisyah itu gak ngerti hukum? Iya. Istri ana sudah saya didik, Ustaz. Didik itu kurikulumnya cuma 1-2 tahun. Kurikulumnya sampai mati. Kurikulumnya. Sampai istri antum dapat S8. Ya sampai mati. Kalau S3 doktor, S4 profesor. Nah, ini S8 baru berhenti. Tiap hari antum kontrol. Jadi antum ini pulang, nanti tolong dudukkan istri. Nih, awas. Ya. Jangan suka kirim telegram, WA yang mengadu domba hubungan suami dengan istrinya. Atau istri yang pertama dengan istri yang kedua dan yang ketiga atau yang keempat. Nah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang bahaya lisan. Begitu luasnya, namun waktu itu terbatas. Tak cukup waktu untuk berbicara lebih jauh lagi. Semoga yang kita dengarkan dalam kajian kali ini Allah jadikan bagian daripada ilmu yang bermanfaat untuk saya sebagai pemateri dan untuk semua yang hadir. Dan apabila ada yang tidak benar atau salah, maka murni dari kejahilan saya, semoga Allah mengampuni saya. Dan yang kedua, sudi kiranya para hadirin memberikan masukan tersebut. Dan kami ucapkan kepada panitia dan semua pihak yang bertaun, semoga Allah jadikan sebagai pemberat timbangan amalan soleh antum semuanya di hari kiamat nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله وأخواتي فيه رحمني ورحمكم الله. إن شاء الله pada pagi hari yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari ini kita akan sedikit membahas sebuah pembahasan yang berkaitan dengan hari Jumat, yaitu apa hukum atau mengkhususkan sedekah, hukum mengkhususkan sedekah di hari Jumat. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan ini, yang perlu kita ketahui, dan hal ini mungkin sudah banyak diketahui oleh kaum muslimin, bahwa hari Jumat sebagaimana datang dalam banyak hadis atau beberapa riwayat dan hadis yang menunjukkan tentang keutamaannya. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu yawmin tala'at 'alayhi syamsu yawmul jumu'ah fihi khuliqa adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu as-sa'atu illa fi yawmil jumu'ah. Yaitu Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda yang artinya sebaik-baik hari yang dimana matahari terbit di hari tersebut adalah hari Jumat. Dari sini jelas nas yang sharih, yang sahih, yang menunjukkan bahwa hari Jumat merupakan hari yang paling utama. Di mana kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam melanjutkan dalam sabdanya ini, di hari Jumat Nabi Adam alaihi salam diciptakan. Di hari Jumat itu pula beliau alaihi salam dimasukkan ke dalam jannah, dalam surganya. Di hari Jumat itu pula beliau alaihi salam dikeluarkan dari jannah, dari surga. Dan tidaklah hari kiamat akan tegak, akan terjadi kecuali di hari Jumat. Maka tidak ada yang meragukan lagi tentang keutamaan di hari Jumat. Namun sekarang permasalahannya, apakah kemudian dengan keutamaan yang ada pada hari Jumat itu bisa untuk seseorang meraih keutamaannya pada ibadah-ibadah tertentu? Entah itu misalnya sholat, atau puasa, atau sedekah, dan yang lainnya. Nah, di sini yang kemudian perlu dipahami bahwa sebagaimana disebut oleh para ulama, bahwa keutamaan yang ada pada suatu zaman atau suatu tempat itu tidak melazimkan untuk kemudian seseorang bisa atau boleh mengkhususkan suatu ritual atau suatu ibadah kecuali datang dalil. Kecuali di situ ada amalan dari salafus saleh. Kita mengetahui di hari Jumat yang
dikatakan sebagai seutama-utama hari, ternyata dengan itu pun Ar-Rasul alaihi salatu wassalam melarang untuk kemudian hari Jumat itu dikhususkan untuk berpuasa atau dikhususkan untuk melakukan qiyamul lail di pada malam harinya. Sehingga kita mengetahui dari sini bahwa di hari Jumat yang penuh dengan keutamaan, dilarang seseorang untuk menjadikan hari tersebut sebagai waktu untuk seseorang mengkhususkan puasa. Yaitu seseorang memang meniatkan puasa karena hari Jumat, bukan karena kebiasaan dia puasa Daud atau puasa di 3 hari di setiap bulannya yang kemudian bertepatan dengan hari Jumat. Tidak, dia memang ingin mengkhususkan puasa karena keutamanya ada pada hari Jumat. Ini dilarang. Begitu pula dengan apa yang datang tentang terkait Qiyamul Lail. Jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang. Bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lainnya? Secara umum disebut oleh para ulama pun, ketika ada seseorang yang ingin mengkhususkan, sekarang kita berbicara di Jumat, suatu ritual atau ibadah atau amalan soleh, maka ini membutuhkan dalil atau membutuhkan adanya amalan yang dilakukan atau datang dari para salaf, dari para sahabat terkhusus radhiyallahu anhum jami'an. Maka dalam permasalahan sedekah di hari Jumat, kita sekarang berbicara masalah sedekah di hari Jumat, bukan masalah yang lainnya. Sedekah itu bisa berbentuk bermacam-macam bentuknya. Entah sedekah uang atau berbentuk makanan atau sedekah hal-hal dan dengan hal-hal yang lainnya. Ini sekarang pembahasan kita. Di situ telah datang dari beberapa ulama, di antaranya Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dan Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah. Pertanyaan kepada mereka berdua kurang lebih terkait dengan hukum mengkhususkan sedekah di hari Jumat. Maka Syekh Al-Utsaimin mengatakan ketika beliau ditanyakan di dalam syarah beliau terhadap Sahih Muslim, ada pertanyaan, ba'dun nasi khasisu yaumal jumu'ati bisadaqah bi ba'dil asya. Pertanyaan itu, sebagian manusia mengkhususkan hari Jumat untuk bersedekah dengan beberapa barang atau bersedekah dengan beberapa hal. Maka dijawab oleh Syekh, abadan ma yajuz, yakni mana kul ma yajuz lakin hadha mimma yunha anhu illa idha kana sabab, yakni masalan law kana fuqara la yahdurun illa yaumal jum'ah. Nah, kata Syekh di sini, abadan, yang demikian tidak boleh. Bahkan, yakni kami katakan bukan hanya tidak boleh, nah, karena kecuali kata Syekh, yaitu seseorang mengkhususkan sedekah di hari Jumat, ada sebab. Contohnya kata Syekh, kalau seandainya ternyata di hari Jumat itulah banyak fuqara yang dimana fuqara ini tidak hadir, tidak ada,
kita tidak mendapati mereka karena mungkin masing-masingnya sedang bekerja atau yang lainnya, kecuali di hari Jumat, maka demikian boleh. Nah, tapi untuk kemudian mengkhususkan karena hari Jumatnya, bukan karena satu sebab, maka yang demikian terlarang. Hal yang serupa juga ditanyakan kepada Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah, dan beliau menyebutkan secara umum, kita akan ringkas saja, bahwa beliau menyebutkan awalnya kaidah yang tadi kita sebutkan, bahwa keutamaan suatu hari atau suatu masa, suatu zaman atau suatu tempat itu tidak melazimkan bahwa di situ kemudian boleh kita mengkhususkan dengan ibadah tertentu. Nah, begitu juga hari Jumat. Adapun memperbanyak selawat kepada Ar-Rasul, untuk kemudian bersegera datang ke hari Jumat, ini ada dalilnya. Kurang lebih begitu ucapan beliau. Adapun mengkhususkan sedekah di hari Jumat, maka yang demikian ini perkara yang tidak disyariatkan. Taib. Ini pendapat beliau-beliau yang tentunya kita mengetahui bahwa Syekh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, begitu juga dengan Syekh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri rahimahumullahu jami'an, mereka adalah ulama kibar, mereka adalah mujtahidun. Nah, namun ternyata kita dapati di sisi lain ada di situ dari karangan para ulama yang bahkan telah lebih dahulu dari mereka ternyata berpendapat bolehnya untuk melakukan sedekah karena di situ ada keutamaan melakukan sedekah di hari Jumat.

0: Di antaranya, apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, ketika beliau berbicara tentang khasa'is yaumil jum'ah, kekhususan-kekhususan hari Jum'at. Beliau sebutkan bentuk yang ke-25 dari kekhususan-kekhususan di hari Jum'at, yaitu kata beliau rahimahullah Al-Imam Al-Qayyim, Al-Khamisah wal-Ishrun, yang ke-25, Anna lis-sadaqa fihi maziyatan alaiha fi sa'iril ayyam, was-sadaqatu fihi bin nisbah ila sa'iri ayyamil usbu' kas-sadaqati fi syahri Ramadan bin nisbah ila sa'iri syuhur. Nah, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, sedekah, sesungguhnya sedekah di hari Jumat itu memiliki keutamaan untuk bersedekah di hari tersebut dibandingkan hari-hari yang lainnya. Sedekah di hari Jumat bila dibandingkan dengan sedekah di hari-hari biasa yang lainnya, itu bagaikan sedekah di bulan Ramadan apabila dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Maka di sini secara jelas Al-Imam Al-Qayyim dalam Zadul Ma'ad sini menyebutkan tentang kekhususan hari Jumat, bagaimana beliau menyebutkan bahwa sedekah di hari Jumat ini memang lebih utama. Jadi ini di antara kekhususan hari Jumat, kata beliau. Permisalannya seperti permisalan sedekah di bulan Ramadan. Nah, kemudian beliau lanjutkan. Wa syahadtu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah qadasallahu ruhah idza kharaja ila al-jum'ati ya'khudhu ma wajada fil bait min khubzin aw ghairihi fa yatasaddaq bihi fi tariqihi sirran. Nah, apa beliau rahimahullah, dan aku menyaksikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah qaddasallahu ruhahu, apabila beliau di hari Jumat pergi untuk melaksanakan ibadah Jumat, maka beliau mengambil apa yang beliau dapati di rumahnya, entah itu roti ataupun yang lainnya. Kemudian beliau, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bersedekah dengan apa yang beliau ambil dari rumahnya tersebut di jalan secara sir, secara tersembunyi. Nah, maka dari sini kita mengetahui bahwa ternyata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah dan Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah berpendapat tentang keutamaan sedekah di hari Jumat, yang ini menunjukkan kekhususan bolehnya untuk kemudian bersedekah mengkhususkan di hari Jumat. Bersedekah karena hari Jumat. Seperti itu. Nah, begitu pula apa yang disebutkan oleh Syekhuna Syekh Arafat bin Hasan Al-Muhammadi hafizahullahu ta'ala, beliau menyebutkan dalam akun media sosial beliau, di antaranya Telegram, beliau beri judul sebuah artikel, yaitu As-Sadaqah Yaumal Jumu'ati A'zam Min Sa'iril Ayyam. Bersedekah di hari Jumat ini lebih agung, lebih utama dibandingkan di hari-hari yang lainnya. Kemudian beliau membawakan sebuah asar dari Ka'ab Al-Ahbar, di mana Ka'ab Al-Ahbar rahimahullah menyampaikan atau berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Beliau mengatakan, walam tatlu'i syamsu walam taghrub min yaumin a'zama min yaumil jumu'ah wassadaqatu fihi a'zamu min sa'iril ayyam. Tidaklah matahari terbit dan terbenam dari sebuah hari yang lebih utama, yang lebih agung dibandingkan hari Jumat. Dan sedekah di hari Jumat itu lebih agung, lebih utama dibandingkan hari-hari yang lain. Kemudian, kisah ini kan ternyata juga artinya disampaikan atau diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kemudian mengomentari perbincangan atau percakapan yang terjadi antara Ka'ab al-Ahbar dengan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Hadza hadits Abi Hurairah wa Ka'ab." Artinya apa? Bahwa ketika Abu Hurairah disampaikan oleh hal ini oleh Ka'ab al-Ahbar, dan Abu Hurairah pun tidak mengingkari, ini teranggap menjadi hadis Abu Hurairah. Nah, maka dari sini kita mengetahui bahwa Abu Hurairah, salah seorang sahabat yang mulia, itu pun berpendapat dengan hal ini. Karena ini termasuk dari periwayatan beliau. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu hal ini pun tidak mengingkari bahwa sedekah di hari Jumat ini lebih agung dan lebih mulia dibanding hari-hari yang lain. Nah, begitu pula apabila kita, dan tadi asar tadi itu diriwayatkan oleh Al-Imam Abdul Razak bin Hammam dalam musannafnya beliau. Begitu pula apa yang disebutkan oleh atau diriwayatkan oleh Umar ibn Syabbah. Umar ibn Syabbah ini disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam Siyar Alamin Nubala, itu merupakan Al-Allamah Al-Akhbari Al-Hafidh Al-Hujjah. Nah, seorang alim, seorang yang sangat menguasai seluk-beluk tentang sejarah, Al-Hafidh dan juga Al-Hujjah. Ini Umar ibn Syabbah, yang di mana beliau ini seorang sikoh, disikohkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan yang lainnya. Dan beliau ini merupakan salah satu dari masyaikh atau guru dari Ibnu Majah Sahibus Sunan. Disebutkan oleh Umar ibn Syabbah dalam kitab beliau Tarikh Al-Madinah, asar dari Utsman ibn Affan. Kita mengetahui Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu salah satu khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin yang ditimpa sekian ujian dan fitnah. Ada dari kalangan orang-orang musuh-musuh yang ingin menjatuhkan kredibilitas beliau. Maka beliau dengan terpaksa menyampaikan tentang apa yang beliau sudah lakukan untuk Islam, apa yang beliau sudah perbuat. Beliau dengan terpaksa menyampaikan keutamaan tentang beliau radhiyallahu anhu, dan ini boleh untuk menyebut seseorang pada kondisi-kondisi tertentu. Itu boleh untuk memuji dirinya, untuk menyebutkan keutamaan-keutamaan yang telah dia perbuat. Bukan untuk dalam rangka riaan atau sum'atan atau takabburan, bukan dalam rangka menjelaskan keadaan. Makanya demikian boleh. Kata Umar atau kata Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, "Innila rabi'u arba'atin fil Islam." Sesungguhnya aku adalah orang keempat dalam Islam yang memeluk Islam. "Jahaztu jaisal usrah." Aku adalah orang yang mempersiapkan pasukan perang ketika itu dalam kondisi al-usrah, sebutan usrah, kondisi yang ketika itu sulit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiapkan pasukan perang, beliaulah Utsman yang membekalinya pasukan perang ini. Walaqad tamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ibnatihi. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mempercayai aku, percaya kepada aku untuk mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga dengan putrinya. Summa tuwfiyat, kemudian putri beliau meninggal. Fa'ankahani al-ukhra, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan aku dengan putri beliau yang lainnya. Wallahi ma zanaitu wala saraktu fi jahiliyah wala islam wala taghannaitu wala tamannaitu wala masastu bi yamini farji mud bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaqad jama'tu al-Qur'an ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala marrat bi jumu'ah illa wa ana u'tiku raqabah mud aslamtu illa alla ajida fi tilkal jumu'ati thumma u'tika li tilkal jumu'ati ba'du. Asar ini diriwayatkan oleh Ibnu Syabba dalam Tarikh Al-Madinah. Kata beliau, kemudian kata Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, kemudian beliau mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah berzina dan juga aku tidak pernah mencuri, baik ketika di masa jahiliyah ataupun ketika telah masuk Islam. Dan aku juga tidak pernah menyanyi, aku juga tidak pernah meminta-minta, dan aku tidak pernah memegang kemaluanku dengan tangan kananku semenjak aku berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku telah mengumpulkan Al-Qur'an di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah berlalu atau tidaklah lewat kepadaku sebuah hari Jumat kecuali aku membebaskan budak sejak aku masuk Islam. Hal ini aku lakukan kecuali apabila aku tidak dapati pada hari Jumat tersebut budak, maka aku akan bebaskan budak untuk hari Jumat itu di waktu berikutnya. Ini syahidnya yang ingin Ana sampaikan di pada pembahasan sedekah di hari Jumat. Bagaimana Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu tidaklah berlalu kepada beliau hari Jumat kecuali beliau membebaskan budak. Kita mengetahui bahwa pembebasan budak ini salah satu dari bentuk-bentuk sedekah, bahkan salah satu dari bentuk sedekah yang paling agung. Ada budak dibebaskan setiap hari Jumat oleh Utsman ibn Affan, yang dimana beliau adalah salah satu khulafa ar-rasyidin. Beliau membebaskan budak di hari Jumat seperti itu. Dimana ini merupakan salah satu bentuk sedekah yang paling agung. Apabila ada yang mengatakan bahwa asar ini melalui jalan periwayatan Ibnu Lahiyah, yaitu Abdullah Ibnu Lahiyah, di mana Ibnu Lahiyah ini dhaif, maka asar ini dhaif. Maka disebut oleh para ulama, atau kita bisa lihat dalam sanad ini, betul riwayat ini di melalui jalur periwayatan Ibnu Lahiyah. Namun jangan dilupakan bahwa rawi yang meriwayatkan dari Abdullah ibn Lahiyah ini merupakan Abdullah ibn Wahab. Dan disebut oleh para ulama, diantaranya Syekh Al-Albani rahimahullah, begitu juga Al-Dhahabi, kemudian Al-Hafidh ibn Hajar, dan yang lainnya. Riwayat Abdullah ibn Lahiyah itu riwayat yang dhaifah. Namun apabila melalui jalur dari Abadilah, ya, Al-Arba'ah, siapa itu Abadilah Al-Arba'ah? Abdullah ibn Mubarak, Abdullah ibn Wahab, Abdullah ibn Yazid Al-Mukri. Nah, maka apabila yang meriwayatkan dari Ibnu Lahiyah ini salah satu dari Abdullah ini, maka riwayatnya sahihah. Karena mereka-mereka ini meriwayatkan dari Abdullah Ibnu Lahiyah, sebelum terbakarnya kutub-kutub beliau, sebelum terbakarnya kitab-kitab Abdullah ibn Lahiyah. Artinya riwayatnya sahihah. Nah, maka asar ini insya Allah asar yang sahih atau minimalnya hasan. Ikhwani fillah wa akhwati fihi rahimani wa rahimakumullah. Maka dari sini kita mengetahui bahwa ternyata bersedekah kan di hari Jumat ini bukan hanya sekedar ada dari kalam para ulama kita, yaitu Ibnu Qayyim dan Syekh beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bukan hanya pendapat para ulama saja, namun ini juga merupakan amalan yang dilakukan oleh sebagian sahabat. Ini merupakan pendapat sebagian sahabat, hanya Abu Hurairah yang tadi telah kita dengar dan juga Utsman bin Affan radhiyallahu anhum jami'an. Maka dari sini kita mengetahui wallahu alam bisawab, yang rajih bahwa bersedekah atau mengkhususkan sedekah di hari Jumat bagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qayyim, ini merupakan memiliki keutamaan, maka boleh bagi seseorang untuk kemudian mengkhususkan sedekah, bersedekah karena hari Jumatnya, karena hari yang mulia. Maka yang demikian ini insya Allah perkara yang tidak terlarang, boleh dilakukan, bahkan disukai. Bagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qayyim tadi dalam Zadul Ma'ad, bahwa sedekah di hari Jumat ini merupakan memiliki kelebihan, keutamaan. Dan juga apa yang disebutkan oleh Syekhuna Asyik tersebut, itu lebih agung, lebih mulia dibandingkan hari-hari yang lainnya, berdasarkan dari asar, dari Abu Hurairah dan Ka'ab al-Ahbar. Dan juga ini yang disebutkan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhum jami'an. Tidak mengherankan Syekh Utsaimin yang dimana termasuk yang berpendapat melarang, dalam tadi lanjutan ketika beliau di menyatakan bahwa tidak boleh mengkhususkan bahwa ini perkara yang dilarang, maka kemudian ada penanya mengatakan kepada beliau, kepada Syekh Utsaimin, ba'duhum ya'tamidu ala ba'dil athar al-warida ala fadilati shadaqah yaumal jum'ah. Ya Syekh, sebagian mereka bersandar pada sebagian asar yang datang tentang keutamaan sedekah di hari Jumat. Maka saya bertanya, when? Aina? Mana? Asar yang mana? Maka penanya berkata, mengatakan, ya kul fihi asar. Syekh, katanya ada yang makan. Di situ ada asar yang tentang keutamaan hari Jumat. Apa kemudian kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah? Iza wujida alal ain wal ra's. Nah, kalau memang ternyata ada asar, maka alal ain wal ra's. Alal ain wal ra's ini ungkapan orang Arab untuk menunjukkan ya sudah. Artinya kan alal ain wal ra's ini berarti kita hormati. Masya Allah ini luar biasa, sudah kita terima. Nah. Dan kita telah ketahui ternyata di situ ada amal dari para salaf, ada asar dari sahabat Abu Hurairah dan juga Utsman bin Affan dan yang lainnya. Sehingga kita jumpai pula, tidak mengherankan Syekh Utsaimin, sama dalam syarah Sahih Muslim, dalam kitab yang lainnya tentang Kitabul Jum'ah, ada pertanyaan kepada beliau, khairiyyah yaumil jum'ah hal tata'adda li'a'malil bir mithlu sadaqah. Ini pertanyaan dan juga oleh penanya atau yang hadir ketika itu kepada Syekh, yaitu kebaikan atau keutamaan dari Jum'at mencakup untuk amalan-amalan kebaikan seperti sedekah misalnya. Maka dijawab oleh Syekh, kullu syekh, ya mencakup semuanya. Kullu amalin fiha fahuwa afdal min ghairihi. Kita perhatikan kata Syekh, ya, semua amalan yang di hari Jumat itu lebih utama dibandingkan amalan selain di hari Jumat. Illa annahu sabata 'anin nabi alaihi salatu wassalam annahu naha an tukhass bisyamin au lailatuha biqiyam. Nah, kecuali di situ telah datang dari Rasulullah alaihi salatu wassalam bahwa beliau melarang untuk hari Jumat ini dikhususkan berpuasa atau dikhususkan malamnya melakukan qiyamul lail, yaitu mengkhususkan puasa karena ini malam Jumat, maka saya melakukan qiyamul lail, salat malam. Karena ini hari Jumat, saya berpuasa. Maka ini telah datang dari Rasulullah alaihi salatu wassalam larangannya. Seperti itu. Sehingga wallahu alam bisawab, ikhwani fillah rahimani wa rahimahullah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Atas dasar ini, tampaknya pendapat yang menyebutkan bahwa mengkhususkan sedekah di hari Jumat ini pendapat yang lebih kuat dan lebih rajih wallahu alam bisawab. Minimalnya ya ikhwan, kita perlu ketahui bahwa dalam masalah ini ternyata ada khilaf di antara para ulama. Hal-hal yang sifatnya ijtihadiyah seperti ini, yang memang dalilnya tidak ada dalil yang sharih, yang jelas, yang menunjukkan apakah ini larang ataupun tidak, di mana bahkan ternyata ada salaf yang melakukannya. Maka masing-masing dari kita perlu untuk berbesar hati, berlapang dada. Sebenarnya para ulama, la ingkar fil masail al-ijtihadiyah. Tidak ada pengingkaran dalam masyhadiyah, masalah-masalah yang dalilnya masih belum jelas, yang tidak sharih menunjukkan nasnya begini, Al-Quran atau hadis. Tidak ada yang sharih yang jelas. Maka masalah-masalah seperti ini kita perlu berlapang dada. Silakan. Bagi yang berpendapat misalnya, sedekah di hari Jumat terlarang, karena juga di situ sudah kita sebutkan tadi ada ulama yang berpendapat demikian. Tapi jangan dia untuk kemudian mengilzamkan saudaranya untuk harus mengikuti pendapatnya. Jangan kemudian dia mengingkari dengan keras. Oh, tidak boleh ini kamu. Hah? Mengingkari. Tidak boleh seperti ini. Jangan melakukan yang demikian. Diskusi, silahkan. Nah, tapi kemudian mengharuskan saudaranya untuk mengikuti pendapatnya yang berpendapat bahwa ini terlarang, sedekah di hari Jumat, mengkhususkan. Maka yang demikian ini bukan mauqif seorang muslim, seorang salafi ketika mendapati perselisihan pendapat di antara kalangan ulama. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Makana minas shawab fa minallahi wahdah, wa makana minal khata wa makana minal khata fa minni wa minas syaitan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، إخواني في الدين وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، hari ini kita tengah berada pada tanggal 28 Dzulqa'dah 1445 Hijriah yang berkenaan dengan tanggal 6 Juni 2024 Masehi. Kita bersyukur kembali pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian online yang insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas salah satu materi yang sangat penting, yaitu tentang konsep ketenangan jiwa yang hakiki. Kita semua menyadari, kita semua mengetahui bahwa manusia, siapapun dia, apapun statusnya, pasti tujuan inti, tujuan akhir dari segala upaya dan usahanya adalah untuk meraih dan menggapai ketenangan jiwa. Nah, dan tidak ada satu agama pun di dunia sekarang ini yang memiliki konsep ketenangan jiwa yang hakiki sebagaimana Islam. Nah, tidak ada satu agama pun di dunia sekarang ini yang memiliki konsep ketenangan jiwa yang hakiki sebagaimana Islam. Nah, dan konsep itu, konsep Islam tentang ketenangan jiwa yang hakiki sangatlah sederhana, mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan dia akan menjadi berat bagi orang-orang yang tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana di dalam firman-Nya yang terdapat di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28, Allah berfirman, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah, hanya dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Kita ulangi ayat yang sangat familiar, ayat yang sangat pendek, nah, memberikan tawaran solusi konsep ketenangan jiwa yang hakiki dengan firman-Nya. Allah berkata, "Ala bi dzikrillah," ketahuilah, hanya dengan zikir kepada Allah, "tatma'innul qulub," hati itu menjadi tenang. Nah, pemahaman dari ayat ini, tanpa zikrullah maka sulit bagi seseorang untuk mendapatkan ketenangan jiwa yang hakiki. Bisa jadi apa yang mereka upayakan yang melanggar zikrullah, yang mereka istilahkan dengan ketenangan jiwa, namun itu adalah fata morgana, justru malah melahirkan kegundah gulahan, justru melahirkan ketidakpuasan, justru melahirkan ketidaktenangan. Bahkan tidak jarang kita dapati di antara mereka yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyit." Permisalan orang-orang yang berzikir kepada Rabbnya, kepada Allah, dengan orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah, mathalul hayyi wal mayyit, permisalannya seperti orang yang hidup dan mati. Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyit, permisalan orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah, permisalannya seperti orang yang hidup dan mati. Nah, mereka ada ustaz jalan-jalan itu, orang-orang kafir. Naam. Ibnu Taimiyah, mereka adalah bangkai-bangkai yang berjalan. Iya, tapi mereka juga tertawa, mereka bersenang-senang. Aywa na'am. Tapi siapa yang bisa mengetahui betapa gundah kulananya, betapa kacaunya, betapa galaunya hati dan pikiran mereka. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, "Al-dhikru lil-qalbi kalma'i lis-samak." Kedudukan zikir bagi hati itu seperti air bagi ikan. "Fakaifa yakunu halus-samaki idza faqada al-ma'?" Maka perhatikanlah bagaimana kondisi ikan ketika dia dikeluarkan dari air.

lambat laun dia akan mati. Nah, dan cukuplah realita membuktikan betapa kita menyaksikan orang-orang yang dari sisi keduniaan, apa yang dia tidak miliki, fasilitas apa yang tidak dia miliki, makanan apa yang tidak bisa dia cicipi. Namun mengapa masih ada keluh kesah dari mereka? Namun kenapa di antara mereka ada yang mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak wajar? Maka dari itu, ayuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kajian pagi hari ini penting kiranya bagi kita untuk mengetahui apa itu zikir. Bagaimana itu zikrullah? Yang hanya dengan itu kita dapat meraih ketenangan jiwa yang hakiki dalam kehidupan dunia. Dijelaskan oleh Samahatul Walid Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa adzikru diddu guflah, zikir itu lawannya adalah kelalaian. Nah, perhatikan ini ayuhal ikhwah, pahami apa yang disebutkan oleh para ulama ini. Adzikru diddul guflah, zikir itu lawannya adalah kelalaian. Orang yang berzikir, orang yang dalam keadaan berzikir, dialah orang yang tenang. Orang yang lalai dari zikir, maka pada hakikatnya dia adalah orang yang jauh dari ketenangan. Dan nanti kita akan buktikan definisi yang dikemukakan oleh Samahatul Walid Abdul Aziz bin Baz ini pada nukilan ayat-ayat insya Allah pada kajian ini. Berkata Al-Imam Al-Faqih Muhammad ibn Shalal Utsaimin, "Al-zikru huwa kullu qawlin wa fi'lin yuqarribu ila Allah Ta'ala." Zikir itu semua ucapan ataupun perbuatan yang dapat mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Itu adalah zikir. Naam, ucapan subhanallah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah, itu adalah zikir, naam. Itu adalah kalimat-kalimat zikir. Bismillah walhamdulillah wallahu akbar, naam, ini kalimat-kalimat zikir. Namun ketahuilah, pahamilah, sadarilah bahwa zikir tidak semata-mata itu. Tidak semata-mata mengucapkan kalimat bismillah, naam, itu adalah zikir. Dan kita, naam, disyariatkan untuk memulai aktivitas kita dengan bacaan bismillah. Namun sadarilah bahwa zikir tidak semata-mata ucapan itu. Berdasarkan definisi yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnu Baz yang kita sebutkan tadi, adzikru diddul ghaflah, zikir itu lawannya adalah kelalaian. Zikir itu adalah semua ucapan dan perbuatan yang dapat mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah. Maka salat, puasa, zakat, sedekah, haji, birrul walidain, berbuat baik kepada tetangga, menghormati para ulama, ini adalah zikir. Semua ini adalah zikir. Bahkan tujuan salat, tujuan Allah, naam, mewajibkan salat tidak lain agar supaya orang yang menunaikannya berzikir kepada Allah. Bukankah di dalam surat Thaha pada ayat yang ke-14 Allah menegaskan wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk

0: berzikir kepadaku, kata Allah. Bahkan di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-45 Allah menyebutkan wala dzikrullahi akbar. Dan sungguh salat itu adalah zikir kepada Allah yang paling agung. Yang sebelumnya Allah mengatakan wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar, dan dirikanlah salat karena sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar, wala dzikrullahi akbar, dan sungguh salat itu adalah zikir yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dengan berkurban, menyembelih hewan kurban, itu juga termasuk zikrullah, karena tujuannya adalah agar supaya orang yang berkurban tersebut zikrullah, dia berzikir kepada Allah. Bukankah di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-34 Allah menegaskan yang demikian itu, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Bagi tiap-tiap umat kami telah jadikan bagi mereka syariat penyembelihan kurban agar supaya mereka berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am, terhadap apa yang Allah rezekikan kepada mereka berupa hewan ternak. Nah, barang siapa yang memiliki keluasan rezeki diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan rezeki, kemudian dia berkorban, ketahuilah dia akan mendapatkan ketenangan jiwa yang hakiki, dan ini mujarrab. Nah, dalam artian realistis, memang betul didapatkan, dirasakan oleh mereka-mereka. Yang tidak dapat merasakannya kecuali orang-orang yang sama mengamalkan amalan yang sama. Demikian pula dengan sholat. Maka orang yang melalaikan sholat pada hakikatnya adalah orang yang gundah gulana, adalah orang yang galau. Walaupun dia menampakkan tawa riang pada wajah dan bibirnya, tapi siapa yang bisa menyangka relung hatinya yang dipenuhi dengan kegalauan dan ketidaktenangan. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah sebagai pedoman hidup manusia, tujuannya adalah zikrullah. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengistilahkan Al-Quran dengan zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra, perhatikan. Wa inna lahu lahafizun, sungguh kamilah yang telah menurunkan adzikra, kata para ulama yang dimaksud zikir di dalam ayat ini adalah Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sungguh kamilah yang telah menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang akan terus menjaga keotentikannya. Orang yang berusaha membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, menjalankan, mengamalkan Al-Quran adalah orang-orang yang tenang jiwanya. Nah, dan perlu untuk kita pahami, ayuhal ikhwah wal akhwat, orang yang tenang jiwanya bukan berarti orang yang tidak pernah merasakan sedih. Orang yang tenang jiwanya bukan berarti orang yang tidak pernah merasakan kekurangan. Bukan berarti orang yang tidak pernah mengalami kecelakaan. Namun orang yang tenang jiwanya, apapun kondisinya, dimanapun dia, ketika dia menghadapinya, kondisi hidup tersebut dengan zikrullah, maka dia akan merasakan ketenangan jiwa. Walaupun dia dalam keadaan kondisi yang serba kekurangan dari sisi harta dan fasilitas hidupnya, namun dia menghadapinya dengan zikrullah. Nah, ketahuilah, kekurangan Nah, fasilitas hidup, kekurangan harta, tidak menjadi penghalang bagi dia untuk merasakan ketenangan jiwa. Nah, boleh jadi mereka-mereka yang hidup di tengah-tengah limpahan hartanya, tumpukan hartanya, jabatan dan lain sebagainya, namun ketika mereka melalaikan zikrullah, maka walaupun mungkin diistilahkan dengan tertawa, riang, gembira, namun ketahuilah itu hanya merupakan penampilan luarnya saja. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kaum muslimin, kaum mukminin secara khusus di dalam firman-Nya yang terdapat di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-16, alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala minal haqq ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk dan tenang hati-hati mereka dengan zikrullah, untuk berzikir kepada Allah, wa ma nazala minal haq, dan pada apa-apa yang Allah turunkan dari al-haq. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, dan jangan mereka seperti orang-orang yang diberi padanya Alkitab terdahulu. Fatala alaihimul amadu, yang mereka melalui hari-harinya yang panjang. Fakasat qulubuhum, namun ternyata menjadi keras hati-hati mereka. Wa katsirun minhum fasikun, dan kebanyakan di antara mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Ayuhal ikhwah wal akhwat, belumkah datang waktunya bagi kalian untuk tenang jiwa-jiwa kalian dengan zikrullah? Jangan mencari ketenangan jiwa dengan sesuatu yang keluar dari rel zikrullah, dengan melanggar syariat agama Allah. Bukan ketenangan yang akan kalian dapatkan, justru akan melahirkan kegalauan jika semua itu ditempuh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Thoha ayat yang ke-124 berfirman, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Dan barang siapa yang berpaling dari zikir kepadaku, kata Allah, barang siapa yang berpaling dari zikir kepadaku, fa innamahu ma'isatan dunka, maka bagi dirinya adalah kesempitan hidup. Fa innamahu ma'isatan dunka, maka baginya kesempatan hidup di dunia. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma, dan di hari kiamat nanti kami bangkitkan dia dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Mereka bertanya kepada Allah, ya Allah, mengapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta, padahal dulu di dunia kami melihat? Qala kadzalika atatka ayatuna, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, telah datang kepadamu peringatan-peringatan kami, fanasitaha, namun engkau melalaikannya. Namun engkau mengabaikannya, wakadzalikal yauma tunsa, maka demikian pula pada hari ini pantaslah engkau termasuk orang yang kami abaikan. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jangan lupa definisi yang disebutkan oleh para ulama tentang zikir. Kullu qawlin wa fi'lin yuqarribu ila Allah. Semua ucapan dan perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Salat adalah zikrullah. Menyembelih hewan kurban adalah zikrullah. Bersedekah itu adalah zikrullah. Bahkan terkait dengan sedekah, mujarrab, realistis, semua kita merasakan. Terlebih mereka-mereka yang ikhlas ketika dia bersedekah. Nah, baru saja terbetik niat keinginan ingin bersedekah, sudah ada ketenangan jiwa itu dia rasakan. Nah, belum lagi ketika betul-betul dia merealisasikan, dia menyerahkan apa yang telah dia niatkan berupa sedekah, betapa ketenangan jiwa itu dia rasakan. Birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua itu adalah zikrullah, mendatangkan ketenangan. Uququl walidain, sebaliknya uququl walidain, durhaka kepada orang tua itu akan melahirkan kesengsaraan, kegundah gulanaan, kegalauan, kekacauan, dan bahkan kecelakaan. Menghormati para ulama itu adalah zikrullah. Melecehkan, menghina ulama itu adalah ketidaktenangan, kegalauan, kegundahgulanaan. Di dalam surat Al-A'raf pada ayat yang ke-179 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sebelum ana bacakan ayat ini, ana ingin mengingatkan kembali antum sekalian tentang definisi zikir, tentang lawan kata zikir. Kata Syekh Abdul Aziz, "Adz-dzikru diddul ghaflah." Zikirnya adalah ghaflah, kelalaian. Perhatikan ayat ini. Kata Allah, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Dan sungguh, walaqad dzara'na li jahannam, sungguh kami telah jerongkokkan ke dalam neraka jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Sungguh, walaqad dzara'na, kami telah lemparkan ke dalam neraka jahannam, kami siapkan neraka jahannam untuk kebanyakan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati namun tidak dipakai untuk berfikir. Wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka punya mata namun tidak dipakai untuk melihat. Wa lahum adhanun la yasma'una biha, mereka punya telinga namun tidak dipakai untuk mendengar, tidak dipakai berfikir untuk memikirkan, mempelajari ayat-ayat Allah, melihat ayat-ayat Allah, mempelajari, mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, kata Allah. Balhum adol, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, yang demikian itu karena mereka adalah orang-orang yang lalai. Perhatikan definisi. Ingat kembali definisi Syekh Abdul Aziz bin Baz. Adzikru diddul ghaflah, zikir itu lawannya adalah kelalaian. Di dalam ayat ini Allah mengatakan mereka dilemparkan ke dalam neraka jahannam itu karena melalaikan ayat-ayat Allah, peringatan-peringatan Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampai kepadanya dasan nasihat dari para ulama, namun dia melalaikannya. Fa inna lahu ma'isatan dhanka, kata Allah, maka baginya kehidupan yang sempit. Ya. Tidak mesti orang yang sempit hidupnya. Nah, berkekurangan bisa jadi mereka orang-orang yang berharta. Nah, boleh jadi mereka orang-orang yang berharta, orang yang memiliki fasilitas yang lengkap. Nah, namun bukan di situ ukurannya, tapi pada zikrullah. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Maka pada akhir kajian kita ini kita akan menukilkan salah satu ayat, yang mana ayat ini adalah merupakan nasihat. Ia adalah merupakan tips agar supaya kita senantiasa terjaga, agar supaya kita senantiasa istiqomah di atas zikrullah. Nah, di dalam surat Al-Furqan pada ayat yang ke-27 sampai 29 Allah berfirman, "Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rusuli sabila. Ya laitani, ya waylata laytani lam attakhid fulanan khalila. Laqad adallani 'anil dhikri ba'da idja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula." Dan di hari di mana orang-orang zalim memasukkan kedua tangannya ke dalam mulutnya, ingatlah hari, yakni hari kiamat, mana pada hari itu orang-orang zalim memasukkan kedua tangannya ke dalam. Ulama ini secara hakiki benar-benar. Nah, yang dalam kehidupan dunia satu tangan saja sulit masuk ke dalam mulut. Namun di hari kiamat nanti orang-orang zalim akan memasukkan kedua tangannya ke dalam mulutnya sebagai bentuk penyesalannya. Dengan sambil mengatakan, yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Duhai, sekiranya dahulu aku menjadikan jalan rasul sebagai jalanku. Duhai, ketika di dunia dahulu aku menjadikan manhaj, metode akidah ar-rasul sebagai jalan hidupku. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Duhai, celakanya aku, kenapa dahulu aku menjadikan si fulan sebagai teman dekatku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idja'ani. Sementara dia dahulu telah melalaikan aku, telah menyesatkan aku dari zikir setelah zikir itu datang kepadaku. Wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Dan nanti mereka di hari kiamat, yakni para syaitan tersebut yang telah menggoda mereka, akan menjauhi dan meninggalkan mereka. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang akibat pertemanan yang buruk. Nah, akibat pertemanan yang buruk itu akan melalaikan seseorang dari zikrullah. Nah, dan ketahuilah ayuhal ikhwah, para ulama, nah, itu juga diistilahkan oleh Allah dengan ahlu zikir. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala dzikri in kuntum la ta'lamu." Ala dzikir, yakni para ulama, jika kalian tidak mengetahuinya. Maka bertanya kepada para ulama, meminta fatwa ulama, menjalankan nasihat ulama, pada hakikatnya seseorang, nah, akan meraih ketenangan jiwa. Kebalikan daripada itu, orang yang tidak mendengarkan nasihat ulama, mereka berada pada kondisi yang sangat memilukan. Kembali kita pada ayat ini. Ayat ini adalah merupakan peringatan untuk berhati-hati dalam memilih pertemanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-mar'u ala dini khalilih. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang, akidah, manhajnya itu sangat bergantung pada siapa dia berteman. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka hendaklah kalian selektif melihat dan memilih dengan siapa dia berteman. Jangan sampai dia berteman dengan orang-orang yang melalaikannya dari zikrullah, yang bisa berakibat fatal penyesalan di hari kiamat nanti. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Dan ketahuilah di hari di mana orang-orang zalim, Allah mengistilahkan mereka dengan orang-orang yang zalim, orang-orang yang berteman dengan orang-orang yang zalim sama dengan zalim. Ketahuilah ketika di hari ketahuilah bahwa nanti di hari kiamat akan ada orang-orang zalim yang menggigit kedua tangannya sambil berkata, ya laitani takhuttu ma'ar rasul sabila, duhai kiranya ketika di dunia aku bersama ar-rasul menjadikan jalan ar-rasul sebagai jalan hidupku, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila, duhai celakanya aku sekiranya si fulan itu tidak aku jadikan sebagai teman dekatku. Laqad adallani 'ani dzikri, karena sungguh dia telah menyesatkan aku dari zikir. Ba'da idza'ani, padahal zikir itu sudah datang padaku, peringatan itu sudah datang padaku, ayat-ayat itu sudah dibacakan padaku, hadis-hadis itu telah dinukilkan padaku, nasihat ulama itu telah dibacakan padaku, tapi aku tetap dilalaikan oleh teman dekatku. Ikhwani fiddin, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Terakhir kita bacakan surat atau firman Allah yang terdapat di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-28. Kata Allah, wasbir nafsaka ma'alladina yada'una rabbahum bilghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Dan sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah di pagi maupun di petang hari, yuriduna wajhah, yang mereka menginginkan wajah Allah. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, dan jangan kamu palingkan pandanganmu dari mereka, jangan engkau berpaling dari mereka. Turidu zinatal hayat dunya, hanya karena mengejar kenikmatan dunia, hanya karena menginginkan perhiasan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan jangan kamu taati, jangan kamu ikuti orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dari zikir kepada kami. Wattaba' hawah, dan dia lebih condong memprioritaskan hawa nafsunya. Wa kana amruhu furta, dan akhir dari kehidupannya adalah kesia-siaan. Ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Bersabar untuk bersama senantiasa orang-orang yang terus berzikir kepada Allah, yang kata Imam Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di terkait dengan ayat yang kita bacakan terakhir tadi, beliau mengatakan fa fiha al-amru bi suhbatil akhyar wa mujahada wa mujahadat wa mujahadatun nafsi ala suhbatihim. Pada ayat ini terdapat perintah dari Allah untuk senantiasa bersahabat bersama dengan orang-orang yang baik, orang-orang pilihan. Wa mujahadatin nafs, dan senantiasa berupaya memperjuangkan jiwa ini untuk terus bersama mereka, wa mukhallatatihim, dan senantiasa terus berkawan bersama dengan mereka, wa in kanu fuqara, walaupun mungkin mereka orang-orang yang miskin dari sisi hartanya, dari sisi dunianya. Nah, fa inna fi suhbatihim min al-fawaid ma la tuhsa, karena sungguh bersahabat dengan mereka, berteman dengan mereka, terdapat faedah yang sangat banyak yang sulit untuk dihitung. Fafiha an-nahyu an suhbatil asrar, dan pada ayat ini ada larangan dari bersahabat dengan orang-orang yang buruk, dari orang-orang yang jelek, dari orang-orang yang lalai dari zikir kepada Allah, dari orang-orang yang lebih mengedepankan hawa nafsunya, logika dan perasaannya. Jangan berteman dengan mereka. Bahaya ayuhal ikhwah, akan menjadi penyesalan di hari kiamat nanti. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kajian pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat diri anak pribadi dan juga buat antum sekalian. Mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله إن شاء الله mulai أحد pagi ini kita akan membaca dan membahas perihal fikih yang terkait dengan jual beli, mengingat sangat banyak dari kalangan salafiyin yang berprofesi sebagai pedagang atau penjual. Bahkan keumuman manusia tentunya dia juga bertransaksi sebagai pembeli. Maka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, janganlah engkau berbicara menyampaikan sesuatu yang engkau tidak ada ilmunya. Dan juga apa yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, berilmu dahulu sebelum berucap dan berbuat. Maka di sini kita berusaha menyampaikan fikih terkait jual beli secara ringkas, dan kita ambil dari kitab Al-Fiqhul Muyassar, yang di mana kitab Al-Fiqhul Muyassar ini sebuah kitab yang disusun dan dibuat oleh pemerintah Saudi Arabia melalui Kementerian Agamanya. Nah, kita mulai dari, atau kita langsung saja pada bab atau fil buyur. Kitab ini ditulis oleh beberapa, di sini sebutkan nukhbatun minal ulama, sekelompok orang dari kalangan ulama di negeri Saudi. Sehingga ketika kita sebutkan al-mu'alif, artinya sekelompok ulama tersebut. Qala al-mu'allifu al-babul awal fil buyur. Berkata al-mu'allif, sang penulis, bab yang pertama yaitu dalam jual beli. Bab yang pertama, karena dalam kitab ini Al-buyu' jual beli ini masuk dalam kitab al-mu'amalat, kitab mu'amalah. Mu'amalah itu kan banyak, ada jual beli, kemudian ada juga berserikat, ada juga kemudian sewa menyewa dan yang lainnya, mu'amalah manusia, hubungan antara manusia. Nah, maka dalam kitab al-mu'amalat ini yang pertama disebutkan oleh al-mu'allif, sang penulis, yaitu al-buyu'. Qala fihi iddatu masail, dalam bab al-buyu' ini terdapat beberapa permasalahan. Terdapat beberapa hal. Qala al-mas'alatul ula ta'riful bai' wa hukmuhu. Yang pertama yaitu definisi apa itu jual beli dan hukumnya. Al-alif ta'rifuhu al-bai' fil lughati akhdhu syai'in wa i'ta'u syai'. Definisi dari jual beli ini dari sisi bahasa yaitu akhdhu syai' wa i'ta'u syai'. Mengambil sesuatu dan memberi sesuatu. Makanya al-bai' ini dari sisi bahasa kurang lebihnya, tentunya karena ini kita tidak kajian langsung, namun kurang lebih ini tangan mengulurkan ini. Itu baik dari si bahasa. Entah mengulurkan untuk mengambil ataupun mengulurkan untuk memberi. Makanya juga dalam bahasa Arab yang namanya bai'at kan juga baik. Nah, karena kenapa tangan memberi dan tangan menerima? Itu dari sisi bahasa. Qala fi syar'i mubadalatu malin bimalin walau fi dhimmah au manfaatin mubahatin ala ta'bid ghair riba wa qardin. Al-bay' atau jual beli dari sisi syariat artinya adalah pertukaran harta dengan harta yang lain. Pertukaran suatu harta dengan harta, tukar menukar. Ya. Walau fi dhimmah, walaupun sifatnya ini tidak mesti langsung, tapi juga bisa juga fi dhimmah. Fi dhimmah itu artinya dalam tanggungan dia. Nah, jadi kita bayar sekarang, nanti penjualnya menyerahkannya beberapa waktu kemudian, atau sebaliknya. Penjualnya menyerahkan barang sekarang, pembelinya baru menyerahkan uangnya beberapa waktu kemudian. Ini fi dhimmah, dalam tanggungan. Dia punya kewajiban, punya tanggungan untuk menyerahkan apa yang dia miliki. Au manfa'ah mubahah. Atau juga tukar-menukar dalam permasalahan manfaat yang diperjualbelikan, di barter atau tukar-menukarnya ini, manfaat bukan enggak mesti berbentuk barang, tapi manfaat yang mubah, yang hukumnya boleh. Contohnya apa? Kita menyewa tukang panggul misalnya untuk membawa barang kita, entah di stasiun atau di bandara. Contohnya juga kita menyewa taksi, sewa menyewa itu manfaat mubah. Yang penting hukumnya apa? Mubah, dalam perkara yang mubah, yang diperbolehkan. Alat ta'bid artinya tukar menukar uang ini, tukar menukar harta ini, barter ini. Itu arti hakikat dari jual beli itu kan barter, pertukaran barang seperti itu. Nah, barter ini sifatnya itu pindah barangnya itu, kepemilikannya itu sifatnya selamanya. Nah, jadi jual beli mobil, ya kita kasihkan uang ke penjual, penjual menyerahkan barangnya ke pembeli. Sudah, itu milik selamanya dia, bukan waktu tertentu. Tapi selamanya sudah. Kepemilikan itu pindah kepada pihak lain, sifatnya selamanya. Tidak dengan batas waktu tertentu. Dan ini kita mafhum ya, maklum bahwa orang jual beli ya sudah. Beli mobil atau beli rumah dan yang lainnya, ya bukan terus kemudian cuma dapat sehari atau sebulan atau setahun dikembalikan lagi, tidak. Ghair riba wa qardin, dan dia juga bukan perkara riba, tidak ada unsur riba, dan juga bukan pinjaman. Ghair riban wa qardin, bukan pinjaman. Seperti itu. Qala al-ba'u hukmuhu, kemudian hukumnya apa hukumnya? Qala al-bai'u jaizun liqaulihi ta'ala wa ahallallahu al-bai'a. Hukum bai' ini jaiz, boleh. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa ahallallahu al-bai'a, dan Allah menghalalkan jual beli. Qala wa lima rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tabaya'a ar-rajulani fa kullu wahidin minhuma bil khiyar ma lam yatafarraqa wa kana jami'an. Dan juga dalil-dalil tentang bolehnya jual beli ini, apa yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dua orang saling berjual beli, maka masing-masing dari keduanya itu punya pilihan membatalkan jual beli tersebut. Sudah akad nih, sudah akad, boleh membatalkan, punya pilihan batalkan atau meneruskan. Malam yatafarraqa wa kana jami'an, selama mereka berdua belum berpisah dan mereka berdua itu masih berkumpul. Nanti ini akan datang bersama kita pembahasan khusus tentang khiyar al-majlis. Nah, namun syahidnya di sini bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasalam mengatakan idza tabaya'a ar-rajulan, apabila dua orang ini berjual beli, menunjukkan jual beli ini hukumnya mubah karena Rasulullah alaihi salatu wasalam menetapkannya, membolehkannya. Qala wa ajma'al muslimuna 'ala jawazil bai' fil jumlah. Kaum muslimin, para ulama seluruhnya bersepakat tentang bolehnya jual beli ini secara umum. Nah, sifat jual beli secara umum ya ini bil ijma. Nah. Qala wa hajatun nasi da'iyatun ila wujudihi. Kebutuhan manusia ini memanggil, karena manusia memang sifatnya adalah makhluk sosial. Kebutuhan manusia ini mendorong adanya jual beli. Li'anna al-insana yahtaju ila ma fi yadi ghairihi, karena seseorang itu, seorang manusia butuh kepada barang yang ada pada orang lain. Karena manusia tadi itu sifatnya seorang makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Wa tata'allaqu bihi maslahatuhu, kemaslahatannya itu berkaitan dengan orang lain. Wa la wasilata lahu ilal wusli ilaihi wa tahsilihi bi tariqin sahihin illa bil bai', dan tidak ada perantara untuk sampai kepada apa yang dia butuhkan, dan tidak ada cara untuk bisa mendapatkannya dengan cara yang benar. Illa bil bai', kecuali dengan jual beli, dengan barter misalnya. Barter ini kan sebenarnya nama lainnya jual beli. Qala faqtadat al-hikmatu jawazahu wa mashru'iyyatahu lil wusuli lil ghardil matlub. Maka konsekuensi dari hikmah, hikmah itu yang ada itu membawa konsekuensi kepada bolehnya dan syariatkan jual beli ini. Ini tidak berbicara dari sisi apa namanya, dalil ya. Dalil sudah ada sama kita. Tapi akal pun menetapkan. Keberadaan manusia yang seperti ini, yang butuh kepada orang lain, butuh kepada barang pihak lain. Ini hikmah ini membawa konsekuensi, ya boleh jual beli. Seperti itu disyariatkan. Agar bisa tercapai pada tujuan yang diharapkan. Qala al-mas'alatu tsaniyah arkanul bai'. Sekarang masalah yang kedua. Pertama tadi definisi dan hukumnya. Sekarang masalah yang kedua, arkanul bai, yaitu rukun-rukun jual beli. Rukun-rukun jual beli ini beda dengan syarat. Kalau rukun itu berarti langsung ada pada akad dari jual beli tersebut. Ini rukun. Rukun itu kan bagian dari sesuatu itu. Beda dengan syarat. Sama-sama mempengaruhi keabsahan sesuatu. Tapi kalau rukun itu bagian dari sesuatu itu, kalau syarat di luar dari sesuatu tersebut, namun mempengaruhi keabsahannya. Contoh rukun sholat. Rukun sholat itu diantaranya takbiratul ihram, rukuk, sujud. Rukuk, sujud, takbiratul ihram itu kan bagian dari sholat. Itu rukun. Contohnya syarat sholat, wudu, Islam. Ya kan? Wudu itu bukan bagian dari sholat. Keislaman seseorang bukan bagian dari sholat. Tapi mempengaruhi keabsahan. Nah, sekarang al-mu'alif, penulis, sang penulis mulai masuk dari rukun-rukun al-bay, rukun-rukun jual beli. Jadi sesuatu yang mempengaruhi keabsahan jual beli dan bagian dari jual beli tersebut. Qala arkanuhu thalasah, akidun wa ma'qudun alaihi wa sighah. Rukunnya ada tiga. Yang pertama, pihak yang melakukan akad transaksi. Yang kedua, ma'qudun alaihi. Sesuatu yang dia di atas hal tersebut, dilakukanlah transaksi itu. Nanti akan lewat sama kita penjelasan lebih rinci. Wasighah. Dan yang ketiga, yaitu sighahnya. Sighah jual beli ini artinya lafaz yang terucap dari penjual atau pembeli atau gerakan yang menunjukkan bahwa itu memang terjadi transaksi, enggak harus lafaz. Qala fal aqidu yashmulul bai'a wal mushtariya. Yang namanya pelaku transaksi berarti mencakup penjual dan pembeli. Wal ma'qud 'alaihi al mabi'. Dan yang dijadikan transaksi di atasnya itu transaksi itu dibuat, yaitu al-mabi, barang yang dijual. Wasighah hiya al-ijab wal-qabul. Adapun sighah itu, yaitu ijab qabul. Nah, seperti itu. Qala wal-ijabu al-lafdu sadiru minal ba'i' kan yakula bi'tu. Apa itu al-ijab? Ijab itu lafad yang muncul dari penjual. Seperti misalnya kalau dia mengatakan aku jual. Nah, penjual mengatakan ini salah satu rukun ya. Seperti itu. Nah. Wal qabul, adapun qabul kata al-mu'al di sini, al-lafdhu sadiru minal mushtari ka'an yaqula ishtaraitu. Lafaz yang bersumber dari pembeli. Seperti misalnya dia mengatakan ishtaraitu, aku beli barang ini. Wa hadhihi as-sighatul qawliyah, ini merupakan bentuk sighah dalam bentuk ucapan atau lafaz. Qala amma sighatul fi'liyah fa hiya al-mu'athah, adapun sighah, hal yang menunjukkan memang akad ini dilakukan, kalau tadi dalam bentuk lafaz, sekarang ada juga dalam bentuk perbuatan. Fa hiya al-mu'athah, yaitu saling memberi. Wahya al-akhdhu wal-i'ta. Jadi yang al-akhdhu wal-i'ta artinya mengambil dan memberi. Penjual mengambil uang dari pembeli dan memberi barang yang dia jual. Pembeli menyerahkan uangnya dan mengambil barang yang dia jual. Kan yadfa'al mushtariya aw kan yadfa'al mushtari thamana as-sil'ati ila al-ba'i' fa yu'tihi iyyaha biduni qaw. Jadi namanya rukun jual beli yang diantaranya di sini as-sighah itu juga mesti dengan ucapan. Ini beda dengan sebagian orang seperti jamaah tabligh yang mengharuskan. Ya, qabil tu. Nah, ini saya jual, kamu beli. Jamaah tabligh. Ya kalau kita perhatikan demikian mengharus ini tentunya mereka jauh dari ilmu syariat sehingga demikian yang terjadi pada kondisi orang-orang yang tidak serius dalam mempelajari ilmu agama. Sementara syariat menetapkan tidak harus dengan ucapan. Boleh dengan perbuatan. Sudah, ketika memang penjual menyerahkan barangnya, pembeli menyerahkan uangnya, itu sudah nampak bahwa itu terjadi jual beli. Nah, makanya kata pemalih di sini, contohnya yaitu pembeli menyerahkan uang harga sesuai harga yang diminta dari penjual kepada penjual, dan penjual memberikan barang tersebut, barang jualannya, dagangannya, semuanya tanpa ada ucapan. Sudah kok jelas, kasih uangnya nih. Nah, barakallahu fikum. Ini permasalahan yang kedua. Qala al mas'alatu tsalitsah. Sekarang permasalahan yang ketiga, al isyhadu 'alal bait. Meminta atau menjadikan saksi, menjadikan orang lain sebagai saksi. Meminta orang lain sebagai saksi atau menjadikan orang lain sebagai saksi. Apa hukumnya? Menghadirkan saksi ini. Seperti itu. Maka disebut oleh muallif, qala al-isyhadu 'alal bai' mustahab wa laysa biwajib. Liqaulihi ta'ala wa asyhadu idza tabayatum. Al-isyhad ini menjadi menganjurkan orang lain sebagai saksi untuk suatu transaksi. Ini mustahab. Artinya diperintahkan oleh syariat, namun tidak wajib. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa asyhadu idza tabayatum, dan jadikanlah, angkatlah, mintalah orang lain sebagai saksi, idza tabayatum, apabila kalian saling berjual. Seperti itu. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 282, sebuah ayat yang kalau di mushaf-mushaf yang kita jumpai, ini termasuk ayat yang panjang sekali. Satu halaman, satu ayat. Nah, di sini Allah menyebutkan, memerintahkan, wa ashhidu, jadikanlah saksi, ambillah saksi apabila kalian itu berjual beli. Qala fa amara Allah taala bil isyhad indal bai. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menjadikan saksi ketika adanya jual beli. Ghaira anna hadzal amra lil istihbab. Namun perintah ini bukan sifatnya wajib, namun mustahab. Bagi apa? Kan kita mau tahu hukum asal perintah itu kan wajib. Namun apa yang memalingkan sehingga yang asal suatu perintah itu asalnya wajib, kemudian di sini bisa berubah menjadi dipalingkan menjadi mustahab, tidak wajib. Berarti kan harus ada dalil lain yang menunjukkan bahwa perintah ini sifatnya tidak wajib. Maka di sini mulai menyebutkan bidalil qaulihi ta'ala, fa in amina ba'dukum ba'dha falyu'addi allazi tumina amanatahu. Nah, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang berikutnya, ya, 283 Al-Baqarah 283. Apabila sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya itu percaya, sudah percaya, maka hendaknya yang dipercaya itu, yang diamanah itu, ya, menyerahkan atau memenuhi amanat yang dia dipercaya dengan amanat tersebut. Nah, jadi yang penjual yang menyerahkan barang dagangannya, yang pembelinya yang pembelinya juga menyerahkan uang. Artinya apa? Fa'in amina ba'dukum ba'dho. Kalau masing-masing kalian itu saling percaya, berarti nggak perlu ada ditulis, nggak perlu ada saksi dan yang lainnya. Sudah saling percaya. Ya silahkan. Ya tolong amanah itu dijaga. Walaupun nggak ada saksi atau apa, yang dipercaya yang menjaga amanah. Qala fadalla ala annal amra innama huwa amrun au amru irsyadin. Ayat ini menunjukkan bahwa perintah yang tadi itu untuk menjadikan saksi, mengambil saksi, itu sifatnya hanya perintah yang merupakan himbauan atau arahan, bukannya sifatnya wajib. Litausiq wal maslahah, dalam rangka kemaslahatan masing-masing kedua pihak. Dan untuk apa? Tausiq sebagai bukti. Nah, seperti itu. Ala kulli hal, isyhad dalam jual beli menjadi meminta saksi ini, mengangkat saksi, itu sifatnya mustahab. Qala wa Umara ibn Khuzaimah an ammahu haddatsahu wa huwa min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu alaihi salatu wasallam ibta'a farasan min a'rabi wastattabi'ahu liyaqbida thamana farasihi fa asra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa abta'a al-a'rabi وَتَفِقَ الرِّجَالُ يَتَعَرَّضُونَ لِلْأَعْرَابِ فَيَسُومُونَهُ بِالْفَرَسِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعَهُ. Dari lain juga yang menunjukkan bahwa mengambil saksi dalam jual beli itu sifatnya tidak wajib, mustahab, yaitu dari Umara ibn Khuzaimah bahwa pamannya meriwayatkan kepada dia, pamannya ini salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membeli kuda dari seorang A'rabi, dari seorang badui. Maka kemudian badui ini mengikuti Ar-Rasul alaihi salatu wasallam dalam rangka untuk mengambil uang dari Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Selesai akad, ya, sudah ini kudanya dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Si Arabi ini, si Badu ini kemudian berusaha mengejar Rasul alaihi salatu wasallam. Rasulullah jalannya cepat, Badu ini jalannya lambat. Artinya Badu ini berada di belakangnya Rasulullah. Fatafiqar rijal yata'arraduna lil Arabi fayasumunahu bil faras. Maka mulai ada beberapa orang mencegat orang-orang badui ini untuk menawar kudanya tersebut. Dalam kondisi orang-orang ini yang mencegat badui ini tidak sadar kalau Rasulullah sudah membelinya. Nah, ala wa ma'na yasumunahu yatlubuna syira'ahu minhu. Artinya yasumunahu yaitu menawar, meminta untuk dibeli. Orang-orang ini meminta kepada badui itu untuk bisa membeli kudanya tersebut dari badui itu. Maka kata al-mu'alif wa wajhud dalalah. Sisi pendalilan bagaimana sih? Kok dari kisah ini terdapat dalil tidak wajibnya isyhad? Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ishtaral farasa minal a'rabi wa lam yakun bainahuma bayyinah. Ini. Sisi pendalilannya itu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli kuda tersebut dari badui itu dan tidak ada di antara keduanya itu bayyinah, bukti tertulis, saksi. Walau kanat wajibatan fil bay lam yashtari an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa ba'da al-isyhad. Maka kalau seandainya jual beli apa bukti itu ada atau wajib, harus ada keterangan tertulis wajib atau harus ada saksi, itu merupakan wajib dalam jual beli, niscaya Rasulullah alaihi wasallam tidak akan membeli unta tersebut kecuali setelah adanya isyhad, panggil saksi dulu atau datangkan bukti dulu, seperti itu. La qala wa kana sahaba radhiyallahu anhum yatabayauna fi asrihi sallallahu alaihi wasallam fil aswaq wa lam yunqal anhu annahu amarahum bil isyhad wa la nukila anhum fi'luhu. Begitu pula kata mu'alif di sini, sahabat dahulu radhiyallahu anhum, mereka saling berjual beli di zaman Ar-Rasul alaihi salatu wasallam di pasar-pasar mereka dan tidak dinukil dari Ar-Rasul alaihi salatu wasallam bahwa beliau memerintahkan sahabat untuk isyhad, untuk mengambil saksi dalam jual belinya. Setiap yang melakukan jual beli, Rasulullah memerintahkan, ayo cari saksi, ayo cari bukti. Harus ada bukti. Nah, wala nukila anhum fi'luhu, dan tidak dinukilkan dari para sahabat pun perbuatan. Ini kita bisa paham. Kita beli cabai, kita beli indomie, kita beli di warung atau enggak, kan enggak mesti harus pakai. Sudah enggak ada masalah. Dan ini pula yang terjadi sejak zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam, para sahabat berjual beli sama mereka dengan orang lain. Sudah beli biasa. Nah, tidak mesti harus dengan adanya saksi atau bukti yang tertulis. Qala wali anna syira'a wal bai'a min al-umur allati taksuru bainan nasi fil aswaq fi hayatihim al-yawmiyah. Falau ashhadu ala kulli syai'in la adda ila al-haraj wal mashaqqah. Dan juga karena jual beli ini termasuk dari perkara-perkara

Qala lakin akan tetapi in kana al-ma'qudu 'alaihi min as-safiqatil kabira al-mu'ajjalati tsaman. Tapi kalau yang diperjualbelikan ini termasuk transaksi besar, ya, yang apalagi transaksinya ini sifatnya mu'ajjal saman, pembayarannya tidak cash. Mimma yahtaju ila tausik, yang dimana transaksi besarnya butuh untuk tausik, adanya penguat yang menunjukkan ini ada transaksi ini. Qala fayam bagi kita batu dalik, maka sudah sepatutnya untuk menulis. Wal ishadu alaihi, juga untuk mengambil saksi. Lirruju ilal wasiqah idza waqa'a khilaf bainat tarafain. Agar bisa nanti ada bukti, kalau jadi ada bukti yang bisa dijadikan rujukan kalau terjadi silang pendapat antara penjual dan pembeli. Karena terkadang dalam sebuah transaksi itu kan, ini modelnya begini, kata penjual, oh, bukan kan mintanya modelnya begini. Buktinya kalau ada isyhad atau ada bukti, akan jelas semuanya. Merujuk kepada bukti tersebut atau saksi-saksi tersebut. Barakallahu fikum. Ini yang permasalahan ketiga. Jadi, menjadikan bukti atau saksi dalam jual beli itu hukumnya tidak wajib, namun mustahab tentunya, sangat ditekankan. Apalagi kalau dalam jual beli transaksi besar. Qala al-mas'alatu rabi'ah, sekarang permasalahan yang keempat, al-khiyar fil bay'. Nah, ini penting untuk diketahui penjual dan pembeli. Al-khiyar yaitu hak pilihan untuk melanjutkan akad tersebut, meneruskan, memberlakukan atau menggagalkan. Qala al-khiyaru an yakuna li kullin min al-bai' wal mushtari al-haq fi imda'i 'aqdil bai' wa fashqihi. Nah. Jadi khiyar itu apa? Untuk masing-masing dari penjual dan pembeli punya hak untuk memberlakukan, meneruskan akad jual beli itu, transaksi jual beli itu, atau menggagalkan. Jadi paham ya? Ini sudah pembahasannya sudah bukan pada tahap tawar menawar. Pembahasannya sudah ada akad. Seperti itu. Sudah jual beli sudah terjadi, transaksi itu sudah akad sudah. Nah, ini khiyar itu bentuk pilihan, punya hak. Qala al-fal aslu fi 'aqdil bay' an yakuna laziman. Ini penting. Mata in aqada mustawfiyan arkanahu wa syurutahu wa la yahiqqu li ayyin minal muta'aqidain ar-ruju'an. Ini hukum asalnya. Kata al-mu'allif di sini, hukum asal dari akad jual beli itu an yakuna laziman. Laziman sudah mengikat. Dan enggak ada pilihan. Hukum asalnya begitu, kalau sudah terjadi akad sudah sifatnya mengikat, nggak bisa membatalkan. Maka kapan saja akad itu sudah dilakukan dengan memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, maka tidak ada hak bagi masing-masing dari orang yang bertransaksi tersebut untuk membatalkan. Ini hukum asalnya. Namun kata mualif apa? Illa anna dinal islamiyya dinus samahatu wal yusri yura'il masaliha wal dhurufa li jami' afradihi wa min dhalika anna al muslima idha ishtara sil'atan aw ba'aha li sababin ma thumma nadima ala dhalik faqad abaha lahu syar'ul khiyara hatta yufakkira fi amrihi wa yandura fi maslahatihi fayuqdimu 'alal bay' aw yataraja'an 'ala ma yarahu munasiban lahu. Ini kata al-mu'allif di sini. Namun agama Islam ini merupakan agama yang luas dan agama yang mudah. Agama ini memperhatikan kemaslahatan yang ada, memperhatikan
keadaan-keadaan

0: sikon-sikonnya pemeluknya. Maka di antara kelulusan agama ini, kemudahan agama ini, yaitu seorang muslim apabila membeli suatu barang, atau sebaliknya, dia menjual suatu barang karena suatu sebab. Banyak sebabnya, ya karena memang berdagang, atau karena kebutuhan, atau yang lainnya. Wah, jual beli. Kemudian setelah itu menyesal dia. Aduh, kenapa saya jual ya? Atau dia, aduh, kenapa saya beli ini ya? Menyesal. Maka syariat ini membolehkan bagi dia al-khiyar, pilihan. Tentunya kebolehan ini nanti ada batasan-batasannya ya. Khiyar apa saja ini, dan akan datang bersama kita sebentar lagi insya Allah. Syariat ini membolehkan bagi dia untuk memilih. Sehingga dia itu bisa berpikir ulang. Seperti itu. Melihat lagi maslahatnya. Yang dengan itu, dia memang mau terus maju melanjutkan akad ini. Memberlakukan akad ini. Atau dia membatalkannya. Sesuai dengan apa yang dia lihat. Sesuai dengan kondisi yang ada pada dia. Seperti itu. Ini kan luar biasa agama Islam. Nah, sehingga sebetulnya hukum asalnya transaksi itu sudah, kalau sudah akad nggak boleh dibatalkan. Namun ada beberapa kondisi boleh. Nah, apa saja khiyar itu? Qala aqsamul khiyar. Sekarang yang perlu diketahui, macam-macam al khiyar, pilihan untuk membatalkan atau melanjutkan. Pilihannya ada berbagai macam. Yang pertama, lil khiyari aqsamun ahamuha. Al-khiyar ini memiliki beberapa jenis, yang paling utamanya awalan. Yang pertama, khiyarul majlis. Khiyar, pilihan, al-majlis, di majlis. Wahual makan alladhi yajri fihi tabayuk fayakunu li kulli wahidin minal akidaini al-khiyar. Madama fi majlisil aqdi walam yatafarraqa minhu. Khiyar majlis itu yaitu tempat yang di situ terjadi jual beli akad tersebut, di mana masing-masing dari pihak yang bertransaksi ini punya pilihan batal atau meneruskan. Selama keduanya itu masih di tempat mereka melakukan transaksi. Walam yatafarraqa minhu, dan belum berpisah. Nah, dalilnya apa tadi sebetulnya? Hadis awal yang tadi sudah kita sebut. Di sini diulangi oleh mu'alif. Di hadithi Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-bayyi'anu bil khiyar ma lam yatafarraqa. Darinya dari hadis Ibn Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang penjual membeli ini masih memiliki kesempatan, punya pilihan untuk membatalkan akad atau meneruskan. Selama keduanya belum berpisah. Nah, jadi kita berjual beli, sudah akad nih, sudah uang sudah diserahkan oleh pembeli. Penjual juga sudah menyerahkan barangnya sudah. Tapi masih di tempat itu, masih ngobrol, masih pembelinya masih belum keluar dari tokonya, sang penjual misalnya. Terus dia menyesal, aduh maaf pak, saya nggak jadi ya. Karena saya baru ingat bapak saya lagi sakit. Atau yang lainnya lah. Pokoknya dia membatalkan. Maka penjual tidak boleh menolak. Gak boleh menolak kalau masih di tempat akad itu. Kenapa? Syariat menetapkan yang demikian. Nah, al-bayyani bil khiyar. Dua orang penjual pembeli ini masih dalam punya pilihan. Walaupun sudah akad ini. Begitu pula pembeli. Nah ini, jadi bukan hanya penjual yang gak boleh menolak, begitu juga pembeli. Pembeli gak boleh menolak kalau ternyata si penjual ini membatalkan.
1: Waduh, maaf. Mobil ini saya nggak jadi jual ya. Atau komputer ini saya nggak jadi jual. Atau HP ini saya nggak jadi jual. Atau barang apa saja lah. Pembeli nggak boleh marah, nggak boleh. Nggak terima, nggak boleh. Dia harus nerima ini. Karena syariat menentukan yang demikian. Wah, saya sudah, kan saya sudah bayar. Selama masih di tempat jual beli, belum berpisah, nah itu, keduanya masih belum berpisah, maka masing-masing punya hak untuk membatalkan atau melanjutkan. Beda kalau apa namanya sudah keluar, sudah berpisah, seperti itu. Pembeli sudah pergi dari tokonya, sudah keluar, kembali lagi ke penjual, minta untuk dibatalkan. Nah ini yang demikian penjual berhak untuk mengatakan tidak, nggak bisa. Karena apa? Akad jual beli itu akad lazim. Akad yang mengikat. Kalau sudah terjadi akad, hukum asalnya sudah. Nggak bisa dibatalkan. Kecuali ini tadi pada kondisi-kondisi tertentu. Di antaranya apa? Siar majelis masih di tempat transaksi. Tapi sekarang pertanyaannya begini. apalagi sekarang, zaman sekarang ini ya. Jual belinya ini lewat telepon atau lewat internet. Orang enggak ketemu. Nah, sudah ditelepon, karena sudah melihat nih, sudah melihat barangnya. Jadi, misalnya penjual jualan motor atau mobil atau barang apa, pembeli datang ke rumah penjualnya. Dilihat, sudah tahu barangnya, sudah. Saya pikir-pikir dulu ya Pak, sudah. Besoknya, telepon pembeli ini kepada penjualnya. Pak, HP yang Bapak kemarin tawarkan itu, ya sudah dengan harga sekian, atau motor atau apa, saya sudah sepakat, saya beli ya. Saya beli. Kemudian si penjual, oh iya, Pak gitu, ya sepakat dengan harga sekian ya, ya, ya, silakan, saya jual sudah itu. Berarti sudah terjadi akad, uang nanti transfer. Ini kan nggak ada majelis ini. Maka apakah masih ada pilihan kalau lewat telepon ini? Sebenarnya ulama berpendapat, nah masih ada pilihan. Karena selama telepon itu masih belum terputus. Karena dia seperti kedudukannya, kedudukan orang yang masih bersama di satu tempat. Sebagian ulama berpendapat, tidak, karena ini nggak ada tempat. Seperti itu. Nah. Jadi, tempatnya itu nggak ada, orangnya itu nggak berkumpul. Nggak ada pilihan. Nggak ada majelisnya, nggak ada tempatnya. Orangnya itu kan terpisah. Seperti itu. Nah, maka mana pendapat yang rajih? Wallah alam bisawab, tampaknya pendapat kedua ini pendapat yang lebih rajih. Dan ini pendapat yang dirajihkan juga oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarh Al-Mumti. Beliau ketika menjelaskan hadis yang tadi itu, ya, idza tabaya'a rajulani fa kullu wahidin minhuma bil khiyar. Malam yang tafarroq wakana jami'an. Jika dua orang saling berjual beli, maka masing-masing dari keduanya punya pilihan selama belum berpisah. Nih, malam yang tafarroq wakana jami'an. Selama keduanya belum berpisah, wakana jami'an, dan keduanya apa? Masih berkumpul. Saya menyebutkan ma di sini, malam ma, huruf ma di sini. Ma masdariyah dzarfiyah. Ini dalam ilmu nahwu ya, masdariyah dzarfiyah. Yakni mudda adam tafarruqihima. Artinya yaitu waktu yang di mana keduanya masih belum berpisah. Wa qauluhu wa kana jami'an. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana jami'an, dan keduanya masih berkumpul, ta'kid li adami tafarruq. Sebagai penekanan bahwa keduanya belum berpisah. Kemudian kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wa fihi faidah. Maka dalam hadis ini terdapat sebuah faidah. Wahiyya. Apa itu faidahnya? Idza tabaya'a rajulani bil hatif
0: Fa innahu fi hadhil hal la khiyar. Bimujarrad ma yaqul ahad bi'tu wa sani yaqul ishtaraitu wajabal bay'.
1: Kata Syekh, faedahnya ada di sini. Kalau dua orang itu sudah bertransaksi melalui telepon, maka dalam kondisi seperti ini sudah enggak ada pilihan, enggak ada khiyar. Sekedar si salah satunya sudah mengatakan aku jual, dan pihak yang kedua mengatakan iya saya beli, selesai, wajib beli, enggak ada pilihan. Nah, ini juga menunjukkan bahwa transaksi dengan teknologi yang ada itu sebetulnya masih ada kekurangan. Jual beli yang paling sempurna dan bagus itu ya sebagaimana zaman dahulu, artinya datang langsung. Seperti itu. Walaupun boleh transaksi melalui telepon atau internet apabila syarat-syarat dan rukun-rukunnya terpenuhi ya. Namun ada kekurangan. Ini diantaranya. Nah, jadi yang rajih kalau jual belinya melalui HP atau internet sudah enggak langsung bertemu di tempat ya, maka tidak ada pilihan. Barakallahu fikum. Yang berikutnya yang perlu diketahui, boleh enggak sih, wah saya memang misalnya penjual dia memang butuh sekali sama barang ini, dia butuh uang sekali. Dia enggak pingin tuh transaksinya digagalkan. Dia tidak curang. Dia tidak curang. Dia orang jujur, namun dia pingin sekali ini transaksi ini apa namanya? Tidak dibatalkan. Nah, dia tahu hukum nih. Seperti itu. Kalau masih di majelis, ya berarti pembeli punya hak untuk membatalkan. Maka dia mempersyaratkan kepada pembeli. Maaf Pak, saya untuk jual beli ini saya syaratnya saya tidak ada khiyar majelis ya. Seperti itu. Jadi kalau sudah kalau sudah kita akad, uang sudah sah akadnya, nggak boleh dibatalkan ya, nggak bisa. Saya nggak ada, saya tidak melakukan khiyar majelis misalnya. Maka apakah boleh yang demikian ini? Boleh. Nah, selama pihak yang kedua pembelinya ini menyepakati atau sebaliknya, itu pembeli yang mensyaratkan tidak ada khiyar majelis, kemudian penjual menyepakati, maka selesai. Ya, khiyar majelis tadi itu gugur. Demikian ini boleh. Sebenarnya sebelumnya oleh para ulama kita, di antaranya oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni dan juga yang lainnya, Syekh bin Baz yang lain. Al-Muhim menggugurkan syarat khiyar majelis ini boleh. Seperti itu. Namun kalau tidak ada persyaratan dari kedua belah pihak, penjual atau pembeli, enggak ada omongan saya enggak berlakukan khiyar majelis ya, enggak ada omongan seperti itu. Ah, sudah. Enggak boleh itu penjual atau pembeli melarang untuk membatalkan pihak yang lain selama masih di tempat jual beli tersebut. Baik, karena mungkin sudah waktunya, ini masih ada beberapa bentuk-bentuk khiyar, pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan dalam jual beli. Namun insyaallah kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان
0: ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembacaan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi dawil kitab wa sunnah. Namun sebelum kita lanjutkan, di sini ada pertanyaan terkait jual beli emas tentang akad wakalah. Tentang akad wakalah jual beli emas. Misalkan jual beli emas antam dan sebagainya. Bagaimana supaya tetap bisa dilakukan secara online? Intinya jual beli emas, kalau dengan sesama emas, atau dengan perak, atau dengan uang, itu kan syaratnya harus yadan biyadin, tangan dengan tangan langsung. Artinya di situ harus secara cash, harus di tempat langsung, ada serah terimanya. Ini kalau emas, seperti itu. Sehingga, barakallahu fikum, dengan online ini, apabila tidak bisa, bisa nggak kira-kira online ini, emasnya sampai, emas bentuk fisiknya sampai ke pembeli, dan uangnya sampai ke penjual. Kalau uang mungkin bisa lewat transfer. Nah, tapi kalau emasnya ini bagaimana untuk bisa sampai ke pembeli dengan cara langsung dia terima emas barangnya itu. Kecuali apabila sifatnya itu dalam online tersebut hanya pesan, memesan dulu dengan ciri-cirinya, pesan dulu seperti itu, kemudian setelah pesan si penjual sudah menyebutkan ciri-cirinya dan cocok, sudah dipesan, nah kemudian datang pembelinya ke sana untuk kemudian lakukan transaksi akad. Yang seperti ini memungkinkan. Barakallahu fikum. Atau kalau mau jual beli emasnya jangan dengan emas, perak atau uang, tapi dengan barang lain. Karena intinya emas itu kan yang terlarang itu kan kalau dengan sesama benda yang dijadikan patokannya nilainya seperti perak atau uang, ini kan nggak boleh jual beli emas kalau tidak secara serah terima secara langsung. Tapi contohnya kalau jual beli emas dengan tepung atau dengan gandum atau dengan kurma atau dengan beras, nah ini apa namanya, hutang tidak ada masalah. Begitu pula online nggak ada masalah. Ya saya bayar, tapi nanti ya, dengan misalnya beli emas sekarang 1 gram anggap 2 juta. Seperti itu. Maka beli emasnya dengan apa? Dengan beras. Saya bayarnya pakai beras sebanyak 1 kuintal misalnya. Berapa beras kalau misalnya anggap 20.000, misal beras yang jenis bagus. 20.000 kalau dikali 100 atau 1 kuintal kan berarti 2 juta. Nah ini gak ada masalah. Seperti itu. Nah, jadi barakallahu fikum, itu terkait jual beli online. Tapi kalau dengan uang, gak bisa. Kecuali harus barang dan uang serah terima di tempat. Baik. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita yang berikutnya, yang disebut al-mu'allif. Sudah lihat bersama kita al-mu'allif yang dimaksud apabila saya katakan mu'allif, yaitu sebagaimana disebutkan di sini, sekelompok atau sejumlah masyayikh dan ulama yang menulis atas permintaan dari kerajaan Arab Saudi. Qala al-muallif rahimahullah, thaniyan khiyaru syarti wa huwa an yashtaritu aw an yashtarita al-muta'aqidani aw ahaduhuma al-khiyar ila muddatin ma'lumatin لإمضاء العقد أو فسخه فإذا انتهت المدة المحددة بينهما من بداية العقد ولم يفسخ صار لازما. Jenis kedua dari al-khiyar, yaitu pilihan. Khiyar itu kan pilihan. Jenis kedua dari khiyar, pilihan untuk boleh akad ini dibatalkan atau tidak, yaitu khiyar syart. Khiyar pilihan dengan adanya persyaratan. Kalau jenis yang pertama yang sudah lihat bersama kita, khiyar majlis. Sekarang khiyar asyar. Apa itu? Disebutkan oleh mu'alif di sini, apabila dua pihak yang bertransaksi atau salah satunya mempersyaratkan adanya pilihan tadi itu, khiyar, dia minta syarat untuk bisa membatalkan atau akad ini sudah berlangsung, berlaku atau dibatalkan. Dia minta syarat untuk dikasih pilihan. Berupa apa syaratnya itu? Minta waktu. Minta waktu, di sini sebutkan ila muddatin ma'lumah. Waktu yang ditentukan. Saya minta waktu sebulan sejak hari ini atau seminggu sejak hari ini. Atau 10 hari, atau 2 bulan sejak hari ini, terserah. Sebagai, pokoknya sesuai yang dipersyaratkan. Dalam rangka untuk melanjutkan akad ini atau membatalkan. Nah ini kalau disepakati, misalnya dua-duanya, ya minta syarat, syarat ini, syarat itu, ya sepakat. Atau salah satunya, pembelinya. Ya saya beli, sepakat, saya beli mobil ini. Dah serah terima akad. Akad itu sudah terjadi. Entah uang secara cash dia beli atau secara hutang. Seperti itu. Namun dia mempersyaratkan, saya minta waktu sebulan. Atau minta waktu 3 hari. Seperti itu. Dan yang lain-lainnya, terserah waktu. Penjualnya sepakat. Maka kalau waktu yang ditentukan itu sudah habis, masa berlakunya sejak awal yang tadi dia akad, di hari dia akad itu, entah 3 hari atau seminggu, dan tidak ada pembatalan, maka otomatis. Artinya di sini kita ketahui, kalau kemudian si pembeli misalnya membatalkannya setelah lewat batas waktu yang dia persyaratkan sendiri, maka tidak ada khiyar. Seminggu. Ya sudah seminggu. Seperti itu. Hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10 ternyata minta batalkan. Saya kan minta syarat untuk waktu. Untuk saya bisa membatalkan. Tidak. Iya, tapi kan Anda mintanya seminggu. Ya ini kan cuma kelebihan sehari. Enggak bisa. Waktu seminggu, seminggu. Makanya di sini disebutkan muddah ma'lumah. Waktu yang diketahui. Jadi biar enggak digantung. Lewat dari waktu yang diketahui, selesai. Tidak ada khiyar syarat ini. Barakallahu fikum. Qala mithaluhu an yashtari rajulun min akhar sayyaratan wa yaqulu al-mushtari li al-khiyar muddata shahrin kamil. Fa in taraja'a ash-shira'a khilal ash-shahri falahu dhalik wa illa lazimahu shira'u sayyarah bi mujarradi intihai ash-shahr. Kemudian mu'alif memberi contoh, misalnya seseorang membeli barang dari orang lain, sebuah mobil. Kemudian pembeli mengatakan, saya punya minta waktu pilihan selama sebulan penuh. Seperti itu, sebulan penuh. Apabila kemudian si pembeli ini membatalkan, jual belinya ini sebelum waktu sebulan itu habis, maka itu haknya dia. Itu yang dinamakan dengan syarat syarat, karena dia mempersyaratkan. Tapi kalau tidak, tidak ada pembatalan, maka sudah wajib, sudah harus itu jual pembelian mobil itu sudah enggak bisa dibatalkan lagi, otomatis dengan berakhirnya 1 bulan, waktu 1 bulan. Barakallahu fiik. Kemudian qalal muallifu salisan, syarat yang atau khiyar yang ketiga, khiyarul aib, khiyar al aib. Nah, ini dari namanya saja sudah bisa diketahui juga ya. Qala wa huwa alladhi yathbutu lil mushtari idza wajada aiban fi silati lam yukhbirhu bihi al ba'i' aw lam ya'lam al ba'i' bihi. Wa tanqusu bi sababi hadzal aib qimatu silati. Nah, ini khiyarul aib. Apa itu? Yaitu hak yang itu berlaku untuk pembeli apabila dia mendapatkan cacat pada barang dagangan, yang di mana cacat ini penjualnya nggak ngomong, atau nggak ngomongnya itu entah sengaja atau karena memang tidak tahu, penjualnya juga tidak tahu. Ini kan mungkin seperti itu. Ima si penjual tidak memberitahu ada cacatnya, padahal dia tahu, atau memang ada cacat yang di mana penjual betul-betul tidak tahu. Dan dengan cacat ini akhirnya harga dari barang dagangan tersebut bisa berkurang. Seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan khiyar la'ib. Otomatis sudah. Enggak perlu ada syarat-syarat macam-macam sudah. Oh, kalau ada cacat, yang dengan cacat itu memang mempengaruhi harga barang. Seperti itu. Kalau normalnya sekian, tapi kalau ada cacat, ya akhirnya jadi turun. Nah, itu pembeli punya hak untuk khiyar al-aib, pilihan. Seperti itu. Pilihannya apa? Qala wa yurja'u, akan dijelaskan bersama kita habis ini insyaallah. Wa yurja'u fi ma'rifati dzalika ila ahli khibrah minat tujjar al-mu'tabarin. Fama 'adduhu 'ayban sabata bihi al-khiyar wa illa fala. Nah, penentuan aib ini yang itu memang mempengaruhi harga atau tidak, kembalinya kepada info dari orang yang berpengalaman, yang memang orang yang tahu seluk-beluknya, dari kalangan pedagang yang memang pedagang ini teranggap dalam apa perhitungannya. Jadi mobil, misalnya beli mobil. Nah, ini teranggap cacat apa tidak? Apa itu contohnya misalnya? Bannya, ini mobil baru nih ya, di bannya itu ada sedikit terkelupas karetnya sedikit, 1 mili atau 1 senti misalnya. Mungkin itu teranggap aib, tapi ya misalnya para pedagang mobil mengatakan ya itu aib, tapi enggak mempengaruhi harga jual, sesuatu yang enggak teranggap lah itu, enggak mempengaruhi harga jual. Makanya demikian enggak bisa pembeli mengatakan ya saya minta kembali, enggak. Tapi kalau para pedagang, penjual tahu ini yang aibnya emang cacat, catnya mengelupas misalnya. Seperti itu. Atau yang lainnya emang para pedagang mobil, penjual mobil tahu ini emang aib, ini bisa turun harga. Maka pembeli punya hak untuk pilihan. Nah. Qala wa yasbutu hadzal khiyar lil mushtari fa in syaa'a amdal bai' wa akhadha 'iwadhal 'aib. Wa huwa al-farqu baina qimati sil'ati sahihatan wa qimatuha wa hiya ma'ibah. Maka khiyar ini, khiyar aib ini, itu sudah pembeli punya hak. Apa haknya? Kalau dia mau, ya dia lanjutkan. Ya sudah enggak apa-apa, mobil ini sudah tetap saya. Tapi dia punya hak untuk mengambil iwad al-aib, ganti rugi dari aib tersebut. Nah, yaitu Ganti ruginya itu adalah perbedaan antara barang yang normal dengan barang yang ada cacatnya. Kalau ada mobil ini, kalau ada cacatnya, ya akhirnya turun jadi harganya 27 juta. Tapi kalau harga normalnya, kalau nggak ada cacat, harganya 35 juta. Berarti kan selisihnya 8 juta itu. Nah, si pembeli punya hak, ya sudah saya tetap beli, tapi saya minta selisih itu, 8 juta itu. Nah, wa insya'a, tapi kalau dia juga mau, radda sil'ata wastaradda saman alladhi dafa'ahu ilal ba'i'. Kalau dia mau, ya sudah, dia mengembalikan barang yang dia beli, tapi dia juga uang yang afwan. Dan dia juga minta dia barang dia kembalikan, dia juga berhak untuk mengambil uang yang sudah dia bayarkan kepada penjual. Jadi penjual mengembalikan uangnya, si pembeli mengembalikan mobil yang ada cacatnya tersebut. Ini khiyar al-aib. Jenis ketiga. Qala rabi'an, kemudian jenis yang keempat dari khiyar, yaitu khiyaru tadlis. Nah, dari namanya juga sudah diketahui, ya tadlis. Apa itu? Wa huwa an yudallisal ba'i'u 'alal mushtari ma yazidu bihi tsaman. Wa hadzal fi'lu muharramun liqoulihi sallallahu alaihi wasallam, man ghashshana falaysa minna. Khiyar tadlis itu apa? Penjual melakukan tadlis, menutup-nutupi, seperti itu, dibuat jadinya barang itu yang sebetulnya itu barang second, dicat ulang, dipermak, sehingga kesannya itu mobil baru. Nah, dalam kondisi orang kalau enggak tahu, nah ini orang kalau enggak tahu, dikiranya memang mobil baru. Dan dia bilangnya, ya ini masih baru berapa hari. Padahal sudah mobil lama. Beda dengan, ya barang sudah lama, dicat ulang, tapi ya sama-sama tahu ini memang barang lama. Nah, dicat ulang ya biar diperindah, ini enggak ada masalah seperti ini. Intinya tadlis itu kan menutupi, tidak jujur. Nah, makin demikian ini haram. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man ghasyana falaysa minna. Berdasarkan sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, barang siapa yang menipu kami, maka bukan bagian dari golongan kami. Berarti dosa besar melakukan tadlis. Seperti itu. Entah HP, entah motor, entah mobil dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Misaluhu an yakuna 'indahu sayyarah fiha uyubun katsira fi dakhiliha fayamidu ila idhariha bilawnin jamilin wa yaj'alu madharaha al-khariji buraqan hatta yakhda' al-mushtari tayakhda' al-mushtari bi annaha aw hatta yakhda' al-mushtari bi annaha salimah fayashtariha. Contohnya, kata Al-Mu'ad di sini, ini penjual punya mobil, padahal mobil itu ada cacat banyak di dalamnya. Seperti itu. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia menjadikan penampakannya itu dengan cat yang baru. Menjadikan penampakan luarnya itu, weh, kinclong. Nah, mengkilap sampai akhirnya pembeli itu tertipu. Dikiranya ini barang gak ada aibnya, barang masih mulus. Akhirnya pembeli itu membeli. Nah, ini haram. Yang pertama haram. Yang kedua, qala fa fi hadhil halah yakunu lil mushtari al haqqu fi raddis sil'ati 'alal ba'i' wastirja'is saman. Dalam kondisi seperti ini, kata al-mu'allif, pembeli punya hak untuk mengembalikan barang dagangan kepada penjual dan meminta kembali uang yang sudah dibayarkan. Barakallahu fikum. Sekarang ada sebuah permasalahan begini. Aib ini, kalau tadi kan khiyarul aib, pilihannya apa? Pembeli, apa namanya, bisa ada pilihan terus melanjutkan, tapi dia minta ganti, atau dia punya pilihan juga kembali barang dan uangnya dia minta lagi. Sekarang permasalahannya gimana kalau barang itu sudah terpakai? Dia barang cacat, baru tahunya setelah dipakai. Contohnya misalnya kitab. Ya. Kitab, orang kan ya ketika beli susah mau melihat satu persatu halamannya. Apalagi kalau dibungkus dengan plastik. Beli, apalagi ini seorang penuntut ilmu misalnya, thalibul ilmi. Beli kitab, sudah dipakai buat catatan di situ, sampai pada halaman 150 kosong. Nggak ada isinya. Beberapa lembar tuh kosong. Nah ini mau dikembalikan nggak mungkin. Karena apa? Ya, barang sudah dipakai, sudah ada tulisan-tulisannya. Seperti itu. Maka yang kondisi yang demikian tidak ada cara lain kecuali dia meminta, yang dia punya hak adalah meminta selisih. Harga selisih antara barang cacat dan barang yang normal. Jadi kalau kita itu 150.000 tapi karena ada cacat maka ditaksir ini ya ini harganya bisa jatuh sampai 100.000. Berarti ada selisih 50.000. Nah, itu sudah itu saja yang dia berhak untuk ambil. Dia ambil 50.000 dari penjualnya. Barakallahu fiik. Maka dengan ini kita selesai dari berbagai macam bentuk khiyar yang disebutkan oleh al-muallif dalam kitab ini. Sebetulnya di situ ada khiyar-khiyar yang lainnya, namun memang kitab ini disampaikan atau ditulis secara ringkas, maka kita ikuti apa yang disampaikan oleh al-muallif di sini. Maka dengan itu kita masuk kepada permasalahan berikutnya. Qala al-muallifu al-mas'alatul khamisah syurutul bayi'. Permasalahan yang kelima yaitu syarat-syarat jual beli. Hati-hati. Syarat-syarat jual beli itu artinya syarat sahnya jual beli. Ada yang namanya syurutun fil bayi'. Ada yang namanya syarat dalam jual beli. Syarat dalam jual beli apa? Yaitu syarat yang diajukan oleh masing-masing penjual atau pembeli. Nah, ini babnya sudah lewat tadi dalam khiyarus syart. Sekarang apa? Syurutul bayi', syarat-syarat jual beli, yaitu syarat-syarat yang mempengaruhi keabsahan jual beli. Qala yushtaratu li shihhatil bay'i asyurutul atiyatu. Dipersyaratkan untuk jual beli itu menjadi sah beberapa syarat berikut ini. Awalan at-taradi bainal ba'i' wal mushtari. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan 'an taradim minkum. Ini syarat yang penting dari syarat-syarat yang penting lainnya dari mempengaruhi keabsahan jual beli. Yang pertama apa? Adanya taradhi, saling ridho antara penjual dan pembeli. Nah, bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang yang beriman, jangan kalian makan harta kalian, harta sesama kalian dengan cara yang batil. Kecuali dengan cara perdagangan di antara kalian yang dimana kalian saling ridha di antara kalian. Jadi jual beli itu walaupun misalnya secara zahirnya sudah ada sudah ada ijab kabul, ya sudah sering, tapi hati-hati. Keridhaan masing-masing kedua belah pihak ini mempengaruhi keabsahan jual beli. Qala wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innamal bai'u an taradin. Dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya an-nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanyalah jual beli itu harus berdasarkan keridhaan masing-masing. Nah, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Ibnu Majah dan Irwal Ghalil. Qala fala yasihul bai idza akraha ahaduhuma bighairi haqq. Maka tidak sah jual beli apabila salah seorang dari keduanya itu memaksa ya kepada pihak lain bighairi haqq, tanpa hak yang dibenarkan. Enggak boleh. Tanpa hak yang dibenarkan. Ada hak yang dibenarkan? Ada. Bolehkah memaksa? Oh, benar? Ada. Makanya al-mu'alif lanjutkan. Qala fa in kana al-ikrahu bihaqqin kan yakuna aw kan yakrahu aw kan yukrihu al kan yukriha al-hakimu syakhsan ala bai'i syai'in li sadadi dainihi sahha. Nah, tapi kalau paksanya ini dengan hak, contohnya apa? Kata Al-Mu'alif di sini, kalau pemaksaan itu dengan hak, contohnya seorang hakim memaksa seseorang untuk menjual barangnya dalam rangka menutup hutangnya. Maka sah jual belinya ini sah. Ingat, hakim. Nah, hakim yang memutuskan, qadhi. Memutuskan seperti, kalau sudah seperti itu, dia melihat ini orang utang tapi main-main, dia punya barang lain yang sebenarnya bisa dijual untuk menutupi hutangnya, bukan barang pokoknya dia, bukan barang-barang primer, tapi hutang gak dijual-jual dengan alasan gak punya duit, tapi dia punya barang yang sebenarnya bisa untuk membayar hutangnya, itu juga bukan kebutuhan utamanya dia, dilaporkan kepada hakim. Dan hakim memutuskan sambil melihat, oh iya, kamu harus jual barang ini untuk menutupi hutangmu kepada Allah. Ini dipaksa. Namun pemaksanya dengan apa? Ikrahun bihaq. Maka demikian jual belinya sah. Nah, ini yang pertama apa? Taradin. Masuk dalam at-taradin ketika jual beli itu berdasarkan ketulusan hati, keridhaan hati, tidak karena sungkan ataupun malu. Nah, ini hati-hati banyak terjadi. Nah, jual belinya karena sungkan, enggak enak. Seperti itu. Ini juga tidak sah kalau hatinya sebetulnya menggerutu. Hatinya ini sebetulnya enggak ridho. Seperti itu. Nah, tapi dia kenapa? Ya, gimana orangnya maksa-maksa terus, cerewet, saya malu sama orang. Atau misalnya yang beli orang apa guru saya atau siapalah, Pak RT-nya atau apa yang dia sungkan. Seperti itu, tapi hatinya sebenarnya enggak mau dibeli dengan harga segitu, tapi sungkan enggak enak. Nah, yang demikian ini juga tidak sah menurut pendapat yang rajih. Maka disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, wa mithlu dzalika ma law 'alimta anna hadzal ba'i' ba'a 'alaika haya'an wa khajalan fa innahu la yajuzu laka an tashtari minhu ma dumta ta'lamu annahu laula al-haya' wal khajal lam yabi' 'alaika. Nah, contohnya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau sebutkan di dalam Syarhul Mumti', kalau engkau mengetahui penjual ini menjual kepada engkau ini karena hayaan, karena malu dan khajal, sungkan, enggak enak, maka enggak boleh bagi engkau untuk membeli dari dia. Nah, selama engkau mengetahui bahwa kalau bukan karena malu dan gak enak ini, dia gak mau jual ke kamu. Kau tahu itu? Dia jualnya karena malu ke kamu, maka gak boleh. Nah, jangan kau beli. Barakallahu fikum. Maka ini hati-hati ya ikhwan. Jual beli gak enak, sungkan, malu. Tapi misalnya begini. Ya, yang beli ustadznya, yang beli saudaranya sendiri, yang beli. Ya, gimana saudara? Tapi dia akhirnya ridho hatinya, sudah gak apa-apalah, ingin berbuat baik. Awalnya mungkin malu, gak enak, tapi dia melihat, ya sudahlah. Dia hatinya ikhlas, terima. Makanya demikian gak ada masalah. Walaupun tentunya si pembeli, ya harus tahu dirilah. Nah, jangan juga memaksa-maksa dengan harga tertentu. Kasihan penjualnya. Karena Rasulullah SAW menyebutkan apa? Ciri-ciri orang mukmin itu samhan idza ishtara wa samhan idza ba'. Kan seperti itu. Kalau membeli itu mudah, enggak usah terlalu ngoyo. Ya sudah, kalau dia enggak sesuai dengan harga yang ditawarkan penjual, tawar sekali dua kali enggak mau, ya sudah tinggal. Jangan maksa-maksa terus. Samhan idza ishtara. Gampang, mudah kalau beli ya. Berapa ini, Pak? Ini harganya 5 juta, gak bisa kurang gak Pak? Gak bisa. Udah pasnya berapa? Ya 4.800. Sudah, jangan terus retak lagi. Sudah, itu cirinya seorang mukmin. Samhan idza ishtara. Kalau dia gak cocok, pindah ke orang lain seperti itu. Barakallahu fikum. Al-muhim saja di sini apa? Termasuk dalam masalah tarobi ini, jangan sampai jual beli itu karena malu atau karena gak enak atau sungkan. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya qala al muallifu saniyan kaunul aqidi au kaunul aqidi jaizat tasarruf bi an yakuna balighan aqilan hurran rasyida. Ini juga syarat yang penting, yaitu orang yang bertransaksi entah penjual atau pembelinya itu orang yang jaizat tasarruf, yang memang perbuatan-perbuatan yang dilakukan dia ini sudah diperbolehkan. Seperti itu. Siapa dia? Orang yang baligh. Berarti anak kecil enggak boleh melakukan jual beli. Kemudian akil. Berarti berakal, bukan orang gila. Kemudian hurran, dia orang merdeka bukan budak. Karena budak itu milik tuannya. Gak bisa budak kalau bukan perwakilan tuannya mengadakan transaksi sendiri. Nah, apa yang budak itu gak bisa memiliki barang. Apa yang dimiliki budaknya itu otomatis milik tuannya. Kemudian Rashid. Bukan orang yang gak mikir. Bukan tipe gitu. Dia memang ya punya akal yang bagus. Seperti itu. Maka kalau tidak baligh, tidak berakal, terus tidak orang yang merdeka, dan safi, bukan rasyid, maka tidak sah jual belinya. Lantas bagaimana anak kecil ini sekarang? Ini bukan baligh. Anak kecil jual beli kan di toko-toko, beli roti, atau beli permen, atau beli sandal swalu 10.000, atau yang lainnya. Gimana? Maka hal ini diperkecualikan. Lah banyak disebut oleh para ulama di antaranya Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, Syekh Utsaimin dalam Syarh Al-Mumti, banyak. Syekh bin Baz dan yang lainnya. Nah, anak kecil yang belum baligh apabila dalam hal-hal atau dalam barang-barang yang sifatnya remeh yang memang sesuai dengan umur mereka, maka ini diperkecualikan dari syarat ini. Artinya sah. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Tapi anak kecil belum baligh beli mobil, beli rumah, enggak sah. Jual belinya enggak sah. Seperti itu. Kembali kepada hukum asal. Maka ini perlu diketahui barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga salisan, an yakunal bai'u malikan lil mabi'. Aw qa'iman maqama malikihi kal wakil wal wasi wal wali wan nadir. Nah, ini penting. Yang ketiga adalah penjual itu memang pemilik barang yang dia jual atau menduduki kedudukan pemilik barang. Siapa itu? Al-wakil. Nah, perwakilannya dia. Perwakilan penjual. Perwakilan pemilik barang yang mau dijual. Atau al-wasi. Yaitu orang yang diwasiatkan. Seperti itu. Nah, juga al-wali. Wali ini siapa? Wali anak yatim. Ya, atau walinya siapa namanya? Anak kecil. Ya. Anak yatim punya harta dan dia punya wali. Orang tuanya sudah meninggal menjadi anak yatim, Bapak. Seperti itu. Butuh untuk melakukan beli barang-barang yang besar misalnya. Maka kan walinya yang mewakili. Nah, ini enggak ada masalah. Wanazir. Wanazir ini orang keumumannya dipakai untuk orang yang diserai pada suatu wakaf. Misalnya ada wakaf berbentuk uang. Wakaf itu. Uang 1 miliar. Nah, karena wakaf, ada butuh ada orang yang memegang amanah wakaf tersebut. Dia bukan pemilik uang tersebut, karena barang wakaf gak bisa dimiliki. Tapi dia orang yang ditunjuk untuk bertanggung jawab. Maka yang demikian ini boleh untuk melakukan transaksi dari barang tersebut. Ini banyak terjadi ya, Ikhwan. Bukan punya barang, terus dia jual-jual ke orang lain. Seperti itu. Entah istilahnya dengan apa, karena kurang tahu persisnya. Entah pre-order atau apalagi yang lainnya. Kita tuh kalau jualan entah makanan, entah pakaian, baju, atau mobil yang lainnya. Kalau bukan punya kita, jangan kita bilang kita ini jual. Loh, barang bukan barang punya kita. Seperti itu. Barang masih di tempatnya, si tempat grosirannya. Barang masih ada di tempat produsennya. Kita belum beli barang tersebut. Terus kita sudah tawar-tawarkan dengan mengesankan orang taunya kita penjual. Enggak boleh seperti ini. Kalau mau dapat keuntungan dari jualan barang-barang yang bukan punya kita, ngomong apa adanya, sampaikan bahwa saya ini hanya marketer misalnya. Sampaikan aja. Barang ini bukan barang saya hanya perwakilannya. Seperti itu. Atau sampaikan ya sudah saya perantara saja. Seperti itu. Sebelumnya dia hubungi dengan penjualnya untuk minta komisi. Seperti itu. Enggak boleh. Bukan barang kita terus kita jual-jual. Nah, kalau ada apa-apa, pembeli taunya kita yang menjual. Tapi kita, oh ya sebentar coba saya sampaikan ke produsen. Loh, saya taunya kan Anda penjualnya, tapi saya sebenarnya ngambil barang dari orang lain juga. Nah, kan sebetulnya kalau penjual beneran, itu kan ya sudah. Misalnya cacat barangnya ini. Misalnya. Pembeli kan mengembalikan, punya hak untuk mengembalikan. Ya sudah, penjual mengembalikan uangnya. Tapi ini bukan penjual yang sebenarnya, dia bukan pemilik barang. Oh iya sebentar saya sampaikan dulu ke. Loh saya tahunya Anda. Ya tapi ini bukan barang saya. Lah kenapa gak ngomong sejak awal kalau Anda bukan penjual sebenarnya. Anda gak memiliki barang. Ini banyak yang Ikhwan terjadi. Seperti itu. Bukan dia belum miliki sudah dia jual-jual ke orang. Dia melakukan akad kemudian baru setelah itu barangnya dia beli dari produsennya. Kemudian dia jual ke pembelinya. Dengan cara yang salah lagi, langsung dari produsen kirim ke alamatnya pembelinya. Ini juga terlarang yang demikian. Barakallahu fikum. Makanya di sini disebutkan, fala yasihhu an yabi'a syakhsun syai'an la yamlikuhu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu la tabi' ma laisa indak. Nah, tidak sah jual beli yang dilakukan seseorang terhadap barang yang dia belum miliki. Kalau mau jadi penjual itu punya barang dulu. Ya modal dulu, itu penjual sebenarnya. Kalau nggak punya modal, jangan jadi penjual. Jadi yang lainnya saja. Apa? Misalnya, itu tadi. Dia izin ke penjualnya dari pemilik barang yang asli. Saya
1: jadi agennya ya, jadi perwakilannya ya, atau jadi pemasarannya ya. Nah begitu kan enak. Jadi dia juga ketika memasarkan, oh ya ini barang, walaupun nggak perlu menyebutkan rinci pemiliknya ada fulan, ini nomor teleponnya.

rahimani wa rahimakumullah, enggak punya barang enggak boleh menjual. Dah, bukan dia masih belum miliki barang itu enggak boleh, enggak sah. Kenapa? Berdasarkan sabda Ar-Rasul alaihi salatu wasalam kepada Hakim Ibnu Hizam radhiyallahu anhu, la tabi' ma laisa indak. Engkau jangan jual barang yang kau enggak punyai. Yang enggak ada di sisimu, bukan barangmu. Barakallahu fikum. Qala rabi'an an yakuna al-muba'u mimma yubahu al-intifa'u bihi min ghairi hajah kal ma'kuli wal mashrubi wal malbusi wal markubi wal iqar wa nahwi dhalika. Syarat yang keempat, barang yang diperjualbelikannya adalah barang yang memang sifatnya mubah, boleh untuk digunakan. Boleh untuk digunakannya ini secara mutlak. Artinya memang itu barang itu memang barang yang mubah. Makanya disebutkan min ghairi hajah. Di situ ada barang-barang yang sebetulnya terlarang, tapi pada kondisi-kondisi tertentu syariat memperbolehkan untuk digunakan. Contohnya apa? Anjing. Kita tahu anjing, hukum asalnya anjing ini najis. Apa najis? Enggak boleh di kita menggunakan anjing. Seperti itu. Ya. Barang maniktana kalban min ghairi kalbi au min ghairi kalbi masyia au saidin naqasa min ujurihi kulla yaumin kirab au kama qal Mustafa alaihi salatu wasalam. Barang siapa yang memelihara anjing selain dari anjing pertanian, anjing berburu, maka pahalanya itu berkurang setiap hari sebanyak kirab, sebanyak sebesar gunung yang besar, sebesar gunung Uhud. Nah, anjing. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu, anjing ini kan boleh untuk dimanfaatkan, digunakan. Anjing penjaga, anjing pemburu, dan yang lain. Nah, ini maksudnya min ghairi hajah. Boleh digunakan min ghairi hajah. Berarti kalau yang digunakan ketika hajah, ini tidak termasuk dalam syarat. Berarti kalau digunakannya itu ketika dibutuhkan, sesuatu yang dibutuhkan yang asalnya haram tapi boleh dipakai ketika dibutuhkan, maka itu tetap terlarang untuk dipakai jual beli. Makanya anjing yang rajih, anjing mu'allam, anjing yang terlatih, walaupun dia itu butuh untuk sebagai anjing pemburu atau anjing penjaga, boleh nih, kita punya anjing, kita latih untuk menjaga apa? Menjaga sawah kita, ladang kita, hewan ternak kita, boleh. Kita ajari toh anjing ini. Atau untuk berburu. Tapi enggak boleh kita beli itu. Seperti itu. Nah, berdasarkan kauman sabda Rasul alaihi salatu wassalam, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an samani al-kalbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari hasil penjualan jual beli apa? Anjing. Ini sifatnya umum. Itu yang dimaksud dalam ucapan mualif di sini. Barangnya mubah itu mubahnya digunakan itu boleh digunakan tanpa ada hajah. Artinya apa? Hukum asal barang itu memang mubah. Asalnya sudah. Seperti apa ya? Keumuman barang. Seperti itu. Bukan barang-barang yang hukum asalnya haram, tapi pada saat-saat tertentu, indal hajah, boleh digunakan. Seperti anjing. Seperti itu. Dan yang lain. Seperti juga bagaimana dengan alkohol. Nah, alkohol boleh nggak jual beli alkohol? Nah, ini kembali kepada alkohol. Permasalahan alkohol itu apa sih? Kalau itu khamr, alkohol itu khamr. Khamr itu patokannya sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma askara katiruhu fa qaliluhu haram." Itu kan khamr. Barang yang

0: Apabila kalau diminum banyak itu memabukkan, maka yang sedikit juga haram. Seperti itu. Ya. Maka tidak boleh jual beli alkohol kalau memang dia itu masuk ke dalam jenis alkohol yang khamer. Tapi kalau alkohol itu bukan khamer, ada kan? Ada. Karena alkohol ini kan sebetulnya sebuah nama dari rantai senyawa kimia. Kan seperti itu. Disebutkan oleh para ahlinya, tape atau duren, itu ada kandungan alkoholnya, tapi selama tape atau duren itu tidak sampai fermentasi yang dengan itu bisa memabukkan, ya nggak ada masalah. Bagaimana dengan alkohol medis? Nah ini juga. Alkohol 70% dan yang lainnya. Nah, apakah boleh kita jual beli alkohol medis? Syekhul Utsaimin rahimahullah menyebutkan. Bagus ini beliau menyebut tentang alkohol. Bahwa alkohol itu dia ini sampai kepada Syekh rahimahullah taala bahwa alkohol ini tidak memabukkan, namun kalau dihirup bisa menghilangkan kesadaran. Demikian yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Fatwa Ibnu Utsaimin jilid 11 halaman 256. Kata beliau, waqad qila in alkohol tudhibul aqla biduni iska. Ada informasi dikatakan bahwa alkohol ini bisa menghilangkan kesadaran tanpa memabukkan. Fa in shaha dzalik falaisat khamran. Maka kalau betul itu seperti itu, maka itu bukan khamr. Nah, terkhusus alkohol medis, kalau kita tanyakan kepada ahli medis, alkohol yang 70% atau yang lainnya untuk antiseptik dan yang lainnya atau untuk mencuci cat dan yang lainnya dari jenis-jenis alkohol yang bukan etanol. Etanol itulah adalah etanol itu jenis alkohol yang biasa dipakai dalam minuman keras. Yang ada dalam minuman keras. Kalau alkohol itu etanol, itu memabukkan, itu haram. Tapi sekarang yang jenis lain, entah metanol atau isopropil alkohol, ya. Alkohol 70% itu kan kandungannya bukan etanol, tapi isopropil alkohol. Ini sudah disebut oleh ahli medis, ahli farmasi yang lainnya, ini sifatnya ini keracunan. Bahkan menghirup ini bisa menghirup ya. Bisa apa namanya? Menghirup alkohol 70% itu bisa menyebabkan keracunan, bahkan bisa sampai meninggal. Seperti itu. Nah, kalau meracun ini berarti sudah bukan masuk dalam babnya khamr. Barakallahu fikum. Sehingga alkohol medis 70% itu kalau memang itu sifatnya itu racun, dihirup saja itu bisa berakibat fatal. Penurunan fungsi jantung, kemudian penurunan kesadaran, bisa sampai koma, kerusakan otak. Bahkan bisa sampai kematian resikonya itu. Maka ini sudah bukan dikatakan lagi khamr, ini racun. Artinya apa? Dia bukan bab masuk kepada sesuatu yang memabukkan, sehingga nggak ada masalah. Insya Allah dalam alkohol medis yang seperti ini sifatnya, kita beli alkohol 70% atau apa. Kan ini racun ini. Kalau racunnya jangan diminum, dah mati, bisa mati, bahaya. Maka yang demikian ini bukan termasuk yang penggunaannya dilarang. Barakallahu fikum. Tapi, misalnya, kalau alkohol ini ternyata termasuk khamr, yang jenis etanol tadi. Ya. Dan kita gunakan untuk pengobatan luar. Yang rajih. Khamr itu kalau untuk pengobatan luar, itu boleh. Yang rajih seperti itu. Nanti insya Allah pembahasannya. Ini disebut oleh Syekh Utsaimin dan juga Syekh Islam Ibn Taimiyah. Seperti itu. Ini untuk penggunaannya tanpa diminum, ini boleh. Alkohol yang sifatnya khamr. Nah, karena ilahnya khamr itu kan kata Syekh Utsaimin disebutkan. Ya. Ilahnya khamr itu terlarang apa? Innama yuridu syaitana an yuqiya bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Ini ilahnya. Syaitan itu menginginkan untuk menciptakan permusuhan di antara kalian dan saling membenci dalam khamr ini. Makanya kata Syekh Utsaimin, "Qulna inna isti'malaha fi ghairi syurbi jaizun." Kalau melihat ayat ini, ya, maka penggunaan khamr ini untuk selain diminum boleh, li'adami intibaqi hadhil 'illah 'alaihi. Karena enggak cocok, enggak pas penerapan ilah dilarangnya khamr dalam ayat ini terhadap penggunaan bukan minum. Karena yang membuat permusuhan itu khamr diminum. Kalau orang minum khamr kan, wah bisa bikin berkelahi, bisa bikin pembunuhan. Nah kalau digunakan untuk pengobatan luar, ini enggak ada ilah ini kata Syekh Utsaimin. Seperti itu. Nah ini yang tadi disebutnya oleh mu'alif. Misalnya khamr ya, alkohol yang khamr. Ya, walaupun dia dibutuhkan pada, walaupun dia boleh digunakan pada saat dibutuhkan, maka tetap nggak boleh jual beli alkohol khamr yang seperti ini. Walaupun dia pada keadaan tertentu boleh digunakan ketika dibutuhkan atau ketika darurat. Penggunaannya boleh ketika dibutuhkan, namun jual belinya terlarang. Sehingga dibedakan barakallahu fikum antara jual beli sifat barang yang asalnya haram namun dia boleh pada kondisi-kondisi tertentu seperti anjing terlatih dia boleh digunakan tapi jual belinya enggak boleh. Misalnya alkohol yang khamr ya pada kondisi-kondisi tertentu boleh digunakan tapi jual belinya enggak boleh. Nah, ini tolong dibedakan sehingga itu yang dimaksud dari ucapan mu'alif barang yang mubah dan boleh digunakan tanpa keadaan hajah atau darurat. Artinya apa? Hukum asalnya memang dia itu halal. Seperti itu. Entah dibutuhkan atau tidak, statusnya itu memang mubah. Barakallahu fikum. Qala, makanya seperti makanan, minuman atau pakaian atau yang ditunggangi atau juga tanah dan yang semisalnya. Fala yasihu bai'u ma yuhramul intifa' bihi. Maka tidak sah jual beli yang diharamkan untuk digunakan seperti khamr atau khinzir wal maitah wa alatil lahwi wal ma'azif. Seperti khamr, babi, bangkai, alat musik. Nah. Ini haram kan? Hukum asal kan haram. Boleh digunakan pada tertentu-tertentu saja. Ini jual belinya enggak boleh. Haram. Qala li hadits Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha harrama bai'al khamra au bai'al khamri wal maitah wal khinzir wal asnam. Berdasarkan hadits Jabir, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan juga berhala-berhala. Qala wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innallaha idza harrama ala qaumin akla syai'in harrama thamanahu. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah apabila mengharamkan suatu hal kepada suatu kaum, kepada suatu umat, maka Allah juga mengharamkan untuk makan. Ketika Allah mengharamkan untuk dimakan suatu hal tersebut, Allah haramkan pada suatu umat, suatu kaum untuk dimakan, maka Allah juga mengharamkan hasil jual belinya. Seperti itu. Qala wa la yajuzu bai'ul kalbi di hadis Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tsamanil kalb. Tidak boleh jual beli anjing. Berdasarkan hadis Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari hasil transaksi penjualan anjing. Walaupun anjing itu pada kondisi-kondisi tertentu boleh untuk digunakan. Maka ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kalau memang ada pertanyaan, insyaallah bisa ditanyakan untuk kemudian kita jawab pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan fikih jual beli dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar fi dawil kitabi wa sunnah. Qala al-muallifu, kita masih pada syurutul bay, syarat-syarat yang mempengaruhi keabsahan jual beli. Qala al-muallifu khamisan an yakuna al-maqduru alayhi maqduran ala taslimihi li'anna ghayra al-maqduri alayhi kal-ma'dum fala yasihu bay'uhu. Yang kelima, di antara syarat-syarat yang mempengaruhi keabsahan jual beli yaitu barang yang diperjualbelikan itu memang barang yang mampu atau bisa untuk diserah terimakan. Nah, baik, Afwan, ini sebelum memulai, ana terluput dari ada pertanyaan. Baiknya kita jawab dulu pertanyaan biar tidak memutus materi yang setelahnya. Pada pertemuan sebelumnya ada beberapa pertanyaan. Di sini salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan tentang hukum jual beli dropship yang kita tidak mengetahui barang, cuma gambar dari agen. Nah, ini dropship ini bagaimana teknisnya? Seperti itu. Sudah lewat bersama kita kemarin. Kita ini kalau tidak punya barang, tidak boleh menjual barang yang bukan milik kita. Dalam kondisi kita mengklaim bahwa kita adalah penjualnya. Seperti itu. Apabila kita sudah membelinya, memiliki barang tersebut, syariat ini melarang juga untuk kita menjual barang yang belum kita pegang. Walaupun barang itu sudah kita miliki. Kan wallahu a'lam, dropship ini yang anak ketahui, kita ambil dari orang misalnya online, kemudian kita langsung kirim ke alamat pembeli. Ini ada dua hal yang perlu dipastikan. Yang pertama, apakah kita ini memang sudah berstatus sebagai pemilik barang? Kalau bukan, maka dilarang. Enggak sah jual beli. Kalau kita mengklaim kita penjualnya, makanya jangan, kalau barang bukan punya kita, jangan mengklaim kita penjualnya. Hubungi penjual yang sebenarnya, kemudian ajak kerjasama untuk antum sebagai makelar atau sebagai marketer, yang di situ antum dapat upah atau dapat persentase, seperti itu. Kalau antum mengklaim sebagai penjual, maka antum harus memiliki barang itu. Nah, memiliki barang, ada syarat berikutnya yang nanti juga akan disebutkan dalam kitab ini. Barang itu harus ada di tangan kita dahulu, harus ada berada di kekuasaan kita. Entah di rumah kita, entah di gudang kita. Yang pasti barang itu nggak boleh kita beli di suatu tempat,
0: Dari tempat itu langsung kita kirim ke alamat penjual, afwan, alamat pembeli atau ke rumah pembeli. Nggak boleh. Barang itu harus berada di kekuasaan kita dulu. Nggak boleh langsung kita jual lagi di dari toko yang kita beli di situ. Nah, barakallahu fikum. Adapun kalau kita ini menyampaikan bahwa kita marketer dari produk ini atau makelar, ya, kemudian kita cuma dapat gambar dari agen, maka kalau dengan gambar itu sudah mewakili barang dengan diketahuinya barang itu, ya di situ ada spesifikasinya di gambar tersebut. Mobil Toyota tahun 2015 misalnya, atau tahun 2025 Innova apa itu yang terbaru misalnya, seperti itu. Ya, kita tidak mengklaim bahwa kita penjual, kita hanya marketer atau makelar. Maka dengan gambar yang memang benar disebutkan spesifikasinya yang memang sesuai, maka enggak ada masalah yang demikian, insyaallah. Tapi kalau kita mengklaim kita penjual, maka harus ada syarat-syaratnya yang sudah lewat bersama kita. Kemudian di sini ada pertanyaan juga, apa hukum jual beli kredit dengan keuntungan besar tanpa riba? Enggak ada masalah. Selama harga jual tersebut masih masuk dalam harga yang adat setempat, kebiasaan setempat menganggap memang enggak ada masalah. Artinya itu sesuatu yang masih dimaklumi dalam kebiasaan jual beli untuk barang tersebut. Nah, artinya biar kita tidak masuk pada B al-ghabn, jual beli menipu. Karena contoh ya, kita menjual barang normal, entah kredit ataupun kontan. Kepada siapa? Kepada orang luar. Orang luar ini nggak tahu harga. Kita jual dengan harga melambung. Nah, ini yang demikian ini terlarang. Namun kalau harganya itu yang masih harga yang pasaran itu masih menganggap biasa, memang kan harga ada harga jual maksimal, ada harga jual minimal. Nah, masih di antara dua standar ini, standar maksimal, standar minimal, maka nggak ada masalah keuntungan besar. Barakallahu fikum. Kembalinya kepada orang-orang yang paham terhadap barang itu, kita tanyakan kepada mereka. Orang-orang yang paham dan ahli dalam menaksir harga barang tersebut. Di sini ada pertanyaan juga, apa hukum tanam saham modal untuk batu bara? Misal modal 5 juta, kita mendapat tiap bulan bagi hasil 2 juta. Tanpa kita mengetahui rincian pembukuan usaha modal dari PT Batubara tersebut. Sebetulnya saham ini sudah disebutkan oleh para ulama. Boleh selama memang itu tidak ada hal-hal yang melanggar syar'i. Tidak ada riba dan yang lainnya. Tidak ada ghoror dan yang lainnya. Nah, selama kita tahu bahwa walaupun tidak perlu rinci tahu rinciannya, namun selama kita tahu bahwa perusahaan tersebut menjalankan usahanya itu dengan cara yang tidak melanggar syar'i, maka ada masalah kita ikut main saham. Main saham boleh. Sudah disebut oleh para ulama, boleh untuk kita ini ikut saham. Yang penting itu tadi, tidak ada hal-hal yang melanggar syar'i. Barakallahu fikum. Kemudian juga ada pertanyaan dalam pak kajian lalu ini, misal jika kita beli kitab ternyata di tengah-tengah kitab yang sudah dipakai ada cacat. Di sini pembeli berhak meminta kembaliannya karena cacat itu. Artinya minta uang kembali yang antara barang normal dengan barang yang ada cacatnya. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kita minta kembalian dari cacat tersebut jika si penjual bukan pemilik barang? Ini akibat dari orang menjual tapi bukan miliknya. Ketika ada sesuatu akhirnya repot. Di sini pertanyaannya, bagaimana kita minta kembalian dari cacat tersebut jika si penjual bukan pemilik barang? Garing marketer atau reseller. Karena si penjual ini akan kesulitan juga untuk meminta kepada owner. Ini salah satu akibat menjual barang yang bukan miliknya. Seperti itu. Ala kulli hal, ya orang yang menjual tadi itu, dia bertanggung jawab. Dia yang menikmati hasilnya. Dia yang mendapatkan keuntungan. Kenapa ketika barang itu cacat, dia nggak mau
1: bertanggung jawab, maka dia harus bertanggung jawab. Namun, kembali kepada hal yang sudah kita pelajari bersama. Orang yang menjual barang yang bukan dia miliki, ini jual belinya tidak sah. Barakallahu fikum. Baik. Maka kita kembali kepada materi kita sekarang. Tadi di antara syarat jual beli adalah barang yang diperjualbelikan itu memang bisa untuk diserah terimakan. Karena li'anna ghairal maqduri 'alaihi kal ma'dum fala yashihu bai'uhu. Karena barang yang diperjualbelikan itu kalau tidak bisa diserah terimakan, itu seperti barang yang enggak ada. Nah, nanti akan datang bersama kita contohnya. Maka tidak sah jual beli. Idh huwa dakhilun fi bai'il gharar. Di mana hal ini masuk ke dalam model jual beli gharar. Nah, gharar ini artinya di situ ada makna untung-untungan. Seperti itu. Fa'inal mushtari qad yadfa'u samana wa la yahsulu 'alal mabi'. Fala yajuzu bay'us samaki fil ma' walan nawa fit tamr walat tayr fil hawa walal laban fid dar'i walal haml allazi fi batni ummihi walal haywan asyarid. Karena pembeli itu bisa terjadi dia itu sudah membayar uang tapi dia enggak mendapatkan barang yang dia mau beli. Contohnya, di sini Al-Mu'alif menyebutkan tidak boleh menjual ikan yang ada di air. Nah, karena mentang-mentang dia punya danau atau semacam apa itu ya, empang atau embung yang besar, ternyata di situ ada ikannya. Dia jual kepada orang-orang, nih saya jual ikan di sini. Seperti itu. Harganya ya 20 ribu, 50 ribu. Lah pembeli belum tentu bisa dapat. Mancing-mancing. Belum tentu bisa dapat. Kan demikian tidak boleh jual beli seperti ini. Atau an-nawafit tamar. Jual beli biji kurma atau apa lapisan biji yang ada di dalam kurma. Seperti itu. Nah kan kurmanya nggak tahu busuk atau dimakan nanti itu ikut kemakan atau yang lainnya nggak jelas. Wala tayr fil hawa, juga burung yang ada di udara, burung gereja atau burung perkutut, atau kalau kita masuk ke hutan karena mentang-mentang di situ kita punya tanah di hutan itu, nih di sini nih banyak burung, saya jual burung kakak tua misalnya. Nah kalau dapat, kalau bisa nangkap, kalau enggak. Ini kan horor, sifatnya untung-untungan. Ada makna penipuan sesuatu yang tidak jelas. Seperti itu. Walal laban fid dar'i, enggak boleh juga jual beli susu yang masih di dalam. Jadi hewan itu kantong susunya itu betina, kita jual. Ini saya jual susunya yang masih di dalam kantong susu hewan betina ini. Enggak boleh demikian. Kalau mau jual peras dulu, sudah dapat 1 liter atau setengah liter sudah jelas, nah dijual. Adapun masih di dalam situ enggak, kita enggak tahu ini bisa benar enggak ini 2 liter, benar enggak ini 5 liter atau benar enggak ini susunya murni. Kalau ternyata ada darahnya misalnya tercampur dengan darah karena biasa kita atau yang lainnya. Sesuatu yang masih belum jelas. Nah, begitu pula dengan janin yang ada di dalam perut induknya. Enggak boleh kambing sedang bunting, pemilik kambing menjual anak yang ada di dalam kandungannya. Ya kalau anaknya hidup, kalau ternyata mati. Seperti itu. Ya kalau normal, kalau cacat. Ini kan hal-hal yang masih belum jelas. Sebenarnya ada makna horor di situ. Ada makna ketidakjelasan. Bisa ada unsur penipuan di situ. Walal haywan asyarid. Tidak boleh juga menjual hewan yang kabur. Ada orang punya unta, untanya kabur.
0: Seperti itu. Akhirnya dia bilang ke orang lain, "Dah, saya punya unta tapi kabur nih, dah. Saya jual murah deh. Saya jual murah, harganya harga setengah." Dong kabur bagaimana? Bisa dipastikan pembeli ini menerima unta tersebut? Ya kalau masih hidup. Kalau sudah dibunuh, kalau sudah mati atau hidup tapi ternyata sudah kurus sekali, berpenyakit dan yang lainnya. Maka tidak boleh jual beli terhadap barang yang ditransaksikan namun dia tidak bisa memastikan bisa diserah terimakan enggak barang tersebut. Barakallahu fikum. Qala li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Berdasarkan dari apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli al-gharar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Gharar itu ada makna untung-untungan. Bisa ada unsur penipuan akhirnya. Belum jelas. Itu gharar. Qala sadisan, kemudian syarat jual beli yang keenam. An yakuna al-ma'qudu 'alayhi ma'luman li kullin minhumā bi ru'yatihi wa mushahadatihi 'inda al-'aqdi. Aw wasafahu wasfan yumayyizuhu 'an ghayrihi. Syarat yang keenam yaitu barang yang ditransaksikan ini, yang diperjualbelikan ini, itu barang yang memang maklum, bukan majhul, diketahui, tahu barangnya. Nah, baik penjual atau pembeli bisa melihatnya atau bisa menyaksikannya ketika akad, atau dia mensifati dengan sifat-sifat yang memang terbedakan dari yang lain. Itu tadi, misalnya tadi contohnya dengan gambar. Nah, tidak melihat langsung, tapi disifati ini mobil Toyota Hilux tahun 2000, Toyota 6 tahun 2000 sekian, atau madu randu dengan kekentalan sekian, isinya sekian, jelas semuanya disifati. Nah, ini maklum, artinya diketahui. Makanya demikian tidak apa-apa. Tapi kalau tidak diketahui, ini terlarang. Kenapa? Qala li annal jahalata gharar. Ketidaktahuan itu termasuk dari gharar. Ada unsur untung-untungan, enggak jelas. Masih serba tidak jelas. Ini masuk dalam bab gharar. Bisa unsur penipuan. Ya, saya beli mobil Toyota. Ya, sepakat. Toyota yang mana? Tahun berapa? Nanti setelah. Loh, saya maksudnya bukan. Nah, karena tidak jelas akhirnya kecewa. Entah penjual atau pembeli. Penjual bilang ke pembeli, saya jual mobil begini, begini, begini. Ya, saya beli. Sudah sepakat. Dibeli berapa? Enggak jelas. Padahal sudah akad itu. Maka harus jelas. Semuanya harus jelas. Qala wal gharar manhiyun anhu. Gharar itu sesuatu yang terlarang dalam syariat. Fala yasihhu an yashtariya syai'an lam yarahu. Aw ra'ahu wa jahilahu wa huwa gha'ibun an majlisil 'aqdi. Maka enggak sah seseorang membeli sesuatu yang belum dia lihat atau melihatnya namun masih tidak mengetahui. Melihat iya, tapi ini tahunnya berapa? Terus isinya bagaimana? Kandungannya apa? Masih majhul di sisi dia. Wa huwa gha'ibun an majlisil akdi, barang ini enggak ada ketika akad. Nah, ketika akad enggak ada barangnya ini. Barakallahu fikum. Maka yang demikian ini terlarang, bahkan tidak sah. Qala sabian, kemudian yang ketujuh, syarat sahnya jual beli yang ketujuh, ayyakuna samanu ma'luman bitahdidi si'ri sil'atil mabi'ah wa ma'rifati qimatiha. Nah ini, yang berikutnya yang ketujuh. Uangnya jelas, nilainya jelas. Dengan ditentukan harga jual barang yang dijual tersebut. Diketahui nilainya berapa. Ini mau 4 juta kah, mau 10 juta kah, mau 25 ribu, mau 100 ribu, harus jelas. Seperti itu, ya sudah saya beli, ini motor, atau saya beli. Tapi harganya berapa, nanti kecewa.
1: Enggak, saya sudah percaya orang itu. Ternyata dikasihnya sedikit. Iya, saya enggak menyangka dia akan enggak bisa. Saya kira Anda ini mau membayar sekian. Nah ini. Enggak sah. Jual beli dengan harga yang enggak jelas, nilainya tidak diketahui, enggak sah. Barakallahu fikum. Sehingga dari sini kita selesai dari pembahasan syarat-syarat jual beli yang disebutkan dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kemudian kita masuk pada berikutnya. Qala al-muallifu al-mas'alatus sadisah. Sekarang permasalahan yang berikutnya yang keenam, al-buyu'ul manhiyu anha. Jual beli yang terlarang. Qala naha syari'ul hakim an ba'dil buyu'i idza tarattaba 'alaiha tadyi'u atau tadyi'un lima huwa aham ka'an tashghala an ada'i ibadatin wajibatin aw yatarattabu 'alaiha idrarun bil akharin. Syariat yang mulia ini telah melarang sang pembuat syariat yang maha bijaksana telah melarang dari sebagian jenis jual beli. Yang di mana apabila dalam jual beli, dalam hal jual beli ini menciptakan hal-hal yang bisa menghilangkan hak-hak atau sesuatu yang lebih penting. Contohnya jual beli yang dengan itu menyibukkan, memalingkan orang dari menunaikan ibadah yang wajib. Nanti akan datang bersama kita contoh-contoh yang disebut oleh mu'alif. Atau bisa menciptakan dari jual beli tersebut suatu hal yang memudaratkan pihak-pihak lain. Nah, apa itu? Qala wa min hadhil buyu' al-manhi anha. Di antara contoh-contoh jual beli yang terlarang, al-awwal al-bay' wa syira' ba'da al-adhan tsani yawm al-jumu'ah. Jual beli yang dilakukan setelah azan kedua di hari Jumat. Berarti hari Jumat azan kedua dilakukan oleh sahabat yang mulia Khalifah Ar-Rasyid Utsman bin Affan. Azan Jumat dilakukan dua kali sehingga orang yang dilakukan oleh orang-orang awam itu kita dengan azan dua kali, yang penting orang, jangan dengan kaset ya. Itu jangan diingkari. Ini sebab ini madhabnya banyak dari para ulama. Seperti itu, dua kali azan dalam hari Jumat. Al-muhim yang dimaksud azan kedua ini apa? Azan yang di situ imam atau khatib telah naik mimbar. Jual beli setelah itu tidak sah. Bagi siapa? Qala la yasihul bay'u wa la syira'u mimman talzamuhu salatul jumu'ah ba'da al-adhan tsani. Tidak sah jual beli dari orang-orang yang memang wajib melaksanakan sholat Jumat. Kalau sudah azan yang kedua, azan yang di situ khatib naik mimbar, maka enggak sah. Kalau orang yang berjual beli itu orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Siapa itu yang wajib? Ya tentunya orang yang berakal, artinya orang dewasa, laki-laki. Kemudian orang yang merdeka, bukan budak. Kemudian orang yang mukim. Dan dia sehat. Seperti itu. Maka kalau jual belinya. Maka kalau jual belinya dilakukan oleh wanita. Ini enggak ada masalah. Wanita bukan orang yang terkena kewajiban sholat Jumat. Seperti itu. Tapi kalau pembelinya orang yang terkena kewajiban sholat Jumat, ya enggak boleh, jangan. Seperti itu. Laki-laki dewasa berjual beli setelah azan kedua, tapi dia safar. Contohnya di rest area. Jadi dia safar. Orang yang safar tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat ketika dia dalam perjalanannya. Seperti itu. Al-muhim, yang terlarang, yang tidak sah, jual beli bagi orang yang terkena kewajiban sholat Jumat. Barakallahu fikum. Sehingga jual belinya wanita enggak ada masalah. Wanita berjual beli, Nah, setelah azan kedua, ini enggak ada masalah. Dalilnya apa ini? Liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'u ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dalilnya dalam surat Al-Jumu'ah, firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat Jumat di hari Jumat, maka bergegas untuk mendatangi khutbah zikrullah wa darul bai', dan tinggalkan jual beli itu. Tinggalkan, wajib untuk meninggalkan perintah. Qala faqad nahallahu ta'ala 'anil bai' fi hadzal waqti wan nahyu yaqtadi at-tahrim wa 'adama sihhatil bai'. Ini hukum asalnya. Nah, kata mualif di sini, Allah telah melarang, Allah Ta'ala melarang dari jual beli di waktu ini. Setelah adzan yang khatib naik mimbar, Allah telah melarang untuk melakukan jual beli di waktu ini. Dan larangan itu konsekuensinya itu tahrim. Artinya membuat haram. Namanya suatu larangan, hukum asalnya itu berarti menunjukkan bahwa hal yang dilarang haram. Dan juga apa? Menunjukkan bahwa hal yang dilarang itu tidak sah jual belinya. Itu hukum asal larangan. Seperti itu. Makanya diantar juga contoh ya, bahwa larangan itu hukum asalnya itu membawa konsekuensi tidak sah. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaih. Jangan sholat menghadap kuburan. Larangan. Disebut oleh para ulama, kalau orang sholat menghadap kuburan, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena ada larangan. Hukum asal larangan itu menyebabkan tidak sahnya hal yang dilarang. Barakallahu. Maka sama dengan ini, jual beli yang dilakukan ketika khatib sudah naik mimbar, ketika azan yang kedua, ini jual belinya terlarang bagi orang-orang yang wajib mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Qala asani, yang kedua dari jumlah atau bentuk-bentuk jual beli yang terlarang. Bai'ul asya' liman yasta'inu biha 'ala ma'siyatillah aw yastakhdimuha fil muharramat. Jual beli barang-barang yang dipakai dengan barang-barang tersebut, orang itu memakainya untuk melakukan kemaksiatan atau digunakan dalam perkara-perkara yang haram. Qala fala yasihu bai'ul 'asir liman yattakhidhuhu khamran. Enggak boleh menjual sari buah kalau kita tahu ternyata ini mau dipakai untuk dijadikan khamr. Terlarang yang demikian. Walal awani liman yashrabu bihal khamra. Enggak boleh jual beli perkakas, gelas, cangkir kalau kita tahu bahwa gelas atau cangkir ini dipakai untuk minum khamr. Wala bai'us silah fi waqtil fitnati bainal muslimin. Ya, boleh juga menjual beli, memperjual belikan senjata di waktu terjadinya fitnah di antara kaum muslimin yang memang masing-masing itu bukan orang yang di atas kebenaran. Kenapa? Rebutan harta, sehingga terjadilah perangan antara kelompok dengan ini. Dua-duanya enggak benar. Enggak boleh ini. Kalau kita tahu itu orang mau beli pisau atau tombak dipakai untuk perang yang seperti ini, enggak boleh seperti itu. Kalau kita tidak tahu bagaimana orang kafir beli cangkir, ya kalau enggak tahu sudah, hukum asalnya halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjual beli dengan Yahudi, dengan ahli kitab. Seperti itu di negeri Madinah. Nah, di antara mereka ada yang bermaksiat, ada yang minum khamr dan yang lainnya. Sehingga hal ini berlaku bagi memang kita sebagai penjual betul-betul tahu. Tapi kalau enggak tahu, enggak ada kalau batul dzon itu, ada kemungkinan kuat karena memang korinahnya kuat, enggak ada itu. Sekedar dugaan, enggak bisa. Jangan melarang orang jual beli karena sekedar dugaan-dugaan. Ini khawatirnya dipakai buat minum khamr, ini dipakai khawatirnya, lah. Hukum asalnya jual beli itu sesuatu yang halal. Tapi kalau kita tahu, apakah perlu kita tanya-tanya? Enggak perlu juga tanya-tanya. Takalluf yang demikian ini.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjual beli dengan Yahudi, para sahabatnya enggak tanya-tanya ini mau dipakai apa enggak. Tapi kita tahu qarinah yang kuat seperti itu. Kita enggak tanya nih, datang informasi. Dan itu kita yakin atau ada qarinah yang kuat. Nah, di situ kita jangan menjual barang kepada orang tersebut. Barakallahu fikum. Dalilnya apa? Qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ini kaidah ya ikhwan. Ayat ini dijadikan kaidah dalam banyak hal. Apa itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah? Dan tolong menolonglah, berta'awunlah dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan atau melampaui batas. Sehingga dalam segala hal. Jual beli yang di situ kita tahu yakin tanpa kita tanya-tanya. Tapi datang informasi, tahu. Bagaimana bisa datang informasi? Ya misalnya dari orang pembelinya itu sendiri. Nah, orang kafir, ada pembeli punya toko bangunan, orang kafir yang beli. Beli semen, beli pasir. Saya beli pak ini. Oh iya, silahkan. Dia biasa saja, tapi terus dia bilang, ya soalnya ini saya ada proyek apa buat gereja ini. Nah, buat gereja ternyata. Kan nggak boleh kita menolong orang Kristen untuk membangun gerejanya. Walaupun dalam dengan cara jual, menjual, bukan mengasih, bukan memberi. Nah, ini kan juga tolong menolong. Yang demikian terlarang. Ini contoh bagaimana kita dapat info suatu kemungkaran tanpa kita perlu bertanya-tanya. Info itu datang dengan sendirinya. Kita tahu, yakin, atau qarinah yang kuat. Seperti itu, barakallahu fikum. Kesimpulannya, al-muhim, jual beli yang di situ ada membantu perkara yang haram, dipakai untuk sesuatu yang haram, maka terlarang. Qala salis bay'ul muslim ala bay'i akhihi. Kemudian jual beli yang terlarang adalah seorang muslim menjual dengan di atas jualan saudaranya. Contohnya bagaimana? Disebut oleh mu'alif. Mithaluhu. Anyakula liman ishtara syai'an bi asrah. Ana abi'uka mislahu bi arkhas minhu. Au abi'uka ahsana minhu bi nafsit saman. Ini contohnya. Ada penjual. Di pasar misalnya ya. Di toko-toko. Di pasar-pasar kan banyak toko-toko-toko seperti itu. Ini ada penjual tahu ini, penjual yang lain itu sedang bertransaksi dengan pembeli. Pembeli beli barang dari saudaranya tuh yang jualan di tempat lain itu dengan seharga 10 real. Maka dia datangi si pembeli. Sudah sini, saya jual ke kamu barang yang sama, tapi saya jual lebih murah. Ini 8 real buat kamu. Enggak boleh demikian. Dia sedang melakukan transaksi dengan saudaranya. Biarkan dulu aja. Kalau sudah selesai, entah jadi atau tidak, baru silakan. Jangan sedang transaksi dengan saudaranya, masuk. Nah, ini pihak tiga nih masuk. Ini demikian ini merusak. Nah, hal-hal demikian yang menyebabkan permusuhan. Atau harga barangnya sama. Atau harganya sama, enggak apa nih. Saya 10 real, tapi ini lihat. Barangnya saya jual lebih bagus. Ini juga terlarang. Ini bay'ul muslim ala bay'i akhihi. Jual beli di atas jual beli saudaranya. Dalilnya apa? Qala li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa la yabi' ba'dukum ala bay'i ba'din." Jangan salah seorang di antara kalian, sebagian kalian itu menjual di atas jualan yang lainnya. Sudah biarkan, ada orang penjual pembeli sedang melakukan transaksi, kita jangan masuk menjual juga, ikut menjual juga kepada pembeli tersebut. Biarkan dulu, selesaikan dulu. Seperti itu. Nah, ini yang jual beli ketiga yang terlarang. Qala yang keempat, Ar-rabi'u asyira ala syira. Ini juga sama. membeli di atas pembelian saudaranya, orang lain. Misaluhu an yakula liman ba'a syai'an. Kalau tadi penjual, kalau sekarang ini pembeli nih. Seperti itu. Berlaku buat pembeli. An yakula liman ba'a syai'an ifsakhil bay' wa ana ashtarihi minka bi aksar. Nah, ada saudaranya lagi beli ke penjual. Nah, ini orang juga pengin beli. Datang kepada penjual tersebut. Coba batalkan, batalkan. Aku akan beli dari kamu lebih mahal. Dia beli kamu 1.000 kan? Nih, saya kasih kamu 2.000 untuk harga barang yang itu. Gak boleh yang demikian ini. Biarkan selesaikan dulu mereka transaksinya. Nah, qala ba'da an ittafaqa al-ba'i wal mushtari 'ala tsaman. Setelah sepakat penjual dan pembeli itu dengan harga tertentu. Jangan masuk dah. Orang ketiga ini jangan masuk. Entah dia sebagai orang ketiga ini sebagai penjual atau sebagai pembeli, jangan masuk transaksi saudara-saudaranya. Seperti itu. Kecuali hatta tawar masih tawar-menawar, terlarang juga. Nanti akan ada juga larangan jual beli yang masih dalam penawaran saudara. Kecuali dalam satu kondisi, jual beli yang dinamakan dengan bay'ul muzayadah. Ini yang dikenal dengan kita istilahnya lelang. Kalau lelang enggak ada masalah karena terbuka. Saya jual ini 100.000, siapa yang mau? Ada satu ya saya. Ada yang lain lagi 120. Ini enggak ada masalah demikian. Kalau memang masing-masingnya memang niatannya untuk membeli. Barakallahu fiikum. Baik. Kemudian yang kelima, qala al-khamis bai'ul 'inah. Yang berikutnya yang terlarang adalah bai'ul 'inah. Apa itu bai'ul 'inah? Dengan contoh akan semakin jelas. Nah. Qala wa suratuhu, gambarannya an yabi'a syakhsun sil'atan li akhara bi tsamanin ma'lumin ila ajalin. Tsumma yashtariha minhu al-ba'i' bi tsamanin hadirin aqall. Ini bai'ul 'inah. Seseorang menjual barang kepada orang lain dengan harga yang jelas, tapi kredit, hutang. Ya, ini saya jual ke kamu 1 juta. Nah, barangnya dikasihkan ke pembeli 1 juta. Saya jual kamu kredit ya, 1 juta. Utang ya. Jadi kamu nanti bayarnya setahun lagi. Gak apa-apa, kamu utang ke saya. Kamu belinya utang. Ya ini penjual kan? Subhanallah si penjualnya kemudian dibeli lagi. Ini tadi barang yang 1 juta ini, handphone ini. Sudah sekarang saya beli lagi ya. Mana sini HP-nya? Ini cash, tapi saya belinya 800.000, lebih murah. Seperti itu. Nah, ini bentuk jual beli ini. Qala wa fi nihayatil ajal yadfa'ul mushtari asamanal awal. Nah tadi itu kan berarti nanti kalau sudah setahun kan berarti yang pembeli tadi itu yang awal itu kan membayar 1 juta. Sementara barangnya sudah dibeli 800.000. Contohnya kata al-mu'allim sini ka'an yabi'a ardan atau ka'an yabi'a ardan bi 50.000 yadfa'uha ba'da sana. Ada orang menjual tanahnya 50 ribu real. Pembelinya nanti membayarnya setahun lagi. Kemudian sama penjual ini yang menjual tanah ini dibeli lagi tanahnya. Summa yashtari al-ba'i minhu bi 40.000 nakdan. Dibeli lagi tanah itu dengan harga 40 ribu real secara kontan. Wa yabqa fi dhimmatihi al 50.000 yadfa'uha al mushtari ala ra'si sana. Berarti 50.000 itu kan masih ada tanggungannya kepada siapa? Kepada pembeli awal. Seperti itu. Yang nanti pembelinya harus membayar nanti itu sudah setahun kan dia harus wajib membayar 50.000. Sementara barang yang dia beli dengan 50.000 real itu tanah tadi itu sudah dibeli lagi sama penjual yang awal dengan harga 40.000. Ini bai'ul 'inah. Pertanyaan begini. kan?
1: HP. Ada orang jual ke Fulan 1 juta. Kemudian secara utang, Fulan tuh ya sudah, nih kata orang yang jual nih ke Fulan nih, nih Fulan, nih HP-nya nih. Tapi kamu bayar nanti setor lagi 1 juta ya. Kemudian, ini sekarang saya beli deh. Atau 2 hari lagi atau sehari berikutnya, saya beli lagi dah 800.000. Tapi saya bayar kontan. Nih 800.000. Seperti itu. Ini kan pertanyaan, kok ada yang mau orang seperti ini? Kan begitu. Tadi dia beli secara hutang 1 juta, terus dia jual lagi 800 ribu. Kok, maaf kasarnya, kok bodoh sekali orang itu mau? Nah, ini dia nih sebenarnya para ulama. Kenapa bay'ul inah itu kok terlarang? Nah, karena ini kan ada indikasi apa sebetulnya? Orang yang tadi beli HP 1 juta dengan secara hutang, itu sebenarnya terindikasi dia itu sebenarnya nggak butuh beli HP dari orang ini. Dia itu hanya mau hutang 800 ribu. Seperti itu. Nah, yang punya HP itu mikir, ah ini 800 dia butuh nih, mau hutang 800 ribu ini. Ah, nanti saya mau kasih hutang. Saya mau hutangi dia setahun, tapi nanti dia harus bayarnya 1 juta. Gimana ya caranya biar tidak kesannya riba? Nah, dibuatlah model seperti ini. Ya sudah nih, saya punya HP. Nih, saya jual kamu 1 juta. Tapi nanti ya, kamu bayarnya ya. Sekarang HP-nya saya beli lagi. Nih, kamu tak kasih 800 ribu. Berarti kan hakikatnya itu orangnya pengen hutang ke orang ini. Si pembeli tadi itu pingin hutang 800 ribu. Nih, saya kasih 800 ribu. Nanti setahun lagi, tapi kamu bayar yang 1 juta yang tadi sudah saya jual ke kamu itu ya. Hakikatnya pingin hutang 800 ribu, si orang yang ngutangi itu pingin dapat untungan dari pengutangan itu 200 ribu. Dianya. Jadi nanti kembalinya 1 juta. Itu terindikasi seperti itu. Nah, makanya dijual belian seperti terlarang. Kenapa? Ini wasilah. Maka disebut oleh para ulama, di sini disebutkan qala wa summiyat inatan, dinamakan inah kenapa? Li'anal mujtariya ya'khudhu makana sil'ah ainan ainak dan hadir. Karena orang yang membeli itu mengambil kedudukan posisi barang itu yang diperjualbelikan itu secara cash langsung. Seperti itu. Nah, ini namanya inah. Qala wa harrima hadzal bay'u li annahu hilatun yatawassalu biha ila riba. Ini diharamkan jual beli ini karena ini merupakan hilah, bentuk akal-akalan yang bisa mengantarkan kepada riba. Fa Ali bin Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tabaya'tum bil inah wa akhadtum aznabal baqar wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yarfa'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Ini jelas. Diharamkannya jual beli ini karena Rasul jelas mengatakan apa? Apabila kalian berjual beli dengan sistem inah yang tadi itu. Kalian kemudian mengambil ekor-ekor sapi, artinya sibuk dengan ternakan saja, dunia jadi urusan. Wa taraktumul jihad. Dalam kondisi kalian meninggalkan jihad fisabilillah. Jihadnya memang syar'i, bukan jihadnya orang-orang teroris yang ngawur. Jihad yang dipimpin oleh penguasa yang sah. Kalian meninggalkan jihad seperti ini, maka Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Allah tidak akan cabut kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Berarti di sini jual beli inah ini sesuatu yang terlarang. Yang dengan itu kalau orang kaum muslimin berjual beli dengan sistem inah ini, Allah akan timpakan kehinaan kepada kaum muslimin tersebut. Barakallahu fiikum.
0: ini masih inah yang sifatnya masih ngakal-ngakali. Bagaimana lagi dengan kalau kaum muslimin berjual beli dengan secara nyata, jelas-jelas, terang-terangan, gak ada malu lagi dengan sistem riba yang terjadi dan kita bisa saksikan di zaman kita sekarang. Kaum muslimin sangat banyak namun tidak memiliki wibawa di hadapan musuh-musuh Islam. Nasallallahu alaihi wasallam.

Jadi si penjual ini jual HP 1 juta. Nah, pembeli beli bisanya apa namanya? Bayarnya nanti setahun lagi. Hutang, Bang. Jual belinya ini si pembeli hutang. Udah sepakat. Subhanallah, kemudian besoknya atau setelah transaksi itu si pembeli dapat musibah. Si pembeli dapat musibah, dia butuh duit segera. Habis transaksi, kecelakaan, motornya ketabrak. Atau dia nabrak orang. Butuh untuk memperbaiki motornya. Akhirnya dia datang lagi. Saya butuh duit ini, maaf. Udah, saya jual lagi aja HP ini ya. Saya lagi butuh duit ini. Ya, si penjual kan nggak mau rugi. Ya, ini saya... Ya sudah, nggak apa-apa. Tapi saya jual, saya belinya 800 ribu ya. Ini nggak ada nih niatan mau ngakal-ngakali karena tadi unsur riba yang tadi kita sudah sebutkan ya. Yang tadi itu kan emang ada ngakali mau ngutangi 800 ribu dapat 1 juta. Kalau ini memang misalnya anggap beneran. Nggak ada niatan seperti itu. Tapi dapat musibah akhirnya dijual lagi murah ke orang yang tadi dia jual kepadanya HP tersebut. Makanya demikian bagaimana yang rajih disebut oleh para ulama, di antara yang rajih pendapat para ulama dalam hal ini adalah tetap terlarang. Makanya disebut di sini adalah apa? Yatawassalu biha ila riba. Ini bisa mengantar kepada riba. Seperti itu. Lantas bagaimana jalan keluarnya? Jual ke orang lain. Jangan jual ke orang yang tadi dia beli dari orang tersebut HP itu. Jangan. Jual ke orang lain. Nah, barakallahu fikum. Sehingga itu jual beli ina. Baik. Nah, misalnya yang keenam yang terakhir ini pada pertemuan ini. Qala as-sadis bai'ul mabi' qabla qabdihi, ya ini yang tadi terkait dengan dropship. Jual beli barang sebelum dia pegang, sebelum berada di kekuasaannya, sebelum berada di rumahnya atau di gudangnya atau di tempatnya atau belum dia pegang. Misaluhu an yashtariya sim'atan min syakhsin thumma yabi'uha qabla an yaqbidha wa yahuzaha. Contohnya membeli barang dari orang, kemudian setelah beli itu dia jual lagi ke pihak lain. Sebelum dia pegang, sebelum barang itu ada di daerah kekuasaannya. Yahuzaha itu artinya berada di daerah, berada di tempat yang dia kuasai, atau di rumahnya, atau di gudangnya, atau di mobilnya. Pokoknya belum dia pegang ini. Kan ada orang jual kredit ya. Ada orang lain pesan. Saya beli kulkas ya, tapi saya bisanya kredit. Seperti itu. Sudah, akhirnya orang ini beli ke toko kulkas. Setelah beli, bilang, ya, ini kulkas, kita sepakat kan? Lanjut. Dengan kesepakatan kita akad, iya, sepakat. Nanti kredit sekian kali. Sudah. Akhirnya si tukang kredit ini langsung kulkas dari toko penjual kulkas itu langsung, Pak, tolong diantar ke rumah ini, alamatnya ini. Yang demikian terlarang, tidak boleh. Nah, kenapa? Karena Rasulullah melarang. Seperti itu. Jadi jual beli itu, kalau mau kita menjual barang, bukan hanya kita sudah memiliki, tapi barang itu memang ada di tangan kita. Begitu, di tangan kita. Di rumah kita, di gudang kita, sudah kita pegang barang itu. Itu cara berjualan yang dituntunkan oleh syar'i. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yakbidahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membeli makanan jangan dia

0: tujuannya sampai dia memegangnya. Sampai dia sudah berada di tangannya. Seperti itu. Ini Rasulullah menyebutkan barang siapa yang membeli makanan, itu bukan kemudian hanya makanan saja, ini hanya sekedar permisalan dan berlaku keumuman untuk barang apa saja yang diperjualbelikan. Qala wa an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tubaa'a as-sila'u haitsu tubta' hatta yahuzaha at-tujjar ila rihalihim. Nah, dari hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk barang dagangan itu dijual di tempat barang itu dibeli. Nah ini. Sampai para pedagang itu yahuzaha ila rihalihim. Sampai para pedagang itu membawa barang-barangnya itu berada di rumah-rumah mereka. Seperti itu caranya. Artinya apa? Dipegang dulu. Artinya barang itu sudah berada di tangannya dahulu. Barang itu sudah berada di tempat yang memang dia kuasai, di rumahnya, di gudangnya. Jangan di toko yang dia beli, kemudian dia langsung jual lagi ke orang lain, dikirim ke pembelinya. Lah. Seperti itu. Qala fala yajuzu liman ishtara syai'an an yabi'ahu hatta yakbidahu qabdan tamman. Maka tidak boleh bagi seseorang yang membeli barang untuk menjualnya sampai dia memegangnya, betul-betul memegangnya. Artinya barang itu sudah ada di tangannya. Barang itu sudah ada di rumahnya. Barang itu sudah ada di gudangnya. Seperti itu. Makanya demikian kita ketahui bahwa sistem dropship yang sebagian orang lakukan itu minimalnya ada dua hal yang terlarang. Pertama, apabila dia mengklaim bahwa dia penjual, dia tidak menjelaskan kepada pembeli kalau dia itu bukan barangnya dia. Maka ini terlarang, tidak sah. Karena dia menjual barang yang bukan milik. Kedua, kalau dia betul-betul sudah membayar barang yang dia beli, kemudian dia jual ke orang lain. Ini kan contohnya sekarang online. Jualan baju, jubah, jualan madu, jualan motor. Di online dia dapat harga murah. Kemudian dia tawarkan ke orang lain. Dia belinya di Jakarta, tinggalnya di Surabaya. Pembelinya di Sumatera. Dia sudah beli barang tersebut di online dari Jakarta, kemudian langsung dikirim dari Jakarta ke Sumatera, karena pembelinya dari Sumatera. Yang demikian terlarang. Bagaimana caranya? Ya, barang dia pegang dulu. Ya. Disebutnya para ulama, di antara sebabnya apa? Agar dia itu tahu barang yang dia perjualbelikan, itu barang yang memang normal, tidak ada cacatnya, tidak ada sesuatu yang merugikan dan yang lainnya. Seperti itu. Itu di antara hikmah ini sebenarnya para ulama. Sehingga enggak menimbulkan polemik. Pegang dulu, ya rugi saya. Ya kalau enggak mau jual, kalau mau jual beli ya memang harus siap resiko. Ya daripada dibeli Jakarta, kirim ke Surabaya, berapa ongkirnya. Ini syariatlah mengatakan demikian. Kalau engkau tidak mau repot, ya sudah di Jakarta. Engkau wakilkan orang yang engkau punya perwakilan di situ, entah saudara atau yang lain, untuk minta mengambil, diambil dulu barang itu dari tokonya. Perwakilan dalam jual beli dibawa ke rumah saudaranya yang di mana saudaranya itu adalah perwakilannya dia. Dan demikian tidak ada masalah. Seperti itu. Atau memang dia misalnya punya gudang, punya rumah di Jakarta. Ya sudah kirim dulu aja ke gudangnya dia, ke rumahnya dia. Di tempat yang dia memang kuasai. Seperti itu. Al-Muhim. Kembali kepada permasalahan ini, jual beli itu di antara syaratnya adalah kita sudah memegang atau barang sudah dari tangan kita sendiri. Dengan ini kita cukupkan pembahasan jual beli dalam kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam atau pada pagi hari ini kita akan kembali membaca dan membahas hal-hal atau fikih yang berkaitan dengan jual beli. Di antara bentuk-bentuk jual beli yang kita sudah sebutkan, jual beli yang terlarang terakhir, yaitu yang keenam adalah

kita kuasai. Artinya kita sebagai penjual misalnya, ketika ingin menjual barang kita dalam kondisi kita masih belum memegang barang tersebut. Atau belum sampai di tempat kita. Maka yang demikian ini terlarang. Maka sekarang kita akan lanjutkan pada poin yang berikutnya, yang ketujuh dari bentuk-bentuk jual-beli yang terlarang. Tentunya sebagaimana sudah kita sampaikan pada awal dari pembacaan kitab ini, yaitu kitab Al-Fiqhul Muyassar, bahwa kitab ini ditulis oleh sekelompok ulama di negeri Arab Saudi atas permintaan dan perintah dari kerajaan Arab Saudi. Nah, qala al-muallifu as-sabiq. Bai'u thimar qabla buduwi salahiha. Bentuk ketujuh dari jual beli yang terlarang, yaitu menjual hasil pertanian atau menjual buah-buahan sebelum tampak atau sebelum muncul tanda-tanda bahwa buah atau hasil pertanian tersebut telah layak untuk dipanen. Qala la yajuzu bai'u samara qabla an yabdua salahuha khaufan min talafiha aw huduthi aibin biha qabla akhdhiha. Berkata al-muallif rahimahullah, tidak boleh untuk menjual buah sebelum, ini sekarang ceritanya lagi pertanian ya. Entah buah, entah biji-bijian, dan yang lainnya. Tidak boleh menjual buah sebelum buah itu tampak dan sudah kelihatan layak untuk dipanen. Artinya sebelum tampak buah tersebut memang sudah apa, matang di pohon. Dan demikian mengapa khawatir. Jadi ceritanya itu di, misalnya di pertanian, di ladang, di sawah, di kebun, terdapat entah rambutan misalnya, atau padi dan yang lain. Ini ada orang ingin, karena misalnya buah ini adalah buah yang banyak diminati oleh orang misalnya. Maka ada pembeli yang sudah berani membeli ketika buah ini masih di atas pohon ini, sebenarnya sebelum matang ini. Ya, belum layak dipanen, sudah dibeli dahulu, diborong. Satu sawah ini dia lihat, dia taksir sekian, dalam kondisi belum layak dipanen, atau masih belum matang, sudah dia beli. Nah, makanya demikian ini terlarang. Kenapa? Khawatir sebelum layak panen, buah ini rusak, entah terkena wabah atau musibah yang lainnya. Jadi khawatir buah ini rusak atau ada muncul aib, ya penyakit dan yang lainnya pada buah tersebut sebelum diambil, sebelum dipetik. Maka yang demikian ini terlarang. Qala fa'an Anasin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita in mana'a Allahu samarata bima ya'khudhu ahadukum mala akhi. Apa pendapatmu, bagaimana menurut kamu apabila ternyata Allah takdirkan ladang atau sawah tersebut tidak berbuah. Nah, atau rusak atau yang lainnya, al-muhim hasilnya tidak ada. Bima yakhudhu ahadukum mala akhihi.
Terus atas dasar apa kemudian salah seorang di antara kalian mengambil harta saudaranya? Yaitu siapa? Si pembeli. Penjual sudah menerima uangnya, ternyata terjadi wabah. Si pembeli rugi dia. Nah, karena ada yang demikian, maka Rasulullah, kemungkinan yang demikian ada, maka Rasulullah salatu wassalam melarang. Nah, pepaya masih muda, seperti itu. Atau mangga, masih muda, masih belum layak dipanen. Kemudian sudah dibeli. Nah, berarti ini masih di pohon ceritanya ya. Maka yang demikian ini terlarang. Qala wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bay'i thimar hatta yabdua salahuha naha al ba'i'a wal mubta'. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari menjual buah-buahan di atas pohon sampai buah tersebut layak untuk dipanen. Beliau, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sang penjual dan sang pembeli. Nah, ini sebagian disebutkan oleh para ulama hukumnya terlarang kondisi yang seperti ini bil ijma. Nah, seluruh ulama berijma tidak boleh menjual yang demikian. Qala wa yu'rafu budu salahiha bihmirari simarin nakhil awis firariha wa fil inabi an yaswadda wa tabdu al halawatu fihi wa fil habbi an yaybasa wa yashtadda wa nahwi dhalika fi baqiyati simar. Bagaimana diketahuinya pohon atau buah tersebut yang masih ada di atas pohon itu dengan apa? Kata-kata mualif, diketahui sudah layak panennya itu dengan memerahnya buah tersebut, kalau ini misalnya kurma, atau dengan menguningnya. Kalau pada anggur, dengan hitam, jenis anggur hitam ya, sudah mulai menghitam, dan sudah mulai manis, kerasa manis. Kalau pada biji-bijian, dengan mengering, dan semakin menua. Dan yang semisalnya dari jenis buah-buahan yang lainnya. Nah, tadi dari sini kita mengetahui buah-buahan itu ya layak panennya masing-masing dan yang lainnya berbeda-beda. Tentunya ini para petaninya atau orang yang paham dengan buah tersebut, ini mereka sudah mengetahui. Kembalikan kepada orang yang ahlul khibrah, orang yang menguasai tentang buah tersebut. Sekarang pertanyaannya yang terkait dengan ini adalah, apakah dipersyaratkan menguning semua? Maka disebutnya para ulama tidak. Jika dalam suatu kebun, dalam suatu sawah, pada satu sawah yang sama ini ya, pada satu kebun yang sama, itu sudah sebagiannya sudah mulai menguning, artinya tidak dipersyaratkan semua sudah menguning, tidak. Namun sudah sebagiannya sudah mulai tampak tanda-tanda layak untuk dipanen, entah menguning, memerah, atau menghitam, atau mengering, tergantung dari apa ini hasil taninya ya, hasil apa namanya, hasil buminya ini. Maka boleh sudah untuk dilakukan jual beli tersebut. Jadi larangan ini berlaku
kalau memang masih hijau, masih muda semuanya. Tapi kalau sudah mulai, tanda-tanda itu ada pada sebagian pohon di dalam satu sawah tersebut, maka sudah boleh. Sehingga ketika awal mulai musim panen, misalnya padi misalnya, sudah kelihatan nih, sebagiannya itu sudah mulai menguning. Misalnya ya. Maka yang demikian ini sudah boleh. Untuk seseorang kemudian, membeli padi yang ada di sawah tersebut. Atau mangga yang ada di kebun tersebut. Sebagiannya sudah mulai tampak matang. Ini sudah berjid. Jadi tidak dipersyaratkan untuk layak panennya itu berlaku pada seluruh pohon yang ada di kebun tersebut. Cukup sebagiannya, sudah ada tanda-tandanya, maka demikian boleh. Yang berikutnya, dan ini juga disebutkan oleh para ulama kita, yang terakhir juga disebutkan oleh Syekhuna Syekh Arafat bin Hasan al-Muhammadi hafizahullah ta'ala dalam pelajaran beliau kitab Buyu pada tahun lalu, diperkecualikan dari larangan ini, dan ini juga secara bil ijma' kata beliau hafizahullah, apabila seseorang membeli hasil tani itu, ya, atau bukan hasil tani, yaitu pohon yang masih ada di sawah atau masih ada di buah yang masih ada di pohon, entah di sawah, di kebun yang lainnya, ini belum matang, belum tampak tanda-tanda matang, seperti itu misalnya. Namun ada orang yang ingin membelinya, masih muda ini, ya, masih belum dikatakan ini sudah layak untuk dipanen, karena masih muda. Namun ada orang yang ingin membelinya, kenapa? Karena dia butuh terhadap buah tersebut atau biji-bijian tersebut dalam kondisi masih belum matang, misalnya. Bagaimana ini mungkin disebut oleh para ulama, dibutuhkan pada biji-bijian tertentu yang memang masih muda dan belum layak panen sebagai makanan hewan ternak. Seperti itu. Atau misalnya, contoh, kita mengetahui di sini kan dengan berbagai macam selera manusia, ada jenis mangga yang memang dibutuhkan itu mangga muda. Ya. Untuk dijadikan asinan misalnya, manisan mangga atau asinan mangga, yang dibutuhkan mangga muda. Seperti itu. Maka apakah boleh membeli yang masih muda dan yang belum matang? Atau kurma, sama juga kurma, kita mengetahui kurma itu kan kadang orang butuh kurma yang masih muda. Entah masih berbentuk rutab atau sebelumnya dari masa yang dikatakan busur. Ini masih sangat muda sekali. Namun terkadang sebagian orang butuh untuk apa? Untuk pengobatan dan yang lainnya. Maka barakallahu fikum, disuruh oleh para ulama, boleh dibeli buah-buahan atau pertanian ini yang masih di atas pohon, masih di sawah, dengan syarat dia harus segera dipotong atau dipetik. Dipahamin ya? Jadi ketika beli mangga yang masih di kebun itu masih muda misalnya, maka dipersyaratkan, ya sudah, gak ada masalah. Saya mau beli ini, tapi memang saya mau setelah kita sepakat, maka saya langsung petik, saya langsung potong. Maka yang demikian ini boleh bil ijma'. Nah, kenapa? Karena illah tadi. Kenapa sih Rasulullah SAW melarang? Kan seperti itu. Dalam hadis disebutkan jelas. Hah? Dengan hak apa engkau kemudian menerima harta saudaramu kalau buah itu ternyata gagal panen, rusak. Nah, illah ini ketika seseorang membeli untuk kemudian langsung ditebas, langsung dipotong, maka illah larangan ini sudah tidak ada. Dia langsung dipotong berarti kan sudah tenang buah yang dia, karena memang dia butuh muda, ya, buah tersebut atau biji-bijian tersebut, dia beli sekarang.
Kekhawatiran tentang kemudian hewan buah tersebut terus sudah tidak ada, karena dia langsung potong. Jadi pembeli langsung menerima barangnya itu. Maka yang demikian ini boleh. Kemudian yang berikutnya, permasalahan yang berikutnya, mungkin ada yang bertanya-tanya, apakah boleh nebas hasil tani masih di atas pohonnya? Kan kita nggak tahu persis berapa kilonya atau berapa sok yang secara pasti. Sebenarnya para ulama yang memikirnya tidak masalah. Nah, makanya tadi ada jual beli itu tadi, ya, dilarang membeli sampai buah itu tampak tanda-tanda layak dipanen. Itu gambaran permasalahannya adalah buah masih di atas pohon. Seperti itu. Kalau tadi dengan alasan kita tidak tahu pastinya, bukankah ini jual beli yang disitu majhul, ada jahalah. Sebenarnya para ulama tentunya jual beli seperti ini dikembalikan kepada orang yang memiliki kapasitas keahlian untuk bisa menaksir. Dan ini banyak terjadi, memang orang sudah bisa memperkirakan. Misalnya padi atau kurma atau yang lainnya. Ini dalam satu hektar perkiraannya 4 ton. Karena memang sudah terbiasa. Misalnya 1 ton. Nah, ada pun perbedaan-perbedaan sedikit. Ya, beda-beda selisih 1 kilo, 2 kilo. Yang demikian ini ada jahalah. Ada sesuatu yang masih enggak jelas namun sifatnya ini sedikit. Maka ini tidak teranggap. An-nadirlah hukmalahu. Suatu yang sifatnya ini sangat jarang atau sedikit ini enggak teranggap dalam syariat. Karena kalau semuanya harus diketahui secara detail-detailnya, ya maaf-maaf saja, hatta jual beli rumah itu terlarang. Kalau memang mau itu diterapkan seperti itu secara konsisten. Kok bisa? Ya rumah kita enggak tahu itu pondasinya bagaimana. Kan majhul. Kita enggak bisa lihat pondasinya itu betulkah? Kuat yang lain begini seperti itu. Rangkaian besinya benar. Itu tapi kan yang demikian tidak benar. Yang demikian tak kalau sifatnya yang majhul dalam jual beli. Yang ada majhul yang belum jelas namun sifatnya sangat sedikit. Ya. Maka yang demikian ini ma'fu anhu, dimaafkan, tidak ada masalah. Sehingga boleh jual beli di sawah kita tebas. Namun syaratnya apa? Memang harus orang yang ahli yang menaksir berapa kira-kira hasil sawah tersebut. Kemudian yang berikutnya, dari hal ini ada juga kembali muncul pertanyaan. Sudah masa panen nih misalnya ya. Sudah masa panen, dia sudah boleh untuk jual beli. Namun sudah sepakat terjadi jual beli, sudah akad qadarullah. Ya, ini sudah masa panen ya. Artinya sudah keluar dari larangan jual beli. Artinya sudah boleh jual beli. Qadarullah terjadi musibah. Banjir. Hari ini akad. Besoknya ternyata terjadi banjir. Nah, ini yang seperti ini bagaimana? Maka disebut oleh para ulama, pertama dilihat. Apabila, ini artinya begini, ini menjadi tanggungannya siapa? Apakah pembeli, penjual harus mengembalikan uang yang sudah dia terima dari pembeli? Atau ya salahnya pembeli, sudah. Bukan salahnya, artinya sudah resikonya pembeli. Seperti itu. Maka disebut oleh para ulama, ini dilihat kondisinya. Kalau si pembeli itu mengulur-ulur untuk memotong atau menebas atau memanen buah atau hasil pertanian tersebut dari pohonnya, melebihi dari waktu yang itu menjadi kebiasaan. Jadi biasanya di suatu tempat, itu ya biasanya orang kalau habis borong sawah, tadi di sawah, sudah akad jual beli ya biasanya masuk akal kebiasaan itu ya sehari dua hari itu sudah langsung dipanen. Ini si pembeli nggak langsung. Seperti itu. Dia mengulur-ulur sampai seminggu. Maka yang demikian ini penjual tidak bisa dituntut.
Nah, salahnya pembeli. Kenapa? Dia bermudah-mudahan menggampangkan. Sudah tahu harusnya itu kebiasaan itu sehari dua kali dipanen. Nah, ini yang pertama, dikembalikan kepada uruf kebiasaan. Atau sang penjual sudah mengingatkan, Pak, ini jangan lama-lama. Ini maksimal 4 hari. Segera tuh diambil. Misalnya ini jualan ini penjualnya ini misalnya padi misalnya. Kenapa? Karena kalau sudah menguning seperti ini lebih dari 4 hari, burung akan banyak datang sehingga nanti banyak hilang itu, atau misalnya kena kemungkinan resiko terkena wabah, didatangi wabah yang lainnya atau yang hal-hal yang lainnya itu bisa terjadi. Si penjual sudah mengingatkan, jangan lebih dari 4 hari, Pak, misalnya. Nah, namun pembeli sudah tahu, oh iya, kurang dari 4 hari, lebih dari 4 hari, si pembeli masih tidak memanen, tidak mengambil, tidak memetik, kemudian qadarullah terjadi musibah, maka yang demikian penjual tidak bertanggung jawab. Ya sudah, salahnya pembeli. Nah, karena sudah akad ini, sudah sah. Namun sekarang ceritanya, si pembeli tidak bermudah-mudahan. Dia uruf kebiasaannya memang sehari dua hari. Seperti itu. Sebelum dua hari dia mau manen, terjadi musibah. Maka yang demikian ini penjual, disebutnya para ulama, penjual wajib untuk mengembalikan uang si pembeli. Nah, kenapa? Itu tadi. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan, bima ya'khudhu ahadukum mala akhihi. Dengan dasar apa sasaran di antara kalian mengambil harta saudaranya tanpa hak? Si pembeli sudah melakukan akad jual beli di waktu yang sudah dibenarkan oleh syar'i, dibolehkan oleh syar'i, di waktu sudah layak panen. Kemudian juga si pembeli tidak bermudah-mudahan, iya besok saya akan panen. Malamnya terjadi musibah. Dia tidak bermudah-mudahan, tapi kontrolnya terjadi musibah. Seperti itu. Maka dalam kondisi seperti ini. Atau penjual sudah mengingatkan, Pak, jangan lebih dari 4 hari yang terus dipetik. Hari kedua si pembeli datang. Hari kedua ya. Berarti kan enggak sampai dari jangka waktu yang sudah disebutkan. Ternyata kadarnya terjadi musibah. Dia datang, lihat loh, terjadi banjir yang lain. Maka dalam kondisi seperti ini, si pembeli tidak bermudah-mudahan, tidak mengulur-ulur waktu, maka penjual wajib untuk mengembalikan uang pembeli tersebut. Barakallahu fiikum. Baik, jadi ini yang terkait dengan jual beli buah di atas, yang masih di atas pohon. Begitu pula keluar dari larangan ini apabila orang menjual sawah yang di situ ada padinya. Jadi orang itu niatnya jual sawahnya, ini tanah sawahnya ini. Tapi memang masih lagi ada padinya. Maka yang demikian juga disebut oleh para ulama, yang demikian tidak masalah. Walaupun padinya masih belum menguning, walaupun padinya masih hijau. Kenapa? Karena yang dijual sebetulnya itu adalah sawahnya. Adapun padi itu hanya ngikut saja. Nah, maka yang demikian juga keluar dari larangan menjual buah-buahan di atas pohon atau hasil pertanian yang masih di atas pohon sebelum waktu layak dipanen. Baik. Kita lanjutkan yang berikutnya. Qala al-mu'allifu asamin an-najis. Jual beli yang terlarang yang kedelapan adalah an-najisu. Apa itu? Qala wa huwa an yazida syakhsun fi thamani sil'atil ma'rudati lil bay' wa la yuridu syira'aha wa innama liyughirra ghayrahu biha wa yuraghibahu fiha wa yarfa'a si'raha. Ini najis. Ya, yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang, wala tanajashu.
Jangan kalian saling najis. Apa itu? Kata al-mu'alif, yaitu seseorang menaikkan harga barang yang ditawarkan untuk dijual. Ini sering terjadinya biasanya pada jual beli yang sifatnya lelang. Seperti itu. Ya. Harganya sejuta, ada orang, ya saya mau beli. Dibuka ya, harga dibuka 1 juta. Ya saya beli 1.500.000. Nah, hakikatnya dia gak ingin beli. Tapi apa? Ingin memanas-manasi calon pembeli-pembeli yang lainnya. Ingin membikin biar harganya semakin tinggi. Seperti itu. Bisa jadi ini orang suruhan penjual. Atau yang lainnya misalnya. Al-muhim, najis itu gayanya pingin beli, nawar dengan harga yang lebih tinggi, sehingga pembeli-pembeli yang lain semakin tertarik untuk menaikkan juga tawaran dia. Ini namanya najis, yang demikian ini terlarang, haram. Qala ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil najisi. Dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari an-najisi. Nah, dilelang sebuah motor, dibuka harga 10 juta, ada yang nawar 11 juta. Nah, pembeli yang sebenarnya memang dia pingin sekali. Ini orang nawar 11 ini, sudah saya 12. Nah, ini yang nawar 11 tadi itu hakikatnya enggak mau beli dia. Tapi cuma itu tadi, gayanya saja. Biar bikin calon pembeli yang lainnya merasa semakin melihat harga ini memang, barang ini memang bernilai. Maka demikian ini terlarang. Qala al-mas'alatu sabi'ah. Maka dari sini kita selesai dari jual beli yang dilarang yang disebutkan oleh mu'allif. Hakikatnya masih banyak, namun kitab ini sifatnya ringkas, maka ini yang disebutkan dalam kitab ini. Kita masuk kepada permasalahan yang ketujuh. Qala al-iqalatu fil bay'. Al-iqalah fil bay'. Nanti akan datang bersama kita definisinya. Qala al-iqalatu raf'ul 'aqdi alladhi waqa'a bainal muta'aqidain wa fasqahu bi ridahuma wa tahsulu bisababi nadmi ahadil aqidain 'alal 'aqdi aw yatabayyana lil mushtari annahu laysa muhtajan lis sil'ati aw lam yastati' daf'a thamaniha fayarji' kullun minal ba'i wal mushtari bima kana lahu min ghairi ziyadah wala naqsin. Nah, sekarang yang berikutnya adalah permasalahan iqalah dalam jual beli. Apa itu iqalah dalam jual beli? Yaitu akad yang sudah dilakukan antara penjual dan pembeli, bainal muta'aqidain, antara dua orang yang saling melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Akadnya ini diangkat, dibatalkan dengan keridhaan keduanya. Nah, kita mengetahui jual beli ini kalau sudah akad, ini kan sifatnya mengikat. Terkhusus kalau sudah keluar dari majelis, berpisah dari majelis jual beli tersebut, majelis akad itu. Sudah, ini kan sifatnya mengikat, gak boleh seseorang, salah satu dari penjual atau pembeli ini membatalkan, gak boleh. Namun ini misalnya iqalah itu, sudah nih, sudah masing-masing sudah berpisah dari tempat jual beli, namun barang masih belum diapa-apakan tentunya oleh pembeli, ya. Kemudian si pembeli ini ingin batalkan, atau si penjual yang ingin batalkan. Alasannya sebagaimana disebutkan oleh mu'allif di sini macam-macam. Sebabnya diantaranya itu salah satu dari penjual dan pembeli ini menyesal. Kenapa ya tadi saya kok jadi menjual ya, atau kenapa ya kok saya tadi membeli ya? Menyesal. Nah, pembeli misalnya, saya sebenarnya enggak butuh ini sebenarnya. Hah? Karena di sini disebutkan di sini, jatabayan lil mushtari annahu laysa muhtajan lisilah. Setelah itu
tak muncul di apa bagi pembeli ini tampak bagi dia sudah dia nggak butuh gitu loh. Tadi hanya ya tertarik aja dengan promonya. Atau tadi sudah akad jual beli, akad ya. Namun sifatnya hutang. Kan boleh ini, kan sudah akad walaupun hutang, maka itu menjadi pemilik orang yang membeli barang tersebut. Penjual juga sudah menyerahkan barangnya. Namun si pembeli ternyata setelah itu, waduh, saya ini ternyata uangnya terlalu banyak. Saya nggak punya uangnya ini. Atau habis akad, kering, ada telepon dari rumah sakit, keluarganya masuk rumah sakit, butuh uang, misalnya. Sehingga uang itu dia butuhkan untuk sesuatu yang lebih penting. Padahal sudah terjadi akad. Sudah keluar dari majelis akad. Sudah berpisah. Ini kan sudah nggak bisa diganggu-gugat. Seperti itu. Nah, namun salah satunya ingin membatalkan, mengembalikan. Ya, min ghairi ziyadah wala naqsin. Gak ada penambahan, gak ada pengurangan. Maka yang demikian ini apa? Disyariatkan. Kata al-mu'allif, wal iqalatu masyru'atun wa hasa 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi man aqala musliman bi bai'atihi aqala Allahu asratahu yaumal qiyamah. Ini ya, membatalkan ini itu suatu yang masyru' disyariatkan. Rasul alaihi wasallam menghasung dan menghimbaunya dalam sabda beliau, barang siapa yang melakukan iqalah kepada seorang muslim dalam jual belinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan batalkan nanti kesalahan-kesalahan dia. Artinya dihapuskan kesalahan dia di hari kiamat. Namun, sekali lagi, yang perlu diketahui, iqalah ini harus dengan seizin atau dengan keridhaan kedua belah pihak. Sifatnya tidak boleh memaksa. Jadi, jual beli, akad sudah terjadi, pembeli dan penjual sudah berpisah. Kalau mau melakukan iqalah, itu dengan keridhaan pihak yang lain. Pembeli tadi itu. Saya enggak jadi. Atau bahkan penjual kadang. Kenapa ya saya jual ya? Akhirnya dia menghubungi pembelinya. Maaf Pak, saya bisa enggak saya batalkan jual beli ini? Seperti itu. Ini kalau pembeli riba, dia ya sudah, dia ingin berbuat baik, ya sudah silakan. Atau sebaliknya, pembelinya ingin membatalkan, si penjualnya dihubungi lagi, maaf Pak, saya batalkan ya. Kemudian penjualnya, padahal dia kan dapat uang ini sudah. Penjualnya kemudian ridha, dia mau membantu saudaranya, maka dia mendapatkan pahala, mendapatkan keutamaan. Keutamanya apa? Ini yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Siapa yang menerima mau untuk jual belinya dibatalkan dengan keridhaannya ya, maka Allah nanti di hari kiamat akan dibatalkan itu. Akan dihapus itu dosa-dosanya dia, kesalahannya dia. Al-jaza' min jinsil amal. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita di dunia ini jangan apa namanya? Jangan khawatir ya, ketika kita berbuat baik untuk kemudian Allah tidak menghitung atau menyia-nyiakannya, tidak. Hatta bahkan dalam perkara yang hukum asalnya bukan ibadah ini. Seperti itu. Ya Allah akan membalasnya. Seperti itu. Syaratnya adalah apa? Apabila ridha. Namun kalau ternyata si penjual tidak ridha. Atau sebaliknya yang si pembelian tidak ridha. Nah, salah satunya minta dibatalkan. Pihak yang kedua tidak ridha. Maka yang demikian ini haknya dia. Tidak boleh dipaksa. Apakah dia dosa karena enggak mau iqalah? Lah, tidak dosa. Seperti itu. Karena sekali lagi jangan lupa, kalau sudah akad jual beli, entah dengan sistem hutang ataupun cash, kalau sudah akad, keluar dari majelis akad, maka ini sifatnya mengikat. Tidak boleh dipaksa sudah. Iqalah ini hanya sifatnya anjuran, hasungan. Makanya tadi disebutkan kan? Biridahuma, keduanya ridha, sama-sama ridha. Seperti itu. Tapi kalau penjual misalnya, wah saya sudah, saya kan saya butuh uang juga, maaf saya enggak bisa. Maka haknya dia itu. Enggak bisa pembeli itu memaksa-maksa, oh, kamu nanti di hari kiamat enggak bisa begitu.
Nah, karena yang namanya akad itu sudah mengikat. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian yang berikutnya permasalahan ke-8. Qala al-mas'alatu tsaminah 'aqdul murabahah. Nah, ini juga ini yang sering banyak terjadi ini. Ya. Yang ke-8 yaitu akad jual beli al-murabahah. Apa itu al-murabahah? Al-murabahah bai'us sil'ati bi tsamanihal ma'lum bainal muta'aqidaini bi ribhin ma'lum bainahuma. Murabahah itu menjual barang ya dengan harga yang itu sebenarnya diketahui oleh kedua belah pihak belinya itu berapa. Kemudian si penjual ambil untungnya juga diketahui oleh si pembeli. Ini sering terjadi biasanya dalam jual beli sistem kredit atau hutang. Karena apa? Biasanya pembeli nggak punya uang untuk beli cash. Seperti itu. Ini sering terjadinya dalam kondisi yang demikian. Saya datang, orang datang ke pemilik mode, pemilik uang. Pak, saya nggak punya duit cash ini. Saya pingin beli mobil itu. Bapak nanti kalau beli, saya kredit dah, saya cicil ke Bapak. Ini gambarannya demikian ya. Bi'ul murabah, kurang lebihnya. Nah, barakallahu fikum. Qala misaluha, contohnya. Yaqulu sahibu sil'ah, ra'su mali fiha 100 riyal, abi'uka iyyaha bil mi'ati wa ribh 10 riyalat. Contohnya adalah pemilik barang mengatakan, ini modal saya ini 100 riyal. Saya jual kepada engkau ya dengan tadi harga 100 riyal, namun saya dikasih untung 10 riyal. Jadi dia jualnya berapa? 110 riyal. Pembeli tahu, oh iya dia belinya ini 100 riyal. Oh, dia ambil untungnya 10 riyal. Ini bai'ul murabah. Ribahnya itu, keuntungannya itu diketahui oleh pembeli juga. Qala, ya apa hukumnya? Qala fal bai'u ala hadhihi surati sahih idza 'alima al ba'i wal mushtari miqdar as-saman wa miqdar ar-ribah. Jual beli dalam seperti ini, dalam bentuk dan gambaran seperti ini itu sahih, artinya boleh. Apabila penjual dan pembeli sama-sama mengetahui berapa harga barang dan berapa keuntungannya. Dalilnya apa? Qala ta'ala wa ahallallahu al-bai'a wa qala jalla sya'nuhu illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Jadi jual beli seperti ini masuk dalam keumuman jual beli yang di mana Allah menyebutkan tentang jual beli apa? Wa ahallallahu al-bai', Allah menghalalkan jual. Begitu pula masuk ke dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Ini kan awal ayatnya wala ta'kulu amwalakum bainakum. Jangan kalian makan harta kalian satu dengan lain saling memakan harta kalian. Kecuali kalau itu bentuk dagang, perdagangan, bisnis yang didasarkan keridhaan di antara kalian. Ini juga saya pembeli ridha, penjual ridha. Seperti itu. Maka ini boleh. Nah. Qala wal murabahatu bai'un tahaqqaqa fihi ridha al-muta'aqidain. Jual beli murabahah itu adalah suatu jual beli yang di situ terrealisasi adanya keridhaan dari kedua belah pihak. Qala wal hajatu masatun ila jawazihi. Sementara memang ini adalah kebutuhan mendesak yang itu memang syariat membolehkan. Ini sudah banyak terjadi pada manusia, bangsa manusia ini butuh untuk ada jual beli seperti ini. Li'anna ba'dun nas la yuhsinu asyira' aw la yahsinu asyira' ibtida'an. Karena sebagian orang itu kadang enggak bisa untuk enggak punya kemampuan untuk membeli barang karena harganya yang mahal yang lainnya misalnya ya. Fa ya'tamidu 'ala ghairihi fi syira'. Maka dia bersandar kepada orang lain untuk membeli barang tersebut. Wa yaziduhu ribhan aw wa yaziduhu ribhan muhaddadan ma'luman bainahuma. Dalam kondisi pihak yang lain dia yang dia bersandar kepadanya mengambil keuntungan dari jual beli. Baik.
Yang perlu diperhatikan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, jual belia seperti ini itu boleh. Namun ingat, di situ ada syarat-syaratnya. Karena jual beli ini bisa kalau salah itu akhirnya orang masuk kepada riba. Maka bagaimana bentuk jual beli murabah yang dibolehkan? Sebenarnya para ulama, ini sudah banyak fatwa dari Al-Jinnah Da'imah dan yang lainnya. Bahkan ini sudah sejak zaman dahulu. Al-Imam Syafi'i telah menyebutkan bolehnya jual beli ini. Namun syaratnya apa? Yang pertama, ketika calon pembeli ini datang kepada calon penjual, itu sifatnya hanya pesan, hanya apa namanya, booking atau order dan yang lainnya. Ingat, pesan atau booking atau order itu bukan akad jual beli. Ketika bukan akad berarti apa? Sifatnya tidak mengikat. Seperti itu. Nah, saya Pak mau enggak nih mobil? Saya enggak punya duit. Si penjualnya, oh ya, sudah saya belikan. Nah, ini yang demikian nih sebagaimana disebutkan dalam fatwa Al-Jinnah Da'imah dan yang lain. Jual beli ini yang perlu diketahui juga oleh banyak orang. Nah, ini kan banyak terjadi jual beli ini akhirnya bikin ribut antara satu orang dan yang lainnya. Di antara sebabnya enggak tahu hukum bagaimana ahkam dalam jual beli. Nah, jadi kalau order atau booking itu bukan sifatnya bukan mengikat. Nah, kemudian si calon penjual tadi itu, oh ya sudah. Yang berikutnya dia harus membeli, benar-benar membeli. Jadi contohnya mobil, dia benar-benar membeli dari showroom tersebut. Dia sebagai pembeli dari showroom tersebut. Kemudian berikutnya apa? Mobil itu harus dibawa tempatnya dia dulu. Harus dia kuasai dulu. Dia pegang dulu. Baru kemudian dia hubungi lagi kepada orang yang datang kepada dia itu tadi. Nah, ini mobilnya sudah ada. Berarti menunjukkan apa? Mobil itu memang miliknya dia sekarang. Nah, yang berikutnya, sebenarnya para ulama juga, tidak ada ilzam untuk kemudian mengharuskan si pembeli tersebut membeli. Sehingga tadi orang yang datang itu berhak dia untuk membatalkan. Si penjual pun juga berhak untuk membatalkan. Untuk bukan membatalkan ya istilahnya ini ya, tapi tidak transaksi. Penjual misalnya, ternyata dia melihat ada orang lain yang lebih mau beli dari dia dengan harga lebih bagus. Ini boleh kepada yang tadi mengatakan, maaf saya enggak jadi jual ke Anda. Boleh. Sehingga barakallahu fikum apa? Sifatnya tidak mengikat. Order yang tadi itu, pesanan yang tadi itu tidak mengikat sifatnya. Nah, kalau yang demikian maka jual beli seperti ini boleh. Tapi kalau sifatnya mengikat, si calon pembeli tadi harus membeli. Nah, kalau sudah ngomong, saya kan tadi sudah ngomong. Kenapa kok sekarang enggak dibeli gimana sih? Nah ini yang inilah jual beli murabahah yang haram. Karena apa? Bisa terjerumus dalam riba. Intinya, kalau begitu orang ini hanya ingin mengutangi dengan dia dapat keuntungan dari uang yang dia utangkan. Semoga bisa dipahami. Tapi kalau tadi itu orderan tadi itu sifat tidak mengikat, ini bagus, ini jual beli yang dibolehkan. Tapi kalau mengikat mengatakan harus sudah ini barangnya tadi katanya mau beli nih sekarang. Apalagi misalnya ya silakan ambil di toko itu, ya ambil nanti bayar saya nyicil sekian. Nah, ini lebih parah lagi. Barang belum dia kuasai, belum dia pegang, malah si calon pembeli tadi itu yang disuruh langsung ambil mobilnya dari tempat showroomnya itu. Maka yang demikian ini riba kalau demikian sifatnya mengikat. Tapi kalau sifatnya tidak mengikat, artinya apa? Masing-masing dari calon pembeli dan masing calon penjual boleh untuk tidak jadi. Nah, untuk membatalkan orderannya, maka yang demikian ini jual beli murabahah yang dibolehkan oleh syariat. Tapi kalau sifatnya mengikat, pesanan tadi itu sifatnya mengikat, berarti harus jadi, ini sama dengan riba. Hakikatnya ingin memberikan pinjaman,
dari pinjaman tersebut dia dapat keuntungan. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Hukum-hukum yang terkait dengan jual beli, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan Kitabul Buyut. Dan kita selesai dari pembahasan terkait al-bay' atau bay'ul murabahah. Bay'ul murabahah yaitu jual beli. Orang enggak punya uang, datang ke orang lain, kemudian dijanjikan dia mau beli dengan cara dengan cara kredit atau nyicil. Nah, dan kita sudah sebutkan apa yang disebutkan oleh muallif di sini, hukumnya boleh, namun dengan syarat-syaratnya. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qalal muallifu al-mas'alatu tasi'ah. Permasalahan atau pembahasan yang kesembilan. Al-bay'u bit-taqsit. Jual beli dengan sistem kredit. Qala huwa bai'u silati ila ajalin muhaddadin. Yuqassatu fihi samanu aqsatan muta'addidatan kullu qistin lahu ajalin ma'lum aw ajalun ma'lum yadfa'uhu al-mushtari. Apa itu jual beli at-taqsit atau kredit? Dan ini insyaallah sudah kita sama-sama paham, namun kita baca apa yang disebutkan oleh muallif. Yaitu menjual barang dengan ada jangka waktu tertentu, ya, batasan waktu sampai sekian, di mana dalam jangka waktu tersebut uang itu pembayarnya dicicil dengan cicilan yang atau angsuran yang berulang kali. Kullu qistin lahu ajalun ma'lum yadfa'uhu al-mushtari. Setiap cicilan atau angsuran itu memiliki juga batasan waktu yang sudah diketahui. Yang di mana setiap cicilan ini dibayar oleh pembeli. Qala mithaluhu an takuna 'indal ba'i' sayyaratun qimatuha naqdan 40 alf riyalin wa mu'ajjalatan 60 alf riyalin. Contohnya kata Syekh di sini atau kata al-muallif di sini,

Berarti kalau 40.000 itu sama dengan 400 juta kurang lebih. Jadi kalau atau apa 160 juta ya. Seperti itu. Ini kalau cash harganya 40.000 real. Nah, tapi kalau dengan cara dicicil, dengan kredit hutang, maka harga mobil itu menjadi 60 ribu real. Jadi kalau 60 ribu real, berarti menjadi 240 juta kurang lebihnya ya. Kalau 1 real dianggap 4 ribu. Alhamdulillah begitu. Ini kalau cash bayar 40 ribu real mobil, tapi kalau mau belinya hutang, kredit, 60 ribu real. Qala fayattafiqu ma'al mushtari 'ala an yusaddidahu al mablagha 'ala 12 qisthan. Nah ini yang penting. Jadi sistem kredit itu boleh. Yang pertama, apa yang disebut mu'alif, harus ada kesepakatan dulu. Jadi nggak boleh penjual menawarkan kalau cash 40 ribu real, kalau kredit 60 ribu real, langsung pembeli sepakat, dah jadi akad. Gak boleh, harus ada kesepakatan untuk dipilih yang mana dahulu. Pilih menyicil, sepakat dengan harga 60 ribu real, itu gak ada masalah. Di sini juga disebutkan kesepakatan dibayar 12 kali, 12 kali cicilan dengan cara setiap bulannya di akhir bulan dibayar 5 ribu real. Jadi 5.000 kali 12 kan 60.000. Makanya kata al-mu'allif di sini yadfa'u fi nihayati kulli syahrin 5.000 riyalin. Sang pembeli di setiap akhir bulan membayar 5.000 riyal. Yaitu jual beli at-taksid yang kita juga sudah sama-sama paham kredit. Qala hukmuhu, apa hukumnya? Qala al-jawaz, boleh. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ishtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yahudiyyin ta'aman binasi'atin ay bil ajal wa rahanahu dir'an lahu min hadid. Artinya apa? Ucapan Aisyah radhiyallahu anha di mana beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membeli dari seorang Yahudi makanan binasi'ah, yaitu utang. Warohanahu dir'an lahu min hadid. Hutang tapi dengan cara apa? Gadai. Rasulullah SAW memberi jaminan. Menggadaikan apa? Baju besinya yang terbuat dari besi. Hutang beli makanan, kemudian baju besinya itu dijadikan jaminan. Ini yang istilahnya gadai. Seperti itu. Ya, namun gadainya untuk jual beli. Nah, maka yang demikian ini boleh. Kalau disebutkan ini bukannya ini menunjukkan bolehnya. Alhamdulillah. Menunjukkan bolehnya jual beli dengan sistem hutang, bukan sistem cicilan. Nah, ini hadis ini hanya menunjukkan hutang. Namun kita katakan bahwa cicilan secara umum masuk dalam hutang. Kita katakan yang melarang untuk kemudian tidak boleh hutang dengan cara menyicil, mana dalilnya? Karena hukum asal dari muamalah, disebutkan oleh Syekhul Utsaimin rahimahullah, hukum asal muamalah, bukan ibadah ya, itu al-jawaz. Hukum asalnya itu mubah, boleh. Seperti itu. Sampai datang dalil yang menunjukkan adanya larangan. Sehingga ketika cicilan itu bagian dari hutang, ya, boleh. Apa saja yang penting gak ada yang melarang. Dalil yang melarang. Qala wal bay'u bihadhihi tariqah fihi fa'idatun li kullin minal ba'i wal mushtari. Jual beli dengan metode atau cara seperti ini terdapat faedah bagi masing-masing dari penjual dan pembeli. Qala fa innal ba'i'a yazidu

0: في مبيعاته ويعدد من أساليبه أو يعدد من أساليبه في التسويق بضاعته فيبيع نقدا وتقسيطا ويستفيد في حال التقسيط من زيادة الثمن مقابل الأجل. Apa faedahnya apa buat penjual? Dia bisa menambah barang dagangannya untuk kemudian dia jadikan cara pemasarannya itu ada yang cash, ada yang kredit, sehingga lebih orang lebih luas, caranya lebih luas bagi orang yang nggak punya duit dan yang punya duit bisa membeli dari dia. Sehingga dia yastafid, dia mendapatkan faedah. Kalau ada orang belinya secara kredit, berupa apa? Kenaikan keuntungan. Kenapa kenaikan keuntungan itu bisa dia dapatkan? Ya karena bayarnya tidak kontan. Seperti itu, dia berhak dapat keuntungan. Yang lebih. Ini keuntungan bagi penjual. Faedahnya bagi penjual. Dengan cara metode jual beli taksir. Qala kama anna al-mushtariya yahsulu 'ala as-sil'ati wa in lam takun 'indahu qimatuha. Sebagaimana pembeli juga bisa mendapatkan barang walaupun dia enggak punya uang cash itu untuk membayarnya. Seperti itu. Dia tetap bisa mendapatkan barang yang dia inginkan. Qala wa yusaddidu samanaha fi ma ba'du aqsaatan, untuk kemudian dia melunasi hutangnya itu dengan cara nyicil di masa-masa mendatang. Sehingga sama-sama untung. Yang penting syaratnya tadi apa? Harus ada kejelasan. Ini mau dijual, kita sepakat jual belinya kredit atau kontan. Harus. Tapi kalau menggantung ini tidak boleh. Barakallahu fikum. Qala syurutu sihhati bai'i taksir. Syarat-syarat sahnya jual beli dengan cara kredit. Qala yushtaratu li sihhati bai'i taksir idafatun au idafatan ila syurutil bai' al mutaqaddimah ma yali. Dipersyaratkan agar jual beli kredit ini menjadi sah, ya. Tentunya kata al-mual di sini, ya, ini syarat tambahan dari syarat-syarat yang sudah lewat tentang syarat keumuman jual beli. Apa sih syarat keumuman jual beli? Ya sudah, yang kita sudah ketahui bersama, yang sudah lihat bersama. Di antaranya apa? Adanya ridho. Tidak boleh adanya paksaan. Barang yang diperjualbelikan barang yang halal, bukan barang yang haram. Seperti itu, penjual dan pembeli bukan orang gila, orang yang berakal, dan yang lain-lainnya sudah lewat syarat-syarat sahnya jual beli. Nah, untuk jual beli kredit ada syarat tambahan. Apa itu? Yang pertama, al-awwal an takuna as-sil'atu bi hawzatil ba'i' wa tahta tasarrufi 'indal 'aqd. Yang pertama, ini orang mau jual beli, ini orang penjual ya, yang mau mengkreditkan, barangnya itu memang sudah ada di tangan dia. Sudah ada di area kekuasaannya dia, di rumahnya dia, di gudangnya dia. Tahta tasarrufihi 'indal 'aqdi. Berada di bawah kekuasaan dia. Ketika akad itu barang sudah ada di dia memang. Qala fala yajuzu lahum al-ittifaq 'ala tsamaniha wa tahdid mawa'id as-sadat wal aqsar. Thumma ba'da dhalika yashtariha al-ba'i' wa yusallimuha lil mushtari. Ini. Maka enggak boleh nih. Kan kita tadi disebutkan mu'alif, syarat pertama apa? Barang sudah ada di tangan penjual. Seperti itu. Maka enggak boleh bagi keduanya untuk membuat kesepakatan dahulu. Ya, sepakat ya. Orang yang enggak punya duit kontan ini, uang cash ini datang ke orang yang kaya. Pak, saya butuh beli HP di toko itu. Ini orang yang kaya kan belum pegang barang nih. Belum beli barang. Enggak boleh nih keduanya terus sepakat. Oh ya sudah. Itu harganya berapa? 600 ribu. Ya sudah. Sepakat ya, saya jual 800 atau 900 ke Anda dengan cara dicicil 9 kali misalnya. Terus sepakat untuk membuat akad. Enggak boleh demikian. wa tahdid mawaid tadadul aqtab. Enggak boleh juga sudah tentukan. Hah? Untuk pelunasan dan cicilannya itu nih setiap bulannya sekian sekian sekian dibayar selama 6 bulan. Per bulannya begini begini enggak boleh. Semua ba'da dzalika yastari hal bai' wa yusallimu lil mustari. Sudah sepakat baru kemudian penjual datang ke toko HP itu, ia beli barang HP itu, misalnya HP sekarang sini ya. Kemudian dia serahkan kepada pembeli. Nah, fa inna hadza muharram. Sama juga, sudah kamu ke toko itu, hah? Atau kita sama ke toko itu udah yang mana? Yang kamu suka? Yang ini. Sudah sepakat dulu nih, sepakat dulu. Enggak boleh. Nah, karena penjual tuh belum punya barangnya. Sekedar janji, sekedar apa namanya pesan, ini bukan akad yang mengikat. Dan ini juga harus kita ketahui bersama-sama ini. Bukan akad yang mengikat. Booking atau order dan yang lainnya, ini bukan akad yang mengikat. Sehingga penjual jangan rasa, oh kamu tadi udah janji, sekarang gak mau beli, misalnya. Enggak bisa begitu. Pokoknya kalau mau jual beli kredit, penjual itu harus memiliki barangnya dahulu. Kalau dia mengklaim dirinya sebagai penjual, beli dulu dia barangnya, sudah ada di tangan dia, baru silahkan dia jual ke orang tersebut. Kalau tidak, maka kata syekh atau kata mu'alif, fa'inna hadam haram, ini jual beli terlarang, haram. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la tabi' ma laysa indak. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu wasallam, jangan engkau menjual sesuatu yang belum engkau miliki, yang enggak ada pada kamu. Kata Rasulullah sallallahu wasallam. Seperti itu. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua. Asani la yajuzu ilzamul mushtari 'inda al-'aqdi aw fi ma ba'du bi daf'i mablaghin za'idin 'ala ma ittafaqa 'alayhi 'inda al-'aqdi fi hali ta'akhurihi 'an daf'i al-aqsaab. Yang kedua, enggak boleh juga pembeli diwajibkan ketika akad nih buat kesepakatan atau setelahnya untuk membayar uang tambahan atas harga yang sudah disepakati ketika akad. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi kalau dia telat nyicilnya. Kalau telat, dendanya sekian. Bahasanya denda, atau bahasanya uang admin, atau bahasanya apalah. Pokoknya ada uang tambahan kalau denda telat, tidak boleh. Kenapa? Qala li anna dzalika riban muharramun. Ini merupakan riba yang haram, yang terlarang. Dan ini ma'ruf insyaallah. Yaitu apa? Adanya denda kalau telat membayar. Ini denda ini tidak mesti terjadi, namun ada kesepakatan denda, walaupun dalam kenyataannya sang pembeli tidak pernah telat. Tetap tidak boleh. Kenapa? Karena dia sudah membuat akad adanya denda. Berarti dia ada kesepakatan untuk atas suatu perkara yang di situ bagian dari riba. Walaupun kenyataannya tidak ada denda itu, karena dia membayarnya secara tepat waktu. Tapi dalam akad tertulis, berarti dia sudah ada kesepakatan. Dia ridho mereka berdua tentang adanya riba. Nah, barakallahu fikum. Sehingga hati-hati. Jangan membeli barang cicilan di tempat yang menerapkan denda kalau telat. Walaupun kita tidak pernah telat. Tapi kalau kita sepakat, berarti kita dosa juga. Karena menyepakati sesuatu yang haram. Barakallahu fikum. Qala salis yahrumu alal mushtari al-mali. Al-mumatalatu fi sadadi ma halla minal aqsa. Dan berikutnya, diharamkan bagi pembeli yang punya kemampuan untuk membayar. Gak boleh untuk dia menunda-nunda cicilan atau angsurannya yang sudah jatuh waktu, sudah jatuh tempo. Seperti itu. Enggak boleh. Ya, barakallahu fikum. Ini kan sebagian orang ada yang mengatakan, nanti penjualnya rugi. Gimana dia? Nanti dia khawatir dipermainkan. Seperti itu. Nah, perlu kita ketahui. Namanya hutang. Entah dalam bentuk jual beli atau yang lainnya. Ya. Itu kalau pembeli atau orang yang berhutang atau yang nyicil itu enggak punya kemampuan, itu enggak bisa ditagih. Beda kalau yang punya kemampuan. Ini yang pertama. Jadi kalau orang mau kredit, kita harus tahu dulu hukum. Nah, penjual mungkin akan mengatakan, gitu. Ini bahaya, saya enggak, gimana caranya kita tahu orang ini? Ya kalau orang yang saya kenal, oh saya tahu dia terpercaya. Kalau orang yang enggak kenal bisa main-main. Nah, Islam ini agama yang sempurna. Kalau memang ada khawatiran seperti itu, maka syarat yang berikutnya disebutkan oleh mu'alif di sini. Apa itu? Ar-rabi' la haqqa lil ba'i' fil ihtifaz bi mulkiyatil mabi' ba'dal bay'. Enggak ada hak bagi penjual untuk menahan kepemilikan barang yang sudah dijual setelah akad jual beli tersebut. Jadi begini, namanya jual beli itu kalau akad sudah terjadi, maka barang itu milik pembeli, sudah milik pembeli dia. Itu hanya dia, enggak boleh penjual menahan-nahan. Mengatakan ini masih bukan miliknya, enggak. Itu milik dia sudah, walaupun dia belum lunas. Itu harta-harta dia. Seperti itu. Ya. Namun, nah ini. Walakin yajuzu lahu an yashtarita 'ala al-mushtari rahnal mabi' 'indahu li dhamani haqqihi fi istifa'il aqsat al-mu'ajjalah. Ini luar biasa Islam. Islam juga melindungi hak-haknya penjual. Kata mu'alif, namun boleh bagi penjual untuk mempersyaratkan kepada pembeli. Ayo, kalau begitu diagunkan atau digadaikan. Seperti itu. Bapak beli motor, ya sudah motor ini milik Bapak. Seperti STNK silahkan. Tapi, agunkan BPKB-nya. Biar saya tenang. Saya juga gak ingin ditipu oleh Bapak. Yang demikian boleh. Barang sudah miliknya pembeli, tapi penjual juga rasa tenang, hak-haknya dia tidak khawatir dicurang. Ya, lidhamani haqqihi, dalam rangka menjaga haknya dia untuk apa? Cicilan itu dibayar penuh. Seperti itu. Maka barakallahu fikum, ini syarat-syarat sahnya jual beli taksir. Apa bedanya dengan murabahah? Hakikatnya sama. Seperti itu. Namun bedanya, kalau jual beli taksir kredit ini enggak melazimkan si pembeli tahu keuntungan pastinya dari sang penjual. Penjualnya untungnya berapa sih? Itu kalau jual beli taksir atau kredit. Tapi kalau murabahah, itu jual beli taksir yang di mana pembeli itu sama-sama tahu, penjual dan pembeli sama-sama tahu. Seperti itu. Ya. Barang yang di kan beli di toko HP 5 juta. Terus si penjualnya jual ke saya dan dia memang penjualnya bilang saya jual ke Anda lah 8 juta. Oh, 3 juta untungnya. Itu bi'ul murabahah. Bi'ul murabahah itu akhirnya jual beli taksir, nyicil atau hutang. Namun diketahui keuntungannya. Adapun taksir, jual beli kredit itu sifatnya lebih umum. Keuntungan diketahui kalau di kedua belah pihak atau hanya diketahui oleh penjual. Barakallahu fikum. Ini yang banyak terjadi, yang ikhwan atau akhwat terkadang enggak paham, tidak menguasai ilmu jual beli kredit. Enggak punya barang, enggak punya modal, nawar-nawarkan barangnya orang lain. Seperti itu. Kalau dia belum beli. Nah, dia bilang mengiklankan barang dagang. Enggak boleh seperti itu. Beli dulu barangnya. Seperti itu. Bukan hanya beli ya, seperti yang tadi disebutkan di sini. Jadikan barang itu ada di daerah kekuasaan Anda dahulu. Sudah datang barangnya di rumahnya Anda. Atau sudah datang barangnya di gudangnya Anda. Anda sudah menguasai barang tersebut. Baru setelah itu silahkan jual. Ini sudah nggak modal, langsung kirim dari beli Sofi, langsung kirim ke pembelinya. Bukan barang dia. Kalau ada apa-apa, nah ini kan. Akhirnya yang bikin rame, sering bikin cekcok, seperti ini. Karena penjualnya sebenarnya penjual palsu. Ketika ada aib, baru dia bilang ke pembeli, oh ya maaf, saya sebenarnya juga dapat dari tokonya begini. Sebentar saya coba saya pastikan. Coba saya, kenapa? Karena dia bukan pembeli penjual barang tersebut hakikatnya. Dia bukan tidak memiliki barang dulu. Seperti itu. Akhirnya, loh enggak, kata pembelinya. Enggak bisa, saya tanya dari Anda. Anda yang menjual, ya Anda yang bertanggung jawab. Ya tapi sebetulnya saya tuh ambil orang lain juga. Baru setelah ada apa-apa, baru bilang. Seperti itu. Nah, ini yang demikian tidak boleh. Jadi enggak boleh itu ada istilah apa? Drop. Shit, apa? Anak kurang paham. Ya, enggak boleh kalau dia mengklaim dirinya penjual. Kecuali dia mengklaim saya hanya memasarkan. Seperti itu, saya sebagai agennya. Ini enggak ada masalah. Dia enggak mengklaim penjualnya. Jadi sejak awal terus terang saja. Seperti itu. Maka dengan ini kita selesai dari pembahasan terkait jual beli sistem kredit. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada bab terkait dengan riba, dan riba ini jenisnya banyak dan macam-macam. Memang butuh juga untuk kita sama-sama mengetahui jenis-jenis dan macam-macamnya agar kita tidak terjerumus dalam riba tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian fikih kita terkait jual beli dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kita terakhir selesai pada pembahasan riba. Maka insyaallah kita akan lanjutkan pada bab yang berikutnya, yaitu babul qard. Dan ini juga memiliki keterkaitan dengan transaksi yang kemudian bisa membawa konsekuensi kepada transaksi riba. Qala al-muallifu al-babu tsalits fil qardi. Bab yang ketiga yaitu dalam hal pinjaman. Pinjaman artinya di sini hutang, kita hutang tapi bukan hutang jual beli kredit, bukan. Kita hutang ke orang sejumlah uang, kita pinjam uang ke orang sejumlah uang, ini yang dimaksud dengan hutang dalam bab al-qard, bukan hutang yang terkait dengan kita beli barang untuk kemudian kita bayar secara kredit. Tapi yang masuk di sini adalah pinjaman atau hutang. Murni pinjaman atau hutang. Qala wa fihi mas'alatani. Dalam bab ini ada dua permasalahan. Qala al-mas'alatul ula fi ta'rifihi wa adillatuhu wa adillatu masyru'iyyatihi. Permasalahan pertama yaitu definisi dari al-qard, pinjaman ini, dan juga dalil-dalil disyariatkannya. Qala al-qardu daf'u aw daf'u malin liman yantafi'u bihi wa yaruddu badalahu. Al-qard itu menyerahkan sejumlah harta bagi atau untuk orang yang membutuhkannya sehingga dia bisa memanfaatkan dengan harta ini. Namun orang yang memanfaatkan tersebut, yang meminjamnya, harus mengembalikan harta tersebut untuk kemudian diganti. Nah, dan ini ma'ruf, artinya kita pinjam uang ke orang 10 juta, ini contohnya ya. Salah satu contohnya, pinjam uang ke orang 10 juta, ya kemudian kita kembalikan uang tersebut 10 juta. Qala wa huwa mashru'un wa yadullu 'alayhi 'umumatul ayatil qur'aniyah wal ahadith ad-dalati 'ala fadlil mu'awanah. Pinjaman ini merupakan perkara yang masyru', yang disyariatkan, yang di mana hal ini ditunjukkan dengan keumuman ayat-ayat Al-Qur'an dan keumuman hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan membantu orang lain. Qala wa qada'u hajatil muslim wa tafriju kurbatihi wa saddu faqatihi wa ajma'al muslimun ala jawazihi. Baik, jadi meminjamkan, memberi pinjaman ini disyariatkan, dan hal ini ditunjukkan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat, keumuman ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan membantu, menunjukkan tentang keutamaan kita menunaikan kebutuhan seorang muslim, membantu memberikan jalan keluarnya, menutupi kebutuhannya. Dan yang demikian ini dengan kesepakatan kaum muslimin, ijma'ul muslimin ala jawazihi, tentang bolehnya hal ini. Qala rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istalafa min rajulin bakran faqadimat alaihi ibilus sadaqah fa'amara Aba Rafi'in an yakdiyar rajula bakrahu faraja ilaihi Abu Rafi' faqala lam ajid fiha illa khiyaran ruba'iyan. Dalilnya, kata di antara yang disebutkan di sini, apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dan di sini muttafaqun alaih ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meminjam dari seseorang, apa yang dipinjam? Bakron, unta yang masih berusia muda. Kemudian setelah itu datang unta-unta sedekah. Sebetulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan mendapatkan bagian khumus ya, 1/5 dari unta, dari ghanimah dan yang lainnya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Rafi', salah seorang sahabatnya, untuk membayarkan hutang unta yang muda tadi itu kepada orang tersebut. Namun kemudian Abu Rafi' datang kembali kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam sembari mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak mendapati unta yang jenis bakron itu tadi yang masih muda. Yang aku dapati unta yang khiyaran ruba'iyan. Khiyaran ruba'iyan itu unta sudah berumur 6 tahun. Artinya unta itu semakin berumur sampai pada tahap tertentu,
1: Unta ini harganya semakin mahal ya. Keumuman hewan ya. Hewan kalau masih kecil itu kan murah, tapi kalau sudah semakin matang usianya, semakin menginjak dewasa kan semakin mahal. Jadi yang didapat adalah burafi, Rasulullah memerintahkan burafi untuk mengembalikan pinjaman unta itu. Enggak ada yang setimpal. Yang ada malah unta-unta yang harganya lebih mahal. Maka kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Abu Rafi, "A'tihi iya. Inna khiyaran nasi ahsanuhum qada'a." Maka kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Abu Rafi, "Enggak ada masalah, berikan unta itu yang harganya lebih mahal itu kepada orang yang saya tadi minjam atau waktu itu pinjam darinya unta yang lebih muda, yang lebih murah harganya." Maka kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, berikan unta yang lebih mahal tersebut. Karena sesungguhnya sebaik-baik orang adalah yang di mana mereka itu mengembalikan hutangnya dengan paling baik. Dari sini kan ada sebuah dalil bahwa orang pinjam harta, utang, itu kalau tidak dipersyaratkan di awal, maka dia boleh mengembalikannya dengan pengembalian yang lebih. Dia merasa terbantu dengan pinjaman itu. Dia alhamdulillah bersyukur. Ketika waktu pengembalian dia ingin berterima kasih sebagai ucapan terima kasih, dia kembalikan lebih. Ini enggak ada syarat di awal ya. Sang orang yang menghutangi enggak mempersyaratkan apa-apa. Maka demikian ini boleh. Barakallahu fiik. Qala wa minal adillati ala fadlihi hadits Ibnu Mas'ud anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin yukridu musliman qardan marrataini illa kana kasadaqatiha marratan. Di antara keutamaan memberikan pinjaman ini ya ikhwan, jadi pinjaman ini berpahala. Makanya pinjaman ini kan sebagai bentuk ihsan. Nah, kita katakan bisa bentuk ihsan berbuat baik sehingga itu mendapat pahala. Ini hadis Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidaklah ada seorang muslim yang memberikan pinjaman kepada muslim, saudara muslim lainnya dua kali. Dia memberikan pinjaman sekali, sudah selesai. Kemudian lain waktu butuh lagi saudaranya itu, pinjam lagi dua kali. Dia menghutangi atau meminjamkan dua kali. Ini pahalanya sama kata Rasulullah SAW seperti bersodakoh dengan pinjaman tersebut sekali. Jadi kalau kita misalnya memberikan pinjaman uang 1 juta misalnya sebanyak dua kali, ini ibaratnya pahalanya itu sama dengan kita bersodakoh dengan uang 1 juta itu. Kita dua kali meminjamkan 1 juta, itu pahalanya sama dengan bersodakoh dengan 1 juta. Maka memberi pinjaman, mengutangi, itu ihsan. Kalau sudah ihsan, maka tidak boleh diambil faedah keuntungan. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan definisi dan dalil-dalil yang menyebutkan, menunjukkan tentang disyariatkannya memberikan pinjaman. Kemudian yang berikutnya, qala al-mas'alatu tsaniyah. Sekarang permasalahan berikutnya. Fi syurutihi wa ba'dul ahkam al-muta'alliqati bihi. Sekarang masuk kepada syarat-syarat pinjam meminjam dan beberapa hukum yang terkait dengannya. Al-awwal, la yajuzu lil muslim, la yajuzu lil muslim an yukrida akhahu bi syartin an yukridahu ba'da dzalika idza radda 'alaihi qardahu. Yang pertama, tidak boleh bagi seorang muslim untuk meminjamkan saudaranya, memberi hutang, memberi pinjaman dengan dia memberi syarat untuk saudaranya itu nanti menghutangi dia juga. Nah, paham ya? Taib, saya kasih, ada orang butuh ke kita sehingga dia mau pinjam entah emas, entah mau pinjam tadi unta, entah mau pinjam uang dan yang lain-lainnya. Orang ini butuh duit. Nah, tapi saya sekarang nanti butuh beras. Maka sekarang kita mensyaratkan, enggak apa? Anda pinjam ke saya berapa? Uang 1 juta. Sudah enggak ada masalah, 1 juta. Kembali juga 1 juta enggak ada masalah. Tapi dengan syarat ya. Nanti saya pinjam ke Anda beras. 1 kintal atau berapa? Maka yang demikian ini tidak boleh. Kenapa? Qala li annal muqrida ishtarata naf'an wa kullu qardin jarra manfa'ah fa huwa riba. Nah, karena orang yang meminjamkan ini dia mempersyaratkan sesuatu yang memberi manfaat bagi dia. Sementara kaidahnya, dan ini datang dari sebagian sal, dari sebagian sahabat, bahwa setiap pinjaman yang kemudian bisa mendatangkan manfaat bagi orang meminjamkan, maka itu adalah riba. Jadi, yang dikatakan riba dalam pinjaman itu bukan semata-mata dia mendapatkan manfaat nominal dari pinjaman tersebut. Yang pertama, dia meminjamkan 1 juta, kemudian dikembalikan 1 juta 200, 1 juta 500. Bukan ini saja gambaran keuntungan yang dia dapatkan sehingga ini termasuk dari riba. Tapi riba dari pinjaman ini pokoknya orang yang meminjamkan kemudian mendapatkan manfaat dari orang yang meminjamkan. Ya, enggak ada masalah. Saya pinjamkan tapi nanti syaratnya rumah kontrakan Anda saya pakai beli sebulan ya. Atau saya dipinjamin mobilnya ya nanti. Nah, ya makanya yang demikian ini terlarang. Ini semuanya bentuk riba. Pokoknya orang yang meminjamkan itu enggak boleh mendapatkan manfaat dari pinjaman dia. Karena pinjaman ini bentuk ihsan. Dia bisa mendapatkan pahala. Salah satu bentuk orang berbuat baik, dia bisa mendapatkan pahala dari pinjaman ini. Kalau pahala perbuatan baik, maka itu jangan ada embel-embel ingin mendapatkan manfaat. Sama juga ini, orang memberikan pinjaman, karena yang pinjam ini belum bisa membayar, akhirnya dia gimana ya ini biar bisa diberi tangguh ya. Akhirnya dikasih tujuannya ya, agar pinjamannya itu bisa ditunda. Apa pembayaran pinjamannya bisa ditangguhkan. Dikasih makanan, dikasih oleh-oleh ini, itulah. Dengan tujuan apa? Biar ditunda waktu pembayarannya. Ini juga termasuk bagian dari riba. Barakallahu fikum. Sehingga riba dan pinjaman itu bukan hanya masalah kembali meminjamkan 1 juta kembali 1 juta 200 atau 1 juta 500. Pokoknya segala bentuk manfaat yang dia peroleh dari peminjaman yang dia lakukan, pinjaman yang dia berikan, maka ini riba. Barakallahu fikum. Baik. Qala ka an yuskinahu darahu majanan aw rakhisah, seperti dia aw yaskunahu darahu aw yuskinahu darahu na majan aw rakhisah, contohnya dengan dia mempersilahkan untuk rumahnya ditempati secara gratis atau secara murah. Nah, rumah kontrakannya itu harusnya 1 juta karena saya meminjamkan kepada Anda, maka saya dapat kontrakan murah dari Anda. Ini enggak boleh, riba. Au yu'iruhu dabbatahu, atau meminjamkan kendaraannya. Nah, jadi Anda ini pinjam dari saya, tapi saya mempersyaratkan, ya kalau gitu Anda meminjam kepada saya tunggangan Anda, mobil kah, sepeda kah, nah. Au ayyi syai'in akhar, atau apapun yang lain. Au ghairu dzalika minal manafi', dan yang selainnya dari berbagai macam bentuk kemanfaatan yang dia dapatkan. Pokoknya orang yang meminjamkan ini ketika mendapatkan manfaat dari uang yang dia pinjamkan kepada orang lain, maka ini riba.
0: Qala fa inna jama'atan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam aftau bima yadullu ala adami jawazi dhalik wa ajma'al fuqaha wa ajma'al fuqaha ala man'ihi.
1: Jadi sekian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu setelah sudah berfatwa bahwa yang demikian ini tidak boleh. Dan ini para fuqaha bersepakat berijma terlarangnya meminjamkan dengan bentuk seperti ini. Dia mendapatkan manfaat dari pinjamannya.
0: Qala asani, kemudian yang kedua, an yakunal muqridu jaizat tasarruf balighan akilan rasyidan yasihhu tabarru'uhu.
1: Syarat yang kedua, orang yang meminjamkan ini memang orang yang boleh untuk berbuat, bertindak, meminjamkan. Ada yang enggak boleh, ada yang enggak boleh. Anak kecil. Seperti itu. Karena masih belum berakal secara bagus. Atau orang yang sedang dihajar oleh hakim, atau dilarang oleh hakim, untuk berbuat pada barangnya karena dia harus mengembalikan barangnya yang kepada para piutangnya misalnya. Nah, dia bangkrut seperti itu. Al-muhim, syarat pertama yaitu atau syarat kedua yaitu orang yang meminjamkan itu memang orang yang memang bisa berbuat dalam hartanya. Boleh berbuat dalam hartanya.
0: Balik, yang pertama balik, akil. Yang kedua orang ini akil, bukan orang gila. Rasyid.
1: Rasyid itu lawan dari Safi. Rasyid ini orang yang kalau punya harta itu enggak ngawur dalam mengeluarkan hartanya. Enggak mikir. Ada orang punya harta enggak mikir. Beli, belanja, ini, itu. Kan, sampai uangnya habis, sampai dia jatuh. Miskin, enggak punya uang. Ini orang ini Safi. Nah, bukan berarti kita dituntut untuk pelit. Tapi dituntut untuk bijak dalam menggunakan uang. Ini namanya orang Rasyid. Kalau seperti ini kondisinya, maka dia boleh menghutangkan.
0: Yasihhu tabarru'uhu,
1: yang dimana donasinya atau pinjamannya atau sedekahnya orang dari seperti ini itu sah. Kalau orang kondisi seperti ini maka boleh dia meminjamkan.
0: Asalis, kemudian syarat yang ketiga, laisa lil muqrid an yashtarita ziyadatan fi malihi alladhi aqradahu.
1: Tidak boleh bagi orang yang meminjamkan untuk mempersyaratkan ada tambahan dari harta yang dia pinjamkan.
0: Li'anna dzalika minar riba.
1: Yang demikian ini termasuk dari riba.
0: Fala yajuzu lahu akhdhuha bal yaktasiru 'alal mablaghi alladhi dafa'ahu lil muqtarid awwalan.
1: Maka tidak boleh bagi dia untuk mengambil kelebihan harta yang dipersyaratkan. Pinjam 1 juta harus kembali 1 juta 200. Berarti ada kelebihan 200. Enggak boleh diambil 200 ribu ini.
0: Bahkan mencukupkan dengan harta yang sudah dia serahkan kepada orang yang berhutang, kepada orang yang minjam tersebut.
1: Dan ini wadih, insyaAllah jelas.
0: Qala rabi, idha raddal muqtarid alal muqrid ahsan mimma akhadahu minhu aw a'tahu ziyadatan duna syartin aw qasdin sahha dhalik.
1: Apabila orang yang meminjam, orang yang berhutang, mengembalikan kepada orang yang meminjamkan dengan yang lebih baik dari apa yang diambil. Atau dia memberinya tambahan harta tanpa ada syarat. Ya, tujuan awalnya tidak seperti ini. Maka yang demikian boleh.
0: Pinjam emas 18 karat, dikembalikannya emas 21 karat.
1: Ini boleh. Ini termasuk dari tadi. Sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam.
0: Fa inna khiyarakum au inna khiyaran nas ahsanuhum qada'an.
1: Sebaik-baik orang itu yang kalau mengembalikan hutang itu baik. Yang paling baik. Yang penting enggak ada syarat.
0: Pinjam blender merek ini yang merek misalnya merek jelek misalnya. Dikembalikannya blender yang lebih bagus. Seperti itu.
1: Maka ini boleh.
0: Atau dia memberi kelebihan harta, kelebihan nominal.
1: Ini juga boleh. Yang penting, kata mualif apa? Tanpa ada syarat, tanpa ada tujuan awal, dia ingin yang demikian. Seperti itu. Murni. Entah sebagai bentuk syukur, sebagai bentuk dia alhamdulillah, maka dia mengembalikannya lebih. Nah, qala li annahu tabarru'un minal muqtarid wa husnu qada. Yang demikian ini sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk kebaikan dari orang yang meminjamkan. Dia ingin berbuat baik, ingin bersedekah, ingin mendonasikan, ingin menyumbang. Dan ini juga sebagai bentuk apa? Husnul qada. Mengembalikan pengembalian dengan cara yang terbaik. Qala wa yadullu alai hadis Abi Rafi' As-Sa'bi. Hal ini ditunjukkan dari hadis Abu Rafi' yang telah lalu yang barusan kita baca, inna khayran nas ahsanuhum qada. Sebaik-baik orang itu adalah yang mereka paling baik dalam mengembalikan hutangnya. Qala al-khamis, kemudian yang kelima syaratnya. An yakunal muqridu malikan lima yukriduhu wala yajuzulahu an yukrida mala yamlik. Orang meminjamkan itu memang dia pemilik barang yang dia pinjamkan. Jangan saya pinjamkan Anda ini ya. Tapi ternyata bukan barangnya sendiri, enggak boleh demikian. Maka tidak boleh bagi dia untuk meminjamkan barang yang bukan miliknya. Dan ini wadah, insyaAllah. Qala sadis minal mu'amalat ar-ribawiyah al-muharramah ma taqumu bihi al-bunuk fi waqtina al-hadir. Termasuk dari mu'amalah riba yang haram, apa yang dilakukan oleh bank-bank di waktu kita sekarang, min aqdi qurudin bainaha wa baina dzawil hajat, yaitu kesepakatan transaksi pinjam meminjam antara bank-bank tersebut dengan orang yang butuhkan. Fatadfa lahum mabaligha minal mal nadira faidah muhaddad ta'khudha ziyadatan ala mablagil qard, yaitu bank itu memberikan sejumlah uang kepada orang yang pinjam sebanding dengan faedah yang sudah ditentukan, sehingga dia mengambil kelebihan bunga. Nah, kalau bahasa kita sekarang bunga, mengambil bunga atas uang yang dipinjamkan. Au yattafiqul banku ma'al muqtarid ala qimatil qardi summa yadfa'u lahu al bank aqalla minal qimatil muttafaqi 'alaiha. Jadi yang enggak boleh itu, bank-bank sekarang sudah ma'ruf, sudah yang kita ketahui ya. Orang pinjam 1 juta kembali berbunga sehingga menjadi 1.200.000. Atau kata mualif di sini, sepakat dengan bank pinjam 1 juta tapi banknya hanya memberi 800.000. Yang diberikan kesepakatan atau akad pinjam meminjamnya itu 1 juta, banknya hanya memberi 800.000 misalnya. Lebih sedikit. Nah, makanya termasuk juga riba. Haram. Qala ala an yaruddahal muqtarid kamilatan. Orang yang meminjamkan, sepakatan jual beli, kesepakatan pinjam meminjamnya 1 juta, banknya memberi 800.000. Namun orang yang pinjam nanti harus mengembalikan penuh 1 juta. Famatsalan yatlubul muqtaridu minal bank mablagha 100.000. Orang yang pinjam ini meminta dari bank mau pinjam 100.000 real. Fayu'tilahul bank 80.000. Kemudian bank itu sepakat, ya sudah, pinjamnya, akad pinjam meminjamnya 100.000 real, tapi banknya hanya memberi 80.000 real. Wa yashtaritu alaihi an yaruddaha mi'atan wa hadha minar riba al-muharram aidan. Dan dia mempersyaratkan untuk dikembalikan 100.000, padahal yang dikasihkan uangnya hanya 80.000. Tapi bank mempersyaratkan tetap untuk mengembalikannya 100.000. Maka yang demikian ini terlarang. Tapi di sini ada beberapa pertanyaan ikhwah terkait dengan pinjam meminjam. Ada pertanyaan. Apa hukumnya? Taib. Jadi di sini pertanyaannya, Terkait barang ribawi. Nah, Pak Ustadz Ana ada pertanyaan terkait barang ribawi. Kalau pinjam beras, kembali beras, apakah boleh? Kita mengetahui bahwa barang-barang ribawi itu diantaranya emas, perak, yang dikiaskan dengan emas, perak adalah apa? Uang. Kemudian juga kurma, bur, gandum, jenis gandum, syair, kurang lebih jenis gandum tapi beda jenis. Kemudian inap. Apa kismis atau milah, ya garam yang dikiaskan dengan ini juga apa barang-barang yang atau makanan-makanan yang memang di situ menjadi kebutuhan sehari-hari. Nah, maka beras termasuk ya yang rajih demikian. Ini pertanyaan begini. Kalau pinjam beras, kembali beras, apakah boleh? Boleh. Jadi barang-barang ribawi itu yang terlarang itu kan begini. Barang ribawi itu yang terlarang kalau transaksi sama beras dengan beras. Atau kurma dengan kurma. Ini kan harus kuantitasnya sama. Dan juga harus apa? Langsung di majelis akad pembayarannya. Ini yang terlaar, yang masuk dalam riba ini kalau dia akadnya itu akad apa? Akad jual beli atau akad barter, transaksi. Tapi kalau pinjam, ini nggak ada masalah. Kita pinjam beras, boleh apa tidak? Boleh. Kesepakatannya dikembalikannya kapan? Sebulan lagi. Kita pinjam uang, uang kan termasuk dari barang ribawi. Nah, apakah boleh pinjam uang? Ya sangat boleh. Seperti itu. Kan akadnya itu pinjam. Bukan transaksi jual-beli atau transaksi tukar-menukar. Sehingga barakallahu fikum, ini yang perlu dibedakan. Barang-barang ribawi itu kalau akadnya pinjam, maka nggak ada masalah. Seperti itu. Maka di sini pertanyaannya, apakah pinjam beras, kembali beras, apakah boleh? Boleh. Apakah harus dengan kualitas yang sama persis? Naam, ini hukum asalnya. Seperti itu. Kalau pinjamnya dengan kualitas grade-nya grade A, ya harus kembalinya grade A. Seperti itu. Atau kita kembalikannya lebih baik. Karena di sini ada lanjutan pertanyaannya. Karena walaupun satu jenis, misalnya sesama jenis padi IR, kenyataannya kualitasnya tidak persis sama. Sehingga kesusahan jika harus sama kualitasnya. Ya dicari yang pokoknya yang apa namanya yang kurang lebih sama lah. Yang enggak harus persis-persis, tapi cari yang kurang lebih sama. Kalau bisa kembalikan dengan kualitas yang lebih baik. Seperti itu. Kemudian juga pertanyaan berikutnya, hutang beras ini apakah sama dengan transaksi tukar menukar barang jual beli dengan cara non cash? Lah, tidak sama. Beda. Barakallahu fikum. Contoh sederhananya adalah ya tadi itu pinjam uang. Uang kan termasuk barang riba. Kalau jual beli uang harus memenuhi syarat-syaratnya. Ya tidak riba. Tapi kalau pinjam uang atau pinjam kurma atau pinjam emas atau pinjam apa saja dari barang-barang riba, maka enggak ada masalah. Seperti itu. Tentunya harus memenuhi syarat-syarat. Tepat waktu, seperti itu, kembalikan hukum asalnya, kembalikan barang sama dengan yang dia pinjam dan yang lain-lain. Baik, kemudian ada pertanyaan berikutnya. Bolehkah kita meminjamkan sejumlah uang dengan ketentuan uang yang akan dipinjamkan dinilaikan dengan harga emas saat itu? Lalu peminjam nanti akan mengembalikan senilai emas saat waktu pembayaran pinjaman, bagaimana hukumnya? Jadi ini ceritanya ada orang di Sumatera butuh uang dia. Entah karena kebutuhan apa, dia punya kenalan di orang yang di Sulawesi misalnya, kan jarak jauh. orang yang di Sulawesi ini dihubungi dan dia juga ingin meminjamkan. Dia tahu saudaranya butuh, tapi dia punya emas. Seperti itu. Nah, dia yang ingin dia pinjamkan emas. Dia karena dia enggak mau rugi, karena memang secara keumuman emas ini kan nilainya dari tahun ke tahun semakin menguat. Uang itu kan dari ketahun ke tahun kalau dibandingkan emas makin melemah. Dia yang ingin dia pinjamkan emas. Emas 1 gram misalnya. Anggaplah sekarang harganya 2 juta. Tapi karena jaraknya jauh, ribet. Seperti itu. Maka dia di sini dia bilang ke orang yang di Sumatera itu, ya sudah, ini saya ada emas 1 gram, tapi gimana? Dia juga butuh cepat, yang di Sumatera ini misalnya. Gini ya, emas ini saya rupakan dalam bentuk uang 2 juta. Nih, saya transfer sekarang. Sehingga nanti kamu mengembalikannya dengan nilai emas ya. Karena 2 juta ini kan nilai emas 1 gram, anggap misalnya ya. Berarti nanti kamu teranggap pinjamnya pinjam emas ya 1 gram. Sehingga nanti kamu mengembalikannya tahun depan ya emas 1 gram. Atau uang dengan nominal emas 1 gram tahun depan. Apakah boleh yang demikian? Yang demikian ini tidak boleh. Termasuk dari bentuk riba, yang demikian ini haram. Seperti itu. Kenapa? Karena kan di situ berarti ada... Dia punya emas, tapi mau dirupakan uang. Berarti kan di situ sebenarnya hakikatnya sudah ada bentuk sorof. Sorof itu tukar menukar emas dengan uang. Kan nggak bisa orang yang di Sumatera dengan Sulawesi, yang di Sulawesi menerima dalam bentuk rupiah, yang di Sumatera menerima dalam bentuk rupiah, yang di Sulawesi menerimanya atau memberikannya. Sebetulnya emas, tapi dirupakan uang. Berarti kan di situ sudah ada tukar menukar antara emas dengan uang. Yang dimana ini diantara syaratnya harus al-qabdu at-taqabud di majelis akad. Harus cash. Seperti itu. Maka yang demikian tidak boleh. Terlarang yang demikian. Walaupun alasannya karena jauh dan yang lain. Baik, sekarang ini ada mirip dengan ini. Tapi kalau misalnya begini. Boleh tidak meminjamkan emas? Ya sudah, emas yang dipinjamkan. Jadi orang di Sulawesi itu ngirim emasnya itu. Dengan ekspedisi, ya. Atau ada orang di tempatnya memang mau pergi ke Sumatera. Sekalian titip ya. Tolong ya, ini emas ini kasihkan ke Fulan di Sumatera itu nanti. Berarti kan jadi itu, akhirnya pinjam emas. Nah, kemudian... Kesepakatannya setahun lagi, dibayarkan. Sudah, itu dah. Enggak ada, tidak ada apa, syarat minta dilebihkan apa. Pokoknya ini pinjam emas 1 gram. Di waktu pembayaran, orang ini membayar enggak bisa dengan emas. Dengan berbagai macam kondisi, dia nggak bisa pinjamnya emas. Apakah boleh dia mengembalikannya dengan uang yang senilai emas di waktu hari pengembalian? Langsung dia transfer. Langsung cash. Seperti itu. Nah, maka yang demikian ini boleh. Tanpa ada persyaratan di awal. Ya, untuk dia nanti membayarkannya dengan uang. Nah, ini juga hati-hati. Sudah ada koror fatwa dari Majma' al-Fiqhi yang di bawah Rabithatul Alam al-Islami, di bawah Liga Muslim Dunia. Ini kan termasuk dalamnya itu anggotanya dulu Syekh bin Baz. Kalau di akhir-akhir kemarin itu kan juga diantaranya termasuk Mufti Mamlakatul Arabiyyah Saudiyah yang barusan meninggal nih, Syekh Abdul Aziz. Majma' al Majma' al Fiqhi al Islam. Nah, apa namanya, Dewan Fiqih Islam.
0: Sudah ada qarar dari Majma' al Fiqhi al Islami tentang hal ini.

0: emas dengan uang.
1: Seperti itu. Al-muhim kesimpulannya, yang diperbolehkan itu pinjam emas di waktu-waktu hari pembayaran, ternyata, wah saya kembalikan dengan uang saja ya, boleh tidak? Boleh. Si ridho ini tentunya dengan syarat apa? Orang yang meminjamkan tadi, pemilik emas itu ridho. Silahkan, tidak ada masalah. Nih, berapa emas sekarang? 2 juta setengah. Nih, saya bayar dengan uang 2 juta setengah. Maka yang diminta ini boleh. Barakallahu fikum. Sehingga dengan ini kita selesai dari bab al-qard. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan. Masuk pada bab tentang rohan atau gadai. Yang di sini juga banyak hal yang terkait dengan riba. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله إن شاء الله بعد pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang terkait dengan ar-rahan. Ar-rahan yaitu kalau dalam bahasa Indonesianya kurang lebih gadai. Qala al-muallifu al-babur rabi' fi ar-rahan. Sekarang kita masuk pada bab yang keempat dalam gadai. Qala wa fihi mas'alatan. Al-mas'alatul ula ma'nahu wa adillatu masyru'iyyatih. Dalam bab keempat ini ada dua perihal, dua permasalahan. Yang pertama yaitu makna dari rahan dan dalil-dalil pensyariatan rahan atau gadai. Qala ar-rahnu ja'lu 'aynin maliyatin wasiqatan bidainin liyustawfa minha aw min samaniha idza ta'azzara al-wafa. Ini adalah rohan. Apa itu rohan? Menjadikan sebuah benda atau barang yang berharga, yaitu harta benda. Macam-macam. Yang penting benda itu wujudnya ada. Bisa berupa emas, bisa berupa hewan ternak, bisa berupa mobil, bisa berupa tanah, atau apapun. Dalam rangka apa? Dalam rangka sebagai penguat untuk meyakinkan sebagai apa? Jaminan atas suatu hutang. Jadi gadai kan memang seperti itu. Kita menggadaikan sepeda kita, kita hutang ke orang, kita gadaikan ke dia sepeda kita. Sebagai apa? Sebagai jaminan. Fungsinya apa? Liyustawfa minha au min samaniha idza ta'dzara al-wafa. Untuk nanti dari barang ini digunakan untuk menutupi hutang tersebut dari barang ini atau dari hasil dari nilainya, arti dari hasil penjualannya. Idza ta'azzara al-wafa, kalau ternyata hutang tadi itu tidak memungkinkan untuk dibayar.

tidak mungkin dibayarnya. Kenapa? Ya karena yang utang tidak punya uang misalnya. Dan yang lain-lainnya. Jadi jatuh tempo yang hutang tidak punya uang, maka dari barang yang digade itu itulah dibayarkan hutangnya. Qala wal aslu fi mashru'iyyatir rahni qawluhu ta'ala wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Ala wa taqyidu fi safari fil ayah kharaja makhrajal ghalib fala mafhuma lahu lidalalati sunnati ala mashru'iyyatihi fil hadar. Asal, hukum asal dari pensyariatan rahen ini, gade ini, firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanu maqbudah. Apabila kalian dalam perjalanan, apabila kalian berada ketika safar atau kalian ketika safar, kalian tidak mendapatkan orang yang bisa menulis untuk mencatat hutang tersebut, maka silahkan dengan gade yang langsung diserah terimakan. Di sini disebutkan oleh mu'alif, وَتَّقِيِدْ فِي السَّفَّرْ فِي الْآيَةِ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ. Bahwa gadai ini di ayat ini disebutkan ketika dalam kondisi safar. Ini ketika itu di zaman tersebut, ini seringnya terjadi ketika safar. Keumumannya mayoritas yang namanya rohan itu ketika itu terjadi ketika orang sedang safar. Fala mafhuma lahu, artinya tidak ada yang bisa dipahami dari, tidak ada sesuatu yang bisa diambil dipahami dari ayat ini selain dari itu. Artinya apa? Walaupun bukan safar juga disyariatkan. Kenapa di dalam ayat ini disebutkan safar? Karena ketika itu mayoritasnya terjadinya ketika safar. Ini kan sama dengan masalah tukang sihir, ya. Kemudian juga dalam surat Al-Falaq, Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, au dalam surat Al-Falaq, nah, Qul a'udzu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad. Meminta perlindungan dari Rabbul Falak, di antaranya apa? Dari kejahatan tukang sihir wanita yang meniup hulul. Kalau begitu tukang sihir lelaki, apakah tidak kita berlindung dari kejahatannya? Juga berlindung. Namun ketika itu yang sering terjadi mayoritasnya itu tukang sihir ketika itu perempuan. Maka sama dengan ayat ini. Gadai ketika itu seringnya itu terjadi dilakukan ketika safar. Bukan berarti kemudian kalau tidak safar tidak disyariatkan. Lah, buktinya apa? Kata al-mu'alif, lidalalati sunnati ala masyru'iyatihi fil hadar. Sunnah Rasulullah SAW menunjukkan bahwa gadai rohan ini juga disyariatkan ketika tidak safar. Artinya ketika orang tinggal di sehari-hari dalam kehidupannya, di tempat negerinya, di kotanya. Qala fa'an Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min yahudiyyin ila ajalin wa rahanahu dir'an min hadid.
Dalilnya yaitu dari apa yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli makanan dari seorang Yahudi. Makanan zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam keumumannya kalau tidak yang terbuat dari gandum ya dari kurma, dari pohon kurma. Rasulullah beli makanan ini dari seorang Yahudi dengan sistem hutang. Beli namun hutang. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggadaikan baju besinya kepada Yahudi tersebut. Digadaikan. Jadi Rasulullah punya baju besi, nih sebagai jaminannya ini digadaikan. Menunjukkan bahwa gadai itu tidak mesti dilakukan ketika safar. Qala al-mas'alatu tsaniyah. Permasalahan yang kedua, al-ahkam al-muta'alliqatu bihi. Sekarang permasalahan kedua yaitu hukum-hukum yang terkait dengan ar-rahn atau gadai. Al-awwal la yasihhu rahnun aw la yasihhu rahnu ma la yajuzu bai'uhu kal waqfi wal kalbi li'annahu la yumkinu ifa'ud daini minhu wa la rahna ma la yamlik. Yang pertama yaitu yang namanya rahn atau gadai itu tidak sah terhadap barang yang memang tidak boleh diperjualbelikan. Seperti barang wakaf ataupun anjing. Barang wakaf ataupun anjing ini hukum asalnya kan tidak boleh diperjualbelikan. Li'annahu la yumkin ifa'ud dain minhu, karena enggak bisa kemudian akhirnya gimana barang wakaf? Wakaf itu kan berarti bukan dimiliki oleh seseorang. Barang ini kan bukan barang kepemilikan. Terus kemudian dijadikan jaminan hutang pribadi seseorang. Atau jadikan jaminan atau rohan atau digadaikan untuk pinjam atau hutang. Lah kan wakaf ini kan milik siapa? Enggak bisa, ini enggak boleh dipindah tangankan hukumnya, hukum asalnya. Nah, begitu pula dengan anjing. Anjing enggak bisa diperjualbelikan. Seperti itu. Enggak bisa kemudian hutang ini ditutupi dengan barang-barang seperti ini. Jadi, rahan atau gadai tidak boleh dengan barang yang tidak bisa diperjualbelikan. Begitu pula wala rahna ma la yamlik. Begitu pula tidak boleh gadai atau jaminan hutang ini dengan sesuatu yang dia tidak miliki. Nah, jadi barangnya nggak ada, nggak dia punya, itu yang dijadikan jaminan. Bagaimana ini? Barakallahu fikum. Qala athani wa yushtaratu ma'rifatu qadri rahni wa jinsihi aw wa jinsuhu wa sifatuhu. Ini juga penting. Kemudian dipersyaratkan juga untuk dilakukannya rohan atau gadai yaitu kita harus tahu kadar takaran dari barang yang dijaminkan, yang dirohankan, yang digadaikan. Tahu jenisnya apa, tahu ciri-cirinya. Artinya barang yang dirohankan harus jelas. Seperti itu. Kalau itu hewan, ya harus tahu hewan, kambing, kambing jenis ini, umur sekian. Nah, ciri-cirinya kambing ini bertanduk, hitam, begini. Jadi biar enggak ketuker, misalnya. Atau biar nanti kalau terjadi sesuatu, jelas untuk ditaksir. Dan yang lain-lainnya. Al-muhim,
sesuatu yang dijadikan untuk jaminan hutang atau sesuatu yang digadaikan ini, dalam bahasa Arabnya dirahan ini, harus jelas diketahui. Asalis yang ketiga, an yakuna rahinu jaizat tasarruf malikan lil marhun au ma'dunan lahu fi. Yang ketiga, orang yang menggadaikan itu memang orang yang boleh untuk berbuat, boleh untuk bertransaksi. Imma dia ini kedudukannya sebagai, dan juga dia ini orang yang memiliki, pemilik barang yang digadaikan. Atau memang orang yang diizinkan untuk menggadaikan barang tersebut. Jadi yang pertama memang orang ini boleh untuk melakukan transaksi. Berarti bukan anak kecil, bukan anak orang gila. Dia pemilik barang yang digadaikan. Atau orang yang diizinkan untuk menggadaikan. Berarti siapa yang diizinkan ini? Bisa jadi dia perwakilannya, agennya, atau walinya. Seperti itu. Ya. Ini syarat dari orang yang menggadaikan. Kemudian hukum yang terkait dengan rahan berikutnya, Ar-rabi' laisa lirahin at-tasarruf fi rahni bighairi ridha al-murtahin. Orang yang menggadaikan itu enggak punya hak, artinya tidak boleh untuk mengotak-ngatik barang yang sedang dia gadaikan, mau dipakai atau mau di diambil dulu atau mau diapain, tidak boleh memakai atau menggunakan atau berbuat terhadap barang yang sedang dia gadaikan. Karena berarti orang ini menggadaikan barang itu kan berarti kepada orang yang menghutangi dia. Gak boleh berbuat terhadap barang tersebut kecuali dengan seizin atau tidak boleh berbuat dalam barang yang digadaikan tanpa seizin al-murtahin. Al-murtahin itu artinya orang yang menghutangi dia. Orang punya duit, mau menghutangi, mau memberi pinjaman dengan syarat saya mau menghutangi uang ini, memberi pinjaman uang ini dengan syarat saya ada jaminan, nanti uang saya dibayar. Seperti itu. Ini orang yang memberi hutang ini, yang memberi pinjaman ini, kemudian dia memegang barang yang digadaikan, ini dinamakan dengan murtahin. Orang yang tadi pinjam duit atau orang yang berhutang, ini kan memberikan jaminan. Dia ini tidak bisa seenaknya kepada barangnya dia sendiri yang dia gadaikan. Kecuali dengan seizin orang yang menghutangi tadi itu. Yang sekarang barang gadainya itu ada di dia. Nah, begitu pula qala wala yamliku al-murtahin dzalika bighairi ridha ar-rahin. Begitu pula orang yang menghutangi, yang sekarang barang yang digadaikan itu ada di tangan dia, ya. Itu enggak bisa memiliki barang tersebut. Enggak bisa juga cawe-cawe berbuat tanpa keridhaan orang yang menggadaikan, yaitu pemilik barang, yaitu orang yang meminjam duitnya. Jadi yang meminjam duit itu nggak bisa suka-suka dia terhadap barang yang dia gadaikan,
Kalian sebagai bentuk jaminan. Begitu pula orang yang meminjamkan uang. Menghutangi, nggak boleh juga seenaknya barang itu dia pakai sembarangan. Seperti itu. Jadi, rohan ini kan jaminan dipegang oleh orang yang menghutangi, namun bukan miliknya. Sehingga dia nggak bisa sembarangan memperlakukan barang yang dia hutangi ini. Apa ya, barang yang dijadikan jaminan ini. Begitu pula orang yang berhutang, walaupun itu barang miliknya dia, tapi dia sudah jadikan itu sebagai agunan. Dia jadikan itu sudah sebagai jaminan. Nggak bisa dia juga berbuat pada barang tersebut tanpa seizin orang yang menghutangi. Al-Khamis. Sekarang yang hukum yang berikutnya. La yajuzu lil murtahin al-intifa'u birrahn illan yakuna ar-rahnu markuban aw mahluban fayajuzu lahu an yarkabal markuba aw yahlibal mahluba idza anfaqa alayhi. Sekarang ini yang juga banyak seseorang masih belum jelas. Sekarang murtahin, siapa itu murtahin? Orang yang meminjamkan duit atau yang menghutangi. Dan dia sedang barang gadai ini ada di tangan dia. Orang ini tidak boleh juga memanfaatkan barang tersebut. Jaminan tersebut nggak boleh dimanfaatkan bagi dia. Dan ini kan banyak terjadi. Orang pinjam duit ke A, jaminannya sawah. Akhirnya A itu memanfaatkan sawah tersebut. Dia yang menggarapnya, dia yang menikmati keuntungannya. Enggak boleh yang demikian. Nah, jadi barang gadai itu enggak boleh dimanfaatkan oleh al-murtahin. Orang yang menghutangi, karena mentang-mentang ini barang ada di tangan dia, terus dia pergunakan, manfaatkan, nggak boleh. Ini nanti ada berlaku pada sebagian orang, nanti akan datang rinciannya, insya Allah kita akan sampaikan. Ini terjadinya, perhatikan, pada orang yang bentuk hutangnya itu berupa pinjaman. Ada orang hutang. Itu dari jual beli. Ya. Saya beli mobil dengan cara hutang. Ini hutang, tapi hutang dari apa? Jual beli. Ada hutang dari murni dari pinjaman. Saya pinjam duit, seperti itu, ke A. Ini tolong dibedakan. Yang sekarang sedang dibahas, itu adalah orang yang murni pinjam, misalnya duit sekarang ya, orang yang memang murni pinjam duit dari A. Orang ini punya sepeda. Nih, saya gadaikan sepeda saya ke A. Bagaimana A? Sepakat? Sepakat. Maka si A tidak boleh menggunakan sepeda tersebut. Tidak boleh memanfaatkannya. Kenapa? Karena saya ini pinjam ke dia. Itu hanya jaminan. Kalau si A itu memanfaatkan barang tersebut, berarti itu sama dengan riba. Paham ya? Apa itu riba? Di antaranya riba apa? Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Dan ini sudah lewat bersama kita. Nah, kaidah ini.
Setiap pinjaman yang kemudian bisa menghasilkan suatu pemanfaatan, keuntungan, maka itu riba. Dan ini datang dari fatwa dari sekian sahabat. Lah sekarang orang yang meminjamkan duit ini, kalau menggunakan barang yang digadaikan kepada dia, berarti kan dia sudah mengambil suatu manfaat. Dia dapat keuntungan, walaupun bukan harus dari sisi berupa keuntungan berupa nominal uang. Tapi dia dapat manfaat dari barang yang digadaikan ke dia. Maka ini riba. Nah, tidak boleh. Kecuali kalau barang yang digadaikan ini, kata al-mu'alif, markuban, yaitu hewan yang ditunggangi. Di sini sih memang disebutkan markub. Markub yaitu tunggangan. Kalau sekarang tunggangan itu ya rata-rata sudah kendaraan. Mobil, motor, sepeda, beca. Ya. Jadi sekali lagi biar tidak salah paham. Orang yang murni meminjamkan duit, bukan dari hutang jual beli. Orang yang murni meminjamkan duit kepada orang lain ini kemudian menggadaikan barangnya ke dia. Berarti sebagai jaminan, maka orang yang meminjamkan ini tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan kepada dia. Kalau dia memanfaatkan, dia terjatuh dalam riba. Kecuali barang yang digadaikan itu adalah markuban. Sesuatu yang ditunggangi atau mahluban, hewan yang sedang kal ini untuk hewan betina yang sedang menyusui, artinya di dalam kantong susunya itu ada susu. Jadi kambing betina yang di dalam kantongnya ada susunya. Dalam kantong susunya ini penuh berisi susu, atau juga sapi, atau unta betina, atau kerbau betina. Ya. Ini diperkecualikan. Fayajuzulahu an yarkabal markub au yahlibal mahlub idza anfaqa alaihi. Maka boleh sekarang yang digadaikan ternyata kuda. Kuda kan hewan tunggangan. Maka dia boleh untuk menungganginya. Berarti dipakai ini kuda ini untuk dia jalan ke sana ke sini dengan menunggangi kuda tersebut. Atau yang digadaikannya apa? Sapi betina yang kantong susunya ini sedang penuh dengan susu. Maka boleh susu itu dipakai, diperas, diambil oleh orang yang hutang, yang meminjamkan duit itu. Dimanfaatkan boleh. Kata al-mu'allif di sini, idza anfaqa alaihi. Kalau hewan tersebut dia yang menafkahinya. Jadi pahamin ya. Sekarang ada orang pinjam duit. Nah, dia pinjam duit ini yang dia gadaikan ini hewan. Seperti itu. Hewannya apa? Kuda. Perhatikan. Kan sebenarnya kuda itu miliknya dia. Bukan miliknya orang yang meminjamkan duit, miliknya dia. Tapi dia sodorkan ke orang yang meminjamkan duit sebagai bentuk jaminan. Nah sekarang
kuda ini kan butuh makanan. Ini orang yang pinjam duit, yang menggadaikan kudanya ini, ketika kuda ini dipegang oleh orang yang menghutangi atau yang meminjamkan duit, harusnya tetap dia yang menafkahi kuda tersebut. Orang yang berhutang ini, orang yang pinjam duit ini, harusnya tetap dia yang menafkahi kudanya. Long itu kudanya dia. Dia cuma gadaikan saja. Tapi tetap kudanya dia. Tapi al-muhim kenyataannya, bukan dia yang menafkahi. Lah kan bisa mati ini. Akhirnya si murtahin, siapa itu murtahin? Orang yang meminjamkan duit itu. Ya. Kan sekarang dia pegang itu barang gadainya. Akhirnya dia mau enggak mau dia yang menafkahkan kuda ini. Dia yang memberi makan kuda ini. Lah, di sini kemudian syariat mempersilahkan dia. Karena dia yang menafkahi, maka silahkan. Dia boleh memanfaatkan kuda tersebut. Ya, jadi kalau kemampuan kuda tersebut berjalan 10 kilo dengan menghabiskan rumput sebanyak, jadi 10 kilometer, jaraknya 10 kilometer. Kuda itu butuh makanan sebanyak 1 kilogram, misalnya 1 kilogram rumput. Ya sudah, dia nafkahi setiap harinya kebutuhan kuda tersebut 2 kilo. Ya ini untuk sebagai imbal baliknya, dia silahkan mempergunakan kuda tersebut. Kira-kira yang jaraknya memang sesuai dengan makanan yang dia berikan ke kuda itu. Karena kalau nggak dikasih makan, mati. Jadi ini boleh dalam syariat. Ya. Begitu pula kalau misalnya yang dijadikan, digadaikan itu adalah sapi betina yang sedang penuh kantong susunya itu berisi penuh susu. Ini sapi betina ini tidak diberi makan sama pemiliknya yang sedang pinjam duit. Kan harusnya yang pinjam duit itu yang memberi makanan ke sapi betina ini. Karena itu kan masih miliknya. Dia cuma menjadikan itu sebagai jaminan. Tapi si pemiliknya yang pinjam duit itu tidak menafkahinya, tidak memberi makan. Maka boleh bagi orang yang meminjamkan duit, orang yang sedang memegang barang gadai ini, untuk mengambil susunya tersebut. Sesuai kadarnya, ya sesuai kurang lebih, dikira-kiralah dengan nafkah yang dia berikan, dengan makanan yang dia berikan. Diperkirakan. Itu saja, cukup dengan diperkirakan. Nah, jadi kalau barang yang digadaikan itu tidak butuh dinafkahi, maka kembali kepada hukum asal, tidak boleh dimanfaatkan. Dalam koridor apa ini? Jangan lupa, dalam koridor orang yang berhutang ini dia murni pinjam duit. Kalau misalnya uang yang dipinjam. Berlakulah hukum ini. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang bisa menghasilkan suatu manfaat, maka itu adalah riba. Sekarang permasalahannya, kalau gadai ini merupakan jaminan atas sebuah jual beli yang dilakukan secara hutang, secara kredit. Ini kan bisa juga terjadi rohan, gadai. Beli mobil, A beli mobil kepada B dengan sistem hutang. Ya. Beli mobil ini ya. Bukan pinjam duit, tapi beli mobil, tapi hutang. Berarti ini kan sudah bukan pinjam. Ya. Nah,
Si B ini karena dia pingin nggak mau, ini bener nggak si A ini bisa bayar hutang atas pinjam apa? Bukan pinjam apa? Hutang untuk membeli mobil ini. Saya minta ada jaminan. Maka dijaminkanlah sawah. Maka apakah boleh ini sekarang si B yang si orang yang penjual ini? Si penjual ini ya, dia memanfaatkan sawah tersebut. Sekali lagi, apa koridornya? Ini jual beli hutangnya. Bukan hutang dari pinjaman, tapi hutang dari jual beli. Maka apakah boleh si B itu memanfaatkan sawah yang digadaikan kepada dia? Maka pendapat yang rajih, dan ini pendapat Imam Ahmad, madhab Hanabilah, adalah boleh selama si pemilik jaminan, siapa pemilik jaminan itu? Orang yang berhutang. Sawah itu kan miliknya si A, tapi dia gadaikan sebagai jaminan. Tapi miliknya tetap milik siapa? Milik si A. Jadi sawah itu miliknya A. Dia hutang untuk beli mobil. Dia gadaikan sawahnya sebagai jaminan. Sehingga sawah itu tetap masih milik si A. Si B yang tadi penjual itu, boleh gak memanfaatkan sawah ini? Boleh. Selama si A mengizinkan. Karena dia pemilik barang. Ketika pemilik barang mengizinkan barangnya dipakai, maka silahkan si B untuk memanfaatkan. Lu apakah ini bukan kullu qardin jarat naf'an? Bukan. Ini hutang bukan hutang dari pinjaman. Ini hutang dari jual beli. Yang namanya jual beli itu enggak ada masalah ngambil manfaat. Makanya orang jual beli itu boleh. Kalau belinya cash, harganya lebih murah. Kalau belinya hutang atau kredit, dia matok harganya lebih tinggi. Namanya jual beli cari keuntungan. Yang penting akadnya jelas, ini cash atau hutang atau nyicil. Sekarang akadnya hutang atau nyicil, sudah jelas. Maka dia ambil keuntungannya lebih. Barang yang digadaikan, boleh dimanfaatkan? Boleh. Karena ini bukan pinjaman murni. Barakallahu fikum. Jadi di sini ingin saya tekankan, di situ ada perbedaan antara rohen, gadai, atau barang yang digadaikan, marhun, yang sifatnya ini berasal dari pinjaman murni. Kalau yang demikian tidak boleh dimanfaatkan barang gadai tersebut atau marhun tersebut. Walaupun misalnya pemilik barang mengizinkan, nggak boleh. Kenapa? Karena itu riba. Tapi sekarang kalau gadai atau barang yang digadaikan ini merupakan barang gadai dari hutang piutang jual beli, ini jual beli, ya. Maka orang yang menghutangi, yang sekarang dia barang gadai itu ada di tangan dia, yang dia pegang, itu boleh memanfaatkan barang gadai ini kalau pemilik barang, yaitu orang yang berhutang, yang belum melunasi cicilan apa jual belinya itu, mengizinkan, boleh. Karena ini bukan pinjam meminjam, tapi ini jual beli secara kredit atau secara hutang. Maka barakallahu fikum, mudah-mudahan ini jelas. Seperti itu. Baik, kemudian permasalahan berikutnya asadis almarhun. Qala al-muallifu almarhunu amanatun fi yadil murtahin. Barang yang digadaikan ini merupakan amanah di tangan orang yang menghutangi atau yang meminjami. Yang dinamakan dengan murtahin. Amanah. Ada di pundak dia. La yadmanuhu illa bi
illa bitta'addi. Dia tidak yadman. Ya, yadman itu artinya barang hilang. Dia tidak punya kewajiban untuk mengganti. Illa bitta'addi. Dan juga at-tafrid. Jadi begini. Dalam Islam, yang namanya barang amanah, itu hukum asalnya, sekarang ini berarti dalam rohan, yaitu murtahin ya. Murtahin itu siapa? Orang yang sedang megang barang gadai ini. Karena dia menghutangi atau memberi pinjaman. Ada orang pinjam duit ke dia, atau misalnya hutang jual beli ke dia, misalnya beli rumah, misalnya, atau pinjam duit 100 juta. Yang pinjam duit ini atau yang beli rumah secara kredit ini, dia memberi jaminan mobil. Oke, taib, apa namanya? Orang yang menghutangi atau yang penjual ini sepakat. Ya, mana mobilnya? Dia pegang, ya kan? Ada di dia sekarang mobil ini. Kemudian hilang. Ya, ini hukum asalnya hilang atau rusak. Hukum asalnya si murtahin ini nggak punya kewajiban, nggak ada kewajiban mengganti. Ya, ini juga banyak yang perlu diketahui. Nggak ada kewajiban dia mengganti. Seperti itu. Kecuali kalau rusaknya ini, hilangnya ini, karena dia ini melampaui batas dalam barang tersebut. Atau dia bermudah-mudahan terhadap barang tersebut dalam penjagaannya. Melampaui batas itu gimana sih contohnya? Misal, motor. Atau mobil tadi ya, misalnya. Ini ceritanya, ini jual-beli. Barang gadai ini dari jual-beli. Yang dilakukan secara hutang, secara kredit. Kan boleh, orang yang si penjual ini memanfaatkan barang gadainya tersebut. Yang digadaikan kepada dia kan boleh dimanfaatkan. Mobil seharusnya ini mobil sedan. Harusnya ini cuma diisi orang 5. Sama dia dipakai orang 10 atau diisi barang tontonan. Jadi dia pergunakan itu seperti pickup. Ya, mobil pickup. Kan peruntukannya mobil sedan itu bukan untuk orang 10 atau untuk ngisi barang tontonan. Diisi sembako yang lainnya dengan kapasitas yang melebihi. Akhirnya rusak mobil ini. Nah, ini dia mengganti. Atau barang itu hilang, tafrid. Ya namanya mobil itu, kalau di suatu negeri, di suatu tempat, suatu daerah, kebiasaannya, ya, barang mobil itu ditaruh dalam garasi. Gerbangnya dikunci. Misal, ini kembalinya kepada uruf, misalnya. Uruf setempat, kebiasaan setempat, yang namanya mobil, itu disimpannya itu di dalam garasi, gerbangnya dikunci. Kalau urufnya seperti itu. Ini orang tafrid. Gampangkan. Mobil hanya diparkir di depan rumahnya. Padahal uruf setempat, kebiasaan setempat, yang namanya mobil itu disimpan, diparkir dalam garasi. Ini diparkirnya di luar rumahnya. Kemudian hilang, dicuri. Maka mengganti itu, murtahin. Orang yang sedang megang barang gadai ini. Dia harus mengganti. Kenapa? Karena dia bermudah-mudahan. Sehingga terjadi ini apa, ya ikhwan? Kalau murtahin tadi itu tidak bermudah-mudahan,
barang dia simpan dengan benar. Di tempatnya sesuai sudah. Kalau mobil di dalam garasi dikunci, digembok gerbangnya. Atau dia memakainya tidak ngawur, tidak melampaui batas. Pakai biasa. Subhanallah, mobil ini hilang, dicuri atau rusak. Maka orang ini tidak punya kewajiban untuk mengganti. Ini banyak yang demikian tidak diketahui, akhirnya bikin rame. Sering terjadi cekcok gara-gara ini. Kamu menggantikan barang ada di kamu, kamu tanggung jawab. Dalam syariat ini, barang amanah, barang titipan, apabila yang dititipi itu sudah menjaga dengan benar, tidak ngawur, tidak melampaui batas, tidak bermudah-mudahan, maka dia tidak ada kewajiban untuk mengganti kalau terjadi sesuatu pada barang tersebut. Termasuk murtahin. Dah, begitu kaidahnya. Jadi barang titipan itu, orang yang dititipi itu nggak punya kewajiban kalau dia menempatkannya sesuai dengan aturan. Tapi kalau dia gampang-gampangkan, atau dia melampaui batas, sampai kemudian rusak, atau hilang, maka mengganti wajib. Barakallahu fikum. Ini insya Allah dipahami ya, terkait dengan barang yang digadaikan itu sebetulnya bentuk titipan atau amanah di sisi orang yang memberi pinjaman atau memberi utang. Murtahin. Qala fa idza halla ad-dainul ladzi bihi rahan. Kalau sudah atau bihi ruhina. Tapi kalau sekarang masalah berikutnya, hutang itu sudah jatuh tempo, yang dimana hutang ini dengannya itulah barang itu digadaikan. Wajib alal madin sadaduhu. Fa in imtana'a ajbarahu al hakim. Wa in imtana'a habasa wa 'azzarahu hatta yufiya ma 'alayhi min ad-dain aw yabi' ar-rahn wa yusaddidu min qimatihi. Jatuh tempo, maka orang yang berhutang tadi atau orang yang pinjam duit tadi itu wajib untuk membayar. Kalau enggak mau membayar, maka hakim atau penguasa itu memaksa dia. Nah, kalau enggak mau dipenjara. Dikasih hukuman sampai dia melunasi hutangnya atau menjual barang gadainya. Dan yang demikian ini yang rajih wallahu alam bisawab, tidak mesti sampai kepada hakim atau penguasa. Walaupun kalau terjadi cekcok, ya akhirnya memang kembalinya kepada hakim atau penguasa. Namun, makanya kan sejak awal disebutkan tadi, apa sih fungsi rohan itu? Fungsi rohan itu kan sebagai jaminan wasikoh, sebagai penguat. Jadi intinya, gadai ini atau rohan ini, kalau sudah jatuh tempo, orang yang berhutang atau yang orang pinjam duit ini enggak punya duit untuk membayar. Maka apa yang dilakukan? Nah, ini juga banyak kesalahan, keliruan. Ya. Yang dilakukan itu orang yang menghutangi atau ya nah, orang yang menghutangi ini menagih dulu. Mana hutangnya? Kalau tidak, maka ya sudah. Ditaksir barang yang digadaikan itu berapa? Kalau ternyata barang yang digadaikan itu sama dengan nilai hutang, maka selesai. Barang itu boleh dimiliki oleh orang yang menghutangi. Akhirnya diambil. Dah. Intinya ditaksir dahulu. Itu sudah menjadi miliknya. Nah, karena si orang yang berhutang gak punya duit untuk membayar, melunasi. Sudah akhirnya barang yang digadaikan ini diambil. Kalau apa nilainya sama dengan hutang tersebut.
Tapi kalau ternyata nilainya itu lebih, hutangnya 500 juta, barang yang digadaikan harganya 600 juta. Maka barang itu dijual, ya, hasilnya 500-nya itu kembali kepada orang yang berhutang. Afwan, 500-nya itu kembali kepada orang yang menghutangi, sudah diambil haknya, 500 juta. Sisanya dikembalikan kepada orang yang berhutang, pemilik barang dari barang gadai tersebut. Karena dia itu pemilik barang sebetulnya. Kalau sudah jatuh tempo, dia nggak bisa membayar, ya sudah, itu dijual. Dijual, lakunya 550 misalnya. Atau lakunya 600 juta misalnya. Sementara hutang dia 500. 500-nya kasihkan kepada orang yang menghutangi. Sisanya kembali kepada dia. Nah, ini banyak salah terjadi. Sebagian sudah, kalau jatuh tempo, nggak bisa bayar, diambil. Entah itu barangnya lebih mahal atau tidak. Nggak bisa begitu. Jadi orang yang menghutangi nggak boleh semena-mena juga. Dilihat berapa itu harga barangnya. Seperti itu. Kalau ternyata lebih mahal, ya sudah jual. Dia ambil uang yang sesuai dengan nominal uang yang dia pinjamkan. Sudah itu saja. Sisanya dikembalikan kepada orang yang berhutang, karena itu haknya. Sekarang permasalahannya bagaimana kalau ternyata barang yang digadaikan enggak atau lebih murah harganya. Jadi pinjam duitnya 500 juta, ternyata yang digadaikan harganya cuma 300 juta. Yang digadaikan misalnya mobil, mobilnya harganya cuma 300 juta. Ya sudah, mau bagaimana lagi? Ya, mobil itu diambil atau dijual, uangnya diambil oleh orang yang menghutangi. Namun, jangan lupakan, orang yang berhutang juga jangan enak-enak. Dia hutangnya 500 juta. Dia kewajibannya membayar 500 juta. Kalau barang yang dia gadaikan itu hanya 300 juta, maka dia masih tetap memiliki kewajiban membayar 200 juta. Dah, jadi itu kewajiban itu ada pada di pundak dia. Nah, tanggung jawab itu terus berlaku. Kalau punya duit ya sudah, nggak bisa dipaksa. Gimana lagi, namanya nggak punya duit. Tapi nanti kalau dia mati atau meninggal, maka diambil dari warisannya 200 juta itu kepada siapa? Orang yang menghutangi tadi. Barakallahu fikum. Sehingga di sini permasalahan gade ini la tafrit wa la ifrat. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Kalau memang ada yang belum jelas atau mau ditanyakan, bisa melalui nomor atau email yang tercantum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله إن شاء الله kita pada pagi hari ini akan masuk kepada bab yang dinamakan dengan As-Salam atau As-Salam. Qala al-muallif wal-babul khamis fis-salam. Wa fihi mas'alatan. Sekarang kita masuk kepada bab yang kelima
yaitu dalam permasalahan as-salam. Nanti akan datang bersama kita apa yang maksud dengan as-salam. Wa fihi mas'alatan, dalam bab ini ada dua permasalahan yang akan dibahas. Al-mas'alatul ula fi ma'nahu wa adillati masyru'iyyatihi wal hikmati min dalik. Permasalahan pertama yaitu apa makna definisi dari as-salam, kemudian juga dalam dalil-dalil yang syar'inya, dan juga hikmah dari diperbolehkannya atau disyariatkannya jual beli as-salam ini. Qala ta'rifuhu as-salam was-salaf bima'nan wahid. Jadi boleh dikatakan as-salam, boleh juga dikatakan as-salaf. Kalau salaf itu bahasanya orang-orang Irak. Kalau as-salam itu bahasanya orang Hijaz. Hijaz berarti Makkah atau Madinah, Makkah. Namun maknanya sama. Apa itu? Qala wa huwa bai'u sil'atin ajilatin mausufatin fid dhimmah bithamanin muqaddamin. Nah. Jadi as-salam atau as-salaf itu adalah jual beli penjual menjual barang dagangannya, namun barang dagangannya itu diserahkannya nanti sesuai kesepakatan. Setahun, 6 bulan, 4 bulan, 3 bulan. Mausufatin fid dhimmah. Namun dia penjual itu atau barang dagangan ini disebutkan ciri-cirinya secara detail, dan itu menjadi tanggung jawab penjual. Bisa manin muqaddamin. Pembelinya membayarnya cash langsung di awal. Jadi kurang lebih begini gambarannya. Biar tidak bingung-bingung terlalu jauh, sebelum kita lanjutkan. Orang jual kurma atau ini petani kurma, petani beras atau petani apalagi, petani gandum. Ya. Sudah selesai masa panen, sudah selesai semuanya dari jual pertaniannya. Kemudian dia mau mulai usaha lagi, artinya mau mulai menanam lagi. Ini kalau beras biasanya ya, padi. Nah, ada datang pembeli menyatakan kepada si penjual, "Pak, saya mau beli padi dari Bapak. Padi jenis ini IR46 Cianjur misalnya ya. Saya beli 1 kintal atau 1 ton terserah kesepakatan sesuai permintaan. Ciri-ciri disebutkan jelas, kalau ada warnanya, warna apa, oranye atau apa misal. Kemudian disepakati penyerahannya itu 3 bulan terhitung sejak sekarang. Nah, sudah penjual dan pembeli ini sepakat. Oh iya, kata penjual, saya sepakat, saya terima ini pembeliannya. Nah, pembeli kemudian menyerahkan uang secara cash. Kalau gitu saya beli berapa, Pak? Ya sudah enggak apa-apa 8 juta. Mungkin harga normalnya 11 juta, tapi sudah enggak apa-apa 8 juta. Akhirnya pembeli itu menyerahkan uang cash dari penjualan tersebut 8 juta secara cash. Inilah yang dimaksud dengan bai'us salaf atau bai'us salam.
Lawan dari apa? Hutang. Jual beli dengan sistem hutang. Kalau jual beli dengan sistem hutang, itu barang yang dijual diterima dahulu. Uangnya nanti. Ketika jatuh temponya.

barangnya nanti ketika jatuh tempo. Itu kurang lebih gambaran dari Bay'us Salam. Barakallahu fikum. Biasanya yang demikian ini penjual dan pembeli ini sama-sama diuntungkan. Kalau si penjual diuntungkannya, dia dapat modal untuk memutar usahanya. Peternak atau petani misalnya, dengan itu dia bisa beli pupuk, beli bibitnya, seperti itu. Adapun si pembeli, biasanya petani atau penjualnya itu memberi harga murah. Biasanya begitu. Nah, al-muhim, ini jual beli yang datang nas dalil membolehkannya. Barakallahu fikum. Qala dalilu masyru'iyyatihi wa huwa masyru'un fa'ani ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa hum yuslifuna fi thimari as-sanata wa sanatayn faqala man aslafa falyuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum. Dalil disyariatkannya, di mana perkara ini merupakan perkara yang masyru', perkara yang disyariatkan, boleh syariat membolehkan. Dalilnya apa? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala. Suatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu datang di Madinah, yaitu dari hijrah ketika pindah ke Madinah, datang di Madinah dalam kondisi ahli Madinah ini telah melakukan jual beli salaf dalam fisimar, pada buah-buahan. Ya, kalau tentunya kalau zaman dulu mayoritasnya adalah kurma. Asana wa sanatain. Nah, dengan tempo setahun atau dua tahun. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, man aslafa, barang siapa yang melakukan jual beli salaf atau jual beli salam, fal yuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Kalau barang siapa yang jual beli salaf atau salam, maka silahkan dia berjual beli dengan jual beli salam atau salaf. Namun harus jelas kailnya. Kail ini kan kalau sekarang lebih volume ya. Kalau dulu kan dengan menggunakan tangan, sok ya. Kalau sekarang mungkin dengan gampangnya dengan volume. 1 liter, 5 liter, seperti itu. Jadi volumenya jelas, atau dan beratnya jelas, atau beratnya jelas. Ila ajalin maklum, juga jatuh temponya harus jelas. Jadi cahaya di sini, Rasulullah alaihi salatu wasalam itu tidak datang ke Madinah, setelah pindah dari Mekah datang ke Madinah, ternyata ahli Madinah, karena memang ahli Madinah ini kan ahli mazhar, rata-rata petani. Kalau ahlu Makkah itu tujar, rata-rata pedagang. Seperti itu. Nah, di Madinah itu didapati orang yang tinggal di Madinah itu sudah petani melakukan jual beli seperti ini. Maka Rasul tidak menyalahkan, namun membimbing. Kalau mau jual beli salam atau salaf seperti ini, maka harus jelas timbangannya atau volumenya harus jelas. Dan juga jatuh temponya sampai kapannya itu harus diketahui. Qala al-hikmatu min mashru'iyyatihi wa ajazathu syari'atul islamiyyatu tawsi'an 'ala afradiha fal muzari' mathalan qad la yamliku nakdan yunfikuhu fi islahi ardihi wa zira'atihi wa la yajidu man yuqriduhu fa ubiha lahu as-salam hatta la tafutahu maslahatu istismari ardihi. Jadi hikmahnya apa? Syarat Islam, kata al-mu'alif, membolehkan bay'us salam atau as-salaf itu sebagai bentuk kelapangan terhadap pemeluk Islam. Fal muzari' masalah. Petani, misalnya. Terkadang dia tidak memiliki uang cash untuk kemudian mulai mengolah ladangnya. Untuk mulai mengolah pertaniannya. Dan juga dia tidak mendapatkan orang yang bisa memberikan pinjaman, duit.